0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
1: Warga di sejumlah daerah di Jawa Timur memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah atau 1 Suro dalam kalender Jawa dengan menggelar tradisi grebeg gunungan. Seperti di Ponorogo, warga antusias menyaksikan prosesi larungan gunungan di Telaga Ngebel. Sementara di Lumajang, puluhan gunungan berisi hasil bumi ludes jadi rebutan warga.
2: Tradisi grebeg gunungan Satu Suro yang digelar di lokasi wisata hutan bambu Desa Sumber Mujur Kecamatan Candipuro Lumajang pada Selasa siang berlangsung meriah. Warga yang datang sejak pagi hari disuguhi beragam atraksi kesenian serta tarian daerah. Tidak lama kemudian, 30 gunungan hasil bumi yang dinanti-nantikan warga akhirnya tiba. Warga pun langsung berebut gunungan yang berisi aneka sayuran dan buah-buahan.
3: Rebutan juga, Bu.
4: Ya, rebutan sampai kena lempar. Ini dah lagi.
2: Acara menyambut Tahun Baru 1 Muharram 1448 Hijriah atau 1 Suro dalam kalender Jawa ini digelar sebagai ungkapan rasa syukur atas panen hasil bumi. Grebeg Suro menyambut Tahun Baru Islam juga digelar secara meriah oleh warga Desa Nelayan Kebo Ireng, Tulungagung, Jawa Timur Selasa siang. Usai diarak keliling Pantai Gema, gunungan berisi sayuran dan buah-buahan ini langsung ludes diserbu warga. Warga meyakini hasil bumi dari gunungan ini membawa berkah. Dengan tradisi sedekah bumi ini, warga berharap wisata Pantai Gema kembali ramai oleh pengunjung. Selain di Tulungagung dan Lumajang, tradisi serupa juga digelar oleh warga Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Ponorogo, Jawa Timur, Selasa siang. Puluhan tumpeng hasil bumi, diantaranya berisi beras merah dan ikan nila hitam serta nila merah, dikirap mengelilingi Telaga Ngebel sejauh 4 km. Puncak acara kemudian ditandai dengan proses pelarungan gunungan beras merah ke tengah telaga. Sedangkan gunungan lainnya langsung jadi rebutan warga dan pengunjung.
5: Sangat biasa dan alhamdulillah tadi antusias warga itu sangat luar biasa, juga wisatawan juga tadi banyak yang hadir dari luar negeri juga banyak. Nah terus juga kali ini ada yang spesial, ternyata tumpeng yang akan diporak itu tadi ada serba ikan, terus juga ada...
2: Tradisi ini digelar sebagai bentuk rasa syukur atas keberkahan yang diterima. Tradisi ini pun diharapkan bisa mendongkrak pariwisata Kabupaten Ponorogo. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Warga di sejumlah daerah merayakan Tahun Baru Islam dengan menggelar pawai. Di Subang, Jawa Barat, sekitar 1.000 orang mengikuti pawai kendaraan hias. Sementara di Cipayung, Jakarta Timur, sekitar 125 kendaraan hias turut serta dalam pawai menyambut 1 Muharram 1448 Hijriah.
6: Selasa pagi, suasana Pondok Pesantren Al-Hamid Cipayung, Jakarta Timur meriah dengan pawai kendaraan hias berbagai bentuk. Mulai dari replika musola, masjid, hingga kendaraan bertema khusus. Dibuka oleh Wali Kota Jakarta Timur, para santri dan warga antusias mengikuti pawai. Ketua Yayasan Pesantren Al-Hamid, Lukman Hakim Hamid menyebut, tahun ini ada 125 kendaraan yang berpartisipasi dalam pawai menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah.
7: Setiap Tahun Baru Islam kita selalu mengadakan pawai mobil hias, tujuannya untuk mengingatkan masyarakat sekitar bahwa kita juga punya Tahun Baru tersendiri, yaitu Tahun Baru Hijriah, seperti itu.
6: Serupa dengan di Jakarta Timur, warga Desa Jatimulia, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, Jawa Barat juga antusias mengikuti pawai Tahun Baru Islam. Warga dari Dusun Sukarasa dan Jatimulia seakan berlomba menampilkan kreativitas kendaraan hias, mulai dari hiasan lampu hingga replika hewan seperti unta dan ayam. Menurut Ketua Panitia, selain merayakan Tahun Baru 1 Muharram 1448 Hijriah, pawai juga digelar untuk mempererat tali silaturahmi antar warga.
8: Alhamdulillah sangat meriah,
3: sehingga sangat antusias masyarakat Jatimulya dan masyarakat tetangga desa juga pada ikut hadir, sehingga panitia membuat kupon 1000 juga banyak yang tidak kebagian.
6: Agar menarik minat warga, panitia pun menyediakan beragam hadiah menarik. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Momen Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah juga dirayakan dengan berbagi kepada sesama. Di Tanah Abang, Jakarta Pusat, DPP Partai Solidaritas Indonesia PSI memberikan santunan kepada 100 anak yatim piatu sejabodetabek. Sementara di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurizal menggelar pasar murah dan langsung diserbu para emak-emak.
6: Selasa siang, Mama di Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat menyerbu pasar murah yang digelar di Pondok Pesantren di Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparai. Pasar murah menyediakan berbagai macam sembako, seperti beras, minyak goreng, daging sapi, ayam potong, sayur, dan buah-buahan.
8: Banyak sayuran.
9: Bagus-bagus.
8: Terima kasih. Tuh. Harganya lebih murah juga, Bu?
9: Oh, murah banget.
8: Ibu terbantu nggak dengan adanya pasar murah ini, Bu?
9: Oh, sangat terbantu. Sangat terbantu. 50.000 bisa segini.
8: Ibu, harapannya ke depannya gimana, Bu? Apakah ya, harus diseringin atau gimana, Bu?
9: Nah, itu harus lebih sering. Terutama dari para anggota DPR kan tahu kesusahan kita ya, Ibu-Ibu. Dari mulai minyak semuanya naik.
6: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurizal mengatakan, pasar murah serupa rencananya akan digelar di desa dan kecamatan sekabupaten Bandung.
10: Ya, semoga bisa membantu dan meringankan bagaimana kondisi masyarakat kesulitan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kita akan jemput bola langsung di bawah. Kalau sudah di bawah pasti tepat sasaran. Dibanding misalkan sekarang kita jejaring ke bawahnya, kalau langsung kepada masyarakat pasti akan tepat sasaran.
6: Di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Partai Solidaritas Indonesia, PSI, menyerahkan santunan kepada sekitar 100 anak yatim piatu sejabodetabek di kantor DPP PSI Selasa sore. Menurut Wakil Ketua Umum PSI, Isyana Bagus Oka, acara ini digelar sekaligus untuk memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah.
11: Dan ini tentu saja bukan sekedar seremonial belaka, tapi adalah upaya untuk bisa betul-betul berbagi kebahagiaan, berbagi berkah di hari ini. Kurang lebihnya itu sih. Ya, ini yang telah kami coba lakukan setiap tahun dan mudah-mudahan terus dapat berlangsung.
6: Isyana pun menyebut, pengajian serta pemberian santunan ini sudah menjadi kegiatan rutin yang digelar setiap tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Bertepatan dengan Tahun Baru Islam, Masjid Al-Akbar Surabaya panen raya buah melon hidroponik melalui greenhouse hidroponik ini. Masjid Al-Akbar Surabaya tidak hanya sekedar menawarkan fasilitas religi, namun juga menghadirkan wisata edukatif bagi setiap jemaah dan pengunjungnya.
2: Suasana Tahun Baru Islam di Masjid Al-Akbar Surabaya terasa berbeda dan menyegarkan. Hari ini sebanyak lebih dari 500 buah melon dari 4 varietas berbeda siap dipanen dari greenhouse hidroponik Masjid Agung ini. Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa Masjid Al-Akbar Surabaya kini tidak hanya jadi pusat ibadah, namun juga terdepan dalam wisata edukatif bagi masyarakat. Dalam satu tahun, pengelola menyatakan panen melon bisa terjadi 3 hingga 4 kali. Tentu melon yang dihasilkan adalah melon kualitas unggulan. Ini kan menarik sekali ya, hari ini kesempatan kami bisa melihat panen melon. Nah, ini saya lihat ada banyak variannya, Pak. Dan ini kayaknya juga ada beberapa melon yang cukup unik. Dan sebenarnya ada berapa varian dan gimana sih, Pak, untuk proses pengembangannya?
12: Iya, untuk varian kita ada 4 varian, Bu. Jadi yang pertama ada Dalmatian. Dalmatian itu dari Korea. Terus yang kedua ada Intanon. Intanon itu dari Belanda. Terus yang ketiga ada Sweet Hami. Sweet Hami itu dari Tiongkok. Terus yang keempat ada Alisa, Alisa Evan. Alisa Evan itu dari Indonesia. Terus yang ketambahan juga ada Leonie.
2: Menariknya panen raya melon hidroponik di Masjid Al-Akbar Surabaya kali ini juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Menurut Kofifa, fasilitas greenhouse hidroponik di Masjid Al-Akbar Surabaya ini berguna untuk memperkuat ketahanan pangan warga, sekaligus menjadi referensi tempat ibadah lainnya untuk memanfaatkan lahan kosong di sekitarnya.
13: Bagi pengunjung, wisata greenhouse ini menjadi daya tarik tersendiri yang dapat menambah edukasi proses hidroponik hingga mencicipi hasilnya bagi setiap pengunjung.
14: Melonnya cukup manis sekali dan jarang-jarang ya di Masjid Al-Akbar ini punya program yang cukup bagus.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Semangat Piala Dunia 2026 terus terasa di Meksiko. Ribuan warga dan wisatawan memadati jalan ikonik Paseo de la Reforma di kota Meksiko untuk menyaksikan parade yang memadukan sepak bola dengan kekayaan budaya lokal.
5: Parade menampilkan beragam atraksi khas Meksiko, mulai dari mariachi, prajurit prahispanik, hingga toko-toko Day of the Dead atau Hari Orang Mati yang menjadi salah satu simbol budaya negara tersebut. Sejumlah kendaraan hias juga menampilkan rasa hormat warga Mexico City kepada legenda sepak bola dunia seperti Pele dan Diego Maradona, serta mengangkat kembali memori Piala Dunia yang pernah digelar di Meksiko. Para penonton membadati sepanjang rute parade dan sebagian besar di antaranya merupakan penggemar sepak bola dari berbagai negara yang datang untuk menyaksikan pesta sepak bola terbesar di dunia. Seorang pengunjung asal Kolombia mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Meksiko dan suasana meriah yang menyertai penyelenggaraan turnamen.
6: Mi hermano llegó el 10 de junio, un día antes de la inauguración. Hemos visto espectacular, vimos a celebrar Reforma. La verdad, los mexicanos nos han recibido súper, súper bien. Se siente una alegría muy especial. Vamos a ir al partido Colombia la próxima semana.
5: Hal senada disampaikan wisatawan asal Amerika Serikat yang menilai keramahan warga dan antusiasme penggemar menjadi daya tarik tersendiri selama berada di kota Meksiko.
7: Been in Mexico City for a few days now. It's incredible here, man. We were here from the start. We went to the fan fest in Campo Marte. Just incredible the whole time. The Mexican fans, the hospitality, the people. Everybody's just been incredible so far.
5: Bagi banyak wisatawan, parade ini menjadi kesempatan pertama untuk menyaksikan berbagai tradisi budaya Meksiko secara langsung. Parade ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan Piala Dunia 2026 yang untuk pertama kalinya digelar bersama oleh Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada.
4: Kawasan wisata religi masih jadi lokasi tujuan warga menghabiskan libur Tahun Baru Hijriah. Di Surabaya, sejumlah kawasan religi tak hanya ramai datangi pengunjung lokal, namun juga wisatawan dari luar kota hingga mancanegara.
8: Di Surabaya, salah satu alternatif lokasi wisata religi yang dikunjungi warga di libur Tahun Baru Islam 1448 Hijriah adalah Masjid Muhammad Cengho. Seperti Kay, warga asal Jakarta yang menyempatkan melihat langsung masjid di jalan.

0: Jalan Gading Surabaya ini di sela waktu libur satu Muharramnya di Kota Pahlawan.
1: Ya, jadi hari ini saya memutuskan untuk pergi ke sini. Mungkin sebenarnya kan ini libur nasional ya, jadi semua orang tuh ada free time gitu. Jadi saya rasa selagi saya lagi ada di Surabaya, saya bisa eksplor ke sini. Soalnya kemarin-kemarin di Surabaya itu kok ya nggak sempet gitu mau ngelihat masjid ini. Nah, ini mumpung lagi liburan juga sama keluarga, jadi ya gitu.
0: Keunikan arsitektur masjid yang terinspirasi dari Masjid Niuji di Beijing ini diakui jadi daya tarik utama, termasuk bagi sejumlah wisatawan asing yang umumnya mengira masjid ini adalah kuil atau kelenteng.
2: So I've encountered this place on Google Maps and right away it caught my attention. I think this is one of the most interesting mosque I've ever seen. And I had to check it out, like the architecture, the unique of this place, and I was super interested to come here and check this place.
3: One thing I like to do is whenever I go to a new place, I like to check out the mosques nearby. And when I went to Surabaya, I was just looking at like what are the unique mosques that I can look around. This was the first one that came up, and this is the first Chinese mosque I've ever been to. So it's very unique.
0: Sempatkan pula belanja oleh-oleh di gerai souvenir Masjid Cheng Ho tertua dari 19 Masjid Cheng Ho yang tersebar di seantero Indonesia ini. Ada variasi songkok hingga wadah alat tulis bertema Masjid Muhammad Cheng Ho dengan kisaran harga antara Rp40.000 hingga Rp75.000. Berburu buah tangan seolah-olah jadi ritual wajib setelah wisata religi. Seperti halnya di pasar sekitar kawasan wisata religi, makam, dan masjid Sunan Ampel. Aneka macam perlengkapan ibadah hingga pernak-pernik perhiasan sampai makanan khas ada di sini.
4: Ya, sekalian untuk berziarah ke makam Sunan Ampel. Ini masih nyari-nyari oleh-oleh khas Surabaya, khas di komplek pemakaman Ampel.
0: Kawasan religi Sunan Ampel memang jadi kawasan utama yang dikunjungi wisatawan di libur satu Muharram. Biasanya pengunjung kompleks masjid dan makam Sunan Ampel, keluarga dan murid-muridnya ini biasanya akan lebih ramai lagi di malam satu Muharram atau yang biasa disebut sebagai malam satu Suro. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
5: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Pesawat pembom milik Amerika Serikat dan pesawat tempur pembom milik Rusia sama-sama alami kecelakaan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Sebuah pesawat pembom milik Amerika Serikat Bomber B-52 Stratto Fortress jatuh di California pada Senin. Seluruh awak pesawat yang berjumlah 8 orang tewas dalam peristiwa tersebut.
4: Pesawat pembom Amerika Serikat Bomber B-52 Stratofortress jatuh tak lama setelah lepas landas dari pangkalan udara Edwards di Gurun Mojave, California pada Senin. Seluruh awak pesawat berjumlah 8 orang termasuk 2 karyawan Boeing, produsen pesawat tersebut, tewas. Menurut pejabat Angkatan Udara Amerika Serikat, pesawat sedang menjalani misi rutin sambil menguji program modernisasi radar. Kecelakaan terjadi sesaat setelah pesawat berhasil terangkat dan terbang di landasan pacu. Pesawat bomber B-52 Stratofortress adalah pesawat berbasis jet dengan 8 mesin. Pesawat ini dirancang untuk membawa berbagai jenis bom nuklir dan konvensional. Angkatan Udara Amerika Serikat menyatakan telah menyelidiki penyebab kecelakaan, namun hasilnya baru akan dirilis 6 bulan lagi. Di hari yang sama, sebuah kecelakaan pesawat pembom juga terjadi di Rusia. Pesawat Tu-22M3 bomber strategik milik Rusia jatuh di wilayah Irkutsk, Siberia. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, pesawat jatuh saat menjalani penerbangan latihan. 4 awak pesawat selamat setelah berhasil melontarkan diri. Ketika itu, pesawat tidak membawa muatan tempur. Pesawat Tu-22M3 bomber strategik adalah versi modern dari pesawat tempur Tu-22. Menurut buletin At Atomic Scientist, pesawat ini dirancang membawa rudal jelajah KH-2S4 Kitchen yang diluncurkan dari udara serta rudal hipersonik Kinzhal Dagger. Pesawat tempur ini digunakan Rusia dalam perang di Suriah dan Ukraina.
3: Kecelakaan tragis akibat benturan dua helikopter di Brasil menewaskan seorang penyanyi Amerika Serikat, Oliver Tree. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Yudi Udawan pamit, terima kasih dan sampai jumpa.
5: Detik-detik benturan keras dua helikopter di Rio de Janeiro, Brazil terekam kamera amatir warga pada Minggu waktu setempat. Benturan mengakibatkan dua helikopter terjatuh di sebuah area parkir dealer mobil listrik hingga memicu kebakaran. 6 orang tewas termasuk penyanyi Amerika Serikat Oliver Tree, 32 tahun, dan YouTuber Argentina Gaspar Prim yang biasa disapa Gaspi. Menurut juru bicara petugas pemadam kebakaran Rio, sejumlah mobil yang terparkir di area jatuhnya helikopter rusak parah dan api dengan cepat membesar akibat baterai litium kendaraan listrik yang terbakar. Insiden tragis menimpa seorang wanita berusia 21 tahun bernama Maria Eduarda yang meninggal dunia usai mengikuti aktivitas rope jump di kawasan Esquileto, Limeira, São Paulo, Brazil. Korban meninggal dunia usai terjatuh dari ketinggian 40 meter setelah diluncurkan oleh petugas tanpa menggunakan tali pengaman. Diduga petugas lalai memakaikan tali pengaman dan tidak menyadari saat melemparnya. Tim medis dan pemadam kebakaran datang, namun nyawa korban tidak tertolong. Polisi telah menangkap 3 orang yang terlibat dalam insiden yang terjadi pada Jumat waktu setempat ini atas dugaan pembunuhan. Kasusnya masih dalam penyelidikan petugas berwenang. Biara berusia 1000 tahun yang sekaligus situs warisan budaya UNESCO, Biara Kiev Petserslavra, Ukraina, dihantam serangan drone Rusia pada Senin dini hari waktu setempat. 10 orang dilaporkan tewas, sementara puluhan orang terluka. Menurut laporan jurnalis CNN yang dikonfirmasi dari tentara Ukraina, Rusia telah meluncurkan 611 drone serangan jarak jauh dan 70 rudal. Serangan itu membuat kebakaran hebat di gedung Komplek Nasional Budaya, apartemen, museum, serta memaksa lebih dari 140 ribu keluarga mengalami pemadaman listrik. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam serangan dan menganggapnya sebagai kejahatan Rusia yang...

0: Hati-hati.
1: Tabrakan wahana keranjang langit di atas ketinggian 150 meter tak terhindarkan saat salah satu keranjang terhenti sedangkan keranjang yang ada di belakangnya tetap melaju.
0: Hati-hati.
1: Pengunjung yang menaiki keranjang langit di arah yang berlawanan sempat panik dan berteriak saat melihat tabrakan terjadi. Beruntung pengunjung tidak terjatuh dan semua dipastikan dalam kondisi aman hingga lintasan wahana berakhir. Peristiwa ini terjadi di kawasan objek wisata Lembah Purba di kawasan Situ Gunung Sukabumi, Jawa Barat. Menurut pihak pengelola, kecelakaan terjadi karena keranjang yang ada di depan terhenti setelah pengunjung memainkan alat pengatur kecepatan atau potensio yang terpasang pada keranjang langit. Pengelola mengingatkan pengunjung cukup duduk santai, menikmati pemandangan, dan menyerahkan sepenuhnya operasional wahana keranjang ke petugas.
2: Karena di video juga memperlihatkan si tangannya ada di potensio, itu kan bisa dikurangi kecepatannya, bahkan bisa mati kalau dikurangi kecepatannya. Kemudian yang belakang kan nggak bisa stop karena tidak tahu. Dan akhirnya yang depan berhenti karena dikurangi kecepatannya atau menjadi pelan, yang belakang akhirnya mendekat dan terjadi nabrak.
1: Di tempat wisata yang berbeda, sebuah video amatir merekam aksi heroik pengunjung yang menyelamatkan bocah yang tenggelam menjadi viral di media sosial. Mengutip Detik Jabar, kejadian itu terjadi di Taman Wisata Air Alam Oasis, Kabupaten Sukabumi pada Minggu 14 Juni yang lalu. Peristiwa berawal saat bocah perempuan berusia 5 tahun keluar dari gedung dari acara kenaikan kelas menuju kolam renang hingga kemudian tenggelam. Korban yang tenggelam diselamatkan pengunjung dan diberi napas buatan hingga sadar. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, good morning. Pagi hari ini kita berdua kembali menyapa Anda bersama saya Alfian Raharjo.
4: Dan saya Lianita Ruhyat. Kita langsung saja simak Good Morning selengkapnya.

0: Viral di media sosial, sebuah eskalator di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat mengalami error hingga tiba-tiba melaju cepat dan membuat pengunjung terjatuh.
1: Sementara di Purwakarta, Jawa Barat, viral atraksi semur api yang dilakukan seorang peserta pawai obor peringatan 1 Muharram yang berujung petaka. Kobaran api justru berbalik menyambar wajah pelaku hingga menyebabkan luka bakar.
2: Kamera amatir merekam saat Wawan Ruswandi, 60 tahun, melakukan atraksi semburan api saat acara pawai obor malam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Senin malam. Saat menunjukkan kebolehannya, api tiba-tiba membesar dan membakar wajah dan tangan Wawan. Videonya pun sempat viral di media sosial. Wawan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta untuk menjalani perawatan medis atas luka bakar di wajah dan tangan yang dialaminya. Selasa sore, Wawan mengaku atraksi semburan api yang dilakukannya saat pawai obor hanya sebatas ingin menghibur dan memeriahkan malam tahun baru Islam.
3: Tapi sebelumnya memang punya keahlian untuk atraksi itu, Pak Wawan?
4: Oh, yang tadi, Pak. Ini mah hanya memeriahkan, bukan ahli.
3: Tapi sebelumnya pernah melakukan?
4: Ya, hampir setiap tahun.
3: Oh, setiap tahun.
4: Setiap tahun. Okay. Cuman yang tadi ya, memeriahkan.
2: Kepanikan terjadi di Pasar Tanah Abang Blok B, Jakarta Pusat saat sejumlah pengunjung berteriak lantaran eskalator yang dinaikinya tiba-tiba meluncur cepat. Insiden ini terjadi pada Sabtu 13 Juni. Dalam keterangan persnya pada Minggu, Pasar Jaya mengklaim eskalator awalnya beroperasi normal sebelum akhirnya terjadi lonjakan penumpang yang menggunakan eskalator tersebut. Kelebihan beban diduga membuat sensor eskalator mengaktifkan sistem rem darurat secara otomatis. Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Dimas Prasetyo membenarkan kejadian tersebut dan mengatakan dugaan penyebab error ini terdapat pada bagian karet eskalator. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kepanikan warga terjadi saat gempa bermagnitudo 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah pada Selasa siang. Sejumlah pasien di rumah sakit dievakuasi ke halaman dan menurut BMKG gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.
1: Ya, sementara kantor pencarian dan pertolongan kelas B Palu mencatat ada 2 korban luka berat dan 6 korban mengalami luka ringan hingga Selasa malam. Tercatat terjadi 177 kali gempa susulan.
2: Kepanikan terjadi saat gempa bermagnitudo 6,7 mengguncang Palu, Sulawesi Tengah pada Selasa siang. Di sebuah sekolah dasar, para siswa yang tengah mengikuti upacara penamatan langsung berhamburan menyelamatkan diri. Kepanikan juga terjadi di Rumah Sakit Samaritan Palu. Sejumlah pasien dievakuasi ke lobi dan halaman rumah sakit menggunakan kursi roda dan tempat tidur guna mengantisipasi kemungkinan gempa susulan. Kepanikan juga terlihat di sebuah lapangan tenis. Kuatnya guncangan gempa mengakibatkan plafon di kor ambruk. Sementara di sebuah rumah tahanan, petugas berusaha menenangkan para tahanan yang berteriak dari balik jeruji besi. Menurut BMKG, gempa berpusat di sekitar 42 km tenggara Palu dengan kedalaman 10 km. Gempa dilaporkan tidak berpotensi tsunami, namun guncangannya dirasakan di beberapa wilayah seperti Sigi, Polewali Mandar, Mamuju, Parepare, hingga Gorontalo. Di kota Palu, kerusakan terjadi pada jembatan 3, 2 buah hotel, dan sebuah gedung kosong. Sementara untuk Kabupaten Sigi dan Poso, kerusakan dilaporkan di sejumlah ruko, rumah warga, dan ruas jalan.
5: Gempa yang terjadi hari ini ya, terus mengalami penurunan ya, skalanya. Tetapi kita tetap meminta kepada seluruh masyarakat untuk berwaspada, mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan ya, yang akan terjadi.
2: BPBD Provinsi Sulawesi Tengah merampungkan pendirian tenda darurat yang akan digunakan untuk merawat pasien jika situasinya memburuk. Sejauh ini, BPBD Provinsi telah mendirikan 3 tenda darurat khusus digunakan pasien yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Undata Palu.
6: Sore ini sudah 2 kali gempa susulan, jadi kami melakukan tindakan antisipasi. Dan kebetulan tenda-tenda juga sudah ada, jadi kita memindahkan pasien-pasien yang menurut kami di ruangan yang agak sulit bila nanti terjadi gempa. Total tadi kami hitung sekitar 44 pasien yang saat ini kita rawat di lobi dan di tenda.
2: Dari data kantor pencarian dan pertolongan kelas B Palu, ada 2 korban luka berat dan 6 korban menderita luka ringan. Kedelapan korban menjalani perawatan di Rumah Sakit Torabelo. Data terakhir BMKG mencatat, hingga Selasa pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah, terjadi 177 gempa susulan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Orang tua calon siswa SMA di Pekanbaru Riau menangis karena anaknya tidak diterima di SMA negeri. Padahal rumah siswa tersebut tidak jauh dari lokasi yang berjarak hanya 1 km.
1: Ya, sementara Ketua Posko Pengaduan SPMB Disdik Riau menyebut bahwa anak ini tidak diterima karena nilai ijazahnya memang tidak mencukupi.
7: Bisa pulang susah di minta ampun. Tidak pernah 8. TKA-nya tinggi 73.
8: Seorang ibu bernama Wina, warga Panam, Pekanbaru, Riau, Senin sore menghampiri posko pengaduan SPMB Dinas Pendidikan Pemerintah Riau. Dengan wajah sedih, ibu dua anak ini mengadu pada petugas pos pengaduan SPMB soal anaknya yang ingin masuk SMA Negeri 15 Pekanbaru, namun tidak diterima pihak sekolah setelah daftar SPMB secara online.
9: SMA 15 dekat kan? Berapa kilo kak jaraknya?
7: 1 kilo jaraknya.
9: Tak terima kak ya?
7: Diterima.
10: 1 kilo dia gak diterima ya?
7: Gak terima, dia jalan kaki juga. Jalan kaki dari rumah.
8: Ketua Posko Pengaduan SPMB Disdik Riau menyebut bahwa anak dari ibu tersebut tak diterima karena nilai ijazahnya tak mencukupi.
11: Dia masuk ke SMA 15, kan kita dalam juknisnya diberi kesempatan 3 kali memilih. Dia sudah memilih 3 kali, nah kan gak bisa lagi untuk yang keempat kali. Pilihan pertama misalnya tidak masuk dalam perankingan. Nah, kita masih diberi kesempatan untuk pilihan kedua. Kemudian pilihan kedua tidak masuk lagi dalam perankingan. Kita masih diberi kesempatan untuk memilih ketiga. Pilihan ketiga tidak masuk lagi perankingan, ya nggak bisa lagi, Pak.
8: Menurut keterangan orang tua siswa, pada tanggal 11 Juni 2026, ia telah mendaftar SPMB online tingkat SMA menggunakan jalur domisili. Namun 2 hari kemudian, nama anaknya tidak masuk daftar yang diterima SMA Negeri 15 Pekanbaru. Sejauh ini, ada 420 laporan warga soal SPMB, SMA, dan SMK. Paling banyak kasus yang diadukan adalah persoalan salah input data. Posko pengaduan SPMB, SMA, SMK 2026-2027 akan ditutup pada tanggal 19 Juni 2026. Ade Syaputra, Pekanbaru, Riau.
1: Sudah memasuki musim liburan anak sekolah nih ternyata. Kami punya rekomendasi tempat liburan yang menarik untuk Anda kunjungi tentu saja bersama keluarga.
0: Nah, untuk itu jangan kemana-mana ya, informasi liburan akan kami bagikan usai jeda. Tetap di Good Morning.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
7: We'll be right back. Momen libur sekolah anak banyak dimanfaatkan untuk tentunya berlibur, kemudian juga berwisata bersama keluarga. Pada masa libur sekolah kali ini, PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC memberikan promo harga khusus bagi penumpang yang perginya rombongan.
8: Iya, jadi dapat diskon khusus ya. Nah, sementara itu mahalnya harga tiket pesawat dikeluhkan warga yang memanfaatkan momen libur sekolah menggunakan moda transportasi udara. Pasalnya, kenaikannya bisa mencapai Rp300.000.
9: Menyambut masa libur sekolah, minat masyarakat untuk menggunakan WUSH terus menunjukkan peningkatan. Momen ini pun dimanfaatkan PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC untuk kembali memberikan promo potongan harga yang bisa dimanfaatkan warga untuk bepergian bersama keluarga. Melalui penerapan skema tarif dinamis, masyarakat dapat memperoleh tiket WUSH mulai dari Rp250.000 untuk kelas premium ekonomi. Selain itu, untuk perjalanan rombongan ada pula potongan harga sebesar 20%. Antusias masyarakat dalam melakukan perjalanan pun semakin terlihat dengan meningkatnya jumlah penumpang pada perjalanan dari stasiun Bandung hingga 56%.
10: Ya, di momen libur 1 Muharram dan juga yang bertepatan dengan libur anak sekolah yang sudah dimulai, kereta WUSH juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk hari ini sendiri, mayoritas penumpang itu berangkat dari Bandung menuju Jakarta. Karena memang sejak 2 hari sebelumnya, keberangkatan Jakarta menuju Bandung pun juga sudah mengalami kepadatan.
9: Di lokasi berbeda, kepadatan calon penumpang juga mulai terasa di Terminal 1C Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa. Antrean terlihat di sejumlah counter check-in dengan mayoritas penumpang membawa anggota keluarga dan anak-anak untuk melakukan perjalanan selama masa liburan. Meski demikian, harga tiket pesawat yang mengalami kenaikan menjadi keluhan warga. Menurut salah satu penumpang, kenaikan harga tiket pesawat yang berkisar antara 20% hingga 30% dinilai cukup memberatkan.
11: Padat, hari ini padat. Kemarin waktu kalau dari Jambi nggak ini ya, biasa aja lengang ya. Pulang ini, yang rame. Harga tiket lumayan ya. Saya aja dari Jambi yang biasanya dapat 1-1, ini kita di 1-4 sampai 1-5 mas.
9: Pengelola Bandara Soekarno-Hatta sendiri mencatat pergerakan penumpang pada Selasa mencapai 129 ribu orang. Jumlah tersebut meningkat sekitar 5% dibandingkan hari normal. Adapun sejumlah daerah menjadi tujuan favorit penumpang, di antaranya Denpasar, Medan, Makassar, Padang, dan Yogyakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Nah, ini berbicara soal Yogyakarta, ini memang tidak ada matinya. Apalagi setiap musim liburan ini selalu jadi destinasi wisata. Selain kulinernya yang murah meriah, sejumlah tempat menarik banget untuk dikunjungi.
8: Ya, salah satu lokasi yang memang saat ini masih jadi primadona adalah kawasan Malioboro. Karena di kawasan ini, wisatawan ini tidak hanya berburu oleh-oleh, tapi juga bisa menikmati suasana senja di kota Yogyakarta.
12: Suasana kawasan pedestrian Malioboro, Kota Yogyakarta, ramai oleh wisatawan pada momen libur Tahun Baru Islam. Seperti terlihat pada Selasa sore 16 Juni, sejumlah wisatawan terlihat memadati kawasan ikonik di Yogyakarta itu.

0: Ada yang sekedar duduk santai di kursi pedestrian, ada pula yang berfoto menggunakan baju adat Jogja hingga berkeliling dengan delman maupun beca. Tak sekedar menikmati suasana sore Malioboro, sejumlah wisatawan juga tak melewatkan momen prosesi Mubeng Beteng oleh Abdi Dalem Keraton Kesultanan Ngayogyakarta pada Selasa malam hingga Rabu dini hari. Mereka mengaku penasaran dengan prosesi yang digelar setiap malam satu suro penanggalan Jawa ini.
1: Karena emang kalau ke Jogja kan tujuan utamanya ke Malioboro, jadi ya pasti kesini. Sebelum ke yang lain tujuannya ke sini.
2: Baru pertama kali atau emang udah sering ke Malioboro?
1: Sering.
2: Emang ada rencana nanti malam mau penasaran prosesi Mubeng Beteng gitu juga nggak sih?
1: Iya, karena kan penasaran kalau Jogja itu kan kental banget sama wisata, terus kayak budaya-budayanya, jadi kita
2: sengaja
1: sini.
2: Rencana nanti malam mau ngikutin ya?
1: Iya.
0: Meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta berdampak pada kenaikan omset penjualan oleh-oleh di kawasan Malioboro. Setiap liburan mereka mengaku mampu menjual ratusan paket oleh-oleh.
3: Bisa laku berapa pis sih, Mbak? Sekitaran berapa?
4: Sekitaran bisa 100.
3: 100 pis per hari ya, Mbak. Biasanya rame di jam berapa sih, Mbak?
4: Kalau area Malioboro ini ramenya kalau malam hari.
3: Sore sampai malam.
4: Iya.
3: Biasanya yang diburu kalau di pusat oleh-oleh ini apa, Mbak?
4: Bakpia kukus, terus bakpia pai susu, sama bakpia basah biasa
0: regular. Kunjungan wisatawan di Malioboro diprediksi akan terus meningkat seiring dengan mulainya libur anak sekolah. Bambang Jati Asmoro, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
5: Beragam kebutuhan sekolah mulai dari seragam, buku tulis, hingga alat tulis menjadi incaran orang tua di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur menjelang tahun ajaran baru.
6: Karena kalau tahun ajaran baru tuh biasanya semuanya harus baru ya.
5: Pengennya baru.
6: Nah, sementara itu saat libur panjang sekolah, penjualan sepeda bekas yang ada di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah meningkat cukup signifikan.
7: Memasuki tahun ajaran baru, Pasar Jatinegara Jakarta Timur mulai dipadati orang tua yang berburu perlengkapan sekolah. Beragam kebutuhan sekolah mulai dari seragam, buku tulis, hingga alat tulis menjadi incaran menjelang tahun ajaran baru pada Juli mendatang. Meski pasar mulai ramai, pedagang mengaku penjualan belum sesignifikan tahun lalu. Kenaikan harga alat tulis dan aksesoris sekolah yang mencapai 15% hingga 20% dinilai menjadi faktor utama menurunnya daya beli masyarakat.
8: Kiranya minggu depan atau...
9: Seninnya lah.
10: Harga sendiri gimana?
8: Kalau harga naik.
10: Berapa persen bang?
8: Naik kalau dari harga 15% ada yang 20%.
7: Kenaikan harga ini juga dikeluhkan oleh para pembeli. Namun karena perlengkapan sekolah adalah kebutuhan prioritas, orang tua tetap berbelanja dengan memilih Pasar Jatinegara yang dianggap masih lebih terjangkau dibandingkan tempat lain.
11: Yang dicari paling pensil, yang butuh-butuh buku.
10: Oh gitu.
11: Pensil, krayon, gitu.
10: Harganya aja gimana, Bu? Naik nggak, Bu?
11: Untuk harga, untuk kalangan menengah ke bawah sih ya lumayan ya.
10: Naik ya, Bu?
11: Naik.
7: Tidak hanya alat tulis, harga seragam sekolah pun mengalami penyesuaian harga.
12: Beli, antar anak beli seragam mumpung libur. Mumpung libur, karena kami kerja, jadi untuk kesempatan membeli seragam itu di hari libur. Kebetulan biasanya toko bulan itu kalau ke bulan Juni-Juli,
13: ya buka tiap hari.
12: Iya, buka tiap hari.
7: Di sisi lain, libur panjang sekolah menjadi ladang rezeki bagi penjual sepeda bekas di Jalan Raya Aji Barang, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Salah satu pedagang sepeda bekas mengaku penjualan meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Banyak orang tua datang untuk membeli sepeda bagi anak-anak mereka sebagai sarana bermain sekaligus berolahraga selama liburan.
14: Ada sepeda yang mau ngetren ini sepeda lipat. Itu lipat ada. Cengki ada, terus itu yang kecil-kecil, Minion juga ada.
7: Meski berstatus bekas, seluruh sepeda yang dijual terlebih dahulu menjalani proses perbaikan dan perawatan. Mulai dari servis, pengecekan komponen, dan pemolesan ulang, sehingga tampil menarik serta layak digunakan. Harga yang ditawarkan pun relatif terjangkau. Sepeda bekas dijual mulai dari Rp200.000 hingga Rp400.000 tergantung jenis ukuran dan kondisi sepeda. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Selain kerupuk Garut, kerupuk kulit Garut. Nah, Garut ini ternyata juga punya camilan ringan lain yang namanya Endog Lewo.
6: Wah, kayak apa ya ini? Penasaran kan seperti apa? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Good Morning.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Mohon Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Kamis ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
5: Hidup sehat kok bisa sakit berat?
6: Mulai usia 15 tahun sudah banyak tuh yang menderita hipertensi. Ya, gak heran dong hari ini kita berada di situasi yang radikal bebas itu banyak banget.
5: Jadi pada dasarnya menua ini gak cuma sel tubuh kita.
7: Iya.
5: Organ mata ikut menua. Kalau misalkan retinanya rusak, retina ini gak bisa tiba-tiba balik jadi normal. Bisa menyebabkan gangguan penglihatan yang secara permanen.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Kamis 18 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Yeay, ayah sudah sembuh.
2: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
3: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
4: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
5: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Tak hanya dikenal sebagai produsen kerupuk kulit, nah Garut ini juga ternyata punya yang lain yang terkenal dengan sentra pembuatan endog lewo.
1: Penasaran ya, endog lewo ini kayak apa ya?
0: Yang penting pasti bulat ya, karena endog gitu.
1: Oh iya, bulat-bulat gitu ya. Nah ini merupakan makanan ringan yang sebenarnya terbuat dari singkong. Nah kita semua pasti penasaran dong, seperti apa sebenarnya endog lewo itu? Nah kita tonton bareng-bareng.

0: Camilan ini bernama endog lewo. Dalam bahasa Indonesia, endog ini berarti telur, sementara lewo merupakan salah satu kawasan di Garut, Jawa Barat. Meski demikian, camilan khas kota Swiss Van Java ini nyatanya tidak berbahan dasar telur, namun berbahan dasar singkong. Loh. Setiap hari, salah satu produsen endog lewo ini mengolah sekitar 1 ton singkong. Setelah seluruh taburan singkong masuk ke dalam kuali, bahan baku kemudian diaduk secara merata. Proses ini bertujuan agar singkong tidak menggumpal dan matang secara merata saat dimasak. Dengan pengadukan yang terus dilakukan, tekstur singkong pun mulai berubah dan siap masuk tahap berikutnya. Menariknya, proses pemasakan cara tradisional ini masih dipertahankan oleh produsen dalam proses pembuatan endog lewo. Menggunakan tungku tradisional dengan bahan bakar kayu, api dari kayu bakar terus dijaga agar suhu pemasakannya tetap stabil. Produsen endog lewo merupakan usaha keluarga yang telah bertahan hingga generasi ketiga dan sudah ada sejak tahun 70-an. Setelah dimasak hampir 1 jam, bentuk adonan mulai mengalami perubahan. Teksturnya yang semula berupa taburan ini perlahan menjadi lebih kental dan padat. Hal ini menandakan proses pemasakan berjalan dengan baik dan adonan mulai siap untuk masuk ke tahap pengolahan selanjutnya. Setelah melalui proses penyaringan, endog lewo kemudian masuk ke dalam tahap penggorengan. Satu persatu adonan dimasukkan ke dalam minyak panas hingga mengembang dan matang sempurna. Hingga saat ini produsen endog lewo masih mempertahankan resep turun-temurun yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Kang Misbah, ini kan sudah ada di generasi ketiga nih. Iya. Dari tahun 70-an sekarang 2026, gimana caranya untuk tetap eksis sampai sekarang nih Kang usahanya?
2: Caranya ya kita harus mempertahankan kualitasnya. Satunya harus mempertahankan kualitas produknya biar orang-orang itu tetap suka ya dengan rasanya. Soalnya kan kalau kita mengurangi rasanya, ya, otomatis orang-orang nanti pada kabur ya.
1: Oke. Okay.
0: Setelah digoreng hingga matang dan renyah, endog lewo masuk dalam tahap pemberian rasa. Dalam proses ini bumbu ditaburkan dan dicampur secara merata agar menempel pada seluruh permukaan endog lewo. Mulai dari rasa pedas, daun jeruk hingga original yang jadi favorit pelanggan. Teksturnya terasa renyah saat digigit dengan cita rasa gurih yang langsung terasa di mulut. Tidak hanya mengandalkan penjualan secara langsung di toko, produsen endog lewo juga memanfaatkan penjualan secara online untuk menjangkau pasar lebih luas. Hasilnya pun cukup menjanjikan. Dalam satu hari, jumlah pesanan yang masuk bisa mencapai lebih dari 100 resi pengiriman. Hal ini menunjukkan bahwa pemasaran digital menjadi peluang besar bagi pelaku usaha tradisional untuk terus berkembang dan meningkatkan penjualan produk mereka.
1: Nah ini ternyata dijual secara online ya Teh ya. Kalau boleh tahu seberapa besar pengaruhnya penjualan online ini terhadap penjualan si endog lewo ini?
3: Alhamdulillah ya, jadi lebih berkembang dan jadi lebih luas gitu penjualannya. Yang tadinya hanya orang dekat wilayah Garut, kalau ada online jadi seluruh Indonesia bisa jajan gitu ya, ke Kalimantan, Aceh, Bali, udah jadi langganan lah gitu, banyak banget pelanggan onlinenya orang luar daerah.
1: Kalau misalnya lewat online aja satu hari bisa jual berapa kilo nih Teh? Kurang lebih aja?
3: Kurang lebih satu kintal.
1: Sehari?
0: Wow. Setelah melalui berbagai tahap produksi, endog lewo yang sudah siap langsung dimasukkan ke dalam proses pengemasan untuk didistribusikan. Satu persatu pesanan disiapkan untuk dikirim ke berbagai daerah. Mulai dari toko oleh-oleh, agen penjualan, hingga pembeli yang memesan secara online.
1: Oke, ini perbal-balan endog lewo ini akan dikirim ke kawasan Kota Bandung, Jawa Barat untuk kemudian dijual kembali. Dan mengantarkan ke titik ini menjadi akhir perjalanan saya dalam sehari menjadi pengusaha endog lewo di Kabupaten Garut. Menyenangkan, seru, tapi yang jelas kalau misalkan Anda mau jadi pengusaha camilan satu ini harus punya tenaga yang ekstra kuat ya, karena setiap prosesnya itu membutuhkan tenaga. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk Anda bagi yang ingin memulai bisnis di bidang kuliner. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sampai jumpa.
0: Salah satu pusat perbelanjaan di Kota Manado, Sulawesi Utara mendadak ramai akibat ulah seorang pria yang membawa senjata tajam berlarian dan mengamuk.
4: Informasi lengkapnya usai jeda, tetap di Good Morning.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Ya benerin dong. Cek hujan gini mulu sih.
2: Ngapain kebrak-brak TV? Ganti boxnya.
3: Pakai ini.

0: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masyarakat
1: dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
2: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
8: Suasana di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Manado, Sulawesi Utara berubah menjadi kepanikan saat seorang pria yang membawa senjata tajam berlarian dan mengamuk di dalam area mall.
9: Sementara di Tangerang, Banten, viral seorang pria diseret di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga menimbulkan kehebohan.
10: Suasana panik terjadi di kawasan Manado Town Square, Manado, Sulawesi Utara pada Senin 15 Juni 2026. Orang-orang terlihat berlarian menghindari sesuatu untuk menyelamatkan diri. Dari sejumlah video yang beredar di media sosial, terlihat pria yang diduga membawa senjata tajam inilah yang menjadi pemicu kepanikan para pengunjung mall. Pria itu terlihat dikepung sejumlah orang sebelum akhirnya dilumpuhkan oleh petugas kepolisian. Sebelumnya, pria ini berlarian di area mall hingga memicu kericuhan dan mengundang perhatian pengunjung. Menurut Kapolresta Manado, Kombes Pol Irham Halid, seperti dikutip Detik.com pada Selasa, diduga pria itu mengalami gangguan kejiwaan karena pelaku berbicara tidak terarah saat diperiksa. Meski begitu, polisi tetap melakukan pendalaman dan penanganan sesuai prosedur yang berlaku. Polresta Manado telah berkoordinasi dengan Satpol PP serta Dinas Sosial untuk penanganan lanjutan, serta akan memeriksa kejiwaan terhadap yang bersangkutan di Rumah Sakit Jiwa Ratu Bushang Kalasei. Dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Kota Tangerang mendadak ramai Senin malam. Dalam rekaman video viral yang beredar, terlihat seorang penumpang diseret oleh sejumlah petugas bandara. Menanggapi viralnya video tersebut, pihak Bandara Internasional Soekarno-Hatta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Menurut pihak bandara, insiden itu merupakan perselisihan antara dua pengguna jasa di area Terminal 3. Petugas Aviation Security atau AFSEC disebut langsung melakukan penanganan sesuai prosedur. Kedua pihak yang terlibat selanjutnya dibawa ke pos polisi Terminal 3 untuk penanganan lebih lanjut.
8: Polisi menangkap pria yang menganiaya lansia hingga meninggal dunia di Palembang, Sumatera Selatan. Motifnya, pelaku emosi lantaran diejek korban dengan suara ayam saat pelaku sedang makan.
9: Sementara itu, karena motif asmara menjadi alasan dua pria melakukan aksi percobaan penculikan terhadap seorang lansia yang sedang berolahraga di kawasan perumahannya di Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Korban diketahui tidak merestui hubungan putrinya dengan salah satu pelaku.
2: Inilah detik-detik Suharno, lansia 73 tahun, korban penusukan saat mencoba mengejar orang yang telah melukainya pada Senin sore. Meski berlumuran darah, korban nampak masih kuat berjalan menenteng senjata tajam, memburu pelaku. Namun akibat luka parah yang dideritanya, korban akhirnya tumbang. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, sayang nyawanya tidak tertolong karena kehabisan darah. Peristiwa bermula saat pelaku yang merupakan tetangga korban datang ke rumah

0: Palembang, Kompol Dedi Rahmat Hidayat mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan motif. Dua pelaku percobaan penculikan terhadap seorang lansia yang sedang berolahraga di kawasan perumahan di Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara akhirnya tertangkap. Setelah melakukan penyelidikan dan menganalisa sejumlah rekaman CCTV, unit reskrim Polsek Penjaringan Jakarta Utara menangkap CW dan FAP yang beraksi pada 2 bulan lalu. Keduanya diringkus di kawasan Cikarang dan Pantai Indah Kapuk di waktu yang berbeda. Dalam aksinya, kedua pelaku berbagi peran. CW yang merupakan otak pelaku berperan sebagai pengemudi mobil SUV. Sementara FAP direkrut oleh CW sebagai eksekutor yang menyeret korban ke mobil. Kedua pelaku pun sempat berupaya mengelabui petugas dengan menukar plat nomor mobil yang digunakan usai kejadian. Dikonfirmasi Kapolsek Penjaringan AKBP Akta Buana Putra, aksi percobaan penculikan itu dipicu oleh motif asmara. Korban diduga tidak merestui hubungan salah satu pelaku dengan anaknya karena pelaku sudah mempunyai istri dan 2 anak.
1: Ada beberapa kali dari pelaku ini ingin bertemu dengan pihak keluarga. Awalnya memang sempat ada komunikasi yang baik. Namun setelah pihak keluarga korban mengetahui ada bahwa si pelaku ini sudah memiliki keluarga, sudah memiliki istri dan anak, nah akhirnya di situ dilarang untuk berhubungan.
0: Diketahui korban Gunawan Hidayat yang berusia 70 tahun itu adalah seorang pengusaha. Sementara saksi mata, Cynthia Kartika Hidayat merupakan anak korban. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kebakaran hebat membakar 830 hektar area di Riverside, California Selatan, Amerika Serikat. Sejumlah wilayah ditetapkan dalam status evakuasi. Informasi selengkapnya tetaplah di Good Morning.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Yeay, ayah sudah sembuh.
3: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
4: Ayah, ya. Udah, gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
5: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
6: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
0: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau

0: akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2:15 live di Trans7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11:00 live di CNN Indonesia.
4: Kebakaran hutan melanda California Selatan sejak Senin malam. Hingga kini lebih dari 830 hektar lahan terbakar. Ratusan petugas dan puluhan mobil pemadam dikerahkan untuk melokalisasi penyebaran api.
5: Sementara banjir bandang mengancam wilayah selatan Amerika Serikat. Lebih dari 16 juta warga berada di lokasi berstatus waspada banjir dengan potensi badai tropis yang memperburuk situasi.
6: Kebakaran hutan berkobar di Riverside, California Selatan, Amerika Serikat pada Senin malam waktu setempat. Rekaman udara memperlihatkan api menjalar di perbukitan dan menghanguskan kawasan berhutan. Kebakaran yang diberi nama Shore Fire ini telah melahap lebih dari 830 hektar lahan pada tengah malam, menurut otoritas pemadam kebakaran California. Sejumlah wilayah ditetapkan dalam status evakuasi. Sementara tempat penampungan disiapkan bagi warga yang harus meninggalkan rumah mereka. Untuk menekan penyebaran api, lebih dari 250 personel dan lebih dari 40 unit mobil pemadam dikerahkan. Sementara hingga Selasa, petugas terus berupaya mengendalikan kebakaran yang masih berlangsung. Banjir bandang mengancam wilayah selatan Amerika Serikat hingga Kamis mendatang. Dengan lebih dari 16 juta penduduk di wilayah Texas hingga Mississippi berada dalam status waspada. Sebelumnya hujan lebat membuat sungai meluap pada Senin. Air merendam jalan dan kendaraan serta memicu risiko banjir bandang tingkat 3 dari 4 menurut Pusat Prediksi Cuaca. Di Texas, seorang perempuan dilaporkan meninggal dunia setelah kendaraannya terseret arus ke sebuah anak sungai. Banjir juga menyebabkan atap sebuah klinik veteran di Bumo ambruk dan memaksa fasilitas itu ditutup sementara. Otoritas meteorologi memperkirakan sistem cuaca ini berpotensi berkembang menjadi badai tropis pertama di musim hurikan Atlantik tahun ini, yang dapat memperparah ancaman banjir di kawasan Pantai Teluk.
4: Kerajaan Arab Saudi mengganti kiswah atau kain penutup Ka'bah di Masjidil Haram pada Senin malam.
5: Pergantian kiswah ini menandakan pergantian tahun baru Islam 1448 Hijriah.
7: Begitu Mahkamah Agung Arab Saudi menetapkan 16 Juni 2026 sebagai 1 Muharram 1448 Hijriah, prosesi penggantian kiswah pun digelar. Prosesi ini melibatkan puluhan petugas khusus dan teknisi yang menurunkan kiswah lama secara perlahan dan membentangkan kiswah baru setinggi 14 meter ke seluruh dinding Ka'bah. Dimulai sejak Senin petang hingga Selasa dini hari, sehingga pada hari pertama Muharram, Ka'bah sudah diselimuti kiswah baru. Tradisi mengganti kiswah dahulunya dilakukan pada 9 Zulhijjah saat jemaah haji berada di Arafah untuk wukuf. Sepinya Masjidil Haram dimanfaatkan untuk mengganti kiswah. Namun sejak 2022, pergantian kiswah diubah menjadi pada malam 1 Muharram. Sementara kiswah juga bukan benda sembarangan. Kain penutup Ka'bah ini diproduksi di Komplek Raja Abdul Aziz, melibatkan sekitar 200 hingga 250 perajin, seniman, dan teknisi. Kain kiswah terbuat dari sutra hitam murni yang diimpor dari Italia, berhias sulaman kaligrafi ayat Al-Quran yang terbuat dari 100 kg benang perak dan 120 kg benang emas. Biaya produksinya mencapai 85 hingga lebih dari 100 miliar rupiah, tergantung fluktuasi kurs. Kiswah lama yang dipensiunkan akan dipotong-potong untuk dijadikan hadiah bagi mitra atau tamu kerajaan Arab Saudi.
5: Menyemarakan perhelatan Piala Dunia 2026, sebuah instalasi seluas 92 meter persegi bergambar 3 pesepak bola legendaris dunia dibuat di India Barat. Menariknya, instalasi raksasa ini menggunakan lebih dari 106 ribu tutup botol bekas dan dikerjakannya cukup lama nih, selama 6 bulan.
2: Memakan waktu yang cukup lama ya. Sementara di Kolombia, ini sebagai bentuk dukungan warga lokal untuk tim nasional Kolombia yang tengah berlaga di Piala Dunia 2026, sebuah celengan babi raksasa memakai kostum timnas Kolombia hingga menjadi daya tarik bagi para wisatawan.
6: Instalasi raksasa membentuk wajah 3 pesepak bola legendaris Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Neymar dipamerkan di kampus Nirmala di Kerala, India Barat dan mencuri perhatian netizen. Proyek ini dipimpin oleh seniman yang sekaligus alumni kampus Nirmala, Ajay Vijon, dengan menghabiskan lebih dari 106 ribu tutup botol bekas yang dikumpulkan dari toko lokal dan pengepul barang bekas. 15 orang bertugas membersihkan tutup botol dan kemudian sekitar 200 mahasiswa bertugas menempelkan tutup botol di atas 242 papan hingga membentuk wajah 3 pesepak bola legendaris itu. Total luas instalasi ini mencapai 92 meter persegi dengan pengerjaan selama 6 bulan. Selain bertujuan untuk memberi penghormatan kepada para legenda sepak bola di momen Piala Dunia, karya ini juga sebagai pengingat tentang pentingnya daur ulang sampah. Karya ini akan dipamerkan hingga Piala Dunia berakhir. Detik-detik bola raksasa yang digunakan sebagai media promosi Piala Dunia terbawa badai sempat terekam kamera amatir warga. Bola tersebut terlepas dari rangkanya, kemudian menggelinding di jalanan kota saat hujan deras dan angin kencang melanda ibu kota El Salvador pada Minggu. Para pengguna jalan yang melintas pun sontak kaget dan memperlambat laju kendaraannya agar tidak mengenai bola. Meski sempat menghebohkan warga sekitar, namun tidak ada laporan korban luka ataupun kerusakan besar yang ditimbulkan atas kejadian ini. Mendukung timnas Kolombia yang lolos dan tengah berlaga di ajang Piala Dunia, warga di Rakui Raboyaca, Kolombia mengubah patung celengan babi yang diklaim terbesar di dunia menjadi patung berkostum timnas Kolombia. Patung itu mengenakan kostum bernomor 7 milik penyerang andalan Kolombia, Luis Diaz. Selain sebagai bentuk dukungan terhadap timnas kebanggaan Kolombia, patung yang dibangun pada 2022 dengan tinggi 9 meter dan berat 30 ton ini juga menjadi daya tarik wisatawan lokal dan mancanegara.
2: Dan berita tadi menjadi penutup jumpa kita di Good Morning untuk edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Alfian Raharjo.
5: Dan saya Lianita Ruhyas. Have a great day, stay happy and healthy. Sampai jumpa.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Lianita Ruhyat
0: dan saya Alfian Raharjo. Dan langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Seorang pria bersenjata tajam berlarian dan mengamuk di sebuah mal di Kota Manado, Sulawesi Utara.
1: Pria itu lalu dikepung sejumlah orang sebelum akhirnya dilumpuhkan oleh polisi.
2: Suasana panik terjadi di kawasan Manado Town Square, Manado, Sulawesi Utara pada Senin 15 Juni 2026 kemarin. Orang terlihat berlarian menghindari sesuatu untuk menyelamatkan diri. Dari sejumlah video yang beredar di media sosial terlihat, pria yang diduga membawa senjata tajam inilah yang menjadi pemicu kepanikan para pengunjung mall. Pria itu terlihat dikepung sejumlah orang sebelum akhirnya dilumpuhkan oleh petugas kepolisian. Sebelumnya, pria ini dilaporkan berlarian di area mall hingga memicu kericuhan dan mengundang perhatian pengunjung. Menurut Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Khalid seperti dikutip Detikcom pada Selasa, diduga pria itu mengalami gangguan kejiwaan karena pelaku berbicara tidak terarah saat diperiksa. Meski begitu, polisi tetap melakukan pendalaman dan penanganan sesuai prosedur yang berlaku. Polresta Manado telah berkoordinasi dengan Satpol PP serta Dinas Sosial setempat untuk penanganan lanjutan serta akan memeriksa kejiwaan terhadap yang bersangkutan di Rumah Sakit Jiwa Ratu Buisang Kalase. Dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.
1: Polisi menangkap pria yang menganiaya lansia hingga meninggal dunia di Palembang, Sumatera Selatan. Motifnya, pelaku emosi lantaran diejek korban dengan suara ayam saat pelaku sedang makan.
0: Sementara di Labuan Batu, Sumatera Utara, polisi menangkap 4 orang yang melempar bom molotov ke tempat pangkas rambut hingga menyebabkan 1 orang mengalami luka bakar serius. Motifnya, ternyata karena pelaku sakit hati ditegur pemilik pangkas rambut saat ribut dengan mantan kekasihnya.
3: Inilah detik-detik Suharno lansia 73 tahun korban penusukan saat mencoba mengejar orang yang telah melukainya Senin sore. Meski berlumuran darah, korban nampak masih kuat berjalan menenteng senjata tajam memburu pelaku. Namun akibat luka parah yang dideritanya, korban akhirnya tumbang. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, sayang nyawanya tidak tertolong karena kehabisan darah. Peristiwa bermula saat pelaku yang merupakan tetangga korban datang ke rumah korban di Jalan Batu, Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Pelaku langsung menusuk lengan korban dengan pisau yang sudah dibawanya. Petugas Polsek Seberang Ulu 2 Palembang yang melakukan pengejaran akhirnya menangkap pelaku pada Senin malam. Pelaku ditangkap saat berobat di Rumah Sakit Siti Khodijah, Jalan Demang Lebar Daun, Palembang. Polisi juga menyita barang bukti berupa sebilah pisau dapur yang diduga digunakan pelaku untuk melukai korban. Pelaku Iwan mengaku emosi karena merasa diejek oleh korban dengan mengeluarkan suara ayam saat dirinya sedang makan.
4: Nganu dia tadi.
5: Ngatu
4: apa?
5: Kur-kur.
6: Mana lah kita lagi makan kur-kur apa nih kita itu?
4: Yang terus? Ayam. Terus cek mana terus? Terus?
3: Kapolsek Seberang Ulu 2 Palembang Kompol Dedi Rahmat Hidayat mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan motif. Aksi pelemparan bom molotov ke sebuah barbershop di Jalan Sisingamangaraja Rantau Prapat, Sumatera Utara terekam CCTV Selasa 9 Juni lalu. Usai melempar bom molotov, para pelaku langsung melarikan diri dengan mobil. Sementara bangunan barbershop terbakar hebat. Akibatnya 1 dari 2 orang yang terjebak di dalam bangunan mengalami luka bakar serius. Kurang dari 24 jam, tim gabungan Satreskrim Polres Labuan Batu dan Densus 88 berhasil membekuk 3 pelaku. Dari keterangan sementara, pelemparan bom molotov itu dipicu kekesalan salah satu pelaku karena ditegur pemilik tempat pangkas rambut saat ribut dengan mantan kekasihnya yang bekerja sebagai kasir di tempat pangkas rambut tersebut.
7: Saudara yang kasir ini yaitu datang ke barbershop tersebut untuk menangani tamu. Yang tadi yang sudah dijelaskan juga bahwasanya di sana terjadi percekcokan antara saudari Malahayati Sadia Hizonga dan juga dengan Madan Ali Hussein Mohan yang menegur saudara RHZ di barbershop tersebut, yang kemudian mengakibatkan bahwasannya saudara RHZ di sini sakit hati, yang kemudian merencanakan untuk melakukan pembakaran di lokasi usaha barbershop tersebut.
3: Polisi kini masih memburu satu pelaku lain yang identitasnya sudah diketahui. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Diduga dipicu pembakaran sampah, sebuah gudang plastik di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, ludes dilalap api.
1: Sementara viral di media sosial, sebuah eskalator di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat mengalami error dan membuat pengunjung pasar terjatuh. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
3: Kepanikan terjadi di Pasar Tanah Abang Blok B Jakarta Pusat saat sejumlah pengunjung berteriak lantaran eskalator yang dinaikinya tiba-tiba meluncur cepat. Insiden ini terjadi Sabtu 13 Juni. Dalam keterangan persnya pada Minggu, Pasar Jaya mengklaim eskalator awalnya beroperasi normal sebelum akhirnya terjadi lonjakan pengunjung yang menggunakan eskalator tersebut. Kelebihan beban diduga membuat sensor eskalator mengaktifkan sistem rem darurat secara otomatis. Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Dimas Prasetyo membenarkan kejadian tersebut dan mengatakan dugaan penyebab error ini terdapat pada bagian karet eskalator. Kobaran api meluluh lantakan gudang limbah plastik yang berada di Kampung Jarak Kosta, Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa siang. Petugas mengerahkan 6 mobil pemadam kebakaran dari kawasan industri dan Dinas Damkarmat Kabupaten Bekasi untuk memadamkan amukan si jago merah. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut. Saat kejadian, sejumlah pekerja gudang limbah sedang libur. Dugaan sementara, kebakaran dipicu pembakaran sampah yang berdekatan dengan gudang limbah barang bekas. Tumpukan sampah yang didominasi plastik, sisa makanan hingga kayu memenuhi bahu jalan di kawasan Pademangan Barat terekam kamera pada Senin. Kondisi ini dinilai sangat mengganggu warga karena sampah kerap meluber hingga menutupi separuh jalan. Meski petugas kebersihan rutin mengangkut sampah, tumpukan serupa selalu muncul kembali. Banyaknya warga yang membuang sampah dengan menggunakan karung atau ember ke titik tersebut membuat volume sampah sulit dikendalikan.
5: Ya pernah padat. Asap waktu saya lihatin, pokoknya udah mengganggu sekali buat kesehatan deh. Padat sekali ini. Ini mesti tembok ini Pak, kalau ada yang biayain mah. Dipagar gitu Pak, tembok.
8: Jadi harapannya mau dipagar aja Bu ya?
5: Iya, ditembok lah harusnya lah.
8: Biar
5: tutup.
8: Biar nggak kejalanan Bu?
5: Jadi warga nggak terganggu lewat.
3: Warga berharap pemerintah setempat segera mengangkut tumpukan sampah tersebut dan membangun pagar atau tembok pembatas agar sampah tidak lagi meluber ke jalan raya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang bocah 14 tahun menjadi korban penjambretan saat bermain telepon genggam di pos Kamling.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi dan redaksi pagi segera kembali.
9: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
10: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
9: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
9: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Kembali di redaksi pagi, warga dibuat heboh akibat kebakaran satu unit bangunan shelter milik salah satu perusahaan operator seluler di kawasan tower telekomunikasi di Kabupaten Lebak, Banten.
1: Ya, sementara itu di Kudus, Jawa Tengah, puluhan ekor kambing milik seorang peternak mati terpanggang dalam musibah kebakaran.
2: Tower bakar. Bahaya ieu mah. Tower bakar.
3: Diduga akibat korsleting listrik, satu unit bangunan shelter milik salah satu operator seluler di kawasan tower telekomunikasi PT Mitratel di Desa Citras, Kabupaten Lebak, Banten terbakar pada Selasa. Kondisi angin kencang di lokasi kejadian membuat amukan si jago merah dengan cepat membakar seluruh bahan dan peralatan elektronik di area tower hingga ludes. Peristiwa kebakaran tower ini pertama kali diketahui oleh warga setempat yang mencium bau menyengat dan mengira bau berasal dari asap sampah yang terbakar.
4: Tower ini namanya Tower Mitratel. Ya, kalau yang kebakar itu shelternya shelter Indosat.
3: Hingga kini, penyebab pasti dari kebakaran ini masih menunggu hasil olah tempat kejadian perkara dari pemeriksaan resmi dari pihak berwenang. Nasib malang menimpa Lisanto, 66 tahun, seorang peternak di Kudus, Jawa Tengah. Pada Selasa pagi, kebakaran menimpa kandang kambing miliknya yang terbuat dari bambu. Kondisi kandang yang berada di tengah area persawahan dan jauh dari permukiman pun sempat menyulitkan proses pemadaman. Dari total 24 ekor kambing, hanya satu yang berhasil diselamatkan dengan kondisi luka bakar.
5: Masih sudah seperti ini, tapi ya masih ada apinya, terus dicoba untuk dipadamkan sama warga sekitar, saksi-saksi tadi.
3: Dari keterangan Babim Kamtipnas Undaan, Aibtu Suntono, kebakaran diduga dipicu oleh pembakaran jerami yang berfungsi untuk mengusir nyamuk di sekitar kandang. Api jerami itu kemudian merembet ke dinding kandang. Dan akibat kejadian ini, sang pemilik ternak diperkirakan mengalami kerugian hingga 30 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang bocah 14 tahun menjadi korban penjamretan saat bermain telepon genggam di pos kamling di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
1: Sementara itu viral di media sosial, seorang remaja perempuan di Kota Batam dirundung teman sebayanya. Pihak keluarga pelaku pun telah menyampaikan permohonan maaf. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
3: Rekaman video ini memperlihatkan aksi perundungan berupa tindakan kekerasan fisik dan verbal yang dilakukan oleh remaja terhadap teman sebayanya. Sayangnya, remaja lain yang berada di lokasi hanya menyaksikan dan merekam tanpa berupaya melerai keduanya. Peristiwa yang terjadi pada Rabu 10 Juni lalu ini terjadi di sebuah rumah di Kecamatan Belakang Padang, Batam, Kepulauan Riau. Dan diketahui keduanya masih bersatu siswi SMP. Kapolsek Belakang Padang AKP Asril pada Selasa membenarkan adanya laporan perihal perundungan. Dan saat ini, petugas masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku serta saksi-saksi. Meski demikian, pihak keluarga pelaku disebut-sebut telah menyampaikan permohonan maaf.
6: Saya minta maaf kepada masyarakat Padang.
3: Seorang anak berusia 14 tahun menjadi korban penjamretan saat bermain telepon genggam bersama 5 temannya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman kamera pengawas, tampak dua pria berboncengan motor melintas di depan pos kamli tempat korban sedang berkumpul dan bermain game menggunakan telepon genggam. Tanpa menimbulkan kecurigaan, salah satu pelaku langsung merampas ponsel korban. Menyadari ponselnya dirampas, korban sempat berteriak dan berusaha mengejar pelaku dibantu teman-temannya. Namun kedua pelaku berhasil kabur. Dari keterangan ketua RT setempat, pada Selasa sore, aksi kejahatan ini terjadi di lingkungan perumahan sepi. Dan pelaku diduga telah mengincar korban. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Tulang Bawang, Lampung, menggerebek sebuah rumah kontrakan di wilayah Banjar Agung yang dijadikan tempat transaksi narkoba. Dari lokasi penggerbekan, polisi meringkus satu orang bandar narkoba berinisial FD. Polisi juga menyita barang bukti, dua bungkus plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat 1,2 gram, satu buah ponsel, serta alat hisap sabu-sabu berupa pirex dan satu buah senjata api rakitan. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, hingga Selasa sore, pelaku telah ditahan di Polres Tulang Bawang. Pelaku terjerat pasal berlapis dan terancam hukuman penjara berat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kamera CCTV jadi saksi aksi kejahatan di sejumlah lokasi. Di Medan, seorang maling motor dibekuk polisi usai aksinya terekam CCTV.
1: Adapun di Serang, Banten, seorang anggota komplotan rampok bersenjata tajam yang menyatroni pabrik berhasil dibekuk. Tiga lainnya masih buron.

0: Inilah aksi pencurian sepeda motor di Jalan Medan area selatan Gang Ganevo Medan, Sumatera Utara pada 4 Juni 2026 yang terekam kamera CCTV. Berbekal rekaman kamera CCTV tersebut, petugas pun berhasil meringkus pelaku. Diketahui tersangka berinisial G ditangkap tidak jauh dari rumah korban. Dalam aksinya, pelaku diduga dibantu oleh seorang rekannya yang berperan memantau situasi. Kapolsek Medan area AKP Ainul Yakin mengatakan tersangka ditangkap hanya 3 jam setelah kejadian. Sepeda motor korban sempat dijual oleh pelaku kepada seorang penadah di kawasan Tembung, Deli Serdang dengan harga 1,3 juta rupiah. Ironisnya, uang hasil penjualan digunakan tersangka untuk membeli narkoba. Rekaman kamera pengawas atau CCTV milik PT Mitra Brickwall Jaya Perkasa di Desa Cemplang, Kabupaten Serang, Banten merekam detik-detik aksi kejahatan yang dilakukan oleh komplotan amat berbahaya ini. Dalam rekaman video tersebut terlihat 3 orang pelaku berhasil masuk ke dalam area inti pabrik, sementara 1 pelaku lainnya bertugas di luar pagar pabrik untuk memantau situasi dan kondisi di sekitar lokasi kejadian. Komplotan pelaku ini tergolong sangat nekat karena melancarkan aksinya pada malam hingga pagi dini hari dengan cara terlebih dahulu melumpuhkan dan menyekap satpam pabrik yang sedang bertugas jaga di pos depan. Bermodalkan rekaman kaset CCTV serta keterangan saksi, korban, pihak manajemen perusahaan langsung membuat laporan resmi kepada pihak kepolisian sehingga tim unit Reskrim Polsek Jawilan langsung bergerak melakukan pengejaran. Dari tangan tersangka utama, polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa 2 buah aki kendaraan alat berat, 1 buah gawai milik korban, 2 batang pipa, serta 1 bilah golok yang digunakan untuk mengancam. Kini, anggota unit Reskrim Polsek Jawilan masih terus melakukan pengejaran terhadap 3 pelaku lainnya yang sudah diketahui identitas serta keberadaannya dan sudah masuk dalam daftar pencarian orang dari kepolisian. Kini pelaku harus mendekam di sel tahanan dan terancam dijerat pasal 479 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kondisi ekonomi hingga kenaikan harga kebutuhan pokok membuat masyarakat mulai mengubah pola konsumsi sehari-hari.
2: Informasinya kami sajikan saat lagi, redaksi pagi segera kembali.
3: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Rekaman video amatir memperlihatkan wahana keranjang langit tiba-tiba berhenti dan saling bertabrakan di ketinggian 150 meter di kawasan objek wisata Lembah Purba, Sukabumi, Jawa Barat.
3: Ya, sementara di Purwakarta, Jawa Barat, atraksi sembur api yang dilakukan seorang peserta pawai obor berujung petaka. Kobaran api yang semula menjadi tontonan warga justru berbalik menyambar wajah pelaku hingga menyebabkan luka bakar.
4: Kamera amatir merekam momen wahana keranjang langit tiba-tiba terhenti dan saling bertabrakan di ketinggian 150 meter. Peristiwa ini sempat terekam oleh kamera wisatawan lain dari arah berlawanan. Para pengunjung yang menaiki keranjang langit sempat panik. Peristiwa ini terjadi di kawasan objek wisata Lembah Purba, Suspension Bridge di kawasan Situ Gintung, Sukabumi, Jawa Barat. Beruntung, pengunjung tidak terjatuh karena pengaman pada wahana tersebut dipastikan dalam kondisi aman. Sementara itu, pihak pengelola menyarankan kepada wisatawan untuk tidak memainkan alat pengatur kecepatan atau potensio yang terpasang pada keranjang langit.
5: Karena di video juga memperlihatkan si tangannya ada di potensio, itu kan bisa dikurangi kecepatannya, bahkan bisa mati kalau dikurangi kecepatannya. Kemudian yang belakang kan nggak bisa stop karena tidak tahu. Dan akhirnya yang depan berhenti karena dikurangi kecepatannya atau menjadi pelan, yang belakang akhirnya mendekat dan terjadi nabrak. Nah, dengan nabrak itu sebetulnya si yang ditabrak dengan yang nabrak si keranjang yang belakang itu sebetulnya aman.
4: Pihak manajemen mengingatkan agar para wisatawan cukup duduk santai menikmati pemandangan dan menyerahkan operasional wahana sepenuhnya kepada sistem dan petugas. Kamera amatir merekam saat Wawan Ruswandi, 60 tahun, melakukan aksi sembur api saat acara pawai obor malam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Senin malam. Saat menunjukkan kebolehannya, api tiba-tiba membesar, membakar wajah dan tangan Wawan. Video pun sempat viral di media sosial. Kini korban harus menjalani perawatan medis di ruang Edelweiss, Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta, dan akan menjalani operasi kecil di bagian wajah yang terbakar. Selasa sore, Wawan mengaku atraksi sembur api dilakukan saat pawai obor hanya sebatas ingin menghibur dan memeriahkan malam tahun baru Islam.
6: Tapi sebelumnya memang punya keahlian untuk atraksi itu, Pak?
7: Oh, yang tadi, Pak. Ini mah hanya memeriahkan, bukan ahli.
6: Tapi sebelumnya pernah melakukan?
7: Ya, hampir setiap tahun.
6: Oh, setiap tahun.
7: Setiap tahun. Yes. Cuman yang tadi ya, memeriahkan.
4: Sementara itu, Dandi Prima Kusuma selaku ketua RW di lingkungan setempat mengatakan dirinya akan mengupayakan bantuan untuk meringankan beban biaya Wawan. Apalagi Wawan Ruspandi selaku ketua RT memiliki asuransi dan BPJS Mandiri aktif. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang Sulawesi Tengah pada pukul 11.27 waktu Indonesia Tengah. Menurut BMKG, gempa ini tidak berpotensi tsunami.
2: Kantor pencarian dan pertolongan kelas B Palu mencatat ada 2 korban luka berat dan 6 korban yang mengalami luka ringan.
8: Gempa berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang Palu, Sulawesi Tengah Selasa siang. Kepanikan pun terjadi di sejumlah tempat. Di sebuah sekolah dasar, para siswa yang tengah mengikuti upacara penamatan langsung berhamburan menyelamatkan diri. Kepanikan pun juga terlihat di sebuah lapangan tenis. Kuatnya guncangan gempa mengakibatkan plafon di gor terlihat ambruk. Menurut BMKG, gempa sempat berpusat di sekitar 42 km tenggara Palu dengan kedalaman 10 km. Gempa dilaporkan tidak berpotensi tsunami, namun guncangannya dirasakan di beberapa wilayah seperti Sigi, Banyuwangi Mandar, Mamuju, Parepare, hingga Gorontalo. Gempa tersebut juga mengakibatkan sejumlah bangunan mengalami kerusakan. Di Kota Palu, kerusakan terjadi pada jembatan 3, 2 buah hotel, serta sebuah bangunan kosong. Sementara untuk Kabupaten Sigi dan Poso, kerusakan dilaporkan di sejumlah ruko, rumah warga, dan ruas jalan.
9: Gempa yang terjadi hari ini ya, terus mengalami penurunan ya, scale-nya, skalanya. Tetapi kita tetap meminta kepada seluruh masyarakat untuk berwaspada, ya, mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan ya, yang akan terjadi.
8: BPBD Provinsi Sulawesi Tengah juga tengah merampungkan pendirian tenda darurat yang akan digunakan untuk melakukan perawatan pasien jika situasinya memburuk. Sejauh ini BPBD Provinsi telah mendirikan 3 tenda darurat khusus digunakan pasien yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Undata Palu. Dari data Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Palu, ada 2 korban luka berat dan 6 korban lainnya yang mengalami luka ringan. Ke-8 korban menjalani perawatan di Rumah Sakit Torabelo. Data terakhir BMKG mencatat, hingga pukul Selasa 20.00 WITA, ada 177 gempa susulan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Ada saja cerita di balik penerimaan siswa baru atau SPMB tingkat SMA.
3: Ya, salah satunya kisah seorang ibu di Pekanbaru Riau yang mengadu pada posko pengaduan SPMB Dinas Pendidikan karena putranya tidak diterima di SMA Negeri yang jaraknya tak jauh dari rumahnya.
10: Bisa pulang susah di minta ampun. Tidak pernah pengapan. TKA-nya tinggi 73.
2: Seorang ibu bernama Wina, warga Panam, Pekanbaru Riau, Senin sore menghampiri posko pengaduan SPMB Dinas Pendidikan Pemerintah Riau. Dengan wajah sedih, ibu dua anak ini mengadu pada petugas pos pengaduan SPMB soal anaknya yang ingin masuk SMA Negeri 15 Pekanbaru, namun tidak diterima pihak sekolah setelah daftar SPMB secara online.
11: SMA 15 dekat kan? Berapa kilo kak jaraknya?
10: 1 kilo jaraknya.
11: Tak terima kak ya?
10: Diterima.
11: 1 kilo tidak diterima ya?
10: Tak terima, dia jalan kaki juga. Jalan kaki dari rumah. Jalan kaki.
2: Ketua Posko Pengaduan SPMB Distrik Riau menyebut bahwa anak dari ibu tersebut tak diterima karena nilai ijazahnya tak mencukupi.
12: Dia masuk ke SMA 15, kan kita dalam juknisnya diberi kesempatan 3 kali memilih. Dia sudah memilih 3 kali, nah kan nggak bisa lagi untuk yang keempat kali. Pilihan pertama misalnya tidak masuk dalam perankingan. Nah, kita masih diberi kesempatan untuk pilihan kedua. Kemudian pilihan kedua tidak masuk lagi dalam perankingan. Kita masih diberi kesempatan untuk memilih ketiga. Pilihan ketiga tidak masuk lagi perankingan, ya nggak bisa lagi, Pak.
2: Menurut keterangan orang tua siswa, pada tanggal 11 Juni 2026, ia telah mendaftar SPMB online tingkat SMA menggunakan jalur domisili. Namun 2 hari kemudian, nama anaknya tidak masuk daftar yang diterima SMA Negeri 15 Pekanbaru. Sejauh ini, ada 420 laporan warga soal SPMB, SMA, dan SMK. Paling banyak kasus yang diadukan adalah persoalan salah input data. Posko pengaduan SPMB, SMA, SMK 2026-2027 akan ditutup pada tanggal 19 Juni 2026. Ade Syaputra, Pekanbaru, Riau.
3: Beragam kebutuhan sekolah mulai dari seragam, buku tulis hingga alat tulis menjadi incaran orang tua di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur menjelang tahun ajaran baru.
2: Sementara itu saat libur panjang sekolah, penjualan sepeda bekas di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah meningkat cukup signifikan.
8: Memasuki tahun ajaran baru, Pasar Jatinegara Jakarta Timur mulai dipadati orang tua yang berburu perlengkapan sekolah. Beragam kebutuhan sekolah mulai dari seragam, buku tulis, hingga alat tulis menjadi incaran menjelang tahun ajaran baru pada Juli mendatang. Meski pasar mulai ramai, pedagang mengaku penjualan belum sesignifikan tahun lalu. Kenaikan harga alat tulis dan aksesoris sekolah yang mencapai 15% hingga 20% dinilai menjadi faktor utama menurunnya daya beli masyarakat.
13: Kiranya minggu depan atau Seninnya lah.
14: Harga sendiri gimana?
13: Kalau harga naik.
14: Berapa persen
13: naik? Naik kalau dari harga 15%, ada yang 20%.
8: Kenaikan harga ini juga dikeluhkan oleh para pembeli. Namun karena perlengkapan sekolah adalah kebutuhan prioritas, orang tua tetap berbelanja dengan memilih pasar Jatinegara yang dianggap masih lebih terjangkau dibandingkan tempat lain.
14: Yang dicari paling pensil, yang butuh-butuh buku.
15: Oh gitu.
14: Pensil, krayon, gitu.
15: Harganya gimana, Bu? Naik nggak, Bu?
14: Untuk harga, untuk kalangan menengah ke bawah sih ya lumayan ya.
15: Naik ya, Bu? Ya,
14: naik.
8: Tidak hanya alat tulis, harga seragam sekolah pun mengalami penyesuaian harga.
16: Beli kantor anak, beli seragam bumbung libur. Bumbung libur, karena kami kerja, jadi untuk kesempatan membeli seragam itu di hari libur. Kebetulan biasanya toko bulan itu kalau ke bulan Juni-Juli,
17: iya, buka tiap hari.
16: Iya, buka tiap hari.
8: Di sisi lain, libur panjang sekolah menjadi ladang rezeki bagi penjual sepeda bekas di Jalan Raya Aji Barang, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Salah satu pedagang sepeda bekas mengaku penjualan meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Banyak orang tua datang untuk membeli sepeda bagi anak-anak mereka sebagai sarana bermain sekaligus berolahraga selama liburan.
18: Ada sepeda yang mau ngetren, ini sepeda lipat. Itu lipat ada. Cengki ada, terus itu yang kecil-kecil, Minion juga ada.
8: Meski berstatus bekas, seluruh sepeda yang dijual terlebih dahulu menjalani proses perbaikan dan perawatan. Mulai dari servis, pengecekan komponen, dan pemolesan ulang, sehingga tampil menarik serta layak digunakan. Harga yang ditawarkan pun relatif terjangkau. Sepeda bekas dijual mulai dari Rp200.000 hingga Rp400.000, tergantung jenis ukuran dan kondisi sepeda. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja ditambah dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok membuat masyarakat mulai mengubah pola konsumsi sehari-hari.
3: Ya, salah satu indikatornya adalah munculnya tren Vokoe Warek atau VW yang penting kenyang di tempat-tempat makan seperti Warung Tegal atau Warteg. Dan berikut ulasannya dalam Indep Redaksi Pagi.
19: Memasuki jam sarapan, pelanggan terus berdatangan ke lokasi makan murah meriah dengan menu bervariasi seperti Warung Tegal alias Warteg. Seperti di salah satu warteg di kawasan Gubeng, Kertajaya, Surabaya. Dari aneka lauk yang tersedia di warung yang buka 24 jam ini, menu sederhana seperti tahu, tempe, dan oseng sayur akhir-akhir ini jadi menu paling banyak dibeli. Di tengah kondisi ekonomi yang tak baik-baik saja, alih-alih belanja mengikuti selera, masyarakat kelas menengah dituntut cermat berhemat. Mengatur pengeluaran terlebih saat penghasilan tak bertambah. Tren belanja makan dengan harga sehemat-hematnya ini belakangan disebut sebagai VW, Vokoe Warek atau yang penting kenyang.
20: Banget, naiknya ya nggak tegak kira-kira juga sih. Cuman kalau saya sih biasa aja sih. Cuman kita harus pengeluarannya yang lebih banyak saya nanti. Berarti kerjanya harus agak banyak gitu nanti, iya.
21: Ya, kalau saya untuk pengeluaran untuk makan tuh biasanya dijatahin 3 juta. Itu maksimal. Tapi kadang juga lebih juga sih. Iya. Seperti itu.
22: Di kondisi nah kayak gini ya, harga-harga pada mahal, pada naik semua itu kerasa
21: enggak? Ya kadang kerasa sih, tapi memang saya kadang-kadang juga masak sendiri, jadi ada beberapa yang juga bisa dihematkan dari itu.
23: Oke, kalau kata Gen Z kan indis ekonomi ya. Nah, memang di ekonomi ini ada ya sedikit-sedikit penghematan, kayak penekanan untuk biaya makan atau kayak pengurangan jajan, sehingga kita juga bisa lebih menabungnya juga untuk kedepannya.
19: Adanya fenomena VW ini berdampak pada pengusaha warteg. Salah satunya Sodikin yang sudah 4 tahun menjalankan bisnis warteg di kawasan Karangmenjangan, Surabaya. Sodikin mengaku merasakan perubahan pola konsumsi pembeli akhir-akhir ini. Permintaan menu berbahan hati sapi, ikan, dan ayam kini menurun karena pembeli membatasi pengeluaran. Menyikapi perubahan pesanan pelanggan, Sodikin akhirnya membatasi penyediaan menu berharga murah. Melihat fenomena VW ini, dosen School of Business Management Universitas Ciputra Surabaya, fenomena Vokoe Warek menjadi konsekuensi logis saat terjadi tekanan ekonomi. Menurunkan kualitas pembelian menjadi pilihan untuk bertahan hidup.
0: Nah, ini akan menjadi tantangan untuk warteg, bagaimana mereka bisa beradaptasi untuk menjaga harganya. Dan yang mungkin nanti akan menjadi tekanan ekonomi lebih besar adalah ketika ada PHK massal. Dan harga pangan kalau meningkat lebih dari 10%, itu juga akan memberikan dampak terhadap warteg.
19: Arya Gana menambahkan kemunculan VW menjadi momentum bagi warteg untuk fokus penyediaan menu porsi terjangkau. Sementara itu, untuk menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah diharapkan mampu menstabilkan harga pangan dan stabilisasi ekonomi makro. Alan Maulana, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Kita ke informasi berikutnya, di mana ratusan peserta Jalan Sehat di Surabaya, Jawa Timur yang berebut kupon undian saling berdesak-desakan hingga terinjak-injak.
2: Sementara itu, Gunung Merapi di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta dua kali meluncurkan awan panas guguran pada Selasa malam. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam.
4: Kericuan terjadi saat ratusan peserta Jalan Sehat berebut kupon undian yang dibawa oleh panitia pada Selasa siang di area depan Masjid Al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur. Ratusan peserta mengejar panitia, sehingga banyak peserta yang berdesak-desakan hingga terinjak-injak. Peserta mengaku kecewa, di pos pembagian kupon, panitia memberitahukan jika tiket sudah habis. Sementara jumlah peserta yang belum mendapatkan kupon masih banyak.

0: sehingga ribuan peserta meminta pertanggungjawaban panitia. Dari keterangan panitia acara, pihaknya telah membagikan kupon sesuai jalur yang ditentukan. Kecelakaan maut beruntun melibatkan 3 kendaraan truk box di Jalan Lintas Sumatera di Dusun Bring, Kabupaten Lampung Selatan pada Selasa siang. Tabrakan bermula saat salah satu truk bermuatan gula dari arah Pelabuhan Bakahuni menuju Kota Bandar Lampung mengalami remblong. Saat itu, sopir truk berusaha menahan laju kendaraan dengan meminta bantuan truk lain. Namun upaya tak berhasil sehingga akhirnya terjadi tabrakan beruntun. Insiden tabrakan beruntun itu pun mengakibatkan 2 orang supir truk meninggal dunia lantaran terjepit. Ketiga truk box yang terlibat tabrakan mengalami rusak parah, hancur di bagian depan. Gunung Merapi di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dengan Yogyakarta kembali meluncurkan 2 kali awan panas guguran pada Selasa malam. Awan panas guguran sejauh 2 km ini terjadi sekitar pukul 19.10 yang mengarah ke arah barat ke hulu Sungai Putih. Selang 20 menit, Gunung Merapi kembali meluncurkan awan panas guguran dengan jarak luncur 1.700 meter mengarah ke barat daya ke hulu Sungai Kerasak. Dari data Pusat Pengendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, tidak ada laporan hujan abu vulkanis. Hingga saat ini, status Gunung Merapi masih berada di level 3 siaga, dan warga diimbau tidak melakukan aktivitas di jalur sungai yang berhulu ke Gunung Merapi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pekan Raya Jakarta atau PRJ menawarkan beragam kuliner unik yang bisa Anda cicipi.
2: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi dan redaksi pagi segera kembali.
3: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
3: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Warga di sejumlah daerah di Jawa Timur memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah atau 1 Syuro dalam kalender Jawa dengan menggelar tradisi gerebek gunungan.
6: Seperti di Ponorogo, warga antusias menyaksikan prosesi larungan gunungan di Telaga Ngebel. Sementara di Lumajang, Jawa Timur, puluhan gunungan berisi hasil bumi ludes menjadi rebutan warga.
7: Tradisi grebek gunungan Satu Suro yang digelar di lokasi wisata hutan bambu desa Sumber Mujur Kecamatan Candipuro Lumajang pada Selasa siang berlangsung meriah. Warga yang datang sejak pagi hari disuguhi beragam atraksi kesenian serta tarian daerah. Tidak lama kemudian 30 gunungan hasil bumi yang dinanti-nantikan warga akhirnya tiba. Warga pun langsung berebut gunungan yang berisi aneka sayuran dan buah-buahan.
8: Rebutan juga bu.
9: Ya, rebutan sampai kena lempar. Ini udah lagi.
7: Acara menyambut tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah atau 1 Syuro dalam kalender Jawa ini digelar sebagai ungkapan rasa syukur atas panen hasil bumi. Gerebek Syuro menyambut Tahun Baru Islam juga digelar secara meriah oleh warga Desa Nelayan Kebo Ireng, Tulungagung, Jawa Timur Selasa siang. Usai diarak keliling Pantai Gema, gunungan berisi sayuran dan buah-buahan ini langsung ludes diserbu warga. Warga meyakini hasil bumi dari gunungan ini membawa berkah. Dengan tradisi sedekah bumi ini, warga berharap wisata Pantai Gemah kembali ramai oleh pengunjung. Selain di Tulung Agung dan Lumajang, tradisi serupa juga digelar oleh warga Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Ponorogo, Jawa Timur, Selasa siang. Puluhan tumpeng hasil bumi, diantaranya berisi beras merah dan ikan nila hitam serta nila merah, dikirap mengelilingi Telaga Ngebel sejauh 4 km. Puncak acara kemudian ditandai dengan proses pelarungan gunungan beras merah ke tengah telaga. Sedangkan gunungan lainnya langsung jadi rebutan warga dan pengunjung.
8: Sangat luar biasa dan alhamdulillah tadi antusias warga itu sangat luar biasa. Juga wisatawan juga tadi banyak yang hadir dari luar negeri juga banyak. Nah terus juga kali ini ada yang spesial. Ternyata tumpeng yang akan diporak itu tadi ada serba ikan. Terus juga ada...
7: Tradisi ini digelar sebagai bentuk rasa syukur atas keberkahan yang diterima. Tradisi ini pun diharapkan bisa mendongkrak pariwisata Kabupaten Ponorogo. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Bagi para pecinta kuliner atau food hunter yang ingin berburu kuliner unik, bisa mengunjungi Pekan Raya Jakarta atau PRJ yang digelar hingga 12 Juli mendatang.
1: Ya, beragam kuliner unik disajikan dan terkadang variannya juga eksklusif hanya ada selama periode PRJ saja. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri redaksi pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Pekan Raya Jakarta dibuka. Saatnya berburu kuliner unik dan viral, pemirsa. Mulai dari makanan berat hingga makanan ringan atau camilan. Nah, salah satu camilan yang lagi viral nih, katanya sajian anak rajungan atau bahasa gaulnya baby crab yang renyah dan gurih.
1: Ada seafoodnya ini yang bestseller apa sih?
2: Menurut saya yang bestseller di grilled squid sama di oyster bakar kan. Nanti kalau kakak beli grilled squid satu, oyster bakar satu, nanti bakal gratis baby crab atau bisa dapet gratis satu. Sama yang ini yang paling jumbo, ini kita bisa ambil sendiri, capit sendiri.
1: Nah, kayaknya ngambil sendiri ya, biar seru yang 100.000 ini kayaknya kita nyerok sendiri lah ya, oke kak.
0: Dengan harga Rp100.000, saya sudah bisa mengambil sebanyak mungkin baby crab yang ada di sini, lengkap dengan minumannya. Nah, walaupun kita bebas nyerok baby crab sepuasnya, tapi kita nggak boleh ya nyemilin langsung di tempatnya. Kan nunggu waktu lama? Ini dia nih, baby crab dan oyster atau tiram pesanan saya. Rasanya macam-macam.

0: Unit Reskrim Polsek Cimanggis Kota Depok berhasil meringkus satu dari dua pelaku pencurian dengan kekerasan rumah makan sekaligus tempat tinggal di kawasan Tapos pada 9 Juni lalu. DR ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Cimanggis. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa satu unit telepon genggam milik korban dan sebilah parang yang digunakan dalam aksi kejahatan tersebut. Sementara itu, satu pelaku lain berinisial Y dalam pengejaran pihak kepolisian. Sebelumnya, dua wanita berinisial ASA dan G yang merupakan ibu dan anak menjadi korban perampokan oleh DR. Kedua korban mengalami luka serius dan harus dirawat di rumah sakit setelah berupaya melawan pelaku yang menggunakan senjata tajam jenis samurai. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku terlihat berhasil melarikan diri dengan cara melompat pagar samping rumah menggunakan bantuan kursi plastik. Petugas di Treskrim Mumpol Dariau meringkus komplotan begal sadis saat sedang berada di kediamannya. Dalam aksinya, di belakang Purna MTQ, Jalan Sudirman, Pekanbaru, pelaku tidak segan melukai korban dengan senjata tajam hingga mengalami luka parah. Pengembangan dilakukan setelah polisi menangkap tiga pelaku begal. Hasilnya, polisi berhasil mengungkap sindikat pencurian kendaraan bermotor dengan total 8 tersangka. Dari tangan tersangka, petugas menyita 15 unit sepeda motor dan 3 unit mobil. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Ruli Kurniawan.

0: Polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu pucuk senjata api jenis revolver beserta amunisi, serta 3 buah kunci T. Petugas juga menyita 1 unit mobil pickup yang digunakan untuk membawa motor curian. Ketiga pelaku terancam hukuman maksimal hingga 9 tahun penjara. Kamera CCTV merekam saat 4 tersangka pencurian modus ganjal ATM mendatangi salah satu minimarket di kawasan Larangan, Kota Tangerang, Banten untuk melakukan penarikan tunai dari rekening korbannya di mesin ATM. Polisi yang mendapati laporan korban kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap 4 tersangka di salah satu minimarket dan kamar kontrakan tersangka pada Kamis pekan lalu. Uniknya, diduga panik dan ketakutan saat ditangkap, salah seorang tersangka terkencing-kencing di celana. Keempat tersangka kemudian dibawa ke Mapolres Metro Tangerang Kota. Polisi mengatakan komplotan ini adalah residivis kasus serupa dan telah beraksi lebih dari 4 kali di wilayah Kota Tangerang dan sudah menguras puluhan juta rupiah dari korbannya. Mereka menyasar mesin ATM model lama yang berada di dalam area minimarket. Kini para tersangka harus kembali mendekam di sel tahanan dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Kamera CCTV merekam saat tersangka MAS dan AFR membakar gudang rokok di wilayah Kedung Kandang, Kota Malang. Kedua tersangka masuk ke dalam gudang dengan mudah lantaran merupakan karyawan pabrik rokok tersebut. Usai menyulut api di salah satu sudut ruangan yang berisi bahan pembuatan rokok, kedua tersangka pun langsung keluar. Berbekal rekaman CCTV ini, polisi kemudian menangkap tersangka pada Senin. Setelah dilakukan pengembangan, polisi kembali menangkap 3 pelaku lainnya. Semua tersangka merupakan karyawan pabrik rokok tersebut. Kelima tersangka membakar pabrik tempatnya bekerja untuk menghilangkan jejak lantaran telah melakukan penggelapan barang milik perusahaan senilai 950 juta. Kamera CCTV merekam momen 2 pencuri beraksi di salah satu ruang penyimpanan barang inventaris di komplek perkantoran perusahaan pengolahan tembakau Kecamatan Bangsal Sari, Jember, Jawa Timur. Keduanya mengambil sejumlah barang berharga di salah satu ruangan, kemudian melarikan diri. Tak puas dengan hasil curiannya, kedua pelaku kembali dan mencuri sejumlah barang inventaris kantor lainnya, serta peralatan listrik. Berbekal rekaman CCTV, tim unit reskrim Polsek Bangsal Sari meringkus kedua pelaku di kediamannya. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku masuk ke lokasi dengan cara membobol pintu kantor menggunakan tang besi. Petugas juga mengamankan sejumlah barang curian dan sepeda motor yang digunakan pelaku dalam beraksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Waspadalah terhadap aksi pencurian motor di sekitar Anda. Seperti yang terjadi di Sumatera Utara, seorang pria terekam CCTV saat menggasak motor milik mahasiswa di Jalan Medan area selatan Kota Medan. Di lokasi lain, seorang residivis ditembak kakinya karena melawan saat ditangkap usai menggasak motor milik warga di Karawaci, Tangerang, Banten.
2: Berbekal rekaman CCTV, petugas unit reskrim Polsek Medan Area meringkus pelaku pencurian sepeda motor milik seorang mahasiswa di Jalan Medan Area Selatan, Gang Genevo Medan pada 4 Juni 2026. Pelaku berinisial G ditangkap tidak jauh dari rumah korban di Jalan Medan Area Selatan, Gang Hormat. Dalam aksinya, pelaku diduga dibantu oleh seorang rekannya yang berperan memantau situasi. Sepeda motor korban sempat dijual oleh pelaku kepada seorang penadah di kawasan Tembung Deli Serdang dengan harga 1,3 juta rupiah. Uang hasil penjualan tersebut kemudian digunakan untuk membeli narkoba.
3: Dari hasil CCTV kita bergerak dan tim berhasil mengamankan TSKG lebih kurang 3 jam setelah kejadian. Kemudian hasil dari interogasi, pelaku sudah menggadaikan kendaraan tersebut kepada si A. Si A dengan harga 1.300.000.
2: Seorang pelaku curanmor berinisial H ditangkap oleh petugas unit reskrim Polsek Karawaci di Jalan Raya Serang, Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang pada hari Sabtu. Pelaku ditembak kakinya setelah berusaha kabur saat penangkapan. Penangkapan berawal dari laporan masyarakat yang kehilangan sepeda motor pada hari Jumat. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 1 unit sepeda motor hasil curian, STNK, sebuah ponsel, serta 11 senjata tajam. Hasil penyelidikan mengungkap pelaku H merupakan residivis kasus curanmor yang pernah menjalani hukuman di wilayah Cibinong, Jawa Barat 2 tahun lalu. Menurut polisi, pelaku bersama komplotannya beraksi di wilayah kota dan Kabupaten Tangerang dengan menyasar sepeda motor yang tidak dilengkapi kunci pengaman tambahan. Modus yang digunakan yaitu memakai kunci T untuk merusak kunci

0: kendaraan.
1: Jadi pelaku ini merupakan residivis dengan kasus yang serupa gitu. Pada saat diamankan sebenarnya ada dua orang, namun yang satu berhasil melarikan diri. Pada saat kami melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap satu DPO, jadi pelaku saudara H ini melarikan diri gitu. Melarikan diri sudah diberi peringatan oleh anggota kami dengan 3 kali tembakan ke udara, namun pelaku tidak mengindahkan dan akhirnya kami berikan tindakan tegas terukur.
0: Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Unit Reskrim Polsek Jawilan menangkap seorang pelaku spesialis pencurian mesin alat berat milik sebuah pabrik di Kabupaten Serang, Banten. Sebelum menggasak 2 buah aki alat berat, pelaku bersama komplotannya mengancam satpam pabrik menggunakan senjata tajam jenis golok. Di lokasi lain, polisi menangkap 4 orang pelaku pelemparan bom molotov ke tempat potong rambut hingga mengalami kebakaran di Labuan Batu, Sumatera Utara. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati karena ditegur oleh pemilik tempat potong rambut saat ribut dengan mantan kekasihnya.
0: CCTV ini merekam saat 3 orang pelaku pencurian masuk ke dalam sebuah pabrik di Desa Camplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Seorang pelaku tampak memegang senjata tajam jenis golok, sementara 2 pelaku lainnya mencari barang yang akan dicuri. Para pelaku kemudian menggondol 2 buah aki alat berat dan merampas sebuah ponsel milik satpam pabrik tersebut. Bermodalkan rekaman CCTV serta keterangan saksi, petugas berhasil menangkap 1 pelaku utama di kediamannya di Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 buah aki kendaraan alat berat, 1 buah ponsel milik korban, 2 batang pipa, serta 1 bilah golok yang digunakan untuk mengancam.
3: Pelaku bekerja berdasarkan informasi dan hasil rekaman CCTV, itu berjumlah 4 orang yang kita amankan ini berinisial S, di mana S ini berbagi peran dengan 3 pelaku lainnya. S yang melakukan pengancaman terhadap security menggunakan senjata tajam, dan 3 orang pelaku lainnya melakukan eksekusi untuk pencurian aki pada alat berat dan kendaraan-kendaraan truk atau sumbu 3. Untuk modusnya, ini dilakukan kegiatan pada perusahaan-perusahaan yang tentunya memiliki alat berat dan truk-truk atau dengan aki yang cukup besar.
0: Atas perbuatannya, kini pelaku mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Aksi pelemparan bom molotov ke salah satu tempat pangkas rambut di Jalan Sisingamangaraja, Rantau Prapat, Sumatera Utara terekam CCTV pada Selasa 9 Juni lalu. Usai melempar bom molotov, para pelaku langsung melarikan diri dengan sebuah mobil. Akibatnya bangunan pangkas rambut itu pun terbakar dan 1 dari 2 orang korban yang terjebak di dalam bangunan mengalami luka bakar serius dan harus menjalani perawatan intensif. Pasca kejadian, 4 pelaku berhasil diamankan dalam waktu kurang dari 24 jam oleh tim gabungan Satreskrim Polres Labuhan Batu dan Densus 88. Menurut polisi, motif kejadian tersebut berawal dari cekcok permasalahan utang piutang antara wanita yang bekerja sebagai kasir di tempat pangkas rambut tersebut dengan pelaku, mantan kekasihnya, yang berujung sakit hati karena pelaku tak terima ditegur oleh pemilik tempat pangkas rambut tersebut.
4: Yang kemudian mengakibatkan bahwasanya saudara NHZ di sini sakit hati, yang kemudian merencanakan untuk melakukan pembakaran di lokasi usaha dan usaha tersebut. Ya, dapat informasi bahwasanya ada juga yang asmara.
5: Ada juga ya.
4: Dan dalam waktu kurang lebih 1 kali 24 jam, kami berhasil menangkap 4 orang pelaku.
0: Polisi kini masih memburu 1 pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Motif asmara jadi alasan 2 pria melakukan aksi percobaan penculikan terhadap seorang lansia yang sedang berolahraga di kawasan perumahannya di Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Aksi dilakukan lantaran korban tidak merestui hubungan putrinya dengan salah 1 pelaku lantaran pelaku sudah punya istri dan 2 anak.

0: Pelaku percobaan penculikan terhadap seorang lansia yang sedang berolahraga di kawasan perumahan di Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya tertangkap. Setelah melakukan penyelidikan dan menganalisa sejumlah rekaman CCTV, Unit Reskrim Polsek Penjaringan, Jakarta Utara, menangkap CW dan FAP yang beraksi pada 2 bulan lalu. Keduanya diringkus di kawasan Cikarang dan Pantai Indah Kapuk di waktu berbeda. Dalam aksinya, kedua pelaku berbagi peran. CW yang merupakan otak pelaku berperan sebagai pengemudi mobil SUV, sementara FAP direkrut oleh CW sebagai eksekutor yang menyeret korban ke mobil. Kedua pelaku pun sempat berupaya mengelabui petugas dengan menukar plat nomor mobil yang digunakan usai kejadian. Dikonfirmasi Kapolsek Penjaringan AKBP Akta Buana Putra, aksi percobaan penculikan itu dipicu oleh motif asmara. Korban diduga tidak merestui hubungan salah satu pelaku dengan anaknya karena pelaku sudah mempunyai istri dan 2 anak.
1: Memang ada beberapa kali dari pelaku ini ingin bertemu dengan pihak keluarga. Awalnya memang sempat ada komunikasi yang baik. Namun setelah pihak keluarga korban mengetahui ada bahwa si pelaku ini sudah memiliki keluarga, sudah memiliki istri dan anak, nah akhirnya di situ dilarang untuk berhubungan kembali.
0: Diketahui korban Gunawan Hidayat yang berusia 70 tahun itu adalah seorang pengusaha, sementara saksi mata Cynthia Kartika Hidayat merupakan anak korban.
2: Kaget ya, Pak?
3: Hidup saya memang, saya tidak merasa ada musuh. Saya punya banyak teman, tapi saya tidak merasa ada musuh. Dan semuanya terungkap dengan polisi yang...
0: Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Gunawan Sugro, Jakarta.
4: Seorang pejabat di lingkungan Pemkab Purwakarta, Jawa Barat ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya. Selengkapnya usai jeda.
5: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
5: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
4: Mengaku kesal akibat gaji tak kunjung dibayar, seorang pria di Bekasi, Jawa Barat nekat menggelapkan mobil milik perusahaan tempatnya bekerja. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, sampai jumpa.
6: Seorang pemuda tertangkap CCTV saat mencuri sebuah tabung gas dari sebuah warung di Jalan Swadaya Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu dini hari lalu. Modusnya adalah pelaku berpura-pura membeli barang. Saat penjaga warung lengah karena sedang mengambil barang, pelaku langsung mengambil dan membawa lari tabung gas. Pelaku langsung tancap gas bersama temannya yang sudah menunggu di atas sepeda motor.
7: Dia cuma pura-pura beli. Nah, pas saya lengah, dia baru ngambil tabung gas. Lalu dia pergi sama temannya.
6: Korban berharap pelaku pencurian jera dan tidak mengulangi perbuatannya setelah video pencuriannya viral di media sosial.

Unit Reskrim Polsek Cikarang Pusat meringkus seorang pria berinisial W di sekitar rumah kontrakannya di wilayah Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu. Polisi juga mengamankan satu unit mobil box yang terparkir di halaman rumah kontrakan W. W merupakan terduga pelaku penggelapan mobil milik perusahaan tempat ia bekerja. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat membawa kabur mobil perusahaan lantaran merasa kesal gajinya tak kunjung diberikan oleh perusahaan.

0: Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Lianita Ruhyat. Kita saksikan 3 topik utama pilihan CNN Indonesia Today. Gempa bermagnitudo 6,7 mengguncang Palu pada Selasa. Gempa menyebabkan sejumlah warga mengalami luka-luka. Memasuki masa libur sekolah, KCIC memberikan skema potongan tarif dinamis untuk perjalanan kereta cepat Wush. Kebakaran hebat membakar 830 hektar area di Riverside, California Selatan, Amerika Serikat. Sejumlah wilayah ditetapkan dalam status evakuasi. Kepanikan warga terjadi saat gempa bermagnitudo 6,7 mengguncang Sulawesi Tengah pada Selasa siang. Sejumlah pasien di rumah sakit dievakuasi ke halaman. Menurut BMKG, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Kantor pencarian dan pertolongan kelas B Palu mencatat ada 2 korban luka berat dan 6 korban mengalami luka ringan. Hingga Selasa malam tercatat terjadi 177 kali gempa susulan.
1: Kepanikan terjadi saat gempa bermagnitudo 6,7 mengguncang Palu, Sulawesi Tengah pada Selasa siang. Di sebuah sekolah dasar, para siswa yang tengah mengikuti upacara penamatan langsung berhamburan menyelamatkan diri. Kepanikan juga terjadi di Rumah Sakit Samaritan Palu. Sejumlah pasien dievakuasi ke lobi dan halaman rumah sakit menggunakan kursi roda dan tempat tidur guna mengantisipasi kemungkinan gempa susulan. Kepanikan juga terlihat di sebuah lapangan tenis. Kuatnya guncangan gempa mengakibatkan plafon di kor ambruk. Sementara di sebuah rumah tahanan, petugas berusaha menenangkan para tahanan yang berteriak dari balik jeruji besi. Menurut BMKG, gempa berpusat di sekitar 42 km tenggara Palu dengan kedalaman 10 km. Gempa dilaporkan tidak berpotensi tsunami, namun guncangannya dirasakan di beberapa wilayah seperti Sigi, Polewali Mandar, Mamuju, Parepare, hingga Gorontalo. Di kota Palu, kerusakan terjadi pada jembatan 3, 2 buah hotel, dan sebuah gedung kosong. Sementara untuk Kabupaten Sigi dan Poso, kerusakan dilaporkan di sejumlah ruko, rumah warga, dan ruas jalan.
2: Gempa yang terjadi hari ini ya, terus mengalami penurunan ya, scale-nya, skalanya. Tetapi kita tetap meminta kepada seluruh masyarakat untuk berwaspada, mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan ya, yang akan terjadi.
1: BPBD Provinsi Sulawesi Tengah merampungkan pendirian tenda darurat yang akan digunakan untuk merawat pasien jika situasinya memburuk. Sejauh ini, BPBD Provinsi telah mendirikan 3 tenda darurat khusus digunakan pasien yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Undata Palu.
3: Sore ini sudah 2 kali gempa susulan, jadi kami melakukan tindakan antisipasi. Dan kebetulan tenda-tenda juga sudah ada, jadi kita memindahkan pasien-pasien yang menurut kami di ruangan yang agak sulit bila nanti terjadi gempa. Total tadi kami hitung sekitar 44 pasien yang saat ini kita rawat di lobi dan di tenda.
1: Dari data kantor pencarian dan pertolongan kelas B Palu, ada 2 korban luka berat dan 6 korban menderita luka ringan. Kedelapan korban menjalani perawatan di Rumah Sakit Torabelo. Data terakhir BMKG mencatat, hingga Selasa pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah, terjadi 177 gempa susulan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran pada Selasa pagi. Warga diimbau menjauhi alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Sementara itu, Gunung Lewo Tobi laki-laki juga kembali erupsi pada Selasa pagi waktu Indonesia Tengah. Erupsi ini sempat memicu kepanikan warga yang sedang beraktivitas di sekitar kaki gunung.
1: Rekaman CCTV menunjukkan detik-detik awan panas guguran keluar dari puncak Merapi pada pukul 8.55 waktu Indonesia Barat Selasa pagi. Luncuran awan panas mengarah ke barat daya, tepatnya di hulu Sungai Putih dan Sungai Sat. Data Pusdalops BPBD Kabupaten Magelang memastikan tidak ada laporan hujan abu vulkanik yang mengguyur permukiman warga di sekitar lereng gunung. Saat ini status Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Masyarakat diminta tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya seperti guguran lava, awan panas guguran, serta banjir lahar hujan di sepanjang alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi.
4: Kami menerima laporan terjadi awan panas guguran sekitar pukul 8 lebih 55 menit dengan jarak luncur 2000 meter dan mengarah ke barat atau mengarah Kalisat Kalibutih. Untuk dampak sampai dengan saat ini kami belum menerima atau mendapat konfirmasi dari TRC terkait hujan abu di wilayah Kecamatan Dukun maupun Kecamatan Sawangan.
1: Sementara itu, Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi pada pukul 8.17 waktu Indonesia Tengah. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat dan barat laut. Erupsi ini terekam dengan durasi 1 menit 37 detik. Erupsi ini sempat memicu kepanikan warga yang sedang beraktivitas di sekitar kaki gunung. Letusan abu vulkanik menutupi permukiman warga serta jalan Trans Pulau Flores hingga mengganggu aktivitas masyarakat. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat dan wisatawan dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Warga juga diimbau mewaspadai potensi banjir lahar hujan di sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan intensitas tinggi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Viral di media sosial, sebuah eskalator di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat mengalami error hingga tiba-tiba melaju cepat dan membuat pengunjung terjatuh. Di Purwakarta, Jawa Barat, viral atraksi sembur api yang dilakukan seorang peserta pawai obor peringatan 1 Muharram berujung petaka. Kobaran api justru berbalik menyambar wajah pelaku hingga menyebabkan luka bakar.
1: Kamera amatir merekam saat Wawan Ruswandi, 60 tahun, melakukan atraksi semburan api saat acara pawai obor malam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Senin malam. Saat menunjukkan kebolehannya, api tiba-tiba membesar dan membakar wajah dan tangan Wawan. Videonya pun sempat viral di media sosial. Wawan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta untuk menjalani perawatan medis atas luka bakar di wajah dan tangan yang dialaminya. Selasa sore, Wawan mengaku atraksi semburan api yang dilakukannya saat pawai obor hanya sebatas ingin menghibur dan memeriahkan malam tahun baru Islam.
5: Tapi sebelumnya memang punya keahlian untuk atraksi itu, Pak?
6: Oh, yang tadi, Pak. Ini mah hanya memeriahkan, bukan ahli.
5: Tapi sebelumnya pernah melakukan?
6: Ya, hampir setiap tahun.
5: Setiap
6: tahun. Cuma yang tadi ya, memeriahkan.
1: Kepanikan terjadi di Pasar Tanah Abang Blok B, Jakarta Pusat saat sejumlah pengunjung berteriak lantaran eskalator yang dinaikinya tiba-tiba meluncur cepat. Insiden ini terjadi pada Sabtu 13 Juni. Dalam keterangan persnya pada Minggu, Pasar Jaya mengklaim eskalator awalnya beroperasi normal sebelum akhirnya terjadi lonjakan penumpang yang menggunakan eskalator tersebut. Kelebihan beban diduga membuat sensor eskalator mengaktifkan sistem rem darurat secara otomatis. Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Dimas Prasetyo membenarkan kejadian tersebut dan mengatakan dugaan penyebab error ini terdapat pada bagian karet eskalator. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Suasana di salah satu pusat perbelanjaan di kota Manado, Sulawesi Utara berubah menjadi kepanikan saat seorang pria membawa senjata tajam berlarian dan mengamuk di dalam area mall. Sementara di Tangerang, Banten, seorang pria diseret sejumlah petugas di Bandara Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga menimbulkan kehebohan.
7: Suasana panik terjadi di kawasan Manado Town Square, Manado, Sulawesi Utara pada Senin 15 Juni 2026. Orang-orang terlihat berlarian menghindari sesuatu untuk menyelamatkan diri. Dari sejumlah video yang beredar di media sosial, terlihat pria yang diduga membawa senjata tajam inilah yang menjadi pemicu kepanikan para pengunjung mal. Pria itu terlihat dikepung sejumlah orang sebelum akhirnya dilumpuhkan oleh petugas kepolisian. Sebelumnya, pria ini berlarian di area mall hingga memicu kericuhan dan mengundang perhatian pengunjung. Menurut Kapolresta Manado, Kombes Pol Irham Halid, seperti dikutip Detikcom pada Selasa, diduga pria itu mengalami gangguan kejiwaan karena pelaku berbicara tidak terarah saat diperiksa. Meski begitu, polisi tetap melakukan pendalaman dan penanganan sesuai prosedur yang berlaku. Polresta Manado telah berkoordinasi dengan Satpol PP serta Dinas Sosial untuk penanganan lanjutan, serta akan memeriksa kejiwaan terhadap yang bersangkutan di Rumah Sakit Jiwa Ratu Bushang Kalasei. Dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Kota Tangerang mendadak ramai Senin malam. Dalam rekaman video viral yang beredar, terlihat seorang penumpang diseret oleh sejumlah petugas bandara. Menanggapi viralnya video tersebut, pihak Bandara Internasional Soekarno-Hatta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Menurut pihak bandara, insiden itu merupakan perselisihan antara dua pengguna jasa di area Terminal 3. Petugas Aviation Security atau AFSEC disebut langsung melakukan penanganan sesuai prosedur. Kedua pihak yang terlibat selanjutnya dibawa ke pos polisi Terminal 3 untuk penanganan lebih lanjut.
0: Memasuki masa libur sekolah, KCIC memberikan skema potongan tarif dinamis untuk perjalanan kereta cepat WUSH. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Orang tua calon siswa SMA di Pekanbaru Riau menangis karena anaknya tidak diterima di SMA negeri. Padahal rumah siswa tersebut tak jauh dari sekolah yang berjarak hanya 1 km.
3: Bisa pulang susah di minta ampun. Bila gak pernah, 88. Nilai TKA-nya tinggi 73.
4: Seorang ibu bernama Wina, warga Panam Pekanbaru Riau, Senin sore menghampiri posko pengaduan SPMB Dinas Pendidikan Pemerintah Riau. Dengan wajah sedih, ibu dua anak ini mengadu pada petugas pos pengaduan SPMB soal anaknya yang ingin masuk SMA Negeri 15 Pekanbaru, namun tidak diterima pihak sekolah setelah daftar SPMB secara online.
5: SMA 15 dekat kan? Berapa kilo kak jaraknya?
3: 1 kilo jaraknya.
5: Tak terima kak ya?
3: Diterima.
6: 1 kilo dia gak diterima ya?
3: Gak terima, dia jalan kaki juga. Jalan kaki dari rumah.
4: Ketua posko pengaduan SPMB Disdik Riau menyebut bahwa anak dari ibu tersebut tak diterima karena nilai ijazahnya tak mencukupi.
7: Dia masuk ke SMA 15, kan kita dalam juknisnya diberi kesempatan 3 kali memilih. Dia sudah memilih 3 kali, nah kan gak bisa lagi untuk yang keempat kali. Pilihan pertama misalnya tidak masuk dalam perankingan. Nah, kita masih diberi kesempatan untuk pilihan kedua. Kemudian pilihan kedua tidak masuk lagi dalam perankingan. Kita masih diberi kesempatan untuk memilih ketiga. Pilihan ketiga tidak masuk lagi perankingan, ya nggak bisa lagi, Pak.
4: Menurut keterangan orang tua siswa, pada tanggal 11 Juni 2026, ia telah mendaftar SPMB online tingkat SMA menggunakan jalur domisili. Namun 2 hari kemudian, nama anaknya tidak masuk daftar yang diterima SMA Negeri 15 Pekanbaru. Sejauh ini, ada 420 laporan warga soal SPMB, SMA, dan SMK. Paling banyak kasus yang diadukan adalah persoalan salah input data. Posko pengaduan SPMB, SMA, SMK 2026-2027 akan ditutup pada tanggal 19 Juni 2026. Ade Syaputra, Pekanbaru, Riau.
2: Momen libur sekolah banyak dimanfaatkan warga untuk berlibur dan berwisata bersama keluarga. Pada masa libur sekolah kali ini, PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC memberikan promo potongan harga tiket serta harga khusus bagi penumpang rombongan.
8: Menyambut masa libur sekolah, minat masyarakat untuk menggunakan WUSH terus menunjukkan peningkatan. Momen ini pun dimanfaatkan PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC untuk kembali memberikan promo potongan harga yang bisa dimanfaatkan warga untuk bepergian bersama keluarga. Melalui penerapan skema tarif dinamis, masyarakat dapat memperoleh tiket WUSH mulai dari Rp250.000 untuk kelas premium ekonomi. Selain itu, untuk perjalanan rombongan ada pula potongan harga sebesar 20%. Antusias masyarakat dalam melakukan perjalanan pun semakin terlihat dengan meningkatnya jumlah penumpang pada perjalanan dari stasiun Bandung hingga 56%.
9: Ya, di momen libur 1 Muharram dan juga yang bertepatan dengan libur anak sekolah yang sudah dimulai, kereta WUSH juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk hari ini sendiri, mayoritas penumpang itu berangkat dari Bandung menuju Jakarta. Karena memang sejak 2 hari sebelumnya, keberangkatan Jakarta menuju Bandung pun juga sudah mengalami kepadatan.
8: Di lokasi berbeda, kepadatan calon penumpang juga mulai terasa di Terminal 1C Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa. Antrean terlihat di sejumlah counter check-in dengan mayoritas penumpang membawa anggota keluarga dan anak-anak untuk melakukan perjalanan selama masa liburan. Meski demikian, harga tiket pesawat yang mengalami kenaikan menjadi keluhan warga. Menurut salah satu penumpang, kenaikan harga tiket pesawat yang berkisar antara 20% hingga 30% dinilai cukup memberatkan.
10: Padat, hari ini padat. Kemarin waktu kalau dari Jambi nggak ini ya, biasa aja lengang ya. Pulang ini, yang rame. Harga tiket lumayan ya. Saya aja dari Jambi yang biasanya dapat 1-1, ini kita di 1-4 sampai 1-5 mas.
8: Pengelola Bandara Soekarno-Hatta sendiri mencatat pergerakan penumpang pada Selasa mencapai 129 ribu orang. Jumlah tersebut meningkat sekitar 5% dibandingkan hari normal. Adapun sejumlah daerah menjadi tujuan favorit penumpang, di antaranya Denpasar, Medan, Makassar, Padang, dan Yogyakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Menyemarakan perhelatan Piala Dunia 2026, sebuah instalasi seluas 92 meter persegi bergambar tiga pesepak bola legendaris dibuat di India Barat. Sementara di Kolombia, sebuah celengan babi raksasa disulap dengan memakai kostum timnas Kolombia.
1: Instalasi raksasa membentuk wajah tiga pesepak bola legendaris Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Neymar dipamerkan di kampus Nirmala di Kerala, India Barat dan mencuri perhatian netizen. Proyek ini dipimpin oleh seniman dan sekaligus alumni

0: di kampus Nirmala AJV John dengan menghabiskan lebih dari 106.000 tutup botol bekas yang dikumpulkan dari toko lokal dan pengepul barang bekas. 15 orang bertugas membersihkan tutup botol dan kemudian sekitar 200 mahasiswa bertugas menempelkan tutup botol di atas 242 papan hingga membentuk wajah 3 pesepak bola legendaris itu. Total luas instalasi ini mencapai 92 meter persegi dengan pengerjaan selama 6 bulan. Selain bertujuan untuk memberi penghormatan kepada para legenda sepak bola di momen Piala Dunia, karya ini juga sebagai pengingat tentang pentingnya daur ulang sampah. Karya ini akan dipamerkan hingga Piala Dunia berakhir. Detik-detik bola raksasa yang digunakan sebagai media promosi Piala Dunia terbawa badai sempat terekam kamera amatir warga. Bola tersebut terlepas dari rangkanya, kemudian menggelinding di jalanan kota saat hujan deras dan angin kencang melanda ibu kota El Salvador pada Minggu. Para pengguna jalan yang melintas pun sontak kaget dan memperlambat laju kendaraannya agar tidak mengenai bola. Meski sempat menghebohkan warga sekitar, namun tidak ada laporan korban luka ataupun kerusakan besar yang ditimbulkan atas kejadian ini. Mendukung timnas Kolombia yang lolos dan tengah berlaga di ajang Piala Dunia, warga di Rakuir Raboyaca, Kolombia mengubah patung celengan babi yang diklaim terbesar di dunia menjadi patung berkostum timnas Kolombia. Patung itu mengenakan kostum bernomor 7 milik penyerang andalan Kolombia, Luis Diaz. Selain sebagai bentuk dukungan terhadap timnas kebanggaan Kolombia, patung yang dibangun pada 2022 dengan tinggi 9 meter dan berat 30 ton ini juga menjadi daya tarik wisatawan lokal dan mancanegara.
1: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Selanjutnya, kebakaran hebat membakar 830 hektar area di Riverside, California Selatan, Amerika Serikat. Sejumlah wilayah ditetapkan dalam status evakuasi. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans7 dan CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
4: Kebakaran hutan besar melanda California Selatan sejak Senin malam. Hingga kini lebih dari 830 hektar lahan telah terbakar.
5: Kebakaran hutan berkobar di Riverside, California Selatan, Amerika Serikat pada Senin malam waktu setempat. Rekaman udara memperlihatkan api menjalar di perbukitan dan menghanguskan kawasan berhutan. Kebakaran yang diberi nama Shore Fire ini telah melahap lebih dari 830 hektar lahan pada tengah malam. Menurut otoritas pemadam kebakaran California, sejumlah wilayah ditetapkan dalam status evakuasi. Sementara tempat penampungan disiapkan bagi warga yang harus meninggalkan rumah mereka. Untuk menekan penyebaran api, lebih dari 250 personel dan lebih dari 40 unit mobil pemadam dikerahkan. Sementara hingga Selasa, petugas terus berupaya mengendalikan kebakaran yang masih berlangsung. Banjir bandang mengancam wilayah selatan Amerika Serikat hingga Kamis mendatang, dengan lebih dari 16 juta penduduk di wilayah Texas hingga Mississippi berada dalam status waspada. Sebelumnya hujan lebat membuat sungai meluap pada Senin. Air merendam jalan dan kendaraan serta memicu risiko banjir bandang tingkat 3 dari 4 menurut pusat prediksi cuaca. Di Texas, seorang perempuan dilaporkan meninggal dunia setelah kendaraannya terseret arus ke sebuah anak sungai. Banjir juga menyebabkan atap sebuah klinik veteran di Bumo ambruk dan memaksa fasilitas itu ditutup sementara. Otoritas meteorologi memperkirakan sistem cuaca ini berpotensi berkembang menjadi badai tropis pertama di musim hurikan Atlantik tahun ini, yang dapat memperparah ancaman banjir di kawasan Pantai Teluk.
4: Kerajaan Arab Saudi mengganti kiswah atau kain penutup Ka'bah di Masjidil Haram sebagai penanda tahun baru Islam 1448 Hijriah telah dimulai.
6: Begitu Mahkamah Agung Arab Saudi menetapkan 16 Juni 2026 sebagai 1 Muharram 1448 Hijriah, prosesi penggantian kiswah pun digelar. Prosesi ini melibatkan puluhan petugas khusus dan teknisi yang menurunkan kiswah lama secara berlahan dan membentangkan kiswah baru setinggi 14 meter ke seluruh dinding Ka'bah. Dimulai sejak Senin petang hingga Selasa dini hari, sehingga pada hari pertama Muharram, Ka'bah sudah diselimuti kiswah baru. Tradisi mengganti kiswah dahulunya dilakukan pada 9 Zulhijjah saat jemaah haji berada di Arafah untuk wukuf. Sepinya Masjidil Haram dimanfaatkan untuk mengganti kiswah. Namun sejak 2022, pergantian kiswah diubah menjadi pada malam 1 Muharram. Sementara kiswah juga bukan benda sembarangan. Kain penutup Ka'bah ini diproduksi di Komplek Raja Abdul Aziz, melibatkan sekitar 200 hingga 250 perajin, seniman, dan teknisi. Kain kiswah terbuat dari sutra hitam murni yang diimpor dari Italia. Berhias sulaman kaligrafi ayat Al-Quran yang terbuat dari 100 kg benang perak dan 120 kg benang emas. Biaya produksinya mencapai 85 hingga lebih dari 100 miliar rupiah, tergantung fluktuasi kurs. Kiswah lama yang dipensiunkan akan dipotong-potong untuk dijadikan hadiah bagi mitra atau tamu kerajaan Arab Saudi.
4: Amerika Serikat dan Iran semakin mendekati kesepakatan damai setelah proses negosiasi yang berlangsung dalam beberapa pekan terakhir. Dan informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Lianita Ruhyat, salam sehat dan sampai jumpa.
7: Amerika Serikat dan Iran bersiap memasuki babak baru diplomasi setelah kedua negara dijadwalkan menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU di Swiss pada Jumat 19 Juni mendatang. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan penandatanganan MOU akan dilakukan oleh pimpinan delegasi kedua negara sebelum dilanjutkan dengan putaran pertama negosiasi. Negosiasi ini untuk mencapai kesepakatan final antara Teheran dan Washington. Meski lokasi pertemuan masih ditentukan, Araghchi menyebut perundingan lanjutan akan dimulai segera setelah dokumen ditandatangani. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah laporan yang menyebutkan kesepakatan itu mencakup pelonggaran sanksi bagi Iran. Menurutnya, langkah tersebut hanya dapat dilakukan apabila Iran memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Sejumlah laporan media menyebut dokumen tersebut dapat mencakup gencatan senjata selama 60 hari, pembukaan kembali Selat Hormuz, pembahasan program nuklir Iran, serta upaya meredakan ketegangan di kawasan.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya, Yudi Yudawan. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak dan LPG 3 kg subsidi. Bank Sentral Jepang kembali menaikkan suku bunga acuannya ke level tertinggi dalam 31 tahun terakhir. Harga minyak dunia turun, namun para analis menilai pemulihan pasokan LNG global tidak akan terjadi secara instan karena masih membutuhkan waktu. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Roslan Roslani mengatakan pemerintah membutuhkan investasi sebesar 32,8 triliun rupiah selama periode 2025 hingga 2029 untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada akhir periode rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025 hingga 2029.
1: Memang Pak, dalam kesempatan ini Bapak Presiden mungkin ingin mengulang sedikit, menargetkan pertumbuhan mencapai 8% dan ini adalah target yang diberikan, sehingga dana yang dibutuhkan pada tahun 2025 sampai 2029, target tersebut adalah 13.32,8 triliun. Ini peningkatan kurang lebih 143% dari realisasi selama 10 tahun terakhir. Memang peningkatannya mengalami cukup signifikan. Namun strategi investasi kami tidak hanya semata-mata mengejar besar nominasi atau nominal, tapi juga menargetkan bagaimana investasi yang masuk ini adalah investasi yang berkualitas, di satu bersamaan juga realisasi atau akselerasi implementasi serta kontribusi terhadap penguatan ekonomi baik di daerah maupun di nasional.
0: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tak akan menaikkan harga bahan bakar minyak dan LPG 3 kg subsidi di tengah ketidakpastian geopolitik global. Hal itu sesuai arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
2: Pimpinan kami sebelum masuk juga kami laporkan bahwa di balik dinamika harga minyak global yang terus menaik, kami pemerintah tetap bersepakat atas arahan Bapak Presiden untuk tidak menaikkan BBM yang bersubsidi. Saya ulangi lagi, kami tidak menaikkan BBM yang bersubsidi. Ya. Termasuk LPG yang khusus untuk minyak BBM yang untuk saudara-saudara kita yang mampu, memang itu sesuai dengan Permen SDM tahun 2022 itu diserahkan kepada harga pasar. Memang ada terjadi, ya, ada kadang-kadang naik, ada kadang-kadang turun. Saya pikir itu sebagai informasi.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan kondisi pasokan batubara untuk pembangkit listrik milik PLN Persero di tengah munculnya isu mengenai keterbatasan stok energi primer. Bahlil juga mengakui PLN mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan batubara kalori medium untuk pembangkit listrik.
2: Supaya Bapak Ibu juga tahu bahwa total kebutuhan PLN per tahun itu sebesar 154 juta metrik ton. Dari 154 juta metrik ton telah kita memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batubara kurang lebih sekitar 190 juta ton. Dari 190 juta ton yang sudah dilakukan konfirmasi kurang lebih sekitar 150 sampai 160 juta ton dan sudah dilakukan kontrak sebesar 134 juta ton. Artinya dari total kebutuhan PLN 154 juta yang sudah dikontrak 134, berarti kan tinggal kurang 20 yang belum dikontrakkan. 4 hari lalu saya memimpin rapat dengan Pak Darmo dan direksi PLN kurang lebih sekitar 5,5 jam untuk melakukan rekonfirmasi agar tidak terjadi persepsi ataupun informasi yang terjadi multiinterpretasi. Namun saya harus akui bahwa PLN dalam 134 juta itu membutuhkan batu bara yang medium yang kalorinya agak bagus. Sementara medium itu semakin hari semakin sedikit dan harganya juga murah. Kita bikin patok karena DMO $70. Nah, sementara SR-nya sudah di angka 10 sampai 12. Jadi harga jual ke PLN itu untung perusahaannya udah enggak ada. Itulah menjadi trouble, Pak Ramson. Nah, ini saya sudah minta untuk kita clearkan, untuk diprioritaskan, difleksibilitaskan. Dan semalam sudah rapat diarahkan langsung oleh Bapak Presiden bahwa dalam rangka pengawasan energi primer agar tidak begini terus, maka kita membentuk tim pengadaan PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP. Tidak ada dusta di antara kita, jangan kita baku tipu terus kerjanya.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN mulai melakukan pembenahan program makan bergizi gratis. Benarkah keinginan untuk merefocusing program andalan pemerintah ini menjadi sinyal positif bagi pergerakan IHSG dan juga nilai tukar rupiah? Sesaat lagi kami akan membahasnya. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: alih fungsi lahan pertanian terus terjadi di berbagai daerah. Anggota Komisi 2 DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan pentingnya menjaga lahan produktif demi mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN, Jazuli menyoroti menyusutnya luas lahan pertanian di berbagai daerah akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan industri, pabrik, dan perumahan. Menurut Jazuli, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena dapat menghambat upaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Ia menekankan, peran Direktorat Jenderal Tata Ruang sangat penting untuk memastikan lahan pertanian produktif tetap terjaga.
1: Saya itu prihatin, Pak Menteri, Pak Wamen, ketika banyak lahan pertanian itu beralih fungsi. Jadi saya ini anak petani, Pak. Dulu saya waktu mesantren juga petani, sampai sekarang masih petani juga. Saya lebih bangga dipanggil petani daripada anggota dewan. Lahan pertanian sekarang itu banyak beralih, Pak Menteri. Maksud saya, peran Pak Dirjen Tata Ruang ini, tidak semua usulan kepala daerah itu harus diterima bulat-bulatnya, harus dikoreksi. Saya bangga terus terang sampai sekarang kepada Pak Harto dalam konteks konsisten menyiapkan lahan pertanian yang tidak mau berubah.
0: Jazuli Juwaini berharap Kementerian ATR BPN dapat memperkuat pengawasan dan pengendalian tata ruang serta lebih selektif dalam memberikan persetujuan terhadap usulan perubahan pemanfaatan lahan dari pemerintah daerah. Dodi, TVR Parlemen melaporkan.

0: Badan Gizi Nasional atau BGN mulai melakukan pembenahan program makan bergizi gratis. Mulai dari evaluasi insentif SPPG yang akan ditinjau ulang, audit dapur MBG selama libur sekolah, hingga optimalisasi berbagai pengadaan yang sudah dibelanjakan, termasuk 21 ribu motor listrik.
1: Badan Gizi Nasional atau BGN mulai melakukan pembenahan besar-besaran terhadap program makan bergizi gratis. Usai rapat bersama Komisi 9 DPR RI, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan sejumlah langkah efisiensi dan penataan ulang anggaran akan dilakukan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Selama ini, setiap SPPG mendapat insentif yang sama yaitu 6 juta rupiah per hari tanpa memperhatikan jumlah penerima manfaat yang dilayani. Menurut Agustina, kebijakan tersebut akan dievaluasi menyusul penataan ulang data penerima manfaat. Kedepan, besaran insentif akan disesuaikan dengan kondisi real di lapangan agar lebih tepat sasaran dan tidak membebani keuangan negara.
2: Itu fix, ya. Kami harapkan nanti insentifnya nggak fix 6 juta semua kan, kalau sekarang kan diubahlah oleh yang dulu ya, bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya 6 juta, 500 pun 6 juta, kan yang dulu begitu. Nah kalau nanti kita sudah mengetahui berapa real penerima manfaat yang menerima dari SPPG tersebut misalnya ya, kan itu dampaknya nanti penata ulang kan akan begitu. Mungkin kita akan gabungkan, bisa jadi ya, bisa jadi, oh karena di daerah sana ternyata hanya ada sekian, kita akan gabungkan SPPG ini dengan SPPG ini.
1: Tak hanya untuk menata ulang insentif, BGN juga akan memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis. Selama periode libur sekolah, penyaluran makan bergizi gratis akan dihentikan sementara. Momen ini akan digunakan untuk mengaudit seluruh dapur MBG, merapikan tata kelola, serta memastikan validitas data penerima manfaat.
2: Kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan stop semua, kami akan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik, kondisi di lapangan sudah lebih rapi.
1: Selain fokus pada perbaikan tata kelola, BGN juga menyoroti sejumlah pengadaan barang yang telah dibelanjakan pada periode sebelumnya. Salah satunya adalah pengadaan 21 ribu motor listrik yang saat ini masih terparkir di kawasan Sentul. Menurut Agustina, bukan hanya motor listrik, namun berbagai barang lain seperti perangkat teknologi informasi dan perlengkapan lain yang sudah dibayar dengan uang negara harus dimaksimalkan pemanfaatannya. BGN menegaskan akan menyisir anggaran secara ketat dan menahan pengadaan baru jika fungsi barang tersebut masih bisa dipenuhi dari pengadaan yang sudah ada.
2: Nanti gini, kami akan meminta informasi juga ke kejaksaan ya. Lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya, bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025 termasuk IT, sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan. Ya, itu bukan cuma untuk motor lah, itu nanti mungkin ada kebijakan tertentu. Tapi poinnya nggak cuma itu tuh, kemarin kan sempat ada dibilang laptop, dibilang IoT, CCTV dan sebagainya. Yang memang sudah terlanjur dibayar, dimaksimalkan.
1: Melalui langkah evaluasi insentif, audit dapur, dan penataan ulang pengadaan, BGN menargetkan program makan bergizi gratis dapat berjalan lebih efisien, tepat sasaran, dan meminimalkan potensi pemborosan anggaran negara. Bella Mulahela, Denny Irfan, Jakarta.
0: Sejumlah pembenahan besar-besaran program makan bergizi gratis segera dilakukan Badan Gizi Nasional untuk melakukan efisiensi anggaran hingga penajaman sasaran penerima manfaat. Langkah ini dilakukan agar intervensi gizi pemerintah tetap efektif dan lebih tepat sasaran. Lantas apakah refocusing program ini disambut positif oleh pasar? Nah, untuk membahas hal ini telah bergabung melalui sambungan virtual Fikri C. Permana, Head of Research KB Fulbury Sekuritas. Selamat pagi, Mas Fikri.
3: Pagi Mas Rida.
0: Ya, Kabar baik Mas, ini kita juga akan bicara mengenai bagaimana sebenarnya refocusing ini berdampak terhadap market. Kalau kita lihat pada perdagangan Senin kemarin ya Pak, IHSG ditutup rebound 4,12% di 6.254. Apakah sinyal

0: ya mendorong IHSG lebih positif ya. Seperti perang Iran dan US yang sudah berakhir, turunnya harga minyak dunia, kurangnya resiko inflasi ke depan, dan tentunya ini mendorong respon dari market secara global. Di dalam negeri, MBG merupakan hal yang kami lihat hal yang juga cukup positif pada saat ada refokusi ini. Di samping itu juga kepercayaan terhadap pemerintah juga perlu diperhatikan juga ke depan, karena di saat yang sama ke depan, walaupun mungkin dalam 3 hari terakhir kita lihat ada IHSG yang kembali positif, tapi ada beberapa catatan terkait dengan FTSE Russell yang akan melakukan rebalancing terhadap indeks mereka, dan juga MSCI yang besok mungkin akan mengumumkan status Indonesia, Mas Yuda.
1: Dengan adanya kemungkinan sentimen dari sejumlah lembaga rating dan juga tadi ya FTSE dan juga MSCI akan rebalancing lagi. Tapi yang menarik adalah ketika pemerintah di sini BGN akan menghilangkan manfaat terhadap anak-anak SMA. Kurang lebih 8 juta penerima manfaat MBG ini akan hilang sehingga dananya bisa dialokasikan untuk pos-pos anggaran lain. Apakah ini juga merupakan langkah taktis secara finansial dan fiskal Indonesia dan ini direspon baik tidak oleh market, Mas?
0: Ya, tentu Mas Yuda. Kita lihat sekarang dengan refokusi anggaran dengan pemotongan 67 triliun, kami harap tentunya ini juga akan bisa mendorong sisi efektivitas dari belanja fiskal kita. Memang MBG sampai ini jadi catatan utama, saya pikir tidak hanya dari investor domestik, tapi juga investor asing termasuk juga lembaga rating dunia. Sehingga pada saat ada pemotongan MBG tentunya ada terlihatnya hal positif dari para investor, di mana investor anggap bahwa nanti akan ada fiskal anggaran kita yang akan lebih efektif. Fiskal anggaran lebih efektif juga didorong karena ada beberapa catatan juga dari pemerintah. Ada beberapa kebijakan yang sebelumnya diinisiasi oleh pemerintah, seperti adanya royalty, adanya windfall tax, yang dua-duanya sudah dibatalkan. Sehingga tentunya competitiveness Indonesia secara keseluruhan juga akan lebih baik. Di samping karena ada MBG yang juga akan lebih baik nantinya. Dengan pemotongan MBG ini tentunya anggaran sisi fiskal juga bisa mempertumbuhkan ekonomi yang lebih baik. Dan itu yang tentunya diharapkan oleh market, Mas Yuda.
1: Yang menarik, selama libur anak-anak sekolah ini pihak BGN akan menghentikan sementara dan melakukan evaluasi. Di sisi lain tadi Anda katakan ada sejumlah lembaga rating juga akan memberikan statement terkait dengan kondisi keuangan perekonomian Indonesia, kemudian positioning negara kita, terutama kalau kita melihat bagaimana MSCI dan juga FTSE sendiri ini berpengaruh terhadap pergerakan IHSG. Lalu apakah Anda melihat dua variabel dan dua sentimen ini di satu sisi bisa sangat bersinergi atau paling mana yang akan berperan dominan dalam perdagangan dalam pekan ini, Mas?
0: Ya, kalau kita bicara MSCI dan FTSE, dua-duanya memang memberikan kekhawatiran terkait dengan pertama investability, terkait dengan bagaimana keterbukaan informasi di Indonesia. Saya pikir ini sudah dijawab oleh bursa. Yang kedua, kekhawatiran mereka terhadap fiskal dan juga sudah dijawab dengan pemotongan anggaran MBG. Sehingga saya harap hal ini akan mendorong FTSE ataupun MSCI nanti akan menyesuaikan Indonesia atau tidak mendegrade Indonesia. Kekhawatiran selama ini kan mungkin akan di downgrade Indonesia dari emerging market, frontier market. Tentunya kalau ada downgrade tersebut, ada kekhawatiran capital outflow. Tapi dengan kondisi ini, kami juga berharap tidak ada penurunan rating Indonesia, tidak ada capital outflow, dan mungkin tekanan terhadap IHSG juga akan lebih turun, atau bahkan akan lebih positif, karena kita masih dipertahankan di level yang emerging market.
1: Dengan kemungkinan semua kabar baik ini bisa diterima oleh market Indonesia, tadi respon pemerintah terkait refocusing dan juga mereka melakukan review kinerja MBG dan BGN, kemudian juga dari lembaga rating dan juga bagaimana kita melihat kondisi geopolitik global sudah mulai membaik dengan rencana perdamaian Iran dan Amerika Serikat yang akan ditekan pada minggu ini. Lalu bagaimana Anda melihat kinerja BGN sendiri, Mas? Karena ini memang kalau kita melihat tidak hanya nanti menghemat, tapi bagaimana akuntabilitas, efisiensi penerima manfaat ini sesuai dengan peruntukannya. Apakah ini juga market melihat ini menjadi salah satu sentimen terhadap perdagangan bursa beberapa waktu nanti ke depannya?
0: Iya, tentu Mas Yuda. Kami melihat juga selain dari refocusing anggaran, yang lebih dilihat oleh market adalah kepercayaan. Dalam satu bulan terakhir mungkin kita lihat kepercayaan terhadap BGN ataupun pemerintah sudah mencapai level titik terendah ya. Jadi pada saat ada

0: testing, ada beberapa orang di BGN juga sudah mulai dilakukan intervensi hukum misalnya. Saya pikir ini akan memulihkan kepercayaan, dan kepercayaan ini yang akan mendorong adanya optimisme di pasar. Saya pikir mungkin ini akan lebih bermakna nantinya bagi pasar pada saat ini. Dan kami lihat dengan adanya refocusing dan juga adanya penyesuaian hukum ya, dalam tanda kutip bagi BGN, tentunya ini mendorong market kita akan lebih confidence lagi. Nah, pada saat confidence level lebih baik ya, kita lihat dalam 2 dan 3 hari terakhir, ditambah juga dengan beberapa sentimen global yang juga positif, tentunya IHSG akan lebih baik. Di saat yang sama, ya ada kekhawatiran capital outflow ataupun mungkin rupiah yang mengalami tekanan, kami harap juga akan berkurang. Dan kita juga lihat secara bersama-sama DPR, bursa, dan juga para investor dalam negeri juga sudah dikumpulkan. Beberapa juga sudah menyatakan akan melakukan buyback dari emiten-emiten besar kita. Tentunya ini juga akan menambah optimisme di pasar, dan kami harap juga akan ada rally yang lebih baik bagi pasar nantinya ke depan.
1: Kalau untuk mata uang Garuda ini, saya bacakan sedikit pada penutupan Senin kemarin, rupiah menguat sebesar 0,85% di 17.708 per dolar Amerika Serikat. Lalu Anda melihat sebenarnya rupiah menguat ini karena memang tadi ya, kepercayaan internasional sudah kembali dengan beberapa kebijakan pemerintah yang sepertinya lebih menyesuaikan dengan kebutuhan market, ataukah memang secara global kondisi sudah kondusif mengingat tadi seperti kita bahas bagaimana rencana perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat menjadi salah satu katalis positif, Mas, ataukah ada variabel lain?
0: Saya pikir dua-duanya, Mas Yuda ya. Ada kondisi global yang juga positif seiring dengan resiko global yang menurun, resiko geopolitik maksudnya, terhadap perang, terhadap penurunan inflasi, terhadap ekspektasi kenaikan Fed rate yang mungkin tertunda, dan ini tentunya menurunkan resiko investasi secara global, dan ini yang mendorong adanya sedikit risk on secara global. Makanya ada aliran dana dari negara-negara maju ke negara berkembang. Dan kita juga lihat hari Senin kan kita sudah mulai kembali adanya capital inflow di IHSG 287 miliar. Setelah 2 pekan terakhir kita mengalami outflow setiap waktu, setiap hari. Nah, tentunya ini akan menjadi momentum positif. Di samping itu juga dengan beberapa kebijakan di dalam negeri yang mungkin dilihat oleh market agak memberatkan sisi investasi kita, khususnya sektor real, mungkin ini juga mendorong adanya permintaan terhadap beberapa emiten tersebut. Dan ini juga kita lihat dalam 3 hari terakhir mendorong beberapa emiten tersebut mengalami peningkatan nilai. Dan tentunya ini juga berdampak pada IHSG yang juga positif. Di samping itu secara keseluruhan dengan kondisi fiskal kita yang diharapkan akan lebih membaik dengan potongan atau refokusi anggaran di MBG, tentunya ini juga menjadi dorongan positif lainnya secara keseluruhan bagi Indonesia, atau menurunkan risiko Indonesia secara sovereign, secara Indonesia secara keseluruhan. Kita juga lihat ada dorongan terhadap global bond kita atau dana antara bond kita yang juga oversubscribe 3 kali, sehingga saya pikir dampaknya tidak hanya di IHSG, tidak hanya di rupiah, tapi kita juga lihat di pasar sun kita di hari Senin itu mengalami penurunan yang cukup lumayan untuk yieldnya. Bahkan kita lihat yield sun antara 1 sampai 10 tahun itu penurunannya antara 15 sampai 20 basis point. Penurunan ini tentunya akan menurunkan resiko Indonesia secara keseluruhan dan menurunkan biaya dana di dalam negeri. Pada saat biaya dana di dalam negeri tentunya juga ada harapan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa didorong lebih baik. Pertumbuhan ekonomi lebih baik tentunya juga diharapkan berdampak pada penerimaan dari emiten-emiten kita juga lebih baik. Dan ini yang diharapkan akan mendorong harga saham kita bisa bounce back dan IHSG-nya akan kembali positif, Mas Yuda.
1: Momen seperti ini sepertinya memang harus dimanfaatkan dengan tepat oleh para investor dan juga pelaku pasar, terutama pelaku retail ya, Mas ya, karena memang momentumnya lagi bagus banget minggu ini. Semua faktor eksternal, geopolitik dan juga internal sepertinya semua kondusif. Nah, seperti apa Anda menyarankan untuk tetap bisa bermain tepat dalam menentukan keputusan ketika market dalam kondisi yang sangat kondusif dan sedang lumayan cukup menarik untuk lakukan investasi di Indonesia ataupun untuk membeli saham-saham yang sempat buy out weakness ataupun volatile ketika minggu-minggu lalu, Mas?
0: Kalau secara keseluruhan kami dari KB Fulbury masih menyarankan strategi barbell strategi, kami bilang, Mas Yuda. Dalam artian kita masih melihat bahwa emiten-emiten yang secara fundamental yang punya market cap besar itu masih memiliki nilai yang sangat menarik atau under value. kalau kita lihat dari historical mereka, banyak dari saham-saham kita yang memiliki harga yang sangat rendah ya. Yeah. Atau kita biasanya di market melihat menggunakan PE value. Dan kita lihat sekarang Indonesia termasuk negara dengan PE value, forward value terendah di dunia pada saat ini. Jadi saya pikir tidak ada salahnya untuk memanfaatkan masuk ke emiten-emiten yang memiliki market cap besar. Di saat yang sama kita juga lihat ada beberapa emiten-emiten yang kita bilang alpha stock, yeah, yang memiliki historical untuk growth lebih baik nantinya ke depan. Dan dari beberapa emiten ini juga kami lihat akan sangat baik nanti momentum ke depan. Nah, dari beberapa dua dari barbel strategi tersebut, kami juga melihat bahwa ada beberapa sektor yang perlu didorong nantinya ke depan, atau kami lihat memiliki value yang cukup menarik pada saat ini, ada dari sektor perbankan, dari sektor telekomunikasi, dan juga menara. Itu adalah dari sisi defensive stock atau yang memiliki fundamental cukup baik. Di samping itu yang alpha stock kami lihat dari sektor pertanian, perkebunan, di samping juga sektor-sektor terkait metal mining dan juga sektor terkait dengan poultry. Jadi ya tidak ada salahnya untuk melihat 6 sektor tersebut pada saat ini, Mas Yuda.
1: Ya, Mas Fikri, ini saya kembali lagi coba memberikan highlight terkait dengan rupiah. Meskipun sudah turun cukup signifikan 0,85% pada perdagangan Senin, tetapi ini cukup masih tinggi ya Mas. Apakah mungkin rupiah bisa kembali ke 16.000 dengan kondisi tadi ya, harga minyak sudah mulai terkoreksi kembali di bawah $100 per barrel, kemudian isu geopolitik sudah mulai melandai, dan juga secara internal kebijakan-kebijakan yang dianggap cukup relevan dari demand market dan juga masyarakat terkait dengan refocusing, misalnya satu yang mungkin MBG, ini merupakan salah satu katalis positif. Apakah mungkin nih rupiah kembali ke kisaran 16.000, karena ini cukup memberatkan untuk para pelaku investasi dan juga pelaku usaha di tanah air, Mas?
0: Kalau kami sih masih melihat bahwa masih ada ruang untuk rupiah terapresiasi ke level itu atau ke sekitar 16.500 sampai 17.000. Okay. Tapi mungkin waktunya memang butuh waktu yang mungkin 1 atau 2 bulan ke depan. Kenapa kami melihat seperti itu? Karena kami melihat secara fundamental, mm-hmm, yang menjadi acuan kami adalah effective exchange rate. Rupiah, yeah, itu masih sangat kuat sebenarnya. Bahkan, mm-hmm, kalau kita bisa bilang, kalau menggunakan real effective exchange rate, rupiah mungkin hanya di 14.000 sampai 15.000. Yeah. Tapi kita juga harus lihat kondisi Indonesia seperti apa. Memang kita perlu adanya rupiah yang terdepresiasi dalam tanda kutip, karena kita akan mendorong ekspor. Dan competitiveness kita lebih baik secara natural jika memang rupiahnya di bawah level real effective exchange rate-nya. Yeah. Tapi di sisi lain yang perlu kita lihat adalah kita cukup memiliki dependensi terhadap outflow, terhadap capital flow di dalam negeri, baik oleh asing dan juga dari dalam negeri. Nah, hal yang juga perlu kita lihat adalah kita juga harus menarik minat asing dan juga minat investor dalam negeri terhadap aset-aset portofolio kita. Cara kita menarik minatnya adalah dengan fundamental yang baik dari tentu ESG. Di sisi lain ada fixed income market yang juga harus kita dorong lebih baik. Fixed income marketnya dengan cara apa? Tentunya dengan cara memberikan imbal hasil yang lebih menarik tentunya. Mm-hmm. Dan kita juga lihat di money market sekarang imbal hasil kita juga cukup tinggi ya. Saya pikir ini akan menjadi hal yang menarik minat investor asing lebih baik, sehingga nantinya ke depan kami juga melihat akan ada ruang masuknya dana dari luar negeri ke Indonesia. Seiring juga kalau kita lihat ada perbedaan antara yield di SUN misalnya dengan US Treasury yang cukup lebar pada saat ini ada 350 basis point. Kami lihat nilai tersebut masih cukup menarik untuk jadi perhatian. Ya. Tapi di sisi lain yang harus kita jaga adalah ekspektasi kita terhadap inflasi seperti apa. Mm-hmm. Bagaimana kondisi ke depan seperti apa. Dan kepastian kebijakan dari pemerintah juga harus seperti apa. Itu yang juga perlu harus lihat nantinya, Mas Yuda.
1: Baik, Mas Fikri, menarik sekali perbincangannya. Sayang sekali waktu kita terbatas. Semoga momen kondisi yang lagi kondusif seperti ini bisa segera dimanfaatkan oleh pelaku pasar dan pemerintah. Karena memang kondisi yang kondusif bisa memberikan angin positif, tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi, tapi juga pada arus investasi di tanah air dan juga pertumbuhan ekonomi yang mungkin boleh jadi akan sedikit terkoreksi selama bulan Mei dan Juni ini ya, Mas ya. Terima kasih untuk perbincangannya pada pagi hari ini. Salam sehat selalu.
0: Sehat selalu. Terima kasih, Mas Yuda.
1: CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
2: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
4: Tapi intinya saya tahu.
5: Tapi masalahnya
4: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
5: Enggak kan giliran saya bicara.
2: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.
6: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
3: Kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja ditambah kenaikan harga-harga kebutuhan pokok membuat masyarakat mulai mengubah pola konsumsi sehari-hari. Salah satu indikatornya adalah munculnya tren fokoke warek alias VW atau yang penting kenyang di tempat-tempat makan seperti warung Tegal atau warteg.

0: Memasuki jam sarapan, pelanggan terus berdatangan ke lokasi makan murah meriah dengan menu bervariasi seperti warung Tegal alias warteg. Seperti di salah satu warteg di kawasan Gubeng, Kertajaya, Surabaya. Dari aneka lauk yang tersedia di warung yang buka 24 jam ini, menu sederhana seperti tahu, tempe, dan oseng sayur akhir-akhir ini jadi menu paling banyak dibeli. Di tengah kondisi ekonomi yang tak baik-baik saja, alih-alih belanja mengikuti selera, masyarakat kelas menengah dituntut cermat berhemat. Mengatur pengeluaran terlebih saat penghasilan tak bertambah. Tren belanja makan dengan harga sehemat-hematnya ini belakangan disebut sebagai VW, Fokoke Warek, atau yang penting kenyang.
1: Banget. Naiknya ya nggak tegak kira-kira juga sih. Cuman kalau saya sih biasa aja sih. Cuman kita harus pengeluarannya yang lebih banyak saya nanti. Berarti kerjanya harus agak banyak gitu nanti. Iya.
2: Ya kalau saya untuk pengeluaran untuk makan tuh biasanya dijatahin 3 juta. Itu maksimal. Tapi kadang juga lebih juga sih. Ya. Seperti itu.
3: Di kondisi kayak gini ya, harga-harga pada mahal, pada naik semua itu kerasa gak?
2: Ya kadang kerasa sih, tapi memang saya kadang-kadang juga masak sendiri, jadi ada beberapa yang juga bisa dihematkan dari itu.
4: Oke, kalau kata Gen Z kan indeks ekonomi ya, memang di ekonomi ini ada ya sedikit-sedikit penghematan kayak penekanan untuk biaya makan atau kayak pengurangan jajan, sehingga kita juga bisa lebih menabungnya juga untuk kedepannya.
0: Adanya fenomena VW ini berdampak pada pengusaha warteg. Salah satunya Sodikin yang sudah 4 tahun menjalankan bisnis warteg di kawasan Karangmenjangan, Surabaya. Sodikin mengaku merasakan perubahan pola konsumsi pembeli akhir-akhir ini. Permintaan menu berbahan hati sapi, ikan, dan ayam kini menurun karena pembeli membatasi pengeluaran. Menyikapi perubahan pesanan pelanggan, Sodikin akhirnya membatasi penyediaan menu berharga murah.
5: Sering, kayak bahasa Gojek, apa orang-orang yang ya misalnya pekerja kerasa kayak bangunan gitu, kadang kan mas bungkus 10.000 apa 12.000 bisa-bisa gitu. Kayak apa penjual nggak pernah nolak orang beli, soalnya barangnya butuh makan gitulah gitu.
3: Dengan permintaan segitu, untungnya masih ada nggak?
5: Tipis, cuman kadang untungnya ambil yang lain aja deh gitu. Ini apa sedekah gitu.
0: Melihat fenomena VW ini, dosen School of Business Management Universitas Ciputra Surabaya, fenomena Fokoke Warek menjadi konsekuensi logis saat terjadi tekanan ekonomi. Menurunkan kualitas pembelian menjadi pilihan untuk bertahan hidup.
6: Nah, ini akan menjadi tantangan untuk warteg. Bagaimana mereka bisa beradaptasi untuk menjaga harganya. Dan yang mungkin nanti akan menjadi tekanan ekonomi lebih besar adalah ketika ada PHK massal. Dan harga pangan kalau meningkat lebih dari 10%, itu juga akan memberikan dampak terhadap warteg.
0: Arya Gana menambahkan kemunculan VW menjadi momentum bagi warteg untuk fokus penyediaan menu porsi terjangkau. Sementara itu untuk menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah diharapkan mampu menstabilkan harga pangan dan stabilisasi ekonomi makro. Alan Maulana, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
7: Tekanan ekonomi masih dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Di Pandeglang, Banten, warga mengeluhkan kenaikan harga sejumlah obat-obatan. Sementara di Maros, Sulawesi Selatan, kelangkaan solar membuat puluhan nelayan tak bisa melaut dan kehilangan sumber pendapatan.
8: Di salah satu apotek di Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Banten, harga sejumlah obat terlihat mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Kenaikan terjadi pada berbagai jenis obat yang banyak digunakan masyarakat, mulai dari obat sakit kepala, obat demam, hingga obat mah. Pemilik apotek menyebut kenaikan harga terjadi secara bertahap dari distributor dan disebut berkaitan dengan meningkatnya biaya produksi yang dipengaruhi ketergantungan bahan baku impor. Akibatnya daya beli masyarakat menurun dan sejumlah konsumen mulai mengeluhkan harga obat yang kian mahal.
9: Biasanya berapa persen, Om?
10: 15, ada yang 15 sampai 30%.
9: Ini gitu?
10: Berdampak banget lah.
11: Itu kenapa bisa berdampak?
10: Biasanya harganya sekian kan, dari naik ke sekian. Tapi untuk kesehatan sih rata-rata ya kayaknya di
12: prioritaskan beli gitu.
8: Sementara itu di Maros, Sulawesi Selatan, masalah berbeda dihadapi para nelayan. Puluhan kapal nelayan di Desa Tupabiring, Kecamatan Botoa, hanya tertambat di tepi sungai karena kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar. Kondisi ini telah berlangsung hampir satu bulan dan membuat banyak nelayan tidak dapat melaut untuk mencari ikan. Kalaupun tersedia, solar disebut dijual dengan harga jauh lebih tinggi dibanding harga subsidi.
13: Harganya berapa, Pak?
1: Sekarang, Pak, per liternya berapa, Pak?
14: Di Kalimantan hampir 20 ribu.
1: Hampir 20 ribu.
14: Di supaya ini anu nggak langka dan anu bisa dijangkau.
8: Pemerintah desa setempat menyebut kelangkaan terjadi karena berkurangnya frekuensi pengiriman solar ke wilayah tersebut. Baik kenaikan harga obat maupun kelangkaan solar menunjukkan bagaimana tekanan ekonomi dan gangguan pasokan masih memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di daerah. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Ke informasi selanjutnya, jumlah penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang meningkat dibanding hari biasa di saat libur tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Namun lonjakan perjalanan ini juga diikuti kenaikan harga tiket pesawat. Sementara minat masyarakat untuk menggunakan HUS terus menunjukkan peningkatan. Sekitar 56% perjalanan didominasi penumpang yang bergerak dari Bandung menuju Jakarta.
8: Inilah suasana Terminal 1C Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten yang dipadati calon penumpang pesawat. Antrean terlihat di sejumlah counter check-in dengan mayoritas penumpang membawa anggota keluarga dan anak-anak untuk melakukan perjalanan selama libur 1 Muharram. Salah satu penumpang, Indah, mengeluhkan harga tiket pesawat mahal memasuki hari libur. Meski sudah biasa, penumpang justru heran dengan pemerintah yang seolah membiarkan kenaikan harga tersebut. Indah mengungkapkan dirinya harus membayar harga tiket pesawat sebesar Rp1.500.000 untuk pulang ke Jambi, padahal biasanya dia hanya membayar Rp1.100.000.
15: Padat, hari ini padat. Kemarin waktu kalau dari Jambi nggak ini ya, biasa aja lengang ya. Pulang ini, yang rame. Harga tiket lumayan ya. Saya aja dari Jambi yang biasanya dapat 1

0: 11, ini kita di 14 sampai 15, Mas. Lumayan ya. Naiknya. Berapa itu kisarannya ya? Dari 1 sekitaran itu dari 11 sampai 14 atau 15 sekarang. Dia kan ceritanya gini ya, sebenarnya setiap libur pasti ini kondisi sekarang pun dengan kondisi sebelumnya, kalau ada jadwal libur itu pastilah naik ya. Jadi emang gimana ya, kayaknya sudah seperti kebiasaan ya. Jadi mungkin kalau misalnya ada masyarakat, kayak sebenarnya udah nggak kaget lagi Mas kalau misalnya ini, cuma ini naiknya emang agak lebih tinggi lah dikit dari.
1: Sementara kereta cepat Whoosh kembali memanjakan para penumpang dengan harga yang murah di momen libur 1 Muharram. Dengan harga satu kali perjalanan, pengguna jasa hanya dikenakan biaya sebesar Rp250.000, sementara untuk perjalanan rombongan akan diberikan potongan sebesar 20%.
2: Jadi mayoritas penumpang itu berangkat dari Bandung menuju Jakarta. Karena memang sejak 2 hari sebelumnya keberangkatan Jakarta menuju Bandung pun juga sudah mengalami kepadatan. Hari ini 56% tiket yang terjual itu tujuan Jakarta. Dan lainnya itu keberangkatan dari Halim menuju Bandung. Kami menyarankan untuk pengguna jasa yang berangkat dari stasiun Bandung agar menggunakan feeder menuju stasiun Padalarang untuk menggunakan bus. Dan tentunya kami juga mengingatkan kembali masih terdapat diskon tiket dan harga yang dimulai Rp250.000 untuk satu kali perjalanan dan juga diskon rombongan sebanyak 20% untuk mereka yang berangkat di momen libur sekolah ini. Dan juga perhatikan kembali jadwal keberangkatan serta barang bawaan pada saat akan menggunakan kereta bus. Tidak perlu terburu-buru pada saat akan turun dari kereta ataupun juga akan berangkat dari stasiun.
1: Antusiasme masyarakat dalam melakukan perjalanan pun semakin meningkat. Tercatat perjalanan dari stasiun Bandung menuju Jakarta, jumlah penumpang naik hingga 56%. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Ke informasi berikutnya, bagian usus dan kulit ayam biasanya tak dilirik karena minim gizi. Namun di tangan seorang ibu rumah tangga di Boyolali, usus dan kulit ini justru jadi lahan cuan hingga puluhan juta rupiah berkat olahan keripik premium. Sementara itu di Klaten, warga desa memanfaatkan lahan terbengkalai yang menjadi lahan produktif berisi tanaman cabai.
4: Bagi sebagian orang, kulit ayam dan usus ayam tak dilirik, bahkan menjadi makanan pantangan atau dihindari karena minim gizi. Lain halnya bagi Diana, warga desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah itu justru meraup cuan hingga puluhan juta rupiah berkat olahan usus dan kulitnya. Usaha rumahan ini bermula dari kegirisahan Diana melihat usus dan kulit ayam milik orang tuanya yang berjualan ayam potong kurang laku dijual. Diana kemudian mengolahnya menjadi keripik. Yang menarik dalam proses produksi, Diana tetap mempertahankan tungku kayu sebagai sumber panas utama. Menurutnya, panas dari kayu bakar membuat keripik matang lebih merata dan menghasilkan tekstur yang lebih renyah.
5: Rata-rata produksinya sehari itu 70 kilo kurang lebih. Terus untuk penjualannya rata-rata per hari 40 kiloan. Untuk penjualannya kita ke beberapa reseller, ada yang di Jakarta, di Lampung, sama sekitar Solo Raya.
6: Sudah sampai Lampung?
5: Iya.
4: Produk yang semula hanya dipasarkan ke pasar tradisional dan toko oleh-oleh, kini sebagian besar penjualnya datang dari para reseller yang datang langsung ke tempat produksi.
7: Berapa bal ini, Bu?
8: Ambil 3, Mas.
7: 3 bal?
8: Iya.
7: Jadi nanti dijual kembali?
8: Iya, dijual kembali, di-packing lagi.
7: Kemasan berapa-berapa?
8: Ya, ada yang 2 on, ada yang 250 gram. Saya online-kan lagi juga sama saya taruh toko-toko itu. Iya.
7: Rata-rata seminggu bisa ngambil berapa kali?
8: Kadang 2, kadang 3 kali.
4: Keripik usus dijual dengan harga Rp80.000 per kilogram, sedangkan keripik kulit ayam dijual Rp125.000 per kilogramnya. Memanfaatkan lahan terbengkalai, warga di Desa Tlongorandu, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, kini berhasil meraup pundi-pundi rupiah dari kebun cabai rawit. Sekitar 3.000 batang pohon cabai rawit tumbuh subur di lahan seluas 5.000 meter tersebut. Dalam sekali panen, sekitar 50 hingga 70 kilogram cabai bisa dipanen, dan menghasilkan cuan hingga 3,5 juta rupiah.
9: Mengolah lahan
6: yang dulunya ini lahan terbengkalai, mungkin dikelola dari Bumdes, itulah

0: bisa mendapatkan sekitar 3.000 batang pohon cabai. Nah, akhirnya terus sama tak aja ini sudah menghasilkan mungkin tadi sekitar 60-70 kilo
1: sekali panen.
2: Diharapkan dengan adanya program ini bisa menambah lahan ketahanan pangan di desa dan bermanfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Tengah.
3: Memanfaatkan potensi lokal menjadi peluang usaha yang menjanjikan tengah dilakukan oleh sejumlah pelaku ekonomi kreatif di daerah. Di Klaten, Jawa Tengah, sebuah badan usaha milik desa memilih mengalihkan lahan khas desa yang kurang produktif menjadi area budidaya labu madu. Sementara di Kabupaten Bungo, Jambi, seorang ibu rumah tangga meraup omset hingga puluhan juta rupiah dari industri rumahan olahan sale pisang.
2: Lahan khas desa seluas 2.300 meter persegi di Desa Kapungan, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, kini dikembangkan menjadi area pertanian labu madu atau butternut squash. Langkah ini diambil oleh unit usaha sergap Martani Bumdes Sumber Berkah karena lahan yang dahulunya ditanami padi tersebut sebelumnya kurang produktif akibat terkendala masalah irigasi. Pilihan jatuh pada labu madu karena proses perawatan yang mudah serta memiliki prospek pasar yang tinggi sebagai salah satu kategori makanan sehat atau superfood. Setelah 4 bulan masa perawatan, 300 pohon labu madu yang ditanam kini menghasilkan sekitar 600 hingga 700 buah atau setara 1 ton dalam sekali panen.
4: Kami mengubah dari lahan yang dahulunya ditanami padi yang kurang produktif, kami ubah menjadi sistem pertanian terpadu. Jadi kami mulai menanam labu madu atau butternut squash ini yang dirasa memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dan perawatannya yang mudah.
2: Dengan harga jual Rp15.000 per kilogram, potensi omset yang didapatkan Bumdes bisa mencapai Rp15 juta dalam sekali panen. Untuk saat ini pemasaran labu madu menjangkau wilayah Klaten, Boyolali hingga Wonogiri. Di Jambi, seorang ibu rumah tangga memanfaatkan industri rumahan untuk mengolah pisang menjadi cuan hingga ratusan juta rupiah. Setiap harinya, kesibukan terlihat di rumah Astuti, pemilik industri rumahan sale pisang 3 bintang di Desa Purwobakti, Kabupaten Bungo, Jambi. Dengan dibantu sejumlah pekerja, ia memanfaatkan buah pisang jenis terawa untuk diolah menjadi jajanan sale pisang. Proses pembuatannya diawali dengan mengupas kulit pisang pilihan, lalu diiris tipis dan disusun rapi di atas terik matahari. Setelah kering, irisan pisang kemudian digoreng dengan adonan tepung hingga berwarna kuning kecoklatan. Olahan sale pisang ini dikemas dalam berbagai ukuran plastik dan dijual dengan harga Rp8.000 hingga Rp42.000. Dalam sebulan, usaha rumahan ini mampu meraup omset sedikitnya Rp70 juta rupiah.
5: Untuk sales itu 2 orang, untuk tim produksi ada 3 orang, dan sebetulnya itu masih kurang untuk tenaga kerja karena ada kendala juga untuk mencari tenaga kerja, agak sulit. Potensi penjualan selain di Bungo itu kita di luar kota.
2: Tingginya permintaan pasar membuat pelaku usaha kini berharap adanya dukungan dan pembinaan lebih lanjut dari pemerintah daerah setempat agar sektor industri rumahan seperti ini dapat lebih berkembang guna membantu perekonomian warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: CNN Indonesia Bisnis akan kembali dengan beragam informasi menarik usai jeda. Tetaplah bersama kami.

kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2020.

26 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Bank Sentral Jepang kembali menaikkan suku bunga acuannya ke level tertinggi dalam 31 tahun terakhir. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya risiko inflasi akibat kenaikan harga energi global. Bank of Japan atau BOJ menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis point menjadi 1% pada Selasa waktu setempat. Kenaikan ini menjadi yang pertama sejak Desember tahun lalu dan membawa suku bunga Jepang ke level tertinggi sejak 1995. BOJ menilai tekanan inflasi masih berpotensi meningkat, terutama akibat kenaikan harga minyak mentah yang berdampak pada biaya produksi dan harga barang. Dalam pernyataannya, BOJ menyebut proses penerusan kenaikan biaya energi ke harga barang berlangsung relatif cepat dan berisiko mendorong inflasi inti melampaui target 2%. Keputusan kenaikan suku bunga disetujui melalui voting 7-1. Namun Gubernur BOJ Kazuo Ueda tidak mengikuti rapat karena sedang menjalani perawatan medis. Di tengah ketatnya persaingan perusahaan teknologi dunia, SpaceX milik Elon Musk membuat kejutan besar. Hanya dalam hitungan hari setelah melantai di bursa, nilai perusahaan itu melesat hingga melampaui Amazon dan sempat menyalip Microsoft sehingga menjadikannya salah satu perusahaan paling bernilai di dunia. Pada perdagangan Selasa waktu setempat, saham SpaceX melesat lebih dari 14% dan mendorong valuasi perusahaan hingga menembus $2.85 trillion atau setara dengan 51 ribu triliun rupiah. Kenaikan ini terjadi hanya beberapa hari setelah debut perdananya di bursa saham. Harga saham SpaceX tercatat berada di level $220 per saham atau melonjak lebih dari 62% dibanding harga penawaran umum perdana atau IPO yang berada di angka $135. Dengan kapitalisasi pasar mencapai sekitar $2.85 trillion, SpaceX berhasil melampaui nilai pasar Amazon yang saat ini berada di kisaran $2.64 trillion. Bahkan perusahaan tersebut sempat menyalip Microsoft yang memiliki valuasi sekitar $2.92 trillion sebelum kembali bergerak fluktuatif. Harga minyak dunia mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan setelah Amerika Serikat mengklaim telah mencapai kesepakatan dengan Iran yang membuka kembali Selat Hormuz. Namun para analis menilai pemulihan pasokan energi global tidak akan terjadi secara instan karena masih ada sejumlah hambatan di jalur pelayaran vital tersebut.
1: Oil prices hitting the lowest levels this week since the start of the war with Iran after the US said it reached an agreement with Tehran that would open the vital Strait of Hormuz. Yet, crude prices remain about $10 a barrel more than they were before the U.S. launched its campaign in late February. When fully open to vessels, 20% of the world's oil and liquefied natural gas supply moves through the strait, which was effectively closed as a result of the conflict, sending prices soaring. Here's what President Trump has said about them.
2: The gas will go down. As soon as the war's over, it'll drop like a rocket.
1: Experts, however, say not so fast.
3: The administration's talked about 40 to 50 vessels that may go through soon. But until we start to see the backlog easing and ships transiting through, we're right where we were a couple of weeks ago.
1: Getting a steady flow of ships won't presumably come quickly. One, Iran laced the strait with mines, so the stuck ships

0: full with oil will have to hug the coastline carefully to avoid them as the U.S. Navy works to clear the explosives. Two, there are far fewer empty ships nearby waiting to come through and fill up. That could take a month to fully ramp up to pre-war flow, experts say, or longer.
1: It's probably going to take a couple of weeks to rebuild confidence of ships going through the strait.
0: In Washington, Brian Abel reporting.
2: Limbah manusia yang selama ini menjadi beban bagi sistem saluran pembuangan kota kini mulai dilirik sebagai sumber daya baru yang bernilai ekonomis tinggi. Sebuah perusahaan teknologi berhasil mengembangkan sistem pengolahan mandiri untuk mengubah urin dari berbagai acara besar menjadi pupuk organik yang ramah lingkungan. Informasi ini sekaligus menutup program CNN Indonesia Business. Saya Yudi Udawan, terima kasih dan sampai jumpa.
3: Sebuah perusahaan rintisan bernama NPK Recovery dari kota Bristol, Inggris, mengembangkan unit processing keliling untuk mendaur ulang urin manusia dari toilet di pagelaran besar seperti festival musik dan maraton menjadi pupuk berkelanjutan. Nama NPK sendiri diambil dari kandungan utama yang diekstraksi yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Pengembangan teknologi ini menjadi sangat krusial guna mengurangi ketergantungan Inggris pada impor pupuk sintetis dari luar negeri.
4: You know, recent geopolitical events have really highlighted that we are pretty much dependent on overseas imports of synthetic fertilizer. You know, the fertilizer isn't just produced overseas, it's also used using finite materials. You know, you've got gas, you've got phosphorus. You know, these things are not renewable. They are going to run out. And so for us, you know, we are really focused on, well, actually, how can we reduce our reliance on overseas imports and make the most of the nutrients that we have here in the UK? And a really abundant source of nutrients that we have is actually in human waste.
3: Guna memaksimalkan potensi limbah tersebut, pihak perusahaan merancang sebuah unit pengolahan keliling skala uji coba. Perangkat ini dapat diintegrasikan langsung pada fasilitas toilet umum di berbagai gelaran besar.
4: So behind me is actually our pilot scale mobile processing unit. So what we can do with this unit is we can take it to events, we park it up behind toilets, connect in and actually process festival goers or event goers' urine as an event takes place. So, you know, right there while an event is taking place, urine isn't getting flushed down the drain, it's not going to sewage, it's coming into our system and we are creating a sustainable fertilizer right there on site.
3: Saat urin masuk ke dalam sistem, proses pengolahan kimiawi biologis langsung berjalan di dalam bioreaktor dengan memanfaatkan mikroorganisme khusus.
5: Yes, so in our bioreactors we have bacteria and their food is the urine. And within the bioreactors, the bacteria are taking the nutrients and turning them into the forms preferentially taken up by plants.
3: Uji coba pada tanaman gandum pun menunjukkan hasil yang sangat positif, di mana formula ini memiliki efektivitas yang setara dengan pupuk sintetis. Meski bukan satu-satunya solusi instan untuk mengatasi krisis pupuk global, inovasi ini menjadi peluang besar untuk menekan polusi lingkungan.
4: There is no silver bullet to really solve the fertilizer crisis. You know, it would be amazing, but there is a real genuine opportunity to stop waste going into sewage, to stop waste ending up in our rivers, and instead use these nutrients in a more effective way, and that's what we're focused on.
3: Selain untuk tanaman pangan, formula ini kini mulai dikembangkan lebih lanjut lewat blend biochar atau arang hayati dari limbah kayu untuk mendukung proyek reboisasi ribuan pohon di kawasan Kerajaan Inggris. Langkah ini diharapkan dapat menjadi model baru bagi sistem sanitasi dan pertanian yang lebih ramah lingkungan di masa depan.

0: Momen libur sekolah kali ini PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC memberikan promo potongan harga tiket serta harga khusus bagi penumpang rombongan. Wisatawan mancanegara bersama warga setempat mengarak kepala kerbau dan hasil bumi dalam tradisi sedekah Gunung Merapi. Di tengah krisis kemanusiaan yang terus berlangsung di Gaza, warga berupaya bertahan dengan berbagai cara seperti mencari sumber air bersih di tengah kelangkaan. Selamat siang, selain tiga topik utama tadi kami punya sejumlah informasi menarik dan penting lainnya. Bersama saya Bini Dermawan, inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Rekaman video amatir memperlihatkan wahana keranjang langit tiba-tiba berhenti dan saling bertabrakan di ketinggian 150 meter di kawasan objek wisata Lembah Purba, Sukabumi, Jawa Barat. Di Purwakarta, Jawa Barat, atraksi sebur api yang dilakukan seorang peserta pawai obor berujung petaka. Kobaran api yang semula menjadi tontonan warga justru berbalik menyambar wajah pelaku hingga menyebabkan luka bakar.
1: Kamera amatir merekam momen wahana keranjang langit tiba-tiba terhenti dan saling bertabrakan di ketinggian 150 meter. Peristiwa ini sempat terekam oleh kamera wisatawan lain dari arah berlawanan. Para pengunjung yang menaiki keranjang langit sempat panik. Peristiwa ini terjadi di kawasan objek wisata Lembah Purba, Suspension Bridge di kawasan Situ Gintung, Sukabumi, Jawa Barat. Beruntung, pengunjung tidak terjatuh karena pengaman pada wahana tersebut dipastikan dalam kondisi aman. Sementara itu, pihak pengelola menyarankan kepada wisatawan untuk tidak memainkan alat pengatur kecepatan atau potensio yang terpasang pada keranjang langit.
2: Karena di video juga memperlihatkan si tangannya ada di potensio, itu kan bisa dikurangi kecepatannya, bahkan bisa mati kalau dikurangi kecepatannya. Kemudian yang belakang kan nggak bisa stop karena tidak tahu. Dan akhirnya yang depan berhenti karena dikurangi kecepatannya atau menjadi pelan, yang belakang akhirnya mendekat dan terjadi nabrak. Nah, dengan nabrak itu sebetulnya si yang ditabrak dengan yang nabrak si keranjang yang belakang itu sebetulnya aman.
1: Pihak manajemen mengingatkan agar para wisatawan cukup duduk santai menikmati pemandangan dan menyerahkan operasional wahana sepenuhnya kepada sistem dan petugas. Kamera amatir merekam saat Wawan Ruswandi, 60 tahun, melakukan aksi sembur api saat acara pawai obor malam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Senin malam. Saat menunjukkan kebolehannya, api tiba-tiba membesar, membakar wajah dan tangan Wawan. Video pun sempat viral di media sosial. Kini korban harus menjalani perawatan medis di ruang Edelweiss, Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta, dan akan menjalani operasi kecil di bagian wajah yang terbakar. Selasa sore, Wawan mengaku, atraksi sembur api dilakukan saat pawai obor hanya sebatas ingin menghibur dan memeriahkan malam tahun baru Islam.
3: Tapi sebelumnya memang punya keahlian untuk atraksi itu, Pak?
4: Oh, yang tadi, Pak. Ini mah hanya memeriahkan, bukan ahli.
3: Tapi sebelumnya pernah melakukan?
4: Ya, hampir setiap tahun.
3: Setiap
4: tahun. Yes. Cuman yang tadi ya, memeriahkan.
1: Sementara itu, Dandi Prima Kusuma selaku ketua RW di lingkungan setempat mengatakan dirinya akan mengupayakan bantuan untuk meringankan beban biaya Wawan. Apalagi Wawan Ruspandi selaku ketua RT memiliki asuransi dan BPJS Mandiri aktif. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kepanikan warga terjadi saat gempa bermagnitudo 6,7 mengguncang Sulawesi Tengah pada Selasa siang. Sejumlah pasien di rumah sakit dievakuasi ke halaman. Menurut BMKG, gempa ini tidak berpotensi tsunami. Kantor pencarian dan pertolongan kelas B Palu mencatat ada 2 korban luka berat dan 6 korban mengalami luka ringan. Hingga Selasa malam tercatat terjadi 177 kali gempa susulan.
5: Kepanikan terjadi saat gempa bermagnitudo 6,7 mengguncang Palu, Sulawesi Tengah pada Selasa siang. Di sebuah sekolah dasar, para siswa yang tengah mengikuti upacara penamatan langsung berhamburan menyelamatkan diri. Kepanikan juga terjadi di Rumah Sakit Samaritan Palu. Sejumlah pasien dievakuasi ke lobi dan halaman rumah sakit menggunakan kursi roda dan tempat tidur guna mengantisipasi kemungkinan gempa susulan. Kepanikan juga terlihat di sebuah lapangan tenis. Kuatnya guncangan gempa mengakibatkan plafon dikor ambruk. Sementara di sebuah rumah tahanan, petugas berusaha menenangkan para tahanan yang berteriak dari balik jeruji besi. Menurut BMKG, gempa berpusat

0: di sekitar 42 km tenggara Palu dengan kedalaman 10 km. Gempa dilaporkan tidak berpotensi tsunami, namun guncangannya dirasakan di beberapa wilayah seperti Sigi, Polewali Mandar, Mamuju, Parepare, hingga Gorontalo. Di kota Palu, kerusakan terjadi pada jembatan 3, dua buah hotel, dan sebuah gedung kosong. Sementara untuk Kabupaten Sigi dan Poso, kerusakan dilaporkan di sejumlah ruko, rumah warga, dan ruas jalan.
1: Gempa yang terjadi hari ini ya, terus mengalami penurunan ya, skalanya, tetapi kita tetap meminta kepada seluruh masyarakat untuk berwaspada ya, mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan ya, yang akan terjadi.
0: BPBD Provinsi Sulawesi Tengah merampungkan pendirian tenda darurat yang akan digunakan untuk merawat pasien jika situasinya memburuk. Sejauh ini, BPBD Provinsi telah mendirikan 3 tenda darurat khusus digunakan pasien yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Undata Palu.
2: Sore ini sudah 2 kali gempa susulan, jadi kami melakukan tindakan antisipasi dan kebetulan tenda-tenda juga sudah ada. Jadi kita memindahkan pasien-pasien yang menurut kami di ruangan yang agak sulit bila nanti terjadi gempa. Total tadi kami hitung sekitar 44 pasien yang saat ini kita rawat di lobi dan di tenda.
0: Dari data Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Palu, ada 2 korban luka berat dan 6 korban menderita luka ringan. Kedelapan korban menjalani perawatan di Rumah Sakit Torabelo. Data terakhir BMKG mencatat, hingga Selasa pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah, terjadi 177 gempa susulan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Warga dibuat heboh akibat kebakaran satu unit bangunan shelter milik salah satu perusahaan operator seluler di kawasan tower telekomunikasi di Kabupaten Lebak, Banten. Sementara itu di Kudus, Jawa Tengah, puluhan ekor kambing milik seorang peternak mati terpanggang dalam musibah kebakaran.
4: Tower bakar. Bahaya ieu mah. Tower bakar.
5: Diduga akibat korsleting listrik, satu unit bangunan shelter milik salah satu operator seluler di kawasan tower telekomunikasi PT Mitratel di Desa Citras, Kabupaten Lebak, Banten terbakar pada Selasa. Kondisi angin kencang di lokasi kejadian membuat amukan si jago merah dengan cepat membakar seluruh bahan dan peralatan elektronik di area tower hingga ludes. Peristiwa kebakaran tower ini pertama kali diketahui oleh warga setempat yang mencium bau menyengat dan mengira bau berasal dari asap sampah yang terbakar.
6: Tower ini namanya Tower Mitratel. Ya, kalau misal kalau yang kebakar itu shelternya shelter Indosat.
5: Hingga kini, penyebab pasti dari kebakaran ini masih menunggu hasil olah tempat kejadian perkara dari pemeriksaan resmi dari pihak berwenang. Nasib malang menimpa Lisanto, 66 tahun, seorang peternak di Kudus, Jawa Tengah. Pada Selasa pagi, kebakaran menimpa kandang kambing miliknya yang terbuat dari bambu. Kondisi kandang yang berada di tengah area persawahan dan jauh dari permukiman pun sempat menyulitkan proses pemadaman. Dari total 24 ekor kambing, hanya satu yang berhasil diselamatkan dengan kondisi luka bakar.
7: Masih sudah seperti ini, tapi ya masih ada apinya, terus dicoba untuk dipadamkan sama warga sekitar, saksi-saksi tadi.
5: Dari keterangan Babim Kamtipnas Undaan, Aibtu Suntono, kebakaran diduga dipicu oleh pembakaran jerami yang berfungsi untuk mengusir nyamuk di sekitar kandang. Api jerami itu kemudian merembet ke dinding kandang. Dan akibat kejadian ini, sang pemilik ternak diperkirakan mengalami kerugian hingga 30 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Beragam kebutuhan sekolah mulai dari seragam, buku tulis hingga alat tulis jadi incaran orang tua menjelang tahun ajaran baru. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Momen libur sekolah banyak dimanfaatkan warga untuk berlibur dan berwisata bersama keluarga. Pada masa libur sekolah kali ini, PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC memberikan promo potongan harga tiket serta harga khusus bagi penumpang rombongan. Sementara mahalnya harga tiket pesawat dikeluhkan warga yang memanfaatkan momen libur sekolah menggunakan moda transportasi udara. Kenaikan sekitar Rp300.000 pun dianggap memberatkan di tengah kondisi naiknya berbagai harga.
1: Menyambut masa libur sekolah, minat masyarakat untuk menggunakan WUSH terus menunjukkan peningkatan. Momen ini pun dimanfaatkan PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC untuk kembali memberikan promo potongan harga yang bisa dimanfaatkan warga untuk bepergian bersama keluarga. Melalui penerapan skema tarif dinamis, masyarakat dapat memperoleh tiket WUSH mulai dari Rp250.000 untuk kelas premium ekonomi. Selain itu, untuk perjalanan rombongan ada pula potongan harga sebesar 20%. Antusias masyarakat dalam melakukan perjalanan pun semakin terlihat dengan meningkatnya jumlah penumpang pada perjalanan dari stasiun Bandung hingga 56%.
2: Ya, di momen libur 1 Muharram dan juga yang bertepatan dengan libur anak sekolah yang sudah dimulai, kereta WUSH juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk hari ini sendiri, mayoritas penumpang itu berangkat dari Bandung menuju Jakarta. Karena memang sejak 2 hari sebelumnya, keberangkatan Jakarta menuju Bandung pun juga sudah mengalami kepadatan.
1: Di lokasi berbeda, kepadatan calon penumpang juga mulai terasa di Terminal 1C Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa. Antrean terlihat di sejumlah counter check-in dengan mayoritas penumpang membawa anggota keluarga dan anak-anak untuk melakukan perjalanan selama masa liburan. Meski demikian, harga tiket pesawat yang mengalami kenaikan menjadi keluhan warga. Menurut salah satu penumpang, kenaikan harga tiket pesawat yang berkisar antara 20% hingga 30% dinilai cukup memberatkan.
3: Padat, hari ini padat. Kemarin waktu kalau dari Jambi nggak ini ya, biasa aja lengang ya. Pulang ini, yang rame. Harga tiket lumayan ya. Saya aja dari Jambi yang biasanya dapat 1-1, ini kita di 1-4 sampai 1-5 mas.
1: Pengelola Bandara Soekarno-Hatta sendiri mencatat pergerakan penumpang pada Selasa mencapai 129.000 orang. Jumlah tersebut meningkat sekitar 5% dibandingkan hari normal. Adapun sejumlah daerah menjadi tujuan favorit penumpang, di antaranya Denpasar, Medan, Makassar, Padang, dan Yogyakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Beragam kebutuhan sekolah mulai dari seragam, buku tulis hingga alat tulis jadi incaran orang tua di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur menjelang tahun ajaran baru. Sementara itu saat libur panjang sekolah, penjualan sepeda bekas di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah meningkat cukup signifikan.
1: Memasuki tahun ajaran baru, Pasar Jatinegara Jakarta Timur mulai dipadati orang tua yang berburu perlengkapan sekolah. Beragam kebutuhan sekolah mulai dari seragam, buku tulis, hingga alat tulis menjadi incaran menjelang tahun ajaran baru pada Juli mendatang. Meski pasar mulai ramai, pedagang mengaku penjualan belum sesignifikan tahun lalu. Kenaikan harga alat tulis dan aksesoris sekolah

0: dicari paling pensil yang butuh-butuh buku.
1: Oh gitu.
0: Pensil, krayon, gitu.
1: Harganya gimana, Bu? Naik gak, Bu?
0: Untuk harga untuk kalangan menengah ke bawah sih ya lumayan ya.
1: Naik ya, Bu, ya?
0: Naik.
2: Tidak hanya alat tulis, harga seragam sekolah pun mengalami penyesuaian harga.
3: Beli kantor anak, beli seragam umum libur. Umum libur, karena kami kerja, jadi untuk kesempatan membeli seragam itu di hari libur. Kebetulan biasanya toko bulan itu kalau ke bulan Juni-Juli,
4: iya, buka tiap hari.
3: Iya, buka tiap hari.
2: Di sisi lain, libur panjang sekolah menjadi ladang rezeki bagi penjual sepeda bekas di Jalan Raya Aji Barang, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Salah satu pedagang sepeda bekas mengaku penjualan meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Banyak orang tua datang untuk membeli sepeda bagi anak-anak mereka sebagai sarana bermain sekaligus berolahraga selama liburan.
5: Ada sepeda yang mau ngetren ini sepeda lipat. Itu lipat ada. Jengki ada, terus itu yang kecil-kecil, Minion juga ada.
2: Meski berstatus bekas, seluruh sepeda yang dijual terlebih dahulu menjalani proses perbaikan dan perawatan. Mulai dari servis, pengecekan komponen, dan pemolesan ulang, sehingga tampil menarik serta layak digunakan. Harga yang ditawarkan pun relatif terjangkau. Sepeda bekas dijual mulai dari Rp200.000 hingga Rp400.000, tergantung jenis ukuran dan kondisi sepeda. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Warga di sejumlah daerah di Jawa Timur memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah atau 1 Syuro dalam kalender Jawa dengan menggelar tradisi grebek gunungan. Seperti di Ponorogo, warga antusias menyaksikan prosesi larungan gunungan di Telaga Ngebel. Sementara di Lumajang, puluhan gunungan berisi hasil bumi ludes jadi rebutan warga.
2: Tradisi grebek gunungan Satu Suro yang digelar di lokasi wisata hutan bambu desa Sumber Mujur Kecamatan Candipuro Lumajang pada Selasa siang berlangsung meriah. Warga yang datang sejak pagi hari disuguhi beragam atraksi kesenian serta tarian daerah. Tidak lama kemudian 30 gunungan hasil bumi yang dinanti-nantikan warga akhirnya tiba. Warga pun langsung berebut gunungan yang berisi aneka sayuran dan buah-buahan.
6: Rebutan juga, Bu.
7: Ya, rebutan sampai lempar. Ini udah lagi.
2: Acara menyambut tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah atau 1 Syuro dalam kalender Jawa ini digelar sebagai ungkapan rasa syukur atas panen hasil bumi. Grebek Syuro menyambut tahun baru Islam juga digelar secara meriah oleh warga Desa Nelayan Kebo Ireng, Tulungagung, Jawa Timur, Selasa siang. Usai diarak keliling Pantai Gema, gunungan berisi sayuran dan buah-buahan ini langsung ludes diserbu warga. Warga meyakini hasil bumi dari gunungan ini membawa berkah. Dengan tradisi sedekah bumi ini, warga berharap wisata Pantai Gema kembali ramai oleh pengunjung. Selain di Tulungagung dan Lumajang, tradisi serupa juga digelar oleh warga Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Ponorogo, Jawa Timur, Selasa siang. Puluhan tumpeng hasil bumi, diantaranya berisi beras merah dan ikan nila hitam serta nila merah, dikirap mengelilingi Telaga Ngebel sejauh 4 km. Puncak acara kemudian ditandai dengan proses pelarungan gunungan beras merah ke tengah telaga. Sedangkan gunungan lainnya langsung jadi rebutan warga dan pengunjung.
8: Sangat luar biasa dan alhamdulillah tadi antusias warga itu sangat luar biasa. Juga wisatawan juga tadi banyak yang hadir dari luar negeri juga banyak. Nah terus juga kali ini ada yang spesial. Ternyata tumpeng yang akan diporak itu tadi ada serba ikan. Terus juga ada...
2: Tradisi ini digelar sebagai bentuk rasa syukur atas keberkahan yang diterima. Tradisi ini pun diharapkan bisa mendongkrak pariwisata Kabupaten Ponorogo. Tim Liputan CNN Indonesia. Warga di

0: Sejumlah daerah merayakan Tahun Baru Islam dengan menggelar pawai. Di Subang, Jawa Barat, sekitar 1.000 orang mengikuti pawai kendaraan hias. Sementara di Cipayu, Jakarta Timur, sekitar 125 kendaraan hias turut serta dalam pawai menyambut 1 Muharram 1448 Hijriah.
1: Selasa pagi, suasana Pondok Pesantren Al-Hamid Cipayu, Jakarta Timur meriah dengan pawai kendaraan hias berbagai bentuk. Mulai dari replika musola, masjid, hingga kendaraan bertema khusus. Dibuka oleh Wali Kota Jakarta Timur, para santri dan warga antusias mengikuti pawai. Ketua Yayasan Pesantren Al-Hamid, Lukman Hakim Hamid menyebut, tahun ini ada 125 kendaraan yang berpartisipasi dalam pawai menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah.
2: Setiap tahun baru Islam kita selalu mengadakan pawai mobil hias, tujuannya untuk mengingatkan masyarakat sekitar bahwa kita juga punya tahun baru tersendiri, yaitu tahun baru Hijriah, seperti itu.
1: Serupa dengan di Jakarta Timur, warga desa Jatimulia, Kecamatan Comprek, Kabupaten Subang, Jawa Barat juga antusias mengikuti pawai tahun baru Islam. Warga dari Dusun Sukarasa dan Jatimulia seakan berlomba menampilkan kreativitas kendaraan hias, mulai dari hiasan lampu hingga replika hewan seperti unta dan ayam. Menurut Ketua Panitia, selain merayakan Tahun Baru 1 Muharram 1448 Hijriah, pawai juga digelar untuk mempererat tali silaturahmi antar warga.
3: Ya, alhamdulillah sangat meriah, sehingga sangat antusias masyarakat Jatimulia dan masyarakat tetangga desa juga pada ikut hadir, sehingga panitia membuat kupon 1.000 juga, banyak yang tidak kebagian.
1: Agar menarik minat warga, panitia pun menyediakan beragam hadiah menarik. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Perayaan meriah juga dilakukan oleh warga Sumedang, Jawa Barat. Warga membawa obor keliling kota. Sementara di Surakarta, walau saat ini terdapat dualisme dari kepemimpinan keraton, kirab digelar dari dua kubu yang berbeda.
4: Gelap malam di Kelurahan Talun, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat berubah menjadi lautan cahaya. Ratusan warga mulai dari anak-anak hingga orang dewasa berjalan beriringan membawa obor menyusuri jalanan sepanjang 2 km. Diiringi tabuhan rebana dan lantunan musik islami, pawai ini menjadi simbol sukacita menyambut datangnya bulan Muharram.
5: Ini lebih dari sekedar peringatan, saya berpikir ini adalah syiar Islam, di mana di era globalisasi saat ini tidak sedikit warga masyarakat muslim umumnya bahkan lupa kapan itu Muharram. Jadi saya bersyukur masih ada tokoh masyarakat yang peduli terhadap syariat Islam tentunya.
4: Sementara itu di lereng Gunung Merapi, suasana hikmat menyelimuti Desa Lencoh, Kecamatan Selok, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Warga menggarap kepala kerbau, gunungan nasi jagung, dan hasil bumi dalam tradisi sedekah Gunung Merapi yang telah berlangsung turun-temurun. Tradisi ini tidak hanya menarik perhatian wisatawan domestik, namun juga wisatawan mancanegara. Dua wisatawan asal Australia dan Jerman bahkan ikut menggarap gunungan bersama warga setempat.
6: It's nice to be involved in it, so why not?
7: Yeah. They said they would be happy if we do it, so
6: yeah, it takes the weight off them for a bit.
7: Helping them.
6: Yeah, helping them out, maybe?
7: Yeah.
6: Yeah, it's very interesting. Yeah, where we're from, nothing like this, so yes. It's amazing.
4: Dari Solo, Jawa Tengah, sebanyak 3 ekor kebo bule keturunan Kiai Slamet ikut dalam kirab malam Satu Suro Keraton Kasunanan Surakarta. Karena ada dualisme raja di Keraton Solo yang semuanya mengaku sebagai pewaris yang sah. Rombongan pertama yang keluar adalah dari kubu Pakubuwono 14 Mangkubumi yang mengeluarkan 3 ekor kebo bule. Dilanjutkan rombongan dari Pakubuwono 14 Purboyo. Masyarakat yang sudah menunggu sejak sore hari di sepanjang jalan yang akan dilalui tampak antusias menyaksikan jalannya kirab dengan rute mengelilingi Keraton Solo.
0: Kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja membuat masyarakat mulai mengubah pola konsumsi. Salah satunya dengan tren yang penting kenyang. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
8: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna AloPay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
8: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
10: Tapi intinya saya tahu.
11: Tapi masyarakat
10: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
11: Enggak kan giliran saya yang bicara.
8: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. We'll be right back.

Kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja ditambah kenaikan harga-harga kebutuhan pokok membuat masyarakat mulai mengubah pola konsumsi sehari-hari. Salah satu indikatornya adalah munculnya tren VOKE Warek alias VW atau yang penting kenyang di tempat-tempat makan seperti warung tegal atau warteg.

0: Memasuki jam sarapan, pelanggan terus berdatangan ke lokasi makan murah meriah dengan menu bervariasi seperti Warung Tegal alias Warteg. Seperti di salah satu warteg di kawasan Gubeng, Kertajaya, Surabaya. Dari aneka lauk yang tersedia di warung yang buka 24 jam ini, menu sederhana seperti tahu, tempe, dan oseng sayur akhir-akhir ini jadi menu paling banyak dibeli. Di tengah kondisi ekonomi yang tak baik-baik saja, alih-alih belanja mengikuti selera, masyarakat kelas menengah dituntut cermat berhemat. Mengatur pengeluaran terlebih saat penghasilan tak bertambah. Tren belanja makan dengan harga sehemat-hematnya ini belakangan disebut sebagai VW, Fokoke Warek, atau yang penting kenyang.
1: Banget naik ya nggak tegak kira-kira juga sih. Cuman kalau saya sih biasa aja sih. Cuman kita harus pengeluarannya yang lebih banyak saya nanti. Berarti kerjanya harus agak banyak gitu nanti. Iya.
2: Ya kalau saya untuk pengeluaran untuk makan tuh biasanya dijatahin 3 juta. Itu maksimal. Tapi kadang juga lebih juga sih. Ya. Seperti itu.
3: Di kondisi kayak gini ya, harga-harga pada mahal, pada naik semua itu kerasa gak?
2: Ya kadang kerasa sih, tapi memang saya kadang-kadang juga masak sendiri, jadi ada beberapa yang juga bisa dihematkan dari itu.
4: Oke, kalau kata Gen Z kan indeks ekonomi ya, nah memang di ekonomi ini ada ya sedikit-sedikit penghematan kayak penekanan untuk biaya makan atau kayak pengurangan jajan, sehingga kita juga bisa lebih menabungnya juga untuk kedepannya.
0: Adanya fenomena VW ini berdampak pada pengusaha warteg. Salah satunya Sodikin yang sudah 4 tahun menjalankan bisnis warteg di kawasan Karangmenjangan, Surabaya. Sodikin mengaku merasakan perubahan pola konsumsi pembeli akhir-akhir ini. Permintaan menu berbahan hati sapi, ikan, dan ayam kini menurun karena pembeli membatasi pengeluaran. Menyikapi perubahan pesanan pelanggan, Sodikin akhirnya membatasi penyediaan menu berharga murah.
5: Sering kayak bahasa Gojek apa orang-orang yang ya misalnya pekerja kerasa kayak bangunan gitu, kadang kan mas bungkus 10.000 apa 12.000 bisa gitu, saya apa penjual nggak pernah nolak orang beli soalnya.

0: barangkali butuh makan gitulah gitu.
1: Ini dengan permintaan segitu untungnya masih ada nggak?
0: Tipis, cuman kadang untungnya ambil yang lain aja deh gitu. Ini apa sedekah gitu.
2: Melihat fenomena VW ini, dosen School of Business Management Universitas Ciputra Surabaya, fenomena Fokoke Warek menjadi konsekuensi logis saat terjadi tekanan ekonomi. Menurunkan kualitas pembelian menjadi pilihan untuk bertahan hidup.
3: Nah, ini akan menjadi tantangan untuk warteg, bagaimana mereka bisa beradaptasi untuk menjaga harganya. Dan yang mungkin nanti akan menjadi tekanan ekonomi lebih besar adalah ketika ada PHK massal. Dan harga pangan kalau meningkat lebih dari 10%, itu juga akan memberikan dampak terhadap warteg.
2: Arya Gana menambahkan kemunculan VW menjadi momentum bagi warteg untuk fokus penyediaan menu porsi terjangkau. Sementara itu, untuk menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah diharapkan mampu menstabilkan harga pangan dan stabilisasi ekonomi makro. Alan Maulana, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Mahasiswa dan Civitas Akademika Visipol UGM menggelar aksi Visipol menolak bungkam Senin sore di Taman Pintar Visipol UGM Sleman DIY. Selain menuntut pemerintah untuk perbaikan ekonomi, mahasiswa juga mendesak Rektorat UGM untuk bersuara secara resmi dalam menyikapi kondisi saat ini.
5: Tepat 603 hari Indonesia berada di bawah rezim waktu pemimpinan Prabowo.
6: Aksi Visipol menolak bungkam yang diinisiasi oleh keluarga mahasiswa KM Visipol UGM berlangsung sejak Senin sore di Taman Pintar Visipol UGM, diawali dengan doa bersama lintas agama, dilanjutkan dengan mimbar bebas. Puluhan Civitas Akademika Visipol UGM, baik mahasiswa, alumni hingga dosen, bergiliran naik mengisi mimbar bebas, baik dengan orasi, baca puisi, hingga membaca doa dan ayat kitab suci. Selain mahasiswa dan alumni, tampil dua dosen Visipol UGM yang ikut menyampaikan pendapat kali ini. AB Widianta dari Departemen Sosiologi Visipol UGM dan Suci Lestari Yuwana dari Departemen Hubungan Internasional Visipol UGM, sekaligus perwakilan dari Sejagat Serikat Pekerja UGM.
7: Sebagai dosen di Universitas Gajah Mada, yang pertama ini bentuk solidaritas pada teman-teman mahasiswa yang saya kira sudah sangat berani mewakili suara rakyat Indonesia dalam menyampaikan keresahan-keresahan mengenai situasi kondisi ekonomi politik saat ini. Itu pertama solidaritas. Sama yang kedua, selain sebagai dosen, saya juga sebagai seorang ibu yang sangat merasakan bagaimana dampak buruk dari program-program pemerintah saat ini pada kehidupan ekonomi saya sehari-hari. Dan di sini saya ingin menyampaikan juga keresahan yang saya alami. Saya kira ada dua. Yang pertama adalah bagaimana program-program pemerintah itu sifatnya sangat mengeksploitasi anggaran yang harusnya buat publik, tapi ini tidak jelas anggarannya buat siapa, siapa yang diuntungkan. Contohnya misalnya dengan adanya MBG, sampai sekarang sudah banyak sekali akademisi perwakilan organisasi yang menyampaikan kritik terhadap MBG, tapi sama pemerintah tidak direspon sama sekali. Dan yang kedua, saya kira yang dirasakan oleh teman-teman adalah bagaimana bentuk-bentuk militarisme sehari-hari itu sudah mulai terasa. Contoh paling nyata dari bentuk-bentuk militarisme itu adalah anti kritik. Pemerintah tidak suka orang-orang yang vokal, yang kritis. Dan kalau misalnya ada mahasiswa yang kritis ataupun perwakilan rakyat yang kritis, bisa dianggap sebagai anti asing misalnya, atau bisa dianggap tidak loyal terhadap pemerintah Indonesia.
6: Visipol menolak bungkam juga diramaikan dengan aksi teatrikal yang menggambarkan kondisi masyarakat sipil saat ini dan aksi pembalasan terhadap penguasa. Selain menuntut pemerintah untuk perbaikan ekonomi hingga pembatalan Undang-Undang TNI Polri, mahasiswa juga mendesak pihak Rektorat UGM untuk secara resmi bersuara menyikapi kondisi saat ini.
8: Aksi di Visipol UGM hari ini adalah bentuk solidaritas kami kepada rakyat, karena kami juga rakyat Indonesia. Kami merasa khawatir dengan kondisi yang sekarang sedang terjadi, maka dari itu kita melakukan aksi hari ini. Melihat dari beberapa waktu ke belakang, mulai dari 2025 sampai hari ini, UGM ketika melakukan pernyataan di depan publik tidak pernah benar-benar secara eksplisit mengungkapkan keberpihakannya kepada rakyat, dan oleh karena itu, karena kami merasa UGM belum memiliki sikap tersebut, maka kami mendesak hari ini untuk UGM segera memberikan sikapnya secara resmi dan institusional untuk berpihak pada kepentingan rakyat hari ini.
6: Setelah membacakan 6 tuntutan, termasuk membatalkan Undang-Undang TNI Polri, menurunkan harga bahan pokok dan BBM, menghentikan program MBG serta KDMP, menguatkan nilai rupiah, perbaiki pola komunikasi pemerintah, serta mendesak UGM untuk bersuara secara resmi tentang kondisi saat ini, masa aksi membubarkan diri sekitar pukul 17.45. Daniel Yuwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
4: Badan Gizi Nasional atau BGN mulai melakukan pembenahan program makan bergizi gratis. Mulai dari evaluasi insentif SPPG yang akan ditinjau ulang, audit dapur MBG selama libur sekolah, hingga optimalisasi berbagai pengadaan yang sudah dibelanjakan, termasuk 21.000 motor listrik.
9: Badan Gizi Nasional atau BGN mulai melakukan pembenahan besar-besaran terhadap program makan bergizi gratis. Usai rapat bersama Komisi 9 DPR RI, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan sejumlah langkah efisiensi dan penataan ulang anggaran akan dilakukan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Selama ini, setiap SPPG mendapat insentif yang sama, yaitu Rp6 juta per hari, tanpa memperhatikan jumlah penerima manfaat yang dilayani. Menurut Agustina, kebijakan tersebut akan dievaluasi menyusul penataan ulang data penerima manfaat. Kedepan, besaran insentif akan disesuaikan dengan kondisi real di lapangan, agar lebih tepat sasaran dan tidak membebani keuangan negara.
10: Itu fix, ya, kami harapkan nanti insentifnya nggak fix 6 juta, semua kan, kalau sekarang kan diubahlah oleh yang dulu ya, bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya 6 juta, 500 pun 6 juta, kan yang dulu begitu. Nah kalau nanti kita sudah mengetahui berapa real penerima manfaat yang menerima dari SPPG tersebut misalnya ya, kan itu dampaknya nanti penata ulang kan akan begitu. Mungkin kita akan gabungkan, bisa jadi ya, bisa jadi, oh karena di daerah sana ternyata hanya ada sekian, kita akan gabungkan SPPG ini dengan SPPG ini.
9: Tak hanya untuk menata ulang insentif, BGN juga akan memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis. Selama periode libur sekolah, penyaluran makan bergizi gratis akan dihentikan sementara. Momen ini akan digunakan untuk mengaudit seluruh dapur MBG, merapikan tata kelola, serta memastikan validitas data penerima manfaat.
10: Kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan stop semua, kami akan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik, kondisi di lapangan sudah lebih rapi.
9: Selain fokus pada perbaikan tata kelola, BGN juga menyoroti sejumlah pengadaan barang yang telah dibelanjakan pada periode sebelumnya. Salah satunya adalah pengadaan 21.000 motor listrik yang saat ini masih terparkir di kawasan Sentul. Menurut Agustina, bukan hanya motor listrik, namun berbagai barang lain seperti perangkat teknologi informasi dan perlengkapan lain yang sudah dibayar dengan uang negara harus dimaksimalkan pemanfaatannya. BGN menegaskan akan menyisir anggaran secara ketat dan menahan pengadaan baru jika fungsi barang tersebut masih bisa dipenuhi dari pengadaan yang sudah ada.
10: Nanti gini, kami akan meminta informasi juga ke kejaksaan ya. Lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya, bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025 termasuk IT, sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan. Ya, itu bukan cuma untuk motor lah, itu nanti mungkin ada kebijakan tertentu. Tapi poinnya nggak cuma itu tuh, kemarin kan sempat ada dibilang laptop, dibilang IoT, CCTV dan sebagainya. Yang memang sudah terlanjur dibayar, dimaksimalkan.
9: Melalui langkah evaluasi insentif, audit dapur, dan penataan ulang pengadaan, BGN menargetkan program makan bergizi gratis dapat berjalan lebih efisien, tepat sasaran, dan meminimalkan

0: dan potensi pemborosan anggaran negara. Bella Mulahela, Denny Irfan, Jakarta.
1: Di tengah krisis kemanusiaan yang terus berlangsung di Gaza, warga berupaya bertahan dengan berbagai cara. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Stay there. Kapan aja dan di mana aja.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
1: Yeay, ayo suruh semua.
2: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
3: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
4: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
5: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.

0: sebuah pesawat pembom milik Amerika Serikat, bomber B-52 Strato Fortress, jatuh di California pada Senin. Seluruh awak pesawat yang berjumlah 8 orang tewas dalam peristiwa ini.
1: Pesawat pembom Amerika Serikat bomber B-52 Strato Fortress jatuh tak lama setelah lepas landas dari pangkalan udara Edwards di Gurun Mojave, California pada Senin. Seluruh awak pesawat berjumlah 8 orang termasuk 2 karyawan Boeing, produsen pesawat tersebut, tewas. Menurut pejabat Angkatan Udara Amerika Serikat, pesawat sedang menjalani misi rutin sambil menguji program modernisasi radar. Kecelakaan terjadi sesaat setelah pesawat berhasil terangkat dan terbang di landasan pacu. Pesawat bomber B-52 Strato Fortress adalah pesawat berbasis jet dengan 8 mesin. Pesawat ini dirancang untuk membawa berbagai jenis bom nuklir dan konvensional. Angkatan Udara Amerika Serikat menyatakan telah menyelidiki penyebab kecelakaan, namun hasilnya baru akan dirilis 6 bulan lagi. Di hari yang sama, sebuah kecelakaan pesawat pembom juga terjadi di Rusia. Pesawat Tu-22M3 bomber strategik milik Rusia jatuh di wilayah Irkutsk, Siberia. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, pesawat jatuh saat menjalani penerbangan latihan. 4 awak pesawat selamat setelah berhasil melontarkan diri. Ketika itu, pesawat tidak membawa muatan tempur. Pesawat Tu-22M3 bomber strategik adalah versi modern dari pesawat tempur Tu-22. Menurut buletin At Atomic Scientist, pesawat ini dirancang membawa rudal jelajah KH-2S4 Kitchen yang diluncurkan dari udara serta rudal hipersonik Kinzhal Dagger. Pesawat tempur ini digunakan Rusia dalam perang di Suriah dan Ukraina.
0: Di tengah krisis kemanusiaan yang terus berlangsung di Gaza, warga berupaya bertahan dengan berbagai cara, mulai dari mencari sumber air bersih di tengah kelangkaan hingga menjaga harapan melalui olahraga selancar. Berikut laporannya.
2: Serangan terhadap Gaza yang terjadi sejak Oktober

0: 2023 tidak hanya menghancurkan bangunan dan peradaban Gaza, Palestina, tapi juga menghilangkan sumber air. Krisis air bersih yang melanda Gaza memaksa warga mencari solusi secara mandiri. Muhammad Sayed, pengungsi asal Gaza Utara, yang kini tinggal di kamp pengungsi di tepi pantai, berhasil menemukan air tawar setelah menggali sumur sedalam 4 meter hanya beberapa meter dari laut. Di luar dugaan, air bisa digunakan untuk minum dan mandi. Muhammad bahkan memanfaatkan untuk menyiram tanaman yang ia tanam di sekitar tenda pengungsian.
1: لما أنا فحرت البير على شط البحر كانت أغلب الناس تحكي لأنه يعني إنه شغلك على الفاضي لأنه أنت بتفحر على البحر والبحر مالح وأنا بعيد عن البحر 10 متر فتفاجأت إنه المية طلعت حلوة فيعني لما طلعت حلوة صار اللي كانوا ضدي صار يشجعوني إنه صار إقبال شديد جدا ويعني كنا فرحين إحنا والمخيم لأنه هذا البير.
0: Awalnya banyak warga meragukan upayanya karena lokasi sumur berdekatan dengan laut. Namun hasilnya justru di luar perkiraan. Bagi Muhammad, menemukan air tawar memberinya kesempatan untuk kembali bertani dan menghidupkan kembali sebagian kecil kehidupan yang hilang akibat perang. Di tengah berbagai keterbatasan, laut juga menjadi tempat warga Gaza mencari ketenangan. Sejumlah pesurf terlihat membawa papan selancar yang sudah tua dan aus menuju pantai laut Mediterania di kota Gaza. Meski hidup di tengah konflik, mereka tetap berlatih dan berusaha menjaga mimpi untuk dapat berkompetisi di tingkat internasional.
2: منحب الرياضة منحب البحر والفكرة اللي بتطلع خارج قطاع غزة إنه إحنا منحبش الحياة ومنحبش السلام وهذه فكرة خاطئة إحنا زينا زي أي شخص رياضة في العالم صار له ما يقارب 13 سنة بمارس رياضة ركوب الأمواج.
0: Namun para peselancar di Gaza harus menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan peralatan dan tidak adanya pelatih khusus.
3: أكبر التحديات والصعوبات اللي إحنا بنواجهها كرياضيين ركوب أمواج في قطاع غزة هي عدم توفر الأدوات والمعدات الخاصة في هذه الرياضة. مثلا زي الشمع اللي هو سيرف واكس اللي إحنا بنضعه على الألواح هذا غير متوفر بتاتا في قطاع غزة. فإحنا بنلجأ إلى شمع الإضاءة عشان نحطه على الألواح عشان نستمر في هذه الرياضة ونكمل فيها.
0: Meski demikian, para peselancar tetap bertahan dan menjadikan selancar sebagai cara untuk melepaskan stres akibat perang yang berkepanjangan.
4: Menyemarakan perhelatan Piala Dunia 2026, sebuah instalasi seluas 92 meter persegi bergambar 3 pesepak bola legendaris dibuat di India Barat. Menariknya instalasi raksasa ini dibuat dengan menggunakan lebih dari 106 ribu tutup botol bekas dan dikerjakan selama 6 bulan. Sementara di Kolombia, sebagai bentuk dukungan warga lokal untuk timnas Kolombia yang tengah berlaga di Piala Dunia 2026, sebuah celengan babi raksasa disulap dengan memakai kostum timnas Kolombia dan menjadi daya tarik wisatawan.
5: Instalasi raksasa membentuk wajah 3 pesepak bola legendaris Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Neymar dipamerkan di kampus Nirmala di Kerala, India Barat dan mencuri perhatian netizen. Proyek ini dipimpin oleh seniman yang sekaligus alumni kampus Nirmala, Ajay Vijon, dengan menghabiskan lebih dari 106.000 tutup botol bekas yang dikumpulkan dari toko lokal dan pengepul barang bekas. 15 orang bertugas membersihkan tutup botol dan kemudian sekitar 200 mahasiswa bertugas menempelkan tutup botol di atas 242 papan hingga membentuk wajah 3 pesepak bola legendaris itu. Total luas instalasi ini mencapai 92 meter persegi dengan pengerjaan selama 6 bulan. Selain bertujuan untuk memberi penghormatan kepada para legenda sepak bola di momen Piala Dunia, karya ini juga sebagai pengingat tentang pentingnya daur ulang sampah. Karya ini akan dipamerkan hingga Piala Dunia berakhir. Detik-detik bola raksasa yang digunakan sebagai media promosi Piala Dunia terbawa badai sempat terekam kamera amatir warga. Bola tersebut terlepas dari rangkanya, kemudian menggelinding di jalanan kota saat hujan deras dan angin kencang melanda ibu kota El Salvador pada Minggu. Para pengguna jalan yang melintas pun sontak kaget dan memperlambat laju kendaraannya agar tidak mengenai bola. Meski sempat menghebohkan warga sekitar, namun tidak ada laporan korban luka ataupun kerusakan besar yang ditimbulkan atas kejadian ini. Mendukung timnas Kolombia yang lolos dan tengah berlaga di ajang Piala Dunia, warga di Rakuy Raboyaca, Kolombia mengubah patung celengan babi yang diklaim terbesar di dunia menjadi patung berkostum timnas Kolombia. Patung itu mengenakan kostum bernomor 7 milik penyerang andalan Kolombia, Luis Diaz. Selain sebagai bentuk dukungan terhadap timnas kebanggaan Kolombia, patung yang dibangun pada 2022 dengan tinggi 9 meter dan berat 30 ton ini juga menjadi daya tarik wisatawan lokal dan mancanegara.
4: Selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Alfian Raharjo. Saya Beni Dermawan pamit undur diri, selamat siang dan tetaplah bersama kami.
6: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
6: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kamis ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
8: Hidup sehat kok bisa sakit berat?
9: Mulai usia 15 tahun sudah banyak tuh yang menderita hipertensi. Ya, nggak heran dong hari ini kita berada di situasi yang radikal bebas itu banyak banget.
8: Jadi pada dasarnya menua ini nggak cuma sel tubuh kita.
10: Iya.
8: Organ mata ikut menua. Kalau misalkan retinanya rusak, retina ini nggak bisa tiba-tiba balik jadi normal. Bisa menyebabkan gangguan penglihatan yang secara permanen.
6: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Kamis 18 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
11: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
6: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Alfian Raharjo. Seorang pria bersenjata tajam berlarian dan mengamuk di sebuah mal di Kota Manado, Sulawesi Utara. Pria itu lalu dikepung sejumlah orang sebelum akhirnya dilumpuhkan oleh polisi.
12: Suasana panik terjadi di kawasan Manado Town Square, Manado, Sulawesi Utara pada Senin 15 Juni 2026 kemarin. Orang-orang terlihat berlarian menghindari sesuatu untuk menyelamatkan diri. Dari sejumlah video yang beredar di media sosial terlihat, pria yang diduga membawa senjata tajam inilah yang menjadi pemicu kepanikan para pengunjung mall. Pria itu terlihat dikepung sejumlah orang sebelum akhirnya dilumpuhkan oleh petugas kepolisian. Sebelumnya, pria ini dilaporkan berlarian di area mall hingga memicu kericuhan dan mengundang perhatian pengunjung. Menurut Kapolresta Manado Kombes Pol Irham Halid seperti dikutip Detikcom pada Selasa, diduga pria itu mengalami gangguan kejiwaan karena pelaku berbicara tidak terarah saat diperiksa. Meski begitu, polisi tetap melakukan pendalaman dan penanganan sesuai prosedur yang berlaku. Polresta Manado telah berkoordinasi dengan Satpol PP serta Dinas Sosial setempat untuk penanganan lanjutan serta akan memeriksa kejiwaan terhadap yang bersangkutan di Rumah Sakit Jiwa Ratu Buisang Kalasei. Dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.
4: Polisi menangkap pria yang menganiaya lansia hingga meninggal dunia di Palembang, Sumatera Selatan. Motifnya pelaku emosi lantaran diejek korban dengan suara ayam saat pelaku sedang makan. Sementara di Labuhan Batu, Sumatera Utara, polisi menangkap 4 orang yang melempar bom molotov ke tempat pangkas rambut hingga menyebabkan 1 orang mengalami luka bakar serius. Motifnya ternyata karena pelaku sakit hati ditegur pemilik pangkas rambut saat ribut dengan mantan kekasihnya.
13: Ayah, jalannya! Ayah!
10: Inilah detik-detik Suharno lansia 73 tahun korban penusukan saat mencoba mengejar orang yang telah melukainya Senin sore. Meski berlumuran darah, korban nampak masih kuat berjalan menenteng senjata tajam memburu pelaku. Namun akibat luka parah yang dideritanya, korban akhirnya tumbang. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, sayang nyawanya tidak tertolong karena kehabisan darah. Peristiwa bermula saat pelaku yang merupakan tetangga korban datang ke rumah korban di Jalan Batu, Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Pelaku langsung menusuk lengan korban dengan pisau yang sudah dibawanya. Petugas Polsek Seberang Ulu 2 Palembang yang melakukan pengejaran akhirnya menangkap pelaku pada Senin malam. Pelaku ditangkap saat berobat di Rumah Sakit Siti Khodijah, Jalan Demang Lebar Daun, Palembang. Polisi juga menyita barang bukti berupa sebilah pisau dapur yang diduga digunakan pelaku untuk melukai korban. Pelaku Iwan mengaku emosi karena merasa diejek oleh korban dengan mengeluarkan suara ayam saat dirinya sedang makan.
13: Nganu dia tadi.
14: Makanan.
13: Ngatai apa?
14: Kur-kur.
15: Belakang. Ya. Nah, kita lagi makan kur-kur. Apa nih kita itu?
13: Yang terus? Ayam. Terus siapa mana terus? Terus?
10: Kapolsek Seberang Ulu 2 Palembang, Kompol Dedi Rahmat Hidayat mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan motif. Aksi pelemparan bom molotov ke sebuah barbershop di Jalan Sisingamangaraja Rantau Prapat, Sumatera Utara terekam CCTV Selasa 9 Juni lalu. Usai melempar bom molotov, para pelaku langsung melarikan diri dengan mobil. Sementara bangunan barbershop terbakar hebat. Akibatnya satu dari dua orang yang terjebak di dalam bangunan mengalami luka bakar serius. Kurang dari 24 jam, tim gabungan Satreskrim Polres Labuan Batu dan Densus 88 berhasil membekuk tiga pelaku. Dari keterangan sementara, pelemparan bom molotov itu dipicu kekesalan salah satu pelaku karena ditegur pemilik tempat pangkas rambut saat ribut dengan mantan kekasihnya yang bekerja sebagai kasir di tempat pangkas rambut tersebut.
16: Saudara yang kasir ini yaitu datang ke barbershop tersebut untuk menagih utang. Yang tadi yang sudah dijelaskan juga bahwasanya di sana terjadi percekcokan antara saudari Malahayati Sadiah Tonga dan juga dengan Madan Ali Hussein Mohan yang menegur saudara RHZ di barbershop tersebut, yang kemudian mengakibatkan bahwasanya saudara RHZ di sini sakit hati, yang kemudian merencanakan untuk melakukan pembakaran di lokasi usaha barbershop tersebut.
10: Polisi kini masih memburu satu pelaku lain yang identitasnya sudah diketahui. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kisah manis dan pahit mewarnai perjalanan para tenaga kerja asal Indonesia di perantauan. Di Johor Bahru, Malaysia, viral video penyiksaan seorang asisten rumah tangga asal Indonesia yang dianiaya 4 orang warga Malaysia. Sementara gadis pekerja asal Magetan, Jawa Timur menjadi viral karena dinikahi warga Taiwan dengan mahar 500.000 rupiah lebih.
17: Masalahnya apa?
18: Video penganiayaan yang dialami seorang tenaga kerja wanita asal Indonesia berinisial YY di Johor Bahru, Malaysia ini menjadi viral di media sosial. Satu persatu orang di dalam rumah itu memukuli bagian kepala korban, sementara yang lainnya merekam aksi kekerasan itu. Pekerja asal Indonesia itu terlihat mengerang kesakitan dan tak melawan sama sekali. Kepolisian Johor dalam konferensi pers pada Minggu menyatakan telah menangkap 4 orang warga Malaysia yang diduga melakukan pemukulan terhadap ART asal Indonesia. Menurut kepolisian Johor, peristiwa itu terjadi pada Juli 2025 lalu, namun baru tersebar viral belakangan ini. Duta Besar LBB PRI untuk Malaysia, Raden Dato Muhammad Iman, buka suara terkait kasus ini.
19: Bahwa kasus ini telah menjadi perhatian dan langsung ditindaklanjuti oleh rekan-rekan di KJRI Johor Bahru. Ketika mendapat laporan pengaduan pada tanggal 13 Juni dari WNI yang menjadi korban tindak.
18: Pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan kasus penganiayaan tersebut untuk memastikan bantuan kekonsuleran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
20: Dengan membayar mas kawin, uang 580 juta rupiah dibayar tunai.
18: Inilah video viral akad nikah antara gadis pekerja migran Indonesia asal Magetan, Jawa Timur, Rizky Anggraini, dengan pria warga negara Taiwan bernama Xu Kuangqi. Prosesi akad nikah yang digelar pada 4 Juni lalu ini menjadi viral karena mahar yang diberikan calon mempelai suami mencapai 580 juta rupiah atau setengah miliar rupiah lebih. Menurut penghulu di KUA setempat, dirinya baru pertama menyaksikan mempelai pria memberikan mahar sebesar itu.
14: Bikin viral mungkin maharnya. Mungkin baru kali ini, mungkin di sini juga baru kali ini memberikan mas kawin atau mahar sebesar 580 juta rupiah.
18: Pengantin wanita Rizky Anggra ini menikah tanpa didampingi orang tuanya karena sejak bayi berusia 13 hari, kedua orang tuanya pergi meninggalkannya. Ia kemudian diasuh kakeknya Atmorejo Suji hingga dewasa. Tim Liputan CNN Indonesia.
21: Di momen liburan, Taman Mini Indonesia Indah menyuguhkan penampilan kolaborasi unik antara doll, alat musik khas Bengkulu, dengan alat musik band modern. Sesaat lagi kami hadirkan di CNN Indonesia News Hour.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports,

0: Momen libur sekolah banyak dimanfaatkan warga untuk berlibur dan berwisata bersama dengan keluarga. Pada masa libur sekolah kali ini, PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC memberikan promo potongan harga tiket serta harga khusus bagi penumpang rombongan. Sementara mahalnya harga tiket pesawat dikeluhkan warga yang akan memanfaatkan momen libur sekolah dengan menggunakan moda transportasi udara. Karena kenaikan sekitar Rp300.000 pun dianggap memberatkan di tengah kondisi naiknya berbagai harga.
1: Menyambut masa libur sekolah, minat masyarakat untuk menggunakan WUSH terus menunjukkan peningkatan. Momen ini pun dimanfaatkan PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC untuk kembali memberikan promo potongan harga yang bisa dimanfaatkan warga untuk bepergian bersama keluarga. Melalui penerapan skema tarif dinamis, masyarakat dapat memperoleh tiket WUSH mulai dari Rp250.000 untuk kelas premium ekonomi. Selain itu, untuk perjalanan rombongan ada pula potongan harga sebesar 20%. Antusias masyarakat dalam melakukan perjalanan pun semakin terlihat dengan meningkatnya jumlah penumpang pada perjalanan dari stasiun Bandung hingga 56

0: 10%.
1: Ya, di momen libur satu Muharram dan juga yang bertepatan dengan libur anak sekolah yang sudah dimulai, kereta bus juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk hari ini sendiri, mayoritas penumpang itu berangkat dari Bandung menuju Jakarta. Karena memang sejak dua hari sebelumnya, keberangkatan Jakarta menuju Bandung pun juga sudah mengalami kepadatan.
0: Di lokasi berbeda, kepadatan calon penumpang juga mulai terasa di Terminal 1C Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa. Antrean terlihat di sejumlah counter check-in dengan mayoritas penumpang membawa anggota keluarga dan anak-anak untuk melakukan perjalanan selama masa liburan. Meski demikian, harga tiket pesawat yang mengalami kenaikan menjadi keluhan warga. Menurut salah satu penumpang, kenaikan harga tiket pesawat yang berkisar antara 20% hingga 30% dinilai cukup memberatkan.
2: Padat, hari ini padat. Kemarin waktu kalau dari Jambi nggak ini ya, biasa aja lengang ya. Pulang ini, yang rame. Harga tiket lumayan ya. Saya aja dari Jambi yang biasanya dapat 1-1, ini kita di 1-4 sampai 1-5 mas.
0: Pengelola Bandara Soekarno-Hatta sendiri mencatat pergerakan penumpang pada Selasa mencapai 129 ribu orang. Jumlah tersebut meningkat sekitar 5% dibandingkan hari normal. Adapun sejumlah daerah menjadi tujuan favorit penumpang, di antaranya Denpasar, Medan, Makassar, Padang, dan Yogyakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Taman Mini Indonesia Indah tetap menjadi pilihan warga untuk berlibur pada Tahun Baru Islam. Di momen liburan kali ini, Taman Mini Indonesia Indah menyuguhkan penampilan kolaborasi unik antara dol, alat musik khas Bengkulu, dengan alat musik band modern.
4: Kolaborasi dua warna antara seni tradisional dan alat musik modern hadir dalam pertunjukan Dol Fusion. Dol adalah alat musik khas Bengkulu, berbahan kulit sapi, yang menjadi simbol kebersamaan perpaduan sejarah panjang akulturasi India yang melahirkan irama festival penuh energi. Dentuman alat musik dol dan band musik modern sukses menggoyang para pengunjung. Pertunjukan spesial ini digelar di Amfiteater Panggung Budaya Taman Mini Indonesia Indah pada momen libur Tahun Baru Islam. Para pengunjung dapat merasakan hentakan bertenaga dol khas Bengkulu berpadu dengan harmoni eksplosif alat musik modern. Dua warna berbeda melebur menjadi satu pertunjukan penuh kejutan. Para pengunjung Taman Mini mengaku puas dengan penampilan kesenian yang dipersembahkan oleh Taman Mini Indonesia Indah.
5: Karena satu kayaknya tengah, terus habis itu banyak yang bisa kita eksplor, bawa anak-anak juga kan. Terus dari budaya, terus habis itu kita juga bisa belajar. Tadi kita ke tempat binatang juga ya, kita tempat binatang. Jadi banyak, satu tempat tapi bisa banyak yang dieksplor gitu.
6: Terus kayaknya seru sih ngeliat-liat. Kayaknya sih bakal libur bakal banyak di sini gitu.
7: Nah tadi siren udah di sini. Mas Alvin apa yang paling bagus tentang ini yang pas tadi datang itu?
6: Banyak ya. Tadi lihat-lihat di Taman Burung juga rame. Terus ini kan kita yang paling tunggu-tunggu nih air mancur menari nih. Ntar infonya sih ada drone juga gitu. Terus ada pertunjukan sini kan sambil nunggu air mancur menari nih. Jadi keliling-keliling juga seru aja sih gitu.
4: Di malam hari, Taman Mini Indonesia Indah masih menggelar pertunjukan air mancur Tirta Cerita. Pertunjukan ini menampilkan drama musikal air, tata cahaya, dan laser yang memukau. Cerita yang ditampilkan tiga sekaligus, yakni kisah kancil mencuri timun, yuyu kangkang, dan bawang merah dan bawang putih. Sebagai penutup, penampilan drone show menghiasi langit Taman Mini Indonesia Indah dengan membentuk burung Garuda. Semua pertunjukan ini gratis bagi para pengunjung Taman Mini Indonesia Indah. Arif Kurniawan, Indra Raharja, Jakarta.
3: Kawasan Asia Afrika masih menjadi destinasi wisata favorit di Kota Kembang Bandung. Keberadaan bangunan bersejarah, cosplayer, serta berbagai spot foto menarik menjadikan kawasan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan.
8: Terletak di pusat kota Bandung, kawasan Asia Afrika selalu ramai dikunjungi, terutama saat momen liburan. Tak sekedar berjalan-jalan menikmati keindahan deretan bangunan bersejarah yang ada, kawasan ini pun populer dengan beragam spot menarik untuk berfoto. Seperti di area bawah jembatan penyeberangan yang dihiasi dengan tulisan ikonik tentang kota Bandung. Spot ini menjadi lokasi wajib bagi para wisatawan untuk bersuafoto ataupun berfoto dengan menggunakan jasa fotografer keliling yang ada di sepanjang lokasi. Titik foto populer lainnya adalah tempat para cosplayer berada. Saat momen liburan, biasanya ada puluhan cosplayer dengan berbagai kostum, mulai dari cosplayer hantu, superhero, hingga tokoh kartun yang akan menghibur wisatawan dari pagi hingga malam hari. Tak hanya warga Bandung, wisatawan dari luar kota pun seringkali menjadikan kawasan Asia Afrika sebagai lokasi wajib untuk dikunjungi ketika datang ke Kota Kembang.
9: Ya, karena lebih kayak terkenal aja Kak di Kota Bandung selain Gedung Sate gitu.
10: Terus rame, terus apa bangunan-bangunan tuanya kan. Jadi kayak nostalgia lah Kak. Soalnya kan saya kan udah pernah kesini juga kan Kak. Jadi kalau untuk spot-spot foto tuh banyak Kak kalau di Kota Bandung itu kan.
11: Ya, ya. Biasanya emang selain foto-foto ngapain lagi di sini?
10: Biasanya kuliner kan, kuliner, makan, kan. Jajan.
9: Kan di Bandung tuh kan banyak kak, makanan-makanan khasnya. Yang kayak seblak, cimol, gitu-gitu.
11: Oh,
9: ya,
11: gitu ya?
9: Ya, kan kalau di Jawa Tengah kan jarang lah ibaratnya. Kan sini kan dari aslinya.
8: Bergeser sedikit dari kawasan Asia Afrika, terletak kawasan Braga yang juga tak kalah ramai oleh wisatawan. Kawasan ini populer sebagai lokasi wisata kuliner yang menawarkan beragam sajian, mulai dari makanan berat hingga berbagai jajanan khas Sunda seperti seblak. Salah satu kedai yang menjual seblak berada di Gang Apan di Braga ini. Pengunjung bisa memilih isian seblak yang disukai, mulai dari aneka kerupuk, batagor, bakso, kikil, ceker, sosis, mie hingga sayuran. Isian seblak kemudian akan dimasak dengan kuah atau tumisan bumbu rempah selama beberapa menit hingga bumbunya meresap. Pengunjung bisa memilih seblak original ataupun seblak cobek yang menjadi andalan dengan tingkat kepedasan yang bisa disesuaikan dengan selera masing-masing.
11: Nah, kalau ngomongin kuliner di Kota Bandung, ini yang terlintas pertama kali biasanya adalah seblak. Ini saya juga sedang mencoba nih salah satu seblak yang ada di Kota Bandung, tepatnya di Braga ya. Ini menariknya adalah seblaknya diolah dengan cara dicobek. Memang rasanya ini lekoh banget. Tak heran tempat ini memang selalu ramai sekali oleh pengunjung. Meskipun ini lokasinya agak-agak tersembunyi di dalam gang ya, bisa dilihat tuh. Meskipun tersembunyi tetap ramai sekali pengunjung. Karena memang rasanya ini unik banget. Enak banget, lekoh banget. Makan lagi ya.
8: Selain seblak, ada juga camilan khas Sunda lainnya seperti basreng yang bisa dicoba. Saat momen liburan, rata-rata 400 porsi seblak bisa terjual habis di kedai yang buka sejak pukul 10 pagi ini.
12: Jadi kalau di sini tuh pertama lokasinya strategis, karena kan di pusat Kota Bandung ya, di daerah Braga. Jadi nanti jadi aku sering kesini, terus juga seblaknya itu rasanya enak banget. Signature-nya tuh kerasa banget, nyikur banget rasanya tuh, mantap. Yes.
8: Beragam olahan seblak di kedai ini ditawarkan mulai dari harga Rp12.000 per porsinya. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
3: Kawasan wisata religi masih menjadi lokasi tujuan warga untuk menghabiskan libur Tahun Baru Hijriah. Di Surabaya, sejumlah kawasan religi tidak hanya ramai didatangi pengunjung lokal, tapi juga wisatawan dari luar kota hingga mancanegara.
13: Di Surabaya, salah satu alternatif lokasi wisata religi yang dikunjungi warga di libur Tahun Baru Islam 1448 Hijriah adalah Masjid Muhammad Cengho. Seperti Kay, warga asal Jakarta yang menyempatkan melihat langsung masjid di Jalan Gading, Surabaya ini di sela waktu libur satu Muharramnya di Kota Pahlawan.
14: Ya, jadi hari ini saya memutuskan untuk pergi ke sini. Mungkin sebenarnya kan ini libur nasional ya, jadi semua orang tuh ada free time gitu. Jadi saya rasa selagi saya lagi ada di Surabaya, saya bisa eksplor ke sini. Soalnya kemarin-kemarin di Surabaya itu kok yang nggak sempet gitu mau ngelihat masjid ini. Ini mumpung lagi liburan juga sama keluarga, jadi ya gitu.
13: Keunikan arsitektur masjid yang terinspirasi dari Masjid Niuji di Beijing ini diakui jadi daya tarik utama, termasuk bagi sejumlah wisatawan asing yang umumnya mengira masjid ini adalah kuil atau kelenteng.
15: So I've encountered this place on Google Maps and right away it caught my attention. I think this is one of the most interesting mosque I've ever seen. And I had to check it out, like the architecture, the unique of this place, and I was super interested to come here and check this place.
16: One thing I like to do is
17: whenever I go to a new place, I like to check out the mosques nearby. And when I went to Surabaya, I was just looking at like what are the unique mosques that I can look around. This is the first one that came up. And this is the first Chinese mosque I've ever been to. So it's

0: Iya, sekalian untuk berziarah ke makam Sunan Ampel. Ini masih nyari-nyari oleh-oleh khas Surabaya, khas di komplek pemakaman Ampel.
1: Kawasan religi Sunan Ampel memang jadi kawasan utama yang dikunjungi wisatawan di libur 1 Muharram. Biasanya pengunjung kompleks masjid dan makam Sunan Ampel, keluarga dan murid-muridnya ini biasanya akan lebih ramai lagi di malam 1 Muharram atau yang biasa disebut sebagai malam 1 Suro. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Masih di Surabaya, kali ini bertepatan dengan Tahun Baru Islam, Masjid Al-Akbar Surabaya panen raya buah melon hidroponik. Melalui greenhouse hidroponik ini, Masjid Al-Akbar Surabaya tidak hanya sekedar menawarkan fasilitas religi, tapi juga menghadirkan wisata edukatif bagi setiap jemaah dan juga pengunjungnya.
3: Suasana Tahun Baru Islam di Masjid Al-Akbar Surabaya terasa berbeda dan menyegarkan. Hari ini sebanyak lebih dari 500 buah melon dari 4 varietas berbeda siap dipanen dari greenhouse hidroponik Masjid Agung ini. Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa Masjid Al-Akbar Surabaya kini tidak hanya jadi pusat ibadah, namun juga terdepan dalam wisata edukatif bagi masyarakat. Dalam satu tahun, pengelola menyatakan panen melon bisa terjadi 3 hingga 4 kali. Tentu melon yang dihasilkan adalah melon kualitas unggulan. Ini kan menarik sekali ya, hari ini kesempatan kami bisa melihat panen melon. Nah ini saya lihat ada banyak variannya Pak, dan ini kayaknya juga ada beberapa melon yang cukup unik. Dan sebenarnya ada berapa varian dan gimana sih Pak untuk proses pengembangannya?
4: Ya, untuk varian kita ada 4 varian Bu. Jadi yang pertama ada Dalmatian. Dalmatian itu dari Korea. Terus yang kedua ada Intanon. Intanon itu dari Belanda. Terus yang ketiga ada Sweet Hami. Sweet Hami itu dari Tiongkok. Terus yang keempat ada Alisa, Alisa Evan. Alisa Evan itu dari Indonesia. Terus yang ketambahan juga ada Leoni.
3: Menariknya panen raya melon hidroponik di Masjid Al-Akbar Surabaya kali ini juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Menurut Kofifa, fasilitas greenhouse hidroponik di Masjid Al-Akbar Surabaya ini berguna untuk memperkuat ketahanan pangan warga, sekaligus menjadi referensi tempat ibadah lainnya untuk memanfaatkan lahan kosong di sekitarnya. Bagi pengunjung, wisata greenhouse ini menjadi daya tarik tersendiri yang dapat menambah edukasi proses hidroponik hingga mencicipi hasilnya bagi setiap pengunjung.
5: Melonnya cukup manis sekali, dan jarang-jarang ya di Masjid Al-Akbar ini, punya program yang cukup bagus. Ada kebunnya, juga ada mini soccernya, jadi bisa saja setelah main bola kita menikmati melonnya itu.
3: Dengan adanya greenhouse ini, Masjid Al-Akbar Surabaya berhasil membuktikan bahwa rumah ibadah juga bisa menjadi pusat inovasi dan agrowisata yang bermanfaat bagi umat. Gia Marisa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Kita ke informasi berikutnya. Bagian usus dan juga kulit ayam biasanya memang tidak dilirik karena minim akan gizinya. Namun di tangan seorang ibu rumah tangga di Boyolali, Jawa Tengah, usus dan kulit ini justru menjadi lahan cuan hingga puluhan juta rupiah berkat olahan keripik premiumnya. Sementara itu di Klaten, masih di Jawa Tengah, warga desa memanfaatkan lahan terbengkalai menjadi lahan produktif berisi tanaman cabai.
6: Bagi sebagian orang, kulit ayam dan usus ayam tak dilirik, bahkan menjadi makanan pantangan atau dihindari karena minim gizi. Lain halnya bagi Diana, warga desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah itu justru meraup cuan hingga puluhan juta rupiah berkat olahan usus dan kulitnya. Usaha rumahan ini bermula dari kegelisahan Diana melihat usus dan kulit ayam milik orang tuanya yang berjualan ayam potong kurang laku dijual. Diana kemudian mengolahnya menjadi keripik. Yang menarik dalam proses produksi, Diana tetap mempertahankan tungku kayu sebagai sumber panas utama. Menurutnya, panas dari kayu bakar membuat keripik matang lebih merata dan menghasilkan tekstur yang lebih renyah.
7: Rata-rata produksinya sehari itu 70 kilo kurang lebih. Terus untuk penjualannya rata-rata per hari 40 kiloan. Untuk penjualannya kita ke beberapa reseller, ada yang di Jakarta, di Lampung, sama sekitar Solo Raya.
8: Udah sampai Lampung?
7: Iya.
6: Produk yang semula hanya dipasarkan ke pasar tradisional dan toko oleh-oleh, kini sebagian besar penjualannya datang dari para reseller yang datang langsung ke tempat produksi.
9: Berapa bal ini Bu?
10: Ambil 3 Mas.
9: 3 bal?
10: Iya.

0: teh dijual kembali atau
1: iya dijual kembali, di packing lagi.
0: Kemasan berapa tuh?
1: Ya ada yang 2 on, ada yang 250 gram. Saya online kan lagi juga, sama saya taruh toko-toko itu. Iya.
0: Rata-rata seminggu bisa ngambil berapa?
1: Kadang 2, kadang 3 kali.
2: Keripik usus dijual dengan harga Rp80.000 per kilogram, sedangkan keripik kulit ayam dijual Rp125.000 per kilogramnya. Memanfaatkan lahan terbengkalai, warga di Desa Tlongorandu, Kecamatan Cuwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, kini berhasil meraup pundi-pundi rupiah dari kebun cabai rawit. Sekitar 3.000 batang pohon cabai rawit tumbuh subur di lahan seluas 5.000 meter tersebut. Dalam sekali panen, sekitar 50 hingga 70 kg cabai bisa dipanen, dan menghasilkan cuan hingga 3,5 juta rupiah.
3: Mengolah lahan yang dulunya ini lahan terbengkalai, yang dikelola dari BUMDES, itulah bisa mendapatkan sekitar 3.000 batang pohon cabai. Nah, akhirnya untuk sama saja ini sudah menghasilkan mungkin tadi sekitar 60-70 kilo
4: sekali panen.
2: Diharapkan dengan adanya program ini bisa menambah lahan ketahanan pangan di desa dan bermanfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Tengah.
5: Dan jangan kemana-mana karena CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di News Hour. Kisah petualangan Woody, Buzz, dan kawan-kawan kembali menyapa para penggemarnya usai 7 tahun melalui film Toy Story 5. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Woody dan kawan-kawan harus menghadapi tantangan baru akibat dari kecanggihan teknologi. Keseruan film Toy Story 5 pun juga terlihat dari momen gala premier. Dan berikut liputannya.
1: There's a package for you.
2: Oh, thank you, thank you.
3: Hi there, I'm Lilypad. Let's play.
4: Extinction.
5: Disutradarai oleh Andrew Stanton, sequel kelima film Toy Story ini membawa konflik yang sangat dekat dengan realitas ruang keluarga masa kini. Kali ini Woody dan kawan-kawan harus menghadapi krisis eksistensial akibat gempuran teknologi digital. Sejak kehadiran Lilypad, sebuah tablet pintar, Bonnie sang pemilik mainan mulai kehilangan ketertarikan pada mainan konvensional dan lebih tertarik bermain tablet pintar.

0: Jalan cerita yang dirasa lekat dengan kehidupan modern inilah yang membuat para fans Toy Story yang kini sudah dewasa tertarik untuk kembali menonton film yang dulunya menemani masa kecil mereka. Bahkan beberapa di antaranya justru kini sudah menjadi orang tua.
1: Justru menurut aku ini ngambil temanya menarik banget karena kayak sesuai sama era sekarang yang dimana mainan kadang udah gak dimainin dan malah kita main tab, iPad gitu loh. Jadi kayak menarik banget sih. Apalagi sekarang kita juga jadi orang tua kan. Jadi kita udah POV and this mom nih.
2: Tapi gak ada nostalgia gak sih dulu pas kita sekarang ada lagi?
1: Aku selalu. Soalnya aku selalu bawa, karena aku emang gila-gila Buzz Lightyear, jadi emang dari kecil, terus waktu yang 3 tuh SMA, tapi waktu yang 4 udah bawa 2 ini nih, masih segini-gini. Sekarang yang 5 tambah 1 member lagi, seru banget.
2: Tadi kan suka Buzz Lightyear, kenapa?
1: Nggak tahu, aku dari kecil suka banget aja kayak ganteng gitu.
3: Warnanya bagus ya?
1: Iya, warnanya bagus.
0: Sementara itu, keseruan film Toy Story 5 ini juga terlihat pada momen gala premier yang mengangkat kisah persahabatan tokoh-tokoh mainan ini. Pasalnya, tak sedikit dari para fans yang hadir bahkan berdandan layaknya karakter-karakter yang ada di film Toy Story 5. Ada juga yang membawa koleksi-koleksi mainan Toy Story.
4: Oh ya, khusus banget dong. Spesial soalnya.
5: Iya, khusus. Ini pertama kalinya kita cosplay ya.
4: Iya, pertama kalinya kita cosplay
5: khusus
4: juga.
5: Khusus Toy Story.
4: Wow, fans banget pastinya. Karena memang kita suka mainan. Suka mainan, kita koleksi mainannya semua.
2: Kalian suka apa sih? Apa ini representasi dari outfit kalian?
4: Iya, yang paling suka Rex.
2: Kenapa suka Rex?
4: Karena dia dinosaur kan bentuknya. Jadi memang mainan anak-anak itu memang yang paling banyak adalah dinosaurs. Dan salah satunya Rex.
2: Kalau kakaknya apa, Kak?
5: Suka Jesse, karena pasangannya Bas.
2: Kenapa suka Jesse?
5: Ya, karena Jesse perempuan aja ya, jadi pas aja gitu kayak karakternya.
2: Ini kan film selama 2 tahun ya, ekspektasi kalian untuk nonton yang film kelima apa sih?
4: Pastinya lebih baik ya, karena kan kita juga berjalannya waktu kan, umur kita juga bertambah, seharusnya lebih dewasa juga. Ceritanya lebih mengena ya, daripada Toy Story yang sebelumnya ya, yang 3 dan 4.
0: Our mission on this planet is to make a child happy. Tak hanya visual yang memukau khas Pixar, film petualangan yang penuh pesan moral ini kembali diperkuat oleh pengisi suara legendaris, mulai dari Tom Hanks sebagai Woody hingga Tim Allen sebagai Buzz Lightyear. Adi Dwi Nanda, Devi Fitriani, Jakarta. See them fighting again. It sure is.
6: Selanjutnya soal kuliner. Bagi para pecinta kuliner atau food hunter yang ingin berburu kuliner unik, bisa mengunjungi Pekan Raya Jakarta atau PRJ yang digelar hingga 12 Juli mendatang. Beragam kuliner unik pun disajikan dan terkadang variannya juga eksklusif hanya ada selama periode PRJ saja.

0: Pekan Raya Jakarta dibuka. Saatnya berburu kuliner unik dan viral pemirsa. Mulai dari makanan berat hingga makanan ringan atau camilan. Nah, salah satu camilan yang lagi viral nih katanya sajian anak rajungan atau bahasa gaulnya baby crab yang renyah dan gurih.
1: Ada seafoodnya ini yang best seller apa sih?
2: Menurut saya yang best seller di grilled squid sama di oyster bakar kan. Nanti kalau kakak beli grilled squid satu, oyster bakar satu nanti bakal gratis baby crab atau bisa dapet gratis satu. Sama yang ini yang paling jumbo ini kita bisa ambil sendiri, capit sendiri.
1: Nah kayaknya ngambil sendiri ya biar seru, yang 100.000 ini kayaknya kita nyerok sendiri lah ya. Oke kak.
0: Dengan harga Rp100.000, saya sudah bisa mengambil sebanyak mungkin baby crab yang ada di sini, lengkap dengan minumannya. Nah, walaupun kita bebas nyerok baby crab sepuasnya, tapi kita nggak boleh ya nyemilin langsung di tempatnya. Kan nunggu waktu lama? Ini dia nih, baby crab dan oyster atau tiram pesanan saya. Rasanya macam-macam nih, ada topping rica-rica dan keju mozzarella. Semuanya dibakar hingga wangi seperti ini. Satu porsi oyster bakar dibanderol dengan harga Rp75.000. Penasaran dengan rasanya?
1: Rasanya unik ya, jadi

0: oysternya ini masih fresh, terus kemudian mozzarellanya ini juga enak, jadi perpaduan yang pas lah ya.
1: Sudah makan baby crab dan oyster, saatnya cari yang seger. Nah, di salah satu stand kuliner ini ada buah mangga yang segar, apalagi kalau rujak mangganya dibentuk seperti bunga yang mekar seperti ini. Mangga berbentuk bunga mekar dari jenis mangga budi raja berukuran jumbo ini merupakan hal yang baru di PRJ tahun ini. Dengan merogoh kocek Rp50.000, Anda bisa menikmati mangga berbentuk cantik ini yang tengah viral. Hal ini juga yang membuat banyak pembeli penasaran dengan rasanya.
2: Ini ternyata rasanya manis banget. Terus si kuah-kuah, terus si sambalnya ini tuh kayak manis, asam, pedes gitu.
0: Tapi so far enak.
2: Enak sih, menurut aku enak sih. Ya worth it lah.
1: Iya, perpaduan bumbu rujak yang manis, asam, dan pedas menambah cita rasa mangga ini.
0: Nah, ini dia mangga mekar saya. Tapi karena tetehnya saya banyak, jadi saya sudahi dulu kali ya. Tapi kalau ngomongin harga, karena kita berdua, tadi baby crabnya Rp100.000, terus ini Rp50.000, ya cukup worth it lah ya. Karena satu orang ini kira-kira Rp75.000, udah puas bisa makan mangga segede ini, dan cantik banget, jadi nggak tega nih saya makannya gimana. Tapi ya udahlah ya, kita nikmati dulu. Adi Sunanda, Maranatha, Jakarta.
3: Tidak hanya dikenal sebagai produsen kerupuk kulit, Garut juga ternyata masyhur dengan sentra pembuatan endok lewo. Endok lewo merupakan camilan ringan yang terbuat dari singkong. Kira-kira penasaran seperti apa? Berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda.

0: Camilan ini bernama endog lewo. Dalam bahasa Indonesia, endog ini berarti telur, sementara lewo merupakan salah satu kawasan di Garut, Jawa Barat. Meski demikian, camilan khas kota Swiss Van Java ini nyatanya tidak berbahan dasar telur, namun berbahan dasar singkong. Loh. Setiap hari, salah satu produsen endog lewo ini mengolah sekitar 1 ton singkong. Setelah seluruh taburan singkong masuk ke dalam kuali, bahan baku kemudian diaduk secara merata. Proses ini bertujuan agar singkong tidak menggumpal dan matang secara merata saat dimasak. Dengan pengadukan yang terus dilakukan, tekstur singkong pun mulai berubah dan siap masuk tahap berikutnya. Menariknya, proses pemasakan cara tradisional ini masih dipertahankan oleh produsen dalam proses pembuatan endog lewo. Menggunakan tungku tradisional dengan bahan bakar kayu, api dari kayu bakar terus dijaga agar suhu pemasakannya tetap stabil. Produsen endog lewo merupakan usaha keluarga yang telah bertahan hingga generasi ketiga dan sudah ada sejak tahun 70-an. Dari waktu ke waktu, proses produksinya terus dipertahankan dengan menjaga cita rasa dan cara pembuatan yang menjadi ciri khasnya. Setelah dimasak hampir 1 jam, bentuk adonan mulai mengalami perubahan. Teksturnya yang semula berupa taburan, ini perlahan menjadi lebih kental dan padat. Hal ini menandakan proses pemasakan berjalan dengan baik dan adonan mulai siap untuk masuk ke tahap pengolahan selanjutnya. Setelah melalui proses penyaringan, endog lewo kemudian masuk ke dalam tahap penggorengan. Satu persatu adonan dimasukkan ke dalam minyak panas hingga mengembang dan matang sempurna. Proses ini jadi penting karena akan menentukan tekstur akhir endog lewo yang renyah saat dinikmati. Hingga saat ini produsen endog lewo masih mempertahankan resep turun-temurun yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Konsistensi dalam menjaga rasa dan kualitas produk menjadi salah satu kunci agar endog lewo tetap digemari masyarakat.
1: Kang Misbah, ini kan sudah ada di generasi ketiga nih, ya. Dari tahun 70-an sekarang 2026, gimana caranya untuk tetap eksis sampai sekarang nih Kang usahanya?
2: Caranya ya kita harus mempertahankan kualitasnya, nomor satunya harus mempertahankan kualitas produknya biar orang-orang itu tetap suka ya dengan rasanya. Soalnya kan kalau kita mengurangi rasanya, ya, otomatis orang-orang nanti pada kabur ya.
1: Okay.
2: Ya.
0: Setelah digoreng hingga matang dan renyah, endog lewo masuk dalam tahap pemberian rasa. Dalam proses ini, bumbu ditaburkan dan dicampur secara merata agar menempel pada seluruh permukaan endog lewo. Mulai dari rasa pedas, daun jeruk hingga original yang jadi favorit pelanggan. Kehadiran beragam varian ini membuat endog lewo mampu menjangkau selera konsumen yang berbeda-beda. Lihat endog lewo yang sudah matang dan siap santap, saya tidak sabar untuk mencoba. Teksturnya terasa renyah saat digigit dengan cita rasa gurih yang langsung terasa di mulut. Sementara varian daun jeruk memberikan aroma yang lebih segar dan varian pedas menambahkan sensasi yang cukup menantang. Tidak heran camilan khas Garut ini masih bertahan dan digemari berbagai kalangan hingga saat ini. Tidak hanya mengandalkan penjualan secara langsung di toko, produsen endog lewo juga memanfaatkan penjualan secara online untuk menjangkau pasar lebih luas. Melalui siaran langsung atau live di salah satu marketplace, produk mereka dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah di Indonesia. Hasilnya pun cukup menjanjikan. Dalam satu hari, jumlah pesanan yang masuk bisa mencapai lebih dari 100 resi pengiriman. Hal ini menunjukkan bahwa pemasaran digital menjadi peluang besar bagi pelaku usaha tradisional untuk terus berkembang dan meningkatkan penjualan produk mereka.
1: Nah, ini ternyata dijual secara online ya Teh ya. Kalau boleh tahu seberapa besar pengaruhnya penjualan online ini terhadap penjualan si endog lewo ini?
3: Alhamdulillah ya, jadi lebih berkembang dan jadi lebih luas gitu penjualannya, yang tadinya hanya orang dekat. Wilayah Garut, kalau ada online jadi seluruh Indonesia bisa jajan gitu ya, ke Kalimantan, Aceh, Bali, udah jadi langganan lah gitu, banyak banget pelanggan onlinenya orang luar daerah.
1: Kalau misalnya lewat online aja satu hari bisa jual berapa kilo nih Teh? Kurang lebih aja?
3: Kurang lebih 1 kintal.
1: Sehari?
0: Wow! Setelah melalui berbagai tahap produksi, endog lewo yang sudah siap langsung dimasukkan ke dalam proses pengemasan untuk didistribusikan. Satu persatu pesanan disiapkan untuk dikirim ke berbagai daerah. mulai dari toko oleh-oleh, agen penjualan, hingga pembeli yang memesan secara online.
1: Oke, ini perbal-balan Endog Lowo ini akan dikirim ke kawasan Kota Bandung, Jawa Barat untuk kemudian dijual kembali. Dan mengantarkan ke titik ini menjadi akhir perjalanan saya dalam sehari menjadi pengusaha Endog Lowo di Kabupaten Garut. Menyenangkan, seru, tapi yang jelas kalau misalkan Anda mau jadi pengusaha camilan satu ini harus punya tenaga yang ekstra kuat ya, karena setiap prosesnya itu membutuhkan tenaga. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk Anda bagi yang ingin memulai bisnis di bidang kuliner. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sampai jumpa.
4: Kita ke informasi olahraga. Gempita bola Piala Dunia telah dimulai. 104 pertandingan akan tersaji dari 3 negara tuan rumah yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ajang 4 tahunan kali ini diklaim yang terbesar karena diikuti oleh 48 negara peserta. Lalu kira-kira berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menyaksikan laga-laga Piala Dunia ini? Berikut liputannya.

0: Marhaban ya bal-balan, Piala Dunia 2026 telah datang. Digelar di tiga negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko, menjadikan ajang kali ini yang terbesar sepanjang sejarah. Diikuti oleh 48 negara peserta dan menyajikan 104 pertandingan.
1: Piala Dunia 2026 menggunakan 16 stadion di 16 kota yang tersebar di tiga negara. 11 stadion diantaranya ada di Amerika Serikat, termasuk untuk pertandingan final yang rencananya bakal digelar di MetLife Stadium, New Jersey.
0: Mau nonton langsung pertandingan Piala Dunia? Gampang. Selama Anda sehat, ada waktu dan ada uang, semua bisa diatur. Tapi ngomong-ngomong, berapa ya biaya yang harus dikeluarkan untuk menonton pertandingan Piala Dunia?
1: Mari kita cek harga tiket nonton pertandingan Piala Dunia 2026 yang dirilis di website resmi FIFA. Ada tiga opsi, yaitu Last Minute Sale, Marketplace, dan Hospitality. Opsi pertama, harga dibuat dalam sistem Dynamic Pricing, alias bisa berubah sesuai permintaan. Kisarannya dimulai dari $60 Amerika Serikat untuk penonton dari negara peserta, sementara untuk kategori umum dimulai dari $140 Amerika Serikat. Sedangkan opsi Hospitality adalah paket yang menggabungkan tiket pertandingan plus layanan VIP mulai dari makanan, minuman, dan akses khusus. Di kelas ini, harga tiket untuk fase penyisian mulai dari rata-rata $1.000 Amerika Serikat.
0: Dengan kurs hari ini Rp18.000 per $1, maka biaya yang harus dikeluarkan untuk menyaksikan pertandingan antara Jepang versus Belanda di babak penyisihan adalah Rp68.400.000 saja.
1: Biaya itu belum termasuk pengurusan visa, harga tiket pesawat, transportasi lainnya, dan biaya akomodasi selama di negara tujuan. Sekali lagi,
0: buat kaum mendang-mending kayak kamu atau kamu yang masih pusing sama urusan bayar listrik, sekolah anak, BBM naik, KPR yang masih lama, nonton di TV aja lah. Dan jangan lupa baca ulasannya di microsite Gempita Bola Dunia cnnindonesia.com. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
2: Menyemarakan perhelatan Piala Dunia 2026, sebuah instalasi seluas 92 meter persegi bergambar tiga pesepak bola legendaris dibuat di India Barat. Menariknya, instalasi raksasa ini dibuat dengan menggunakan lebih dari 106 ribu tutup botol bekas dan dikerjakan selama 6 bulan. Sementara di Kolombia, sebuah celengan babi raksasa disulap dengan memakai kostum timnas Kolombia dan menjadi daya tarik wisatawan. Berita ini sekaligus akan menutup jumpa kita di CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Alfian Raharjo pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
3: Instalasi raksasa membentuk wajah tiga pesepak bola legendaris Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Neymar dipamerkan di kampus Nirmala di Kerala, India Barat dan mencuri perhatian netizen. Proyek ini dipimpin oleh seniman yang sekaligus alumni kampus Nirmala, Ajay Vijon, dengan menghabiskan lebih dari 106 ribu tutup botol bekas yang dikumpulkan dari toko lokal dan pengepul barang bekas. 15 orang bertugas membersihkan tutup botol dan kemudian sekitar 200 mahasiswa bertugas menempelkan tutup botol di atas 242 papan hingga membentuk wajah tiga pesepak bola legendaris itu. Total luas instalasi ini mencapai 92 meter persegi dengan pengerjaan selama 6 bulan. Selain bertujuan untuk memberi penghormatan kepada para legenda sepak bola di momen Piala Dunia, karya ini juga sebagai pengingat tentang pentingnya daur ulang sampah. Karya ini akan dipamerkan hingga Piala Dunia berakhir. Detik-detik bola raksasa yang digunakan sebagai media promosi Piala Dunia terbawa badai sempat terekam kamera amatir warga. Bola tersebut terlepas dari rangkanya, kemudian menggelinding di jalanan kota saat hujan deras dan angin kencang melanda ibu kota El Salvador pada Minggu. Para pengguna jalan yang melintas pun sontak kaget dan memperlambat laju kendaraannya agar tidak mengenai bola. Meski sempat menghebohkan warga sekitar, namun tidak ada laporan korban luka ataupun kerusakan besar yang ditimbulkan atas kejadian ini. Mendukung timnas Kolombia yang lolos dan tengah berlaga di ajang Piala Dunia, warga di Rakuy Raboyaca, Kolombia mengubah patung celengan babi yang diklaim terbesar di dunia menjadi patung berkostum timnas Kolombia.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Yudi Yudawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Rabu 17 Juni 2026 dari berita pilihan berikut ini. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memberikan klarifikasi terkait insiden yang terjadi dalam diskusi bersama mahasiswa di Sleman, Yogyakarta, Senin malam.

0: Kisah manis dan pahit mewarnai perjalanan para tenaga kerja asal Indonesia di perantauan. Di Johor Bahru, Malaysia, viral video penyiksaan seorang asisten rumah tangga asal Indonesia yang dianiaya 4 orang warga Malaysia. Sementara gadis pekerja asal Magetan, Jawa Timur menjadi viral karena dinikahi warga Taiwan dengan mahar 500.000 rupiah lebih.
1: Video penganiayaan yang dialami seorang tenaga kerja wanita asal Indonesia berinisial YY di Johor Bahru, Malaysia ini menjadi viral di media sosial. Satu persatu orang di dalam rumah itu memukuli bagian kepala korban, sementara yang lainnya merekam aksi kekerasan itu. Pekerja asal Indonesia itu terlihat mengerang kesakitan dan tak melawan sama sekali. Kepolisian Johor dalam konferensi pers pada Minggu menyatakan telah menangkap 4 orang warga Malaysia yang diduga melakukan pemukulan terhadap ART asal Indonesia. Menurut kepolisian Johor, peristiwa itu terjadi pada Juli 2025 lalu, namun baru tersebar viral belakangan ini. Duta Besar LBBP RI untuk Malaysia, Raden Dato Muhammad Iman, buka suara terkait kasus ini.
2: Bahwa kasus ini telah menjadi perhatian dan langsung ditindaklanjuti oleh rekan-rekan di KJRI Johor Bahru ketika mendapat laporan pengaduan pada tanggal 13 Juni dari WNI yang menjadi korban tindak.
1: Pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan kasus penganiayaan tersebut untuk memastikan bantuan kekonsuleran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Dengan membayar mas kawin uang 580 juta rupiah dibayar tun.
1: Inilah video viral akad nikah antara gadis pekerja migran Indonesia asal Magetan, Jawa Timur, Rizky Anggraini, dengan pria warga negara Taiwan bernama Xu Kuangqi. Prosesi akad nikah yang digelar pada 4 Juni lalu ini menjadi viral karena mahar yang diberikan calon mempelai suami mencapai 580 juta rupiah atau 500.000 rupiah lebih. Menurut penghulu di KUA setempat, dirinya baru pertama menyaksikan mempelai pria memberikan mahar sebesar itu.
4: Bikin viral mungkin maharnya. Mungkin baru kali ini, mungkin di sini juga baru kali ini memberikan mas kawin atau mahar sebesar 580 juta rupiah.
1: Pengantin wanita Rizky Anggraini menikah tanpa didampingi orang tuanya karena sejak bayi berusia 13 hari, kedua orang tuanya pergi meninggalkannya. Ia kemudian diasuh kakeknya Atmorejo Suji hingga dewasa. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kamera CCTV jadi saksi aksi kejahatan di sejumlah lokasi. Di Medan, seorang maling motor dibekuk polisi usai aksinya terekam kamera CCTV. Adapun di Serang, Banten, satu anggota komplotan rampok bersenjata tajam yang menyantroni pabrik berhasil dibekuk. 3 lainnya masih buron.

Inilah aksi pencurian sepeda motor di Jalan Medan area selatan Gang Ganevo Medan, Sumatera Utara pada 4 Juni 2026 yang terekam kamera CCTV. Berbekal rekaman kamera CCTV tersebut, petugas pun berhasil meringkus pelaku. Diketahui tersangka berinisial G ditangkap tidak jauh dari rumah korban. Dalam aksinya, pelaku diduga dibantu oleh seorang rekannya yang berperan memantau situasi. Kapolsek Medan Area AKP Ainul Yakin mengatakan tersangka ditangkap hanya 3 jam setelah kejadian. Sepeda motor korban sempat dijual oleh pelaku kepada seorang penadah di kawasan Tembung, Deli Serdang dengan harga 1,3 juta rupiah. Ironisnya, uang hasil penjualan digunakan tersangka untuk membeli narkoba. Rekaman kamera pengawas atau CCTV milik PT Mitra Brickwall Jaya Perkasa di Desa Cemplang, Kabupaten Serang, Banten merekam detik-detik aksi kejahatan yang dilakukan oleh komplotan amat berbahaya ini. Dalam rekaman video tersebut terlihat 3 orang pelaku berhasil masuk ke dalam area inti pabrik, sementara 1 pelaku lainnya bertugas di luar pagar pabrik untuk memantau situasi dan kondisi di sekitar lokasi kejadian. Komplotan pelaku ini tergolong sangat nekat karena melancarkan aksinya pada malam hingga pagi dini hari dengan cara terlebih dahulu melumpuhkan dan menyekap satpam pabrik yang sedang bertugas jaga di pos depan. Bermodalkan rekaman kaset CCTV serta keterangan saksi, korban, pihak manajemen perusahaan langsung membuat laporan resmi kepada pihak kepolisian sehingga tim unit Reskrim Polsek Jawilan

0: langsung bergerak melakukan pengejaran. Dari tangan tersangka utama, polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa 2 buah aki kendaraan alat berat, 1 buah gawai milik korban, 2 batang pipa, serta 9 golok yang digunakan untuk mengancam. Kini, anggota unit Reskrim Polsek Jawilan masih terus melakukan pengejaran terhadap 3 pelaku lainnya yang sudah diketahui identitas serta keberadaannya dan sudah masuk dalam daftar pencarian orang dari kepolisian. Kini pelaku harus mendekam di sel tahanan dan terancam dijerat pasal 479 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pria bersenjata tajam berlarian dan mengamuk di sebuah mal di kota Manado, Sulawesi Utara. Pria itu lalu dikepung sejumlah orang sebelum akhirnya dilumpuhkan oleh polisi.
2: Suasana panik terjadi di kawasan Manado Town Square, Manado, Sulawesi Utara pada Senin 15 Juni 2026 kemarin. Orang-orang terlihat berlarian menghindari sesuatu untuk menyelamatkan diri. Dari sejumlah video yang beredar di media sosial terlihat, pria yang diduga membawa senjata tajam inilah yang menjadi pemicu kepanikan para pengunjung mall. Pria itu terlihat dikepung sejumlah orang sebelum akhirnya dilumpuhkan oleh petugas kepolisian. Sebelumnya, pria ini dilaporkan berlarian di area mall hingga memicu kericuhan dan mengundang perhatian pengunjung. Menurut Kapolresta Manado Kombespol Irham Halid, seperti dikutip Detikcom pada Selasa, diduga pria itu mengalami gangguan kejiwaan karena pelaku berbicara tidak terarah saat diperiksa. Meski begitu, polisi tetap melakukan pendalaman dan penanganan sesuai prosedur yang berlaku. Polresta Manado telah berkoordinasi dengan Satpol PP serta Dinas Sosial setempat untuk penanganan lanjutan serta akan memeriksa kejiwaan terhadap yang bersangkutan di Rumah Sakit Jiwa Ratum Buisang Kalasei. Dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.
1: Gunung Merapi kembali meluncurkan awan panas guguran. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
3: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Yeah.

0: Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran pada Selasa pagi. Warga diimbau menjauhi alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Sementara itu Gunung Lewotobi laki-laki juga kembali erupsi pada Selasa pagi waktu Indonesia Tengah. Erupsi ini sempat memicu kepanikan warga yang sedang beraktivitas di sekitar kaki gunung.
1: Rekaman CCTV BPTKG Yogyakarta menunjukkan detik-detik awan panas guguran keluar dari puncak Merapi pada pukul 8.55 waktu Indonesia Barat Selasa pagi. Luncuran awan panas mengarah ke barat daya, tepatnya ke hulu Sungai Putih dan

0: Kaisat. Data Pusdalops BPPD Kabupaten Magelang memastikan tidak ada laporan hujan abu vulkanik yang mengguyur pemukiman warga di sekitar lereng gunung. Saat ini, status Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Masyarakat diminta tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya seperti guguran lava, awan panas guguran, serta banjir lahar hujan di sepanjang alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi.
1: Kami menerima laporan terjadi awan panas guguran sekitar pukul 8 lebih 55 menit dengan jarak luncur 2000 meter dan mengarah ke barat atau mengarah Kalisat Kaliputih. Untuk dampak sampai dengan saat ini kami belum menerima atau mendapat konfirmasi dari TRC terkait hujan abu di wilayah Kecamatan Dukun maupun Kecamatan Sawangan.
0: Sementara itu, Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi pada pukul 8.17 waktu Indonesia Tengah. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal, condong ke arah barat dan barat laut. Erupsi ini terekam dengan durasi 1 menit 37 detik. Erupsi ini sempat memicu kepanikan warga yang sedang beraktivitas di sekitar kaki gunung. Letusan abu vulkanik menutupi permukiman warga serta jalan Trans Pulau Flores hingga mengganggu aktivitas masyarakat. Saat ini, Gunung Lewotobi laki-laki masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat dan wisatawan dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Warga juga diimbau mewaspadai potensi banjir lahar hujan di sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan intensitas tinggi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memberikan klarifikasi terkait insiden yang terjadi dalam diskusi bersama mahasiswa di Sleman, Yogyakarta, Senin malam. Sudaryono menegaskan bahwa kehadirannya bersama Menteri ATR BPN Nusron Wahid dan Budiman Sujatmoko bertujuan untuk berdialog secara terbuka dengan mahasiswa. Menurutnya, sejak awal forum dibuka untuk berbagai pertanyaan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Namun di tengah jalannya diskusi, suasana disebut menjadi tidak kondusif setelah muncul kelompok peserta yang menginginkan forum dihentikan. Situasi semakin memanas sehingga pihak keamanan menyarankan para narasumber meninggalkan lokasi. Sudaryono membantah tudingan bahwa dirinya dan rombongan menghindari dialog. Ia menyatakan bahwa mereka sempat kembali dan melanjutkan diskusi secara spontan bersama mahasiswa di luar gedung.
3: Ya, kita jelaskan intinya adalah kami bertiga hadir untuk secara demokratis kita berdiskusi, ditanya apa aja nggak ada masalah. Kita ditanya apa aja nggak ada masalah, diadili kayak apa aja kita oke, nggak ada masalah. Jadi kita udah jalan, bagus, kemudian ya ada diskusi di situ gitu. Nah kemudian ada sekelompok orang kemudian mengganggu dan tidak menginginkan adanya dialog itu. Kalau Anda lihat nanti di videonya ya, kami, saya, Pak Nusron, dan Pak Budiman berusaha stay. Kami, karena menurut kami, niat kami baik, kami silaturahmi dengan baik, kami ingin menjelaskan hal-hal yang barangkali belum terjelaskan, dan barangkali kalau memang ada koreksi, ada masukan, juga kita ingin perbaikan. Jadi intinya kan ini menegaskan bahwa kami di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo ini, kami ini demokratis. Kami menghargai semua pendapat, kalau kita punya pendapat, tentu saja kan harus menghargai pendapat orang lain. Nah, tadi seolah-olah jadi ada pemaksaan untuk forumnya dihentikan begitu. Dan kami berusaha stay di situ cukup lama. Karena setelah itu kemudian kalau tidak salah ada yang lempar air, terus ada yang mukul pundak saya gini ya. Mungkin saya nggak tahu, saya merasa sudah ada yang mukul, ya orang yang lari. Kemudian udah nggak bener nih. Akhirnya kami keluar. Kemudian kami dicari-cari. Karena dicari-cari ya kami keluar. Kemudian mereka menginginkan ada diskusi. Akhirnya kami bersilat. Intinya adalah terima kasih pada adik-adik yang lain yang, dan minta maaf pada adik-adik yang lain yang sebetulnya menginginkan, karena memang sebagian besar sebetulnya pengen diskusi gitu. Tapi karena ada sekelompok tadi itu akhirnya jadi nggak jalan gitu.
2: Sebelumnya diskusi bertajuk Pancasila sebagai pemersatu bangsa yang digelar di Gelanggang Inovasi dan Kreasi Kampus UGM Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin malam memanas. Para mahasiswa mendesak ketiga anggota Kabinet Merah Putih ini untuk mengakui adanya kesalahan pada tata kelola pemerintahan Prabowo Gibran. Wamen Sudaryono dan Menteri Nusron Wahid sempat duduk bersama para mahasiswa dan berusaha menjawab tuntutan para mahasiswa. Namun suasana saat itu yang tidak kondusif memaksa Wamen Sudaryono dan Menteri Nusron Wahid dievakuasi dari lokasi acara.
4: Aksi kejar-kejaran itu sebetulnya karena mereka menghindar. Kami tidak akan mengejar-ngejar mereka. Seandainya mereka menjawab satu pertanyaan sederhana saya, apakah mereka merasa bersalah? Tidak. Mereka justru memberikan pertanyaan balik, dan juga justru mereka secara eksplisit merasa tidak bersalah. Itu adalah konsekuensi dari tindakan mereka. Dan jika kami dianggap jahat, merusuh atau apapun itu, sesungguhnya kejahatan mereka itu sangat-sangat lebih besar.
2: Mahasiswa dan Civitas Akademika Visipol UGM menggelar aksi Visipol menolak Bungkam Senin sore di Taman Pintar Visipol UGM Sleman DIY. Selain menuntut pemerintah untuk perbaikan ekonomi, mahasiswa juga mendesak Direktorat UGM untuk bersuara secara resmi dalam menyikapi kondisi saat ini.
5: Hari ini tepat 603 hari Indonesia berada di bawah rezim waktu pemimpinan Prabowo.
6: Aksi Visipol menolak Bungkam yang diinisiasi oleh keluarga mahasiswa KM Visipol UGM berlangsung sejak Senin sore di Taman Pintar Visipol UGM, diawali dengan doa bersama lintas agama, dilanjutkan dengan mimbar bebas. Puluhan Civitas Akademika Visipol UGM, baik mahasiswa, alumni hingga dosen, bergiliran naik mengisi mimbar bebas, baik dengan orasi, baca puisi, hingga membaca doa dan ayat kitab suci. Selain mahasiswa dan alumni, tampil dua dosen Visipol UGM yang ikut menyampaikan pendapat kali ini. AB Widianta dari Departemen Sosiologi Visipol UGM dan Suci Lestari Yuwana dari Departemen Hubungan Internasional Visipol UGM, sekaligus perwakilan dari Sejagat, Serikat Pekerja UGM.
7: Sebagai dosen di Universitas Gajah Mada, yang pertama ini bentuk solidaritas pada teman-teman mahasiswa yang saya kira sudah sangat berani mewakili suara rakyat Indonesia dalam menyampaikan keresahan-keresahan mengenai situasi kondisi ekonomi politik saat ini. Itu pertama solidaritas. Sama yang kedua, selain sebagai dosen, saya juga sebagai seorang ibu yang sangat merasakan bagaimana dampak buruk dari program-program pemerintah saat ini pada kehidupan ekonomi saya sehari-hari. Dan di sini saya ingin menyampaikan juga keresahan yang saya alami. Saya kira ada dua. Yang pertama adalah bagaimana program-program pemerintah itu sifatnya sangat mengeksploitasi anggaran yang harusnya buat publik, tapi ini tidak jelas anggarannya buat siapa. Siapa yang diuntungkan? Contohnya misalnya dengan adanya MBG, sampai sekarang sudah banyak sekali akademisi perwakilan organisasi yang menyampaikan kritik terhadap MBG, tapi sama pemerintah tidak direspon sama sekali. Dan yang kedua, saya kira yang dirasakan oleh teman-teman adalah bagaimana bentuk-bentuk militarisme sehari-hari itu sudah mulai terasa. Contoh paling nyata dari bentuk-bentuk militarisme itu adalah anti kritik. Pemerintah tidak suka orang-orang yang vokal, yang kritis, dan kalau misalnya ada mahasiswa yang kritis ataupun perwakilan rakyat yang kritis, bisa dianggap sebagai anti asing misalnya, atau bisa dianggap tidak loyal terhadap pemerintah Indonesia.
6: Visipol menolak Bungkam juga diramaikan dengan aksi teatrikal yang menggambarkan kondisi masyarakat sipil saat ini dan aksi pembalasan terhadap penguasa. Selain menuntut pemerintah untuk perbaikan ekonomi hingga pembatalan Undang-Undang TNI Polri, mahasiswa juga mendesak pihak Rektorat UGM untuk secara resmi bersuara menyikapi kondisi saat ini.
8: Aksi di Visipol UGM hari ini adalah bentuk solidaritas kami kepada rakyat, karena kami juga rakyat Indonesia. Kami merasa khawatir dengan kondisi yang sekarang sedang terjadi, maka dari itu kita melakukan aksi hari ini. Melihat dari beberapa waktu ke belakang, mulai dari 2025 sampai hari ini, UGM ketika melakukan pernyataan di depan publik tidak pernah benar-benar secara eksplisit mengungkapkan keberpihakannya kepada rakyat. Dan oleh karena itu, karena kami merasa UGM belum memiliki sikap tersebut, maka kami mendesak hari ini untuk UGM segera memberikan sikapnya secara resmi dan institusional untuk berpihak pada kepentingan rakyat hari ini.
6: Setelah membacakan 6 tuntutan, termasuk membatalkan Undang-Undang TNI Polri, menurunkan harga bahan pokok dan BBM, menghentikan program MBG serta KDMP, menguatkan nilai rupiah, memperbaiki pola komunikasi pemerintah, serta mendesak UGM untuk bersuara secara resmi tentang kondisi saat ini. Masa aksi membubarkan diri sekitar pukul 17:45. Daniel Yuwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Ke informasi lain, beragam kebutuhan sekolah mulai dari seragam, buku tulis hingga alat tulis menjadi incaran orang tua di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur menjelang tahun ajaran baru. Sementara itu, saat libur panjang sekolah, penjualan sepeda bekas di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah meningkat cukup signifikan.
0: Memasuki tahun ajaran baru, Pasar Jatinegara Jakarta Timur mulai dipadati orang tua yang berburu perlengkapan sekolah. Beragam kebutuhan sekolah mulai dari seragam, buku tulis, hingga alat tulis menjadi incaran menjelang tahun ajaran baru pada Juli mendatang. Meski pasar mulai ramai, pedagang mengaku penjualan belum sesignifikan tahun lalu. Kenaikan harga alat tulis dan aksesoris sekolah yang mencapai 15% hingga 20% dinilai menjadi faktor utama menurunnya daya beli masyarakat.
9: Kiranya minggu depan atau... Seninnya lah.
10: Harga sendiri gimana?
9: Kalau harga naik.
10: Berapa persen?
9: Naik kalau dari harga 15%, ada yang 20%.
0: Kenaikan harga ini juga dikeluhkan oleh para pembeli. Namun karena perlengkapan sekolah adalah kebutuhan prioritas, orang tua tetap berbelanja dengan memilih Pasar Jatinegara yang dianggap masih lebih terjangkau dibandingkan tempat lain.
11: Yang dicari paling pensil, yang butuh-butuh buku.
10: Oh gitu.
11: Pensil, krayon, gitu.
10: Harganya aja gimana, Bu? Naik gak, Bu?
11: Untuk harga untuk kalangan menengah ke bawah sih ya lumayan ya.
10: Naik ya, Bu ya.
11: Naik.
0: Tidak hanya alat tulis, harga seragam sekolah pun mengalami penyesuaian harga.
12: Beli kantor anak, beli seragam bubung libur. Bubung libur, karena kami kerja, jadi untuk kesempatan membeli seragam itu di hari libur. Kebetulan biasanya toko bulan itu, kalau ke bulan Juni-Juli,
13: ya, buka tiap hari.
12: Iya, buka tiap hari.
0: Di sisi lain, libur panjang sekolah menjadi ladang rezeki bagi penjual sepeda bekas di Jalan Raya Aji Barang, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Salah satu pedagang sepeda bekas mengaku penjualan meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Banyak orang tua datang untuk membeli sepeda bagi anak-anak mereka sebagai sarana bermain sekaligus berolahraga selama liburan.
14: Ada sepeda yang mau ngetren, ini sepeda lipat. Itu lipat ada. Cengki ada, terus itu yang kecil-kecil, Minion juga ada.
0: Meski berstatus bekas, seluruh sepeda yang dijual terlebih dahulu menjalani proses perbaikan dan perawatan. Mulai dari servis, pengecekan komponen, dan pemolesan ulang, sehingga tampil menarik serta layak digunakan. Harga yang ditawarkan pun relatif terjangkau. Sepeda bekas dijual mulai dari Rp200.000 hingga Rp400.000, tergantung jenis ukuran dan kondisi sepeda. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja ditambah kenaikan harga-harga kebutuhan pokok membuat masyarakat mulai mengubah pola konsumsi sehari-hari. Salah satu indikatornya adalah muncul tren Fokoke Warek alias VW atau yang penting kenyang di tempat-tempat makan seperti Warung Tegal atau Warteg.

0: Memasuki jam sarapan, pelanggan terus berdatangan ke lokasi makan murah meriah dengan menu bervariasi seperti warung Tegal alias warteg. Seperti di salah satu warteg di kawasan Gubeng, Kertajaya, Surabaya. Dari aneka lauk yang tersedia di warung yang buka 24 jam ini, menu sederhana seperti tahu, tempe, dan oseng sayur akhir-akhir ini jadi menu paling banyak dibeli. Di tengah kondisi ekonomi yang tak baik-baik saja, alih-alih belanja mengikuti selera, masyarakat kelas menengah dituntut cermat berhemat. Mengatur pengeluaran terlebih saat penghasilan tak bertambah. Tren belanja makan dengan harga sehemat-hematnya ini belakangan disebut sebagai VW, Foko Ke Warek, atau yang penting kenyang.
1: Banget. Naiknya ya nggak kira-kira juga sih. Cuman kalau saya sih biasa aja sih. Cuman kita harus pengeluarannya yang lebih banyak saya nanti. Berarti kerjanya harus agak banyak gitu nanti. Iya.
2: Ya kalau saya

0: Untuk pengeluaran untuk makan tuh biasanya dijatahin 3 juta. Itu maksimal. Tapi kadang juga lebih juga sih. Nah, seperti itu.
1: Di kondisi kayak gini ya, harga-harga pada mahal, pada naik semua itu kerasa
0: gak? Ya kadang kerasa sih, tapi memang saya kadang-kadang juga masak sendiri. Jadi ada beberapa yang juga bisa dihematkan dari itu.
2: Oke, kalau kata Gen Z kan indeks ekonomi ya. Nah, memang di ekonomi ini ada ya sedikit-sedikit penghematan kayak penekanan untuk biaya makan atau kayak pengurangan jajan sehingga kita juga bisa lebih menabungnya juga untuk kedepannya.
3: Adanya fenomena VW ini berdampak pada pengusaha warteg. Salah satunya Sodikin yang sudah 4 tahun menjalankan bisnis warteg di kawasan Karangmenjangan, Surabaya. Sodikin mengaku merasakan perubahan pola konsumsi pembeli akhir-akhir ini. Permintaan menu berbahan hati sapi, ikan, dan ayam kini menurun karena pembeli membatasi pengeluaran. Menyikapi perubahan pesanan pelanggan, Sodikin akhirnya membatasi penyediaan menu berharga murah. Melihat fenomena VW ini, dosen School of Business Management Universitas Ciputra Surabaya, fenomena Fokoke Warek menjadi konsekuensi logis saat terjadi tekanan ekonomi. Menurunkan kualitas pembelian menjadi pilihan untuk bertahan hidup.
4: Nah, ini akan menjadi tantangan untuk warteg, bagaimana mereka bisa beradaptasi untuk menjaga harganya. Dan yang mungkin nanti akan menjadi tekanan ekonomi lebih besar adalah ketika ada PHK massal. Dan harga pangan kalau meningkat lebih dari 10%, itu juga akan memberikan dampak terhadap warteg.
3: Arya Gana menambahkan kemunculan VW menjadi momentum bagi warteg untuk fokus penyediaan menu porsi terjangkau. Sementara itu untuk menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah diharapkan mampu menstabilkan harga pangan dan stabilisasi ekonomi makro. Alan Maulana, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
5: Warga di sejumlah daerah di Jawa Timur memperingati Satu Syuro dengan tradisi grebek gunungan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
3: Tapi intinya saya tahu.
4: Tapi masyarakat
3: dulu saya bicara.
4: Masyarakat
3: you waktu bicara saya diam. Nggak. Sekarang you diam.
4: Nggak, kan giliran
3: saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Warga di sejumlah daerah di Jawa Timur memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah atau 1 Suro dalam kalender Jawa dengan menggelar tradisi grebeg gunungan. Seperti di Ponorogo, warga antusias menyaksikan prosesi larungan gunungan di Telaga Ngebel. Sementara di Lumajang, puluhan gunungan berisi hasil bumi ludes jadi rebutan warga.
1: Tradisi grebeg gunungan Satu Suro yang digelar di lokasi wisata hutan bambu Desa Sumber Mujur Kecamatan Candipuro Lumajang pada Selasa siang berlangsung meriah. Warga yang datang sejak pagi hari disuguhi beragam atraksi kesenian serta tarian daerah. Tidak lama kemudian, 30 gunungan hasil bumi yang dinanti-nantikan warga akhirnya tiba. Warga pun langsung berebut gunungan yang berisi aneka sayuran dan buah-buahan.
2: Tadi sempat rebutan juga, Bu.
3: Ya, rebutan sampai kena lempar. Ini dapat lagi.
1: Acara menyambut Tahun Baru 1 Muharram 1448 Hijriah atau 1 Suro dalam kalender Jawa ini digelar sebagai ungkapan rasa syukur atas panen hasil bumi. Grebeg Syuro menyambut Tahun Baru Islam juga digelar secara meriah oleh warga Desa Nelayan Kebo Ireng, Tulungagung, Jawa Timur Selasa siang. Usai diarak keliling Pantai Gema, gunungan berisi sayuran dan buah-buahan ini langsung ludes diserbu warga. Warga meyakini hasil bumi dari gunungan ini membawa berkah. Dengan tradisi sedekah bumi ini, warga berharap wisata Pantai Gema kembali ramai oleh pengunjung. Selain di Tulungagung dan Lumajang, tradisi serupa juga digelar oleh warga Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Ponorogo, Jawa Timur, Selasa siang. Puluhan tumpeng hasil bumi, diantaranya berisi beras merah dan ikan nila hitam serta nila merah, dikirap mengelilingi Telaga Ngebel sejauh 4 km. Puncak acara kemudian ditandai dengan proses pelarungan gunungan beras merah ke tengah telaga. Sedangkan gunungan lainnya langsung jadi rebutan warga dan pengunjung.
4: Sangat luar biasa dan alhamdulillah tadi antusias warga itu sangat luar biasa. Juga wisatawan juga tadi banyak yang hadir dari luar negeri juga banyak. Nah terus juga kali ini ada yang spesial, ternyata tumpeng yang akan diporak itu tadi ada serba ikan, terus juga ada...
1: Tradisi ini digelar sebagai bentuk rasa syukur atas keberkahan yang diterima. Tradisi ini pun diharapkan bisa mendongkrak pariwisata Kabupaten Ponorogo. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Warga di sejumlah daerah merayakan Tahun Baru Islam dengan menggelar pawai. Di Subang, Jawa Barat, sekitar 1.000 orang mengikuti pawai kendaraan hias. Sementara di Cipayung, Jakarta Timur, sekitar 125 kendaraan hias turut serta dalam pawai menyambut 1 Muharram 1448 Hijriah.
5: Selasa pagi, suasana Pondok Pesantren Al-Hamid Cipayung, Jakarta Timur meriah dengan pawai kendaraan hias berbagai bentuk. Mulai dari replika musola, masjid, hingga kendaraan bertema khusus. Dibuka oleh Wali Kota Jakarta Timur, para santri dan warga antusias mengikuti pawai. Ketua Yayasan Pesantren Al-Hamid, Lukman Hakim Hamid menyebut, tahun ini ada 125 kendaraan yang berpartisipasi dalam pawai menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah.
6: Setiap tahun baru Islam kita selalu mengadakan pawai mobil hias, tujuannya untuk mengingatkan masyarakat sekitar bahwa kita juga punya tahun baru tersendiri, yaitu tahun baru Hijriah, seperti itu.
5: Serupa dengan di Jakarta Timur, warga Desa Jatimulya, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, Jawa Barat juga antusias mengikuti pawai tahun baru Islam. Warga dari Dusun Sukarasa dan Jatimulya seakan berlomba menampilkan kreativitas kendaraan hias, mulai dari hiasan lampu hingga replika hewan seperti unta dan ayam. Menurut Ketua Panitia, selain merayakan Tahun Baru 1 Muharram 1448 Hijriah, pawai juga digelar untuk mempererat tali silaturahmi antar warga.
7: Ya, alhamdulillah sangat meriah, sehingga sangat antusias masyarakat Jatimulya dan masyarakat tetangga desa juga pada ikut hadir, sehingga panitia membuat kupon 1.000 juga, banyak yang tidak kebagian.

0: agar menarik minat warga, panitia pun menyediakan beragam hadiah menarik. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Momen Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah juga dirayakan dengan berbagi kepada sesama. Di Tanah Abang, Jakarta Pusat, DPP Partai Solidaritas Indonesia PSI memberikan santunan kepada 100 anak yatim piatu se-Jabodetabek. Sementara di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsu Rizal menggelar pasar murah dan langsung diserbu para emak-emak.
0: Selasa siang, emak-emak di Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat menyerbu pasar murah yang digelar di Pondok Pesantren di Desa Cihelang, Kecamatan Ciparai. Pasar murah menyediakan berbagai macam sembako, seperti beras, minyak goreng, daging sapi, ayam potong, sayur, dan buah-buahan.
2: Banyak sayuran.
3: Bagus-bagus. Terima kasih.
2: Harganya lebih murah juga, Bu?
3: Oh, murah banget.
2: Ibu terbantu nggak dengan adanya pasar murah ini, Bu?
3: Sangat terbantu. 50.000 bisa segini.
2: Ibu harapannya ke depannya gimana, Bu? Apakah harus diseringin atau gimana, Bu?
3: Nah, itu harus lebih sering. Terutama dari para anggota DPR kan tahu kesusahan kita ya, Ibu-ibu. Dari mulai minyak semuanya naik.
0: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsu Rizal mengatakan, pasar murah serupa rencananya akan digelar di desa dan kecamatan sekabupaten Bandung.
4: Ya, semoga bisa membantu dan meringankan bagaimana kondisi masyarakat kesulitan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kita akan jemput bola langsung di bawah. Kalau sudah di bawah pasti tepat sasaran. Dibanding misalkan sekarang kita jejaring ke bawahnya, kalau langsung kepada masyarakat pasti akan tepat sasaran.
0: Di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Partai Solidaritas Indonesia, PSI, menyerahkan santunan kepada sekitar 100 anak yatim piatu se-Jabodetabek di kantor DPP PSI Selasa sore. Menurut Wakil Ketua Umum PSI, Isyana Bagus Oka, acara ini digelar sekaligus untuk memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah.
5: Dan ini tentu saja bukan sekedar seremonial belaka, tapi adalah upaya untuk bisa betul-betul berbagi kebahagiaan, berbagi berkah di hari ini. Kurang lebihnya itu sih. Ya, ini yang telah kami coba lakukan setiap tahun dan mudah-mudahan terus dapat berlangsung.
0: Isyana pun menyebut, pengajian serta pemberian santunan ini sudah menjadi kegiatan rutin yang digelar setiap tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Bertepatan dengan Tahun Baru Islam, Masjid Al-Akbar Surabaya panen raya buah melon hidroponik melalui greenhouse hidroponik ini. Masjid Al-Akbar Surabaya tidak hanya sekedar menawarkan fasilitas religi, namun juga menghadirkan wisata edukatif bagi setiap jemaah dan pengunjungnya.
6: Suasana Tahun Baru Islam di Masjid Al-Akbar Surabaya terasa berbeda dan menyegarkan. Hari ini sebanyak lebih dari 500 buah melon dari 4 varietas berbeda siap dipanen dari greenhouse hidroponik Masjid Agung ini. Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa Masjid Al-Akbar Surabaya kini tidak hanya jadi pusat ibadah, namun juga terdepan dalam wisata edukatif bagi masyarakat. Dalam satu tahun, pengelola menyatakan panen melon bisa terjadi 3 hingga 4 kali. Tentu melon yang dihasilkan adalah melon kualitas unggulan. Ini kan menarik sekali ya, hari ini kesempatan kami bisa melihat panen melon. Nah, ini saya lihat ada banyak variannya Pak, dan ini kayaknya juga ada beberapa melon yang cukup unik. Dan sebenarnya ada berapa varian dan gimana sih Pak untuk proses pengembangannya?
7: Ya, untuk varian kita ada 4 varian Bu. Jadi yang pertama ada Dalmatian. Dalmatian itu dari Korea. Terus yang kedua ada Intanon. Intanon itu dari Belanda. Terus yang ketiga ada Sweet Hami. Sweet Hami itu dari Tiongkok. Terus yang keempat ada Alisa. Alisa Evan. Alisa Evan itu dari Indonesia. Terus yang ketambahan juga ada Leoni.
6: Menariknya panen raya melon hidroponik di Masjid Al-Akbar Surabaya kali ini juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Menurut Kofifa, fasilitas greenhouse hidroponik di Masjid Al-Akbar Surabaya ini berguna untuk memperkuat ketahanan pangan warga, sekaligus menjadi referensi tempat ibadah lainnya untuk memanfaatkan lahan kosong di sekitarnya. Bagi pengunjung, wisata greenhouse ini menjadi daya tarik tersendiri yang dapat menambah edukasi proses hidroponik hingga mencicipi hasilnya bagi setiap pengunjung.
8: Melonnya cukup manis sekali, dan cara-caranya di Masjid Al-Akbar ini punya program yang cukup bagus. ada kebunnya, juga ada mini soccernya. Jadi bisa saja setelah main bola kita menikmati melonnya itu.
6: Dengan adanya greenhouse ini, Masjid Al-Akbar Surabaya berhasil membuktikan bahwa rumah ibadah juga bisa menjadi pusat inovasi dan agrowisata yang bermanfaat bagi umat. Gia Marisa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
9: Ini merupakan Pak.
1: Semangat Piala Dunia terasa di Meksiko. Ribuan warga dan wisatawan memadati jalan ikonik Paseo de la Reforma menyaksikan parade. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. We'll be right back.

0: Semangat Piala Dunia 2026 terus terasa di Meksiko. Ribuan warga dan wisatawan memadati jalan ikonik Paseo de la Reforma di kota Meksiko untuk menyaksikan parade yang memadukan sepak bola dengan kekayaan budaya lokal.
1: Parade menampilkan beragam atraksi khas Meksiko, mulai dari mariachi, prajurit prahispanik, hingga toko-toko Day of the Dead atau Hari Orang Mati yang menjadi salah satu simbol budaya negara tersebut. Sejumlah kendaraan hias juga menampilkan rasa hormat warga Mexico City kepada legenda sepak bola dunia seperti Pele dan Diego Maradona, serta mengangkat kembali memori Piala Dunia yang pernah digelar di Meksiko. Para penonton membadati sepanjang rute parade dan sebagian besar di antaranya merupakan penggemar sepak bola dari berbagai negara yang datang untuk menyaksikan pesta sepak bola terbesar di dunia. Seorang pengunjung asal Kolombia mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Meksiko dan suasana meriah yang menyertai penyelenggaraan turnamen.
2: Mi hermano llegó el 10 de junio, un día antes de la inauguración. Hemos vivido espectacular. Vimos a celebrar Reforma. La verdad, los mexicanos nos han recibido súper, súper bien. Se siente una alegría muy especial. Vamos a ir al partido Colombia la próxima semana.
1: Hal senada disampaikan wisatawan asal Amerika Serikat yang menilai keramahan warga dan antusiasme penggemar menjadi daya tarik tersendiri selama berada di kota Meksiko.
3: Been in Mexico City for a few days now.

0: It's incredible here, man. We were here from the start. We went to the Fan Fest in Keppel Marte. Just incredible the whole time. The Mexican fans, the hospitality, the people, everybody's just been incredible so far.
1: Bagi banyak wisatawan, parade ini menjadi kesempatan pertama untuk menyaksikan berbagai tradisi budaya Meksiko secara langsung. Parade ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan Piala Dunia 2026 yang untuk pertama kalinya digelar bersama oleh Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada.
2: Kawasan wisata religi masih jadi lokasi tujuan warga menghabiskan libur Tahun Baru Hijriah. Di Surabaya, sejumlah kawasan religi tak hanya ramai datangi pengunjung lokal, namun juga wisatawan dari luar kota hingga mancanegara.
3: Di Surabaya, salah satu alternatif lokasi wisata religi yang dikunjungi warga di libur Tahun Baru Islam 1448 Hijriah adalah Masjid Muhammad Cengho. Seperti Kay, warga asal Jakarta yang menyempatkan melihat langsung masjid di Jalan Gading, Surabaya ini di sela waktu libur satu Muharramnya di Kota Pahlawan.
4: Ya, jadi hari ini saya memutuskan untuk pergi ke sini. Mungkin sebenarnya kan ini libur nasional ya, jadi semua orang tuh ada free time gitu. Jadi saya rasa selagi saya lagi ada di Surabaya, saya bisa eksplor ke sini. Soalnya kemarin-kemarin di Surabaya itu kok ya nggak sempet gitu mau ngelihat masjid ini. Nah, ini mumpung lagi liburan juga sama keluarga, jadi ya gitu.
3: Keunikan arsitektur masjid yang terinspirasi dari Masjid Niuji di Beijing ini diakui jadi daya tarik utama, termasuk bagi sejumlah wisatawan asing yang umumnya mengira masjid ini adalah kuil atau kelenteng.
5: So I've encountered this place on Google Maps and right away it caught my attention. I think this is one of the most interesting mosque I've ever seen. And I had to check it out, like the architecture, the unique of this place, and I was super interested to come here and check this place.
6: One thing I like to do is whenever I go to a new place, I like to check out the mosques nearby. And when I went to Surabaya, I was just looking at like what are the unique mosques that I can look around. This is the first one that came up. And this is the first Chinese mosque I've ever been to. So it's very unique.
3: Sempatkan pula belanja oleh-oleh di gerai souvenir Masjid Cengho tertua dari 19 Masjid Cengho yang tersebar di seantero Indonesia ini. Ada variasi songkok hingga wadah alat tulis bertema Masjid Muhammad Cengho dengan kisaran harga antara Rp40.000 hingga Rp75.000. Berburu buah tangan seolah-olah jadi ritual wajib setelah wisata religi. Seperti halnya di pasar sekitar kawasan wisata religi, makam, dan masjid Sunan Ampel. Aneka macam perlengkapan ibadah hingga pernak-pernik perhiasan sampai makanan khas ada di sini.
7: Ya, sekalian untuk berziarah ke makam Sunan Ampel. Ini masih nyari-nyari oleh-oleh khas Surabaya, khas di komplek pemakaman Ampel.
3: Kawasan religi Sunan Ampel memang jadi kawasan utama yang dikunjungi wisatawan di libur satu Muharram. Biasanya pengunjung kompleks masjid dan makam Sunan Ampel, keluarga dan murid-muridnya ini biasanya akan lebih ramai lagi di malam satu Muharram atau yang biasa disebut sebagai malam satu Suro. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Pesawat pembom milik Amerika Serikat dan pesawat tempur pembom milik Rusia sama-sama alami kecelakaan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
3: Tapi intinya saya tahu.
4: Tapi masyarakat
3: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
4: Nggak, kan giliran saya bicara.
1: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di TransTV dan CNN Indonesia.

0: Sebuah pesawat pembom milik Amerika Serikat, bomber Bi-52 Stratofortress, jatuh di California pada Senin. Seluruh awak pesawat yang berjumlah 8 orang tewas dalam peristiwa tersebut.
1: Pesawat pembom Amerika Serikat bomber B-52 Stratofortress jatuh tak lama setelah lepas landas dari pangkalan udara Edwards di Gurun Mojave, California pada Senin. Seluruh awak pesawat berjumlah 8 orang termasuk 2 karyawan Boeing, produsen pesawat tersebut, tewas. Menurut pejabat Angkatan Udara Amerika Serikat, pesawat sedang menjalani misi rutin sambil menguji program modernisasi radar. Kecelakaan terjadi sesaat setelah pesawat berhasil terangkat dan terbang di landasan pacu. Pesawat bomber B-52 Stratofortress adalah pesawat berbasis jet dengan 8 mesin. Pesawat ini dirancang untuk membawa berbagai jenis bom nuklir dan konvensional. Angkatan Udara Amerika Serikat menyatakan telah menyelidiki penyebab kecelakaan, namun hasilnya baru akan dirilis 6 bulan lagi. Di hari yang sama, sebuah kecelakaan pesawat pembom juga terjadi di Rusia. Pesawat Tu-22 M3 bomber strategik milik Rusia jatuh di wilayah Irkutsk, Siberia. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, pesawat jatuh saat menjalani penerbangan latihan. 4 awak pesawat selamat setelah berhasil melontarkan diri. Ketika itu, pesawat tidak membawa muatan tempur. Pesawat Tu-22 M3 bomber strategik adalah versi modern dari pesawat tempur Tu-22. Menurut buletin At Atomic Scientist, pesawat ini dirancang membawa rudal jelajah KH-2S4 Kitchen yang diluncurkan dari udara serta rudal hipersonik Kinzhal Dagger. Pesawat tempur ini digunakan Rusia dalam perang di Suriah dan Ukraina.
0: Kecelakaan tragis akibat benturan dua helikopter di Brasil menewaskan seorang penyanyi Amerika Serikat, Oliver Tree. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Yudi Yudawan pamit, terima kasih dan sampai jumpa.
2: Detik-detik benturan keras dua helikopter di Rio de Janeiro, Brazil terekam kamera amatir warga pada Minggu waktu setempat. Benturan mengakibatkan dua helikopter terjatuh di sebuah area parkir dealer mobil listrik hingga memicu kebakaran. 6 orang tewas termasuk penyanyi Amerika Serikat Oliver Tree, 32 tahun, dan YouTuber Argentina Gaspar Prim yang biasa disapa Gaspi. Menurut juru bicara petugas pemadam kebakaran Rio, sejumlah mobil yang terparkir di area jatuhnya helikopter rusak parah dan api dengan cepat membesar akibat baterai lithium kendaraan listrik yang terbakar. Insiden tragis menimpa seorang wanita berusia 21 tahun bernama Maria Eduarda yang meninggal dunia usai mengikuti aktivitas rope jump di kawasan

San Esqueleto, Limeira, São Paulo, Brazil. Korban meninggal dunia usai terjatuh dari ketinggian 40 meter setelah diluncurkan oleh petugas tanpa menggunakan tali pengaman. Diduga petugas lalai memakaikan tali pengaman dan tidak menyadari saat melemparnya. Tim medis dan pemadam kebakaran datang, namun nyawa korban tidak tertolong. Polisi telah menangkap 3 orang yang terlibat dalam insiden yang terjadi pada Jumat waktu setempat ini atas dugaan pembunuhan. Kasusnya masih dalam penyelidikan petugas berwenang. Biara berusia 1000 tahun yang sekaligus situs warisan budaya UNESCO, Biara Kiev Pechersk Lavra, Ukraina, dihantam serangan drone Rusia pada Senin dini hari waktu setempat. 10 orang dilaporkan tewas, sementara puluhan orang terluka. Menurut laporan jurnalis CNN yang dikonfirmasi dari tentara Ukraina, Rusia telah meluncurkan 611 drone serangan jarak jauh dan 70 rudal. Serangan itu membuat kebakaran hebat di gedung Komplek Nasional Budaya, apartemen, museum, serta memaksa lebih dari 140.000 keluarga mengalami pemadaman listrik. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam serangan dan menganggapnya sebagai kejahatan Rusia yang...

0: tangkap dah.
1: Rabu pagi, staf kantor desa Karangtengah Pagedangan Kabupaten Tangerang panik saat bersih-bersih ruangan justru menemukan ular kobra. Tragis, 23 ekor domba milik warga Kudus mati usai kandangnya terbakar. Puluhan domba itu diduga tidak bisa keluar dari kandang mereka. Tahun ajaran baru kian dekat, namun toko seragam sekolah masih sepi. Sejumlah ibu mengaku mengurangi pembelian seragam karena harganya naik 10 hingga 20%. Rabu pagi, staf kantor desa Karangtengah Pagedangan Kabupaten Tangerang panik saat bersih-bersih ruangan menemukan ular kobra. Ular dengan panjang sekitar 1,5 meter ini berhasil dievakuasi warga.
0: Tangkap dah.
2: Ular di mana,
1: Tak? Staf desa Karangtengah Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Banten yang tengah bersih-bersih ruang arsip kantor dibuat panik usai menemukan seekor ular kobra pada Rabu pagi. Warga yang di ruangan langsung berhamburan keluar dan beruntung salah seorang warga yang ahli menangkap ular datang. Setelah dilakukan pencarian, ular kobra sepanjang 1,5 meter berhasil ditangkap. Staf desa bernama Ucok Sumantri ini mengungkapkan ular ditemukan saat staf desa memindahkan barang dari gudang arsip yang akan dijadikan dapur umum. Usai ditangkap, ular kobra pun dilepaskan ke habitatnya yang jauh dari permukiman warga.
3: Yang dapat
4: kobra,
3: kobra ya. Itu dari mana sih awalnya?
4: Awalnya sih kan buka-buka enggak apa barang-barang sopan. Di pojok gua langsung begini aja nih. Saya kaget.
3: Ini ceritanya mau dibongkar nih.
4: Iya, mau
3: rapihin.
4: Dapur dapur.
3: Terus
4: umum.
3: Terus
4: ya seperti itulah kejadiannya. Bikin kaget.
1: Seekor monyet liar masuk ke permukiman warga hingga kerap menyerang anak-anak di Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu 23 ekor

0: Cangkang monyet itu cuman ada di sekitaran di situ itu.
1: Itu pernah menyerang warga menurut keterangan warga atau enggak pernah?
0: Anak kecil lah.
2: Setelah ditangkap, monyet tersebut diserahkan ke BKSDA Sumatera Selatan. Kebakaran melanda sebuah kandang milik salah satu warga desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Akibat kebakaran ini, 23 ekor domba hangus terpanggang. Api diduga berasal dari perapian tradisional untuk mengusir nyamuk di sekitar kandang yang belum sepenuhnya mati hingga merambat ke kandang. Kencangnya embusan angin dan kandang yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar.
3: Total ada besar kecil keseluruhan 24 ekor. Yang hangus 23 ekor, yang selamat tadi ada yang lari sekitar 1 ekor.
2: Akibat kejadian ini, pemilik kandang diperkirakan mengalami kerugian 25 juta hingga 30 juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Tragis, seorang pemuda di Jambi yang tengah berburu burung di sawah ditemukan tewas diduga tersambar petir. Sebelumnya korban dilaporkan hilang oleh keluarganya usai pamitan berburu burung. Warga menemukan jenazah Junaidi dalam kondisi tertelungkup di pinggiran area persawahan Desa Danau Kedap, Kabupaten Muaro Jambi, Selasa pagi. Sebelumnya Junaidi, 28 tahun ini dilaporkan tidak pulang ke rumah hingga larut malam usai berpamitan berburu burung pada Senin. Warga menduga Junaidi tersambar petir karena saat korban berburu burung, kondisi tengah hujan deras diiringi petir. Dari hasil pemeriksaan, polisi sektor Muaro Sebo ditemukan barang bawaan Junaidi masih melekat. Meski begitu, polisi masih menyelidiki penyebab kematian Junaidi.
5: Menurut keterangan bapak ibunya, anak ini beli sawah ya. Sawah, pergi izin untuk menembak burung. Kata orang sini itu mencari burung, pakai senjata angin, senapan. Nah, kemudian ditunggu-tunggu sama bapak ibunya sampai jam 20, anak tersebut belum pulang ke rumah.
4: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama dari Surabaya, Jawa Timur, acara Jalan Sehat yang seharusnya seru dan penuh kegembiraan berubah menjadi kericuhan saat peserta berdesakan berebut kupon undian yang dibagikan oleh panitia. Ribuan peserta Jalan Sehat di halaman Masjid Al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur merangsek ke area panitia saat kupon undian dibagikan. Kericuhan pun terjadi lantaran masih banyak peserta yang tidak kebagian kupon undian. Sementara panitia menyebut kupon telah habis. Para peserta kecewa dan meminta pertanggungjawaban panitia. Panitia mengklaim telah membagikan kupon sesuai jalur yang ditentukan. Sementara para peserta yang belum mendapat kupon tidak mengikuti jalur yang sudah ditentukan. Selanjutnya kita ke informasi Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta yang meluncurkan awan panas guguran sejauh 2 km Selasa pagi. Rekaman CCTV BPPTKG Yogyakarta menunjukkan detik-detik awan panas guguran keluar dari puncak Gunung Merapi sekitar pukul 9 kurang 5 menit waktu Indonesia Barat. Luncuran awan panas mengarah ke barat daya, tepatnya di hulu Sungai Putih dan Sungai Sat. Malam harinya Gunung Merapi kembali meluncurkan 2 kali awan panas guguran sejauh 2.000 meter. Meski tidak ada laporan hujan abu vulkanis ke permukiman lereng gunung, warga diimbau tidak beraktivitas di alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Hingga saat ini status Gunung Merapi masih di level 3 atau siaga. Informasi yang ketiga ini jadi kabar baik bagi para jemaah haji yang baru saja tiba dari Tanah Suci. Bea Cukai Juanda memberikan layanan pendaftaran ini untuk telepon seluler yang dibeli jemaah haji di Arab Saudi. Jemaah haji yang baru tiba bisa langsung mendaftarkan IMEI gadget yang mereka beli dan bawa dari Arab Saudi di Asrama Haji Debarkasi, Surabaya. Proses registrasi IMEI harus dilakukan agar perangkat ini bisa digunakan di tanah air. Syaratnya pun cukup mudah. Jemaah hanya perlu menunjukkan paspor, boarding pass kedatangan, visa haji, serta nota pembelian ponsel pintar atau tablet. Bagi jemaah haji reguler, pemerintah memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Hingga pertengahan Juni, tercatat sudah ada 6 jemaah yang memanfaatkan layanan pendaftaran IMEI secara gratis ini.

0: Kisah manis dan pahit mewarnai perjalanan para tenaga kerja asal Indonesia di perantauan. Di Johor Bahru, Malaysia, viral video seorang asisten rumah tangga asal Indonesia yang diduga dianiaya 4 orang warga Malaysia. Sementara gadis pekerja asal Magetan, Jawa Timur jadi viral karena dinikahi warga Taiwan dengan mahar 500 miliar rupiah lebih.
1: Video penganiayaan yang dialami seorang tenaga kerja wanita asal Indonesia berinisial YY di Johor Bahru, Malaysia ini menjadi viral di media sosial. Satu persatu orang di dalam rumah itu memukuli bagian kepala korban, sementara yang lainnya merekam aksi kekerasan itu. Pekerja asal Indonesia itu terlihat mengerang kesakitan dan tak melawan sama sekali. Kepolisian Johor dalam konferensi pers pada Minggu menyatakan telah menangkap 4 orang warga Malaysia yang diduga melakukan pemukulan terhadap ART asal Indonesia. Menurut kepolisian Johor, peristiwa itu terjadi pada Juli 2025 lalu, namun baru tersebar viral belakangan ini. Duta Besar LBB PRI untuk Malaysia, Raden Dato Muhammad Iman, buka suara terkait kasus ini.
2: Bahwa kasus ini telah menjadi perhatian dan langsung ditindaklanjuti oleh rekan-rekan di KJRI Johor Bahru. Ketika mendapat laporan pengaduan pada tanggal 13 Juni dari WNI yang menjadi korban tindak.
1: Pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan kasus penganiayaan tersebut untuk memastikan bantuan kekonsuleran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Dengan membayar mas kawin uang 580 juta rupiah dibayar tunai.
1: Inilah video viral akad nikah antara gadis pekerja migran Indonesia asal Magetan, Jawa Timur, Rizky Anggraini, dengan pria warga negara Taiwan bernama Xu Kuangqi. Prosesi akad nikah yang digelar pada 4 Juni lalu ini menjadi viral karena mahar yang diberikan calon mempelai suami mencapai 580 juta rupiah atau 500 miliar rupiah lebih. Menurut penghulu di KUA setempat, dirinya baru pertama menyaksikan mempelai pria memberikan mahar sebesar itu.
4: Bikin viral mungkin maharnya, mungkin baru kali ini, mungkin di sini juga baru kali ini memberikan mas kawin atau mahar sebesar 580 juta rupiah.
1: Pengantin wanita Rizky Anggraini ini menikah tanpa didampingi orang tuanya karena sejak bayi berusia 13 hari, kedua orang tuanya pergi meninggalkannya. Ia kemudian diasuh kakeknya Atmorejo Suji hingga dewasa. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Mendekati tahun ajaran baru, sebagian orang tua mulai berburu seragam sekolah. Namun berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya, pedagang mengaku penjualan semakin menurun hingga 40%. Penurunan pembelian disebabkan harga seragam sekolah saat ini yang mengalami kenaikan.
5: Jika biasanya pedagang seragam sekolah di Pasar Jatinegara ramai mendekati tahun ajaran baru, berbeda dengan tahun ini. Terlihat hanya beberapa orang tua mendatangi pasar untuk berburu seragam dan alat tulis. Sejumlah orang tua yang ditemui mengaku mengurangi pembelian kali ini karena harga seragam, alat tulis dan aksesoris sekolah mengalami kenaikan 15% hingga 20%. Meski begitu, orang tua tetap membeli kebutuhan sekolah anak mereka karena memang kebutuhan mendesak.
6: Cari paling pensil yang butuh-butuh buku.
7: Oh gitu.
6: Pensil, krayon, gitu.
7: Harganya
6: aja
7: gimana, Bu? Naik nggak, Bu?
6: Untuk harga, untuk kalangan menengah ke bawah sih ya lumayan ya.
7: Naik ya, Bu? Ya?
6: Naik.
7: Biasanya naik, sih?
6: Naik.
7: Naik berapa, Bu?
6: Naik yang biasanya, naik sedikit sih, naik ya mungkin menyesuaikan harga-harga bahan pokok juga ya. Selama keadaan yang sekarang kan ya pada naik semuanya. BBM naik, jadi semuanya naik, termasuk seragam juga naik.
7: Oh gitu, ya. Tapi nggak banyak ya, Bu?
6: Nggak banyak, Alhamdulillah.
5: Di Pasar Senen, Jakarta Pusat, hal serupa juga terlihat. Pada Selasa siang, toko seragam sekolah masih terlihat sepi. Pedagang mengungkapkan pada tahun ajaran baru kali ini, mayoritas orang tua murid memilih berbelanja secara eceran. Mereka hanya membeli atasan atau bawahannya saja, atau kebutuhan khusus seperti

0: seperti seragam pramuka. Saat ini, satu setel seragam sekolah ukuran kecil dibanderol mulai dari Rp110.000. Sedangkan untuk setelan celana atau rok panjang dijual hingga Rp135.000 per setel atau mengalami kenaikan dari sebelumnya.
1: Kalau pendapatan sih ya agak kurang, nggak kayak seperti biasa ya, nggak kayak yang udah-udah. Kalau dulu mah lumayan lah, lebih di atas 50%. Masanya keadaannya sekarang kan kayak begini nih. Tapi kadang-kadang kan, maaf ya, saya juga kan orang-orang di rumah juga kadang ada baju bekas yang gak belum anak yang udah gak itu, gak suka ada kayak gitu kan. Jadi ya itu, karena ekonomi kan sekarang ya ampun, bener-bener ya. Jadi harga juga kan lumayan.
0: Meski sepi dibanding tahun sebelumnya, pedagang optimis penjualan akan meningkat 2 minggu mendekati hari pertama masuk sekolah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ya, bicara kasus kejahatan tidak melulu dilakukan dengan orang pesakitan alias residivis. Banyak pelaku yang melakukan kejahatan karena terdesak ekonomi. Seperti yang belum lama ini viral, seorang pencuri yang mengirim surat kepada korbannya. Pelaku mengaku mencuri karena terdesak membayar SPP sekolah sang anak. Menelaah kasus ini, perbaikan ekonomi setiap individu di Republik ini pun sangat dibutuhkan. Berikut kita simak laporan khas redaksi.

0: Pria berinisial EB ini terus memohon dimaafkan saat ditangkap warga usai mencuri di toko kelontong milik Alvin Setio di Desa Jabontegal, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto pada Minggu 7 Juni lalu. Beruntung pemilik toko memaafkan dan melepaskan. Namun belakangan ada kisah haru yang melatar belakangi aksi nekatnya mencuri. Melalui surat yang dikirimkan kepada pemilik toko, pelaku EB mengaku terpaksa mencuri karena terdesak membayar SPP sekolah sang anak. Tidak hanya itu, pelaku yang mengaku baru sekali melakukan aksi pencurian, berjanji akan mengembalikan uang yang dicurinya. Janji pria berinisial EB mengembalikan uang yang dicurinya pun ternyata ditepati. Pelaku kembali ke toko beberapa hari kemudian dan mengembalikan uang hasil curian serta membawa surat pernyataan maaf. Saat datang ke rumah korban, pelaku juga turut membawa kedua anaknya.
1: Ya akhirnya dia ngirimin surat kedua untuk nyicil itu mas. Lalu dia datang ke sini sama anaknya dengan dua orang anak laki-laki itu membawa uang 200 ribu.
0: Hal serupa, yaitu terdesak kebutuhan ekonomi lalu mencuri, juga terpaksa dilakoni seorang ibu di Tangerang, Banten. Seorang ibu terekam CCTV mencuri ponsel di kawasan Bandara Soekarno-Hatta dengan modus mengawasi pemilik yang lengah saat mengecas baterai ponsel. Pelaku pun ditangkap petugas Polresta Bandara Suta usai identitasnya diketahui dari rekaman CCTV. Beruntung, pemilik ponsel memilih jalan damai alias restorative justice. Pelaku, yaitu ibu berinisial NH ini pun menangis usai dilepaskan polisi. Tidak hanya itu, NH pun mengaku bersyukur usai sang anak dipekerjakan di dapur MBG SPPG Rawabuntu melalui kepolisian. Dirinya pun berjanji tidak akan mencuri lagi.
2: Dikasih pekerjaan yang layak, yang buat membantu keluarga saya banget. Sangat membantu buat adik-adiknya. Selama ini kan saya selalu kekurangan. Tapi Ibar sangat dipekerjakan sama Polres yang telah membantu rakyat lemah.
0: Kasus pencurian di Mojokerto dan Tangerang ini mungkin hanya dua dari deretan kasus pencurian yang terjadi dengan latar belakang ekonomi. Dari data Pusat Informasi Kriminal Nasional Pusiknas Polri menyebut, pada tahun 2025, kasus kejahatan yang banyak dilakukan adalah kasus pencurian dengan jumlah 48.531 kasus sepanjang tahun. Meski setiap kasus pencurian tidak selalu bermotif desakan ekonomi, namun dua kasus di Mojokerto menjadi fakta bahwa desakan ekonomi bisa membuat orang yang tidak pernah melakukan kejahatan akan nekat melakukan pencurian. Bicara soal kondisi ekonomi belakangan ini memanglah tidak mudah bagi sebagian orang, khususnya kelas menengah ke bawah. Naiknya sejumlah harga, imbas dampak kenaikan harga BBM dan pelemahan rupiah, tidak sedikit membuat kelas menengah turun kelas. Dikutip dari laman cnnindonesia.com, laporan Mandiri Institute bertajuk Demographic Insight, Dinamika Kelas Menengah tahun 2025 yang dirilis Februari.

0: Februari 2026 menyebut kelas menengah Indonesia terus menyusut. Pada tahun 2025, kelas menengah menyusut 1,2 juta orang menjadi tinggal 46,7 juta orang. Menyusutnya jumlah kelas menengah tidak lepas dari kondisi sejumlah harga yang dirasakan merangkak naik dalam 6 bulan terakhir.
1: Misalnya untuk bensin aja dia, untuk dia aja tuh masih agak kurang. Bagaimana untuk anak-anak dan istrinya gitu, untuk anak sekolah gitu.
2: Beratkan ya Bu ya?
1: Berat sebenarnya, berat gitu.
2: Satu ada harapan Bu, buat pemerintah
1: atau apa ya? Kalau bisa sih stabil aja ya, maksudnya untuk bahan-bahan pokok juga semuanya harus stabil aja gitu.
3: Lebaran haji itu udah mulai, kita kalau udah mau lebaran tuh harga-harga itu udah mulai tinggi, apalagi ditunjang lagi BBM ini sebelum isunya, apalagi udah kenaikan ini, udah tambah.
0: Saat ini kondisi ekonomi mulai menunjukkan perbaikan. Pada Selasa 16 Juni 2026, rupiah terus menguat dari sempat melemah di angka 18.100 menjadi kisaran 17.700 per dolar Amerika Serikat. Kondisi membaiknya ekonomi Indonesia juga terlihat dari meroketnya indeks harga saham gabungan IHSG dan larisnya obligasi pemerintah sebagai cerminan kepercayaan investor asing terhadap ekonomi Indonesia yang bakal terus membaik. Diharapkan perbaikan kondisi ekonomi Indonesia tidak hanya sekedar angka, tapi juga dirasakan masyarakat langsung sepenuhnya. Tim Liputan CNN Indonesia. Nilai ringgit Malaysia bertambah terhadap rupiah. Wisatawan asal Malaysia rame-rame berbelanja saat berkunjung ke Indonesia. Jangan kemana-mana, informasinya di redaksi sesaat lagi.
4: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
5: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
4: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
4: hanya di CNN Indonesia Drive.

0: setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masalahnya
1: dulu sisi. Saya bicara. Yuk waktu bicara ini. Saya diam. Nggak. Sekarang yuk diam.
2: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
7: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
8: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
9: Monin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
10: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
11: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
12: Pengunjung wahana keranjang langit di Sukabumi, Jawa Barat dibuat heboh dengan terjadinya tabrakan keranjang yang ditumpangi pengunjung di ketinggian 150 meter. Peristiwa ini terjadi lantaran pengunjung memainkan alat pengatur kecepatan keranjang.
13: Tabrakan wahana keranjang langit di atas ketinggian 150 meter tak terhindarkan saat salah satu keranjang terhenti sedangkan keranjang yang ada di belakangnya tetap melaju. Hati-hati. Pengunjung yang menaiki keranjang langit di arah yang berlawanan sempat panik dan berteriak saat melihat tabrakan terjadi. Beruntung pengunjung tidak terjatuh dan semua dipastikan dalam kondisi aman hingga lintasan wahana berakhir. Peristiwa ini terjadi di kawasan objek wisata Lembah Purba di kawasan Situ Gunung Sukabumi, Jawa Barat. Menurut pihak pengelola, kecelakaan terjadi karena keranjang yang ada di depan terhenti setelah pengunjung memainkan alat pengatur kecepatan atau potensio yang terpasang pada keranjang langit. Pengelola mengingatkan pengunjung cukup duduk santai, menikmati pemandangan, dan menyerahkan sepenuhnya operasional wahana keranjang ke petugas.
2: Karena di video juga memperlihatkan si tangannya ada di potensio, itu kan bisa dikurangi kecepatannya, bahkan bisa mati kalau dikurangi kecepatannya. Kemudian yang belakang kan nggak bisa stop, karena tidak tahu. Dan akhirnya yang depan berhenti karena dikurangi kecepatannya atau menjadi pelan, yang belakang akhirnya mendekat dan terjadi nabrak.
13: Tim Liputan CNN Indonesia.
12: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap ringgit Malaysia menjadi keuntungan tersendiri bagi wisatawan negeri jiran yang kini ramai berbelanja di Indonesia. Di kota Bandung, bermodalkan ringgit yang ditukar rupiah, wisatawan Malaysia memborong sejumlah pakaian dan barang.
14: Because of rupiah itu depreciate.
15: Barang lebih banyak shopping.
16: Pelemahan nilai tukar rupiah tidak hanya terhadap dolar Amerika Serikat, namun juga terhadap ringgit Malaysia. Per 12 Juni, 1 ringgit Malaysia setara dengan Rp4.400. Angka ini naik jika dibandingkan awal 2026 yang berada pada angka Rp4.100. Kondisi ini membuat banyak turis Malaysia melancong ke Indonesia. Kota Bandung, Jawa Barat menjadi salah satu tujuan dengan berkunjung ke Pasar Baru Trade Center.
17: Sehari sampai bisa 50, Mas.
14: Ya,
17: 50. Per Mei kemarin tadi?
14: Iya, mulai dari Mei.
17: Sebelum Mei itu
14: nggak sampai segitu, per harinya.
17: 10 orang, 30, berapa orang per hari?
14: Paling banyak 20 orang. Ya.
16: Salah satu turis asal Malaysia adalah Ismail. Bersama rekannya, ia tampak asyik memilih berbagai koleksi batik. Selain tertarik dengan motif yang khas, mereka mengaku harga batik di Indonesia lebih terjangkau. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap ringgit Malaysia membuat daya beli wisatawan negeri jiran meningkat. Ismail menyiapkan anggaran belanja sekitar 3 hingga 4 juta rupiah untuk berburu batik dan oleh-oleh.
14: Ya, cukup menguntungkan sekali karena if I'm not mistaken, bila saya ke Indonesia tahun lepas, tahun 2025, 1 juta bersama and I think RM250 Malaysia, but now because of rupiah itu depreciate, so tukaran 1 juta tu dalam RM225-227 sekarang, so itu attract me more to come more to Indonesia lah.
16: Pendapat serupa turut disampaikan oleh pelanggan asal Malaysia lain yang berbelanja di lokasi tersebut. Menurut mereka, nilai tukar ringgit yang lebih kuat membuat anggaran belanja menjadi lebih hemat.
15: Ya lah, lagi banyak beli barang lah, sebab kami punya duit. Dulu last year kalau tidak silap RM1 3.000 rupiah begitu kan. Jadi tahun ini lagi banyak beli barang lah, lebih banyak shopping.
16: Meningkatnya jumlah kunjungan turis Malaysia ini terjadi sejak libur Idul Adha. Adanya peningkatan jumlah turis asal Malaysia ini menjadi berkah bagi para pedagang. Para pedagang di Pasar Baru Trade Center mengaku, dalam satu bulan terakhir permintaan dari turis Malaysia meningkat mulai dari 30% hingga 60% dibandingkan periode sebelumnya.
18: Contoh misalnya batiknya RM50 kan, sekarang kan hanya RM20, jadi otomatis daya beli ya lebih banyak.
16: Meski pelemahan rupiah menjadi tantangan bagi perekonomian nasional, bagi pedagang di Pasar Baru Bandung, kondisi ini dapat dikatakan membawa berkah melalui meningkatnya daya beli dan kunjungan turis Malaysia. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
12: Menyemarakan perhelatan Piala Dunia 2026 di India Barat, ada sebuah instalasi seluas 92 meter persegi dari tutup botol bekas bergambar 3 pesepak bola legendaris. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
7: Tapi intinya saya tahu.
8: Tapi masyarakat
7: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
8: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
9: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 6:30 malam live di CNN Indonesia.
8: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.

0: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Sebuah pesawat pembom milik Amerika Serikat, bomber B-52 Stratofortress, jatuh di California pada Senin. Seluruh awak pesawat yang berjumlah 8 orang tewas dalam peristiwa ini.
4: Pesawat pembom Amerika Serikat, bomber B-52 Stratofortress, jatuh tak lama setelah lepas landas dari pangkalan udara Edwards di Gurun Mojave, California pada Senin. Seluruh awak pesawat berjumlah 8 orang termasuk 2 karyawan Boeing, produsen pesawat tersebut, tewas. Menurut pejabat Angkatan Udara Amerika Serikat, pesawat sedang menjalani misi rutin sambil menguji program modernisasi radar. Kecelakaan terjadi sesaat setelah pesawat berhasil terangkat dan terbang di landasan pacu. Pesawat bomber B-52 Stratofortress adalah pesawat berbasis jet dengan 8 mesin. Pesawat ini dirancang untuk membawa berbagai jenis bom nuklir dan konvensional. Angkatan Udara Amerika Serikat menyatakan telah menyelidiki penyebab kecelakaan, namun hasilnya baru akan dirilis 6 bulan lagi. Di hari yang sama, sebuah kecelakaan pesawat pembom juga terjadi di Rusia. Pesawat Tu-22M3 bomber strategik milik Rusia jatuh di wilayah Irkutsk, Siberia. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, pesawat jatuh saat menjalani penerbangan latihan. 4 awak pesawat selamat setelah berhasil melontarkan diri. Ketika itu, pesawat tidak membawa muatan tempur. Pesawat Tu-22M3 bomber strategik adalah versi modern dari pesawat tempur Tu-22. Menurut buletin At Atomic Scientist, pesawat ini dirancang membawa rudal jelajah KH-2S4 Kitchen yang diluncurkan dari udara serta rudal hipersonik Kinzhal Dagger. Pesawat tempur ini digunakan Rusia dalam perang di Suriah dan Ukraina.
3: Sebagai informasi penutup, kami ajak Anda melihat ribuan tutup botol yang disusun hingga menyerupai gambar 3 pesepak bola legendaris. Dan saya Beni Darmawan pamit, tetap jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa.
5: Instalasi raksasa membentuk wajah 3 pesepak bola legendaris Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Neymar. Dipamerkan di kampus Nirmala di Kerala, India Barat dan mencuri perhatian netizen. Proyek ini dipimpin oleh seniman yang sekaligus alumni kampus Nirmala, Ajay Vijon, dengan menghabiskan lebih dari 106.000 tutup botol bekas yang dikumpulkan dari toko lokal dan pengepul barang bekas. 15 orang bertugas membersihkan tutup botol dan kemudian sekitar 200 mahasiswa bertugas menempelkan tutup botol di atas 242 papan hingga membentuk wajah 3 pesepak bola legendaris itu. Total luas instalasi ini mencapai 92 meter persegi dengan pengerjaan selama 6 bulan. Selain bertujuan untuk memberi penghormatan kepada para legenda sepak bola di momen Piala Dunia, karya ini juga sebagai pengingat tentang pentingnya daur ulang sampah. Karya ini akan dipamerkan hingga Piala Dunia berakhir. Detik-detik bola raksasa yang digunakan sebagai media promosi Piala Dunia terbawa badai sempat terekam kamera amatir warga. Bola tersebut terlepas dari rangkanya, kemudian menggelinding di jalanan kota saat hujan deras dan angin kencang melanda ibu kota El Salvador pada Minggu. Para pengguna jalan yang melintas pun sontak kaget dan memperlambat laju kendaraannya agar tidak mengenai bola. Meski sempat menghebohkan warga sekitar, namun tidak ada laporan korban luka ataupun kerusakan besar yang ditimbulkan atas kejadian ini. Mendukung timnas Kolombia yang lolos dan tengah berlaga di ajang Piala Dunia, warga di Raquira, Boyaca, Kolombia mengubah patung celengan babi yang diklaim terbesar di dunia menjadi patung berkostum timnas Kolombia. Patung itu mengenakan kostum bernomor 7 milik penyerang andalan Kolombia, Luis Diaz.

Selain sebagai bentuk dukungan terhadap timnas kebanggaan Kolombia, patung yang dibangun pada 2022 dengan tinggi 9 meter dan berat 30 ton ini juga menjadi daya tarik wisatawan lokal dan mancanegara.

0: Suasana panik terjadi di kawasan Manado Town Square, Manado, Sulawesi Utara pada Senin 15 Juni 2026. Orang-orang terlihat berlarian menghindari sesuatu untuk menyelamatkan diri. Dari sejumlah video yang beredar di media sosial, terlihat pria yang diduga membawa senjata tajam inilah yang menjadi pemicu kepanikan para pengunjung mal. Pria itu terlihat dikepung sejumlah orang sebelum akhirnya dilumpuhkan oleh petugas kepolisian. Sebelumnya, pria ini berlarian di area mal hingga memicu kericuhan dan mengundang perhatian pengunjung. Menurut Kapolresta Manado, Kombes Pol Irham Halid, seperti dikutip Detikcom pada Selasa, diduga pria itu mengalami gangguan kejiwaan karena pelaku berbicara tidak terarah saat diperiksa. Meski begitu, polisi tetap melakukan pendalaman dan penanganan sesuai prosedur yang berlaku. Polresta Manado telah berkoordinasi dengan Satpol PP serta Dinas Sosial untuk penanganan lanjutan, serta akan memeriksa kejiwaan terhadap yang bersangkutan di Rumah Sakit Jiwa Ratu Busyang Kalasei. Dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Kota Tangerang mendadak ramai Senin malam. Dalam rekaman video viral yang beredar, terlihat seorang penumpang diseret oleh sejumlah petugas bandara. Menanggapi viralnya video tersebut, pihak Bandara Internasional Soekarno-Hatta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Menurut pihak bandara, insiden itu merupakan perselisihan antara dua pengguna jasa di area Terminal 3. Petugas Aviation Security atau AFSEC disebut langsung melakukan penanganan sesuai prosedur. Kedua pihak yang terlibat selanjutnya dibawa ke pos polisi Terminal 3 untuk penanganan lebih lanjut.
1: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal. Kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya, gagal mencuri motor karena menabrak pilar masjid. Saat kabur, ada seorang pria di Sukabumi, Jawa Barat. Babak belur dikeroyok warga yang mengejarnya. Nah, sementara itu, satu dari dua orang pencuri di penggilingan padi di Purwadadi, Subang, Jawa Barat, meregang nyawa setelah aslinya kepergok dan berduel dengan pemilik penggilingan padi.
1: Senjata dari dia.
2: Seorang pelaku pencurian sepeda motor diamuk warga sesaat setelah membawa kabur motor curiannya di Kampung Cibodas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa siang. Kejadian ini berawal ketika korban bertamu ke rumah temannya. Korban yang sedang berada di dalam rumah curiga dengan suara berisik di halaman depan dan melihat pelaku telah menyalakan motornya. Korban sempat mengejar dan berteriak meminta bantuan warga. Warga pun ramai-ramai mengejar pelaku yang kabur, pelaku yang panik tertabrak pilar masjid dan terjatuh. Saat hendak kabur naik motor kawannya, pelaku berhasil ditendang dan terjatuh. Kawan pelaku kabur sementara pelaku bersama motornya tertahan warga. Warga yang geram pun akhirnya melampiaskan kekesalan dengan merusak motor pelaku.
3: Kejadiannya awalnya saya lagi main sama teman lagi makan seblak. Terus kata teman saya yang ini yang satu katanya ada suara motor yang ngecekrek gitu nih kayak kuncinya. Terus kata teman saya tuh, "Cah, itu motor kamu." Pas lihat keluar emang bener motor saya diambil. Terus saya lari.
4: Masih bisa dilihat
3: kejar. Kejar. Udah gitu sama saya tadi kejar sampai jahe. Terus ada bapak-bapak yang mau pakai motor vario, saya minta tolong, "Pak, tolong kejar yang itu yang sebelah motor saya," kata saya.

0: untungnya langsung dibantu sama bapak-bapak itu.
1: Seorang residivis curanmor yang kerap beraksi di wilayah Tangerang berinisial H menangis usai gagal kabur karena kaki kirinya terkena timah panas petugas kepolisian. Polisi terpaksa menembak karena pelaku melawan dan melarikan diri saat petugas melakukan pengejaran terhadap A, satu pelaku lainnya. Kapolsek Karawaci Kompol Kresna Aji Perkasa mengatakan pelaku kabur dalam keadaan tangan terikat dan tidak mengindahkan 3 tembakan peringatan dari para petugas. Saat ditangkap, polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya 1 unit sepeda motor hasil curian, STNK, telepon genggam, hingga 9 senjata tajam yang dibawa pelaku.
2: Pada saat diamankan, sebenarnya ada 2 orang, namun yang satu berhasil melarikan diri. Pada saat kami melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap satu DPO, jadi pelaku saudara H ini melarikan diri. Melarikan diri sudah diberi peringatan oleh anggota kami dengan 3 kali tembakan ke udara, namun pelaku tidak mengindahkan dan akhirnya kami berikan tindakan tegas terukur di bagian kaki sebelah kiri.
1: Aksi pencurian padi ini terjadi pada Selasa dini hari di Desa Parapatan, Kecamatan Purwadadi, Subang, Jawa Barat. Ketika itu Jambari, 55 tahun, pemilik penggilingan padi dan istrinya terbangun karena mendengar suara mencurigakan dari lokasi penggilingan padi yang berdekatan dengan rumahnya. Bersama adik iparnya, Jambari mengecek dengan masing-masing membawa senter dan senjata tajam celurit serta golok untuk berjaga-jaga. Ketika tiba di penggilingan padi, tembok bagian belakang sudah dijebol. Jambari berupaya masuk lewat lubang itu, ternyata di dalam sudah ada 2 pelaku. Saat posisi Jambari masih merayap di celah lubang, punggungnya dihantam dengan linggis oleh salah seorang pelaku. Melihat itu, adik ipar Jambari mencoba membantu dengan ikut masuk ke dalam penggilingan padi. Terjadilah perkelahian antara Jambari bersama adik iparnya melawan kedua pelaku pencuri padi. Karena kondisi gelap, tangan salah seorang pelaku terluka terkena sabetan senjata tajam. Salah seorang pelaku berhasil kabur lewat lubang dengan berlari ke arah sawah. Pelaku yang terluka dan panik karena terus dikejar Jambari dan diteriaki maling akhirnya terjatuh terperosok ke sawah. Pelaku pun berhasil ditangkap warga yang kemudian dibawa ke perkampungan. Namun pelaku yang terluka parah mengalami kehabisan darah dan meninggal dunia. Diketahui pelaku yang meninggal dunia berinisial RA.
3: Tinggalnya di sini apa di rumah?
4: Di itu, di sawah.
3: Oh, sama
4: di sawah.
3: Enggak, sama masa enggak?
4: Enggak, itu karena dia sowak, dia ada masa merenap pekumaha, tinyaho kronologina, ibu mah kurang apal, dan nyungsem di tengah-tengah kotakan. Jadi di pas masa enggak datang, eta mah udah tidak bernyawa di kotakan.
1: Sementara satu pelaku lain berinisial L, babak belur dihajar warga, kini menjalani perawatan medis di RSUD Cireng Subang. Kasus ini masih dalam penanganan polisi Satreskrim Polres Subang dan Polsek Purwadadi Subang. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Masih dari aksi pencurian, ada seorang anak berusia 14 tahun menjadi korban penjamretan saat tengah bermain telepon genggam bersama 5 rekannya di pos Kamling di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di lokasi lain, tepatnya di Sukabumi, Jawa Barat, berpura-pura menjadi pendonor darah. Ada seorang pria terekam CCTV saat mencuri sebuah komputer jinjing di Markas Palang Merah Indonesia, Kabupaten Sukabumi.

0: Inilah rekaman CCTV yang merekam detik-detik aksi penjamretan ponsel milik seorang anak berusia 14 tahun di kawasan perumahan Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu sore. Dalam rekaman terlihat dua pria yang berboncengan menggunakan sepeda motor melintas di depan pos kamling, tempat korban bersama 5 rekannya sedang berkumpul dan bermain game menggunakan telepon genggam. Salah satu pelaku yang duduk di kursi belakang langsung merampas ponsel milik korban lalu kabur bersama rekannya. Korban sempat berteriak dan berusaha mengejar pelaku dibantu teman-temannya.
1: Kurang paham juga dari mau kemana, dari arah belakang menuju ke depan.
2: Tapi sempat dikejar warga ya?
1: Iya, sempat dikejar dengan warga tapi tidak ke depan.
0: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik maling masuk ke dalam

0: Markas Palang Merah Indonesia di Jalan Raya Cibolang Kaler, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Pria berhelm abu-abu dan berjaket loreng ini beberapa kali mondar-mandir untuk memastikan tidak ada orang saat akan menjalankan aksinya. Maling menyasar ruang staf markas PMI dan menggondol sebuah komputer jinjing dan langsung melarikan diri. Pelaku memanfaatkan situasi pagi hari sekitar pukul 6.30 untuk masuk ke dalam markas PMI dengan berpura-pura sebagai pendonor.
1: Naman, dia masuk melalui pintu dari sebelah UDD, dari pintu UDD. Dia mencari melihat situasi keadaan ada orang atau enggak. Terus kemudian dia masuk ke arah pintu markas dan di situ ada laptop merek Dell di atas meja dan dia keluar lagi bawa laptop.
2: Kalau boleh tahu kerugian dari laptop itu selain laptopnya apa saja kerugian yang?
1: Untuk kerugiannya sih untuk laptop mungkin data-data base data-data semua itu ada di laptop tersebut.
0: Kasus pencurian ini kini dalam penyelidikan Mapolsek Cisaat. Polisi masih mengejar pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ke kasus narkoba, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri ini berhasil membongkar pengiriman ganja seberat lebih dari 10 kg yang dikirim melalui jasa ekspedisi dari Padang, Sumatera Barat menuju ke arah Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, sementara itu tim gabungan Barreskrim Polri bersama Bea Cukai ini berhasil mengagalkan peredaran ganja seberat lebih dari 5 kg di Kabupaten Malang.
4: Tim Subdit 4 Ditipit Narkoba Barreskrim Polri bersama Satgas Narkotik Investigation Center atau NIC membongkar pengiriman ganja seberat lebih dari 10 kg yang dikirim melalui jasa ekspedisi dari Padang, Sumatera Barat menuju Sidoarjo, Jawa Timur. Dari hasil operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan seorang pria berinisial MAH yang diduga berperan sebagai penerima barang. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan 10 paket ganja kering dengan berat bruto 10,190 kg yang disembunyikan di dalam kardus dan dibungkus menggunakan karung warna putih. Petugas juga menyita satu unit telepon genggam sebagai barang bukti. Hasil interogasi awal, tersangka mengaku mengetahui isi paket tersebut adalah ganja. Ia diduga menerima permintaan dari dua orang lain yang saat ini masih dalam pencarian petugas. Tersangka juga mengaku pernah terlibat dalam pengambilan paket serupa melalui jasa ekspedisi dan dijanjikan imbalan uang untuk setiap kilogram ganja yang berhasil diterima. Penyidik saat ini masih melakukan pengembangan kasus ini termasuk pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti, gelar perkara, serta penyusunan daftar pencarian orang terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran ganja tersebut. Tim gabungan dari Subdit 4 Ditipit Narkoba Barreskrim Polri bersama Satgas Narkotik Investigation Center atau NIC dan Bea Cukai melakukan penyelidikan serta penelusuran jalur distribusi paket narkoba melalui jasa ekspedisi. Pengungkapan kasus berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya pengiriman paket yang diduga berisi narkotika jenis ganja dari Pekanbaru Riau menuju Kabupaten Malang, Jawa Timur. Petugas menemukan adanya pola pengambilan paket menggunakan identitas berbeda, namun dengan nomor telepon yang sama. Tim kemudian melakukan pengintaian untuk memastikan pihak penerima paket. Hingga akhirnya pada Minggu pagi 14 Juni 2026, petugas menangkap seorang pria berinisial S saat mengambil paket di kantor ekspedisi di kawasan Singosari, Kabupaten Malang. Petugas menemukan ganja kering dengan berat 5,295 kg. Tersangka diduga menjadi bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika yang dikendalikan oleh seseorang berinisial CA yang saat ini masih dalam proses pendalaman oleh penyidik. Tersangka juga diketahui telah berulang kali menerima pengiriman narkotika melalui jasa ekspedisi sejak September 2025 dengan rute pengiriman dari sejumlah kota di Sumatera menuju Malang, Jawa Timur. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di rumahnya pada Minggu malam dan menemukan 5 paket ganja dengan berat lebih dari 570 gram, 3 unit timbangan digital, serta sejumlah barang yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas peredaran narkotika.
5: Dari operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan seorang kurir inisial S beserta barang bukti ganja seberat 5 kg. Hasil pengembangan dari rumah tersangka kembali ditemukan ganja dan alat pendukung peredaran narkotika. Berdasarkan hasil interogasi, tersangka mengaku telah menerima dan mengedarkan

0: narkotika melalui jasa ekspedisi sebanyak 20 kali sejak September 2025 dengan total 59 kg ganja, 350 gram sabu, 200 butir ekstasi, dan 10 butir Happy Five.
1: Saat ini penyidik masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan serta mengejar pihak pengendali yang diduga terlibat dalam peredaran gelap narkotika tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Bandar judi online internasional terus menargetkan Indonesia sebagai sasaran penyebaran judi online. Mereka terus mencari mangsa meski nyawa mereka menjadi taruhannya. Selengkapnya, sejeda tetap bersama kami di Laca Kriminal.
3: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
4: Kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
3: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
5: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
6: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
7: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Kita ke kasus berikutnya. Polda Metro Jaya telah mengamankan 69 orang dari lokasi perjudian game di Kalideres, Jakarta Barat dengan omset 1,2 miliar rupiah per bulannya. Nah, sementara itu upaya memberantas judi online termasuk jaringannya terus dilakukan. Pada bulan Mei lalu, Barreskrim Polri telah menangkap 320 warga negara asing dari sebuah sindikat judi online, jaringan besar yang berkantor di Jakarta Barat.
8: Subdit Jatlantas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggerebek sebuah lokalisasi perjudian di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Dalam penggerebekan yang dilakukan, petugas mengamankan 69 orang dari lokasi. Dari hasil interogasi awal kepada tiga pelaku yang berperan sebagai pengelola dan pemilik tempat judi, polisi mendapati hasil perputaran uang judi dalam sebulan mencapai 1,2 miliar rupiah. Modus perjudian yang dilakukan adalah mengkonversi uang ke dalam voucher permainan. Sedangkan hasil permainan dapat dikonversikan kembali ke dalam uang cash atau logam mulia.
9: Dalam menyembunyikan dan menyamarkan transaksinya, para pelaku mengkonversi deposit dengan cara uang cash dikonversikan menjadi voucher, kemudian voucher tersebut dikonversikan menjadi kredit permainan. Atas hasil kemenangan permainan, kredit tersebut dikonversi menjadi logam mulia dan uang cash.
8: Sebelumnya pada Mei lalu, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri menangkap 320 warga negara asing terkait aktivitas judi online jaringan internasional di sebuah perkantoran di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Polisi menyebut para pelaku memiliki peran berbeda dalam menjalankan aktivitas judi online dengan pola operasi digital lintas negara.

Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa brankas, paspor, telepon seluler, laptop, komputer, serta uang tunai dalam berbagai mata uang asing.

0: Pemerintah diharapkan perlu melakukan sinergi lebih erat antar instansi dan melibatkan peran serta warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, para cukong dan bandar judi online internasional terus menargetkan Indonesia karena mudah dieksploitasi. Yang semakin mengkhawatirkan, para operator judi online terus bergerilya mencari mangsa meski nyawa mereka menjadi taruhannya. Rekan saya Ruli Kurniawan, anchor CNN Indonesia, mengajak kita semua melihat lebih jauh bagaimana para bandar judi internasional beroperasi. Selengkapnya kami sajikan dalam Inside Crime berikut ini untuk Anda.
2: Grand Diamond, salah satu hotel kasino terbesar di kota Phnom Penh, Kamboja, terbakar hebat Desember 2022. Gambar di lokasi kejadian menunjukkan hampir seluruh bangunan terbakar habis. Sedikitnya 26 orang meninggal dunia akibat kebakaran ini, termasuk belasan warga negara asing. Grand Diamond merupakan satu dari sekian banyak kasino yang populer di Kamboja. Negara kerajaan ini merupakan salah satu negara di Asia yang melegalkan perjudian. Negara ini bahkan memiliki undang-undang untuk mengatur perjudian komersial yang dikeluarkan pada November 2020. Di Kamboja, kasino menjadi daya tarik pariwisata yang cukup besar. Tidak hanya kasino, judi online juga legal dan terus berkembang di Kamboja. Perputaran uang di sektor ini pun cukup besar, termasuk aliran uang yang berasal dari Indonesia. Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan PPATK melaporkan adanya indikasi aliran dana judi online dari rekening Indonesia ke sejumlah negara tetangga, antara lain Thailand, Filipina, dan Kamboja. Sebagai negara yang mengharamkan segala bentuk perjudian, nilai transaksi judi online di Indonesia pada tahun 2022 ternyata sebesar 81 triliun rupiah. Pemerintah pun mengaku kesulitan memberantas praktik judi online karena licinnya bandar dan cukongnya. Selicin apa praktik judi online ini? Dan dari mana dioperasikannya? Saya pun dibantu seorang pakar open source data intelijen. Demi keamanan, ia meminta identitasnya disamarkan. Saya sebut saja dia Dario. Pencarian data pertama dimulai dari website judi online SD Toto. Kami mencoba melacak dari mana website ini dioperasikan. Dan dari pelacakan sederhana saja, website ini diketahui berasal dari wilayah Kamboja.
3: Lihat akunnya itu based in Kamboja. Ketika mendaftarkan ini, didaftarkan dari Kamboja. Okay. Sama seperti akun Facebook.
4: Berarti akun ini dikelola oleh admin, kita bilang seperti itu, yang berada di Kamboja dan juga di Indonesia.
2: Kota Phnom Penh dikenal sebagai surganya penjudi. Bahkan dicap sebagai kota judi terbesar di Kamboja. Jajaran kasino legal maupun ilegal dengan mudah ditemukan di Phnom Penh. Dan di kota inilah salah satu website judi online terpopuler Indonesia dioperasikan. Berbekal data ini, saya berhasil menghubungi seorang mantan operator judi online asal Kalimantan yang pernah bekerja di kota Phnom Penh. Demi keselamatannya, identitas narasumber ini saya samarkan. Saya panggil dia Jonas. Kepada saya, ia memperlihatkan sejumlah bukti bahwa ia pernah bekerja sebagai operator judi online di Kamboja. Jonas kabur dari perusahaan judi online di Kamboja beberapa waktu lalu. Meski sudah ditolong untuk kembali ke Indonesia, nyawa Jonas masih di ujung tanduk. Bos judi menghargai kepala Jonas puluhan juta rupiah.
5: Setelah Anda akhirnya ditolong oleh KBRI pulang ke Indonesia, bagaimana keselamatan Anda

0: selama di Indonesia ini?
1: Selama di Indonesia ini sih saya banyak mendapatkan mendapatkan tekanan-tekanan ya. Karena saya dapat bocoran dari teman-teman saya, bos ini mencari saya gitu. Pokoknya kepala saya dihargai berapa puluh juta untuk dibawa ke depannya.
2: Jonas bekerja sebagai operator perusahaan website judi online di Poipet. Ia kabur karena mendapat banyak tekanan dan intimidasi. Ia mengaku beruntung bisa kembali ke Indonesia, namun masih banyak rekannya yang terkurung di Poipet. Mereka bekerja sebagai customer service judi online, bahkan scammer.
0: Anda di sini dikatakan posisinya self-immolated.
1: Yes, betul. Itu customer service.
0: Okay, customer service. Sebenarnya Anda bisa ceritakan semasif apa atau sebesar apa sebenarnya industri judi online scammer di Kamboja ini?
1: Itu sangat luas ya. Karena di Kamboja itu dari ujung-ujung bisa sampai judi online semua itu. Ya seperti Las Vegas Kamboja itu. Kita jalan ujung-ujung itu bisa kasino semua, man. Itu.
0: Dan semuanya legal?
1: Dan di sana legal semua.
0: Dan kerjaan Anda sebagai customer service judi online adalah pekerjaan yang legal di sana?
1: Di sana legal sekali, Mas. Ketika saya membuat laporan di KBRI, meminta bantuan KBRI kan disuruh mengisikan untuk formulir pengaduan. Di dalam formulir pengaduan itu terdapat pilihan pekerjaan. Ditanyakan pekerjaan Anda di sini sebagai apa? Dia ada pilihannya, judi online, scammer, atau restoran.
0: Ada?
1: Ada.
0: Opsi itu ada?
1: Opsi itu.
2: Bekerja di perusahaan judi online di Kamboja, nyawa jadi taruhannya. Jonas menceritakan bagaimana kejamnya perlakuan perusahaan judi online kepada pegawai, mulai dari jam kerja yang lebih dari 12 jam hingga penyiksaan fisik. Bahkan Jonas mengaku kerap mendengar kabar WNI tewas di Poipet dan menduga perusahaan judi online berada di baliknya.
1: Dari sana juga nggak ada libur, Mas. Jadi kita sakit pun harus kerja. Selama kita sakit, kita masih bisa jalan. Itu harus kerja. Seperti kalau kita bekerja terlalu lambat atau apa, itu biasa mereka suka mumpul kepala, suruh cepat atau apa. Gitu.
0: Apakah Anda pernah melihat ada kekerasan fisik yang dialami oleh rekan kerja Anda di sana? Oleh bos ataupun para...
1: Kalau untuk kekerasan fisik, teman saya pernah cuman berbeda web dengan saya. Jadi temennya itu dipukulin dan dia videoin sama teman saya di videoin habis itu teman saya dipukulin sampai mukanya nggak berbentuk sampai habis laporan ke polisi dan malah teman saya yang dipenjara.
0: Banyak kasus yang Anda tahu orang Indonesia dihilangkan di Kamboja?
1: Itu banyak.
0: Kasus yang Anda dengar seperti apa?
1: Seperti saya depan mes saya kan ada danau saya waktu kerja itu. Pernah berapa kali pagi-pagi saya keluar dari mes, itu ada mayat orang Indonesia mengambang di danau itu dengan kepala yang berlubang.
0: Ditembak.
2: Jonas mengatakan jangan sekali-kali berurusan dengan bos bandar judi. Jonas menyebutkan satu fakta yang cukup mengagetkan. Bos judi di Poipet Kamboja ternyata didominasi warga negara Indonesia.
0: Anda mengatakan ada bos Anda di sana. Bos Anda orang Kamboja atau orang di wilayah Asia Tenggara atau orang Indonesia sebenarnya yang menjadi bos Anda di sana?
1: 80% bos judi online di sana orang Indonesia semua. Orang Indonesia semua. 80%.
2: Tidak mengherankan bila website judi semakin menjamur dengan pola permainan baru yang menarik. Menurut Jonas, modal untuk membuat satu website judi cukup terjangkau oleh kantong pemilik modal, yakni sekitar 300 juta rupiah saja.
0: Dan sebenarnya sangat mudah untuk bikin website
1: sangat
0: judi online.
1: Sangat mudah dengan modal kali seperti 300-400 juta sudah bisa buka. Oke, jadi website kita dibuatin, namanya dibuatin, dan seperti gambaran-gambaran website-nya itu dibuatin juga.
0: Itulah kenapa masif sekali nampaknya investor-investor untuk membuka website judi online.
1: Itulah betul. Kita dengan di rumah saja sudah bisa buka. Dengan bermodalkan dua komputer saya sudah cukup sebenarnya.
2: Bandar judi online juga tidak mau ambil pusing dan khawatir diciduk. Nomor rekening yang ada di website merupakan nomor rekening orang lain yang dibeli dengan harga 3 juta rupiah saja.
3: Ada aplikasinya, itu mesti di-download.
0: Rekening yang ada tercantum di halaman atau di website judi online itu rekening aslikah sebenarnya?
1: Rekening asli dari orang. Jadi kita punya ada kaki tanannya sendiri di Indonesia untuk cari orang-orang yang butuh duit, kita modalin untuk buka rekening. Jadi kita ambil rekeningnya dia, kita sewa setahun sekali 3 juta.
0: Bagaimana Anda mendapatkan rekening-rekening tersebut? Apakah Anda membeli dari orang yang memang tertera di sana atau seperti apa?
1: Jadi saya mencari orang yang membutuhkan uang atau apa. Jadi saya gak cari, membutuhkan uang saya modalin untuk buat buka rekening. Rekeningnya saya bayarin, saya pegang. Jadi tiap tahun saya kasih dia 3 juta, jadi data-data dia semua saya pegang, saya tampung dulu di tangan saya.
0: Sulit untuk mencari orang yang butuh uang untuk Anda beli nomor rekening?
1: Sangat mudah.
4: Sangat mudah.
1: Sangat mudah. Tinggal kita datang ke perkampungan, itu saya, kalau saya sih, pasar saya sih perkampungan ya. Deketin satu mak-mak udah dapat pasti. Seperti itu aja, karena mak-mak itu kan di kampung itu kalau udah dengar duit 3 juta itu cepet ya orang geraknya kan. Seperti itu permainan.
0: Apakah Anda jelaskan ini untuk apa?
1: Jelaskan semua, tapi ya saya sudah bilang disewa setiap tahun dibayar 3 juta. Seperti itu.
0: Tidak ada ketakutan dari mereka misal nanti dipakai untuk
1: karena kita
0: judi bilang, online dicari oleh polisi dan sebagainya.
1: Kata kita bilang kita iming-iminginnya dengan kita bilangnya aman, tenang aja kita jamin. Seperti itu makanya mereka berani.
2: Strategi pemasaran tidak hanya secara terang-terangan memanfaatkan endorsement selebgram. Operator judi online juga melakukan hal licik lain dalam beriklan.
5: Yang utamanya ya. Jadi tidak hanya jumlah transaksi judi dan pemain judi online ini yang terus bertambah, bahkan iklan judi online-nya pun semakin masif masuk ke sejumlah situs-situs resmi yang ada di Indonesia. Mulai dari situs milik pemerintah hingga situs milik sejumlah institusi pendidikan tinggi yang seharusnya terproteksi dengan baik.
2: Dibantu Dario, saya mencoba menelusuri Deep Search Engine untuk melihat sejauh mana iklan judi online menyusup ke website resmi di tanah air.
1: Kita ada coba melihat di situs pemerintah. Jadi di sini kita hanya mencari di website domain .go.id yang judulnya ada kata-kata slot gacor.
5: Di sini terlihat ya sejumlah situs milik pemerintah daerah, kementerian itu sudah dimasuki oleh website-website judi online. Sebenarnya kenapa mereka banyak memilih situs-situs pemerintah dan juga akademi seperti ini?
1: Ya kenapa situs pemerintah dan situs pendidikan atau akademi? Karena traffic dari situs pemerintah dan situs pendidikan atau situs akademi ini cukup besar. Jadi mereka menanam backlink di situs pemerintah dan situs pendidikan.
6: Pemirsa, judi online sangat berbahaya karena dirancang untuk membuat pemain terus kalah dan kecanduan. Sejatinya menang dari judi adalah dengan berhenti. Berikut dampak fatal dari judi online. Yang pertama, kerusakan otak dan mental. Kecanduan judi online memicu kerusakan otak yang setara dengan adiksi narkoba. Kebiasaan ini mengganggu keseimbangan zat kimia otak atau dopamin, merusak area pengambil keputusan, serta memicu gangguan mental berat seperti depresi, stres kronis, hingga halusinasi, dan kecenderungan bunuh diri. Yang kedua, kehancuran keuangan. Pemain yang kehabisan modal sering kali meminjam uang dari pinjaman online, bahkan mencuri untuk menutup kekalahan. Pemain yang awalnya meminjam dana kecil seringkali membengkak hingga belasan juta rupiah dalam waktu singkat. Kehancuran ekonomi keluarga, dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pokok, pendidikan atau tabungan masa depan, dihabiskan untuk transaksi deposit yang tidak memberikan keuntungan. Yang ketiga, terkena masalah hukum. Terjerat kasus judi online berisiko terkena ancaman pidana penjara berdasarkan KUHP dan juga Undang-Undang ITE. Pemain terancam penjara maksimal 4 tahun dan denda 10 juta rupiah, bandar 10 tahun hukuman penjara, sedangkan penyedia rekening penampung bisa dijerat Undang-Undang TPPU dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Yang keempat, keretakan rumah tangga menjadi salah satu pemicu utama keretakan rumah tangga dan perceraian. Kebiasaan ini sering kali memicu siklus kehancuran finansial yang berujung pada perselisihan terus-menerus dan perpisahan. Pria yang menganiaya lansia hingga meninggal dunia di Palembang, Sumatera Selatan lantaran emosi diejek korban dengan suara ayam saat pelaku tengah makan. Ditangkap polisi, simak informasi selengkapnya usai jeda berikut.
4: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alopay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
4: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.

0: Di Johor Bahru, Malaysia, ada viral video seorang asisten rumah tangga asal Indonesia yang dianiaya 4 orang warga Malaysia. 4 orang warga Malaysia yang diduga melakukan pemukulan terhadap ART asal Indonesia itu telah ditangkap pihak kepolisian setempat.
1: Masalahnya ini aku.
2: Video penganiayaan yang dialami seorang tenaga kerja wanita asal Indonesia berinisial YY di Johor Bahru, Malaysia ini menjadi viral di media sosial. Satu persatu orang di dalam rumah itu memukuli bagian kepala korban, sementara yang lainnya merekam aksi kekerasan itu. Pekerja asal Indonesia itu terlihat mengerang kesakitan dan tak melawan sama sekali. Kepolisian Johor dalam konferensi pers pada Minggu menyatakan telah menangkap 4 orang warga Malaysia yang diduga melakukan pemukulan terhadap ART asal Indonesia. Menurut kepolisian Johor, peristiwa itu terjadi pada Juli 2025 lalu, namun baru tersebar viral belakangan ini. Duta Besar LBB PRI untuk Malaysia, Raden Dato' Muhammad Iman, buka suara terkait kasus ini.
3: Bahwa kasus ini telah menjadi perhatian dan langsung ditindaklanjuti oleh rekan-rekan di KJRI Johor Bahru. Ketika mendapat laporan pengaduan pada tanggal 13 Juni dari WNI yang menjadi korban tindak.
2: Pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan kasus penganiayaan tersebut untuk memastikan bantuan kekonsuleran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke Pulau Sumatera, ada seorang pria di lansia di Palembang, Sumatera Selatan, tewas ditusuk tetangganya sendiri. Di lokasi lain di Labuan Batu, Sumatera Utara, 4 orang ditangkap usai melempar bom molotov ke tempat pangkas rambut hingga menyebabkan 1 orang alami luka bakar serius.
4: Ayah, jangan ya! Ayah, jangan ya! Ayah, jangan ya! Ayah, jangan ya! Ayah, jangan ya!
5: Inilah detik-detik Suharno, lansia 73 tahun, korban penusukan saat mencoba mengejar orang yang telah melukainya Senin sore. Meski berlumuran darah, korban nampak masih kuat berjalan menanteng senjata tajam, memburu pelaku. Namun akibat luka parah yang dideritanya, korban akhirnya tumbang. Korban sempat larikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong karena kehabisan darah. Peristiwa berdarah itu bermula saat pelaku yang merupakan tetangga korban datang ke rumah korban di Jalan Batu Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Diduga kesal ditegur oleh korban karena nyelonong masuk rumah orang, pelaku langsung menusuk lengan korban dengan pisau yang sudah dibawanya.
6: Dia tuh masuk deh ke pekarangan, jadi dia nanu kaya sama ini nah.
7: Terus?
6: Jaya, jadi ngapo kau, ngelawannya ngapo ini. Bah, terpaksa, sudah tuh ayah masuk, ngambil palang juga. Ya habis, you know.
7: Luka di mana, Pak? Luka di mana tadi ya, Pak?
5: Polisi kini tengah mengejar pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Aksi pelemparan bom molotov ke sebuah barbershop di Jalan Sisinga Mangaraja, Rantau Parapat, Sumatera Utara terekam CCTV pada Selasa 9 Juni lalu. Usai melempar bom molotov, para pelaku langsung melarikan diri dengan mobil. Sementara bangunan barbershop terbakar hebat. Akibatnya satu dari 2 orang yang terjebak di dalam bangunan mengalami luka bakar serius. Kurang dari 24 jam, tim gabungan Satreskrim Polres Labuan Batu dan Densus 88 berhasil membekuk 4 pelaku. Dari keterangan sementara, pelemparan bom molotov itu dipicu kekesalan salah satu pelaku karena ditegur pemilik tempat pangkas rambut saat ribut dengan mantan kekasihnya yang bekerja sebagai kasir di tempat pangkas rambut tersebut.
8: Saudara yang hasil ini yaitu datang ke barbershop tersebut untuk menanggung utang. Yang tadi yang sudah dijelaskan juga bahwasanya di sana terjadi percekcokan antara saudari Malahayati Sadia Sesoma dan juga dengan Madan Ali Hussein Mohan yang menegur saudara RHZ di barbershop tersebut, yang kemudian mengakibatkan bahwasanya saudara RHZ di sini sakit hati, yang kemudian merencanakan untuk melakukan pembakaran di lokasi usaha barbershop tersebut.
5: Polisi kini masih memburu satu pelaku lain yang identitasnya juga sudah diketahui. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di tengah kondisi ekonomi yang tak pasti, marak muncul pelaku kejahatan yang terpaksa melakukan aksinya di tengah tuntutan kehidupan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
9: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
10: Tapi intinya saya tahu.
11: Tapi masyarakat
10: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
11: Nggak, kan giliran saya yang bicara.
9: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
12: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
13: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
9: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang

0: sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

Bicara kasus kejahatan tidak melulu dilakukan dengan orang pesakitan alias residivis. Banyak pelaku melakukan kejahatan ini karena terdesak ekonomi seperti yang belum lama ini terjadi dan viral. Ada seorang pencuri yang mengirimkan surat kepada korbannya. Pelaku mengaku mencuri karena terdesak membayar SPP sekolah sang anak. Menelaah kasus ini, perbaikan ekonomi setiap individu di Republik ini pun sangat dibutuhkan.

0: Pria berinisial EB ini terus memohon dimaafkan saat ditangkap warga usai mencuri di toko kelontong milik Alvin Setio di Desa Jabon Tegal, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto pada Minggu 7 Juni lalu. Beruntung pemilik toko memaafkan dan melepaskan. Namun belakangan ada kisah haru yang melatar belakangi aksi nekatnya mencuri. Melalui surat yang dikirimkan kepada pemilik toko, pelaku EB mengaku terpaksa mencuri karena terdesak membayar SPP sekolah sang anak. Tidak hanya itu, pelaku yang mengaku baru sekali melakukan aksi pencurian, berjanji akan mengembalikan uang yang dicurinya. Janji pria berinisial EB mengembalikan uang yang dicurinya pun ternyata ditepati. Pelaku kembali ke toko beberapa hari kemudian dan mengembalikan uang hasil curian serta membawa surat pernyataan maaf. Saat datang ke rumah korban, pelaku juga turut membawa kedua anaknya.
1: Ya akhirnya dia ngirimin surat kedua untuk nyicil itu mas. Lalu dia datang ke sini sama anaknya dengan dua orang anak laki-laki itu membawa uang 200 ribu.
0: Hal serupa, yaitu terdesak kebutuhan ekonomi lalu mencuri, juga terpaksa dilakoni seorang ibu di Tangerang, Banten. Seorang ibu terekam CCTV mencuri ponsel di kawasan Bandara Soekarno-Hatta dengan modus mengawasi pemilik yang lengah saat mengecas baterai ponsel. Pelaku pun ditangkap petugas Polresta Bandara Suta usai identitasnya diketahui dari rekaman CCTV. Beruntung, pemilik ponsel memilih jalan damai alias restorative justice. Pelaku, yaitu ibu berinisial NH ini pun menangis usai dilepaskan polisi. Tidak hanya itu, NH pun mengaku bersyukur usai sang anak dipekerjakan di dapur MBG SPPG Rawabuntu melalui kepolisian. Dirinya pun berjanji tidak akan mencuri lagi.
2: Dikasih pekerjaan yang layak, yang buat membantu keluarga saya banget. Sangat membantu buat adik-adiknya. Selama ini kan saya selalu kekurangan. Tapi Ibal sangat dipekerjakan sama Polres yang telah membantu rakyat lemah.
0: Kasus pencurian di Mojokerto dan Tangerang ini mungkin hanya dua dari deretan kasus pencurian yang terjadi dengan latar belakang ekonomi. Dari data Pusat Informasi Kriminal Nasional Pusiknas Polri menyebut, pada tahun 2025, kasus kejahatan yang banyak dilakukan adalah kasus pencurian dengan jumlah 48.531 kasus sepanjang tahun. Meski setiap kasus pencurian tidak selalu bermotif desakan ekonomi, namun dua kasus di Mojokerto menjadi fakta bahwa desakan ekonomi bisa membuat orang yang tidak pernah melakukan kejahatan akan nekat melakukan pencurian. Bicara soal kondisi ekonomi belakangan ini memanglah tidak mudah bagi sebagian orang, khususnya kelas menengah ke bawah. Naiknya sejumlah harga, imbas dampak kenaikan harga BBM dan pelemahan rupiah, tidak sedikit membuat kelas menengah turun kelas. Dikutip dari laman cnnindonesia.com, laporan Mandiri Institute bertajuk Demographic Insight, Dinamika Kelas Menengah tahun 2025 yang dirilis Februari 2026 menyebut kelas menengah Indonesia terus menyusut. Pada tahun 2025, kelas menengah menyusut 1,2 juta orang menjadi tinggal 46,7 juta orang. Menyusutnya jumlah kelas menengah tidak lepas dari kondisi sejumlah harga yang dirasakan merangkak naik dalam 6 bulan terakhir.
3: Misalnya untuk bensin aja dia, untuk dia aja tuh masih agak kurang. Bagaimana untuk anak-anak dan istrinya gitu, untuk anak sekolah.

0: gitu.
1: Untuk memberatkan ya Bu ya?
0: Berat sih sebenarnya, berat gitu.
1: Satu ada harapan Bu buat pemerintah
0: atau apa ya? Kenaikan harga itu. Kalau bisa sih stabil aja ya, maksudnya untuk bahan-bahan pokok juga semuanya harus stabil aja gitu.
2: Lebaran haji itu udah mulai, kita kalau udah mau lebaran tuh harga-harga itu udah mulai tinggi, apalagi ditunjang lagi BBM ini sebelum isunya, apalagi udah kenaikan ini, udah tambah.
3: Saat ini kondisi ekonomi mulai menunjukkan perbaikan. Pada Selasa 16 Juni 2026, rupiah terus menguat dari sempat melemah di angka 18.100 menjadi kisaran 17.700 per dolar Amerika Serikat. Kondisi membaiknya ekonomi Indonesia juga terlihat dari meroketnya indeks harga saham gabungan IHSG dan larisnya obligasi pemerintah sebagai cerminan kepercayaan investor asing terhadap ekonomi Indonesia yang bakal terus membaik. Diharapkan perbaikan kondisi ekonomi Indonesia tidak hanya sekedar angka, tapi juga dirasakan masyarakat langsung sepenuhnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Informasi lainnya hadir usai jeda, tetaplah bersama kami di Lacak Kriminal.

0: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Berikutnya, berawal dari pengungkapan kasus begal sadis, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau berhasil membongkar sindikat pencurian kendaraan motor di Pekanbaru Riau.
1: Petugas di Treskrim Mumpol Dario meringkus komplotan begal sadis saat sedang berada di kediamannya. Dalam aksinya di belakang Purna MTQ Jalan Sudirman Pekanbaru, pelaku tidak segan melukai korban dengan senjata tajam hingga mengalami luka parah. Pengembangan dilakukan setelah polisi menangkap 3 pelaku begal. Hasilnya, polisi berhasil mengungkap sindikat pencurian kendaraan bermotor dengan total 8 tersangka. Dari tangan tersangka, petugas menyita 15 unit sepeda motor dan 3 unit mobil.
2: Sebenarnya dari mereka inilah berkembang kepada sindikat kendaraan bermotor yang kita amankan berjumlah 15 unit kendaraan bermotor. Dari kejadian begal itu diamankan 3 orang tersangka. Kemudian dari sepeda motor jumlah 15 unit ini diamankan 5 tersangka. Kemudian kendaraan juga diamankan 3 orang tersangka.
1: Inilah rekaman CCTV saat Yuniarti, seorang karyawan sebuah rumah makan sate Taichan, dibegal oleh 2 orang pelaku di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Kemuning, Palembang. Korban yang dalam perjalanan pulang usai bekerja dipaksa turun dari atas sepeda motornya sambil diancam menggunakan senjata api. Meski korban berteriak meminta tolong kepada sejumlah pengendara yang melintas, namun tidak ada warga yang berani mendekat ataupun memberikan bantuan. Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan sepeda motor Matic serta uang tunai Rp500.000 yang disimpan di dalam jok motor.
3: Sekitar jam 4 subuh, Pak. Aku pulang dari pegawai dari KAI. Aku balik ke sekir. Tiba-tiba ada dua pelaku ya, begal itu nyerempet aku. Untuk mati ke stok kota. Aku ke stok kota, langsung turun dia. Ya, dari pistol. Dia belakang nunggu, pakai motor NX, kalau biru.
4: Ngomong apa dia?
3: Dia ngomong, serah ke motor aku, ketembak, aku ketembak.
1: Kasus ini sudah dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Korban berharap para pelakunya segera ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di Medan, seorang maling motor dibekuk polisi usai aksinya terekam kamera CCTV. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Laca Kriminal pada edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.

Inilah aksi pencurian sepeda motor di Jalan Medan area selatan Gang Ganevo Medan, Sumatera Utara pada 4 Juni 2026 yang terekam kamera CCTV. Berbekal rekaman kamera CCTV tersebut, petugas pun berhasil meringkus pelaku. Diketahui tersangka berinisial G ditangkap tidak jauh dari rumah korban. Dalam aksinya, pelaku diduga dibantu oleh seorang rekannya yang berperan memantau situasi. Kapolsek Medan Area AKP Ainul Yakin mengatakan tersangka ditangkap hanya 3 jam setelah kejadian. Sepeda motor korban sempat dijual oleh pelaku kepada seorang penadah di kawasan Tembung, Deli Serdang dengan harga 1,3 juta rupiah. Ironisnya, uang hasil penjualan digunakan tersangka untuk membeli narkoba. Rekaman kamera pengawas atau CCTV milik PT Mitra Brickwall Jaya Perkasa di Desa Cemplang, Kabupaten Serang, Banten merekam detik-detik aksi kejahatan yang dilakukan oleh komplotan amat berbahaya ini. Dalam rekaman video tersebut terlihat 3 orang pelaku berhasil masuk ke dalam area inti pabrik, sementara 1 pelaku lainnya bertugas di luar pagar pabrik untuk memantau situasi dan kondisi di sekitar lokasi kejadian. Komplotan pelaku ini tergolong sangat nekat karena melancarkan aksinya pada malam hingga pagi dini hari dengan cara terlebih dahulu melumpuhkan dan menyekap satpam pabrik yang sedang bertugas jaga di pos depan. Bermodalkan rekaman.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan, bersama saya, Ruli Kurniawan, di CNN Indonesia News Update. Viral di media sosial, wahana keranjang langit di objek wisata Lembah Purba Sukabumi tiba-tiba berhenti dan bertabrakan di ketinggian 150 meter. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, acara Jalan Sehat memperingati 1 Muharram diwarnai kericuhan. Ratusan peserta berdesakan hingga terinjak-injak karena tidak mendapat kupon undian.
1: Kericuhan terjadi saat ratusan peserta jalan sehat berebut kupon undian di area depan Masjid Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur, Selasa siang. Ratusan peserta ini merangsek masuk ke area panitia karena kecewa saat di pos pembagian kupon disebutkan kupon sudah habis. Peserta berdesakan hingga beberapa di antaranya pingsan akibat terinjak-injak.
2: Saya tidak dapat kupon. Sekitar 50% dari berjalan kaki nggak ada yang dapat. Yang dijelek-jelekan hobi mah. Saya lihat barusan di pembagian konsumsi, ya, di bagian konsumsi nggak dapat karena nggak ada dapat kupon. Jadi maksudnya nggak dapat kupon dan kasihan yang jalan-jalan.
1: Sementara itu, pihak panitia mengklaim telah membagikan kupon sesuai jalur yang ditentukan. Peserta yang belum mendapatkan kupon adalah peserta yang tidak mengikuti

0: aturan tersebut.
1: Ini mundur nih.
0: Kamar amatir merekam momen wahana keranjang langit yang tiba-tiba berhenti di atas ketinggian 150 meter.
2: Hati-hati.
0: Tak lama kemudian keranjang yang berhenti ditabrak oleh keranjang lain dari belakang. Insiden ini terjadi di kawasan objek wisata Lembah Purba, Suspension Bridge di kawasan Situ Gunung, Sukabumi, Jawa Barat. Beruntung tidak ada yang terluka atau terjatuh karena pengamanan berfungsi dengan baik.
2: Hati-hati.
0: Menurut pihak pengelola, insiden ini terjadi karena wisatawan memainkan alat pengatur kecepatan atau potensio yang terpasang pada keranjang langit.
3: Karena di video juga memperlihatkan si tangannya ada di potensio, itu kan bisa dikurangi kecepatannya, bahkan bisa mati kalau dikurangi kecepatannya. Kemudian yang belakang kan nggak bisa stop karena tidak tahu. Dan akhirnya yang depan berhenti karena dikurangi kecepatannya atau menjadi pelan, yang belakang akhirnya mendekat dan terjadi nabrak. Nah, dengan nabrak itu sebetulnya si yang ditabrak dengan yang nabrak si keranjang yang belakang itu sebetulnya aman.
0: Pihak pengelola mengingatkan agar wisatawan menyerahkan operasional wahana kepada petugas. Wisatawan bisa duduk santai dan menikmati pemandangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pemirsa, momen pawai obor saat perayaan Tahun Baru Islam berubah menjadi petaka. Di Purwakarta, Jawa Barat, api yang disemburkan seorang peserta pawai obor berbalik menyambar wajah korban hingga menyebabkan luka bakar. Sementara di Bogor, seorang anak laki-laki terperosok ke lubang gorong-gorong saat mengikuti pawai obor di Cibinong.
5: Kamera amatir merekam saat Wawan Ruswandi, 60 tahun, melakukan atraksi semburan api saat acara pawai obor malam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Senin malam. Saat menunjukkan kebolehannya, api tiba-tiba membesar, membakar wajah dan tangan Wawan. Videonya pun sempat viral di media sosial. Kini, korban pun harus menjalani perawatan medis di ruang Edelweiss Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta dan akan menjalani operasi kecil di bagian wajahnya yang terbakar. Pada Selasa sore, Wawan mengaku atraksi semburan api yang dilakukannya saat pawai obor hanya sebatas ingin menghibur dan memeriahkan malam Tahun Baru Islam.
6: Tapi sebelumnya memang punya keahlian untuk atraksi itu, Pak Wawan?
7: Oh, yang tadi, Pak. Ini mah hanya memeriahkan, bukan ahli.
6: Tapi sebelumnya pernah melakukan?
7: Ya, hampir setiap tahun.
6: Oh, setiap tahun.
7: Setiap tahun. Yes. Cuman yang tadi ya, memeriahkan.
5: Sementara itu, Dandi Prima Kusuma selaku ketua RW di lingkungan tempat tinggal Wawan mengatakan dirinya akan mengupayakan bantuan untuk meringankan beban biaya Wawan. Apalagi Wawan Ruswandi selaku ketua RT memiliki asuransi dan BPJS Mandiri aktif. Sementara di Bogor, Jawa Barat, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun terperosok ke lubang gorong-gorong tanpa penutup di Cibinong. Peristiwa itu terjadi ketika korban bersama orang tuanya mengikuti pawai obor peringatan Tahun Baru Islam. Sempat terjadi kepanikan karena warga yang hendak menolong tak bisa masuk ke gorong-gorong akibat lubang terlalu kecil. Beruntung, aksi spontan salah seorang warga yang berlari ke ujung lubang gorong-gorong yang berada di sebuah setu berhasil menyelamatkan nyawa bocah malang tersebut.
8: Sini deh. Dia kebingungan, takut karena gelap. Kayak buha gelap, dia nggak tahu saya, dan saya juga nggak tahu dia, tapi terlihat bayang, ada sinar sedikit, akhirnya anak itu menurut saya.
5: Menurut Camat Cibinong, Acep Sajidin kepada Detikom, bocah sudah dibawa ke rumahnya setelah menjalani perawatan di rumah sakit karena luka di kaki. Gorong-gorong pun sudah ditutup dengan teralis besi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Dan kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama, kita akan bahas terkait dengan berita viral ojol berpenumpang lewat jembatan rel kereta. Jembatan rel kereta di Petamburan, Jakarta Pusat menjadi viral usai salah seorang pengendara ojek online menerobos jalur kereta. Menurut warga sekitar, kejadian ini kerap kali terjadi. Mengutip Detikcom, manajer humas KAI Daop 1 Jakarta, Pranoto Wibowo menyayangkan kejadian tersebut karena membahayakan perjalanan kereta api dan warga yang melintas. Ia juga dengan tegas melarang segala bentuk aktivitas di jalur kereta api oleh pihak yang tidak berkepentingan. Dan berikutnya juga berita yang cukup viral, di mana ada orang berenang di bundaran Hotel Indonesia yang ternyata petugas. Aksi seorang yang berenang di kolam bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat menghebohkan jagat maya. Dari kejauhan, tampak orang tersebut dengan santai berenang di tengah kolam pada Selasa siang. Setelah diselidiki pihak Kasatpol PP Jakarta Pusat, Purnama Hasudungan menyebut orang yang berenang adalah petugas pertamanan DKI Jakarta. Petugas itu sedang melakukan perawatan kabel-kabel di kolam. Selain petugas, tidak ada yang boleh berenang di kolam bundaran HI. Dan berita terakhir di Kilas Update, Argentina menang dan Ambon jadi lautan biru. Kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambon membiru dipenuhi pendukung Argentina yang turun ke jalan untuk merayakan kemenangan tim kesayangannya. Timnas Argentina meraih kemenangan usai melawan Aljazair dalam pertandingan Grup J di Piala Dunia 2026. Untuk memeriahkannya, warga Kota Ambon pendukung Argentina melakukan konvoi sambil mengenakan jersey dan mengibarkan bendera Argentina. Di sepanjang jalan, para pendukung ini mengumandangkan Messi adalah jagoan dunia. Berita lainnya, seekor monyet liar masuk ke pemukiman warga hingga kerap menyerang anak-anak di Palembang, Sumatera Selatan. Warga pun melapor dan meminta bantuan petugas pemadam kebakaran untuk menangkap monyet tersebut. Sementara itu, 23 ekor domba milik warga di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah terpanggang saat api membakar kandang mereka. Hanya satu ekor domba yang bisa menyelamatkan diri.
5: Sejumlah petugas pemadam kebakaran Kota Palembang ini harus berjibaku untuk menangkap seekor monyet liar yang berlarian di dalam rumah warga. Monyet tersebut bahkan semakin agresif dan akan menyerang petugas. Upaya petugas berhasil ketika monyet akhirnya bisa ditangkap. Monyet liar ini disebut-sebut kerap masuk ke permukiman dan meresahkan warga.
2: Untuk monyetnya agresif, Pak, sangat agresif untuk dilawan.
9: Itu ada berapa monyet?
2: Cuma satu, Pak.
9: Cuma satu. Tapi itu sering meresahkan warga ya?
2: Sering, Pak. Sering. Karena monyet itu cuma ada di sekitaran di situ itu.
9: Itu pernah menyerang warga menurut keterangan warga atau enggak pernah?
2: Anak kecil, Pak.
5: Setelah ditangkap, monyet tersebut diserahkan ke BKSDA Sumatera Selatan. Kebakaran melanda sebuah kandang milik salah satu warga desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Akibat kebakaran ini, 23 ekor domba hangus terpanggang. Api diduga berasal dari perapian tradisional untuk mengusir nyamuk di sekitar kandang yang belum sepenuhnya mati hingga merambat ke kandang. Kencangnya embusan angin dan kandang yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar.
10: Total ada besar kecil keseluruhan 24 ekor. Yang hangus 23 ekor, yang selamat tadi ada yang lari sekitar 1 ekor.
5: Akibat kejadian ini, pemilik kandang diperkirakan mengalami kerugian 25 juta hingga 30 juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Penyebab tewasnya 4 orang dalam satu keluarga ketika berwisata di dalam sebuah tenda terungkap. Lalu apa yang menjadi penyebabnya? Informasinya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia.

0: Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
3: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
4: Bila kalian melakukan hutang piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
5: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
7: Tapi intinya saya tahu.
8: Tapi masyarakat
7: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
8: Nggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
9: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
10: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
11: Seorang lansia di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban penganiayaan. Pelaku emosi lantaran merasa diejek korban dengan suara ayam saat sedang makan. Sementara di Brebes, Jawa Tengah, seorang juru parkir wanita lansia menggagalkan aksi pencurian uang dengan modus pecah mobil.
12: Inilah detik-detik Suharno, korban penusukan yang mencoba mengejar orang yang telah melukainya Senin sore. Meski berlumuran darah, pria berusia 73 tahun itu nampak masih kuat berjalan menenteng senjata tajam memburu pelaku. Namun, akibat luka parah yang dideritanya, korban akhirnya tumbang.

0: Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong karena kehabisan darah. Peristiwa bermula saat pelaku yang merupakan tetangga korban datang ke rumah korban di Jalan Batu Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang. Pelaku langsung menusuk lengan korban dengan pisau yang sudah dibawanya. Petugas Polsek Seberang Ulu 2 Palembang yang melakukan pengejaran akhirnya menangkap pelaku Senin malam. Kepada polisi, pelaku mengaku emosi karena merasa diejek oleh korban dengan mengeluarkan suara ayam saat dirinya sedang makan.
1: Mana dia tadi?
2: Makanan.
1: Ngatui apa?
2: Kur-kur. Mana lah kita lagi makan kur-kur. Apa nih kita itu?
1: Terus? Terus siapa mana terus?
0: Kapolsek Seberang Ulu 2 Palembang Kompol Dedi Rahmat Hidayat mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan motif. Brebes, Jawa Tengah, aksi pencurian modus pecah kaca digagalkan oleh seorang juru parkir wanita lansia pada Senin sore. Dua orang yang mengendarai sepeda motor memecah kaca mobil milik nasabah salah satu bank dan berusaha mengambil uang di dalamnya. Juru parkir bernama Kusriyati yang memergoki aksi itu langsung berteriak meminta pertolongan. Warga berdatangan dan membuat pelaku panik melarikan diri. Menurut Kusriyati, salah satu pelaku sempat terseret beberapa meter saat hendak membawa uang curian. Akibatnya, sebagian uang bahkan sempat tercecer di jalan sebelum akhirnya berhasil diamankan kembali.
3: Orangnya berdiri, udah lama berdiri, langsung mukul kaca, sekali nggak pecah, dua kali pecah, atanya ngambil kresek begitu, ngambil uang ini berat, kelihatan uang merah-merah uang, jadi saya duit. Orang yang dua itu yang parkir di tiga-tiga ngejar malingnya berdua, saya ngejar uangnya malah. Uangnya saya gini, plastiknya uang perengan sih pak, atau ngonong atau nih dijunjung tahu.
0: Usai menggagalkan aksi pencurian, Kusriyati mengaku diberi uang tanda terima kasih. Uang itu dibagi bersama dua rekan juru parkir lainnya yang berusaha mengejar pelaku. Sementara kasus ini sedang ditangani Polres Brebes untuk mengungkap para pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Misteri kematian 4 orang dalam satu keluarga di dalam tenda glamping yang berada di objek wisata Alam Posong Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, akhirnya terungkap. Keempatnya dipastikan tewas akibat paparan gas karbon monoksida dari tungku sisa pembakaran. Dan berikut laporannya dalam update fakta.

0: Misteri kematian keempat orang yang masih satu keluarga di tenda glamping yang berada di wisata alam kosong lereng Gunung Sindoro, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mulai terkuak.
1: Tenda tempat empat orang satu keluarga yang berwisata pada akhir Mei di objek wisata alam kosong lereng Gunung Sindoro, Kabupaten Temanggung ini menjadi saksi bisu penemuan empat jenazah ayah, ibu, dan dua orang anak ketika berwisata. Pada Senin sore, Kepolisian Daerah Jawa Tengah membeberkan dari hasil rangkaian penyelidikan serta hasil otopsi serta simulasi dari laboratorium forensik, keempat korban tewas akibat terpapar gas karbon monoksida. Tungku tanah liat yang sebenarnya digunakan untuk menghangat badan digunakan korban untuk aktivitas barbekyu. Bahkan, pasca ditemukannya jasad keempat korban, tungku briket arang yang berada di dalam tenda tertutup rapat sehingga meningkatkan karbon monoksida.
2: Jadi hasil pemeriksaan laboratorium forensik disimulasikan ketika kegiatan barbekyu di tenda, itu gas karbon monoksida juga bisa masuk ke dalam tenda. Nah, sehingga dibuktikan tadi meningkat kadar karbon monoksida meningkat ketika aktivitas barbekyu di teras tenda.
3: Kalau barbekyu itu pakai kompor itu atau emang pakai tungku ini sih?
2: Bawa sendiri. Oh, jadi korban bawa sendiri. Petugas atau pengelola tidak menyiapkan tungku untuk barbekyu. Termasuk gas dan tungku serta peralatan barbekyu semua dibawa sendiri oleh.
1: Kematian empat korban yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak ini menyita perhatian publik dan sempat memicu berbagai spekulasi. Sebelumnya, korban ditemukan tewas pada 27 Mei 2026 lalu dan segera dimakamkan di kampung halaman mereka di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tri Joko Purnomo, Temanggung, Jawa Tengah.

0: Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
7: Tapi intinya saya tahu.
8: Tapi masyarakat
7: dulu saya bicara. Masyarakat you waktu bicara saya diam.
8: Nggak.
7: Sekarang you diam.
8: Nggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
5: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Dan menjelang tahun ajaran baru, jadi ajang memanen cuan bagi para pedagang yang menjual kebutuhan sekolah hingga sepeda. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Ruli Kurniawan.

0: Terima kasih, sampai jumpa.
1: Memasuki tahun ajaran baru, Pasar Jatinegara Jakarta Timur mulai dipadati orang tua yang berburu perlengkapan sekolah. Beragam kebutuhan sekolah mulai dari seragam, buku tulis, hingga alat tulis menjadi incaran menjelang tahun ajaran baru pada Juli mendatang. Meski pasar mulai ramai, pedagang mengaku penjualan belum sesignifikan tahun lalu. Kenaikan harga alat tulis dan aksesoris sekolah yang mencapai 15% hingga 20% dinilai menjadi faktor utama menurunnya daya beli masyarakat. Kenaikan harga ini juga dikeluhkan oleh para pembeli. Namun karena perlengkapan sekolah adalah kebutuhan prioritas, orang tua tetap berbelanja dengan memilih Pasar Jatinegara yang dianggap masih lebih terjangkau dibandingkan tempat lain.
2: Yang dicari paling pensil, yang butuh-butuh buku.
3: Oh gitu.
2: Pensil, krayon, gitu.
3: Harganya aja gimana, Bu? Naik gak, Bu?
2: Untuk harga, untuk kalangan menengah ke bawah sih ya lumayan ya.
3: Naik ya, Bu, ya?
2: Naik.
1: Tidak hanya alat tulis, harga seragam sekolah pun mengalami penyesuaian harga. Di sisi lain, libur panjang sekolah menjadi ladang rezeki bagi penjual sepeda bekas di Jalan Raya Aji Barang, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Salah satu pedagang sepeda bekas mengaku penjualan meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Banyak orang tua datang untuk membeli sepeda bagi anak-anak mereka sebagai sarana bermain sekaligus berolahraga selama liburan.
4: Ada sepeda yang mau ngetren ini sepeda lipat. Itu lipat ada, jengki ada, terus itu yang kecil-kecil, minion juga ada.
1: Meski berstatus bekas, seluruh sepeda yang dijual terlebih dahulu menjalani proses perbaikan dan perawatan. Mulai dari servis, pengecekan komponen, dan pemolesan ulang, sehingga tampil menarik serta layak digunakan. Harga yang ditawarkan pun relatif terjangkau. Sepeda bekas dijual mulai dari Rp200.000 hingga Rp400.000, tergantung jenis ukuran dan kondisi sepeda. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
4: Tapi intinya saya tahu.
5: Tapi masyarakat
4: dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
5: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

Halo, selamat sore. Era digital telah mengubah cara masyarakat untuk menerima, menilai, bahkan merespon informasi dalam hitungan detik. Di tengah peluang sekaligus tantangan tersebut, bagaimana negara membangun komunikasi yang efektif, transparan, dan dipercaya publik? Nanti akan kami bahas dari pihak istana. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan kondisi pasokan batubara untuk pembangkit listrik milik PT PLN Persero di tengah munculnya isu mengenai keterbatasan stok energi primer. Bahlil juga mengakui PLN alami kendala dalam memenuhi kebutuhan batubara kalori medium untuk pembangkit listrik. Hari ini unjuk rasa mahasiswa kembali digelar di Kota Malang. Masa dari BEM Malang Raya kembali menyoroti soal program makan bergizi gratis MBG dan koperasi Desa Merah Putih yang dinilai menghabiskan anggaran namun tidak tepat sasaran. Dari mancanegara, citra satelit mendeteksi dua kapal tanker Iran keluar pelabuhan Iran membawa minyak mentah. Ini adalah pertama kalinya Iran melakukan pengiriman minyak mentah ke luar negeri setelah Amerika Serikat membuka blokade pelabuhan negara itu.

0: Pemirsa, mahasiswa dan civitas akademika Visipol UGM menggelar aksi Visipol menolak bungkam Senin sore di Taman Pintar Visipol UGM Sleman DIY. Selain menuntut pemerintah untuk perbaikan ekonomi, mahasiswa juga mendesak Rektorat UGM untuk bersuara secara resmi dalam menyikapi kondisi saat ini.
1: Tepat 603 hari Indonesia berada di bawah rezim waktu pemimpinan Prabowo.
2: Aksi Visipol menolak bungkam yang diinisiasi oleh keluarga mahasiswa KM Visipol UGM berlangsung sejak Senin sore di Taman Pintar Visipol UGM, diawali dengan doa bersama lintas agama, dilanjutkan dengan mimbar bebas. Puluhan civitas akademika Visipol UGM, baik mahasiswa, alumni hingga dosen, bergiliran naik mengisi mimbar bebas, baik dengan orasi, baca puisi, hingga membaca doa dan ayat kitab suci. Selain mahasiswa dan alumni, tampil dua dosen Visipol UGM yang ikut menyampaikan pendapat kali ini. AB Widianta dari Departemen Sosiologi Visipol UGM dan Suci Lestari Yuwana dari Departemen Hubungan Internasional Visipol UGM, sekaligus perwakilan dari Sejagat Serikat Pekerja UGM.
3: Sebagai dosen di Universitas Gajah Mada, yang pertama ini bentuk solidaritas pada teman-teman mahasiswa yang saya kira sudah sangat berani mewakili suara rakyat Indonesia dalam menyampaikan keresahan-keresahan mengenai situasi kondisi ekonomi politik saat ini. Itu pertama solidaritas. Sama yang kedua, selain sebagai dosen, saya juga sebagai seorang ibu yang sangat merasakan bagaimana dampak buruk dari program-program pemerintah saat ini pada kehidupan ekonomi saya sehari-hari. Dan di sini saya ingin menyampaikan juga keresahan yang saya alami. Kalau saya kira ada dua. Yang pertama adalah bagaimana program-program pemerintah itu sifatnya sangat mengeksploitasi anggaran yang harusnya buat publik, tapi ini tidak jelas anggarannya buat siapa, siapa yang diuntungkan. Contohnya misalnya dengan adanya MBG, sampai sekarang sudah banyak sekali akademisi perwakilan organisasi yang menyampaikan kritik terhadap MBG, tapi sama pemerintah tidak direspon sama sekali. Dan yang kedua, saya kira yang dirasakan oleh teman-teman adalah bagaimana bentuk-bentuk militerisme sehari-hari itu sudah mulai terasa. Contoh paling nyata dari bentuk-bentuk militerisme itu adalah anti kritik. Pemerintah tidak suka orang-orang yang vokal, yang kritis. Dan kalau misalnya ada mahasiswa yang kritis ataupun perwakilan rakyat yang kritis, bisa dianggap sebagai anti asing misalnya, atau bisa dianggap tidak loyal terhadap pemerintah Indonesia.
2: Visipol menolak bungkam juga diramaikan dengan aksi teatrikal yang menggambarkan kondisi masyarakat sipil saat ini dan aksi pembalasan terhadap penguasa. Selain menuntut pemerintah untuk perbaikan ekonomi hingga pembatalan Undang-Undang TNI Polri, mahasiswa juga mendesak pihak Rektorat UGM untuk secara resmi bersuara menyikapi kondisi saat ini.
4: Aksi di Visipol UGM hari ini adalah bentuk solidaritas kami kepada rakyat, karena kami juga rakyat Indonesia. Kami merasa khawatir dengan kondisi yang sekarang sedang terjadi, maka dari itu kita melakukan aksi hari ini. Melihat dari beberapa waktu ke belakang, mulai dari 2025 sampai hari ini, UGM ketika melakukan pernyataan di depan publik tidak pernah benar-benar secara eksplisit mengungkapkan keberpihakannya kepada rakyat. Dan oleh karena itu, karena kami merasa UGM belum memiliki sikap tersebut, maka kami mendesak hari ini untuk UGM segera memberikan sikapnya secara resmi dan institusional untuk berpihak pada kepentingan rakyat hari ini.
2: Setelah membacakan 6 tuntutan, termasuk membatalkan Undang-Undang TNI Polri, menurunkan harga bahan pokok dan BBM, menghentikan program MBG serta KDMP, menguatkan nilai rupiah, memperbaiki pola komunikasi pemerintah, serta mendesak UGM untuk bersuara secara resmi tentang kondisi saat ini, masa aksi membubarkan diri sekitar pukul 17:45. Daniel Yuwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi RI Muhammad Kodari buka suara soal kritik mengenai program prioritas Presiden Makan Bergizi Gratis MBG. Menurut Kodari, pembenahan suara terus dilakukan di Badan Gizi Nasional atau BGN, termasuk keputusan untuk tidak lagi menambah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dan fokus terhadap dapur yang sudah ada. Menurut Kodari, pemerintah khususnya Badan Gizi Nasional sudah terus berbenah, terutama setelah dilantiknya jajaran pimpinan BGGN yang baru oleh Presiden. Beberapa langkah yang dilakukan menurut Kepala Bakom diantaranya adalah penghentian pembukaan SPPG, juga penghitungan insentif yang mengacu pada jumlah penerima manfaat.
5: Kemudian penghitungan insentif yang dikembalikan pada metode yang sebelumnya yaitu berdasarkan penerima manfaat. Menurut laporan atau menurut rapat yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu di Kemenko Pangan, hitungannya bisa menghemat sampai kurang lebih 1 triliun setiap bulannya. Artinya setahun itu bisa 12 triliun. Nah, apakah akan ada inovasi efisiensi yang lain dari segi keuangan? Tentu kita lihat kajian komprehensif dari BDN yang akan dilaksanakan selama periode libur anak sekolah pada saat ini. Jadi selama libur sekolah, MBG dihentikan untuk bisa dilakukan evaluasi secara total.
0: Di lokasi lain, massa yang tergabung dalam aliansi masyarakat Jakarta Timur menggelar aksi damai di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu siang. Mereka minta program MBG tetap dilanjutkan karena sangat membantu gizi anak dan lansia. Sambil membawa sejumlah spanduk dan poster, massa yang didominasi oleh kaum emak-emak ini bergantian melakukan orasi, meminta program MBG tidak dihentikan. Mereka menilai program MBG juga sudah membuka jutaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat bawah. Para pendemo juga meminta aparat penegak hukum menangkap siapapun yang nekat melakukan korupsi pada program MBG.
6: Kami, Aliansi Masyarakat Jakarta Timur, berkekuatan 10.000 datang kemari untuk mendukung program Bapak Prabowo Subianto agar MBG dilanjutkan. Dan siapapun dia yang menantang, kami ada di belakang Bapak Prabowo Subianto. Betul itu. Kami cinta dengan beliau, kami cinta dengan Indonesia. Yuk sama-sama kita minta kepada Bapak untuk kemudian bagaimana caranya supaya ini lebih baik lagi MBG-nya. Bukan ditutup. Kalau ditutup, kami yang sudah sejahtera dengan MBG mau kemana?
0: Nah, sementara itu unjuk rasa mahasiswa kembali digelar di Kota Malang. Pada hari ini massa dari BEM Malang Raya kembali menyoroti soal program makan bergizi gratis MBG dan koperasi Desa Merah Putih yang telah dinilai menghabiskan anggaran namun tidak tepat sasaran. Massa dari gabungan mahasiswa BEM Malang Raya tiba di depan gedung DPRD Kota Malang Rabu siang. Dalam orasinya, massa kembali menyoroti soal program MBG yang nilai rentan disalahgunakan sehingga jadi ladang korupsi. Massa juga menyoroti soal kriminalisasi aktivis hingga undang-undang Polri yang disahkan secara tiba-tiba. Dan juga selain itu mereka mendesak penghentian proyek strategis nasional, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta meminta TNI

lagi kembali ke barak. Massa mendesak anggota DPRD Kota Malang menyatakan secara terbuka untuk menolak program MBG. Namun anggota DPRD Kota Malang menolaknya. Mereka hanya menyetujui evaluasi program tersebut. Pemirsa, beberapa waktu lalu dua otoritas tertinggi kebijakan ekonomi nasional menunjukkan perbedaan pandangan terkait aktivitas atau efektivitas penyesuaian remunerasi. Kami akan bahas bersama dari pihak istana. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Es krim coklat, pilih Hello Choco.
4: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Ini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
5: Siapkan jurus terbaikmu, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, beberapa waktu lalu dua otoritas tertinggi kebijakan ekonomi nasional menunjukkan perbedaan pandangan terkait dengan efektivitas penyesuaian remunerasi atau bunga atas dana pemerintah yang ditempatkan di bank sentral. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kebijakan ini tidak cukup efektif meringankan beban fiskal negara. Kendati begitu, Purbaya memastikan pemerintah tidak akan dirugikan dengan kebijakan ini. Purbaya pun menyatakan dirinya akan memastikan pemerintah tidak membayar bunga lebih besar kepada para investor surat berharga negara SBN yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Sementara itu, menurut Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio terkait dengan efektivitas penyesuaian remunerasi, langkah ini mampu menjaga beban bunga utang tetap terkendali. Menurut Peri, selama ini bank sentral memang memberikan bunga atas dana pemerintah yang ditempatkan di BI. Namun dengan kondisi sekarang ini, otoritas moneter dan fiskal sepakat untuk memperhitung kembali besarnya bunga atas penempatan dana pemerintah ini. Saat remunerasi ditingkatkan, artinya beban fiskal pemerintah akan lebih terkendali. Kebijakan ini sekaligus menjadi jawaban atas perhatian sejumlah lembaga rating internasional atas beban bunga utang pemerintah. Pemirsa, era digital telah mengubah cara masyarakat menerima, menilai, bahkan merespon informasi dalam hitungan detik. Di tengah peluang sekaligus tantangan itu, bagaimana negara membangun komunikasi yang efektif, transparan, dan dipercaya oleh publik? Untuk membahasnya langsung sudah hadir di studio kami dengan Hasan Nasbi, penasihat khusus bidang komunikasi. Selamat sore, Da Hasan, apa kabar Anda? Saya panggil Da Hasan karena sama-sama Minang Pride kita ya.
1: Silakan.
0: Udah Heranov di CNN, udah Hasan di istana. Saya langsung ke Anda tentunya ya, mencermati kondisi saat ini indeks ekonomi, banyak suara-suara di tengah masyarakat.

0: masyarakat yang bermunculan aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat, Dahasan. Bagaimana istana menanggapi respon itu?
1: Kalau suara-suara yang berbeda, bahkan suara-suara protes sekalipun, itu semua diserap oleh pemerintah. Kan sekarang jalur menyerapnya ada banyak sekali. Ada yang menyampaikannya langsung lewat media. Kan banyak juga yang tampil di ruangan ini yang menyuarakan aspirasi mereka kan. Ada yang turun ke jalan, ada yang di media sosial, dan semua itu diserap oleh pemerintah. Pemerintah juga berusaha menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, setransparan mungkin. Dan bahkan mungkin sangat banyak yang dideploy oleh pemerintah untuk menjelaskan alasan kenapa pemerintah mengambil sebuah langkah. Termasuk juga mungkin program-program yang masyarakat menyuarakan, hentikan aja ini gitu. Stop aja ini. Tapi kan pemerintah juga berusaha untuk menjelaskan bahwa ini loh dasarnya kenapa pemerintah harus menjalankan MBG misalnya. Dan bahkan pemerintah bergerak lebih jauh. Ada anggota-anggota kabinet yang sekarang keliling-keliling kampus-kampus. Ya, untuk menjelaskan apa saja sih yang ingin dipertanyakan publik, silakan tanya apa saja. Kesannya mengadili pun boleh gitu. Dan jalan, ya sayang ada salah satu kampus yang kemudian membubarkan. Ya, ada oknum-oknum sekelompok mahasiswa kemudian membubarkan acara di sebuah kampus. Padahal acara itu bagus. Supaya mahasiswa lain juga mendapatkan informasi dari tangan pertama. Tidak hanya mendapatkan berita-berita yang sudah di-framing misalnya. Enggak, ini dapat langsung dari tangan pertama. Jadi itu berbagai upaya dari pemerintah untuk menjangkau seluas mungkin masyarakat supaya tidak salah paham dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
0: Gitu. Baik, ini yang paling disoroti soal diskusi Humanas di Sleman ya, di kampus UGM gitu ya, Dahasan. Posisi istana seperti apa? Bagaimana narasi yang Anda tangkap di lapangan, kejadian seperti apa sih?
1: Ya tentu kita menyayangkan, ada di sela-sela kesibukannya, ada beberapa anggota kabinet yang memenuhi sebenarnya aspirasi teman-teman di kampus-kampus supaya mendapatkan informasi dari tangan pertama, clear, tidak dipotong-potong, lebih jelas dengan waktu yang leluasa, dengan interaksi dua arah yang juga mungkin juga cukup leluasa, tapi mungkin ada sebagian kecil nggak mau kayak gitu. Padahal kan kita lihat ketika misalnya satu jam pertama acara itu berlangsung, mahasiswa-mahasiswa yang hadir antusias kok. Mereka setuju nggak setuju itu urusan mereka, tapi ketika mereka hadir di sana, mereka antusias mendengarkan penjelasan versi anggota kabinet ini. Tapi kemudian ada yang masuk, beberapa orang berusaha untuk membubarkan acara, yaitu mungkin aspirasi yang berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa yang sudah hadir duluan di dalam dalam ruangan dan mengikuti acara itu dengan sangat tertib dan sangat baik.
0: Narasi yang kami tangkap ini situasi memanas, Dahasan, diduga ketika sejumlah mahasiswa melontarkan kritik tajam mengenai kelayakan ketiga pejabat negara itu dalam membahas tema Pancasila di tengah tumpukan persoalan bangsa yang nilai belum selesai. Ini bagaimana?
1: Ya nggak apa-apa, beda pendapat kan nggak apa-apa, tapi kemudian berusaha untuk menyetop itu kan itunya yang kita sayangkan. Kalau mesti berbeda pendapat kan nggak ada yang masalah. Bahkan selama ini juga perbedaan-perbedaan pendapat bahkan dengan bahasa yang jauh lebih keras juga di media sosial juga nggak ada. Nggak ada masalah kan gitu, tapi nggak selesai nih kita ngomong. Misalnya ada waktu itu Bang Budiman, Bang Nusron, Sudaryono sudah hadir di sana. Belum tuntas ini pembicaraan, tapi kemudian sudah disuruh dihentikan. Tapi ya sudahlah, itu kan dinamika yang terjadi di lapangan. Nanti kita berharap semangat untuk tetap bisa berinteraksi antara pemerintah dengan kampus tidak berhenti hanya sampai di sini. Masih akan ada kampus-kampus lain yang mau berdiskusi dengan pemerintah, karena kan kadang-kadang keserba salah juga. Berani nggak datang ke kampus untuk diadili gitu. Nah sekarang datang nih. Tapi begitu datang kemudian dihentikan. Tapi ini kan cuma satu ya. Di tempat lain juga kondisinya cukup kondusif lah dan bisa diterima dengan baik oleh
0: teman-teman di situ. Tim liputan di lapangan juga mengumpulkan informasi Dahasan soal kekecewaan mahasiswa ini dari omongan statementnya Pak Nusron memantik emosi begitu dari mahasiswa karena mengajak mahasiswa datang langsung ke Papua nih untuk melihat fakta di lapangan sehingga tidak menyentuh substansi masalah. Ini dari pejabat sendiri yang
1: coba bayangin
0: memancing emosi.
1: Kalau argumentasi untuk marah-marahnya adalah berdasarkan film, lebih baik mana dengan jika ditunjukkan fakta yang sesungguhnya.
0: Baik.
1: Jadi Anda mau marah-marah berdasarkan film atau Anda mau lihat fakta yang
0: terjadi sebenarnya?
1: Sesungguhnya gitu kan. Bisa saja film itu dibuat dengan niat tertentu.
0: Oke.
1: Dengan maksud tertentu, tapi sebagai kebebasan berekspresi orang berkarya udah biarin aja. Tapi kalau marah-marah berdasarkan film tolonglah gitu. Kita kan orang-orang terpelajar. Masa ngamuk-ngamuk gara-gara film?
0: Oke.
1: Jadi kalau mau lihat ke sana. Ketika ada pemerintah yang fasilitasi kan mahal juga ke sana kan? Ketika ada pemerintah yang mau fasilitasi harusnya ya udah yuk kita lihat di sana biar objektif gitu. Kita lihat betul-betul di sana, benar enggak seperti yang digambarkan di film itu?
0: Oke.
1: Ya maksudnya kan baik. Justru aneh kok marah ketika diajak ke sana kok marah. Terus Anda marah-marah berdasarkan apa?
0: Oke.
1: Berdasarkan film marah-marahnya kan? Ya nanti saya lihat film lain juga marah-marah lihat film kan? Film sebagai sebuah tontonan oke lah. Tapi sebagai dasar untuk berdebat, sebagai dasar untuk marah-marah, saya rasa itu agak-agak jauh lah gitu.
0: Oke. Tapi kalau memberikan masukan ke pejabat tidak ada salahnya dong?
1: Nggak ada salahnya.
0: Tidak salahnya kan?
1: Nggak ada salah kan? Kan diterima
0: masukan mahasiswa.
1: Kan diterima.
0: Baik.
1: Gini. Diterima itu belum tentu kita setuju, tapi kan kita boleh memperdebatkan itu kan.
0: Oke.
1: Kita boleh memperdebatkan itu kan. Gitu. Dan jangan anti juga berdebat.
0: Baik. Baik. Istana lebih cenderung kemana, Mbak Ada Hasan? Apakah lebih suka dikritik di media sosial atau justru on the spot di lapangan?
1: Kita sih lebih suka ya datang langsung kemudian berdiskusi dengan mahasiswa itu karena kita ngerasa kalau hadap-hadapan itu lebih genuin.
0: Oh, oke.
1: Saya kan saya sendiri juga sudah datang ke 5 kampus. Dan sejauh ini baik-baik aja. Pertanyaan tajam-tajam, jangan salah. Pertanyaan tajam-tajam, kritis-kritis. Tapi menurut saya disampaikan dengan cara yang juga sangat sangat intelektual gitu loh.
0: Oke.
1: Dengan bahasa yang juga sangat-sangat intelek gitu. Terakhir saya Universitas Pasundan beberapa minggu lalu. Itu pertanyaan tajam-tajam. Tapi disampaikan dengan dengan adab dan cara yang sangat intelektual dan iya kan kita juga happy, kita tahu apa yang jadi pikiran mahasiswa, tapi mahasiswa setidaknya juga dapat penjelasan dari tangan pertama.
0: Baik.
1: Kan gitu. Kan gitu. Kalau di media sosial kan ya okelah kita bisa baca, tapi mungkin sudah ada unsur-unsur provokasi kah di sana, sudah ada unsur-unsur kemudian penggiringan dan penggalangan, framing di sana, di media sosial kan banyak hal yang seperti itu. Jadi harusnya, kalau menurut saya harusnya diterima dengan baik loh upaya pemerintah untuk mau datang beberapa anggota kabinet meladeni dalam tanda kutip teman-teman di kampus yang kita tahu pikirannya tajam-tajam, kritikannya juga tajam-tajam, tapi suasananya tetap suasana intelektual.
0: Baik, siap gitu. Untuk diajak berdebat begitu ya, Hasan. Mau dong, Hasan apa sih?
1: Saya juga kalau diundang saya datang, saya selalu datang kalau diundang.
0: Terakhir datang kemana?
1: Ya, 2 minggu atau 3 minggu lalu saya ke Unpas.
0: Unpas, dan mereka senang dengan kehadiran
1: Hasan. Saya nggak tahu mereka senang apa enggak, tapi saya yang senang.
0: Terpuaskan dengan jawabannya.
1: Iya, saya nggak tahu mereka puas apa enggak, tapi saya sangat senang bisa hadir di sana.
0: Apa sih pertanyaan tajam yang ditanya oleh mahasiswa ke istana, ke beberapa kampus yang paling tajam apa nih kira-kira?
1: Iya, kalau ke saya banyak pertanyaannya. Kenapa komunikasinya kurang jelas? Kita nggak paham apa yang dimaksud oleh pemerintah.
0: Okay.
1: Buat saya itu pertanyaan valid. Kalau Anda nggak paham, ayo kita urai. Benang nggak pahamnya dari mana? Contoh, kasih satu contoh kasus, kita bedah. Nggak pahamnya di bagian mana misalnya? Itu karena benar-benar nggak ada penjelasan dari pemerintah, atau teman-teman nggak nyari beritanya. Ketika kita cari beritanya ternyata ada, misalnya ada, kita googling aja, ternyata ada penjelasan pemerintah, kan bisa jadi kita saling introspeksi. Jangan-jangan kita yang nggak nyari penjelasan pemerintahnya gitu.
0: Baik.
1: Atau bisa saja, pemerintah sudah jelaskan ini, tapi nggak sampai ke masyarakat yang misalnya masyarakat yang kelas bawah misalnya, kita tidak paham misalnya, bisa juga begitu kan.
0: Baik.
1: Makanya buat kita ketika kita sudah berdialog seperti itu, kita tahu loh benang kusut yang mau diurai di bagian mana gitu. Kalau kita ngobrol ketemu itu, kita tahu benang kusut yang mau diurai di mana.
0: Termasuk benang kusut yang terurai, Anda urai gitu ya di media sosial. Ada kritik juga di media sosial dari sejumlah kebijakan pemerintah. Ada juga mendukung makan ke pemerintah. Ini bazar pemerintah atau siapa sih sebenarnya?
1: Loh, apakah orang yang mendukung pemerintah itu
0: salah,
1: harus dianggap sebagai bazar? Pemerintah itu kan punya pendukung.
0: Baik.
1: Kalau dia nggak punya pendukung, nggak menang dia pemilu. Apa kemudian kalau dia berposisi sebagai pendukung harus dicap sebagai buzzer atau penjilat pemerintah?
0: Oke.
1: Kalau ada orang yang boleh mengkritik pemerintah, harusnya dengan cara berpikir yang sama di era demokrasi, orang juga boleh membela pemerintah.
0: Oke.
1: Dan itu diposisikan sama. Nggak ada soal benar dan salah. Anda, soal boleh-boleh aja. Anda mengkritik pemerintah boleh, orang yang membela pemerintah juga boleh. Gitu.
0: Termasuk membela program MBG. Kami dapatkan sumbernya dari lapangan. Ada emak-emak gelar aksi minta program MBG dilanjutkan. Ini pro pemerintah, narasi yang dibangun. Ini murni dari mereka suaranya, kalau istana melihat.
1: Silakan aja teman-teman.
0: Ini di Jakarta Pusat nih, dasar aksi damai, meminta MBG dilanjutkan karena membantu gizi anak dan lansia yang
1: tapi mereka yang masyarakat Indonesia kan, bukan orang asing kan itu?
0: Iya, Indonesia.
1: Iya, kalau masyarakat Indonesia yang datang menyampaikan itu semua ditanya murni nggak murni, itu maksudnya gimana?
0: Oke.
1: Kecuali ini orang asing gitu.
0: Oke.
1: Ya kita suruh. Terus ini masyarakat Indonesia kan?
0: Oke.
1: Mungkin saja kan mereka penerima manfaat. Mereka yang awalnya harus menyiapkan 3 kali sehari makanan untuk anak-anaknya, sekarang dia siapkan cukup 2 kali sehari.
0: Oke.
1: Iya kan? Ibu-ibu hamil dan balita yang awalnya mungkin sulit mencari asupan makanan bergizi, sekarang diantar ke rumah mereka makanan bergizi. Jangan nutup mata juga bahwa banyak yang sudah menerima manfaat. Ada puluhan juta orang yang sudah menerima manfaat, kita nggak boleh tutup mata. Makanya saya sarankan, kalau mau fair, teman-teman yang tidak setuju ini, jangan terperangkap di bubble-nya aja. Diskusi sama temannya kemudian tolak. Coba dirobek bubble-nya itu, keluar. Keluar, ketemu sama orang yang menerima manfaatnya. Sehingga kita bisa tahu nih, diskusinya kita bisa tahu. Walaupun, harus ada perbaikan, harus. Kalau pemerintah nggak sadar ada perbaikan, kemarin nggak diganti tuh 3 orang pimpinan BGN. Tiga-tiganya diganti. Ada pembenahan mendasar sekarang di dalam pelaksanaan MBG. Itu bagian dari self-correction-nya pemerintah.
0: Baik.
1: Kita mau mengoreksi itu. Tapi program ini adalah janji politiknya presiden. Ketika presiden kampanye, itu satu bundling dengan janji-janji politik.
0: Baik.
1: Ketika dia terpilih menjadi presiden, itu artinya masyarakat meng-approve proposal calon presiden itu. Dan proposal ini kan nggak disembunyikan. Disampaikan terang-terangan ketika kampanye, artinya di-approve oleh masyarakat.
0: Baik.
1: Ketika implementasi, harus ada koreksi, perbaikan, Tapi kalau dihentikan, Anda harus buka lagi nih lembaran sejarahnya. Ini proposal calon presiden yang di-approve oleh masyarakat Indonesia ketika pemilu.
0: Mustahil rasanya di-stop begitu, termasuk kopias merah putih.
1: Ya, kalau menurut saya, ada penyesuaian-penyesuaian wajar. Tapi bahwa program ini harus berjalan, ya tetap harus berjalan. Gitu, karena ini kan janji politiknya presiden kepada masyarakat.
0: Ya, dan janji Pak Kodari juga, tim istana yang kepala Bakom menyatakan pembenahan MBG, EBGN terus lakukan begitu sampai dengan
1: kedepannya
0: tidak lagi menambah SPPG. Fokus terhadap dapur yang sudah ada, ini
1: ya, untuk
0: efisiensi yang dilakukan.
1: Tidak ada penambahan dapur, ada moratorium dulu sementara. Jadi sekarang yang sudah ada ditingkatkan kualitasnya, supaya standarnya sama semua. Supaya juga tidak ada lagi kejadian-kejadian keracunan, kejadian-kejadian makanan yang tidak fresh. Standar alat-alatnya juga harus ditingkatkan supaya nggak usah masak tengah malam lagi. Nggak masak kalau jam 2 malam masaknya, disajikan jam 10 pagi kan sudah sekian jam sudah ada potensi makanannya ada bakteri, makanannya tidak fresh lagi. Tapi dengan alat-alat yang standar, bisa masak jam 6 pagi, makanannya di-serve jam 10 pagi, itu kan jauh lebih baik. Kira-kira kayak gitu.
0: Ada lagi program yang harus ditinjau ulang lagi ke depannya?
1: Apa? Bukan soal ditinjau ulang mungkin ya. Bahwa
0: ada... Dibenahi?
1: Dibenahi. Nah kalau dibenahi,
0: ya.
1: Semua program pasti akan ada aja tuh hal-hal yang perlu dibenahi. Jadi pembenahan itu hukum alam aja. Apakah pembenahannya besar-besaran atau pembenahannya minor aja. Tapi bahwa pembenahan itu harus ada terus-menerus.
0: Termasuk ini dasar, saya juga turun ke lapangan gitu ya, ke sejumlah daerah melihat koperasi desa Merah Putih belum ada ininya ya,
1: silakan
0: suarakan
1: gerakan
0: yang cukup
1: silakan
0: masif
1: suarakan,
0: gitu ya.
1: Ini silakan suarakan supaya
0: pelan-pelan untuk dioperasikan atau memang ada informasinya ada pengurangan begitu yang akan di
1: ya nanti kan akan dilihat ketika misalnya ada

0: daerah-daerah yang sulit untuk menemukan lahan yang memadai, tentu bisa di moratorium dulu. Karena kan mencari lahan untuk bisa memenuhi standar KDMP kan juga tidak mudah. Tapi begini, kalau ada yang tidak baik di lapangan, itu kita terima kasih loh. Teman-teman media menyampaikan itu selama niatnya tidak buruk. Maksud niat tidak buruk, tiba-tiba ada satu masalah, kemudian solusinya adalah stop programnya. Tapi bahwa ini ada masalah di lapangan, dan harus kita evaluasi, harus kita koreksi, semangat kita sama. Bahkan dari pemerintah pun semangatnya sama. Ya, jadi sekarang kalau ada program, kita dukung program ini supaya jalan dengan baik. Kita mungkin beda cara. Teman-teman media, teman-teman masyarakat lapangan melihatnya, oh ini belum maksimal. Kita harus suarakan nih. Kita harus liput nih supaya ini bisa lebih maksimal lagi. Kalau gitu semangat kita sama gitu.
1: Keresahan berikutnya yang timbul adalah menyuarakan harga BBM non subsidi gitu ya, yang dinaikkan. Tadi jubir ESDM saya kutip pernyataannya, Dwi Anggia menyebutkan ada potensi penurunan. Ini akan terjadi penurunan, Anda juga di Pertamina nih.
0: Kan harga BBM non subsidi itu mengikuti harga pasar. Dan dievaluasi setiap bulan. Jadi Pertamina juga akan melihat rata-rata satu bulan terakhir kita perolehan harga crude maupun BBM produknya itu berapa. Makanya bisa lihat-lihat turun naik aja tuh. Ada yang dari 28.000 kemudian sekarang sudah turun jadi 24 atau 25.000 itu sudah mekanisme pasar aja. Kalau kemudian nanti 24.000 ada yang naik jadi 24.500 itu mekanisme pasar untuk BBM non-subsidi. Sebenarnya BBM non-subsidi ini harusnya, idealnya begitu perang terjadi, udah otomatis naik.
1: Ikuti harga besok, pasar begitu ya?
0: Besoknya harga BBM sudah naik. Tapi kan pemerintah punya wisdom, nggak bisa kaget kayak begini. Jadi ditahan dulu, makanya BBM yang lain kayak turbo dan lain-lain itu baru naik bulan April. Padahal harusnya Februari, akhir Februari, awal Maret itu sudah harganya sudah melambung. Gila-gilaan baru naik bulan April. Dan Pertamax itu ditahan 4 bulan baru naik. Jadi ditahan itu bukannya nggak bleeding, itu bleeding.
1: Bleeding ternyata ya.
0: Bleeding karena sudah dijual di bawah harga pasar. Dan akhirnya bulan Juni dilepas ke harga, harga keekonomian. Tapi kalau nanti harga, kan sekarang sudah damai nih. BBM juga sudah bisa keluar dari Selat Hormuz, misalnya BBM harga crude oil dunia sudah mulai turun nanti. Bulan depan pasti ada evaluasi lagi tuh. Kalau rata-ratanya turun, dia akan turun dengan sendirinya.
1: Tapi sejumlah daerah di Indonesia mengalami kekosongan Pertalite nih, dan juga Pertamax. Dahasan apa yang menyebabkan ini terjadi sebenarnya?
0: Kita kan memang di dunia ini selama perang itu, supply BBM tuh 20% tuh nggak ada. Jadi kalau kita bicara dalam konteks seluruh dunia itu, satu dari lima orang itu nggak kebagian BBM loh. Tapi kita sebagai sebuah bangsa nih, alhamdulillah nih BBM kita cukup. Ya adalah mungkin keterlambatan pengiriman karena cuaca mungkin, karena kan kita nggak daratan semua, kita kan pulau-pulau juga. Kapal yang terlambat mungkin, atau ada kapal yang rusak di tengah jalan mungkin, itu mungkin yang menyebabkan antrian, tapi kan nggak berkepanjangan. Mungkin antri sehari menjelang kapalnya merapat, besok dia sudah normal lagi. Mungkin saja seperti itu kan. Jadi kita alhamdulillah masih tergolong sangat baik. Di antara negara-negara yang net importer, kita kan net importer nih. Kita masih tergolong baik loh. Bisa menjamin barangnya ada. Dan itu juga karena hubungan baik presiden dengan negara-negara lain.
1: Artinya migrasi mereka yang menggunakan pertama
0: Pertalite kan harus ke pakai Pertalite. Pertalite kan harus pakai barcode.
1: Yang motor banyak yang beralih ke Pertalite.
0: Tapi kan akhir-akhir ini kalau motornya. Tapi sebenarnya Pertalite kan BBM subsidi dan dia harus pakai barcode. Kalau dia punya barcode dia bisa.
1: Kalau banyak yang memakai Pertalite artinya subsidi energi makin terbebani.
0: Iya, takkan ininya kayak gitu juga. Kalau Pertamax di bawah harga standar kan terbebani juga. Nah, maksudnya logikanya harus diluruskan. Kalau Pertamax dijual di bawah harga pasar kan bleeding juga. Artinya kalau untuk masyarakat yang paling membutuhkan, kita bicara solar, biosolar, kita bicara Pertalite, pemerintah masih handle itu. Bleedingnya ditanggung oleh negara gitu.
1: Sejumlah ekonom menyebutkan terkesan

0: komunikasi yang disampaikan ke publik sembunyi-sembunyi dari Pertamina. Artinya tidak berjalan mulus, tiba-tiba kita dikagetkan malam hari dengan kenaikan BBM. Ini bagaimana?
1: Pertama
0: subsidi begitu ya.
1: Pertama aja.
0: BBM, ya BBM subsidi lah begitu katakan begitu. Ini
1: walaupun
0: bagaimana?
1: Kan sebenarnya BBM non subsidi kan memang nggak pernah diumumkan kan. Kita nengok besok aja.
0: Tapi
1: kan
0: 4.000 cukup.
1: Ya karena sudah ditahan 4 bulan.
0: Memberatkan dasar.
1: Kan pilihan-pilihannya apakah kita mau naikkan di 1 Maret atau kita tahan dulu gitu. Itu karena sudah lama, sudah terlalu lama ditahan.
0: Oke, sudah lama ditahan. Nah, akhirnya Pak Presiden cukup ada ini ya.
1: Karena sudah terlalu lama ditahan itu kenaikannya.
0: Harusnya dinaikkan di bulan April begitu ya, bulan Maret ya?
1: Sebenarnya bulan Maret harusnya sudah naik semua begitu. Itu.
0: Terakhir karena nih, Dahasan yang juga cukup menjadi sorotan adalah komunikasi yang disampaikan ke publik dari antar pejabat ini juga dikritisi. Termasuk beberapa waktu lalu Pak Menkyu dan juga Pak Peri, Gubernur BI, beda pandangan. Ini wajar dalam kabinet atau bagaimana dalam pemerintah?
1: Kalau BI itu kan dia institusi yang independen.
0: Oke.
1: Tapi setelah didudukkan bersama oleh Wakil Ketua DPR kan mereka sudah sepakat.
0: Oke.
1: Mereka sudah sama bahasanya. Hari ini kita bicara soal Indonesia nih. Nggak bicara soal sektoral masing-masing. Ini moneter dan fiskal nggak jalan sendiri-sendiri lagi.
0: Okay.
1: Tapi harus saling, mampu saling backup dan mampu saling kerjasama. Dan buktinya setelah mereka ketemu, setelah ada kesepahaman, mau sama-sama bekerja dalam konteks Indonesia Incorporated, ya sama-sama demi bangsa, pasar mulai pulih kan.
0: Okay.
1: 10 hari terakhir, hari ini mungkin koreksi tipis, tapi 10 hari terakhir pasar mulai, market mulai pulih kan, positif sekali, sudah di atas 6.000,
0: okay,
1: menuju 7.000 lagi. Nanti nilai tukar rupiah juga sejauh ini lumayan oke. Sudah mulai 17.700, nggak di atas 18.000 lagi. Jadi ini kan sinyal positif setelah mereka berdua ketemu. Gitu. Tapi memang harus ada yang mempertemukan. Dan setelah mereka dipertemukan, sudah sama, sepakat, oke. Market juga bisa lihat, oh iya, ini negara sudah firm ini.
0: Kondusif.
1: Dan sudah kondusif.
0: Sudah stabil ya. Terakhir, saya ingin Anda meyakinkan publik di 280 juta penduduk Indonesia ini yakin ke pemerintah. Pemerintah tidak membungkam suara dari rakyat. Karena rakyat menolak pemerintah bungkam untuk aspirasinya. Bagaimana memastikan itu?
1: Siapa yang dibungkam ya? Itu mantan ketua BEM UGM masih keliling-keliling aja ngomong tiap hari makin lama bahkan makin kurang bisa diterima omongannya tapi masih baik-baik aja, masih ngomong-ngomong aja. Senat Serikat Mahasiswa UGM entah merilis apa-apa yang kalimatnya menurut saya sudah nggak proper. Masih masih akunnya masih ada, orang-orangnya masih ada.
0: Baik.
1: Kalau mau jujur, dalam soal kebebasan berekspresi, pemerintah kita terlalu baik loh. Nggak akan bisa kayak gini
0: siap
1: di Singapura.
0: Siap dikritik gitu ya?
1: Iya, nggak bakal bisa kayak gini di Singapura.
0: Negara demokrasi beda sama Singapura.
1: Iya makanya, nggak bakal bisa kayak begini juga mungkin di negara-negara lain yang mengatasnamakan dirinya demokrasi loh. Kita masih terlalu bebas dan cenderung mengabaikan adab, sopan santun, dan etika. Tapi ya namanya demokrasi. Gitu. Kita belum ada aturan main bersama, sehingga berdebat tuh boleh. Sejak dahulu kala, kita berdebat. Founding fathers kita juga berdebat aja kerjanya. Tapi berdebatnya di ranah pikiran. Berdebatnya di ranah intelektual. Bukan di ranah emosi. Bukan di ranah kebencian. Bedanya itu aja. Itu yang mau kita galakan sama-sama. Debat-debat aja. Kita gak setuju gak apa-apa. Perdebatan semakin keras sekalipun gak apa-apa. Tapi bukan permusuhan. Karena kita sama-sama bangsa Indonesia. Tujuan kita sama. Cara kita mungkin berbeda. Gitu.
0: Baik, ditunggu nih sejumlah pejabat istana akan turun ke lapangan, ke kampus-kampus siap untuk berdebat, ruang diskusi gitu ya.
1: Asal jangan diusir lagi.
0: Yang bilang diusir siapa nih, Dah Hasan?
1: Itu kan
0: situasi
1: diusir
0: kan kondusif. Bukan diusir tapi ya, gitu ya.
1: Asal jangan diusir lagi.
0: Baik, terima kasih untuk waktu yang luar biasa. Semoga bisa dipahami oleh masyarakat luas bahwa istana tentu menjawab semua keresahan dari publik. Tidak hanya di media sosial, tapi langsung ke istana langsung disampaikan begitu ya. Siap menerima 24 jam nih, Dah Hasan, dari masyarakat.
1: Ya.
0: Oke, terima kasih untuk waktunya.

0: atas perbincangannya Hasan Nasbi, penasihat dari bidang komunikasi presiden. Selamat sore, assalamualaikum dan Hasan, ya, selalu Anda.
1: Terima kasih.
0: Dan berikutnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan kondisi pasokan batu bara untuk pembangkit listrik milik PT PLN Persero di tengah munculnya isu mengenai keterbatasan stok energi primer. Informasi selengkapnya hadir usai jeda, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
0: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di TransTV dan CNN Indonesia. Kamis ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
2: Hidup sehat, kok bisa sakit berat?
3: Mulai usia 15 tahun sudah banyak tuh yang menderita hipertensi. Ya, gak heran dong hari ini kita berada di situasi yang radikal bebas itu banyak banget.
2: Jadi pada dasarnya menua ini gak cuma sel tubuh kita.
4: Iya.
2: Organ mata ikut menua. Kalau misalkan retinanya rusak, retina ini gak bisa tiba-tiba balik jadi normal. Bisa menyebabkan gangguan penglihatan yang secara permanen.
1: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Kamis 18 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
6: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
7: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah ini sudah gemuk 109 menteri. Kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
1: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
8: Monitin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
1: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
9: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah.

0: sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masyarakat
1: sipil. Dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Nggak. Sekarang you diam.
2: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.
3: Ke informasi berikutnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan kondisi pasokan batu bara untuk pembangkit listrik milik PT PLN Persero di tengah munculnya isu mengenai keterbatasan stok energi primer. Bahlil juga mengakui PLN mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan batu bara kalori medium untuk pembangkit listrik.
4: Supaya Bapak Ibu juga tahu bahwa total kebutuhan PLN per tahun itu sebesar 154 juta metrik ton. Dari 154 juta metrik ton, telah kita memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara kurang lebih sekitar 190 juta ton. Dari 190 juta ton yang sudah dilakukan konfirmasi kurang lebih sekitar 150 sampai 160 juta ton. Dan sudah dilakukan kontrak sebesar 134 juta ton. Artinya, dari total kebutuhan PLN 154 juta yang sudah dikontrak 134, berarti kan tinggal kurang 20 yang belum dikontrakkan. 4 hari lalu, saya memimpin rapat dengan Pak Darmo dan Direksi PLN kurang lebih sekitar 5,5 jam untuk melakukan rekonfirmasi agar tidak terjadi persepsi ataupun informasi yang terjadi multiinterpretasi. Namun saya harus akui bahwa PLN dalam 134 juta itu membutuhkan batu bara yang medium, yang kalorinya yang agak bagus. Sementara medium itu semakin hari semakin sedikit dan harganya juga murah, kita bikin patok karena DMO $70. Nah, sementara SR-nya sudah di angka 10 sampai 12. Jadi harga jual ke PLN itu untung perusahaannya udah nggak ada. Itulah menjadi treble paramsum. Nah, ini saya sudah minta untuk kita clearkan, untuk diprioritaskan, difleksibilitaskan. Dan semalam sudah rapat, diarahkan langsung oleh Bapak Presiden, bahwa dalam rangka pengawasan energi primer agar tidak begini terus, maka kita membentuk tim pengadaan PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP. Agar tidak ada dusta di antara kita, jangan kita baku tipu terus.
3: Pemirsa, sebagai salah satu produsen batu bara terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar terhadap aspek keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola atau environmental social governance ESG. Lantas bagaimana sebenarnya implementasi ESG di sektor batu bara dan tantangan apa saja yang akan dihadapi ke depan? Kita langsung bahas bersama Gita Mahyarani, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia. Selamat sore, Mbak. Apa kabar Anda?
5: Selamat sore.
3: Terima kasih sudah hadir di studio kami. Langsung saja, kami punya data ya dari tahun ke tahun sampai tahun 2024 saja nih. Data kami terbatas soal produksi batu bara per 2024. Untuk kondisi 2025-2026 seperti apa sih, Mbak?
5: Oke, baik. 2024 itu memang masa di mana produksi batu bara mencapai peak-nya atau produksi tertinggi sampai 834 juta ton ya Mas ya.
3: Okay.
5: Kemudian itu declining di tahun 2025 kemarin menjadi 817 juta ton.
3: Okay.
5: Nah, untuk tahun ini sendiri ini mengalami penyesuaian. Kita sebutnya mungkin pemerintah ingin recalibrate. Jadi sampai yang kami ketahui untuk tahun ini memang berkurang sampai 600 juta ton. Okay. Jadi 817 ke 600 juta ton itu tentunya jumlah yang cukup besar ya untuk tahun ini. Karena kita menghadapi tantangan mulai di awal tahun 2026 ini di mana produksi batu bara untuk pemegang izin usaha pertambangan itu banyak yang memang dipotong. Dan kita saat ini sedang mengharapkan juga supaya nantinya ini bisa ditinjau kembali. Okay. Paling tidak di Juli nanti ada revisi RKAB sehingga produksi batu bara ini bisa dibuka kembali. Seperti itu sih Mas.
3: Jadi sudah, memang sudah disampaikan ke Komisi Energi DPR soal hal itu.
5: Kami sudah menyampaikan itu dan itu menjadi concern kami juga di APBI sendiri. Jadi memang di anggota kami juga banyak yang produksinya dipotong. Kami memahami maksud pemerintah pada saat itu untuk produksi batubara itu dikendalikan agar nanti berhubungan dengan harga secara global. Kita juga tahu bahwa Indonesia ini sebagai eksportir

0: Ya, okay. Ada berapa jenis untuk harga itu sendiri. Sebetulnya kalau kita pakai di Indonesia adalah HBA atau harga batu bara acuan. Harga batu bara acuan itu dipakai dengan menggunakan lagging kita bilangnya. Jadi berdasarkan dari beberapa minggu sebelumnya yang di-convert. Tetapi untuk pengusaha batu bara harus membayar tetap untuk royalti dan perpajakan mengacu pada HPB atau tetap menggunakan apa yang dari pemerintah gunakan meskipun indeksnya itu yang digunakan beragam.
1: Ini yang juga perlu kita highlight, Kementerian ESDM Pak Bahlil menyebut sistem energi nasional ini sekitar 67% ya pembangkit listrik masih menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya. Kondisi saat ini seperti apa sih di lapangan? Apakah persentasenya masih sama?
0: Kalau misalnya 67% sebetulnya saya pikir masih average-nya sama. Kalau kita lihat di April kemarin, kalau untuk bauran energi dari batu bara itu masih 65%. Jadi ini masih angkanya masih sesuai. Which is artinya batu bara itu masih jadi base load untuk PLTU kita. Nah, kita bicara juga tentang trilema energi, ada affordability, ada sustainability, dan kita harus bagaimana tetap untuk mendapatkan kelistrikan yang murah. Tapi kelanjutannya seperti apa? Nah, jadi untuk sementara dengan angka ini, bukan berarti kita tidak menuju ke arah energi baru terbarukan. Di RUPTL juga akan ada, dari 2035 sekian itu akan berlanjut. Tapi untuk sementara, bagaimana kita memastikan bahwa nantinya batu bara ini bisa menopang untuk ketahanan energi, terutama dari pasokan listrik kita, Mas.
1: Teman-teman melihat seperti apa sih? Karena Pak Bahlil di DPR tadi menyebutkan, PT PLN Persero masih menghadapi kekurangan kontrak pasokan batu bara sekitar 20 juta metrik ton dari total kebutuhan tahunan mencapai 154 juta metrik ton.
0: Jadi kita melihatnya gini, isu mengenai kekurangan ini tidak bisa disamaratakan bahwa ini pasokan dari pengusaha saja yang tidak ada. Tapi kita harus melihat secara general semua. Dan kita juga melihat bahwa produksi juga seperti saya sebutkan tadi, produksi batu bara di awal tahun ini memang di saya tidak bilang dipangkas, tapi disesuaikan. Ini. Nah, terus lagi sama seperti Pak Menteri bilang, ada ketersediaan untuk kalori tertentu yang memang sudah masuk jarang ya. Nah, ini semua menjadi satu. Jadi saya pikir isunya ini tidak bisa disamaratakan bahwa misalnya pengusaha batu bara tidak mau masuk. Dan kan ini kan sudah ada yang berkontrak. Dan sebagian besar dari anggota kami, jadi anggota APBI itu kan menyumbang 66% dari total produksi nasional. Walaupun tidak begitu banyak anggota kami, kurang dari 100, tapi majority dari anggota kami sudah comply dengan aturan mengenai DMO. DMO sendiri kan jelas di aturan ada PP 39 tahun 2025 yang mengatur jelas tentang kewajiban untuk memasok dalam negeri. Dan kita selalu untuk meng-encourage anggota kita untuk selalu comply terhadap aturan itu.
1: Teman-teman melihat gak sih di lapangan banyak keluhan di masyarakat pemadaman listrik. Ini dampak dari kekurangan pasokan batu bara kah setelah Sumatera ada pemadaman, termasuk Jawa Bali ini yang terjadi akhir-akhir ini, Mbak?
0: Case-nya Sumatera mungkin agak lebih pelik kebanding Jawa ya, karena kalau kita lihat di Sumatera Selatan sendiri juga ada aturan untuk larangan penggunaan jalan umum untuk batu bara. Itu juga menambah salah satunya. Tapi ini kan masalah procurement juga antara PLN dengan perusahaan pertambangan batu bara. Jadi sekali lagi saya tidak bisa menyebut bahwa itu hanya bisa dilihat satu isu saja, memasok itu tidak masuk. Tapi kontrak dan procurement itu sendiri itulah yang harus dilihat secara dalam. Kalau Pak Bahlil juga menyebutkan tadi soal harga batu bara untuk kelistrikan dipatok $70. Dan itu memang sudah berlaku sejak 2018.
1: Dan tidak dirubah sampai sekarang?
0: Belum. Tapi kalau kita lihat secara keekonomiannya sendiri, harga ongkos produksi itu kan sudah naik. Tentu saja 6-7 tahun yang lalu sudah berbeda dengan yang sekarang. Cuma mungkin yang diperlukan mungkin nantinya semacam ada analisis data yang terukur antara banyak pihak, mungkin dari kami, dari PLN, dari pemerintah, itulah yang kami inginkan di angka kewajaran berapa sih sebaiknya untuk batu bara. Tapi yang pasti core dari asosiasi kami tetap untuk meminta anggota-anggota kami untuk comply dengan aturan DMO tadi.
1: Sesuai dengan tema kita hari ini soal transisi energi, arah industri batu bara dibawa kemana sih? Karena yang paling digaungkan adalah ESG, environmental, social, and governance. Bisa dijelaskan, Mbak Gita?
0: Kita tidak bisa memungkiri lagi bahwa sekarang kita sudah masuk di dalam transisi energi. Dan itu

0: sesuatu yang memang perusahaan sudah paham benar. Dan ESG ini kan laporannya ya, bentuknya laporannya.
1: Okay.
0: Di pertambangan batu bara kita sudah punya tools yang namanya Good Mining Practice. Mm-hmm. Itu ada diaturan di dalam Capman 1827 kalau nggak salah. Sudah dari tahun 2018.
1: Sambil kita lihat grafisnya, nanti kita akan kembangkan grafisnya soal ESG nanti. Mbak Gita, kita tampilkan di layar ini, negara penghasil batu bara terbesar. Kita di nomor 3 begitu ya, di dunia, Cina, India, Indonesia, Amerika Serikat. Nanti kita akan putarkan juga grafis berikutnya soal ESG. Ada soal environmental, social, and governance. Ini grafik peningkatan produksi batu bara begitu ya, setiap tahunnya naik termasuk 2024, tapi mengalami penurunan begitu di 2025-2026.
0: Betul sekali.
1: Betul sekali. Kita lihat di grafik berikutnya, ada terkait dengan transisi energi, ada dampak yang akan dilakukan oleh industri batu bara. Nah, ini seperti yang kita bahas tadi ya, 67% pasokan listrik itu berasal dari batu bara begitu ya, penopang sistem energi nasional gitu ya Mbak Gita ya. Nanti kita akan lihat juga ESG nanti di grafik berikutnya. Mana yang paling diutamakan, environmental, social, the governance?
0: Pertanyaan yang bagus, tapi sebetulnya kita harus meng-average tiga-tiganya secara sama. Baik environmental, social, dan governance adalah sama pentingnya. Tapi aspek environmental dan social itu adalah aspek di lapangan secara langsung. Bagaimana tata kelola lingkungan dilakukan oleh perusahaan, dan bagaimana kita bertanggung jawab juga terhadap masyarakat sekitar, which is sudah ada program namanya program pemberdayaan masyarakat, PPM dengan 8 pilarnya. Nah, yang menjadi PR pasti adalah governance-nya. Bagaimana kita, karena banyak peraturan yang sangat dinamis ya, saya bilangnya banyak dinamis belakangan ini. Nah, sementara
1: dinamisnya ini, karena ngerebetin teman-teman pengusaha bagaimana?
0: Saya pikir dinamisnya gini, bahwa banyak perubahan aturan yang harus kita adjust sebagai dari
1: ini yang saya sebutkan langsung nih Mbak Gita, kebijakan baru pemerintah yang mewajibkan ekspor batu bara satu pintu melalui DSI. Terdampak tentunya nih teman-teman di lapangan. Curcol aja Mbak soal ini.
0: Jadi soal DSI ini, saat ini adalah masa pelaporan. Saat ini masih masuknya masa pelaporan, di mana per tanggal 1 Juni kita harus melaporkan segala kontrak yang berjalan kepada DSI. Itu bentuknya hanya klik. Dan yang kita tunggu adalah sekarang bagaimana sebelum nanti 1 Januari 2027 ini berjalan. Karena masih banyak pertanyaan tentang DSI ini, positioning-nya sebagai apa. Dan tentu saja kan ada yang selalu digaungkan bahwa keberadaan tata kelola ekspor ini berdasarkan karena sumber ada dugaan under invoicing ya. Nah, kita juga minta penjelasan under invoicing-nya seperti apa. Yang kami harapkan nanti pada evaluasi pertama, setelah 31 Agustus merupakan masa transisi pertama, keberadaan DSI ini bisa jelas posisinya di mana. Supaya tidak membingungkan. Karena kalau kita bicara dengan tata kelola ekspor, kita tidak bisa bicara tentang satu badan saja. Komoditas kayak batu bara ini udah punya rantai pasok yang cukup panjang, Mas. Ya, kita bicara tentang kontrak yang long term, kita bicara tentang shipping, kita bicara tentang banyak hal, trader dan ekosistem yang sudah berlaku selama puluhan tahun. Kalau kita bicara lagi bagaimana nanti apa namanya tata kelola ekspor ini bisa menjadikan semacam alat untuk mencegah under invoicing, kita juga perlu tahu under invoicing-nya di sebelah mana. Bagiannya sebelah apa? Karena jangan lupa, pemerintah saat ini sudah mempunyai metode-metode yang cukup banyak. Di batu bara itu highly regulated. Dan semua sistemnya sudah berjalan. Ada Simbara, ada CIESA, ada INESW, dan masih banyak lagi. Bagaimana memanfaatkan dari tata kelola yang sudah ada, mungkin diperketat aturannya. Itulah yang kami ingin tahu lebih banyak. Dan kami juga masih menunggu implementasinya seperti apa. Karena di 3 bulan pertama dan 6 bulan ini kan untuk mengubah satu tata kelola ekspor adalah waktu yang cukup singkat. Kami juga berharap nantinya kalaupun ada tata kelola ekspor yang baru, program ini berhasil tanpa mengganggu yang sudah berjalan. Kita berharap bisnis juga tetap bisa berjalan, karena bagaimanapun juga akan berpengaruh juga kepada penerimaan negara. Ada juga ketahanan yang kita sebutkan tadi di awal, bahwa batubara masing-masing menjadi base load di sini. Nah, itu adalah suatu apa ya, tantangan-tantangan yang harus dijawab sebetulnya, Mas,
1: oleh pemerintah. Nanti kita sampaikan ke pemerintah, kita akan himpun masukan-masukan dari teman-teman pengusaha asosiasi begitu batu bara. Silakan closing statement Anda. Mungkin ada pemangku kepentingan yang tengah nonton hari ini, saat ini di newsroom. Apa yang Anda ingin sampaikan ke mereka?
0: Saat ini memang kita paham, kita memahami bahwa ini adalah era untuk transisi energi.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kita jangan melupakan bahwa batu bara masih menjadi komoditas yang digunakan untuk ketahanan energi kita,
1: okay,
0: untuk pasokan listrik terutama. Mm-hmm. Jadi trilema energi yang dihadapi oleh industri batu bara ini nyata adanya, tapi bukan berarti kita berhenti di situ. Mm-hmm. Aspek tata kelola tadi, environmental, social, and governance menjadi perhatian kami, terutama dari anggota-anggota kami di Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia.
1: Oke. Okay.
0: Itu saja mungkin, Mas.
1: Baik, semoga bisa dipahami ya oleh pemangku kepentingan yang jika menonton. Nanti kita sampaikan di lain kesempatan ke pihak DPR, Komisi Energi, dan juga dari Kementerian ESDM. Terima kasih untuk waktu yang luar biasa bersama Newsroom, Mbak Gita Mahyarani.
0: Terima kasih.
1: Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia. Benar, APBI?
0: Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia.
1: Oh, pertambangan. Oke, okay, siap. Mati. Terima kasih untuk waktunya, Mbak Gita. Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Dan berikutnya, Iran melakukan pengiriman minyak mentah ke luar negeri setelah Amerika Serikat membuka blokade pelabuhan negara itu. Informasinya hadir bersama informasi mancanegara lainnya, tetaplah di Newsroom.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu,
1: flu reda. Reda rasanya.
2: Dengan kemasan baru. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans7 dan CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
3: Kita ke mancanegara, citra satelit mendeteksi dua kapal tanker Iran keluar pelabuhan Iran membawa minyak mentah. Ini adalah pertama kalinya Iran melakukan pengiriman minyak mentah ke luar negeri setelah Amerika Serikat membuka blokade pelabuhan negara itu. Dalam unggahannya di media sosial X, perusahaan intelijen maritim Tanker Trackers melaporkan setidaknya ada dua kapal tanker super yang dioperasikan oleh National Iranian Tanker Company telah menembus wilayah yang dulu diblokade Amerika Serikat. Dua kapal tanker ini diperkirakan membawa 3,8 juta barel minyak mentah. Citra satelit yang diverifikasi pada Senin mengonfirmasi pengiriman tersebut dan juga menandai ekspor minyak mentah pertama Iran dalam hampir 2 bulan usai perundingan pertama dengan Amerika Serikat gagal. Tanker Trackers juga mencatat kapal tanker Stream milik NITC telah meninggalkan zona ekonomi eksklusif Pakistan di mana kapal ini sempat tertahan selama 7 pekan akibat tertutupnya Selat Hormuz dan blokade pelabuhan Iran. Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Ruli Kurniawan. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih, sampai jumpa.
2: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
2: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
6: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
7: Bila kalian melakukan hutang piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
8: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan, semua milik Allah. dan akan kembali kepada Allah.
2: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
9: Tapi intinya saya tahu.
10: Tapi masyarakat
9: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
10: Enggak kan giliran saya yang bicara.
2: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia.

0: Kawasan Jalan Jenderal Sudirman Kota Ambon, Maluku membiru dipenuhi pendukung Argentina yang turun ke jalan merayakan kemenangan tim Argentina 3-0 atas Aljazair di penyisihan Piala Dunia. Massa bahkan mengumandangkan Lionel Messi sebagai jagoan dunia. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memberikan klarifikasi terkait insiden yang terjadi dalam diskusi bersama mahasiswa di kampus UGM Sleman, Yogyakarta, Senin malam. Sudaryono menegaskan bahwa kehadirannya bersama Menteri ATR BPN Nusron Wahid dan Budiman Sujatmiko bertujuan untuk berdialog secara terbuka dengan mahasiswa. Menurutnya, sejak awal forum dibuka untuk berbagai pertanyaan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Dan berikut petikan wawancara anchor CNN Indonesia, Dea Kartika, bersama Wamentan Sudaryono, Rabu pagi.
1: Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah isu penting ini diperhatikan oleh masyarakat. Yang terbaru, soal diskusi antara tiga pejabat pemerintah dengan mahasiswa di kawasan kampus UGM Yogyakarta. Saya akan mewawancarai Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Sudaryono. Halo Bapak, apa kabar?
2: Pagi.
1: Terima kasih atas waktunya. Ini sepertinya setelah kejadian di UGM kemarin, semua orang mencari Bapak, mencari penjelasan. Sebenarnya video-video yang ada di media sosial ini narasinya bermacam-macam, Pak Wamen. Tapi kalau dari sudut pandang Anda, seperti apa Anda memotret situasi kemarin di kawasan UGM?
2: Ya, jadi kan ini kan sebetulnya bukan juga acara kami yang pertama. Dan kami, saya, Pak Nusron, bahkan juga Pak Budiman Sujatmiko itu kan di tempat lain kan sebetulnya juga sudah banyak melakukan kegiatan semacam ketemu dengan mahasiswa, ketemu dengan banyak kalangan lah. Dan salah satunya mahasiswa dan juga kalau saya kan nambah petani, nambah mungkin kelompok GUS, kelompok pesantren dan lain-lain. Jadi sebetulnya pertemuan dengan mahasiswa itu bukan yang pertama. Dan pada intinya kan kita ingin berdiskusi. Tujuannya dua, simpel aja. Tujuannya adalah kita memberitahu dan mencari tahu. Kita memberitahu apa yang pemerintah lakukan dan juga kita mencari tahu sebetulnya orang tuh apa sih gitu, aspirasinya apa, pertanyaannya apa, komplainnya apa, kesedihannya apa, kekecewanya apa, kemarahannya apa. Sehingga jangan-jangan marah, sedih, kecewa, komplainnya itu sebetulnya ada jawabannya. Kalau nggak ada jawabannya, maka mari kita perbaiki apa yang kurang baik gitu. Maksudnya, dan sejauh ini so far so good gitu ya. Jadi kami datang ke UGM dengan niatan yang baik, kita ingin ketemu dengan civitas kampus dengan mahasiswa UGM dan mahasiswa Jogja sekitar UGM. Tujuannya adalah memberitahu, barangkali untuk diberitahu, mereka diberitahu apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah dan juga kita mencari tahu apa sebetulnya kegundahan-kegundahan dari teman-teman mahasiswa ini gitu. Dan saya tidak menduga gitu, ya tidak menduga akan terjadi seperti itu. Sebetulnya kan acaranya sudah jalan Mbak,
1: ya.
2: Jadi acara sudah jalan sekitar 30-40 menit, saya sudah sempat paparan juga. Nah, biasanya kan kita paparan dulu, habis itu, dan juga kami sampaikan, tiga-tiga kami dari saya, Pak Nusron, dan Pak Budiman Sujatmiko, mereka menyampaikan, tanya apa saja. Bahkan kadang kita sampaikan, adili kami di sini, secara demokratis kita adu argumen, kita tanya, kami jawab, kalau kurang puas kita tanya. Bahkan kalau ada yang barangkali ya, ada pertanyaan, aspirasi yang tidak bisa kita jawab, nanti kita follow up lagi gitu. Intinya adalah kami ingin berbicara, tapi juga kami ingin lebih banyak mendengar juga. Sebetulnya apa sih yang menjadi topik atau menjadi satu diskursus di antara teman-teman masyarakat. Gitu. Sebetulnya itu sih. Gitu.
1: Ketua SEMA UGM kan menyampaikan ya di rilisnya bahwa diskusi itu tidak setara, begitu. Yang Anda pahami tidak setara itu terjadi nggak menurut Pak Wamen di sana malam
2: nggak,
1: itu?
2: Nggak ada diskusi kan? Maksudnya diskusinya kan nggak ada. Jadi kejadiannya adalah kami datang, kami acara dibuka. Bahkan sebetulnya sebelum acara itu, sorenya tuh ada acara-acara sebelumnya yang tujuannya itu tadi. Tujuannya adalah kita ingin lebih banyak mendengar, kita ingin lebih banyak tahu. Sekalian juga barangkali pertanyaan yang dijawab gitu. Nah, kami datang, kami jelaskan, ya, kemudian selang 30-40 menit, kemudian ada sekelompok orang yang masuk ke panggung teriak-teriak. Dan itu bukan juga kejadian yang pertama, maksudnya di kejadian yang sebelumnya itu biasa orang masuk panggung teriak-teriak, nggak ada masalah, kita kasih mic.
1: Sudah pernah terjadi?
2: Ya, mau apa, gitu. Dikasih mic, kamu mau apa? Ya, dia bisa shouting, wah, gitu, boleh. Tapi kemudian itu menjadi diskusi. Cuma yang kejadian di KUGE yang kemarin itu, orang datang teriak-teriak dikasih mic, bukan bertanya, bukan mengutarakan apa yang menjadi kegundahan dia, tapi kemudian memprovokasi yang lain untuk kemudian datang lebih banyak ke panggung. Dan itu nggak ada masalah. Yeah. Datang lebih banyak pun nggak ada masalah. Yang penting niatnya adalah kita berdialog, berdiskusi dengan baik. Ya kan gitu. Aktif mencari tahu kan nggak ada masalah juga. Cuman akhirnya bukan pertanyaan yang kami dapatkan, bukan sebuah aspirasi yang kami dapatkan, tapi kemudian mereka menginginkan sekelompok itu, menginginkan bahwa diskusi ini untuk tidak terjadi. Sementara kalau Anda lihat di video, orang yang duduk itu sebetulnya nggak kemana-mana. Karena memang kita banyak orang, banyak mayoritas di antara mereka itu sebetulnya, saya harus katakan di sini, banyak mayoritas dari adik-adik mahasiswa ini sebetulnya menginginkan ini. Gitu. Hanya ini ada sekelompok yang mungkin barangkali tidak menginginkan ini. Kemudian, dan kami berusaha bertahan, Mbak Dea. Kenapa saya berusaha bertahan? Karena ya memang kita ingin dialog. Orang boleh teriak, boleh. Orang boleh dengan emosi, ya. Kan gini, orang boleh punya perasaan emosi, tapi kalau tidak dilukiskan dengan kata-kata, tidak digambarkan dalam sebuah kalimat, kan lawan bicara tidak tahu. Sebetulnya yang membuat Anda marah itu apa? Kan begitu, kita kan tidak bisa menduga seseorang. Dia marah itu karena apa kalau dia nggak ngomong, kan? Nah, kita ingin, Anda boleh beremosi, boleh mengekspresikan emosi, boleh. Kecewa, sedih, dan lain-lain, boleh. Tapi kalau nggak ngomong kan saya nggak ngerti. Nah, jadi kami sebetulnya yang kami inginkan itu. Lalu kemudian akhirnya setelah sekian lama, mungkin setengah jam kami bertahan, terus lempar ada lempar air, terus ada yang berusaha mukul dan lain-lain. Kemudian tim menyampaikan, Pak, ini kayaknya mereka nggak menginginkan diskusi. Jadi gimana? Kita

0: kita ini aja Pak pulang aja. Jadi saya sama Pak Nusron pulang.
1: Pulang ya?
0: Keluar gitu, keluar. Dan kalau orang bilang mengatakan oh ada aksi kejar-kejaran, enggak ada, kita enggak mana-mana. Kita keluar, habis keluar, kita masuk mobil. Kan mau pulang ya? Iya. Begitu masuk mobil, dia ada. Enggak boleh keluar, terus dicari-cari gitu. Kami di mobil 15 menit, terus di luar orang teriak-teriak, oh apa lu ngomong Pak Darino? Karena ada yang nyari ya kita keluar dari mobil lagi. Ada apa? Kamu mau apa? Gitu. Nah, beliau, terus mereka mengamankan, kita mau ini duduk diskusi. Yaudah, akhirnya kita duduk di aspal itu.
1: Oh.
0: Kita duduk di aspal, semua duduk. Kemudian, ayo, apa yang mau kau tanyakan? Gitu. Ya artinya yang saya sesalkan itu adalah gini loh. Kalau maunya diskusi, mendingan kan di dalam gitu.
1: Yeah.
0: Ya kan, di dalam ada sound systemnya, ada AC-nya, terus kita bikin, terus ada kameranya. Jadi kalau ada kamera kan artinya apa? Artinya kan orang bertanya dan menjawab, itu ada record-nya. Record itu kan bentuk pertanggungjawaban.
1: Yeah.
0: Dipertanggungjawabkan di hadapan publik kan gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Tapi enggak, oke, akhirnya kita layani, ada yang nanya mengenai kemiskinan, mengenai food estate, mengenai pesta babi, dan kami jawab.
1: Yeah.
0: Kalau Anda lihat pesta babi, kemudian Anda merasa ada penggusuran dan lain-lain ya, dan itu bagus ya. Artinya kalau mahasiswa gundah, marah terhadap aksi penggusuran, itu satu sikap yang baik. Hanya kan memang harus dibuktikan, ada enggak gitu. Makanya ayo kita pergi ke sana, saya buktikan. Kami merasa pemerintah tidak ada gusur siapa-siapa gitu. Kita pergi ke sana, enggak mau gitu. Kemudian ada satu pertanyaan ini yang akhirnya jadi deal breaker lah ya, itu adalah pertanyaan apakah Anda merasa bersalah.
1: Nah, ini yang juga saya ingin tanyakan. Ada potongan videonya dan ramai dibahas. Itu sebenarnya mereka bertanya apa? Bapak paham nggak apa yang mereka tanyakan?
0: Saya jujur aja sebetulnya nggak begitu paham. Apakah Anda merasa bersalah? Bingung gua. Bersalah apa? Apa saya tadi pagi lupa sholat subuh atau saya lupa bayar cilok? Tadi saya lupa bayar. Apa saya nggak ngerti yang dimaksud Anda merasa bersalah? Belakangan kan kemudian saya juga dikirimi ini kan rilis dari mereka ada di mahasiswa itu bahwa itu artinya merasa bersalah dengan kebijakan atau apalah. Kami merasa we are trying to our best lah. Kan tidak ada satu pemerintah itu kemudian dengan sengaja melakukan kejahatan terhadap rakyatnya, kan enggak. Kalau misalnya kita ngomonglah program swasembada misalnya.
1: Ya.
0: Dengan cara distribusi pupuk misalnya dipangkas distributornya, pupuk langsung ke petani gitu misalnya. Kan tujuan programnya baik, dirasakan dengan baik. Terus apakah semua merasakan kebaikan itu? Bisa jadi ada satu dua orang yang tidak merasakan itu. Mungkin ada oknum yang nakal, mungkin ada orang yang kemudian masih melakukan tindakan-tindakan yang nggak baik sehingga merugikan petani. Itu yang harus kita bereskan gitu. Nah, bahkan Mbak di pertemuan-pertemuan dengan ada di mahasiswa yang lain itu kita bisa dapat insight. Oh, di tempat kami Pak itu banyak anak-anak muda pengangguran, bisa nggak dikasih program? Oh, di tempat kami Pak itu kering Pak, kita butuh irigasi, bisa nggak diperbaiki? Jadi, kita banyak juga dapat masukan yang bagus untuk kami follow up gitu.
1: Baik.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu,
3: lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
4: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Seekor monyet liar masuk ke pemukiman warga hingga kerap menyerang anak-anak di Palembang, Sumatera Selatan. Warga pun melapor dan meminta bantuan petugas pemadam kebakaran untuk menangkap monyet tersebut. Sementara itu, 23 ekor domba milik warga di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah terpanggang saat api membakar kandang.
1: Bang ini harus berjibaku untuk menangkap seekor monyet liar yang berlarian di dalam rumah warga. Monyet tersebut bahkan semakin agresif dan akan menyerang petugas. Upaya petugas berhasil ketika monyet akhirnya bisa ditangkap. Monyet liar ini disebut-sebut kerap masuk ke permukiman dan meresahkan warga.
2: Untuk monyetnya agresif, Pak, sangat agresif untuk dilawan.
3: Itu ada berapa monyet?
2: Cuma satu, Pak.
3: Cuma satu. Oh, tapi itu sering meresahkan warga ya?
2: Sering, Pak. Sering. Karena monyet itu cuma ada di sekitaran di situ itu.
3: Itu pernah menyerang warga menurut keterangan warga atau nggak pernah?
2: Anak kecil, Pak.
1: Setelah ditangkap, monyet tersebut diserahkan ke BKSDA Sumatera Selatan. Kebakaran melanda sebuah kandang milik salah satu warga desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Akibat kebakaran ini, 23 ekor domba hangus terpanggang. Api diduga berasal dari perapian tradisional untuk mengusir nyamuk di sekitar kandang yang belum sepenuhnya mati hingga merambat ke kandang. Kencangnya embusan angin dan kandang yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar.
4: Total ada besar kecil keseluruhan 24 ekor yang hangus, 23 ekor. Yang selamat tadi ada yang lari sekitar 1 ekor.
1: Akibat kejadian ini,

0: kepemilikan dan diperkirakan mengalami kerugian 25 juta hingga 30 juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi lain, Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair digelar selama 32 hari mulai 11 Juni lalu hingga 12 Juli nanti. Acara pameran multiproduk dan hiburan terbesar di Jakarta ini selalu menjadi perhatian warga karena begitu banyaknya diskon, produk unik dan hadiah menarik yang ditawarkan. Lalu bagaimana suasana di Jakarta Fair di hari kerja yang sibuk seperti hari Rabu ini? Kita langsung tanya ke produser lapangan CNN Indonesia, Satrio Adi Wicaksono di PRJ saat ini. Selamat sore, Jojo. Selamat sore, Jojo. Bisa dengar laporan Anda bagaimana kemeriahan di PRJ saat ini, Jojo? Silakan. Ya, nampaknya ada sedikit gangguan komunikasi dengan Satrio Adi Wicaksono yang akan melaporkan langsung dari Pekan Raya Jakarta Kemayoran. Dan kita akan beralih ke informasi lain.
2: Malam, Ruli.
1: Viral di media sosial, wahana keranjang langit di objek wisata Lembah Purba Sukabumi tiba-tiba berhenti dan bertabrakan di ketinggian 150 meter. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, acara Jalan Sehat memperingati 1 Muharram diwarnai kericuhan. Ratusan peserta berdesakan hingga terinjak-injak karena tidak mendapat kupon undian.
3: Kericuhan terjadi saat ratusan peserta jalan sehat berebut kupon undian di area depan Masjid Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur, Selasa siang. Ratusan peserta ini merangsek masuk ke area panitia karena kecewa saat di pos pembagian kupon disebutkan kupon sudah habis. Peserta berdesakan hingga beberapa di antaranya pingsan akibat terinjak-injak.
4: Saya tidak dapat kupon, sekitar 50% dari perjalanan kaki nggak ada yang dapat. Yang dijelek-jelekkan hobinya, saya lihat barusan di pembagian konsumsi, ya, di bagian konsumsi nggak dapat, karena nggak ada dapat kupon. Jadi akhirnya nggak dapat kupon, jadi kasihan yang jalan-jalan.
3: Sementara itu, pihak panitia mengklaim telah membagikan kupon sesuai jalur yang ditentukan. Peserta yang belum mendapatkan kupon adalah peserta yang tidak mengikuti aturan tersebut. Kamar amatir merekam momen wahana keranjang langit yang tiba-tiba berhenti di atas ketinggian 150 meter. Tak lama kemudian keranjang yang berhenti ditabrak oleh keranjang lain dari belakang. Insiden ini terjadi di kawasan objek wisata Lembah Purba, Suspension Bridge di kawasan Situ Gunung, Sukabumi, Jawa Barat. Beruntung tidak ada yang terluka atau terjatuh karena pengamanan berfungsi dengan baik. Menurut pihak pengelola, insiden ini terjadi karena wisatawan memainkan alat pengatur kecepatan atau potensio yang terpasang pada keranjang langit.
5: Karena di video juga memperlihatkan si tangannya ada di potensio, itu kan bisa dikurangi kecepatannya, bahkan bisa mati kalau dikurangi kecepatannya. Kemudian yang belakang kan nggak bisa stop karena tidak tahu. Dan akhirnya yang depan berhenti karena dikurangi kecepatannya atau menjadi pelan, yang belakang akhirnya mendekat dan terjadi nabrak. Nah, dengan nabrak itu sebetulnya si yang ditabrak dengan yang nabrak si keranjang yang belakang itu sebetulnya aman.
3: Pihak pengelola mengingatkan agar wisatawan menyerahkan operasional wahana kepada petugas. Wisatawan bisa duduk santai dan menikmati pemandangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kawasan wisata religi masih menjadi lokasi tujuan warga menghabiskan libur tahun baju Hijriah. Di Surabaya, sejumlah kawasan religi tak hanya ramai didatangi pengunjung lokal, namun juga wisatawan dari luar kota hingga mancanegara.
6: Di Surabaya, salah satu alternatif lokasi wisata religi yang dikunjungi warga di libur Tahun Baru Islam 1448 Hijriah adalah Masjid Muhammad Cengho. Seperti Kay, warga asal Jakarta yang menyempatkan melihat langsung masjid di Jalan Gading, Surabaya ini di sela waktu libur satu Muharramnya di Kota Pahlawan.
7: Ya, jadi hari ini saya memutuskan untuk pergi ke sini. Mungkin Sebenarnya kan ini libur nasional ya, jadi semua orang tuh ada free time gitu. Jadi saya rasa selagi saya lagi ada di Surabaya, saya bisa eksplor ke sini. Soalnya kemarin-kemarin di Surabaya itu kok ya nggak sempet gitu mau ngelihat masjid ini. Nah, ini mumpung lagi liburan juga sama keluarga, jadi ya gitu.
6: Keunikan arsitektur masjid yang terinspirasi dari Masjid Niuji di Beijing ini diakui jadi daya tarik utama, termasuk bagi sejumlah wisatawan asing yang umumnya mengira masjid ini adalah kuil atau kelenteng.
2: So I've encountered this place on Google Maps and right away it caught my attention. I think this is one of the most interesting mosque I've ever seen. And I had to check it out, like the architecture, the unique of this place, and I was super interested to come here and check this place.
8: One thing I like to do is whenever I go to a new place, I like to check out the mosques nearby. And when I went to Surabaya, I was just looking at like what are the unique mosques that I can look around. This was the first one that came up. Yeah. And this is the first Chinese mosque I've ever been to. So yeah. It's very unique.
6: Sempatkan pula belanja oleh-oleh di gerai souvenir Masjid Cheng Ho tertua dari 19 Masjid Cheng Ho yang tersebar di seantero Indonesia ini. Ada variasi songkok hingga wadah alat tulis bertema Masjid Muhammad Cheng Ho dengan kisaran harga antara Rp40.000 hingga Rp75.000. Berburu buah tangan seolah-olah jadi ritual wajib setelah wisata religi. Seperti halnya di pasar sekitar kawasan wisata religi, makam, dan masjid Sunan Ampel. Aneka macam perlengkapan ibadah hingga pernak-pernik perhiasan sampai makanan khas ada di sini.
9: Iya, sekalian untuk berziarah ke makam Sunan Ampel. Ini masih nyari-nyari oleh-oleh khas Surabaya, khas di komplek pemakaman Ampel.
6: Kawasan religi Sunan Ampel memang jadi kawasan utama yang dikunjungi wisatawan di libur satu Muharram. Biasanya pengunjung kompleks masjid dan makam Sunan Ampel, keluarga dan murid-muridnya ini biasanya akan lebih ramai lagi di malam satu Muharram atau yang biasa disebut sebagai malam satu Suro. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
1: Informasi seputar Piala Dunia 2026 akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.
10: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
11: Sorry, lagi flu nih.
12: Minum dong Ultra Flu.
13: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
11: Ultra Flu, flu reda.
12: Lega rasanya.
13: Dengan kemasan baru.
14: Yeay, ayo suruh semua.
15: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
16: Ya, udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
17: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
18: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
10: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
19: Nabi itu gak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur tuh gak pernah.
20: Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
21: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
22: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
10: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

Suasana panik terjadi di kawasan Manado Town Square, Manado, Sulawesi Utara pada Senin 15 Juni 2026. Orang-orang terlihat berlarian menghindari sesuatu untuk menyelamatkan diri. Dari sejumlah video yang beredar di media sosial, terlihat pria yang diduga membawa senjata tajam inilah yang menjadi pemicu kepanikan para pengunjung mal. Pria itu terlihat dikepung sejumlah orang sebelum akhirnya dilumpuhkan oleh petugas kepolisian. Sebelumnya, pria ini berlarian di area mal hingga

0: memicu kericuhan dan mengundang perhatian pengunjung. Menurut Kapolresta Manado, Kombespol Irham Halid, seperti dikutip Detikcom pada Selasa, diduga pria itu mengalami gangguan kejiwaan karena pelaku berbicara tidak terarah saat diperiksa. Meski begitu, polisi tetap melakukan pendalaman dan penanganan sesuai prosedur yang berlaku. Polresta Manado telah berkoordinasi dengan Satpol PP serta Dinas Sosial untuk penanganan lanjutan, serta akan memeriksa kejiwaan terhadap yang bersangkutan di Rumah Sakit Jiwa Ratu Busyang Kalasei. Dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Kota Tangerang mendadak ramai Senin malam. Dalam rekaman video viral yang beredar, terlihat seorang penumpang diseret oleh sejumlah petugas bandara. Menanggapi viralnya video tersebut, pihak Bandara Internasional Soekarno-Hatta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Menurut pihak bandara, insiden itu merupakan perselisihan antara dua pengguna jasa di area Terminal 3. Petugas Aviation Security atau AFSEC disebut langsung melakukan penanganan sesuai prosedur. Kedua pihak yang terlibat selanjutnya dibawa ke pos polisi Terminal 3 untuk penanganan lebih lanjut.
1: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal. Kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya, gagal mencuri motor karena menabrak pilar masjid. Saat kabur, ada seorang pria di Sukabumi, Jawa Barat. Babak belur dikeroyok warga yang mengejarnya. Nah, sementara itu, satu dari dua orang pencuri di penggilingan padi di Purwadadi, Subang, Jawa Barat, meregang nyawa setelah aslinya kepergok dan berduel dengan pemilik penggilingan padi.
1: Senjata dari dia.
2: Seorang pelaku pencurian sepeda motor diamuk warga sesaat setelah membawa kabur motor curiannya di Kampung Cibodas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa siang. Kejadian ini berawal ketika korban bertamu ke rumah temannya. Korban yang sedang berada di dalam rumah curiga dengan suara berisik di halaman depan dan melihat pelaku telah menyalakan motornya. Korban sempat mengejar dan berteriak meminta bantuan warga. Warga pun ramai-ramai mengejar pelaku yang kabur, pelaku yang panik tertabrak pilar masjid dan terjatuh. Saat hendak kabur naik motor kawannya, pelaku berhasil ditendang dan terjatuh. Kawan pelaku kabur sementara pelaku bersama motornya tertahan warga. Warga yang geram pun akhirnya melampiaskan kekesalan dengan merusak motor pelaku.
3: Kejadiannya awalnya saya lagi main sama teman, lagi makan seblak. Terus kata teman saya yang ini, yang satu, katanya ada suara motor yang ngecekrek gitu nih kayak kuncinya. Terus kata teman saya tuh, "Cah, itu motor kamu." Pas lihat keluar emang bener motor saya diambil. Terus saya lari.
4: Masih bisa dilihat
3: kejar. Kejar. Udah gitu sama saya tadi kejar sampai jahe. Terus ada bapak-bapak yang mau pakai motor vario, saya minta tolong, "Pak, tolong kejar yang itu, yang sebelah motor saya," kata saya teh. Untungnya langsung dibantu sama bapak-bapak itu.
2: Seorang residivis curanmor yang kerap beraksi di wilayah Tangerang berinisial H menangis usai gagal kabur karena kaki kirinya terkena timah panas petugas kepolisian. Polisi terpaksa menembak karena pelaku melawan dan melarikan diri saat petugas melakukan pengejaran terhadap A, satu pelaku lainnya. Kapolsek Karawaci Kompol Kresna Aji Perkasa mengatakan pelaku kabur dalam keadaan tangan terikat dan tidak mengindahkan 3 tembakan peringatan dari para petugas. Saat ditangkap, polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya satu unit sepeda motor hasil curian, STNK, telepon genggam, hingga sebilah senjata tajam yang dibawa pelaku.
5: Pada saat diamankan, sebenarnya ada 2 orang, namun yang satu berhasil melarikan diri. Pada saat kami melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap satu DPO, jadi pelaku saudara H ini melarikan diri. Larikan diri sudah diberi peringatan oleh anggota kami dengan 3 kali tembakan ke udara, namun pelaku tidak mengindahkan dan akhirnya kami berikan tindakan tegas terukur di bagian kaki sebelah kiri.
2: Aksi pencurian padi ini terjadi

0: dengan linggis oleh salah seorang pelaku. Melihat itu, adik ipar Jambari mencoba membantu dengan ikut masuk ke dalam penggilingan padi. Terjadilah perkelahian antara Jambari bersama adik iparnya melawan kedua pelaku pencuri padi. Karena kondisi gelap, tangan salah seorang pelaku terluka terkena sabetan senjata tajam. Salah seorang pelaku berhasil kabur lewat lubang dengan berlari ke arah sawah. Pelaku yang terluka dan panik karena terus dikejar Jambari dan diteriaki maling akhirnya terjatuh terperosok ke sawah. Pelaku pun berhasil ditangkap warga yang kemudian dibawa ke perkampungan. Namun pelaku yang terluka parah mengalami kehabisan darah dan meninggal dunia. Diketahui pelaku yang meninggal dunia berinisial RA.
1: Tinggalnya di sini apa
2: di rumah? Di itu, di sawah.
1: Oh, sama di sawah.
2: Hah?
1: Sama masa enggak?
2: Enggak. Oh. Itu karena dia sowak, dia ada masa merena pakumaha tinyaho kronologina ibu mah kurang apal dan nyungsem di tengah-tengah kotakan.
1: Oh.
2: Jadi di pas masa geus datang teh eta mah udah tidak bernyawa di kotakan.
0: Sementara satu pelaku lain berinisial L babak belur dihajar warga, kini menjalani perawatan medis di RSUD Cireng Subang. Kasus ini masih dalam penanganan polisi Satreskrim Polres Subang dan Polsek Purwadadi Subang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Masih dari aksi pencurian, ada seorang anak berusia 14 tahun menjadi korban penjamretan saat tengah bermain telepon genggam bersama 5 rekannya di pos Kamling di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di lokasi lain, tepatnya di Sukabumi, Jawa Barat, berpura-pura menjadi pendonor darah, ada seorang pria terekam CCTV saat mencuri sebuah komputer jinjing di Markas Palang Merah Indonesia, Kabupaten Sukabumi.

0: Inilah rekaman CCTV yang merekam detik-detik aksi penjabretan ponsel milik seorang anak berusia 14 tahun di kawasan perumahan Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu sore. Dalam rekaman terlihat dua pria yang berboncengan menggunakan sepeda motor melintas di depan pos kamling, tempat korban bersama 5 rekannya sedang berkumpul dan bermain game menggunakan telepon genggam. Salah satu pelaku yang duduk di kursi belakang langsung merampas ponsel milik korban lalu kabur bersama rekannya. Korban sempat berteriak dan berusaha mengejar pelaku dibantu teman-temannya.
1: Kurang paham juga dari mau kemana, dari tadi dari arah belakang menuju ke depan.
2: Tapi sempat dikejar warga ya?
1: Iya, sempat dikejar dengan warga tapi tidak ke depan.
0: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik maling masuk ke dalam markas Palang Merah Indonesia di Jalan Raya Cibolang Kaler, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Pria berhelm abu-abu dan berjaket loreng ini beberapa kali mondar-mandir untuk memastikan tidak ada orang saat akan menjalankan aksinya. Maling menyasar ruang staf markas PMI dan menggondol sebuah komputer jinjing dan langsung melarikan diri. Pelaku memanfaatkan situasi pagi hari sekitar pukul 6.30 untuk masuk ke dalam markas PMI dengan berpura-pura sebagai pendonor.
3: Naman, dia masuk melalui pintu dari sebelah UDD, dari pintu UDD. Dia mencari melihat situasi keadaan ada orang atau enggak. Terus kemudian dia masuk ke arah pintu markas dan di situ ada laptop merek Dell di atas meja dan dia keluar lagi bawa laptop.
4: Kalau boleh tahu kerugian dari laptop itu selain laptopnya apa saja kerugiannya?
3: Untuk kerugiannya sih untuk laptop mungkin data-data base data-data semua itu ada di laptop tersebut.
0: Kasus pencurian ini kini dalam penyelidikan Mapolsek Cisaat. Polisi masih mengejar pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Ke kasus narkoba, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri ini berhasil membongkar pengiriman ganja seberat lebih dari 10 kg yang dikirim melalui jasa ekspedisi dari Padang, Sumatera Barat menuju ke arah Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, sementara itu tim gabungan Barreskrim Polri bersama Bea Cukai ini berhasil mengagalkan peredaran ganja seberat lebih dari 5 kg di Kabupaten Malang.
0: Tim Subdit 4 Ditipit Narkoba Barreskrim Polri bersama Satgas Narcotic Investigation Center atau NIC membongkar pengiriman ganja seberat lebih dari

0: 10 kg yang dikirim melalui jasa ekspedisi dari Padang Sumatera Barat menuju Sidoarjo Jawa Timur. Dari hasil operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan seorang pria berinisial MAH yang diduga berperan sebagai penerima barang. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan 10 paket ganja kering dengan berat bruto 10,190 kg yang disembunyikan di dalam kardus dan dibungkus menggunakan karung warna putih. Petugas juga menyita satu unit telepon genggam sebagai barang bukti. Hasil interogasi awal, tersangka mengaku mengetahui isi paket tersebut adalah ganja. Ia diduga menerima permintaan dari dua orang lain yang saat ini masih dalam pencarian petugas. Tersangka juga mengaku pernah terlibat dalam pengambilan paket serupa melalui jasa ekspedisi dan dijanjikan imbalan uang untuk setiap kilogram ganja yang berhasil diterima. Penyidik saat ini masih melakukan pengembangan kasus ini, termasuk pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti, gelar perkara, serta penyusunan daftar pencarian orang terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran ganja tersebut. Tim gabungan dari Subdit 4 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri bersama Satgas Narkotik Investigation Center atau NIC dan Bea Cukai melakukan penyelidikan serta penelusuran jalur distribusi paket narkoba melalui jasa ekspedisi. Pengungkapan kasus berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya pengiriman paket yang diduga berisi narkotika jenis ganja dari Pekanbaru Riau menuju Kabupaten Malang, Jawa Timur. Petugas menemukan adanya pola pengambilan paket menggunakan identitas berbeda, namun dengan nomor telepon yang sama. Tim kemudian melakukan pengintaian untuk memastikan pihak penerima paket. Hingga akhirnya pada Minggu pagi 14 Juni 2026, petugas menangkap seorang pria berinisial S saat mengambil paket di kantor ekspedisi di kawasan Singosari, Kabupaten Malang. Petugas menemukan ganja kering dengan berat 5,295 kg. Tersangka diduga menjadi bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika yang dikendalikan oleh seseorang berinisial CA yang saat ini masih dalam proses pendalaman oleh penyidik. Tersangka juga diketahui telah berulang kali menerima pengiriman narkotika melalui jasa ekspedisi sejak September 2025 dengan rute pengiriman dari sejumlah kota di Sumatera menuju Malang, Jawa Timur. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di rumahnya pada Minggu malam dan menemukan 5 paket ganja dengan berat lebih dari 570 gram, 3 unit timbangan digital, serta sejumlah barang yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas peredaran narkotika.
1: Dari operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan seorang kurir inisial S beserta barang bukti ganja seberat 5 kg. Hasil pengembangan dari rumah tersangka kembali ditemukan ganja dan alat pendukung peredaran narkotika. Berdasarkan hasil interogasi, tersangka mengaku telah menerima dan mengedarkan narkotika melalui jasa ekspedisi sebanyak 20 kali sejak September 2025 dengan total 59 kg ganja, 350 gram sabu, 200 butir ekstasi, dan 10 butir Happy Five.
0: Saat ini penyidik masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan serta mengejar pihak pengendali yang diduga terlibat dalam peredaran gelap narkotika tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Bandar judi online internasional terus menargetkan Indonesia sebagai sasaran penyebaran judi online. Mereka terus mencari mangsa meski nyawa mereka menjadi taruhannya. Selengkapnya, sejeda tetap bersama kami di Laca Kriminal.

0: merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah

0: di saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan

0: Kita ke kasus berikutnya, Polda Metro Jaya telah mengamankan 69 orang dari lokasi perjudian game di Kalideres, Jakarta Barat dengan omset 1,2 miliar rupiah per bulannya. Nah, sementara itu upaya memberantas judi online, termasuk jaringannya terus dilakukan. Pada bulan Mei lalu, Baraskrimpori telah menangkap 320 warga negara asing dari sebuah sindikat judi online, jaringan besar yang berkantor di Jakarta Barat.
1: Subdit Jatantras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggerebek sebuah lokalisasi perjudian di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Dalam penggerebekan yang dilakukan, petugas mengamankan 69 orang dari lokasi. Dari hasil interogasi awal kepada tiga pelaku yang berperan sebagai pengelola dan pemilik tempat judi, polisi mendapati hasil perputaran uang judi dalam sebulan mencapai 1,2 miliar rupiah. Modus perjudian yang dilakukan adalah mengkonversi uang ke dalam voucher permainan. Sedangkan hasil permainan dapat dikonversikan kembali ke dalam uang cash atau logam mulia.
2: Dalam menyembunyikan dan menyamarkan transaksinya, para pelaku mengkonversi deposit dengan cara uang cash dikonversikan menjadi voucher, kemudian voucher tersebut dikonversikan menjadi kredit permainan. Atas hasil kemenangan permainan, kredit tersebut dikonversi menjadi logam mulia dan uang cash.
1: Sebelumnya pada Mei lalu, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri menangkap 320 warga negara asing terkait aktivitas judi online jaringan internasional di sebuah perkantoran di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Polisi menyebut para pelaku memiliki peran berbeda dalam menjalankan aktivitas judi online dengan pola operasi digital lintas negara. Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa brankas, paspor, telepon seluler, laptop, komputer, serta uang tunai dalam berbagai mata uang asing. Judi online sudah merasuk ke seluruh sendi lapisan masyarakat. Berbagai cara dilakukan pecandu agar bisa bermain judi online, dari melakukan aksi kejahatan sampai penggunaan bansos. Laporan PPATK menyebut, pada tahun 2025 lalu, putaran judi online dari dana bansos mencapai 1 triliun rupiah.
3: Jadi kita cocokin nicknya, ternyata

0: Memang ada apa? Ada Nick yang penerima bansos yang juga menjadi pemain judol.
1: Ancaman judi online yang sudah sangat serius membuat pemerintah melakukan upaya memutus mata rantai. Dari menumpas jaringan penyedia sampai menghukum warga pelanggar.
2: Nah, dalam kaitannya dengan teman-teman atau saudara-saudara kita yang bansosnya justru terdeteksi diduga dipergunakan untuk melakukan tindak judi online, ya tentu akan kita evaluasi.
1: Meski upaya pemberantasan terus dilakukan, judi online terus marak dan terus memakan korban. Pemerintah diharapkan perlu melakukan sinergi lebih erat antar instansi dan melibatkan peran serta warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pemirsa, para cukong dan bandar judi online internasional terus menargetkan Indonesia karena mudah dieksploitasi. Yang semakin mengkhawatirkan, para operator judi online terus bergerilya mencari mangsa meski nyawa mereka menjadi taruhannya. Rekan saya Ruli Kurniawan, anchor CNN Indonesia, mengajak kita semua melihat lebih jauh bagaimana para bandar judol internasional beroperasi. Selengkapnya kami sajikan dalam Inside Crime berikut ini untuk Anda.
4: Grand Diamond, salah satu hotel kasino terbesar di kota Phnom Penh, Kamboja, terbakar hebat Desember 2022. Gambar di lokasi kejadian menunjukkan hampir seluruh bangunan terbakar habis. Sedikitnya 26 orang meninggal dunia akibat kebakaran ini, termasuk belasan warga negara asing. Grand Diamond merupakan satu dari sekian banyak kasino yang populer di Kamboja. Negara kerajaan ini merupakan salah satu negara di Asia yang melegalkan perjudian. Negara ini bahkan memiliki undang-undang untuk mengatur perjudian komersial yang dikeluarkan pada November 2020. Di Kamboja, kasino menjadi daya tarik pariwisata yang cukup besar. Tidak hanya kasino, judi online juga legal dan terus berkembang di Kamboja. Perputaran uang di sektor ini pun cukup besar, termasuk aliran uang yang berasal dari Indonesia. Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan PPATK melaporkan adanya indikasi aliran dana judi online dari rekening Indonesia ke sejumlah negara tetangga, antara lain Thailand, Filipina, dan Kamboja. Sebagai negara yang mengharamkan segala bentuk perjudian, nilai transaksi judi online di Indonesia pada tahun 2022 ternyata sebesar 81 triliun rupiah. Pemerintah pun mengaku kesulitan memberantas praktik judi online karena licinnya bandar dan cukongnya. Selicin apa praktik judi online ini? Dan dari mana dioperasikannya? Saya pun dibantu seorang pakar open source data intelijen. Demi keamanan, ia meminta identitasnya disamarkan. Saya sebut saja dia Dario. Pencarian data pertama dimulai dari website judi online SD Toto. Kami mencoba melacak dari mana website ini dioperasikan. Dan dari pelacakan sederhana saja, website ini diketahui berasal dari wilayah Kamboja.
5: Lihat akunnya itu based in Kamboja. Ketika mendaftarkan ini, didaftarkan dari Kamboja. Sama seperti akun Facebook.
6: Berarti akun ini dikelola oleh admin, kita bilang seperti itu, yang berada di Kamboja dan juga di Indonesia.
4: Kota Phnom Penh dikenal sebagai surganya penjudi. Bahkan dicap sebagai kota judi terbesar di Kamboja. Jajaran kasino legal maupun ilegal dengan mudah ditemukan di Phnom Penh. Dan di kota inilah salah satu website judi online terpopuler Indonesia dioperasikan. Berbekal data ini, saya berhasil menghubungi seorang mantan operator judi online asal Kalimantan yang pernah bekerja di kota Phnom Penh. Demi keselamatannya, identitas narasumber ini saya samarkan. Saya panggil dia Jonas.

0: Kepada saya, ia memperlihatkan sejumlah bukti bahwa ia pernah bekerja sebagai operator judi online di Kamboja. Jonas kabur dari perusahaan judi online di Kamboja beberapa waktu lalu. Meski sudah ditolong untuk kembali ke Indonesia, nyawa Jonas masih di ujung tanduk. Bos judi menghargai kepala Jonas puluhan juta rupiah.
1: Setelah Anda akhirnya ditolong oleh KBRI pulang ke Indonesia, bagaimana keselamatan Anda selama di Indonesia ini?
2: Selama di Indonesia ini sih saya banyak mendapatkan, mendapatkan tekanan-tekanan ya. Karena saya dapat bocoran dari teman-teman saya, bos ini mencari saya gitu. Pokoknya kepala saya dihargai berapa puluh juta untuk dibawa ke depannya.
0: Jonas bekerja sebagai operator perusahaan website judi online di Poipet. Ia kabur karena mendapat banyak tekanan dan intimidasi. Ia mengaku beruntung bisa kembali ke Indonesia, namun masih banyak rekannya yang terkurung di Poipet. Mereka bekerja sebagai customer service judi online, bahkan scammer.
1: Anda di sini dikatakan positionnya self-immolate.
2: Yes, itu customer service.
1: Oke, customer service. Sebenarnya Anda bisa ceritakan semasif apa atau sebesar apa sebenarnya industri judi online scammer di Kamboja ini?
2: Itu sangat luas ya. Karena di Kamboja itu dari ujung-ujung bisa sampai judi online semua itu. Ya seperti Las Vegas Kamboja itu. Kita jalan ujung-ujung bisa kasino semua, man. Itu.
1: Dan semuanya legal?
2: Dan di sana legal semua.
1: Dan kerjaan Anda sebagai customer service judi online adalah pekerjaan yang legal di sana?
2: Di sana legal sekali, Mas. Ketika saya membuat laporan di KBRI, meminta bantuan KBRI kan disuruh mengisikan untuk formulir pengaduan. Di dalam formulir pengaduan itu terdapat pilihan pekerjaan. Ditanyakan pekerjaan Anda di sini sebagai apa? Dia ada pilihannya. Judi online, scammer, atau restoran?
1: Ada. Opsi itu ada.
2: Opsi.
0: Bekerja di perusahaan judi online di Kamboja, nyawa jadi taruhannya. Jonas menceritakan bagaimana kejamnya perlakuan perusahaan judi online kepada pegawai. Mulai dari jam kerja yang lebih dari 12 jam, hingga penyiksaan fisik. Bahkan Jonas mengaku kerap mendengar kabar WNI tewas di Poipet dan menduga perusahaan judi online berada di baliknya.
2: Dari sana juga nggak ada libur ya, Mas. Jadi kita sakit pun harus kerja. Selama kita sakit, kita masih bisa jalan, itu harus kerja. Seperti kalau kita bekerja terlalu lambat atau apa, itu biasa mereka suka mumpul kepala, suruh cepat, atau apa.
1: Apakah Anda pernah melihat ada kekerasan fisik yang dialami oleh rekan kerja Anda di sana? Oleh bos ataupun para...
2: Kalau untuk kekerasan fisik, teman saya pernah, cuman berbeda buat dengan saya. Jadi, temannya itu dipukulin, dan dia videoin. Sama teman saya divideoin. Divideoin, habis itu teman saya dipukulin, sampai mukanya nggak berbentuk, sampai habis. Laporan ke polisi, dan malah teman saya yang dipenjara.
1: Banyak kasus yang Anda tahu orang Indonesia dihilangkan di Kamboja?
2: Itu banyak.
1: Kasus yang Anda dengar seperti apa?
2: Seperti saya, depan mes saya kan ada danau saya waktu kerja. Itu pernah berapa kali pagi-pagi saya keluar dari mes, itu ada mayat orang Indonesia mengambang di danau itu dengan kepala yang berlubang.
1: Ditembak.
0: Jonas mengatakan jangan sekali-kali berurusan dengan bos bandar judi. Jonas menyebutkan satu fakta yang cukup mengagetkan. Bos judi di Poipet Kamboja ternyata didominasi warga negara Indonesia.
1: Anda mengatakan ada bos Anda di sana. Bos Anda orang Kamboja atau orang di wilayah Asia Tenggara atau orang Indonesia sebenarnya yang menjadi bos Anda di sana?
2: 80% bos judi online di sana orang Indonesia semua. Orang Indonesia semua. 80%.
0: Tidak mengherankan bila website judi semakin menjamur dengan pola permainan baru yang menarik. Menurut Jonas, modal untuk membuat satu website judi cukup terjangkau oleh kantong pemilik modal, yakni sekitar 300 juta rupiah saja.
1: Dan sebenarnya sangat mudah untuk bikin website judi
2: online. Sangat mudah dan dengan modal kali seperti 300-400 juta sudah bisa buka. Oke, jadi website kita dibuatin, namanya dibuatin, dan seperti gambaran-gambaran website-nya itu dibuatin juga.
1: Itulah kenapa masif sekali nampaknya investor-investor untuk membuka website judi online.
2: Itulah betul. Kita dengan di rumah saja sudah bisa buka, dengan bermodal kan dua komputer saya sudah cukup sebenarnya.
0: Bandar judi online juga tidak mau ambil pusing dan khawatir diciduk. Nomor rekening yang ada di website merupakan nomor rekening orang lain yang dibeli dengan harga 3 juta rupiah saja.
3: Ada aplikasinya, itu mesti di-download.
1: Rekening yang ada tercantum di halaman atau di website judi online itu rekening aslikah sebenarnya?
2: Rekening asli dari orang. Jadi kita punya ada kaki tanah sendiri di Indonesia untuk cari orang-orang yang butuh duit, kita modalin untuk buka rekening. Jadi kita ambil rekeningnya dia, kita sewa setahun sekali 3 juta.
1: Bagaimana Anda mendapatkan rekening-rekening tersebut? Apakah Anda membeli dari orang yang memang tertera di sana atau seperti apa?
2: Jadi saya mencari orang yang membutuhkan uang atau apa. Jadi saya nggak cari, dan membutuhkan uang saya modalin untuk buat buka rekening. Rekeningnya saya bayarin, saya pegang. Jadi tiap tahun saya kasih dia 3 juta, jadi data-data dia semua saya pegang, saya tampung dulu di tangan saya.
1: Sulit untuk mencari orang yang butuh uang untuk Anda beli nomor rekening?
2: Sangat mudah.
4: Sangat mudah.
2: Sangat mudah. Tinggal kita datang ke perkampungan, itu pasar saya sih perkampungan ya. Deketin satu mak-mak udah dapat pasti. Seperti itu aja, karena mak-mak itu kan di kampung itu kalau udah dengar duit 3 juta itu cepet ya orang geraknya kan. Seperti itu permainannya.
1: Apakah Anda jelaskan ini untuk apa?
2: Jelaskan semua, tapi ya saya sudah bilang disewa setiap tahun dibayar 3 juta. Seperti itu.
1: Tidak ada ketakutan dari mereka misal nanti dipakai untuk
2: karena kita
1: jadi online bilang, dicari oleh polisi dan sebagainya.
2: Kata kita bilang kita ingin-inginnya dengan kita bilangnya aman, tenang aja, kita jamin. Seperti itu, makanya mereka berani.
0: Strategi pemasaran tidak hanya secara terang-terangan memanfaatkan endorsement selebgram. Operator judi online juga melakukan hal licik lain dalam beriklan.
5: Yang utamanya ya.
6: Jadi tidak hanya jumlah transaksi judi dan pemain judi online ini yang terus bertambah, bahkan iklan judi online-nya pun semakin masif masuk ke sejumlah situs-situs resmi yang ada di Indonesia. Mulai dari situs milik pemerintah hingga situs milik sejumlah institusi pendidikan tinggi yang seharusnya terproteksi dengan baik.
0: Dibantu Dario, saya mencoba menelusuri Deep Search Engine untuk melihat sejauh mana iklan judi online menyusup ke website resmi di tanah air.
2: Kita ada coba melihat di situs pemerintah. Jadi di sini kita hanya mencari di website domain .go.id yang judulnya ada kata-kata slot gacor.
6: Di sini terlihat ya sejumlah situs milik pemerintah daerah, kementerian itu sudah dimasuki oleh website-website judi online. Sebenarnya kenapa mereka banyak memilih situs-situs pemerintah dan juga akademi seperti itu?
2: Ya kenapa situs pemerintah dan situs pendidikan atau akademi? Karena traffic dari situs pemerintah dan situs pendidikan atau situs akademi ini cukup besar. Jadi mereka menanam backlink di situs pemerintah dan situs pendidikan.
7: Pemirsa, judi online sangat berbahaya karena dirancang untuk membuat pemain terus kalah dan kecanduan. Sejatinya menang dari judi adalah dengan berhenti. Berikut dampak fatal dari judi online. Yang pertama, kerusakan otak dan mental. Kecanduan judi online memicu kerusakan otak yang setara dengan adiksi narkoba. Kebiasaan ini mengganggu keseimbangan zat kimia otak atau dopamin, merusak area pengambil keputusan, serta memicu gangguan mental berat seperti depresi, stres kronis, hingga halusinasi

dan kecenderungan bunuh diri. Yang kedua, kehancuran keuangan. Pemain yang kehabisan modal seringkali meminjam uang dari pinjaman online, bahkan mencuri untuk menutup kekalahan. Pemain yang awalnya meminjam dana kecil seringkali membengkak hingga belasan juta rupiah dalam waktu singkat. Kehancuran ekonomi keluarga, dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pokok, pendidikan atau tabungan masa depan, dihabiskan untuk transaksi deposit yang tidak memberikan keuntungan. Yang ketiga, terkena masalah hukum. Terjerat kasus judi online berisiko terkena ancaman pidana penjara berdasarkan KUHP dan juga Undang-Undang ITE. Pemain terancam penjara maksimal 4 tahun dan denda 10 juta rupiah. Bandar 10 tahun hukuman penjara. Sedangkan penyedia rekening penampung bisa dijerat Undang-Undang TPPU dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Yang keempat, keretakan rumah tangga. Menjadi salah satu pemicu utama keretakan rumah tangga dan perceraian. Kebiasaan ini sering kali memicu siklus kehancuran finansial yang berujung pada perselisihan terus-menerus dan perpisahan. Pria yang menganiaya lansia hingga meninggal dunia di Palembang, Sumatera Selatan lantaran emosi diejek korban dengan suara ayam saat pelaku tengah makan. Ditangkap polisi, simak informasi selengkapnya usai jeda berikut.

0: kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Berikutnya, berawal dari pengungkapan kasus begal sadis, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau berhasil membongkar sindikat pencurian kendaraan motor di Pekanbaru Riau.
4: Petugas di Treskrim Polda Riau meringkus komplotan begal sadis saat sedang berada di kediamannya. Dalam aksinya di belakang Purna MTQ Jalan Sudirman Pekanbaru, pelaku tidak segan melukai korban dengan senjata tajam hingga mengalami luka parah. Pengembangan dilakukan setelah polisi menangkap 3 pelaku begal. Hasilnya, polisi berhasil mengungkap sindikat pencurian kendaraan bermotor dengan total 8 tersangka. Dari tangan tersangka, petugas menyita 15 unit sepeda motor dan 3 unit mobil.
5: Sebenarnya dari mereka inilah berkembang kepada sindikat kendaraan bermotor yang kita amankan berjumlah 15 unit kendaraan bermotor. Dari kejadian begal itu diamankan 3 orang tersangka. Kemudian dari sepeda motor jumlah 15 unit ini diamankan 5 tersangka. Kemudian kendaraan juga diamankan 3 orang tersangka.
4: Inilah rekaman CCTV saat Yuniarti, seorang karyawan sebuah rumah makan sate Taichan, dibegal oleh 2 orang pelaku di kawasan

0: kawasan Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Kemuning, Palembang. Korban yang dalam perjalanan pulang usai bekerja dipaksa turun dari atas sepeda motornya sambil diancam menggunakan senjata api. Meski korban berteriak meminta tolong kepada sejumlah pengendara yang melintas, namun tidak ada warga yang berani mendekat ataupun memberikan bantuan. Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan sepeda motor Matic serta uang tunai Rp500.000 yang disimpan di dalam jok motor.
1: Sekitarnya Pak Subuh, Pak. Aku bukan lagi pegawai dari KAI. Yang kembali ke sini, tiba-tiba ada dua pelaku ya, begal itu, nyerempet aku. Untuk mati ke stok kota. Aku ke stok kota, langsung turun dia. Ya, dari ke pistol. Dia melakukan nunggu, makin motor NX, lalu biru.
2: Ngomong apa dia?
1: Dia ngomong, serang ke motor aku, tembak, aku tembak.
2: Kasih yang nolong waktu itu.
1: Aku sudah teriak-teriak, kan ada mobil lewat juga, tapi kayaknya takut.
3: Sepi memang kondisi.
0: Kasus ini sudah dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Korban berharap para pelakunya segera ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Di Medan, seorang maling motor dibekuk polisi usai aksinya terekam kamera CCTV. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Laca Kriminal pada edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.

Inilah aksi pencurian sepeda motor di Jalan Medan area selatan Gang Ganevo Medan, Sumatera Utara pada 4 Juni 2026 yang terekam kamera CCTV. Berbekal rekaman kamera CCTV tersebut, petugas pun berhasil meringkus pelaku. Diketahui tersangka berinisial G ditangkap tidak jauh dari rumah korban. Dalam aksinya, pelaku diduga dibantu oleh seorang rekannya yang berperan memantau situasi. Kapolsek Medan Area AKP Ainul Yakin mengatakan tersangka ditangkap hanya 3 jam setelah kejadian. Sepeda motor korban sempat dijual oleh pelaku kepada seorang penadah di kawasan Tembung, Deli Serdang dengan harga 1,3 juta rupiah. Ironisnya, uang hasil penjualan digunakan tersangka untuk membeli narkoba. Rekaman kamera pengawas atau CCTV milik PT Mitra Brickwall Jaya Perkasa di Desa Cemplang, Kabupaten Serang, Banten merekam detik-detik aksi kejahatan yang dilakukan oleh komplotan amat berbahaya ini. Dalam rekaman video tersebut terlihat 3 orang pelaku berhasil masuk ke dalam area inti pabrik, sementara 1 pelaku lainnya bertugas di luar pagar pabrik untuk memantau situasi dan kondisi di sekitar lokasi kejadian. Komplotan pelaku ini tergolong sangat nekat karena melancarkan aksinya pada malam hingga pagi dini hari dengan cara terlebih dahulu melumpuhkan dan menyekap satpam pabrik yang sedang bertugas jaga di pos depan. Bermodalkan rekaman.

0: Rekaman video amatir warga merekam detik-detik bentrokan antar kelompok pesilat di kawasan Kalijudan, Surabaya. Dalam rekaman terlihat puluhan hingga ratusan orang berlari dan saling serang menggunakan tongkat, kayu, besi, hingga senjata tajam. Seorang warga tumbang di tengah jalan diduga menjadi korban pengeroyokan. Suasana kampung pun sempat mencekam dan membuat warga memilih bertahan di dalam rumah. Berdasarkan informasi yang dihimpun, keributan diduga bermula saat terjadi provokasi terhadap rombongan pesilat yang tengah melakukan konvoi di Jalan Kenjeran, Surabaya. Kerusuhan kemudian meluas hingga masuk ke kawasan permukiman warga di Kalijudan. Akibat insiden ini, dua warga dilaporkan terluka. Satu korban diduga menjadi korban pengeroyokan, sementara satu korban lain mengalami luka di kepala akibat terkena lemparan batu.
1: Benar, Mbak? Kalau dilihat ya, kemarin malam itu ada mereka ini pakai ya baju salah satu pesilat gitu, Mbak. Yang itu saya nggak tahu siapa karena mereka bukan warga kampung kami. Gitu. Terus kemudian yang dikejar ini itu juga bukan warga kampung kami, gitu. Sepengetahuan saya.
2: Gitu. Banyak kemarin ya, Mbak?
1: Oh, banyak banget, Pak. Jadi sekitar ya ratusan mungkin ya, sekitar ratusan pemuda gitu yang bentrok.
0: Tak hanya menimbulkan korban luka, kerusuhan juga menyebabkan kerusakan pada kendaraan milik warga. Kaca depan mobil pecah diduga akibat lemparan batu saat massa pesilat masuk ke dalam kampung.
3: Waktu ada konvoi di depan
4: emang. Konvoi apa itu, Mas?
3: Konvoi pencaksilat, Pak.
4: Pencaksilat ya?
3: Konvoi pencaksilat emang. Terus itu kan posisi saya kan kerja. Posisi saya kerja, terus dibelai orang rumah. Katanya itu jangan pulang sih, ojo mulai sih, katanya gitu. Soalnya katanya Kalijudan ada emang ada tawuran. Kronologi pertamanya saya kurang paham.
4: Terus ya, akhirnya
3: saya pulang kok duit kok tadi aduh.
0: Hingga Rabu pagi situasi di kawasan Kalijudan berangsur kondusif setelah polisi membubarkan massa yang terlibat bentrokan. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait jumlah pelaku maupun korban dalam insiden ini. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
5: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Dan kali ini bersama saya, Bram Herlambang, kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Unjuk rasa aliansi PK5 melawan menolak penggusuran dan relokasi PKLS Kelapa di kantor DPRD Kota Makassar berlangsung ricuh pada Rabu siang. Pengunjuk rasa yang berusaha masuk ke dalam kantor DPRD terlibat saling dorong dengan Satpol PP. Beberapa pengunjuk rasa mengaku dipukul saat kericuhan terjadi.
1: Kericuan terjadi saat pengunjuk rasa dari aliansi PK5 melawan berusaha memaksa masuk ke kantor sementara DPRD Makassar di Jalan Hertasning Rabu siang. Namun aksi mereka dihalau oleh petugas Satpol PP yang berjaga di gerbang. Aksi saling dorong antara pengunjuk rasa dengan Satpol PP tidak terhindarkan. Dalam kericuan tersebut, sejumlah pengunjuk rasa mengaku dipukul oleh Satpol PP yang membuat situasi semakin panas. Unjuk rasa dari aliansi PK melawan bersama para pedagang kaki lima Es Kelapa Rotterdam digelar di kantor sementara DPRD Kota Makassar dengan menutup separuh jalan Hertasning serta menjejerkan kelapa di tengah jalan sebagai bentuk protes. Peserta aksi menyuarakan penolakan terhadap rencana penggusuran dan relokasi terhadap sejumlah PKL Es Kelapa yang sudah puluhan tahun berjualan di sekitar Rotterdam. Menurut pengunjuk rasa, keberadaan pedagang Es Kelapa tidak mengurangi akses pejalan kaki lantaran dianggap tidak melanggar fungsi trotoar.
2: Tuntutannya kita adalah jelas bahwa bicara persoalan penolakan penggusuran PK5 yang ada di Benteng Rotterdam. Artinya PK5 di sana penjual es kelapa secara fakta empiris itu jelas bahwa sudah lebih 50 tahun menjual. Dan itu menjadi salah satunya bantalan ekonominya masyarakat di sana. Kemudian kedudukan masyarakat di sana sesuai dengan peraturan Menteri nomor 3 tahun 2014 itu tidak mengurangi aksesibilitas daripada pejalan kaki. Artinya trotoar di sana ada space-nya, kelebihannya 2 meter. Sedangkan peraturan Menteri PUPR itu jelas bahwa 1,5 meter trotoar, tapi di sana lebih 2 meter, jadi jelas tidak melanggar daripada fungsi trotoar itu sendiri.
1: Dalam aksinya, pengunjuk rasa meminta bertemu dengan Ketua DPRD Makassar untuk memfasilitasi rapat dengan pendapat dengan aliansi PK5, perwakilan PKL, serta instansi terkait guna mencari solusi atas persoalan tersebut. Pengunjuk rasa akan menggelar aksi serupa hingga terlaksananya rapat dengan pendapat. Reinhard Soplantila, Makassar, Sulawesi Selatan.
0: Di tengah perbaikan tata kelola program MBG, massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jakarta Timur menggelar aksi damai di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Secara lantang mereka meminta program MBG tetap dilanjutkan karena sangat membantu gizi anak dan juga lansia hingga menciptakan jutaan lapangan pekerjaan.

0: Sambil membawa sejumlah spanduk dan poster, masa yang didominasi oleh kaum mama-mama berkumpul di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu siang. Mereka bergantian melakukan orasi meminta program makan bergizi gratis MBG tidak dihentikan. Mereka menilai program MBG ini tidak hanya membuat anak-anak lansia mendapatkan gizi yang layak, tetapi juga sudah membuka juta lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat bawah.
1: Kami, Aliansi Masyarakat Jakarta Timur, berkekuatan 10.000 datang kemari untuk mendukung program Bapak Prabowo Subianto agar MBG dilanjutkan. Dan siapapun dia yang menantang, kami ada di belakang Bapak Prabowo Subianto.
2: Mantap, betul itu.
1: Kami cinta dengan beliau, kami cinta dengan Indonesia. Yuk.

0: Sama-sama kita minta kepada Bapak untuk kemudian bagaimana caranya supaya ini lebih baik lagi MBG-nya. Bukan ditutup. Kalau ditutup, kami yang sudah sejahtera dengan MBG mau kemana?
1: Meski mendukung penuh program pemerintah, massa secara tegas mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk bersih-bersih. Mereka meminta aparat penegak hukum segera menangkap dan menghukum berat siapapun yang nekat melakukan korupsi pada program MBG. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
2: Kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja ditambah dengan kenaikan harga kebutuhan pokok membuat masyarakat mulai mengubah pola konsumsi sehari-hari. Salah satu indikatornya adalah munculnya tren Voko Kewarek alias VW atau yang penting kenyang di tempat-tempat makan seperti Warung Tegal atau Warteg.

0: Memasuki jam sarapan, pelanggan terus berdatangan ke lokasi makan murah meriah dengan menu bervariasi seperti Warung Tegal alias Warteg. Seperti di salah satu warteg di kawasan Gubeng, Kertajaya, Surabaya. Dari aneka lauk yang tersedia di warung yang buka 24 jam ini, menu sederhana seperti tahu, tempe, dan oseng sayur akhir-akhir ini jadi menu paling banyak dibeli. Di tengah kondisi ekonomi yang tak baik-baik saja, alih-alih belanja mengikuti selera, masyarakat kelas menengah dituntut cermat berhemat. Mengatur pengeluaran terlebih saat penghasilan tak bertambah. Tren belanja makan dengan harga sehemat-hematnya ini belakangan disebut sebagai VW, Fokoke Warek, atau yang penting kenyang.
1: Banget, naiknya ya nggak tegak kira-kira juga sih. Cuman kalau saya sih biasa aja sih. Cuman kita harus pengeluarannya yang lebih banyak saya nanti. Berarti kerjanya harus agak banyak gitu nanti, iya.
2: Ya, kalau saya untuk pengeluaran untuk makan tuh biasanya dijatahin 3 juta. Itu maksimal. Tapi kadang juga lebih juga sih. Ya. Seperti itu.
3: Di kondisi kayak gini ya, harga-harga pada mahal, pada naik semua itu kerasa
2: enggak? Ya kadang kerasa sih, tapi memang saya kadang-kadang juga masak sendiri, jadi ada beberapa yang juga bisa dihematkan dari itu.
4: Oke, kalau kata Gen Z kan indeks ekonomi ya. Nah, memang di ekonomi ini ada ya sedikit-sedikit penghematan, kayak penekanan untuk biaya makan atau kayak pengurangan jajan, sehingga kita juga bisa lebih menabungnya juga untuk kedepannya.
0: Adanya fenomena VW ini berdampak pada pengusaha warteg. Salah satunya Sodikin yang sudah 4 tahun menjalankan bisnis warteg di kawasan Karangmenjangan, Surabaya. Sodikin mengaku merasakan perubahan pola konsumsi pembeli akhir-akhir ini. Permintaan menu berbahan hati sapi, ikan, dan ayam kini menurun karena pembeli membatasi pengeluaran. Menyikapi perubahan pesanan pelanggan, Sodikin akhirnya membatasi penyediaan menu berharga murah.
5: Sering, kayak bahasa Gojek, apa orang-orang yang ya misalnya pekerja kerasa kayak bangunan gitu, kadang kan mas bungkus 10 ribu apa 12 ribu bisa-bisa gitu. Kayak apa penjual nggak pernah nolak orang beli, soalnya barangnya butuh makan gitulah gitu.
3: Jadi proses ini dengan permintaan segitu, untungnya masih ada nggak?
5: Tipis, cuman kadang untungnya ambil yang lain aja deh gitu. Ini apa sedekah gitu.
0: Melihat fenomena VW ini, dosen School of Business Management Universitas Ciputra Surabaya, fenomena Fokoke Warek menjadi konsekuensi logis saat terjadi tekanan ekonomi. Menurunkan kualitas pembelian menjadi pilihan untuk bertahan hidup.
6: Nah, ini akan menjadi tantangan untuk warteg. Bagaimana mereka bisa beradaptasi untuk menjaga harganya. Dan yang mungkin nanti akan menjadi tekanan ekonomi lebih besar adalah ketika ada PHK massal. Dan harga pangan kalau meningkat lebih dari 10%, itu juga akan memberikan dampak terhadap warteg.
0: Arya Gana menambahkan kemunculan VW menjadi momentum bagi warteg untuk fokus penyediaan menu porsi terjangkau. Sementara itu untuk menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah diharapkan mampu menstabilkan harga pangan dan stabilisasi ekonomi makro. Alan Maulana, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
7: Dan kita ke informasi lainnya, kawanan perampok bersenjata tajam.

0: jam menyandra dan juga melukai penghuni rumah di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Aksi pencurian modus pecah kaca di Brebes digagalkan oleh juru parkir wanita lanjut usia. Uang senilai 3,6 miliar rupiah berhasil diselamatkan.
1: Petugas Satreskrim dan Identifikasi Polres Metro Jakarta Pusat Rabu siang melakukan olah tempat kejadian perkara di sebuah rumah lantai 2 di Jalan Pati Menteng, Jakarta Pusat. Rumah nomor 28 yang dihuni satu keluarga itu sebelumnya disatroni kawanan perampok bersenjata tajam pada Selasa sore kemarin. Para pelaku diduga masuk melalui jendela di lantai 2 usai memanjat tembok belakang. Tak hanya melakukan penyanderaan, para pelaku juga tega melukai korban hingga terluka parah bersimbah darah. Setelah berhasil memaksa korban membuka pintu brankas, para pelaku kemudian kabur dengan membawa sejumlah perhiasan senilai ratusan juta rupiah.
2: Sore lah, saya nggak lihat jamnya deh. Pokoknya sore.
3: Di dosa dari jam 11 sudah tidak?
2: Udah ada kejadian.
3: Tapi Ibu lihat ada orang-orang mencurigakan nggak?
2: Saya lihat dari depan aja. Lihat dari depan.
3: Ada suara teriak-teriak ngejerit.
2: Teriak-jerit-jerit. Saya ruang ke suara laki-laki.
1: Hingga kini aparat masih melakukan penyelidikan guna mengungkap identitas para pelaku. Aksi pencurian modus pecah kaca di Jalan Ahmad Yani Brebes, Jawa Tengah berhasil digagalkan. Sebelumnya pada Senin sore, dua orang dengan mengendarai motor memecahkan kaca mobil milik nasabah dan berusaha mengambil uang yang disimpan di dalamnya. Namun aksi tersebut gagal setelah juru parkir wanita lansia bernama Kusriyati berteriak meminta pertolongan saat memergoki pelaku yang sedang beraksi. Teriakan Kusriyati menarik perhatian warga sekitar hingga membuat pelaku panik dan tidak sempat membawa kabur uang senilai 3,5 miliar rupiah milik nasabah.
4: 3,6.
5: Tadi kan berhasil digagalkan, Pak, ya, setelah ada warga yang
4: digagalkan enggak kena sedikit pun enggak.
5: Ya, alhamdulillah ya, Pak. Ya. Pak, tapi yang pecah apa, Pak?
4: Kaca tuh samping.
5: Oh, ya, sampingnya.
1: Aparat Polres Brebes kini tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap para pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebuah video viral di media sosial, seorang perempuan yang sedang sakit diusung warga menggunakan tandu. Hal ini dilakukan karena tidak adanya akses kendaraan roda 4 untuk dapat membawa pasien.
6: Mantap, ambulan ini masuk.
7: Inilah video yang sempat viral di media sosial memperlihatkan seorang wanita secara bergotong royong ditandu untuk dibawa ke rumah sakit. Hal ini terjadi di Kampung Cipicung, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada minggu lalu. Tindakan ini dilakukan oleh warga karena akses jalan yang ada di kampung tersebut tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 dan hanya menggunakan motor saja. Seperti yang diungkapkan oleh tokoh masyarakat setempat, di mana memang wilayah ini tidak dapat diakses oleh mobil. Kondisi ini sendiri memang sudah lama terjadi, dan setiap warga harus ditandu dan dibawa secara gotong royong menuju jalan yang dapat diakses menggunakan kendaraan roda 4.
6: Iya, warga di sini mah biasa gitu, Pak. Soalnya nggak ada jalan mobil gitu.
8: Nggak ada akses
6: jalan, cuma pakai motor gitu.
8: Pak, ini kan lewat kereta api ya?
6: Iya.
8: Ini sangat berisiko, Pak.
6: Iya, sangat berisiko, Pak, kalau itu. Tapi gimana lagi, nggak ada jalan yang lain gitu.
7: Bupati Kabupaten Bandung Barat, JJ Ricci Ismail memberikan komentar terkait hal tersebut, di mana akses di wilayah tersebut memang belum dapat dilakukan pelebaran jalan. Apalagi wilayah yang bersangkutan dekat dengan jalur kereta api. Tapi hal ini masih dalam upaya melakukan pelebaran atau pembukaan jalur lain yang dapat diakses kendaraan roda 4.
9: Jadi kedepannya kita akan terus berproses agar bisa diselesaikan supaya kepemilikannya nanti supaya kita bisa akses jalan itu statusnya masih jalan lingkungan. Jadi kedepannya nanti kita bersurat, nanti kita update lagi perkembangannya seperti apa. Jadi supaya masyarakat tahu nih, bahwa memang jalan itu gang, belum bisa dilewati kendaraan roda 4. Saya mengucapkan terima kasih juga buat seluruh masyarakat yang sudah bekerja sama membantu korban yang membopong.
7: Dari informasi yang didapat, pasien yang ditandu akan dilakukan pemeriksaan penyakit kanker usus di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Yanuar Aditya, Bandung Barat, Jawa Barat.
0: Warga Pasuruan berdemo meminta pemerintah daerah mengalihkan trek dari jalur nasional kota. Pemkot Depok memulai proyek pelebaran jalan untuk bisa mengurai kemacetan di kawasan Sawangan.
10: niatnya untuk membantu rakyat Hadenerjo.
11: Sejumlah anggota ormas, tokoh masyarakat dan warga Kelurahan Bukir serta Kelurahan Sebani pada Rabu pagi menggelar aksi demonstrasi dengan menutup jalur nasional Kota Pasuruan di Kecamatan Gadingrejo. Mereka menyampaikan aspirasi ke Wali Kota Pasuruan agar segera mengalihkan jalur transportasi bagi kendaraan truk besar agar tidak melintas di jalur tersebut. Alasannya dalam sebulan terakhir sudah terjadi 6 kali kecelakaan yang melibatkan truk besar dengan sepeda motor dan merenggut 9 nyawa. Mereka menuntut pemerintah daerah segera menerbitkan instruksi tertulis agar truk besar dialihkan menuju akses pintu tol terdekat dan tidak melintas di jalur Kota Pasuruan. Selain melakukan orasi, demonstran juga menggelar tahlil dan doa di tengah jalan raya bagi para korban kecelakaan di jalur maut tersebut.
12: Ini kan patut kita duga. Ya, kebijakan wali kota sudah berapa bulan seperti ini N2. Ya, termasuk patut diduga. Ada bentuk kongkalikongan. Ada tak cinta terhadap rakyat Kota Pasuruan.
13: Pada posisi peletakan batu pertama.
11: Setelah proses pembebasan lahan secara bertahap, pemerintah Kota Depok kini memulai pekerjaan fisik pelebaran Jalan Engram dan Jalan Pemuda di kawasan Sawangan. Pembebasan lahan pada proyek ini menelan anggaran hampir 40 miliar rupiah, sedangkan pekerjaan fisik mencapai sekitar 30 miliar rupiah. Pada tahap awal, pelebaran dilakukan pada ruas jalan sepanjang kurang lebih 872 meter.
14: Kalau presentasi kemarin itu ya, kalau saya hitung-hitung sih mungkin kalau dipresentasikan berapa persen ya, 75-80% ya, insya Allah udah bisa terurai. Yang penting masyarakat bisa, apa ya istilahnya, bisa mengikuti ketentuan yang nanti satu arah ya, jangan melawan arah. Mungkin itu ya, kalau memang kita kan udah coba simulasikan, kalau teman-teman lihat keluar dari Bedahan, tidak boleh langsung sini, harus berputar dulu walaupun banyak yang muter di turunan gitu ya.
11: Kedepan, pemerintah Kota Depok memperkirakan kebutuhan anggaran penanganan kemacetan di koridor Sawangan hingga terhubung ke jalan tol dapat mencapai lebih dari 300 miliar rupiah. Selain menambah kapasitas jalan, pembangunan juga dilengkapi fasilitas pedestrian untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Misteri kematian 4 orang dalam satu keluarga di dalam tenda glamping yang berada di objek wisata alam Posong, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, akhirnya terungkap. Keempatnya dipastikan tewas akibat paparan gas karbon monoksida dari tungku sisa pembakaran.
15: Misteri kematian 4 orang yang masih satu keluarga di tenda glamping yang berada di wisata alam Posong, lereng Gunung Sindoro, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, mulai terkuak.
16: Tenda tempat 4 orang satu keluarga yang berwisata pada akhir Mei di objek wisata alam Posong, lereng Gunung Sindoro, Kabupaten Temanggung ini menjadi saksi bisu penemuan 4 jenazah ayah, ibu, dan 2 orang anak ketika berwisata. Pada Senin sore, Kepolisian Daerah Jawa Tengah membeberkan dari hasil rangkaian penyelidikan serta hasil otopsi serta simulasi dari laboratorium forensik, keempat korban tewas akibat terpapar gas karbon monoksida. Tungku tanah liat yang sebenarnya digunakan untuk penghangat badan digunakan korban untuk aktivitas barbeque. Bahkan, pasca ditemukannya jasad keempat korban, tungku briket arang yang berada di dalam tenda tertutup rapat sehingga meningkatkan karbon monoksida.
17: Jadi hasil pemeriksaan laboratorium forensik disimulasikan ketika kegiatan barbeque di tenda, itu gas karbon monoksida juga bisa masuk ke dalam tenda. Nah, sehingga dibuktikan tadi meningkat kadar karbon monoksida meningkat ketika aktivitas barbeque di teras tenda.
18: Kalau berbagi itu pakai kompor itu atau emang pakai tungku ini sih?
17: Bawa sendiri. Oh, jadi korban bawa sendiri. Petugas atau pengelola tidak menyiapkan tungku untuk berbagi. Termasuk gas dan tungku serta peralatan barbeque semua dibawa sendiri.
16: Kematian 4 korban yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak ini menyita perhatian publik dan sempat memicu berbagai spekulasi. Sebelumnya, korban ditemukan tewas pada 27 Mei 2026 lalu dan segera dimakamkan di kampung halaman mereka di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tri Joko Purnomo, Temanggung, Jawa Tengah.

0: Anak lu sudah
1: negara sanya
2: dengan kemasan baru.
3: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Prestasi untuk Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
3: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
7: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
8: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
3: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
9: Konejin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini, itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
3: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia.
10: Es krim coklat, pilih Hello Choco.
11: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
12: Unjuk rasa mahasiswa kembali digelar di Kota Malang dan hari ini massa dari BEM Malang Raya kembali menyoroti soal program makan bergizi gratis dan korporasi Desa Merah Putih yang dinilai menghabiskan anggaran namun tidak tepat sasaran. Massa dari gabungan mahasiswa BEM Malang Raya tiba di depan gedung DPRD Kota Malang pada Rabu siang. Dalam orasinya, massa kembali menyoroti soal program makan bergizi gratis yang dinilai rentan disalahgunakan sehingga menjadi ladang korupsi. Massa juga menyoroti soal kriminalisasi aktivis hingga Undang-Undang Polri yang disahkan secara tiba-tiba. Selain itu, mereka mendesak penghentian proyek strategis nasional, pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, serta meminta TNI kembali ke barak. Massa mendesak anggota DPRD Kota Malang menyatakan secara terbuka untuk menolak program MBG. Namun, anggota DPRD Kota Malang menolaknya dan mereka hanya setuju mengevaluasi program tersebut. Aksi unjuk rasa digelar aliansi mahasiswa di sejumlah kota di Indonesia. Tuntutan penghapusan program makan bergizi gratis serta pembenahan kondisi ekonomi dalam negeri menjadi aspirasi utama dari gelaran demonstrasi kali ini. Lalu seberapa gerakan ini akan didengar maupun berdampak pada perubahan kondisi hari ini? Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio, Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti. Assalamualaikum, selamat malam Bang Ray.
13: Waalaikumsalam.
12: Baik, Bang Ray, jadi artinya paling tidak saya melihat dalam waktu dekat sudah ada hari Jumat, Senin, dan hari Rabu ini. Jadi artinya kalau gerakan ini terus kita anggap bertumbuh, kita ada di mana sekarang dan mengarah ke mana sebetulnya?
13: Sangat tergantung pada respon pemerintah. Okay. Jadi saya kira ya, inti dari semua problemnya itu ada soal ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Dan ketidakpercayaan itu kan bukan

0: muncul tiba-tiba, tapi itu muncul dari proses yang dilihat dalam 1,5 tahun terakhir ini. Ada banyak kritik publik yang sudah disampaikan, tetapi seperti yang kita lihat kan, alih-alih itu didengarkan, malah kadang-kadang itu seperti di apa namanya itu ya, kalau saya sebut dilecehkan mungkin tidak, tapi ya semisal itulah gitu. Tokoh-tokohnya yang melakukan kritik, kalau nggak dibully ya kan, paling tinggi ya seperti misalnya dikriminalisasi gitu. Dan dari semua gejala-gejala yang disebutkan, pemerintah seperti tidak apa namanya menangkap isu dan substansinya gitu. Dari apa sebetulnya yang dikritik oleh publik. Sebetulnya kan kalau kita lihat jajarannya kan, sejak dari peristiwa Agustus 2025, lalu pidato halal bilhalal ya di 2026, di mana orang-orangnya kemudian disebut melakukan tidak apa makar gitu. Sampai ke sini, ini kan semua rentetannya sama nih. Yaitu rentetan yang mulai ketidakpuasan yang meluas di tengah masyarakat. Gitu. Tapi sikap pemerintah itu ya bukan hanya mengabaikan, tapi cenderung melecehkan gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ya orangnya dibully, orangnya dikomisikan, dan sebagainya, sehingga muncullah pada proses ini. Ketika proses ini sudah terjadi di tengah jalan seperti sekarang, baru pemerintah satu persatu mau turun untuk apa yang mereka sebutkan dialog. Tapi ya tentu saja seperti yang juga sering saya ungkapkan, kalau sebuah keputusan turun sudah dibuat, lalu ada lalu mengajak orang untuk berdiskusi, itu bukan lagi dialog namanya, tapi itu sudah sosialisasi.
1: Oke, okay, oke. Okay. Saya dalam
0: itu yang terjadi kemudian di. Ya.
1: Oke, jadi artinya kalau dengan respon hari ini, Anda tadi sudah mengatakan memang sudah ada perubahan, sudah mulai satu persatu coba turun menjelaskan, walaupun itu Anda kategorikan.
0: Menjadi... Ya, saya mau katakan begini, Pram. Saya mau katakan begini, responnya itu masih lisan.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Oke.
0: Dan justru problemnya itu adalah di lisan itu. Jadi masyarakatnya atau mahasiswanya mungkin sudah nggak percaya pada orasi-orasi. Okay. Pada janji-janji, nah, karena kan begini loh ya, sebentar ya Bung Pram, Agustus 2025 ketika DPR itu dikepung oleh mahasiswa dan masyarakat gitu, kan pimpinan DPR itu keluar semua, pertama mengucapkan permintaan maaf, yang kedua berjanji untuk mengubah. Tapi apa yang terjadi 10 bulan setelahnya, mereka kemudian menetapkan undang-undang polisi secara diam-diam, ya kan, nggak melibatkan partisipasi masyarakat. Mereka membiarkan TNI terlibat luar 16 ketentuan yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Okay. Mereka nggak melakukan koreksi. Padahal mereka ngotot sekali dulu untuk mengatakan bahwa ini akan dibuat ketat gitu. Okay. Mereka tidak menyelesaikan juga undang-undang perampasan aset. Mereka tidak melakukan revisi undang-undang pemilu itu. Jadi lisan semua ternyata gitu. Nah ini sekarang mengimbas menurut saya pemerintah. Jadi kalau pola mereka, pola pemerintahnya juga masih tetap ucapan-ucapan, nah, ini yang saya khawatir nggak akan cukup meyakinkan mahasiswa akan terjadi perubahan.
1: Nah dampaknya akan seberapa kami atau saya publik bisa membayangkan ini akan lebih besarkah, akan lebih banyak daerah lagi atau paling tidak tuntutan itu atau jawaban respon itu sudah cukup sebetulnya merem sedikit gerakannya?
0: Saya kira harus ada action yang betul-betul kelihatan memperlihatkan bahwa pemerintah itu berubah. Nah, jadi ini yang paling penting dulu. Kalau cuma lisan, ajak lagi dialog, ada lagi yang terjadi ya seperti peristiwa UGM kan, gitu ya. Karena yang datang itu dianggap pejabat yang seolah-olah mau menceramahi orang itu loh.
1: Okay.
0: Nah, kenapa bukan dari dulu dialognya, sebelum ketentuan, sebelum ini, macam-macam itu satu. Nah, yang kedua adalah harus kelihatan wajah pemerintah itu adalah wajah yang lebih kelihatan ramping itu. Nah sekarang kan pola pemerintah kita itu, progress pricing kita, justru mau menambah sebanyak mungkin orang masuk di dalam lingkaran kekuasaannya. Tambah lagi ini, tambah lagi itu, tambah lagi ini, tambah lagi. Jadi orang melihat dari secara bertolak belakang, di satu segi presiden mengkampanyekan soal pentingnya efisiensi dalam pemerintahan, tapi saat yang bersamaan, ya kan, pemerintah terus menarik banyak orang untuk masuk ke dalam pemerintahan, termasuk tentu saja ya jor-joran di MBG, jor-joran di operasi desa Merah Putih ya, dan sebagainya itu. Gitu. Jadi ada antara lisan dengan apa yang dilakukan oleh publik di lapangan, tidak berkesesuaian.
1: Oke, jadi indikatornya apa yang kemudian bisa disebut sebagai langkah pembenahan secara konkret? Apakah soal MBG, apakah KDMP, atau Anda katakan tadi yang soal rekrut besar-besaran tadi, Bang?
0: Saya kira udah agak banyak masalahnya. Jadi ya kalau kita urut-urut, kalau sebetulnya tadi itu yang dibacakan tadi Bima, tadi tuntutan mahasiswa Malang itu ya. Oh, iya, Malang. Saya kira itu salah satu persoalan yang memang harus segera ditindaklanjuti. Pertama adalah evaluasi soal MBG itu ya kira-kira. Bahkan istilah mahasiswa ya stop dulu kan kira-kira gitu ya. Yang kedua soal koperasi merah putih, sekolah rakyat gitu. Yang ketiga soal masuknya TNI di ranah sipil ya, termasuk ngelola koperasi maupun MBG. Yang keempat adalah soal revisi undang-undang kepolisian atau penetapan undang-undang polisi. Karena mungkin mereka nggak lihat ada semangat reformasinya di dalam revisi undang-undang ini. Gitu. Saya kira ini dulu nih yang betul-betul harus diperhatikan oleh pemerintah pada empat atau lima aspek ini.
1: Oke.
0: Jadi nggak cukup sekedar menangkap ketua BGN-nya tanpa memperbaiki strukturnya gitu loh. Kan kita udah tahu bahwa persoalan siapapun nanti yang ditempatkan di dalam struktur kepemimpinan BGN itu tetap punya potensi akan terkena masalah kriminal gitu loh.
1: Oke.
0: Nah, karena itu harus ada perbaikan, termasuk mengevaluasi target, ya, biaya yang harus dikeluarkan, termasuk desa Merah Putih.
1: Baik.
0: Sekarang kan sampai sekarang kita nggak, kalau MBG-nya kita mulai dengar lah, ada ini. Tapi koperasinya kan belum kita dengar sama sekali akan ada perbaikan, apakah akan dikurangi, apakah akan ditarik tentara darinya, dan seterusnya.
1: Oke, baik. Kalau ke depan Anda melihat, pun Anda sebagai mantan aktivis 98, apakah kemudian tidak hanya mahasiswa yang kemudian terlibat? Dalam bayangan saya yang awam, biasanya faktor tidak hanya sosial politik, tapi soal ekonomi juga akan menjadi faktor. Dengan kondisi hari ini, Anda bagaimana memproyeksikan ke depan?
0: Kalau kita lihat pergantian kekuasaan tidak melalui pemilu di Indonesia, umumnya itu dimulai dari krisis politik loh ya, bukan krisis ekonomi. Krisis ekonomi itu kemudian penguatnya, penunjangnya gitu. Jadi Soeharto dijatuhkan atau dibiasa mundur saat itu karena ketidakpercayaan politik itu awalnya, khususnya setelah pemilu tahun 97, justru di mana Golkar saat itu meraih suara terbanyak dalam sejarah pemilu, seingat saya hampir 82-83%, seingat saya kalau saya nggak silap ya. Tapi justru di puncak itulah ya kejatuhan Pak Harto. Kenapa? Karena sudah politiknya sudah krisis gitu. Orang lihat pemilunya begini, ini, kemudian anaknya diangkat sebagai menteri sosial ya, dan seterusnya itu. Maka muncullah istilah KKN, revisi undang-undang politik gitu ya, harga murah, pendidikan murah, dan seterusnya itu. Ekonomi itu kemudian sampai muncullah tahun 98 kita krisis, lalu Pak Harto diangkat sering. Kalau saya lihat gejala yang sekarang, juga terjadi seperti itu, diawali oleh krisis politik. Orang mulai tidak terlalu yakin dengan produk-produk legislasi di DPR yang tertutup, yang tidak melibatkan partisipasi publik, ya. Sekarang mulai pindah ke eksekutif. Berkali-kali ada penjelasan dari eksekutif, tapi masyarakatnya mulai agak ragu gitu. Jadi, kalau sudah ada suasana di mana publiknya mulai agak tidak terlalu percaya pada pemerintah lah umumnya gitu ya, lalu ditimpa oleh krisis ekonomi, saat yang bersamaan tindakan represif terjadi, yaitu penangkapan di sana, penangkapan di sini ya, polisi di sana, polisi di sini, seterusnya itu termasuk melibatkan TNI ke lapangan, ya ini akan sulit untuk diprediksi akan berakhir atau sebaliknya gitu.
1: Oke, baik. Kita akan lihat ke depannya seperti apa. Terima kasih atas waktu Anda, Bang Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu.
0: Sama-sama, Bu. Iya.
1: Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memberikan klarifikasi terkait dengan insiden yang terjadi dalam diskusi bersama dengan mahasiswa di kampus UGM Sleman, Yogyakarta pada Senin malam. Sudaryono menegaskan bahwa kehadirannya bersama dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid dan Budiman Sujatmiko untuk berdialog secara terbuka dengan mahasiswa. Menurutnya, sejak awal forum dibuka untuk berbagi pertanyaan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Dan berikut petikan wawancara anchor CNN Indonesia Dea Kartika bersama dengan Wamentan Sudaryono.
2: Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah isu penting ini diperhatikan oleh masyarakat. Yang terbaru soal diskusi antara tiga pejabat pemerintah dengan mahasiswa di kawasan Kampus UGM Yogyakarta. Saya akan mewawancarai Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Sudaryono. Halo Bapak, apa kabar?
3: Selamat pagi.
2: Terima kasih atas waktunya. ini sepertinya setelah kejadian di UGM kemarin, semua orang mencari Bapak, mencari penjelasan. Sebenarnya video-video yang ada di media sosial ini narasinya bermacam-macam, Pak Wamen. Tapi kalau dari sudut pandang Anda, seperti apa Anda memotret situasi kemarin di kawasan UGM?
3: Ya, jadi kan ini kan sebetulnya bukan juga acara kami yang pertama. Dan kami, saya, Pak Nusron, bahkan juga Pak Budiman Syatmiko itu kan di tempat lain kan sebetulnya juga sudah banyak melakukan kegiatan semacam ketemu dengan mahasiswa, ketemu dengan banyak kalangan lah. Salah satunya mahasiswa dan juga kalau saya kan nambah petani, nambah mungkin kalau kelompok GUS, kelompok pesantren dan lain-lain. Jadi sebetulnya pertemuan dengan mahasiswa itu bukan yang pertama. Dan pada intinya kan kita ingin berdiskusi. Tujuannya dua, simpel aja. Tujuannya adalah kita memberitahu dan mencari tahu. Kita memberitahu apa yang pemerintah lakukan dan juga kita mencari tahu sebetulnya orang tuh apa sih gitu, aspirasinya apa, pertanyaannya apa, komplainnya apa, kesedihannya apa, kekecewaannya apa, kemarahannya apa gitu. Sehingga jangan-jangan marah, sedih, kecewa, komplainnya itu sebetulnya ada jawabannya. Kalau nggak ada jawabannya, maka mari kita perbaiki apa yang kurang baik gitu. Maksudnya, dan sejauh ini so far so good gitu ya. Jadi kami datang ke UGM dengan niatan yang baik, kita ingin ketemu dengan Civitas kampus dengan mahasiswa UGM dan mahasiswa Jogja sekitar UGM. Tujuannya adalah tadi, tujuannya adalah memberitahu, barangkali untuk diberitahu, mereka diberitahu apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah dan juga kita mencari tahu apa sebetulnya kegundahan-kegundahan dari teman-teman mahasiswa ini gitu. Dan saya tidak menduga gitu, ya tidak menduga akan terjadi seperti itu. Sebetulnya kan acaranya sudah jalan Mbak, ya. Jadi acara sudah jalan sekitar 30-40 menit, saya sudah sempat paparan juga. Nah, biasanya kan kita paparan dulu, habis itu, dan juga kami sampaikan, tiga-tiga kami dari saya, Pak Nusron dan Pak Budiman Syon, mungkin menyampaikan, tanya apa saja. Bahkan kadang kita sampaikan, adili kami di sini. Secara demokratis kita adu argumen, kita tanya, kami jawab, kalau kurang puas kita tanya. Bahkan kalau ada yang barangkali ya, ada pertanyaan, aspirasi yang tidak bisa kita jawab, nanti kita follow up lagi gitu. Intinya adalah kami ingin berbicara, tapi juga kami ingin lebih banyak mendengar juga. Sebetulnya apa sih yang menjadi topik atau menjadi satu diskursus di antara teman-teman masyarakat. Gitu, sebetulnya itu sih. Gitu.
2: Ketua SEMA UGM kan menyampaikan ya di rilisnya bahwa diskusi itu tidak setara, begitu. Yang Anda pahami tidak setara itu terjadi nggak menurut Pak Wamen di sana malam
3: nggak,
2: itu?
3: Nggak ada diskusi kan? Maksudnya diskusinya kan nggak ada. Jadi kejadiannya adalah kami datang, kami acara dibuka. Bahkan sebetulnya sebelum acara itu, sorenya tuh ada acara-acara sebelumnya yang tujuannya itu tadi. Tujuannya adalah kita ingin lebih banyak mendengar, kita ingin lebih banyak tahu. Sekalian juga barangkali pertanyaan yang dijawab gitu. Ya. Nah, kami datang, kami jelaskan, ya kemudian selang 30-40 menit, kemudian ada sekelompok orang yang masuk ke panggung teriak-teriak. Dan itu bukan juga kejadian yang pertama, maksudnya di kejadian yang sebelumnya itu biasa orang masuk panggung teriak-teriak, nggak ada masalah, kita kasih mic.
2: Sudah pernah terjadi?
3: Dia mau apa gitu, dikasih mic, kamu mau apa? Ya dia bisa shouting, wah gitu, boleh, tapi kemudian itu menjadi diskusi. Cuma yang kejadian di UGM yang kemarin itu orang datang ternyata dikasih mic, bukan bertanya, bukan mengutarakan apa yang menjadi kegundahan dia, tapi kemudian memprovokasi yang lain untuk kemudian datang lebih banyak ke panggung. Dan itu nggak ada masalah, datang lebih banyak pun nggak ada masalah. Yang penting niatnya adalah kita berdialog, berdiskusi dengan baik, ya kan gitu. Aktif mencari tahu kan nggak ada masalah juga. Cuman akhirnya bukan pertanyaan yang kami dapatkan, bukan sebuah aspirasi yang kami dapatkan, tapi kemudian mereka menginginkan sekelompok itu menginginkan bahwa diskusi ini untuk tidak terjadi. Sementara kalau Anda lihat di video, orang yang duduk itu sebetulnya nggak kemana-mana, karena memang kita banyak orang, banyak mayoritas di antara mereka itu sebetulnya, saya harus katakan di sini, banyak mayoritas dari adik-adik mahasiswa ini sebetulnya menginginkan ini. Hanya ini ada sekelompok yang mungkin barangkali tidak menginginkan ini. Kemudian, dan kami berusaha bertahan, Mbak Dea. Kenapa saya berusaha bertahan? Karena ya memang kita ingin dialog. orang boleh teriak, boleh. Orang boleh dengan emosi, ya. Kan gini,

0: orang boleh punya perasaan, emosi, tapi kalau tidak dilukiskan dengan kata-kata, tidak digambarkan dalam sebuah kalimat, kan lawan bicara tidak tahu sebetulnya yang membuat Anda marah itu apa. Kan begitu, kita kan tidak bisa menduga seseorang dia marah itu karena apa kalau dia nggak ngomong kan. Nah, kita ingin Anda boleh berimosi, boleh mengekspresikan emosi, boleh kecewa, sedih, dan lain-lain, boleh, tapi kalau nggak ngomong kan saya nggak ngerti gitu. Nah, jadi kami sebetulnya yang kami inginkan itu. Lalu kemudian akhirnya setelah sekian lama, mungkin setengah jam kami bertahan, terus lempar air, terus ada yang berusaha mukul dan lain-lain, yang kemudian tim menyalahkan, Pak, ini kayaknya mereka nggak menginginkan ada diskusi, jadi gimana, kita ini aja Pak, pulang aja. Jadi saya sama Pak Nusron keluar. Dan kalau orang bilang mengatakan oh ada aksi kejar-kejaran, nggak ada, kita nggak kemana-mana, kita keluar, habis keluar kita masuk mobil, kan mau pulang ya. Begitu masuk mobil dihadang, nggak boleh keluar, terus dicari-cari gitu. Kami di mobil 15 menit, terus di luar orang teriak-teriak, oh apa lu ngomong Pak Darino, karena ada yang nyari ya kita keluar dari mobil lagi, ada apa, kamu mau apa gitu. Nah, beliau, terus mereka mengamankan, kita mau ini duduk diskusi. Yaudah, akhirnya kita duduk di aspal itu. Kita duduk di aspal, semua duduk, kemudian ayo apa yang mau kau tanyakan gitu. Ya artinya yang saya sesalkan itu adalah gini loh, kalau maunya diskusi mendingan kan di dalam gitu. Ya kan, di dalam ada sound systemnya, ada AC-nya, terus kita bikin, terus ada kameranya. Jadi kalau ada kamera kan artinya apa, artinya kan orang bertanya dan menjawab itu ada recordnya. Record itu kan bentuk pertanggungjawaban. Dipertanggungjawabkan di hadapan publik kan gitu ya. Tapi enggak, akhirnya kita layani. Ada yang nanya mengenai kemiskinan, mengenai food estate, mengenai pesta babi, dan kami jawab. Kalau Anda lihat pesta babi, kemudian Anda merasa ada penggusuran dan lain-lain ya, dan itu bagus ya. Artinya kalau mahasiswa gundah marah terhadap aksi penggusuran, itu satu sikap yang baik. Hanya kan memang harus dibuktikan, ada enggak gitu. Makanya ayo kita pergi ke sana, saya buktikan. Kami merasa pemerintah tidak ada busur siapa-siapa gitu. Kita pergi ke sana, enggak mau gitu. Kemudian ada satu pertanyaan ini yang akhirnya jadi deal breaker lah ya. Itu adalah pertanyaan, apakah Anda merasa bersalah?
1: Nah, ini yang juga saya ingin tanyakan. Ada potongan videonya dan ramai dibahas. Itu sebenarnya mereka bertanya apa? Bapak paham nggak apa yang mereka tanyakan?
0: Saya jujur aja sebetulnya nggak begitu paham. Apakah Anda merasa bersalah? Bingung gua. Bersalah apa? Apa saya tadi pagi lupa sholat subuh atau saya lupa bayar cilok? Tadi saya lupa bayar. Apa saya nggak ngerti yang dimaksud Anda merasa bersalah? Belakangan kan kemudian saya juga dikirimi ini kan rilis dari mereka dari adik-adik mahasiswa itu bahwa itu artinya merasa bersalah. Dengan kebijakan atau apalah, kami merasa we are trying to our best. Kan tidak ada satu pemerintah itu kemudian dengan sengaja melakukan kejahatan terhadap rakyatnya, kan enggak ada. Kalau misalnya kita ngomonglah program swasembada misalnya, dengan cara distribusi pupuk misalnya dipangkas distributornya, pupuk langsung ke petani gitu misalnya. Kan tujuan programnya baik, dirasakan dengan baik, terus apakah semua merasakan kebaikan itu? Bisa jadi ada 1-2 orang yang tidak merasakan itu. Mungkin ada oknum yang nakal, mungkin ada orang yang kemudian masih melakukan tindakan-tindakan yang nggak baik, sehingga merugikan petani. Itu yang harus kita bereskan gitu. Nah, bahkan Mbak, di pertemuan-pertemuan dengan adik-adik mahasiswa yang lain itu kita bisa dapat insight, oh di tempat kami Pak itu banyak anak-anak muda pengangguran, bisa nggak dikasih program, oh di tempat kami Pak itu kering Pak, kita butuh irigasi, bisa nggak diperbaiki. Jadi kita banyak juga dapat masukan yang bagus untuk kami follow up gitu.
1: Baik.
2: Badan Gizi Nasional atau BGN mulai melakukan pembenahan program makan bergizi gratis mulai dari evaluasi intensif SPPG yang akan ditinjau ulang, audit dapur MBG selama libur sekolah, hingga optimalisasi berbagai pengadaan yang sudah dibelanjakan termasuk 21.000 motor listrik.
3: Badan Gizi Nasional atau BGN mulai melakukan pembenahan besar-besaran terhadap program makan bergizi gratis. Usai rapat bersama Komisi 9 DPR RI, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan sejumlah langkah efisiensi dan penataan ulang anggaran akan dilakukan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Selama ini, setiap SPPG mendapat insentif yang sama yaitu Rp6 juta per hari tanpa memperhatikan jumlah penerima manfaat yang dilayani. Menurut Agustina, kebijakan tersebut akan dievaluasi menyusul penataan ulang data penerima manfaat. Kedepan, besaran insentif akan disesuaikan dengan kondisi real di lapangan agar lebih tepat sasaran dan tidak membebani keuangan negara.
4: Itu fix, ya. Kami harapkan nanti insentifnya nggak fix 6 juta semua, kan? Kan sekarang kan diubahlah oleh yang dulu ya, bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya 6 juta, 500 pun 6 juta, kan yang dulu begitu. Nah kalau nanti kita sudah mengetahui berapa real penerima manfaat yang menerima dari SPPG tersebut misalnya ya, kan itu dampaknya nanti penata ulang kan akan begitu. Mungkin kita akan gabungkan, bisa jadi ya, bisa jadi, oh karena di daerah sana ternyata hanya ada sekian, kita akan gabungkan SPPG ini dengan SPPG ini.
3: Tak hanya untuk menata ulang insentif, BGN juga akan memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis. Selama periode libur sekolah, penyaluran makan bergizi gratis akan dihentikan sementara. Momen ini akan digunakan untuk mengaudit seluruh dapur MBG, merapikan tata kelola, serta memastikan validitas data penerima manfaat.
4: Kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan stop semua, kami akan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik, kondisi di lapangan sudah lebih rapi.
3: Selain fokus pada perbaikan tata kelola, BGN juga menyoroti sejumlah pengadaan barang yang telah dibelanjakan pada periode sebelumnya. Salah satunya adalah pengadaan 21.000 motor listrik yang saat ini masih terparkir di kawasan Sentul. Menurut Agustina, bukan hanya motor listrik, namun berbagai barang lain seperti perangkat teknologi informasi dan perlengkapan lain yang sudah dibayar dengan uang negara harus dimaksimalkan pemanfaatannya. BGN menegaskan akan menyisir anggaran secara ketat dan menahan pengadaan baru jika fungsi barang tersebut masih bisa dipenuhi dari pengadaan yang sudah ada.
4: Nanti gini, kami akan meminta informasi juga ke kejaksaan ya. Lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya, bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025 termasuk IT, sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan. Ya, itu bukan cuma untuk motor lah, itu nanti mungkin ada kebijakan tertentu, tapi poinnya nggak cuma itu tuh, kemarin kan sempat ada dibilang laptop, dibilang IoT, CCTV, dan sebagainya, yang memang sudah terlanjur dibayar, dimaksimalkan.
3: Melalui langkah evaluasi insentif, audit dapur, dan penataan ulang pengadaan, BGN menargetkan program makan bergizi gratis dapat berjalan lebih efisien, tepat sasaran, dan meminimalkan potensi pemborosan anggaran negara. Bella Mulahela, Denny Irfan, Jakarta.
2: Setelah sukses diikuti 1.200 peserta pada 2025, kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia kembali digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026. Tetaplah bersama kami di Prime News.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
4: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar.

0: juga dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 5:30 pagi live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
4: Jumlah penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang meningkat dibandingkan dengan hari biasa saat libur Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Namun lonjakan perjalanan ini juga diikuti kenaikan harga tiket pesawat. Sementara minat masyarakat untuk menggunakan WUS terus menunjukkan peningkatan. Sekitar 56% perjalanan didominasi penumpang yang bergerak dari Bandung menuju Jakarta.
5: Inilah suasana Terminal 1C Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten yang dipadati calon penumpang pesawat. Antrean terlihat di sejumlah counter check-in dengan mayoritas penumpang membawa anggota keluarga dan anak-anak untuk melakukan perjalanan selama libur 1 Muharram. Salah satu penumpang, Indah, mengeluhkan harga tiket pesawat mahal memasuki hari libur. Meski sudah biasa, penumpang justru heran dengan pemerintah yang seolah membiarkan kenaikan harga tersebut. Indah mengungkapkan dirinya harus membayar harga tiket pesawat sebesar Rp1.500.000 untuk pulang ke Jambi, padahal biasanya dia hanya membayar Rp1.100.000.
6: Padat, hari ini padat. Kemarin waktu kalau dari Jambi nggak ini ya, biasa aja lengang ya. Pulang ini, yang rame. Harga tiket lumayan ya, saya aja dari Jambi yang biasanya dapat 1-1, ini kita di 1-4 sampai 1-5 mas. Lumayan ya, berapa itu kisarannya ya, dari sekitaran itu dari 1-1 sampai 1-4 atau 1-5 sekarang. Dia kan ceritanya gini ya, sebenarnya setiap libur pasti ini kondisi sekarang pun dengan kondisi sebelumnya, kalau ada jadwal libur itu pastilah naik ya. Jadi gimana ya, kayaknya sudah seperti kebiasaan ya. Jadi mungkin kalau misalnya ada masyarakat, kayak sepertinya udah gak kaget lagi mas kalau misalnya ini. Cuma ini naiknya emang agak lebih tinggi lah dikit dari...
5: Sementara kereta cepat WUSH kembali memanjakan para penumpang dengan harga yang murah di momen libur 1 Muharram. Dengan harga satu kali perjalanan, pengguna jasa hanya dikenakan biaya sebesar Rp250.000, sementara untuk perjalanan rombongan akan diberikan potongan sebesar 20%.
7: Jadi mayoritas penumpang itu berangkat dari Bandung menuju Jakarta. Karena memang sejak 2 hari sebelumnya, keberangkatan Jakarta menuju Bandung pun juga sudah mengalami kepadatan. Hari ini 56% tiket yang terjual itu tujuan Jakarta. Dan lainnya itu keberangkatan dari Halim menuju Bandung. Kami menyarankan untuk pengguna jasa yang berangkat dari stasiun Bandung agar menggunakan feeder menuju stasiun Padalarang untuk menggunakan WUSH. Dan tentunya kami juga mengingatkan kembali masih terdapat diskon tiket dan harga yang dimulai Rp250.000 untuk satu kali perjalanan dan juga diskon rombongan sebanyak 20% untuk mereka yang berangkat di momen libur sekolah ini. Dan juga perhatikan kembali jadwal keberangkatan serta barang bawaan pada saat akan menggunakan kereta WUS. Tidak perlu terburu-buru pada saat akan turun dari kereta ataupun juga akan berangkat dari stasiun.
5: Antusiasme masyarakat dalam melakukan perjalanan pun semakin meningkat. Tercatat perjalanan dari stasiun Bandung menuju Jakarta, jumlah penumpang naik hingga 56%. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Setelah sukses diikuti 1.200 peserta pada 2025, kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia kembali digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026. Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia mengapresiasi ajang yang kini memperebutkan Piala Presiden.

0: Ini.
1: Bersiaplah, ajang kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia yang diikuti 1.200 peserta pada tahun 2025 kembali digelar tahun ini. Turnamen ini akan berlangsung pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Kejuaraan pencaksilat yang kini memperebutkan Piala Presiden mempertandingkan 3 kategori, yakni pemasalan, tanding dan seni yang bisa diikuti oleh para atlet muda mulai dari tingkat sekolah dasar, SMP, hingga SMA dan SMK. Sekjen PBIPSI sekaligus Steering Komite Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Abdul Karim Al-Jufri menyatakan ajang ini bagian dari pembinaan dan pembibitan atlet-atlet silat sejak dini. Meski demikian, penyelenggaraan turnamen harus dilakukan secara terukur.
2: Alhamdulillah, sejak beberapa tahun terakhir, pekerjaan PBIPSI cenderung lebih mudah. Karena instansi-instansi sudah semakin banyak membuat kejuaraan, kelompok-kelompok masyarakat juga sudah banyak membuat kejuaraan. Maksimal 4 kali. Jadi ada kesempatan per 3 bulan. Setelah pertandingan, recovery, latihan lagi. Bertanding lagi, recovery, latihan, bertanding lagi. Nah, untuk pembinaan jangka panjang, kami selalu beranggapan bahwa seberapa banyak pun gelar juara di tingkat junior, kalau di dewasanya tidak juara, maka akan sulit untuk dikenal. Sementara puncak prestasi itu ada di PON, ada di SEA Games, Asian Games, Olimpiade.
1: Daftarkan segera diri Anda untuk berpartisipasi di kejuaraan pencaksilat di laman resmi cnn.digitalsilat.com. Mardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
3: Beragam kebutuhan sekolah mulai dari seragam, buku tulis hingga alat tulis menjadi incaran orang tua di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur menjelang tahun ajaran baru. Sementara itu, saat libur panjang sekolah, penjualan sepeda bekas di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah meningkat cukup signifikan.
1: Memasuki tahun ajaran baru, Pasar Jatinegara Jakarta Timur mulai dipadati orang tua yang berburu perlengkapan sekolah. Beragam kebutuhan sekolah mulai dari seragam, buku tulis, hingga alat tulis menjadi incaran menjelang tahun ajaran baru pada Juli mendatang. Meski pasar mulai ramai, pedagang mengaku penjualan belum sesignifikan tahun lalu. Kenaikan harga alat tulis dan aksesoris sekolah yang mencapai 15% hingga 20% dinilai menjadi faktor utama menurunnya daya beli masyarakat.
4: Kiranya minggu depan atau Seninnya lah.
5: Harga sendiri gimana?
4: Kalau harga naik.
5: Berapa persen bang?
4: Naik kalau dari harga 15%, ada yang 20%.
1: Kenaikan harga ini juga dikeluhkan oleh para pembeli. Namun karena perlengkapan sekolah adalah kebutuhan prioritas, orang tua tetap berbelanja dengan memilih Pasar Jatinegara yang dianggap masih lebih terjangkau dibandingkan tempat lain.
6: Yang dicari paling pensil, yang butuh-butuh buku.
5: Oh gitu.
6: Pensil, krayon, gitu.
5: Harganya gimana, Bu? Naik nggak, Bu?
6: Untuk harga, untuk kalangan menengah ke bawah sih ya lumayan ya.
5: Naik ya, Bu? Ya,
6: naik.
1: Tidak hanya alat tulis, harga seragam sekolah pun mengalami penyesuaian harga.
7: Beli kantor anak, beli seragam mumpung libur. Mumpung libur, karena kami kerja, jadi untuk kesempatan membeli seragam itu di hari libur. Kebetulan biasanya toko bulan itu, kalau ke bulan Juni-Juli,
8: iya, buka tiap hari.
7: Iya, buka tiap hari.
1: Di sisi lain, libur panjang sekolah menjadi ladang rezeki bagi penjual sepeda bekas di Jalan Raya Aji Barang, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Salah satu pedagang sepeda bekas mengaku penjualan meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Banyak orang tua datang untuk membeli sepeda bagi anak-anak mereka sebagai sarana bermain sekaligus berolahraga selama liburan.
9: Ada sepeda yang mau ngetren, ini sepeda lipat. Itu lipat ada. Cengki ada, terus itu yang kecil-kecil, Minion juga ada.
1: Meski berstatus bekas, seluruh sepeda yang dijual terlebih dahulu menjalani proses perbaikan dan perawatan. Mulai dari servis, pengecekan komponen, dan pemolesan ulang, sehingga tampil menarik serta layak digunakan. Harga yang ditawarkan pun relatif terjangkau. Sepeda bekas dijual mulai dari Rp200.000 hingga Rp400.000, tergantung jenis ukuran dan kondisi sepeda. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Perayaan meriah Tahun Baru Islam dilakukan oleh warga Sumedang, Jawa Barat, membawa obor keliling kota. Sementara itu di Surakarta, walau saat ini terdapat dualisme dari kepemimpinan keraton, kirab digelar dari dua kubu yang berbeda.
1: Gelap malam di Kelurahan Talun, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, berubah menjadi lautan cahaya. Ratusan warga mulai dari anak-anak hingga orang dewasa berjalan beriringan membawa obor menyusuri jalanan sepanjang 2 km. Diiringi tabuhan rebana dan lantunan musik Islami, pawai ini menjadi simbol sukacita menyambut datangnya bulan Muharram.
0: Ini lebih dari sekedar peringatan, saya berpikir ini adalah syiar Islam di mana di era globalisasi saat ini tidak sedikit warga masyarakat muslim umumnya bahkan lupa kapan itu Muharram. Jadi saya bersyukur masih ada tokoh masyarakat yang peduli terhadap syariat Islam tentunya.
1: Sementara itu di lereng Gunung Merapi, suasana hikmat menyelimuti Desa Lencoh, Kecamatan Selok, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Warga menggarap kepala kerbau, gunungan nasi jagung, dan hasil bumi dalam tradisi sedekah Gunung Merapi yang telah berlangsung turun-temurun. Tradisi ini tidak hanya menarik perhatian wisatawan domestik, namun juga wisatawan mancanegara. Dua wisatawan asal Australia dan Jerman bahkan ikut menggarap gunungan bersama warga setempat.
10: It's nice to be involved in it, so why not?
11: Yeah. They said they would be happy if we do it, so
10: yeah, it takes the weight off them for a bit.
11: Helping them.
10: Yeah, helping them out, maybe?
11: Yeah.
10: Yeah, it's very interesting. Yeah, where we're from, nothing like this, so yes. It's amazing.
1: Dari Solo, Jawa Tengah, sebanyak 3 ekor kebo bule keturunan Kiai Slamet ikut dalam kirab malam Satu Suro Keraton Kasunanan Surakarta. Karena ada dualisme raja di Keraton Solo yang semuanya mengaku sebagai pewaris yang sah. Rombongan pertama yang keluar adalah dari kubu Pakubuwono 14 Mangkubumi yang mengeluarkan 3 ekor kebo bule. Dilanjutkan rombongan dari Pakubuwono 14 Purboyo. Masyarakat yang sudah menunggu sejak sore hari di sepanjang jalan yang akan dilalui tampak antusias menyaksikan jalannya kirab dengan rute mengelilingi Keraton Solo.
3: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Prime News.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda.
3: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Kamis ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
4: Hidup sehat, kok bisa sakit berat?
5: Mulai usia 15 tahun sudah banyak tuh yang menderita hipertensi. Ya, gak heran dong hari ini kita berada di situasi

0: yang radikal bebas itu banyak banget.
1: Jadi pada dasarnya menua ini gak cuma sel tubuh kita.
2: Iya.
1: Organ mata ikut menua. Kalau misalkan retinanya rusak, retina ini gak bisa tiba-tiba balik jadi normal. Bisa menyebabkan gangguan penglihatan yang secara permanen.
3: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi. Kamis 18 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia.

0: Kebakaran hutan besar melanda California Selatan sejak Senin malam dan hingga kini lebih dari 830 hektar lahan telah terbakar. Sementara banjir bandang mengancam wilayah selatan Amerika Serikat, lebih dari 16 juta warga berstatus waspada banjir dengan potensi badai tropis yang memperburuk situasi.
1: Kebakaran hutan berkobar di Riverside, California Selatan, Amerika Serikat pada Senin malam waktu setempat. Rekaman udara memperlihatkan api menjalar di perbukitan dan menghanguskan kawasan berhutan. Kebakaran yang diberi nama Shore Fire ini telah melahap lebih dari 830 hektar lahan pada tengah malam. Menurut otoritas pemadam kebakaran California, sejumlah wilayah ditetapkan dalam status evakuasi. Sementara tempat penampungan disiapkan bagi warga yang harus meninggalkan rumah mereka. Untuk menekan penyebaran api, lebih dari 250 personel dan lebih dari 40 unit mobil pemadam dikerahkan. Sementara hingga Selasa, petugas terus berupaya mengendalikan kebakaran yang masih berlangsung. Banjir bandang mengancam wilayah selatan Amerika Serikat hingga Kamis mendatang, dengan lebih dari 16 juta penduduk di wilayah Texas hingga Mississippi berada dalam status waspada. Sebelumnya hujan lebat membuat sungai meluap pada Senin. Air merendam jalan dan kendaraan serta memicu risiko banjir bandang tingkat 3 dari 4 menurut Pusat Prediksi Cuaca. Di Texas, seorang perempuan dilaporkan meninggal dunia setelah kendaraannya terseret arus ke sebuah anak sungai. Banjir juga menyebabkan atap sebuah klinik veteran di Bumo ambruk dan memaksa fasilitas itu ditutup sementara. Otoritas meteorologi memperkirakan sistem cuaca ini berpotensi berkembang menjadi badai tropis pertama di musim hurikan Atlantik tahun ini, yang dapat memperparah ancaman banjir di kawasan pantai Teluk.
0: Di tengah krisis kemanusiaan yang terus berlangsung di Gaza, warga berupaya bertahan dengan berbagai cara, mulai dari mencari sumber air bersih di tengah kelangkaan, hingga menjaga harapan melalui olahraga selancar. Dan berikut laporannya untuk Anda.
2: Serangan terhadap Gaza yang terjadi sejak Oktober 2023 tidak hanya menghancurkan bangunan dan peradaban Gaza, Palestina, tapi juga menghilangkan sumber air. Krisis air bersih yang melanda Gaza memaksa warga mencari solusi secara mandiri. Muhammad Sayed, pengungsi asal Gaza Utara, yang kini tinggal di kamp pengungsi di tepi pantai, berhasil menemukan air tawar setelah menggali sumur sedalam 4 meter hanya beberapa meter dari laut. Di luar dugaan, air bisa digunakan untuk minum dan mandi. Muhammad bahkan memanfaatkan untuk menyiram tanaman yang ia tanam di sekitar tenda pengungsian.
3: لما انا فحرت البير على شط البحر كانت اغلب الناس تحكي لي انه يعني انه شغلك على الفاضي لانه انت بتفحر على البحر والبحر مالح وانا بعيد عن البحر 10 متر فتفاجأت انه المي طلعت حلوه فيعني لما طلعت حلوه صار اللي كانوا ضدي صار يشجعوني انه صار اقبال شديد جدا ويعني كنا فرحين احنا والمخيم لانه هذا البير.
2: Awalnya banyak warga meragukan upayanya karena lokasi sumur berdekatan dengan laut. Namun hasilnya justru di luar perkiraan. Bagi Muhammad, menemukan air tawar memberinya kesempatan untuk kembali bertani dan menghidupkan kembali sebagian kecil kehidupan yang hilang akibat perang. Di tengah berbagai keterbatasan, laut juga menjadi tempat warga Gaza mencari ketenangan. Sejumlah pesurf terlihat membawa papan selancar yang sudah tua dan aus menuju pantai laut Mediterania di kota Gaza. Meski hidup di tengah konflik, mereka tetap berlatih dan berusaha menjaga mimpi untuk dapat berkompetisi di tingkat internasional.
4: منحب الرياضة منحب البحر والفكرة اللي بتطلع خارج قطاع غزة إنه إحنا منحبش الحياة ومنحبش السلام وهذه فكرة خاطئة إحنا زينا زي أي شخص رياضة في العالم صار له ما يقارب 13 سنة

0: بمارس رياضة ركوب الأمواج.
1: Namun para peselancar di Gaza harus menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan peralatan dan tidak adanya pelatih khusus.
0: أكبر التحديات والصعوبات اللي احنا بنواجهها كرياضيين ركوب أمواج في قطاع غزة هي عدم توفر الأدوات والمعدات الخاصة في هذه الرياضة. مثلا زي الشمع اللي هو السيرف واكس اللي احنا بنضع عدد الألواح، هذا غير متوفر بتاتا في قطاع غزة، فاحنا بنلجأ إلى شمع الإضاءة عشان نحطه على الألواح عشان نستمر في هذه الرياضة ونكمل فيها.
1: Meski demikian, para peselancar tetap bertahan dan menjadikan selancar sebagai cara untuk melepaskan stres akibat perang yang berkepanjangan.
2: Harga minyak dunia mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan setelah Amerika Serikat mengklaim telah mencapai kesepakatan dengan Iran yang membuka kembali Selat Hormuz. Namun para analis menilai pemulihan pasokan energi global tidak akan terjadi secara instan karena masih ada sejumlah hambatan pada jalur pelayaran vital tersebut.
3: Oil prices hitting the lowest levels this week since the start of the war with Iran, after the U.S. said it reached an agreement with Tehran that would open the vital Strait of Hormuz. Yet, crude prices remain about $10 a barrel more than they were before the U.S. launched its campaign in late February. When fully open to vessels, 20% of the world's oil and liquefied natural gas supply moves through the strait, which was effectively closed as a result of the conflict, sending prices soaring. Here's what President Trump has said about them.
4: The gas will go down. As soon as the war's over, it'll drop like a rocket.
3: Experts, however, say not so fast.
5: The administration's talked about 40 to 50 vessels that may go through soon. But until we start to see the backlog easing and ships transiting through, we're right where we were a couple of weeks ago.
3: Getting a steady flow of ships won't presumably come quickly. One, Iran laced the strait with mines, so the stuck ships full with oil will have to hug the coastline carefully to avoid them as the U.S. Navy works to clear the explosives. Two, there are far fewer empty ships nearby waiting to come through and fill up. That could take a month to fully ramp up to pre-war flow, experts say, or longer.
5: It's probably going to take a couple of weeks to rebuild confidence of ships going through the strait.
3: In Washington, Brian Abel reporting.
2: Timnas Argentina membungkam Aljazair 3-0 berkat hat-trick Lionel Messi dalam pertandingan Grup J Piala Dunia 2026 di Stadion Arrowhead pada Rabu pagi waktu Indonesia. Argentina unggul 1-0 pada melalui gol Lionel Messi pada menit ke-17. Selain itu ada dua gol dianulir oleh wasit pada babak pertama, yaitu satu milik Messi, satu lagi dari Fares Saibi. Pada babak kedua, tim Tango kembali menambah dua gol melalui Lionel Messi, yaitu pada menit ke-60 dan menit ke-76. Hat-trick Lionel Messi di laga ini membuat ia sejajar dengan pencetak gol sepanjang masa Miroslav Klose dengan 16 gol, dan ke-16 gol Messi dicetak dalam 26 laga keikutsertaannya dalam Piala Dunia. Messi sendiri mulai tampil di Piala Dunia 2006. Dengan turnamen Piala Dunia yang masih berjalan, Messi masih mempunyai peluang untuk melewati rekor Klose. Timnas Prancis berhasil menang 3-1 atas Senegal dalam laga Grup I Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife di New Jersey, Amerika Serikat pada Rabu dini hari. Duel Prancis versus Senegal pada babak pertama berakhir dengan imbang 0-0. Meski Prancis lebih mendominasi penguasaan bola, namun Senegal memiliki lebih banyak peluang gol. Pada babak kedua, Kylian Mbappe berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-66 dan membawa Prancis unggul 1-0 atas Senegal. Didier Deschamps membuat pergantian pemain dengan memainkan Bradley Barcola pada menit ke-80. Dua menit usai masuk ke lapangan, Barcola mencetak gol membawa Le Bleu unggul 2-0 atas Senegal. Senegal baru bisa mencetak gol balasan pada menit injury time melalui pemain pengganti Ibrahim Mbappe. Mbappe langsung merespon gol Senegal dengan mencetak gol kedua dalam laga tersebut setelah menerima operan dari Olise pada menit ke-90+6. Tanpa tambahan gol pada sisa laga, Prancis menang 3-1 atas Senegal di Piala Dunia 2026.
6: Bye. Oh, lovely feet. And Bye's hit. Fabulous hit. Well, that's lit the place up. Well, he's safe.
7: Savon, je sais pas, mais je dis les choses quand je vois que par rapport à ce qu'on a pas bien fait en première mi-temps, on est capable de mieux à pas mal de niveaux. Je crie pas non plus parce que je me suis assagi, mais je leur dis les choses aux uns et aux autres. Voilà, après c'est eux, c'est leur mérite sur le terrain, mais d'être un peu entre deux chaises là, attaqué, pas attaqué, et puis d'être un peu plus libéré aussi, mais ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc tous les coachs parlent quand ça va dans le bon sens, on dit ah, super coaching gagnant. Oui, je connais pas un coach qui fait rentrer un joueur pour qu'il soit pas bon ou marqué. C'est le cas de Barco aujourd'hui, mais c'est le meilleur exemple. Au-delà de ce qu'il a fait, c'est pour ceux qui sont amenés à rentrer de pouvoir avoir la même attitude, la même efficacité.
2: Sementara di pertandingan grup E lainnya, Norwegia menang 4-1 atas Irak. Pada menit ke-29, Norwegia membobol gawang Irak melalui sontekan Haaland. Namun pada menit ke-39, Irak berhasil mencetak gol balasan lewat sundulan Ayman Hussein. Tetapi menit ke-43, Norwegia kembali berhasil unggul lewat gol kedua Erling Haaland. Hingga pertandingan babak pertama berakhir, tak ada gol tambahan yang tercipta. Pada babak kedua, Norwegia berhasil menambah keunggulan menjadi 3-1 lewat sundulan Leo Østigard usai meneruskan umpan sepak pojok dari rekannya. Di menit injury time, Norwegia berhasil menambah keunggulan menjadi 4-1 lewat sundulan Christian Storstad yang mengenai badan Ayman Hussein usai meneruskan assist sundulan Haaland. Gol tersebut dinyatakan sebagai gol bunuh diri Ayman Hussein.
8: They were last at a World Cup in 1998. This is Aya. And the goalkeeper couldn't get hold of it. And it is an eye-opening scoreline. Quite spectacular start for Norway to this 2026 World Cup.
2: Laga big match akan tersaji di grup L antara timnas Inggris dan Kroasia. Laga perdana mereka di Piala Dunia tersebut akan berlangsung pada Kamis dini hari waktu Indonesia.
9: Timnas Kroasia terus berlatih intensif di Dallas, Texas, Amerika Serikat jelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026 pada Kamis dini hari. Kekuatan Kroasia masih bertumpu pada gelandang veteran Luka Modric. Di usia 40 tahun, Modric menjalani penampilan kelima sekaligus kemungkinan terakhirnya di ajang Piala Dunia. Bersama Mateo Kovacic, Modric diharapkan mampu mengendalikan penguasaan bola dan mengatur tempo permainan tim. Pada babak kualifikasi, Kroasia tidak terkalahkan, hanya sempat kehilangan poin saat bermain imbang melawan Republik Ceko. Pada laga pembuka grup L, Kroasia akan menghadapi Inggris di Arlington, Texas pada Kamis dini hari waktu Indonesia. Setelah menghadapi Inggris, Kroasia dijadwalkan bertemu Panama sebelum menantang Ghana pada laga terakhir fase grup.
10: Sigurno da može biti od neke pomoći, ali mi smo se sa Engleskom već susretali dosta puta kroz svjetska prvenstva, kroz europska prvenstva, kroz Ligu nacija, tako da već više manje znamo sve jedni od drugima i to će biti opet neizvjesne utakmice, zanimljive za gledatelje kao što su sve ove bile prijašnje. Nekad su oni izlazili kao pobjednici, nekad smo mi izlazili kao pobjednici, tako da je i sutra je sve otvoreno. Na nama je da damo sve od sebe, da pokušamo prezentirati sve ono što smo radili kroz ove pripreme i da odigramo pravu utakmicu i vjerujemo da možemo do pozitivnog rezultata.
9: Timnas Inggris juga tengah menuntaskan persiapan terakhir mereka jelang laga perdana menghadapi Kroasia di Piala Dunia 2026. Latihan intensif The Three Lions berlangsung di Kansas City, Amerika Serikat. Inggris datang ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu favorit juara. Tampil sempurna di sepanjang babak kualifikasi, Inggris menyapu bersih seluruh laga dan tidak kebobolan satu gol pun. Di bawah arahan pelatih Thomas Tuchel, permainan Inggris dinilai semakin teror.

terorganisir dan disiplin secara taktik. Kekuatan tim bertumpu pada sejumlah pemain kunci termasuk Harry Kane, Jude Bellingham dan Bukayo Saka. Of course, we dream

0: Marhaban ya bal-balan, Piala Dunia 2026 telah datang. Digelar di tiga negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko menjadikan ajang kali ini yang terbesar sepanjang sejarah. Diikuti oleh 48 negara peserta dan menyajikan 104 pertandingan.
1: Piala Dunia 2026 menggunakan 16 stadion di 16 kota yang tersebar di tiga negara. 11 stadion diantaranya ada di Amerika Serikat, termasuk untuk pertandingan final yang rencananya bakal digelar di MetLife Stadium, New Jersey.
0: Mau nonton langsung pertandingan Piala Dunia? Gampang. Selama Anda sehat, ada waktu dan ada uang, semua bisa diatur. Tapi ngomong-ngomong, berapa ya biaya yang harus dikeluarkan untuk menonton pertandingan Piala Dunia?
1: Mari kita cek harga tiket nonton pertandingan Piala Dunia 2026 yang dirilis di website resmi FIFA. Ada tiga opsi, yaitu Last Minute Sale, Marketplace, dan Hospitality. Opsi pertama, harga dibuat dalam sistem Dynamic Pricing, alias bisa berubah sesuai permintaan. Kisarannya dimulai dari $60 Amerika Serikat untuk penonton dari negara peserta, sementara untuk kategori umum dimulai dari $140 Amerika Serikat. Sedangkan opsi hospitality adalah paket yang menggabungkan tiket pertandingan plus layanan VIP mulai dari makanan, minuman, dan akses khusus. Di kelas ini, harga tiket untuk fase penyisian mulai dari rata-rata $1.000 Amerika Serikat.
0: Dengan kurs hari ini Rp18.000 per $1, maka biaya yang harus dikeluarkan untuk menyaksikan pertandingan antara Jepang versus Belanda di babak penyisihan adalah Rp68.400.000 saja.
1: Biaya itu belum termasuk pengurusan visa, harga tiket pesawat, transportasi lainnya, dan biaya akomodasi selama di negara tujuan. Sekali lagi,
0: Buat kaum mendang-mending, kayak kamu atau kamu yang masih pusing sama urusan bayar listrik, sekolah anak, BBM naik, KPR yang masih lama, nonton di TV aja lah. Dan jangan lupa, baca ulasannya di microsite Gempita Bola Dunia, cnnindonesia.com. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
2: Kenaikan harga kebutuhan pokok dan tekanan ekonomi masih dirasakan sebagian masyarakat di berbagai daerah. Kondisi ini menjadi salah satu persoalan yang disorot dalam gelombang aksi mahasiswa yang terjadi di sejumlah kota. Dan informasi ini sekaligus menutup Prime News pada malam hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
3: Harga kebutuhan pokok di pasar Padayungan, Tasikmalaya terus merangkak naik. Beras, minyak goreng, hingga sayur mayur mengalami kenaikan yang memberatkan masyarakat. Pedagang menyiasati kenaikan harga dengan mengecilkan ukuran dagangan agar tetap terjangkau pembeli.
4: Penyebabnya apa, Pak Haji? Apa gara-gara BBM naik, Pak Haji?
5: Iya, betul.
4: Salah satunya itu ya.
6: Ekonomi, faktor dolar.
4: Buat
5: isu-isu
4: nuklir
5: itulah.
4: Isu BBM, ya.
3: Kondisi serupa terjadi di pasar Palmerah, Jakarta. Harga cabai dan bawang putih terpantau naik dan membebani pengeluaran rumah tangga.
7: Pusing juga. Ya, masyarakatnya susah ini. Jadi belanja jadi bertambah, pengeluaran bertambah, kebutuhan bertambah. Maunya sih harga turun lagi normal, seperti kan juga faktor dari BBM naik kali ya.
3: Tidak hanya itu, mulai 10 Juni 2026, Pertamina menyesuaikan harga BBM non-subsidi. Harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Kenaikan ini menambah beban pengeluaran sebagian masyarakat dan menjadi salah satu isu yang disorot dalam gelombang aksi mahasiswa di berbagai daerah. Senin siang, ratusan mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

0: melakukan long march dan menyuarakan sejumlah tuntutan, mulai dari evaluasi program pemerintah hingga revisi Undang-Undang Polri. Sementara di Jakarta, ratusan mahasiswa Universitas Bung Karno juga menyampaikan kritik terhadap berbagai program pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran. Senin sore, 15 perwakilan mahasiswa diterima Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden. Pemerintah menegaskan terbuka terhadap kritik dan masukan yang disampaikan mahasiswa.
1: Makanya ini saya terima kasih sekali dapat masukan-masukan. Sampaikan aja. Sehingga kita sampai sekarang apa yang sudah dibangun itu ya kita rawat bersama. Saya senang ini mahasiswa kritis, ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran.
0: Usai pertemuan, mahasiswa memberikan tenggat waktu 5 kali 24 jam kepada pemerintah untuk merespons tuntutan mereka.
2: Nah, di dalam klausul ancaman dan sanksi kirakan ini, apabila dalam waktu 5 kali 24 jam paling lambat Jumat 19 Juni 2006 pihak dua melanggar menyampaikan atau tidak menunjukkan bukti progresif atas realisasi memorandum ini, maka pihak satu berhak mengatakan bahwa pihak dalam cacat legitimasi moral dan mengkhianati kesepakatan.
0: Sementara itu, Senin malam di Yogyakarta, diskusi bertajuk Pancasila sebagai pemersatu bangsa yang dihadiri 3 anggota Kabinet Merah Putih berlangsung panas. Mahasiswa UGM memprotes kehadiran narasumber dan menuntut pertanggungjawaban atas berbagai kebijakan pemerintah.
3: Apakah mereka merasa bersalah? Tidak. Mereka justru memberikan pertanyaan balik dan juga justru mereka secara eksplisit merasa tidak bersalah. Itu adalah konsekuensi dari tindakan mereka.
0: Wamen Pertanian Sudaryono dan Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat berdialog langsung dengan mahasiswa. Namun situasi yang tidak kondusif membuat keduanya dievakuasi dari lokasi acara.
4: Kami, saya Pak Nusron dan Pak Budiman berusaha stay. Kami, karena menurut kami niat kami baik, kami silaturahmi dengan baik, kami ingin menjelaskan hal-hal yang barangkali belum terjelaskan dan barangkali kalau memang ada koreksi, ada masukan, juga kita ingin perbaikan.
0: Gelombang protes mahasiswa menjadi sinyal kuat atas keresahan yang tumbuh di tengah tekanan ekonomi masyarakat. Kini publik menunggu sejauh mana tuntutan ini dijawab dalam kebijakan yang nyata. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: salah satu yang kita kami bawakan mengenai melemahnya nilai tukar rupiah. Ini kan akhirnya berpengaruh sebagai efek domino hingga meningkatnya harga BBM. Dan dapat kita lihat bagaimana kita susah untuk mendapatkan subsidi Pertalite itu.
1: Apabila dalam waktu 5 kali 24 jam paling lambat Jumat 19 Juni 2006 pihak gue melanggar menyampaikan atau kita menunjukkan bukti progresif atas realisasi memorandum ini, maka pihak satu berhak mengatakan pihak dalam cacat legitimasi moral dan mengkhianati kesepakatan kami.
2: Kalau pertanyaannya tadi bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat, perlu kami sampaikan bahwa selain Pak Rosan melaporkan mengenai hasil dari kunjungan kerja beliau, Bapak Presiden tadi juga kembali menekankan beberapa hal yang itu menurut pendapat kami juga bagian dari upaya kita untuk memberikan kepercayaan kepada pelaku-pelaku ekonomi yang nanti ujungnya memberikan kepercayaan kepada masyarakat.

0: Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira.
1: Selamat malam. Kenaikan harga menjadi keluhan yang kian sering terdengar di tengah masyarakat, dari pasar tradisional hingga media sosial. Suara tentang beratnya biaya hidup terus menggema. Pemerintah menyebutkan berbagai kebijakan ekonomi sudah berjalan pada arah yang tepat. Namun sebagian rakyat masih bertanya, kapan perbaikan itu benar-benar terasa? Ketika terhimpit kenaikan harga, rakyat harus bagaimana? Kita akan bahas malam ini. Sudah hadir narasumber bersama kami, politisi PDI Perjuangan, Adian Apitupulu. Bang Adian, selamat malam. Silakan bergabung, Bang. Apa kabar, Bang?
2: Baik.
1: Baik, silakan, Bang Adian. Di pojokan nih.
2: Wah, harus di pojok nih.
1: Dan kami undang koordinator lapangan aksi menuju Indonesia bangkrut, sekaligus koordinator bidang Sospol BEM Universitas Indonesia, Hafidz Hernanda. Hafidz, selamat malam. Terima kasih sudah hadir bersama kami, Hafidz.
2: My pleasure.
1: Dan saya undang ekonom kor Indonesia, Dipo Satria Ramli.
2: Bang
1: Dipo, selamat malam. Silahkan. Kami juga akan undang politisi Partai Gerindra, Ramson Siagian. Bang Ramson, selamat malam. Sehat, Bang?
3: Sehat.
1: Silakan, Bang Ramson. Di pojokan ya, Bang, ya?
3: Pojok ya?
1: Pojokan. Kemudian saya undang politisi Partai Golkar, Ali Mukhtar Ngabalin. Bang Ngabalin, selamat malam.
4: Masih. Haji Mabrur.
1: Amin. Silakan,
4: okay.
1: Bang Ngabalin.
4: Terima kasih.
1: Dan saya undang pengamat politik Ujang Komarudin. Selamat malam, Kang Ujang. Akhirnya, silahkan, Kang. Dan terima kasih juga sudah hadir bersama kami di sini. Khas banget almamaternya teman-teman dari Universitas Indonesia, dari BEM UI. Selamat malam, terima kasih teman-teman sudah hadir. Dan juga penonton ya, yang juga sudah hadir bersama kami. Kita akan mulai diskusi pada malam hari ini. Saya ke teman dari Universitas Indonesia terlebih dahulu, karena ini kemudian ramai yang digaungkan tuntutan dari mahasiswa. Bagaimana sebenarnya Anda melihat potret perekonomian Indonesia saat ini?
5: Oke, mungkin saya izin menjawab, tapi sebelumnya mungkin perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Hernanda. Mungkin biar lebih dekat bisa dipanggil Bapis aja.
6: Bapis.
5: Okay. Kalau misalnya saya lihat, apakah kebijakan pemerintah saat ini tepat atau tidak? Sebenarnya tepat kalau misalnya tujuannya untuk mencekik rakyat menengah sampai rakyat kecil. Jelas adanya gitu loh. Saat ini sekarang APBN kita itu boros, sangat-sangat boros. Saat ini APBN kita seperti alat populisme. Dan kedua, BBM sekarang naik, harga-harga pokok juga naik. Dan sekarang ketika rakyat itu berprotes dan turun ke jalan, contohnya pada tanggal 12 Juni, hari Jumat, kami malah dipertontonkan dengan banyak sekali aparat TNI Polri. Dengan jumlah 4.150. Ini sangat mengecewakan. Kenapa mengecewakan? Karena ini merupakan aksi pertama pasca reformasi bahwa ini terjadi gitu loh. Saya yakin banyak sekali aktivis-aktivis reformasi 98 kecewa melihat hal ini terjadi. Mengapa mereka harus datang untuk menghadang kita? Padahal kita hanya ingin bertemu dengan rakyat-rakyat yang lain, kita ingin bersuara bahwa sejatinya sekarang rakyat itu sedang menderita. Perlu diingatkan juga bahwa aksi kami itu membawa tagar menuju Indonesia bangkrut. Yeah. Indonesia bangkrut itu tidak hanya ekonomi, bangkrut secara demokrasi dan jelas bangkrut secara kepimpinan yang moral.
1: Oke, baik. Itu tadi ya setidaknya yang disampaikan. Saya ke Anda terdahulu. Itu yang disampaikan oleh Bapis. Mungkin menyuarakan juga suara mahasiswa yang kita tahu dalam beberapa hari ini turun ke jalan, dan juga suara publik. Karena kenaikan harga ini memang betul-betul dibicarakan dari pasar tradisional hingga media sosial. Iya. Bang Ngabalin.
4: Bapis, terima kasih banyak ya. Pikiran-pikiran secerdas Bapis ini memang tidak saja dalam bentuk oral, tapi harus ditulis. Ditulis supaya setidaknya bisa sampai ke pemerintah. Mudah-mudahan siaran CNN malam hari ini juga bisa sampai. Tapi yang paling penting begini, dalam sebuah negara sebesar Indonesia seperti hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa Indonesia itu termasuk satu negara yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kalau kemarin saya baru habis selesai dari ASEAN Future Forum di Vietnam. Bagaimana orang-orang Filipina menjelaskan tentang dampak dari perang di kawasan Timur Tengah, bagaimana dampak mereka, kemudian begitu juga di Brunei, di Malaysia, Vietnam juga sendiri seperti itu. Sehingga saya itu membayangkan luar biasa ya Indonesia ya. Ketika minyak mentah itu semua begitu harganya naik di di seluruh dunia, Indonesia itu dengan pemerintahannya dia masih bisa mempertahankan BBM subsidi. Begitu juga terakhir kemudian dengan pertimbangan-pertimbangan fiskal, ekonomi dan lain-lain, hari ini mereka bisa menaikkan Pertamax. Apa yang saya mau bilang bahwa apa yang disampaikan oleh Bapis ini menjadi bagian terpenting dari sebuah proses demokrasi yang harus disahuti dengan baik. Harus diterima, kemudian dilakukan evaluasi dalam langkah-langkah yang perlu untuk bisa perbaikan seperti tiga poin yang tadi disampaikan. Saya sebentar akan mencatat dengan baik dan kemudian mungkin argumentasi-argumentasi yang terkait dengan fiskal, kemudian moneter, termasuk bagaimana jeritan masyarakat hari ini juga, setidaknya nanti pakar ekonomi yang kita tahu bertahun-tahun memiliki kapasitas yang kuat untuk bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Bapis tadi.
1: Oke, menarik yang disampaikan Bapis karena ini kemudian mencekik dari menengah dan masyarakat kecil begitu.
4: Kalau karena begini, Ibu Haja Mabruret, selamat ya.
1: Amin.
4: Hari ini kan 2-3 hari terakhir ini kan kita melihat bagaimana teman-teman mahasiswa itu dengan kawan-kawan di pemerintah memberikan satu message yang saya kira momentum malam ini juga bisa nanti bisa dijelaskan agar masyarakat juga tidak error dalam menerima pesan kita di CNN malam ini.
1: Oke, kita tidak ingin error sehingga memang kita menghadirkan begitu banyak perspektif sehingga mendapatkan gambaran yang clear begitu Bang Abalin. Untuk mendapatkan gambaran saya ke Kor, betulkah kebijakan saat ini memang untuk level menengah dan bawah itu sangat mencekik?
2: Iya, Mbak Elvira, jadi memang masalah ini sudah ada di Indonesia bertahun-tahun ya, mengenai masalah kelas menengah yang sangat kecil dan orang miskin yang sangat banyak. Dan saya rasa tuntutan teman-teman mahasiswa ini sangat wajar ya, bisa dipahami karena memang daya beli ini sangat tertekan di situasi ini. Memang kita tahun ini menghadapi beberapa tantangan ya, jadi dari rupiah yang melemah, ya kan, harga minyak yang tinggi karena perang Iran, dan juga suku bunga yang naik terus, ya kan. Dan akhirnya memang ini yang bikin tertekan adalah kelas menengah, ya kan. Kita perlu ingat dalam 6 tahun terakhir ada 10 juta orang dari kelas menengah turun kelas menjadi calon kelas menengah. Ya kan, jadi saya rasa ini tuntutan yang sangat wajar. Dan juga kalau kita lihat mereka yang bekerja, gaji real itu cenderung tetap beberapa tahun terakhir, bahkan cenderung turun ya. Plus juga ada survei dari Apindo belum lama ini, mayoritas industri menengah besar, mereka tidak berencana ekspansi, bahkan ada yang berbicara PHK. Jadi saya rasa teman-teman yang kuliah, yang lulus tahun ini, itu ada 1,5 juta, 2 juta orang, akan sangat-sangat kesulitan mendapatkan pekerjaan ya Mbak Elvira. Jadi saya rasa ini wajar lah, karena pendapatan tidak bisa didapatkan, sulit, ya memang si biaya-biaya ini naik yang akan berasa ya buat kita semua.
1: Oke. Dari Gerindra sendiri melihat kebijakan, ini kan karena Pak Prabowo Presiden memang dari Gerindra, meskipun Anda saat ini duduk di legislatif ya Bang Ramson. Kebijakan-kebijakan ini banyak yang kemudian rakyat kecil menyatakan, kok kami belum merasakan?
3: Saya respons dulu dari tadi
1: Bapis.
3: Brother Bapis,
4: Soal
3: APBN. APBN kita untuk tahun 2026 untuk belanja itu 3,842 triliun. Ini ada ya, saya bawa datanya. Itu kementerian lembaga, artinya anggarannya ke kementerian lembaga ya. Udah itu udah terbiasa 1,510 triliun. Untuk belanja non kementerian lembaga 1.639 triliun. Nah, itu termasuk subsidi. Subsidi energi 210 triliun. Terus untuk termasuk itu bagiannya subsidi energi sama subsidi non energi. Jadi terus berarti kalau subsidi itu berarti kebijakan itu membantu rakyat. Jadi termasuk subsidi BBM, Pertalite, subsidi LPG, subsidi listrik. Subsidi listrik cukup besar, sekitar 112 triliun.
1: Jadi, untuk tahun ini?
3: Iya, tahun 2026. Baru transfer ke daerah, 692 triliun. Total anggaran pendidikan, 769 triliun. Jadi keseimbangan terus. Memang defisit sekitar 2,68% di bawah 3% sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Terus pembiayaan utang, ini memang besar, 812 triliun. Karena zaman Presiden Jokowi utang kita itu 8.100

0: 90 triliun. Waktu penyerahan ke Bapak pemerintahan Jokowi dari Pak SBY 2.600 triliun. Sesudah zaman Pak Jokowi 8.190 triliun.
1: Artinya Pak Jokowi
0: jadi Pak Jokowi
1: cukup
0: membuat utang 5.853 triliun. Kalau di zaman Pak Prabowo ini kira-kira menjadi 9.900 triliun. Ini untuk utang ini harus dibayar ini untuk bunga utang sama angsuran utang. Jadi anggaran memang total tadi 3.842 triliun itulah struktur pembagiannya. Ini bisa saya serahkan juga nanti ke Brother Bafis. Saya senang juga karena saya juga dulu saya termasuk militan dulu kan waktu di ini juga tahu kan. Jadi ini memang keadaannya seperti itu. Yang kedua memang
1: sebelum yang kedua artinya memang ini beban utang lungsuran dari pemerintahan sebelumnya.
0: Iya dong, warisan.
1: Jadi ketika ada yang mengatakan ini beban pemerintahan Prabowo, tidak hanya Presiden Prabowo, tapi sebenarnya Presiden sebelumnya juga harus menanggung ini.
0: Iya, seharusnya. Bayangkan pembiayaan utang 781 triliun. Jadi ini bunga, belum lagi nanti angsuran. Jadi ini memang mengatur ini dari sisi pembiayaan harus diatur. Karena untuk angsuran itu di luar yang ada di dalam struktur APBN. Tetapi bunga utang masuk di dalam struktur APBN.
1: Oke.
0: Kebetulan ini bidang saya kan dulu kan.
1: Oke, baik. Kemudian yang kedua apa sebelum nanti direspon oleh narasumber yang lain, Bang?
0: Yang kedua, memang pembangunan ekonomi Bapak Prabowo Subianto, beliau terpeng sangat di ini oleh pasal 33 Undang-Undang 45. Oleh pemikiran Bung Karno untuk kepentingan rakyat kecil. Kalau Bung Karno bilang marhaen. Makanya waktu pidato di MPR senyeletuk Pak Prabowo sepertinya saya lebih marhaen ya. Gitu. Artinya memang ini apa kebijakan dia ini langsung sekarang anggaran itu yang bisa masih dikendalikan beliau karena ini kan seperti bunga utang kan harus dibayar nih. Jadi di luar enggak bisa beliau ini beliau pindah-pindahin kalau bunga utang seperti yang tadi juga angsuran utang. Beliau arahkan ke daerah. Sekarang di daerah memang hidup ekonomi ya, di daerah hidup ekonominya. Terus yang kedua memang ada faktor-faktor tadi, faktor geopolitik, Strait Hormuz, harga minyak naik sampai 112 US dollar per barrel.
1: Tapi per hari ini sudah turun?
0: Iya, sudah turun.
1: Okay.
0: Makanya saya akan,
1: di bawah 80.
0: Akan minta Pertamina untuk menurunkan harga Pertamax.
1: Oke. Okay.
0: Itu. Jadi karena saya tahu hitung-hitungannya. Itu dulu direktur yang sekarang di Pertamina Patraniaga itu tahun 2023 baru masuk sebagai pegawai. Saya waktu itu dari Komisi Energi. Sejak 99. Jadi saya tahulah kalau hitung-hitungan minyak. Ya. Jadi itu. Jadi tapi saya respect dengan perjuangan dari teman-teman mahasiswa karena itu perlu memang mengingatkan karena kadang-kadang Bapak Presiden udah percaya orang sepercaya-percayanya tahu-tahu bandit juga. Buktinya kan si Pak yang rambutnya ya kan. Kalau saya langsung sebut ini tapi di sini saya hormat kan di publik kan. Saya dipikir saya nggak kesal. Kesal saya permainan titik-titiknya. Kurangnya lagi kepercayaan dari Bapak Presiden Prabowo ke beliau coba. Okay. Apa kurangnya? Pokoknya jangan diganggu anggaran. Saya tahu main gitu kan. Itu memang masyarakat kita mungkin ya. Okay. Ya gitu ya. Memang mentalnya sih seperti kata beliau, saya kan udah lama sebagai orang Indonesia. Yang kedua birokrasi juga masih parah juga. Itu beliau udah tekan-tekan-tekan tapi masih lambat seperti pengurusan ada NIB untuk usaha-usaha kecil di kabupaten-kabupaten itu memang masih sulit. Saya aja langsung tegur wakil menterinya yang menangani bidang itu. Saya bilang itu segera inovasi dong, jangan artinya ini harus ini alasan-alasan dari 6 bulan. Iya kan. Itu contohnya padahal itu
1: artinya tapi kan yang memilih orang ini duduk di mana itu kan adalah Presiden.
0: Iya memang, tapi udah saya sebutkan tadi, dipercayai, tapi kepercayaan itu kurang dihargai coba.
1: Oke, baik.
0: Udah lemah lagi ininya, ya.
1: Oke.
0: Tapi main lagi coba, itu saya akuin, makanya saya hormat sama teman-teman mahasiswa karena memberikan kritik tentunya yang konstruktif.
1: Baik. Ya. Saya ke Bang Adian, karena poin yang saya tangkap pertama tadi ada beban hutang dari pemerintahan sebelumnya yang ini kini menjadi beban dari pemerintahan Prabowo dan Gibran. Kemudian tadi disampaikan juga ya, sudah ada trust, kepercayaan, sebenarnya ini adalah program yang bagus, intinya begitu ya, tapi kemudian disalahgunakan.
2: Ya, sebenarnya kita nggak perlu bicara presiden sebelumnya. Kenapa? Karena itu sudah diketahui oleh Prabowo ketika dia mau nyalon. Artinya dia sudah tahu akan mewarisi hutang sebesar ini. Artinya dia harusnya sudah punya kalkulasi dong bagaimana kemudian mengantisipasi warisan utang sebesar ini. Jadi menurut saya itu gak perlu kita bicarakan. Tapi pernyataan Bang Ramson ini menurut saya menarik. Itu sebuah pengakuan bahwa ada yang gak beres di pemerintahan. Pertama, ada yang pura-pura loyal ternyata gak loyal. Kalau kata Bang Ramson, dia main. Kira-kira seperti itu. Artinya bahwa mungkin penting bagi Presiden untuk melakukan evaluasi seluruh kabinetnya. Mana yang betul-betul memahami tujuan, mana yang betul-betul hanya memanfaatkan posisi, mana yang betul-betul kemudian cuma mencari keuntungan. Tapi kita kembali pada topik hari ini tentang harga. Saya mau bacakan sedikit, ini harga tanggal 13 Mei. Cabai merah besar naik 72,47%, bawang merah ukuran sedang naik 51,35%, bawang putih ukuran sedang naik 39,95%, telur ayam ras segar naik 33,92%, daging ras ayam segar naik 32,99%, gula pasir premium naik 31,68%, cabai rawit hijau turun 10,3%, cabai rawit merah naik 14,34%. Beras Januari 13.199, Juni 16.550, naik 3.351. Minyak kemasan Januari 21.000, Juni 24.550, naik 3.550. Telur Januari 27.000, Juni 30.000, naik Rp3.000. Ayam Januari 38.000, Juni 41.650, naik 3.650. Tahu Januari 10.000 per kilo, Juni 20.000, naik 10.000. Artinya kenaikan ini memang terjadi. Problemnya adalah harga barang naik, kebutuhan naik, pendapatan enggak. Kenapa barang-barang naik? Pertama, karena nilai tukar dolar naik. Kedua, harga BBM naik. Ketiga, pajak naik. Keempat, naik karena suku bunga bank akan naik. Dan sekarang sudah pada menaikkan. Jadi ada empat faktor yang kemudian akan berdampak pada kenaikan berkali-kali. Terlepas apa yang disampaikan Bang Romson dan
1: Bang Abalin,
2: brother kita ini, faktanya di luar sana memang hidup semakin berat. Dan itu tidak bisa kita hilangkan dengan argumentasi apapun. Jujur saja, memang barang naik, pendapatan tidak naik, kehidupan di bawah semakin berat, rakyat semakin menderita. Apa solusinya? Kan begitu. Teman-teman mengatakan bahwa ada pemborosan anggaran. Pemborosan anggaran untuk apa? Salah satunya apa? MBG?
3: KDMP.
2: KDMP dan sebagainya. Itu total berapa?
3: 320 triliun untuk MBG. Walaupun sekarang sudah dipangkas, tapi 260 triliun itu sangat-sangat banyak. Dan kita perlu ingat juga, itu memakai anggaran pendidikan loh.
2: Nah, artinya bahwa itu jadi beban buat APBN. Sehingga ketika kemudian mau dievaluasi, bagus. Dari dulu kita sudah bilang, ngapain bikin SPPG? Karyakan saya kantin-kantin sekolah itu. Ada, kalau kita pakai konsep awal ya, ada 400 ribu sekolah kira-kira yang akan menerima MBG. Kalau satu sekolah itu punya 3-8 kantin, ketika masuknya MBG, maka dia akan berdampak pada penghasilan kantin-kantin itu. Kalau kita pukul rata 3 kantin per sekolah, paling tidak 1,2 juta kantin akan terdampak. Mereka UMKM akan terdampak. Kenapa sih nggak mereka aja yang masak? Nggak butuh bangunan besar berharga miliar-miliar? Dan saya percaya bahwa 33 ribu anak yang keracunan itu mungkin akan jauh lebih kecil kalau kantin yang kelola. Nah, problemnya kemudian kepercayaan. Ada 33 ribu lebih anak yang keracunan. Nggak ada satupun tersangka. Nah, ini negara apa? Boleh nggak teman-teman muda ini kecewa? Ada dong tersangkanya. Ada tersangkanya? Nggak ada sampai hari ini. Artinya bahwa itu akan menjadi pembiaran. Orang jadi tidak disiplin untuk mengelola menu, untuk mengatur komponen makanannya dan sebagainya. Kenapa? Gak kan ada sanksi hukumnya kok. 33 ribu orang keracunan, gak satu pun jadi tersangka. Bahkan tidak ada yang kemudian diperiksa oleh polisi, kemudian masuk dalam pengadilan. Gak ada. Oke, dalam situasi ini pertanyaan saya adalah, boleh gak kaum muda kecewa? Boleh. Mereka punya hak. saya sudah tua, Bang Abalin sudah tua, Bang Romo sudah tua, bentar lagi umur kita kelar.

0: Claro. Negara ini diwariskan pada mereka. Problemnya mereka pengen warisan yang benar. Kalau yang diwarisi utang setumpuk, problem-problem kerakyatan tidak selesai. Memangnya ini yang mau mereka terima? Kalau mereka berjuang hari ini untuk memastikan mereka diwarisi negara yang baik. Ketika mereka memimpin nanti mereka akan perbaiki lebih baik lagi. Sesederhana itu aja. Lima tuntutan tadi sini,
1: okay.
0: Nggak ada salahnya. Benar, menurut saya kalau Bang Ngabalin mantan aktivis, Bang Romson mantan aktivis, dukung mereka. Dengan cara masing-masing. Ngomong dong. Itu loh. Tiba-tiba kemudian misalnya ada pembangunan 700 batalion. Oke, itu juga kan anggaran. Kenapa sih enggak 10 dulu? Enggak 20 dulu gitu loh. Kenapa situasinya lagi berat?
1: Artinya alokasinya yang menurut Anda tidak tepat saat ini.
0: Begini loh. Siapa yang menduga akan Amerika akan menyerang Iran? Enggak ada.
1: Ya.
0: Oke, ketika itu terjadi bagaimana? Siapa yang tahu defisit Januari 54 triliun, defisit Februari berapa, defisit Maret berapa, 240 triliun, defisit April berapa, Mei 180, tiap bulan defisit bos.
2: Tuh.
0: Tiap bulan defisit. Artinya tiap bulan antara yang masuk dan yang keluar nggak berbanding. Pembayaran utang pokok kita 834 triliun. Bunga hutang kita 599 triliun. Utang baru kita 832 triliun. Kalau saya salah dikoreksi.
2: Ya, benar.
0: Oke? Okay? Ini menunjukkan apa? Kalau orang dulu bilang kita ini gali lubang tutup lubang, sekarang enggak, Bang. Kita gali lubang enggak bisa nutup lagi. Kenapa bocornya 2 triliun? Yang enggak ketutup tuh 2 triliun. Come on, ada yang salah.
1: Okay.
0: Ayo kita perbaiki. Bagaimana kita mau memperbaiki ketika kita tidak mengakui ada yang salah? Modal pertama memperbaiki sesuatu yang salah adalah mengakui itu salah.
1: Oke.
0: Okay. Salah. Benar salah? Salah. Benar salah? Salah. Ayo kita perbaiki.
1: Oke. Okay. Tandu sampai situ. Betulkah ada yang salah? Nanti silakan ditanggapi ya, Bang. Kita harus jeda. Kami akan kembali saat lagi di Head to Head with Elvira.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
3: lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru,
4: siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan dan prestasi, kategori tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, serta SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional Piala Presiden 2026, prestasi untuk Indonesia.
5: Yeay, ayah sudah sembuh.
6: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
7: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
8: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
9: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
4: Kamis ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
10: Hidup sehat, kok bisa sakit berat?
11: Mulai usia 15 tahun sudah banyak tuh yang menderita hipertensi. Ya, gak heran dong hari ini kita berada di situasi yang radikal bebas itu banyak banget.
10: Jadi pada dasarnya menua ini gak cuma sel tubuh kita.
12: Iya.
10: Organ mata ikut menua. Kalau misalkan retinanya rusak, retina ini gak bisa tiba-tiba balik jadi normal. Bisa menyebabkan gangguan penglihatan yang secara permanen.
4: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Kamis 18 Juni jam 10 malam di CNN Indonesia.
13: Baik, kita lanjutkan diskusi malam ini. Saya ke Bang Ramson kembali, tadi disampaikan Bang Adian, mengakui ada yang salah. Betulkah saat ini ada yang salah atau bagaimana Bang?
14: Jadi gini, pertama tadi saya tanggapin soal harga. Memang sebelumnya menaik. Ini dari sejak 10 Juni ke 17 Juni, cabai rawit merah dari 95.150 turun menjadi 75.250. Bawang merah dari 62.350 10 Juni, 17 Juni 55.000 per kilo. Telur ayam ras dari 32.050 per kilogram, ini data nih Pak.
15: Okay.
14: 17 Juni 30.350 per kilo. Daging ayam ras dari 39.000 per kilo 10 Juni, 17 Juni sekarang jadi 37.000, turun juga. Beras medium 1 dari 15.850 ke 16.250 memang naik tipis. Ini juga saya kritisin ini di dalam nih, saya mau kritisin. Beras medium 2 dari 15.250 per kilo menjadi 16.100, naik tipis. Nah, memang sekarang rupiah kita sudah menguat.
13: Ya.
14: Sekarang hari ini tanggal 17 Juni 17.747. Saya ulangi, 17.747 per US dollar. Jadi dari 18.100 sudah turun. Karena memang itu mungkin waktu itu bisa aja faktor pertama faktor persepsi, kedua BI agak terlambat menaikkan suku bunga karena yield di Amerika lagi tinggi untuk bond mereka.
13: Ini bukan faktor dikasih. Karena kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran.
14: Itu mempengaruhi juga. Jadi maksudnya persepsi, persepsi waktu perang di sana belum jelas damainya. Jadi itu mempengaruhi, sama juga itu tadi yield imbal balik di sana untuk obligasi dinaikkan. Padahal kalau di sana lebih tinggi pendapatannya uang, uang itu kan dari dulu 2007 saya udah sampaikan itu financial global kita flat itu. Di mana yang lebih menguntungkan ke situ dia masuk. Jadi ibarat dianalogiskan, kalau ekonomi keuangan kita global itu tidak seperti hukum Newton lagi. Kalau hukum Newton kan gini bisa diukur. Yeah. Tapi sudah seperti fisika kuantum. Nih. Jadi nggak jelas jatuhnya kemana, nggak jelas ukurannya kemana. Jadi memang itu faktor persepsi dengan tadi itu suku bunga itu. Untung cepat BI, waktu BI menurunkan, menaikkan suku bunga, memang rupiah menguat sedikit. Lebih ini lagi sesudah persepsi masalah geopolitik menguat lagi rupiah. Jadi memang kenaikan suku bunga ini juga mempengaruhi juga harga pokok. Itu kita harus akuin kan, harga pokok produksi barang. Ini saya meminta juga kepada bank-bank pelaksana. Karena kalau di BI misalnya 5,5%, kadang-kadang di bank pelaksana dua kali lipat bunganya. Rate-nya terlalu tinggi.
10: Jadi tidak tertib gitu ya?
14: Ini memang harus oleh Menteri Keuangan harus tegas nih sama Gubernur BI. Jadi jangan terlalu tinggi dari yang ada di makroekonomi, maksud saya di APBN sekian misalnya, atau ditetapkan secara nasional, jangan dinaikkan dua kali lipat. Jadi 11%, malah mungkin ada 15% lagi kan, kalau bank-bank tertentu. Nah itu harus tuh, supaya apa? Bisnis bergerak. Jadi kita tidak hanya mengharapkan investor dari luar negeri, tapi investor dalam negeri, UMKM juga harus bergerak. Jadi seirama dengan pembangunan di daerah itu.
10: Harapannya terus, seperti itu.
14: Iya.
10: Tapi menjawab tadi yang harga disampaikan
14: minyak,
10: oleh...
14: Harga minyak udah turun $75 per barrel.
10: Sudah di bawah 80.
3: Terkait dengan harga cabai, karena sekarang lagi panen raya, Bang.
14: Pas saya bicara hari ini, Bro.
3: Artinya bahwa turunnya harga cabai bukan karena kebijakan pemerintah. Karena memang antara Februari, Maret sampai Juni itu sedang naik panen raya kita, puncaknya Juni. Itu loh, jadi yang membuat harga cabai turun itu panennya gede-gedean. Oke. Itu pertama. Abang juga harus sampaikan bahwa BI rate itu naik dua kali dalam 29 hari. Dari 4,475 dia naik menjadi 5,25, lalu naik lagi menjadi 5,5. Bahwa itu efektif menurunkan nilai tukar dolar dan menaikkan posisi rupiah, benar. Tapi dampak bagi rakyat apa? 1-2 bulan lagi nanti bunga bank akan naik. Kredit rumah cicilannya naik, kredit motor cicilannya naik, kredit mobil cicilannya naik, pinjol naik. Potret paling jelas terhadap kondisi ekonomi rakyat itu bagaimana? Kalau kita mau memverifikasi data-data di atas dan fakta-fakta di lapangan, kita cek saja curanmor naik kok 11,7%. Itu kan fakta. Fakta naiknya tingkat kriminalitas itu akan berbanding hampir linier dengan tingkat kemiskinan yang bertambah, pengangguran yang bertambah. Pinjol naik kok 26% dalam 3 bulan. Ini kan angka-angka yang clear gitu loh. Bahwa ada masalah di bawah yang tidak bisa kita tutupi dengan narasi, tapi kita tutupi tapi kita perbaiki dengan kebijakan. Nah, problemnya kebijakannya apa? Abang Komisi 12. Kemarin kemudian Menteri SDM menaikkan gas non subsidi 36.000 yang 12 kg sampai Rp40.000. Harapannya kelebihan harga itu mau dipakai untuk menambal subsidi yang bolong-bolong akibat naiknya harga gas dunia, toh dalam prakteknya kan terjadi migrasi besar-besaran. Pengguna gas 12 kg turun ke 3 kg. Akibatnya apa? Akibatnya kemudian kelangkaan gas 3 kg. Kedua, yang ngoplos gas 3 kg bertambah banyak karena disparitas harganya semakin tinggi. Problem. BBM subsidi tidak naik. Perbandingannya apa? Kita buka datanya dong. BBM subsidi di Malaysia itu RON berapa? RON 95. Harganya berapa? 8.500 sampai 9.000. BBM subsidi di Indonesia RON berapa? RON 90. Harganya berapa? 10.000. Ngapain dinaikin? Udah naik sejak awal kok. Sudah mahal sejak awal kok. Kenapa saya pakai contoh Malaysia? Jaraknya kira-kira dekat. Saya nggak pakai contoh Vietnam, Kamboja, dan sebagainya. Malaysia tetangga.
12: Atau Filipina.
3: Lebih jauh Filipina, Bang. Coba Bang buka geografi. Nah, artinya itu juga data. Nah, maksud saya teman-teman ini pasti punya pengetahuan yang gede, banyak. Karena sosmed, semua serba terbuka.
14: Tapi maaf, tadi harga di Malaysia salah data. Ini di Malaysia 20.650.
10: Itu RON berapa?
14: RON 92. Terus ini Singapura 54.000. Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607, Myanmar 24.299, kurs waktu ini itu ya 17.900-an.
3: Ya, kalau
14: jadi
3: begitu,
14: dari mata uang mereka.
3: Ya, kalau begitu teman-teman buka saja, kan bisa dilacak, bisa dicek. BBM subsidi di Malaysia ron berapa? Kemarin bahkan Kompas menulis dengan sangat baik.
14: Ya, tentang 92-95,
3: Bang. Bukan, 95, Bang.
14: Iya.
3: 95 BBM subsidi di Malaysia itu RON-nya 95.
14: Yeah.
3: RON 95 di Indonesia itu namanya Pertamax Green.
14: Pertamax.
3: Harganya 17.000. BBM subsidi di Indonesia Pertalite RON-nya berapa? 90. Teman-teman punya HP? Bisa buka, cek saja. Agar kita bisa lihat mana data yang benar. Sehingga mereka memang betul-betul menjadi intelektual yang mencari kebenaran. Yeah.
14: Kalau 17.000 pun ini semua rata-rata 20.000 ke atas. Bisa dicek oleh teman-teman mahasiswa sekarang, ada HP.
3: Nah, ya, perbandingannya tidak cuma di harga, tapi tingkat pendapatan.
14: Ya, gitu. Kalau itu saya akui.
3: Artinya bahwa penjelasan kita pada mahasiswa harus clear nih.
14: Ya, tapi
3: di sini 20.000 lebih mahal, tapi pendapatan 50 juta per bulan, ya lebih murah.
14: Tapi Myanmar pendapatan per kapitanya lebih rendah dari kita.
3: Bukan, artinya bahwa kita mau bicara kasus atau general.
14: Yeah.
3: Kalau abang bilang Myanmar itu kasus, jangan dong secara umumnya. Itu loh, karena kalau kita bicara case, rumit nih.
10: Okay.
3: Setiap kasus bisa beda-beda, kita harus periksa.
14: Kamboja juga di bawah kita.
3: Nah ini yang harus kita periksa, artinya bahwa begini, Pak.
15: Kalau bisa dibantu. Kalau menghitung per kapita ya,
3: betul.
15: Memang harus melihat pendapatan, Pak. Kalau per kapita kan itu ada...
3: Dibagi.
15: Selain konsumsi rumah tangga, ada investasi.
14: Kan itu data.
15: Iya, tapi betul. Tapi maksudnya kan ini masalah perspektif nih, Pak. Kan kayak tadi Bapak mungkin cerita soal makro ya, fiskal yang sempit. Segala, mungkin teman-teman juga melihat ini sebenarnya dari daya beli. Iya kan? Jadi memang ini ada semacam kacamata yang berbeda nih, Pak. Iya kan? Kalau kita lihat contohnya beberapa tahun terakhir, ekonomi kita tumbuh mungkin 5-6%. Tetapi kalau kita ngeliat angkanya, oh orang makin miskin kok dari kelas menengah. Dan ini masalah perspektif kacamata gitu, Pak. Jadi mungkin yang dikonsulin teman-teman ini bukan di level makro sebenarnya. Tetapi dari level daya beli itu sendiri, Pak. Iya kan? Jadi pendapatan, kembali lagi, pendapatan tetap, terus biaya apa aja sih yang naik? Gitu,
10: oke,
15: Pak.
10: Betul. Ingin menambahkan.
16: Sebenarnya Bung, ketika Bung membandingkan Indonesia dengan Myanmar, itu Bung membandingkan buruk dengan sedikit lebih buruk. Myanmar itu tuh sudah ada junta militer. Sekarang mungkin kita banyak militer yang udah masuk ke ranah sipil, tapi kita belum nyampe ke junta militer. Tapi kalau misalnya kita lihat juga, saya sepakat dengan dikatakan oleh rekan-rekan bicara saya gitu loh. Kita lihat dulu, UMR kita aja stagnan begitu loh. Belum lagi apa yang disampaikan oleh Bang Adian terkait gas dan sebagainya. Ini juga terjadi kepada bensin. Mungkin Pertamax itu harganya 16.250. Tapi kan logika konsekuensi logisnya adalah orang-orang yang memakai Pertamax saat itu akan pindah ke Pertalite. Sekarang Pertalite itu langka, betul? Pasti. Bahkan saya juga melihat di berita bahwa abang pun meminta Pertamina untuk mencari ekspedisi lebih banyak lagi. Berarti kan kita bisa menyepakati bahwa Pertalite sekarang sangat langka. Konsekuensi logisnya adalah ketika semua orang yang tadi di Pertamax yang aduh mahal banget agar pindah ke Pertalite, mereka ujung-ujungnya menghabiskan Pertalite tersebut di pom dan mereka berbaris jauh-jauh. Ujungnya apa? Ujung-ujungnya rakyat-rakyat kecil, rakyat-rakyat menengah akibatnya harus menggunakan Pertamax 16.250. Itu jelas akan membebankan setiap harinya gitu loh. Lihat saya 50.000 tadinya, pasias ini per bulan, per minggu dipakainya. Itu ketika jadi 16.250 itu menjadi 65.000. 65.000 dipakai let's say setiap minggu, jadi sebulan tuh 4 kali. Itu sudah nambah sangat banyak sekali gitu loh. Konser kita tuh sangat jelas. Dan saya sepakat dengan rekan-rekan bicara saya gitu loh. Kalau misalnya seperti ini terus, berarti jelas ada sesuatu yang salah. Kembali lagi, tesis dari BEMU itu jelas banget. Pemerintah tuh tahu bahwa pemerintah salah. Tapi pemerintah malah mengelak dan malah membohongi rakyat seolah everything is fine gitu loh. Saya senang bisa berbicara dengan teman-teman legislatif. Tapi seharusnya yang duduk di depan kami semua di sini adalah orang-orang dari eksekutif. Mereka harus buka bicara. Ini salah satu bagian dari tuntutan kami. Tuntutan paling kelima, tuntutan terakhir. Kami menuntut Prabowo, Gibran, bahkan juga sekalian untuk mengakui kesalahannya dan berhenti mengelak. Saya sepakat dengan perkataan Bang Adian gitu loh. Bagaimana kita bisa membedah masalah ini? Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan solusi? Kalau misalnya ini aja tidak dianggap seperti masalah gitu loh. Setiap pidato Prabowo tidak membawa terkait masalah bensin, masalah harga pokok dan lain-lain. Saya hanya mendengarkan antek-antek asing dan bahkan nyenye-nyenye. Saya sekarang justru mempertanyakan. Aku paham teman-teman legislatif mempunyai tugas untuk mengawasi dan sebagainya. Tapi justru saya sekarang merasa bahwa parlemen jalanan, yaitu mahasiswa rakyat, buruh tani, itu bisa jauh lebih kuat fungsi pengawasannya gitu loh.
13: Baik.
16: Karena saya yang diharapkan adalah teman-teman legislatif di sini tidak berbicara sebagai jubir pemerintah, tapi nanti bisa mengawasi eksekutif lebih kuat lagi gitu loh.
13: Okay. Semoga pesannya disampaikan. Kami berusaha juga mengundang sebenarnya perwakilan dari eksekutif, dari badan komunikasi, tapi tidak direspon dan tidak hadir malam hari ini. Saya ke Kang Ujang sekarang. Kang Ujang, melihat bagaimana apa yang terjadi saat ini. Kan kemudian ini sudah ramai dibicarakan. It's not only about economy, tapi kemudian akan bergeser ke ranah politik dan ujung-ujungnya kita tahu seperti apa. Itu kemudian ramai dibicarakan. Kalau Anda menilai ini?
17: Saya sudah mengingatkan sekitar 10 tahun lalu lah ketika saya pertama kali jadi pengamat ya. Bahwa ketika misalkan legislatif itu tidak ada keseimbangan, tidak ada katakanlah ya check and balances, kekuatan yang tidak berimbang antara katakanlah kekuatan yang di luar dengan yang di dalam, maka pihak-pihak luar itu akan mencari bentuknya sendiri, akan melakukan katakanlah gerakan-gerakan tanda kutip perlawanan ya, terlalu keras memang, perlawanan untuk tadi mendorong katakanlah apa yang menjadi kehendak rakyat. Nah, apa yang dikatakan ade mahasiswa pasti ada bagian daripada cerminan situasi dan kondisi yang ada saat ini.
18: Gitu. Kayaknya salah kursi deh, harusnya sebelah sini.
17: Dan gini bang, saya tidak itu. Saya posisi sebagai pengamat politik, okay. Karena dulu 1 tahun saya jubir ya, 6 bulan saya tim pakar, hari ini saya sudah keluar, per 8 Mei itu sudah keluar, jadi memang saya harus melakukan hal yang objektif dalam konteks ini. Nah, saya hanya ingin mengatakan, kita pasca reformasi 98 itu tidak ada perubahan yang signifikan dalam konteks pembangunan bangsa. Dan ini perlu kita, mohon maaf, kita akui. Kenapa? Kalau dalam konteks teorinya Burju, itu habitus, tidak ada yang berubah dari bangsa ini. Contoh misalkan, kasus korupsi, apakah ada yang berubah dalam konteks korupsi di kita? Maka mungkin lebih besar daripada dulu. Dulu korupsi itu tersentralisasi dalam konteks keluarga Pak Harto ya, dan kroni-kroninya. Hari ini di mana-mana, tengok kanan kiri ada, dan itu habitusnya tidak berubah. Oleh karena itu dalam konteks Burji itu apa ya, karena dalam reformasi tuntutnya KKN juga kencang, Bang Adian di situ juga salah satu motornya. Hari ini tidak ada perubahan sama sekali. Kita harus kita akui dulu dalam konteks korupsi. Nah, kalau kita bicara misalkan dalam konteks kebijakan yang lain, tadi ada sisi, tentu ada sisi positif dari pemerintah.
13: Kang Ujang, artinya upaya untuk memberantas praktek korupsi bertahun-tahun ini gagal semua, kalau memang tidak ada perubahan menurut Anda?
17: Kalau menurut saya belum ada yang Pak Prabowo memang melakukan tindakan-tindakan, tetapi mohon maaf, ada yang di depan mata kepala sendiri juga tidak ditindak. Iya, ini penting dalam konteks kita merubah bangsa ini menuju lebih baik.
13: Ini kasus apa?
17: Dulu ada kan kasus, mohon maaf ya, orangnya Pak Jokowi yang sudah pernah ditersangkakan, sudah didakwa tapi tidak dipenjara.
13: Okay.
17: Tidak disebutkan.
13: Relawan. Oke,
17: okay, relawan. Ini kan jelas sampai hari ini juga enggak pernah ditindak. Ini problem. Makanya mahasiswa tidak aneh kalau mereka protes. Oleh karena itu mohon maaf ini kita kepada pemerintah, DPR, kalau kita ingin memperbaiki, maka tadi reformasi itu harus didorong bagaimana hari ini Pak Presiden punya kesempatan untuk menata bangsa. Oke lah dulu gitu, karena problem 10 tahun gitu. Saya bahkan di zaman Pak Jokowi, saya pengamat yang paling keras mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi ketika itu. Nah, tetapi memang ketika itu masalahnya sudah ada, saya rasa Pak Prabowo tahu persis. Karena selalu mengatakan dalam pidatonya, saya sering amati, saya baca bukunya, pikirannya, bahwa saya sudah lama jadi orang Indonesia. Selalu dikatakan. Dan tahu persis apa kondisi bangsa ini. Oleh karena itu tadi kesempatan Pak Prabowo memimpin 1,5 tahun ini, katakanlah kurang lebih ya, maka ini menata kembali hal-hal yang dulu bolong, yang dulu minus, yang dulu rusak. Jangan sampai terbawa oleh irama masa lalu. Ini problematik. Jadi irama masa lalu tadi banyak problemnya, ditambah halnya hari ini mohon maaf kalau ditambah problem, katakanlah ini problem. Oleh karena itu saya tentu harus punya pandangan solusi ya terkait dengan ini. Ya mau tidak mau, suka tidak suka, Pak Prabowo penegakan hukum dulu dah. Itu dulu, baru nanti akan tercipta ekosistem pemerintahan yang baik. Tadi Bang Adian juga mengkritisi bahwa bagaimana kabinet gitu ya. Saya juga tahu persis dulu pernah di dalam. Bagaimana misalkan MBG 1,5 tahun baru ditindak. Dan Pak Prabowo luar biasa, programnya bagus dan mulia. Tetapi mohon maaf tadi banyak orang yang menggunakan kesempatan itu korupsi.
13: Okay.
17: Oleh karena itu saya mengatakan Mbak Alvira, ini momentum terbaik di CNN ini bahwa kita sama-sama teman-teman mahasiswa adalah adik-adik bangsa kita yang dia calon penerus bangsa, peduli dengan bangsanya. Hmm. Saya sering dulu ketika jadi jubir berhadapan gitu ya, berdialog dengan teman-teman mahasiswa dan tidak ada masalah. Waktu itu kita diserang dengan Indonesia Gelap.
3: Tapi kalau gue boleh nanya, lo dukung gak aksi mereka?
17: Ya kita dukung bang.
3: Selama Bang Abalin dukung gak aksi mereka?
17: Dalam koridor.
3: Bener, Abang Abalin dukung gak aksi mereka?
19: Semua yang dilakukan dalam rangka proses untuk perbaikan negeri ini harus didukung.
3: Ya. Yakin?
19: Ya dong. Ya.
3: Bang Rongsong dukung aksi mereka?
19: Karena begini.
3: Dengan ya, lima tuntutan ya, tadi ya? Enggak, gagasannya
19: begini,
3: dulu.
19: Karena begini. Mereka ini kan adalah masyarakat terpelajar. The young leader from our country. Karena itu, ya sebagai ulun saya juga harus bangga loh. Saya bangga hari ini dia bisa bicara begitu.
3: Kalau gitu pindah kursi sini.
19: Yang kedua begini. Kalau dia enggak bicara begini, lebih baik buka aja itu jaketnya.
3: Waduh.
19: Karena apa? Pesan ini suka atau tidak suka harus tetap sampai. Itu artinya rasa cintanya kepada pemerintahan dan negeri ini.
3: Okay.
19: Itu kita bicara pada posisi.
3: Nah Bang Romson setuju gak aksi mereka ini? Tuntutannya.
20: Saya senang. Apalagi sama Mbak Hadis. Ya,
19: dia bilang setuju respect. Apa senang bagaimana coba?
20: Ya, senang lebih tinggi daripada setuju.
19: Oh masa sih?
20: Ya.
3: Masa sih?
20: Iya. Jadi saya respect. Karena masih batas ini ya. Jadi ngomong artinya yang tahu lah ya ada seorang begitu ya.
19: Bapis hebat, Bapis.
20: Jadi mantap. Ini.
3: Yang hebat bukan saya Pak, tapi seluruh mas aksi yang datang pada hari Jumat.
20: Iya betul. Ya. Makanya kan tadi saya hormat dia bahagia, hormat ke teman-teman.
3: Ya,
20: karena
3: ya,
20: di depan saya tadi nggak ke kiri hormatnya kan. Gitu.
3: Ya artinya begini. Gini loh, kita baca tuntutannya. Oh ini benar semua nih.
20: Ada di sini so.
3: Apa? Nggak ada salahnya gitu loh. Stop pemborosan APBN. Emang harus begitu.
19: Pasti udah sampai.
3: Artinya efisiensi itu apa gini, sih?
19: Kalau diulangi lagi, saya ingin mengatakan bahwa 5 pesan ini pasti sudah sampai.
13: Oke.
19: Tetapi jangan dilupakan bahwa dalam proses pengambilan keputusan dalam sistem sebuah negara seperti Indonesia dengan hari ini, saya kira butuh waktu.
13: Oke. Sebagai parpol pengusung, pertanyaan saya, begitu ya, karena kita melihat bagaimana aksi Jumat masa luar biasa dari teman-teman mahasiswa Universitas Indonesia dan beragam kampus lainnya, tapi tidak mendapatkan kesempatan bertemu dengan wakil presiden atau presiden diterima langsung. Berbeda pada saat hari Senin. Apakah kemudian ini di depan mahasiswa Universitas Indonesia sebagai partai pendukung dari Gerindra akan membuka komunikasi? Mungkin saja mahasiswa akan diterima
19: pesan
13: langsung.
19: Pesan malam ini saya akan sampaikan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar. Kalau Adinda berjumpa dengan saya pada waktu masih di kantor staf presiden, malam ini kita bicara dan besok saya pertemukan Anda dengan presiden. Dan itu boleh dilihat di Google, berkali-kali saya lakukan itu. Apa yang saya mau bilang, momentum hari ini juga adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kami tidak bisa lepas tangan sebagai partai pendukung pemerintah. Golkar itu berada pada garda terdepan. Jadi semua apa yang dibicarakan terkait dengan pemerintah hari ini, saya harus ada di depan untuk bisa memberikan penjelasan apakah itu menjadi pertimbangan positif, terima tidak terima adalah fakta kita bernegara. Dan negara ini ada pemerintahnya. Negara ini, pemerintah ini sedang bekerja dengan semua tuntutan atau harapan-harapan masyarakat. Kenapa? Itu sebabnya saya senang sekali. Judul kita malam hari ini adalah terhimpit kenaikan harga rakyat.
13: Harus bagaimana?
19: Harga rakyat harus bagaimana? Tanda tanya. Ya, jadi saya harus bilang bahwa di negara ini ada organisasinya, namanya pemerintah, kepalanya namanya presiden. Tidak mungkin presiden tinggal diam. Tidak mungkin presiden hanya melihat situasi ini. Saya mencatat ini sebelum datang kemarin sebagai orang yang belajar dan mengajar tentang hubungan internasional. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pemerintah Indonesia itu memperkuat diplomasi perekonomiannya di pusat-pusat keuangan dunia. Amerika Serikat, di Eropa, di Asia, di Swiss.
3: Bentar dulu Bang.
19: Iya dong.
3: Jangan-jangan keluar negeri dulu Bang. Kalau misalnya kemudian Pak Ujang Komarudin setuju terhadap tuntutan mereka, 5, Abang setuju, Bang Romson setuju.
20: Kalau saya yang nomor 3 bahasanya tidak pas. Saya harus terbuka ya. Itu perlu Bang, abang, koreksi.
13: Abang ini menghentikan program makan bergizi gratis.
3: Abang ini kadang-kadang lupa bahwa pernah jadi aktivis.
19: Bukan.
20: Karena kalau nomor 3 itu
19: program MBG
20: kalau nomor
19: rakyat kecil
20: enggak boleh di stop.
3: Tapi abang ini kadang-kadang lupa bahwa pernah jadi aktivis. Aktivis itu tidak pernah main di level tuntutan rendah. Dia selalu high call.
20: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Enggak
19: bisa. Kalau begini
20: ya. Yang lamar hain itu.
19: Ya.
20: Enggak bisa. Rakyat kecil.
19: Iya, ini untuk orang
20: harus
19: kecil.
20: Harus dibela.
19: Untuk rakyat ini.
20: Enggak bisa. Kalau yang main salah dihukum
19: seperti di China. Okay. Bilang sama ngomong. Teman-teman saya semua. Bilang sama teman-teman semua bahwa MBG ini adalah orientasi cerdas langkah yang dilakukan oleh presiden untuk rakyat di bawah.
13: Bentar Bang, kita tanya dulu alasannya tanya kenapa?
19: Tunggu.
13: Kita tahu dulu alasannya.
19: Saya mau kasih tahu.
13: Sebelum direspon, saya kasih kesempatan mahasiswa menjelaskan dulu tuntutannya.
16: Aku izin menjawab tanggapan dari Bang Ujang dan juga Bang Ali.
19: Ya.
16: Dari Bang Ujang sendiri, jujur narasi yang terkait MBG mulia itu sudah terpakai terus-terusan oleh banyak sekali pejabat-pejabat gitu loh. Tapi menurut saya ini merupakan narasi yang sangat keliru gitu loh. Apakah tugas mulia MBG tidak lebih mulia daripada kita yang turun ke jalan? Narasi. Apakah tugas MBG itu tidak mulia daripada teman-teman media yang sedang mencoba untuk menyambungkan aspirasi kita berdua? Sabar dulu Bang, itu berdua gitu loh. Ketika kita berbicara tentang mulia, Abang tuh sedang membandingkan mulia satu, mulia yang lainnya. Seolah-olah MBG itu yang paling mulia gitu loh. Kemarin di CNN juga, Wakil Ketua BEM saya Fatimah menyatakan gitu loh. Bahwa kalau sebenarnya banyak sekali anak-anak kecil yang harus ke sekolah. Mereka harus naik perahu, mereka harus manjat, segala hal gitu loh. Akhirnya mereka untuk MBG. Tapi kan sebenarnya kelirunya di sini. Mereka harus seharusnya pemerintah itu bisa memperbaiki jalan-jalan tersebut itu toh. Saya izin menambahkan lagi. Bayangkan anak kecil sudah jauh-jauh pergi naik perahu, naik mobil atau hal-hal lain yang pokoknya jauh susah untuk mencapai ke sekolah. Di sekolah dia makan MBG. Di MBG pasti makan MBG tersebut dia keracunan. Dia keracunan, dia bawa ke rumah sakit untuk bayar pakai BPJS. Ternyata BPJS tidak bisa diperbaiki karena BPJS itu dipotong oleh anggaran karena MBG. Bayangkan saja. Ini sebuah masalah yang sangat sirkular dan dia bisa melihat gitu loh. Itu satu. Kedua, kalau kita berbicara tentang APBN dan segala hal, dari awal saja dari 2025 efisiensi yang terjadi, budget austerity kita itu sudah salah total. Apa yang terjadi sekarang? Ibarat karena saya anak administrasi bisnis, saya akan bandingkan dengan sebuah perusahaan. Sekarang pemerintah itu ibarat disuruh untuk membuat 10 mobil. Oke? Okay? Seharusnya efisiensi itu, ketika perusahaan itu disuruh efisiensi,

0: Sekarang ada bulan Juni, 2,68% itu sangat dekat dengan 3%. Saya yakin, mungkin karena ada peraturan 3% tersebut, seolah-olah kita berpikir kita aman. Tapi sudah terbukti gitu loh, Pak Dadan, walaupun sudah banyak sekali undang-undang tipikor dan peraturan tidak boleh berkorupsi, dia tetap korupsi. MBG saat ini mungkin terkesan mulia dan segala hal, tapi nyatanya ya, seharusnya, MBG apakah ini masalah terus? Tidaklah. Sudah berkali-kali banyak pakar dan ahli menyatakan bahwa MBG itu tempat lahan di mana banyak sekali bisa korupsi dan segala hal.
1: Sehingga
0: gitu
1: tuntutannya adalah MBG harus dihentikan.
2: Artinya ini logis. Argumentasinya logis, masuk akal dan sebagainya. Dan sebagai aktivis memang harus high call.
3: Ya, saya kira begini gini, Pak. Argumentasinya iya, tapi kalau bagi adik mahasiswa,
2: aktivis, tuntutannya harus high call.
3: Gitu. Kita tidak
2: bahwa kemudian high call itu dia punya argumentasi yang kuat, ini menarik. Tapi kalau kalian mengaku mantan aktivis lalu mau menurunkan tuntutan,
3: begini logikanya.
2: Memang tuntutan
3: tadi kan tinggi. saya bilang bahwa 5 tuntutan yang mungkin disampaikan oleh teman-teman mahasiswa pasti didengar oleh presiden. Dan bagi seorang Prabowo Subianto, saya tidak percaya kalau beliau tidak memperhatikan apa yang disampaikan. Tetapi pada poin yang ketiga, saya berkali-kali menulis bahwa panggilan nurani seorang Presiden Prabowo Subianto itu membuat program MBG itu. Saya tahu, saya 2 hari lalu baru pulang dari Kota Maros. 3 orang datang bicara kepada saya, tolong Pak Ngabalin, padahal itu masih ada di Kota Maros, Maros Sulawesi Selatan, agar anak-anak kita tetap bisa mendapatkan MBG.
4: Jadi
3: saya mau bilang begini, brother, artinya dari semua tuntutan ini pasti ada yang diperhatikan. Itulah yang menjadi bagian terpenting dari orang hidup berdemokrasi dan bernegara dalam sebuah proses. Karena negara ini besar, negara ini tidak seperti negara-negara kecil-kecil di pulau-pulau itu.
1: Baik.
3: Besar dia punya pemimpin.
1: Bang Ramson dulu, sebentar Bang Abang.
2: Bang gini Bang. Gitu loh. Niat baik
4: bahwa saya kan ke daerah-daerah.
2: Siap.
4: Saya lihat bagaimana gembiranya rakyat kecil. Saya lihat ibu-ibu bisa saya rekam di sini. Ibu-ibu hamil, ya kan? Anak-anak yang desa yang memang mereka susah. Memang kalau di kota-kota memang mungkin perlu direvisi, makanya pengelolaan tata kelolanya harus diperbaiki. Memang kalau ada bandit-bandit itu jelas. Makanya saya di fraksi aja saya buat ini bahwa hukumannya agar seperti di RRC. Untuk yang bandit-bandit itu memang ada titik-titik pun dicalokan. Ah, itu harus ditegas. Tetapi tidak boleh berhenti. Ini rakyat senang. Boleh saya kirim nanti ini saya posting ke teman sama temannya brother juga. Baik. Saya kan punya teman juga temannya.
2: Bafis.
4: Maksud saya
2: bagaimana Abang mau mengatur tuntutan mereka?
4: Bukan ngatur, memberikan masukan, koreksi.
2: Jangan, kalau Abang tidak
4: ini, Pak, jangan manas-manasin
2: kalau,
4: dong.
2: Kalau Abang tidak setuju, bikin tuntutan bilang, sendiri.
4: Ya, bukan hentikan, perbaiki itu jelas. Jadi
2: gini.
4: Ibarat namanya
2: ini,
4: itu
2: ini saya percaya sudah melalui diskusi mendalam di kampus mereka.
4: Udah apa namanya, udah hebat-hebat teman-teman saya yang aktivis dari UI ini yang hadir ini. Tapi namanya di politik, sumbu itu bukan hanya 2 untuk menemukan resultante. Beberapa sumbu, saya udah pernah penelitian ini, ketemu resultante. Bisa nanti disertasi teman-teman
1: yang divisi. Artinya apa, Bang?
4: Iya, jadi ya tadi keras yang nomor 3 dari tuntutan mereka, jadi bisa menurun dia. Nah, itu namanya jadi resultantenya.
0: Jelas lewat kajian.
4: Izin saya menambahkan. Resultantenya ketemu ini.
0: Bahkan kita tidak hanya yang lebih lembut
4: lah tuntutan itu.
0: Sama nomor 3.
2: Pertama bahwa
3: tuntutan. Itu normal.
2: Bukan, pertama bahwa tuntutan ini tidak mereka petik begitu saja dari ruang hampa. Ada kajian? Ada. Ada FGD?
0: Ada.
2: Secara mekanisme intelektual terpenuhi.
4: Makanya saya bilang tadi sumbu itu
2: banyak bisa menemukan
4: resultante.
2: Artinya bahwa lebih
4: juga
2: baik kita dengar dulu tuntutan mereka daripada menyalahkan tuntutan mereka.
4: Bukan salah, daripada mengkoreksi tuntutan mereka. Taulah jawab dia.
1: Oke, jawabannya nanti usaha juga tetap bersama kami.
4: Tapi saya mau jawab,
1: Jadi
4: tidak menyalahkan.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
1: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
6: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
7: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 menteri, kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
3: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
8: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
3: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Yeah.

0: agar semakin banyak suara yang didengarkan, kami memberikan kesempatan kepada rekan kami, mahasiswa Universitas Indonesia juga untuk bertanya. Silakan langsung saja. Ini rekannya Bafis nih ya. Oke. Ya, langsung.
1: Tes 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi ada satu hal yang belum ada di pembahasan tadi dan juga mungkin perlu diketahui. Yang pertama, ternyata pemerintah itu tidak hanya menekan...
0: Namanya?
1: Oh maaf, nama saya Farel.
0: Farel.
1: Dari Fakultas Hukum UI.
0: Dari Fakultas Hukum, oke.
1: Benar. Ternyata pemerintah itu tidak hanya menekan rakyatnya, tapi juga menekan mitra strategisnya, yaitu pemerintah daerah. Mitra yang harusnya strategis, tapi sekarang malah dibuat hierarkis. Ini ditandai dengan apa? Ditandai dengan adanya upaya untuk resentralisasi anggaran.
2: Makan.
1: Ya. Teman-teman tahu bahwa 1998, salah satu tuntutan dari mahasiswa dan juga rakyat Indonesia adalah otonomi daerah yang seluas-luasnya. Tapi bisa kita lihat sekarang, TKD dipotong sekitar 270 triliun, DAK, DAU, DBH juga masih menjadi permasalahan dari daerah-daerah. Implikasinya apa? Masih banyak program-program layanan dasar yang tidak bisa diakses oleh pemerintah daerah untuk diberikan kepada rakyat. Dan hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya adalah rakyat sendiri yang menanggung. Seperti tadi dana BPJS, mereka nggak bisa punya jembatan yang bagus, jalanan bolong, dan sebagainya. Tidak hanya itu, kedua adalah terkait dengan lapangan pekerjaan. Kita tahu bahwa Indonesia sekarang lapangan pekerjaannya itu lagi sedikit. Tapi kenapa sih tentara, kenapa sih Polri itu malah diluaskan beban untuk mereka bisa bekerja dan masuk ke ruang-ruang sipil. Ini yang harus kita tinggalkan. Jadi pertanyaan saya mungkin pertama bisa dijawab sama Bang Dipo ya. Itu terkait dengan apakah benar terjadi resentralisasi anggaran dalam otonomi daerah ini dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Yang kedua terkait dengan lapangan pekerjaan tadi. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Farel. Nanti mereka akan merespon dari mewakili Golkar dan Gerindra, tapi Bang Dipo dulu.
3: Terima kasih Mas Vero, pertanyaannya bagus sekali. Jadi betul ini soal fiskal daerah ada hal yang sangat-sangat berbahaya menurut saya. Karena ketika terjadi pemotongan TKD tahun lalu itu sebenarnya dari daerah tidak diberikan instruksi apa saja yang perlu dikurangi. Jadi setiap daerah itu berbeda-beda apa yang mereka kurangin. Ada yang kurang kesehatan, ada yang kurang infrastruktur, tetapi tidak ada semacam guidance. Lalu perlu diingat juga, kalau dulu temanya tahun lalu itu efisiensi. Tapi sebenarnya dari total keseluruhan itu tidak ada yang diefisiensi. Yang diefisiensikan adalah pemerintah-pemerintah daerah. Ya kan? Jadi secara total budget itu sebenarnya sama. Itu tidak berubah. Ya kan? Cuma dulu kita, oh iya ada yang berkurang efisiensi. Karena itu kata-kata yang dipakai. Tetapi betul daerah ini sangat kesulitan. Dan saya rasa dengan begitu banyak cobaan Indonesia tahun ini seperti rupiah yang lemah, lalu inflasi dari luar negeri, saya rasa di daerah pun akan semakin kesulitan. Begitu. Lalu kedua soal lapangan pekerjaan, ini benar-benar kita juga di core sudah ngitung, karena tadi begitu berbagai macam masalah ya, rupiah yang lemah, lalu inflasi dari luar negeri, dan juga cost of fund, suku bunga yang naik, kita estimasi ada sekitar 15 ribu sampai 20 ribu lebih PHK terjadi tahun ini, di atas tahun lalu. Tahun lalu sudah terjadi 88 ribu. Ya kan? Jadi total mungkin tahun ini hampir 100 ribuan. Dan itu sebenarnya cuman yang pekerjaan formal, yang resmi. Ya kan? Kadang-kadang kalau perusahaan, kalau yang bandel-bandel, dia nggak kasih kontrak kerja dan segala. Jadi pengangguran, masalah-masalah ini seperti pekerjaan informal tetap menjadi masalah. Dan ini saya rasa betul sekali tantangannya sangat luar biasa tahun ini. Seperti yang saya bilang tadi dari Apindo, sebenarnya sudah ada survei dan itu mereka kebanyakan industri menengah dan besar. Mereka tidak ada rencana ekspansi 5 tahun ke depan karena faktor geopolitik dan juga faktor domestik juga. Dan banyak berbicara soal PHK tahun ini. Jadi memang tantangannya luar biasa buat teman-teman mahasiswa. Saya jujur saja cukup prihatin dan berempati ya, soalnya itu dia ada 1,5 juta sampai 2 juta mahasiswa tahun ini yang sangat kesulitan mendapatkan pekerjaan.
1: Satu lagi, selain tadi ada resentralisasi anggaran dan jadi potong dan sebagainya, kebijakan sekarang itu adalah kebijakan yang top down. Seperti contohnya MBG, Koperasi Desa dan sebagainya. Okay. Dan ini memperparah kondisi keuangan dan fiskal daerah tersebut. Benar Bang?
3: Betul, betul, betul.
0: Oke, Farel, terima kasih. Kita kasih kesempatan ya. Baik. Dari Gerindra dan juga Golkar untuk merespon. Bang Ramson terlebih dahulu.
4: Merespon ya. Merespon tidak membantah, respon aja.
0: Bagaimana kemudian...
5: Soal daerah, ini tadi udah saya bacakan bahwa transfer ke daerah tahun ini, anggaran ini 692 triliun, 993 miliar rupiah. Itu transfer ke daerah, itu termasuk DAK, termasuk DAU. Ya. Kalau soal memang efisiensi, itu benar itu. Karena sekarang misalnya kayak seperti kita, anggaran kita untuk FGD di pemerintah juga, Itu udah berkurang jauh karena memang waktu itu Pak Prabowo menemukan di salah satu kalau nggak salah museum itu CCTV-nya itu bisa 20 kali harga biasa. Jadi beliau banyak menemukan hal seperti itu sesudah di total itu terlalu banyak. Itu memang efisiensi betul-betul terjadi. Soal tentara memang ada jobnya. Kalau seperti sekarang kan kalau nggak salah Pak Jenderal Maruli memimpin pembangunan jembatan-jembatan itu sejak mulai yang terjadi bencana di Aceh sama Sumatera Utara, beliau memimpin memang cepat pemasangannya. Kalau apa ini kita kadang-kadang kan di daerah tendernya lah ininya, beliau karena memang mau cepat apa namanya produktivitas itu terjadi. Terus tadi memang faktor geopolitik. Tadi itu sehingga banyak industri-industri memang kita banyak kalah bersaing. Saya terus terang aja saya kritik juga Menteri Perindustrian belum bisa memetakan antara keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Ini bisa kita dialog. Ya. Saya kritik kenapa tidak membuat kebijakan itu? Karena dulu waktu China sebelum masuk ke keunggulan kompetitif seperti sekarang ini membangun kereta cepat ya. Semua yang lain, dulu mereka kalau kita ke Amerika tahun-tahun 90-an sekian itu setiap beli-beli yang kebutuhan sehari-hari yang itu
4: hubungannya produknya apa China. Sama resentralisasi?
5: Enggak, tadi saya udah jawab sentralisasi, okay. Kan dijawab soal pengangguran. Okay. Memang industri kita itu keunggulan kompetitifnya komparatif aja berkurang. Padahal kalau keunggulan komparatif tenaga kerja kita masih relatif murah. Raw material lebih murah, ya kan langsung ada. Jadi ada keunggulan-keunggulan komparatif, ini seharusnya oleh Menteri Perindustrian dipetakan untuk didukung itu industri-industri mana dia yang bisa ini keunggulan komparatif ini untuk bersaing di luar untuk ekspor. Kalau net ekspor lebih tinggi dari impor, itu variabel untuk pertumbuhan ekonomi juga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sama menambah lapangan pekerjaan, karena dia survive. Itu memang di situ diperlukan. Kalau itu kan ya gimana ya, dari dulu saya kritik juga, cuman kalau kita kritik-kritik, kebetulan saudara kawan ini juga Menteri Perindustrian kan nggak mungkin saya terlalu kritik, iya kan?
4: Jadi abang tidak berani menyampaikan
5: iya, bukan kebenaran karena saya kritik, tapi tidak terlalu keras.
2: Saya tidak terlalu keras. Jadi mau nanya nih, jadi sebaiknya justru pemerintah lebih memprioritaskan industri-industri tersebut dan membuat lapangan kerja dong dibandingkan MBG dan KDMP, logikanya seperti itu.
5: Oh, kalau itu kan nggak soal, bukan soal anggaran kalau soal ini, kebijakan aja, nggak kebijakan, ya kan? Ya, jadi kalau MBG kan beda, dan memang tadi perlu efisiensi di MBG jelas, perlu kan udah mulai sekarang proses pemetaan, mana yang betul-betul memerlukan, mana yang tidak, kan itu sedang berproses sekarang.
4: Tapi yang disampaikan Farel tadi, Bang.
5: Ini, tuntutan dari teman-teman. Ada juga perbaikan ada. Tapi gue akan stop. Okay. Karena nah, itu gini, kepentingan rakyat kecil.
4: Yang disampaikan Farel tadi kayaknya masih kurang. Dampak dari pengurangan anggaran daerah itu membuat pemerintah daerah harus mencari tambahan PAD. Tambahan PAD yang paling cepat apa? Pajak. Di Pati, pajak UMKM naik 6%. Di Malang, pajak UMKM naik 10%. UMKM di pajak di pusat, dipajak di daerah. Ujung-ujungnya kebijakan ini membebani rakyat lebih dalam lagi dalam penderitaan. Kan itu maksud Farel kan? Contoh kedua misalnya PP 20 tahun 2026. PP 20-2026 itu dulunya alat ukur UMKM itu adalah modal, omset, aset, jumlah tenaga kerja, dan laba. Sekarang alat ukurnya tidak itu lagi. Kalau Bang Romson PT perorangan, dia punya hak dapat 0,5% pajaknya. Kalau Bang Ngabalin PT biasa, pendapatan di 4,8 triliun, pajaknya 22% dikali 50% dikali laba. Itu kan? Ada 65 juta UMKM yang berkontribusi 61% PDB dengan 17% ekspor, sekarang terdampak. Ini problem baru. Lalu sudah sejak di pusatnya dipukul seperti itu, di daerah dipukul lagi untuk meningkatkan PAD. Come on, sudahlah.
5: Jadi kalau gitu bro, di ASEAN, rasio pajaknya Republik Indonesia salah satu terendah.
4: Berapa bang?
5: Sekitar 12%.
4: Pajak apa tuh bang?
5: Ya itu pendapatan dari pajak dengan PDB.
4: Jadi kita bukan pajaknya ya, pendapatan dari pajak.
5: Iya, yang anggaran di sini kan ada penerimaan pajak di sini 2 Rp1.397 triliun.
4: Bang, serendah-rendahnya kontribusi pajak pada APBN kita itu 84%.
5: Tuh. Dari apa? Loh. Oh, dari APBN?
4: Iya dong.
5: Ini bicara dari PDB.
4: Bukan, artinya ya, bahwa serendah-rendahnya akuilah bahwa gaji abang, gaji gua dari pajak rakyat.
5: Oh iya, benar.
4: Sudah.
5: Jadi gini bro.
4: Gitu loh.
5: Jadi,
4: nah kalau kemudian mau meningkatkan pendapatan dari pajak, tidak dengan cara yang selama ini dilakukan dengan membebani UMKM.
5: Iya tuh.
4: Gini, ya, UMKM itu berpunya jasa besar pada bangsa ini, Bang.
5: Oh iya, jelas.
4: Sebentar, 65 jelas. Juta UMKM, tenaga kerjanya berapa? Ya. Kontribusi mereka terhadap PDB berapa? Kontribusi mereka terhadap ekspor berapa? Angkanya jelas. Oke, okay, kalau kemudian negara gagal memberikan pekerjaan pada rakyatnya, lalu rakyatnya dan kreativitasnya membangun kerja ya sendiri, UMKM sendiri, kalau nggak bisa dibantu, jangan dibebani.
5: Jadi, memang benar, UMKM kan diprotek juga. Makanya sekarang Bapak Prabowo membuat inovasi dengan menekan underpricing. Ini misalnya contohnya loh.
4: Bang,
5: ini
4: beda kita underpricing ekspor sama UMKM.
5: Iya, ini untuk itu intinya meningkatkan pendapatan negara. Karena kalau harga barangnya 2 triliun, tapi diekspor dihitung 1 triliun, padahal dari negara tertentu dikirim lagi udah 2 triliun, itu berarti basis pajaknya 1 triliun hilang.
0: Okay.
5: Nah, itu dari sisi pajak. Belum lagi
4: bang,
5: dari
4: bang,
5: sisi
4: devisa. Maaf, jangan melebar. Jangan melebar ke sana.
5: Bukan melebar, itu soal ekonomi.
4: Kita tadi bicara tentang UMKM.
5: Dari sektor.
4: Ini nanti
5: UMKM tetap diprotek,
4: dilindungi. Ini nanti akan jadi problem baru.
5: Apa itu?
4: Terjadinya underpricing dan sebagainya, lemahnya di mana?
5: Loh, itu udah dari
4: sebentar,
5: dulu.
4: Sebentar, lemahnya di mana?
5: Itu mau diperbaiki.
4: Bukan, sebentar. Lemahnya di lembaga mana? Bea cukai kan? Oke? Perbaiki bea cukainya, bukan bikin badan baru.
5: Bikin badan baru.
4: Loh, karena bukan dong. Enggak begitu, Bang. Oke?
5: Okay? Kayak hutan kita aja.
4: Iya. Hutan kita kagak bagus. Rusak segala macam. Digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tanggung jawab siapa? Kementerian Kehutanan. Ngapain bikin Satgas PKH? Nah, artinya bahwa kayak kita tidak memperbaiki. Kita bukan dong, Bang. Kalau ini yang rusak, ini kita perbaiki. Jangan ini kita tidak perbaiki, kita buat badan baru.
5: Kadang-kadang perlu shock terapi. Kalau yang besar-besar itu, kalau UMKM memang kita proteksi.
4: Tapi sok terapinya gimana, Bang?
5: Perlu malah membela nih.
4: Bukan dong.
5: Membela kapitalis besar.
4: Bagaimana cerita membela?
5: Iya dong.
4: Bagaimana cerita membela? Bahwa kemudian kita ini seringkali, Bang, yang rusak di sini tidak kita perbaiki, kita buat lembaga baru. Rusak lagi tidak kita perbaiki, kita buat lembaga baru.
5: Kita koreksi-koreksi kadang-kadang kementerian, sama-sama.
4: Bukan kayak nggak tahu, Bang, bahwa solusi itu tidak menjawab persoalan.
5: Kadang-kadang ada shock terapi, nanti sudah normal baru, ya kan?
4: Kalau shock terapi, Bang, bentuknya tidak begitu. Shock terapi itu clear and clean.
5: Itu clear and clean.
4: Lu bukan dong, siapa pelakunya underpricing?
5: Oh itu makanya langsung diambil alih.
4: Ambil dulu.
3: Ini soal lembaga baru. Bang.
5: Itu udah lama, udah terlalu lama.
3: Lembaga baru memang ada masalah public distrust juga sih, Bang. Saya juga yakin dari teman-teman. Kayak misalnya, sorry ya balik lagi kita ke MBG. MBG kan lembaga baru, budgetnya besar sekali. Ya kan? Budgetnya besar sekali. Indonesia belum pernah loh punya satu program sebesar itu budgetnya.
4: Betul.
3: 350 triliun. Dan itu pun ternyata tata kelolanya masalah.
5: Sampai segitu baru diangka. Waktu itu si kepala yang
3: lama bilang. Oh ya mungkin udah.
5: Tapi intinya lembaga baru. Buktinya hanya 260 triliun, itu pun sekarang ada perbaikan juga.
4: Maksudnya
5: atas
4: begini,
5: tuntutan dari rekan-rekan mahasiswa.
3: Maksudnya begini, ya, jadi ada public distrust.
4: Kementerian Kesehatan ngurusin gizi nggak? Kementerian Kesehatan ngurusin gizi kan?
5: Oh iya iya.
4: Okay. Ngapain dibuat badan gizi? Gitu loh. Kita itu demen banget bikin badan baru, Bang. Oke lah, itu pemborosan. Pakai saja yang sudah ada, perbaiki yang kurang kita perbaiki. Kan begitu loh, tanpa harus buat badan baru. Kementerian Kesehatan ngurus gizi, bikin badan gizi. Kehutanan ngurus
5: hutan. Tapi yang jelas, dengan tuntutan teman-teman seperjuangan mahasiswa-mahasiswi, ada perbaikan.
0: Oke.
5: Okay. Itu yang perlu.
0: Oke. Okay.
4: Iya.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Kita akan bahas itu. Kami harus jeda, kami akan kembali saat lagi di Head to Head with Elvira.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
3: Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026, Hall C1, Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
4: Yeay, ayah sudah sembuh.
5: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
6: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
7: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
8: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
3: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
9: Bandung tak pernah kehabisan ide kehadiran fotobox yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
10: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
3: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masuk ke pertanyaan dari penonton YouTube CNN Indonesia. Saya ke Kang Ujang terlebih dahulu. Kang Ujang, dalam sejarah politik Indonesia, apakah persoalan ekonomi selalu menjadi faktor paling menentukan dalam membentuk opini masyarakat? Dari Uda Citra 96.
1: Ya, itu faktor utama ya dalam konteks pergerakan revolusi sebuah bangsa. Karena dari sisi ekonomi, contoh saja lah kalau saya sebagai seorang suami, ketika misalkan saya miskin, tidak bisa memenuhi hak saya sebagai suami untuk menafkahi istri dan anak, itu akan goncang keluarga. Begitu juga dengan negara sama. Kalau misalkan pasokan katakanlah berasnya minus, gitu, dan juga katakanlah hutang banyak, itu banyak problem-problem lain. Misalkan masyarakat tadi kekurangan makan, misalkan ya itu menjadi problem. Tetapi memang yang harus kita antisipasi bagaimana tadi pemerintah menyiapkan stok beras itu. Saya ada sekitar 4 bulan lalu diundang gitu. Ketika Mentan itu dikritik bahwa beras itu tidak ada, saya ikut gitu ya, ikut pengamat diundang, saya menyaksikan gitu. Karena begini, saya punya feeling gitu, kalau misalkan ada faktor ekonomi yang lain, tadi geopolitik, tapi kalau berasnya cukup, makan juga masyarakat bisa makan ya, itu pergerakan-pergerakan mohon maaf ya, di bawah juga tidak akan terlalu memuncak kuat, karena masyarakat perutnya bisa terisi. Tetapi kalau perut masyarakatnya kosong, nah ini yang problem. Oleh karena itu tadi stok beras itu penting dalam konteks bukan hanya menjaga ketahanan pangan Indonesia, tapi ketahanan dari perut-perut masyarakat agar tadi ketika perut kenyang ya masyarakat jadi enak.
0: Jadi ketika harga berbagai komoditas naik, ini sangat penting sekali.
1: Sangat penting. Yang kedua, saya melihat bahwa ya bagaimanapun terkait dengan persoalan ekonomi itu pondasi awal dalam konteks gerakan mohon maaf mahasiswa. Jadi kalau ekonominya sudah berantakan, sudah hancur, nah ini menjadi celah bagi kalangan mahasiswa, kalangan sipil society untuk masuk, katakanlah tadi yang mengkritisi pemerintah. Tetapi gini, saya punya keyakinan pemerintah bekerja akan baik gitu ya. Dan ini kan evaluasi total dari MBG. Saya Bang Ardian ya, menyaksikan saya berkunjung dulu ketika diamanahi jadi jubir gitu ya. Sudah merekomendasikan, sudah memberikan masukan ketika itu, bahwa saya bilang ini tata kelolanya, ini ada korupsi loh. Tapi lama tuh, sejak 6 Januari gitu ya, saya launching, waktu itu saya ikut karena sebagai jubir dengan para menteri, yaitu ketika sini yang masih abai-abai-abai gitu. Ketika kemarin ditangkap baru kan ngeh semua, itu perintah dari Bapak Presiden, dan itu kan perhatian dari Bapak Presiden. Nah ketika saya keliling itu, keliling secara tugas negara maupun saya secara pribadi gitu menyelinap gitu ya ke kampung-kampung.
0: Baik.
1: Ketika mereka kantong-kantong kemiskinan itu butuh MBG. Ada keluarga yang pemecah batu gitu ya, butuh Pak, kami butuh. Nah itu. Nah pemerintah saya melihat MBG ini mengintervensi mereka-mereka yang miskin. Tetapi memang kekurangannya tadi, kenapa dapur-dapur itu adanya di perkotaan gitu loh. Adanya di Jawa, ini kan problem. Sedangkan wilayah-wilayah yang miskin di 3T itu tidak tersentuh.
0: Baik.
1: Ini kan problem. Oleh karena itu ada kritik besar dari publik, dari masyarakat.
0: Baik.
1: Dan saya melihat tentu ini kita harus objektif melihat bahwa ketika kritik ini kan ada masalah, ada problem. Dan oleh karena itu ya titik baliknya adalah bagaimana memastikan pemerintah bekerja dengan baik.
0: Baik.
1: Nah ada PR juga, misalkan bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset, ini PR. Ini juga harus betul-betul nanti ada tuntutan lagi dan lain sebagainya. Oleh karena itu tadi kita beri kesempatan kepada pemerintah untuk bergerak, bekerja dengan baik. Sehingga apa yang menjadi tuntutan dan cita-cita mahasiswa itu betul-betul ada titik temunya. Jadi jangan sampai mahasiswa keras tapi pemerintahnya bekerjanya misalkan harusnya ke kanan tapi ke kiri. Ini kan harus betul-betul evaluasi total dalam konteks program prioritas. Saya paham betul dulu ada 8 program prioritas. Lalu juga Astacita ya, 17 program prioritas dan 8 itu lagi program quick win gitu ya, di program cepat gitu ya. Oleh karena itu, nah ini sebenarnya Pak Prabowo ingin memastikan anak-anak bangsa itu dalam konteks kemiskinannya ada intervensi. Tetapi konsepnya, mohon maaf, agak salah dalam konteks penataan MBG di awal.

0: agak tahu persis tentang ini. Jadi kebutuhannya penting, tetapi tadi perlu evaluasi total, apalagi soal korupsinya.
1: Baik, Kang Ujang. Terima kasih.
0: Kabinet juga kita banyak kritik, Bang.
1: Oke, waktu kita sudah habis, sayang sekali, tapi saya berikan kesempatan closing statement untuk masing-masing narasumber. Sesuai garis besar tema kita malam hari ini, ketika rakyat terhimpit kenaikan harga, rakyat harus bagaimana? Satu menit masing-masing narasumber, mulai dari Bang Dipo, silakan.
2: Ya, kalau saya mungkin secara keseluruhan aja, Mbak, soal tekanan daya beli ini sebenarnya cukup sangat serius. Terkadang pemerintah bilang aman, aman, aman. Tetapi yang dimaksud aman itu adalah APBN-nya aman. Belum tentu dompet masyarakatnya aman.
3: Tuh.
2: Ya kan? Sedangkan harga-harga itu memang sudah mulai naik karena berbagai macam masalah ya. Jadi kayak obat-obatan sudah naik 10-20%, lalu juga otomotif, oli, suku cadang dan segala. Intinya apa? Intinya masyarakat benar-benar lagi kesulitan gitu. Dan saya rasa pemerintah perlu sedikit berlebih berempati mengenai masalah ini gitu. Jadi jangan hanya lihat dari perspektif fiskalnya aja, dari level APBN, harus mengambil kacamata masyarakat juga gitu. Karena ini masyarakat itu nggak pusing kan soal defisit berapa atau fiskal berapa, pendapatan pajak berapa. Dia taunya hari ini saya bisa makan apa enggak gitu. Jadi saya rasa itu. Lalu kedua, resiko yang paling besar saat ini menurut saya adalah turunnya kelas menengah. Dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah. Seperti yang tadi saya bilang, ada hampir 10 juta orang turun kelas dalam 6 tahun terakhir. Dan itu tanpa ada inflasi, tanpa ada rupiah yang melemah, tanpa ada suku bunga yang naik begitu tinggi gitu. Dan artinya apa? Artinya kalau tren ini terus berlanjut, akan lebih banyak lagi orang yang turun kelas. Itu menurut saya yang paling bahaya. Okay. Sedangkan si...
1: Terima kasih. Mbak Fe, silakan 1 menit.
4: Mungkin kita sesuai saja ya dengan temanya. Apa sih yang perlu masyarakat lakukan di situasi saat ini? Yang pasti yang pertama, kita tidak boleh pasrah. Yang kedua, kita harus bisa bersama jaga satu sama lain gitu loh. Yang ketiga, saat ini teman-teman mahasiswa dan masyarakat sipil itu tuh sudah berkonsolidasi dan banyak hal. Sudah terjadi banyak sekali aksi di berbagai macam titik gitu loh. Tidak hanya di Jakarta, di Bandung, di Semarang, di Solo, di Jogja, dan kita semua harus menghargai hal tersebut. Bahwa ini sebuah indikator real, bahwa public outrage itu benar-benar ada, dan bahwa bentar lagi, kalau memang kelama-lama seperti ini, jangan berharap kalau misalnya rakyat sudah bisa percaya lagi sama pemerintah. Itu pertama. Kedua, ini untuk sebenarnya Bang Kodari dan juga Bakom. Bang Kodari bilang bahwa sebenarnya MBG itu tidak boleh dihentikan. Ada dua hal. Pertama, janji politik. Kedua, karena MBG itu sudah ada yang menikmati. Pertama, sekarang kita ada di negara demokrasi. Lebih kuat mana? Suara rakyat atau janji politik seseorang yang ingin nyapres? Kedua, MBG katanya sudah banyak yang menikmati. Pertanyaannya simpel. MBG itu merupakan kebijakan populis. Kebijakan populis sudah pasti banyak yang menikmati. Logikanya adalah, apakah betul sebuah kebijakan yang quote on quote sudah ada yang menikmati itu tidak boleh dihentikan? Jelas itu salah total gitu loh. Ketiga, jangan sampai MBG dan KDMP ini malah membuat hak-hak dasar yang seharusnya kita punya malah diambil gitu loh. Dan terakhir, yang ketiga, saya ingin sebenarnya memakai waktu ini untuk meminta tidak hanya rakyat, tapi seluruh elemen bahkan di pemerintah, bahwa pertama, tolonglah hargai kami, akui tuntutan kami. Tuntutan kita tuh jelas dan logis, kita mempunyai berbagai macam prosedur untuk membuatnya. Ketiga, untuk seluruh rakyat Indonesia saat ini, jangan diam, kita terus melawan, karena bila nanti pemerintah tidak ada aspirasi yang dijawab, menjawab aspirasi kita dari 5 tuntutan itu, tidak hanya hari ini, besok 2 hari lagi, 3 hari lagi, 4 hari lagi, 5 hari lagi, niscaya akan ada demo yang berkali-kali dan akan makin panas kondisi negeri saat ini.
1: Baik, terima kasih. Ada rencana demo untuk dekat melakukan aksi kembali dari Universitas Indonesia, dari BEM UI?
4: Tentu itu merupakan pertanyaan retoris gitu loh. Apakah akan ada aksi selanjutnya? Tentu akan ada gitu. Apakah di waktu dekat, apakah di 5 hari ke depan, 6 hari, 7 hari ke depan, kami pasti akan turun. Kami akan turun bila lagi-lagi pemerintah tidak mendengarkan rakyat.
1: Baik.
4: Seperti itu.
1: Baik, terima kasih, Pak Fis. Bang Adian, 1 menit, silakan.
5: Dalam konteks kita sebagai manusia biasa, maka tidak ada satu orang pun yang bisa mengklaim dirinya memonopoli kebenaran. Ketika kita sadar bahwa kita tidak punya kuasa untuk mengatakan saya memonopoli kebenaran, saya adalah kebenaran, maka pada saat yang sama kita dituntut untuk dengar-dengaran. Bahwa mungkin tidak kebenaran datang dari mahasiswa, mungkin. Mungkin gak kebenaran itu datang dari Pak Ujang, mungkin. Mungkin gak datang dari Pangabalin, mungkin. Mungkin datang dari pemulung, mungkin. Mungkin tidak datang dari yang lain, orang-orang lain, mungkin. Jadi menurut saya, beginilah. Yuk kita dengar-dengaran. Tidak adu kuat dalam hal lain.

tapi kita dengar. Kenapa mereka turun ke jalan? Jujur aja Bang Ramson ya, karena kita sebagai DPR tidak mampu melaksanakan kewajiban kita menjadi penyambung penderitaan rakyat untuk kita sampaikan. Artinya bahwa mereka ini bukan musuh kita, mereka membantu kita karena kita gagal menyuarakan penderitaan rakyat di gedung parlemen. Apa sebab gagalnya? Macam-macam lah, segala macam. Jadi menurut saya malam ini saya harus berterima kasih pada mahasiswa yang kemudian membantu kita untuk menyuarakan hal-hal yang karena berbagai macam hal lain tidak mampu kita suarakan. Baik. Terima kasih teman-teman mahasiswa.

0: Seharusnya di Piala Dunia kali ini dengan apa yang mereka tunjukkan di lapangan, dengan bagaimana mereka menuju ke Piala Dunia dengan sangat impresif, seharusnya mereka bisa melaju lebih baik.
1: Amin, amin, amin. Kita tunggu nanti kejutannya besok-besok seperti apa nanti. Terima kasih banyak Bu Undika sudah bersama kami hari ini. Selamat dan juga sukses.
0: Terima kasih.
1: Jangan kemana-mana, Gemita Bola 2026 akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

Halo, selamat sore. Era digital telah mengubah cara masyarakat untuk menerima, menilai, bahkan merespon informasi dalam hitungan detik. Di tengah peluang sekaligus tantangan tersebut, bagaimana negara membangun komunikasi yang efektif, transparan, dan dipercaya publik? Nanti akan kami bahas dari pihak istana. Saya Heranov Al-Bashir, tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom, dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan kondisi pasokan batu bara untuk pembangkit listrik milik PT PLN Persero di tengah munculnya isu mengenai keterbatasan stok energi primer. Bahlil juga mengakui PLN alami kendala dalam memenuhi kebutuhan batu bara kalori medium untuk pembangkit listrik. Hari ini unjuk rasa mahasiswa kembali digelar di Kota Malang. Masa dari BEM Malang Raya kembali menyoroti soal program makan bergizi gratis MBG dan koperasi Desa Merah Putih yang dinilai menghabiskan anggaran namun tidak tepat sasaran. Dari mancanegara, citra satelit mendeteksi dua kapal tanker Iran keluar pelabuhan Iran membawa minyak mentah. Ini adalah pertama kalinya Iran melakukan pengiriman minyak mentah ke luar negeri setelah Amerika Serikat membuka blokade pelabuhan negara itu.

0: Pemirsa, mahasiswa dan civitas akademika Visipol UGM menggelar aksi Visipol menolak bungkam Senin sore di Taman Pintar Visipol UGM Sleman DIY. Selain menuntut pemerintah untuk perbaikan ekonomi, mahasiswa juga mendesak Rektorat UGM untuk bersuara secara resmi dalam menyikapi kondisi saat ini.
1: Tepat 603 hari Indonesia berada di bawah rezim waktu pemimpinan Prabowo.
2: Aksi Visipol menolak bungkam yang diinisiasi oleh keluarga mahasiswa KM Visipol UGM berlangsung sejak Senin sore di Taman Pintar Visipol UGM, diawali dengan doa bersama lintas agama, dilanjutkan dengan mimbar bebas. Puluhan civitas akademika Visipol UGM, baik mahasiswa, alumni hingga dosen, bergiliran naik mengisi mimbar bebas, baik dengan orasi, baca puisi, hingga membaca doa dan ayat kitab suci. Selain mahasiswa dan alumni, tampil dua dosen Visipol UGM yang ikut menyampaikan pendapat kali ini. AB Widianta dari Departemen Sosiologi Visipol UGM dan Suci Lestari Yuwana dari Departemen Hubungan Internasional Visipol UGM, sekaligus perwakilan dari Sejagat, Serikat Pekerja UGM.
3: Sebagai dosen di Universitas Gajah Mada, yang pertama ini bentuk solidaritas pada teman-teman mahasiswa yang saya kira sudah sangat berani mewakili suara rakyat Indonesia dalam menyampaikan keresahan-keresahan mengenai situasi kondisi ekonomi politik saat ini. Itu pertama solidaritas. Sama yang kedua, selain sebagai dosen, saya juga sebagai seorang ibu yang sangat merasakan bagaimana dampak buruk dari program-program pemerintah saat ini pada kehidupan ekonomi saya sehari-hari. Dan di sini saya ingin menyampaikan juga keresahan yang saya alami. Kalau saya kira ada dua. Yang pertama adalah bagaimana program-program pemerintah itu sifatnya sangat mengeksploitasi anggaran yang harusnya buat publik, tapi ini tidak jelas anggarannya buat siapa, siapa yang diuntungkan. Contohnya misalnya dengan adanya MBG, sampai sekarang sudah banyak sekali akademisi perwakilan organisasi yang menyampaikan kritik terhadap MBG, tapi sama pemerintah tidak direspon sama sekali. Dan yang kedua, saya kira yang dirasakan oleh teman-teman adalah bagaimana bentuk-bentuk militarisme sehari-hari itu sudah mulai terasa. Contoh paling nyata dari bentuk-bentuk militarisme itu adalah anti kritik. Pemerintah tidak suka orang-orang yang vokal, yang kritis. Dan kalau misalnya ada mahasiswa yang kritis ataupun perwakilan rakyat yang kritis, bisa dianggap sebagai anti asing misalnya, atau bisa dianggap tidak loyal terhadap pemerintah Indonesia.
2: Visipol menolak bungkam juga diramaikan dengan aksi teatrikal yang menggambarkan kondisi masyarakat sipil saat ini dan aksi pembalasan terhadap penguasa. Selain menuntut pemerintah untuk perbaikan ekonomi hingga pembatalan Undang-Undang TNI Polri, mahasiswa juga mendesak pihak Rektorat UGM untuk secara resmi bersuara menyikapi kondisi saat ini.
4: Aksi di Visipol UGM hari ini adalah bentuk solidaritas kami kepada rakyat, karena kami juga rakyat Indonesia. Kami merasa khawatir dengan kondisi yang sekarang sedang terjadi, maka dari itu kita melakukan aksi hari ini. Melihat dari beberapa waktu ke belakang, mulai dari 2025 sampai hari ini, UGM ketika melakukan pernyataan di depan publik tidak pernah benar-benar secara eksplisit mengungkapkan keberpihakannya kepada rakyat. Dan oleh karena itu, karena kami merasa UGM belum memiliki sikap tersebut, maka kami mendesak hari ini untuk UGM segera memberikan sikapnya secara resmi dan institusional untuk berpihak pada kepentingan rakyat hari ini.
2: Setelah membacakan 6 tuntutan, termasuk membatalkan Undang-Undang TNI Polri, menurunkan harga bahan pokok dan BBM, menghentikan program MBG serta KDMP, menguatkan nilai rupiah, perbaiki pola komunikasi pemerintah, serta mendesak UGM untuk bersuara secara resmi tentang kondisi saat ini, masa aksi membubarkan diri sekitar pukul 17:45. Daniel Yuwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi RI Muhammad Kodari buka suara soal kritik mengenai program prioritas Presiden Makan Bergizi Gratis MBG. Menurut Kodari, pemenahan suara terus dilakukan di Badan Gizi Nasional atau BGN, termasuk keputusan untuk tidak lagi menambah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dan fokus terhadap dapur yang sudah ada. Menurut Kodari, pemerintah khususnya Badan Gizi Nasional selalu terus berbenah, terutama setelah dilantiknya jajaran pimpinan BGGN yang baru oleh Presiden. Beberapa langkah yang dilakukan menurut Kepala Bakom diantaranya adalah penghentian pembukaan SPPG, juga penghitungan insentif yang mengacu pada jumlah penerima manfaat.
5: Kemudian penghitungan insentif yang dikembalikan pada metode yang sebelumnya, yaitu berdasarkan penerima manfaat. Menurut laporan atau menurut rapat yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu di Kemenko Pangan, hitungannya bisa menghemat sampai kurang lebih 1 triliun setiap bulannya. Artinya setahun itu bisa 12 triliun. Nah, apakah akan ada inovasi efisiensi yang lain dari segi keuangan? Tentu kita lihat kajian komprehensif dari BDN yang akan dilaksanakan selama periode libur anak sekolah pada saat ini. Jadi selama libur sekolah, MBG dihentikan untuk bisa dilakukan evaluasi secara total.
0: Di lokasi lain, massa yang tergabung dalam aliansi masyarakat Jakarta Timur menggelar aksi damai di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu siang. Mereka minta program MBG tetap dilanjutkan karena sangat membantu gizi anak dan lansia. Sambil membawa sejumlah spanduk dan poster, massa yang didominasi oleh kaum emak-emak ini bergantian melakukan orasi, meminta program MBG tidak dihentikan. Mereka menilai program MBG juga sudah membuka jutaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat bawah. Para pendemo juga meminta aparat penegak hukum menangkap siapapun yang nekat melakukan korupsi pada program MBG.
6: Kami, Aliansi Masyarakat Jakarta Timur, berkekuatan 10.000 datang kemari untuk mendukung program Bapak Prabowo Subianto agar MBG dilanjutkan. Dan siapapun dia yang menantang, kami ada di belakang Bapak Prabowo Subianto.
7: Betul itu.
6: Kami cinta dengan beliau, kami cinta dengan Indonesia. Yuk sama-sama kita minta kepada Bapak untuk kemudian bagaimana caranya supaya ini lebih baik lagi MBG-nya. Bukan ditutup. Kalau ditutup, kami yang sudah sejahtera dengan MBG mau kemana?
0: Nah, sementara itu, unjuk rasa mahasiswa kembali digelar di Kota Malang. Pada hari ini, massa dari BEM Malang Raya kembali menyoroti soal program makan bergizi gratis MBG dan Koperasi Desa Merah Putih yang telah dinilai menghabiskan anggaran namun tidak tepat sasaran. Massa dari gabungan mahasiswa BEM Malang Raya tiba di depan gedung DPRD Kota Malang Rabu siang. Dalam orasinya, massa kembali menyoroti soal program MBG yang nilai rentan disalahgunakan sehingga jadi ladang korupsi. Massa juga menyoroti soal kriminalisasi aktivis sehingga undang-undang Polri yang disahkan secara tiba-tiba. Dan juga selain itu, mereka mendesak penghentian proyek strategis nasional, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta meminta TNI kembali ke barak. Massa mendesak anggota DPRD Kota Malang menyatakan secara terbuka untuk menolak program MBG. Namun, anggota DPRD Kota Malang menolaknya. Mereka hanya menyetujui evaluasi program tersebut. Pemirsa, beberapa waktu lalu dua otoritas tertinggi kebijakan ekonomi nasional menunjukkan perbedaan pandangan terkait aktivitas atau efektivitas penyesuaian remunerasi. Kami akan bahas bersama dari pihak istana. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia News.
8: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
9: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
8: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
8: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
0: Pemirsa, beberapa waktu lalu dua otoritas tertinggi kebijakan ekonomi nasional menunjukkan perbedaan pandangan terkait dengan efektivitas penyesuaian remunerasi atau bunga atas dana pemerintah yang ditempatkan di bank sentral. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kebijakan ini tidak cukup efektif meringankan beban fiskal negara. Kendati begitu, Purbaya memastikan pemerintah tidak akan dirugikan dengan kebijakan ini. Purbaya pun menyatakan dirinya akan memastikan pemerintah tidak membayar bunga lebih besar kepada para investor surat berharga negara SBN yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Sementara itu, menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dengan efektivitas penyesuaian remunerasi, langkah ini mampu menjaga beban bunga utang tetap terkendali. Menurut Perry, selama ini bank sentral memang memberikan bunga atas dana pemerintah yang ditempatkan di BI. Namun dengan kondisi sekarang ini, otoritas moneter dan fiskal sepakat untuk memperhitung kembali besarnya bunga atas penempatan dana pemerintah ini. Saat remunerasi ditingkatkan, artinya beban fiskal pemerintah akan lebih terkendali. Kebijakan ini sekaligus menjadi jawaban atas perhatian sejumlah lembaga rating internasional atas beban bunga utang pemerintah. Pemirsa, era digital telah mengubah cara masyarakat menerima, menilai, bahkan merespon informasi dalam hitungan detik. Di tengah peluang sekaligus tantangan itu, bagaimana negara membangun komunikasi yang efektif, transparan, dan dipercaya oleh publik? Untuk membahasnya langsung sudah hadir di studio kami dengan Hasan Nasbi, penasihat khusus bidang komunikasi. Selamat sore, Dah Hasan, apa kabar Anda? Saya panggil Dah Hasan karena sama-sama Minang Pride kita ya.
10: Silakan.
0: Udah
10: boleh.
0: Heranov di CNN, udah Hasan di istana. Saya langsung ke Anda tentunya ya, mencermati kondisi saat ini indeks ekonomi, banyak suara-suara di tengah masyarakat yang bermunculan aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat, Dah Hasan. Bagaimana istana menanggapi respon itu?
10: Kalau suara-suara yang berbeda, bahkan suara-suara protes sekalipun, itu semua diserap oleh pemerintah. Kan sekarang jalur menyerapnya ada banyak sekali. Ada yang menyampaikannya langsung lewat media, kan banyak juga yang tampil di ruangan ini yang menyuarakan aspirasi mereka kan. Ada yang turun ke jalan, ada yang di media sosial, dan semua itu diserap oleh pemerintah. Pemerintah juga berusaha menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, setransparan mungkin, dan bahkan mungkin sangat banyak yang dideploy oleh pemerintah untuk menjelaskan alasan kenapa pemerintah mengambil sebuah langkah, termasuk juga mungkin program-program yang masyarakat menyuarakan, hentikan aja ini gitu, stop aja ini. Tapi kan pemerintah juga berusaha untuk menjelaskan bahwa ini loh dasarnya kenapa pemerintah harus menjalankan MBG misalnya, dan bahkan pemerintah bergerak lebih jauh. Ada anggota-anggota kabinet yang sekarang keliling-keliling kampus-kampus. Ya, untuk menjelaskan apa saja sih yang ingin dipertanyakan publik, silakan tanya apa saja. Kesannya mengadili pun boleh gitu. Dan jalan, ya sayang ada salah satu kampus yang kemudian membubarkan. Ya, ada oknum-oknum sekelompok mahasiswa kemudian membubarkan acara di sebuah kampus. Padahal acara itu bagus. Supaya mahasiswa lain juga mendapatkan informasi dari tangan pertama. Tidak hanya mendapatkan berita-berita yang sudah di-framing misalnya. Enggak, ini dapat langsung dari tangan pertama. Jadi itu berbagai upaya dari pemerintah untuk menjangkau seluas mungkin masyarakat, supaya tidak salah paham dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
0: Gitu. Baik, ini yang paling disoroti soal diskusi Manas di Sleman ya, di kampus UGM gitu ya, Dah Hasan. Posisi istana seperti apa? Bagaimana narasi yang Anda tangkap di lapangan, kejadian seperti apa sih?
10: Ya tentu kita menyayangkan, kita tentu menyayangkan. Ada di sela-sela kesibukannya, ada beberapa anggota kabinet yang memenuhi sebenarnya aspirasi teman-teman di kampus-kampus supaya mendapatkan informasi dari tangan pertama, clear, tidak dipotong-potong, lebih jelas dengan waktu yang leluasa, dengan interaksi dua arah yang juga mungkin juga cukup leluasa, tapi mungkin ada sebagian kecil nggak mau kayak gitu. Padahal kan kita lihat ketika misalnya satu jam pertama acara itu berlangsung, mahasiswa-mahasiswa yang hadir antusias kok. Mereka setuju nggak setuju itu urusan mereka, tapi ketika mereka hadir di sana, mereka antusias mendengarkan penjelasan versi anggota kabinet ini. Tapi kemudian ada yang masuk, beberapa orang berusaha untuk membubarkan acara, yaitu mungkin aspirasi yang berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa yang sudah hadir duluan di dalam dalam ruangan dan mengikuti acara itu dengan sangat tertib dan sangat baik.
0: Narasi yang kami tangkap, ini situasi memanas dahasan diduga ketika sejumlah mahasiswa melontarkan kritik tajam mengenai kelayakan ketiga pejabat negara itu dalam membahas tema Pancasila di tengah tumpukan persoalan bangsa yang nilai belum selesai. Ini bagaimana?
10: Ya, gak apa-apa, beda pendapat kan gak apa-apa, tapi kemudian berusaha untuk menyetop itu kan itunya yang kita sayangkan.
0: Okay.
10: Kalau misalnya berbeda pendapat kan gak ada yang masalah. Bahkan selama ini juga perbedaan-perbedaan pendapat, bahkan dengan bahasa yang jauh lebih keras juga di media sosial juga gak ada. Gak ada masalah kan gitu, tapi nggak selesai nih kita ngomong. Misalnya ada waktu itu Bang Budiman, Bang Nusron, Sudaryono sudah hadir di sana. Belum tuntas ini pembicaraan, tapi kemudian sudah disuruh dihentikan. Tapi ya sudahlah, itu kan dinamika yang terjadi di lapangan. Nanti kita berharap semangat untuk tetap bisa berinteraksi antara pemerintah dengan kampus tidak berhenti hanya sampai di sini. Masih akan ada kampus-kampus lain yang mau berdiskusi dengan pemerintah, karena kan kadang-kadang keserba salah juga. Berani nggak datang ke kampus untuk diadili gitu misalnya. Nah sekarang datang nih. Tapi begitu datang kemudian dihentikan. Tapi ini kan cuma satu ya. Di tempat lain juga kondisinya cukup kondusif lah dan bisa diterima dengan baik oleh
0: teman-teman mahasiswa di situ. Tim liputan di lapangan juga mengumpulkan informasi dasar soal kekecewaan mahasiswa ini dari omongan statementnya Pak Nusron memantik emosi begitu dari mahasiswa karena mengajak mahasiswa datang langsung ke Papua nih untuk melihat fakta di lapangan sehingga tidak menyentuh substansi masalah. Ini dari pejabat sendiri yang
10: coba bayangin memancing
0: emosi.
10: Kalau argumentasi untuk marah-marahnya adalah berdasarkan film, lebih baik mana dengan jika ditunjukkan fakta yang sesungguhnya. Jadi Anda mau marah-marah berdasarkan film atau Anda melihat fakta yang
0: terjadi sebenarnya?
10: Sesungguhnya gitu kan. Bisa saja film itu dibuat dengan niat tertentu. Dengan maksud tertentu. Tapi sebagai kebebasan berekspresi, orang berkarya, udah biarin aja. Tapi kalau marah-marah berdasarkan film, tolonglah gitu. Kita kan orang-orang terpelajar. Masa ngamuk-ngamuk gara-gara film? Jadi kalau mau, lihat ke sana. Ketika ada pemerintah yang fasilitasi kan mahal juga ke sana kan. Ketika ada pemerintah yang mau fasilitasi harusnya ya udah yuk kita lihat di sana biar objektif gitu. Kita lihat betul-betul di sana benar nggak seperti yang digambarkan di film itu. Ya maksudnya kan baik. Justru aneh kok marah ketika diajak ke sana kok marah. Terus Anda marah-marah berdasarkan apa? Berdasarkan film marah-marahnya kan. Ya nanti saya lihat film lain juga marah-marah lihat film kan. Film sebagai sebuah tontonan lah. Tapi sebagai dasar untuk berdebat sebagai dasar untuk marah-marah, saya rasa itu agak-agak jauh lah gitu.
0: Tapi kalau memberikan masukan ke pejabat tidak ada salahnya dong?
10: Nggak ada salahnya.
0: Tidak salahnya kan?
10: Nggak ada salah kan? Kan diterima.
0: Masukan mahasiswa
10: kan diterima.
0: Baik.
10: Gini, diterima itu belum tentu kita setuju, tapi kan kita boleh memperdebatkan itu kan? Kita boleh memperdebatkan itu kan? Gitu. Dan jangan anti juga berdebat.
0: Baik. Istana lebih cenderung kemana, Mbak Dahasan? Apakah lebih suka dikritik di media sosial atau justru on the spot di lapangan?
10: Kita sih lebih suka ya datang langsung kemudian berdiskusi dengan mahasiswa itu karena kita ngerasa kalau hadap-hadapan itu lebih genuin. Saya kan saya sendiri juga sudah datang ke 5 kampus dan sejauh ini baik-baik aja. Pertanyaan tajam-tajam, jangan salah, pertanyaan tajam-tajam, kritis-kritis, tapi menurut saya disampaikan dengan cara yang juga sangat sangat intelektual gitu loh. Dengan bahasa yang juga sangat-sangat intelek gitu. Terakhir saya Universitas Pasundan beberapa minggu lalu. Itu pertanyaannya tajam-tajam. Tapi disampaikan dengan dengan adab dan cara yang sangat intelektual dan Iya kan kita juga happy, kita baik. Tahu apa yang jadi pikiran mahasiswa, tapi mahasiswa setidaknya juga dapat penjelasan dari tangan pertama.
0: Baik.
10: Kan gitu, kan gitu. Kalau di media sosial kan ya oke lah kita bisa baca, tapi mungkin sudah ada unsur-unsur provokasi kah di sana, sudah ada unsur-unsur kemudian penggiringan dan penggalangan, framing di sana, di media sosial kan banyak hal baik. Yang seperti itu. Jadi... harusnya, kalau menurut saya harusnya diterima dengan baik loh upaya pemerintah untuk mau datang beberapa anggota kabinet meladeni dalam tanda kutip teman-teman di kampus yang kita tahu pikirannya tajam-tajam, kritikannya juga tajam-tajam, tapi suasananya tetap suasana intelektual.
0: Baik, siap gitu. Untuk diajak berdebat begitu ya, Hasan. Mau dong, Hasan,
10: saya
0: apa
10: juga
0: sih?
10: Kalau diundang saya datang, saya selalu datang kalau diundang.
0: Terakhir datang kemana?
10: Ya, 2 minggu atau 3 minggu lalu saya ke Unpas ya.
0: Unpas, dan mereka senang dengan kehadiran
10: Dasar. Saya nggak tahu mereka senang apa enggak, tapi saya yang senang.
0: Terpuaskan dengan jawabannya.
10: Iya, saya nggak tahu mereka puas apa enggak, tapi saya sangat senang
0: baik.
10: Bisa hadir di sana.
0: Apa sih pertanyaan tajam yang ditanya oleh mahasiswa ke istana, ke beberapa kampus yang paling tajam apa nih kira-kira?
10: Iya, kalau ke saya banyak pertanyaannya. Kenapa komunikasinya kurang jelas? Kita nggak paham apa yang dimaksud oleh pemerintah.
0: Okay.
10: Buat saya itu pertanyaan valid. Kalau Anda nggak paham, ayo kita urai. Benang nggak pahamnya di mana. Okay. Contoh.

0: di bagian mana gitu.
1: Oke.
0: Okay. Kalau kita ngobrol ketemu itu, kita tahu benang kusut yang mau diurai di mana.
1: Oke, okay, termasuk benang kusut yang terurai, Anda urai gitu ya di media sosial. Ada kritik juga di media sosial dari sejumlah kebijakan pemerintah. Ada juga yang mendukung makan ke pemerintah. Ini bazar pemerintah atau siapa sih sebenarnya?
0: Loh, apakah orang yang mendukung pemerintah itu
1: salah,
0: harus dianggap sebagai bazar?
1: Oke. Okay.
0: Pemerintah itu kan punya pendukung.
1: Baik.
0: Kalau dia nggak punya pendukung, nggak menang dia pemilu. Apa kemudian kalau dia berposisi sebagai pendukung harus dicap sebagai buzzer atau penjilat pemerintah?
1: Okay.
0: Kalau ada orang yang boleh mengkritik pemerintah, harusnya dengan cara berpikir yang sama di era demokrasi, orang juga boleh membela pemerintah.
1: Okay.
0: Dan itu diposisikan sama. Nggak ada soal benar dan salah. Anda, soal boleh-boleh aja. Anda mengkritik pemerintah boleh, orang yang membela pemerintah juga boleh. Gitu.
1: Termasuk membela program MBG. Kami dapatkan sumbernya dari lapangan. Ada emak-emak gelar aksi minta program MBG dilanjutkan. Ini pro pemerintah, narasi yang dibangun. Ini murni dari mereka suaranya, kalau istana melihat.
0: Silakan aja teman-teman.
1: Ini di Jakarta Pusat nih, dasar aksi damai, meminta MBG dilanjutkan karena membantu gizi anak dan lansia yang
0: tapi mereka yang masyarakat Indonesia kan, bukan bukan orang asing kan itu?
1: Iya, Indonesia.
0: Iya, kalau masyarakat Indonesia yang datang menyampaikan itu semua ditanya murni nggak murni itu maksudnya gimana?
1: Oke.
0: Kecuali ini orang asing gitu.
1: Oke.
0: Yang kita suruh. Terus ini masyarakat Indonesia kan?
1: Oke.
0: Mungkin saja kan mereka penerima manfaat. Mereka yang awalnya harus menyiapkan 3 kali sehari makanan untuk anak-anaknya, sekarang dia siapkan cukup 2 kali sehari.
1: Oke.
0: Iya kan? Ibu-ibu hamil dan balita yang awalnya mungkin sulit mencari asupan makanan bergizi, sekarang diantar ke rumah mereka makanan bergizi. Jangan nutup mata juga bahwa banyak yang sudah menerima manfaat. Ada puluhan juta orang yang sudah menerima manfaat, kita nggak boleh tutup mata. Makanya saya sarankan, kalau mau fair, teman-teman yang tidak setuju ini, jangan terperangkap di bubble-nya aja. Diskusi sama temannya kemudian tolak. Coba dirobek bubble-nya itu, keluar. Keluar, ketemu sama orang yang menerima manfaatnya. Sehingga kita bisa tahu nih, diskusinya kita bisa tahu. Walaupun, harus ada perbaikan, harus. Kalau pemerintah nggak sadar ada perbaikan, kemarin nggak diganti tuh 3 orang pimpinan BGN, 3-3-nya diganti. Ada pembenahan mendasar sekarang di dalam pelaksanaan MBG, itu bagian dari self-correction-nya pemerintah.
1: Baik,
0: kita mau mengoreksi itu. Tapi program ini adalah janji politiknya presiden. Ketika presiden kampanye, itu satu bundling dengan janji-janji politik.
1: Baik.
0: Ketika dia terpilih menjadi presiden, itu artinya masyarakat meng-approve proposal calon presiden itu. Dan proposal ini kan nggak disembunyikan. Disampaikan terang-terangan ketika kampanye, artinya di-approve oleh masyarakat.
1: Baik.
0: Ketika implementasi, harus ada koreksi, perbaikan, tapi kalau dihentikan, Anda harus buka lagi nih lembaran sejarahnya. Ini proposal calon presiden yang di-approve oleh masyarakat Indonesia ketika pemilu.
1: Mustahil rasanya bisa top begitu, termasuk kopias merah putih.
0: Ya, kalau menurut saya, ada penyesuaian-penyesuaian wajar. Tapi bahwa program ini harus berjalan, ya tetap harus berjalan. Gitu, karena ini kan janji politiknya presiden kepada masyarakat.
1: Ya, dan janji Pak Kodari juga, tim istana yang kepala Bakom menyatakan pembenahan MBG, EBGN terus lakukan begitu sampai dengan
0: kedepannya
1: tidak lagi menambah SPPG. Fokus terhadap dapur yang sudah ada. Ini ya, untuk efisiensi yang dilakukan.
0: Tidak ada penambahan dapur, ada moratorium dulu sementara. Jadi sekarang yang sudah ada ditingkatkan kualitasnya supaya standarnya sama semua. Supaya juga tidak ada lagi kejadian-kejadian keracunan, kejadian-kejadian makanan yang tidak fresh. Standar alat-alatnya juga harus ditingkatkan supaya nggak usah masak tengah malam lagi. Nggak masak kalau jam 2 malam masaknya, disajikan jam 10 pagi kan sudah sekian jam sudah ada potensi makanannya ada bakteri, makanannya tidak fresh lagi. Tapi dengan alat-alat yang standar, bisa masak jam 6 pagi, makanannya di-serve jam 10 pagi, itu kan jauh lebih baik. Kira-kira kayak gitu.
1: Ada lagi program yang harus ditinjau ulang lagi ke depan?
0: Apa? Bukan soal ditinjau ulang mungkin ya. Bahwa
1: dibenahi.
0: Dibenahi. Nah, kalau dibenahi...

0: Semua program pasti akan ada aja tuh hal-hal yang perlu dibenahi. Jadi pembenahan itu hukum alam aja.
1: Oke.
0: Apakah pembenahannya besar-besaran atau pembenahannya minor aja? Tapi bahwa pembenahan itu harus ada terus-menerus.
1: Termasuk ini Dahasan, saya juga turun ke lapangan gitu ya, ke sejumlah daerah melihat koperasi Desa Merah Putih belum ada ininya ya,
0: Pergerakan
1: suarakan yang cukup
0: silakan
1: masif suarakan, gitu ya.
0: Ini silakan suarakan supaya
1: pelan-pelan untuk dioperasikan atau memang ada informasinya ada pengurangan begitu yang akan di
0: ya nanti kan akan dilihat ketika misalnya ada daerah-daerah yang sulit untuk menemukan lahan yang memadai, tentu bisa di moratorium dulu. Karena kan mencari lahan untuk bisa memenuhi standar KDMP kan juga tidak mudah. Tapi begini, kalau ada yang tidak baik di lapangan, itu kita terima kasih loh. Teman-teman media menyampaikan itu selama niatnya tidak buruk. Maksudnya tidak buruk, tiba-tiba ada satu masalah, kemudian solusinya adalah stop programnya. Tapi bahwa ini ada masalah di lapangan, dan harus kita evaluasi, harus kita koreksi, semangat kita sama.
1: Baik.
0: Bahkan dari pemerintah pun semangatnya sama. Ya, jadi sekarang kalau ada program, kita dukung program ini supaya jalan dengan baik. Kita mungkin beda cara. Teman-teman media, teman-teman masyarakat lapangan melihatnya, oh ini belum maksimal. Kita harus suarakan nih. Kita harus liput nih supaya ini bisa lebih maksimal lagi. Kalau gitu semangat kita sama gitu.
1: Keresahan berikutnya yang timbul adalah menyuarakan harga BBM non subsidi gitu ya, yang dinaikkan. Tadi jubir ESDM saya kutip pernyataannya Dwi Anggia menyebutkan ada potensi penurunan. Ini akan terjadi penurunan. Anda juga di Pertamina nih.
0: Kan harga BBM non subsidi itu mengikuti harga pasar. Dan dievaluasi setiap bulan. Jadi Pertamina juga akan melihat rata-rata satu bulan terakhir kita perolehan harga crude maupun BBM produknya itu berapa. Makanya bisa lihat-lihat turun naik aja tuh. Ada yang dari 28.000 kemudian sekarang sudah turun jadi 24 atau 25.000 itu sudah mekanisme pasar aja. Kalau kemudian nanti 24.000 ada yang naik jadi 24.500 itu mekanisme pasar untuk BBM non subsidi. Sebenarnya BBM non subsidi ini harusnya idealnya begitu perang terjadi udah otomatis naik.
1: Ikuti harga besok, pasar begitu ya.
0: Besoknya harga BBM sudah naik. Tapi kan pemerintah punya wisdom. Gak bisa kaget kayak begini. Jadi ditahan dulu, makanya BBM yang lain kayak turbo dan lain-lain itu baru naik bulan April. Padahal harusnya Februari, akhir Februari, awal Maret itu sudah harganya sudah melambung gila-gilaan baru naik bulan April. Dan Pertamax itu ditahan 4 bulan baru naik. Jadi ditahan itu bukannya nggak bleeding, itu bleeding.
1: Bleeding ternyata ya.
0: Bleeding karena sudah dijual di bawah harga pasar dan akhirnya bulan Juni dilepas ke harga keekonomian. Tapi kalau nanti harga kan sekarang sudah damai nih. BBM juga sudah bisa keluar dari Selat Hormuz, misalnya BBM harga crude oil dunia sudah mulai turun nanti. Bulan depan pasti ada evaluasi lagi tuh. Kalau rata-ratanya turun, dia akan turun dengan sendirinya.
1: Tapi sejumlah daerah di Indonesia mengalami kekosongan Pertalite nih dan juga Pertamax. Dahasan apa yang menyebabkan ini terjadi sebenarnya?
0: Kita kan memang di dunia ini selama perang itu, supply BBM tuh 20% tuh nggak ada. Jadi kalau kita bicara dalam konteks seluruh dunia itu, satu dari lima orang itu nggak kebagian BBM loh. Tapi kita sebagai sebuah bangsa nih, alhamdulillah nih BBM kita cukup. Ya adalah mungkin keterlambatan pengiriman karena cuaca mungkin, karena kan kita nggak daratan semua, kita kan pulau-pulau juga. Kapal yang terlambat mungkin, atau ada kapal yang rusak di tengah jalan mungkin, itu mungkin yang menyebabkan antrian, tapi kan nggak berkepanjangan. Mungkin antri sehari menjelang kapalnya merapat, besok dia sudah normal lagi. Mungkin saja seperti itu kan. Jadi kita alhamdulillah masih tergolong sangat baik. Di antara negara-negara yang net importer, kita kan net importer nih. Kita masih tergolong baik loh. Bisa menjamin barangnya ada. Dan itu juga karena hubungan baik presiden dengan negara-negara lain.
1: Artinya migrasi mereka yang menggunakan pertama
0: Pertalite kan harus ke pakai Pertalite. Pertalite kan harus pakai barcode.
1: Yang motor banyak yang beralih ke Pertalite.
0: Tapi kan akhir-akhir ini kalau dari Pertamax. Tapi sebenarnya Pertalite kan BBM subsidi dan dia harus pakai pakai barcode. Kalau dia punya barcode, dia bisa.
1: Kalau banyak yang memakai Pertalite, artinya subsidi energi makin terbebani.
0: Iya, takkan ininya kayak gitu juga. Hmm. Kalau Pertamax di bawah harga standar kan terbebani juga.
1: Oke, baik.
0: Nah, maksudnya logikanya harus diluruskan. Hmm. Kalau Pertamax dijual di bawah harga pasar kan bleeding juga.
1: Oke.
0: Artinya kalau untuk masyarakat yang paling membutuhkan, kita bicara solar, biosolar, kita bicara Pertalite,
1: baik,
0: pemerintah masih handle itu. Bleedingnya ditanggung oleh negara gitu.
1: Baik. Sejumlah ekonom menyebutkan terkesan komunikasi yang disampaikan ke publik sembunyi-sembunyi dari Pertamina. Artinya tidak berjalan mulus, tiba-tiba kita dikagetkan malam hari dengan kenaikan BBM. Ini bagaimana?
0: Pertama
1: subsidi begitu ya.
0: Pertama aja.
1: BBM, ya BBM subsidi lah begitu katakan begitu. Ini
0: walaupun
1: bagaimana?
0: Kan sebenarnya BBM non subsidi kan memang nggak pernah diumumkan kan. Kita nengok besok aja.
1: Tapi
0: kan
1: 4.000 cukup.
0: Ya karena sudah ditahan 4 bulan.
1: Memberatkan dasar.
0: Kan pilihan-pilihannya apakah kita mau naikkan di 1 Maret atau kita tahan dulu gitu. Itu karena sudah terlalu lama ditahan.
1: Oke, sudah lama ditahan. Nah, akhirnya Pak Presiden cukup ada ini ya.
0: Karena sudah terlalu lama ditahan itu kenaikannya.
1: Harusnya dinaikkan di bulan April begitu ya, bulan Maret ya?
0: Sebenarnya bulan Maret harusnya sudah naik semua begitu. Itu.
1: Terakhir karena nih, Dahasan yang juga cukup menjadi sorotan adalah komunikasi yang disampaikan ke publik dari antar pejabat ini juga dikritisi. Termasuk beberapa waktu lalu Pak Menkyu dan juga Pak Peri, Gubernur BI, beda pandangan. Ini wajar dalam kabinet atau bagaimana dalam pemerintah?
0: Kalau BI itu kan dia institusi yang independen.
1: Oke.
0: Tapi setelah didudukkan bersama oleh Wakil Ketua DPR kan mereka sudah sepakat.
1: Oke.
0: Mereka sudah sama bahasanya. Hari ini kita bicara soal Indonesia nih. Nggak bicara soal sektoral masing-masing. Ini moneter dan fiskal nggak jalan sendiri-sendiri lagi.
1: Okay.
0: Tapi harus saling, mampu saling backup dan mampu saling kerjasama. Dan buktinya setelah mereka ketemu, setelah ada kesepahaman, mau sama-sama bekerja dalam konteks Indonesia Incorporated, ya sama-sama demi bangsa, pasar mulai pulih kan.
1: Oke.
0: 10 hari terakhir, hari ini mungkin koreksi tipis, tapi 10 hari terakhir pasar mulai, market mulai pulih kan, positif sekali, sudah di atas 6.000.
1: Oke.
0: Menuju 7.000 lagi. Nanti nilai tukar rupiah juga sejauh ini lumayan oke. Sudah mulai 17.700, nggak di atas 18.000 lagi. Jadi ini kan sinyal positif setelah mereka berdua ketemu. Gitu. Tapi memang harus ada yang mempertemukan. Dan setelah mereka dipertemukan, sudah sama, sepakat, oke. Market juga bisa lihat, oh iya, ini negara sudah firm ini.
1: Kondusif.
0: Dan sudah kondusif.
1: Sudah stabil ya. Terakhir, saya ingin Anda meyakinkan publik di 280 juta penduduk Indonesia ini yakin ke pemerintah. Pemerintah tidak membungkam suara dari rakyat. Karena rakyat menolak pemerintah bungkam untuk aspirasinya. Bagaimana memastikan itu?
0: Siapa yang dibungkam ya? Itu mantan ketua BEM UGM masih keliling-keliling aja ngomong tiap hari makin lama bahkan makin kurang bisa diterima omongannya tapi masih baik-baik aja, masih ngomong-ngomong aja. Senat Serikat Mahasiswa UGM entah merilis apa-apa yang kalimatnya menurut saya sudah nggak proper. Masih masih akunnya masih ada. Orang-orangnya masih ada.
1: Baik.
0: Kalau mau jujur. Dalam soal kebebasan berekspresi. Pemerintah kita terlalu baik loh.
1: Oke.
0: Nggak akan bisa kayak gini
1: siap
0: di Singapura.
1: Siap dikritik gitu ya?
0: Iya, nggak bakal bisa kayak gini di Singapura.
1: Oke. Negara demokrasi beda sama Singapura.
0: Iya makanya, nggak bakal bisa kayak begini juga mungkin di negara-negara lain yang mengatasnamakan dirinya demokrasi loh.
1: Oke.
0: Kita masih terlalu bebas dan cenderung mengabaikan adab, sopan santun, dan etika. Tapi ya namanya demokrasi.
1: Oke.
0: Gitu. Kita belum ada aturan main bersama, sehingga berdebat tuh boleh. Sejak dahulu kala, kita berdebat. Founding fathers kita juga berdebat aja kerjanya. Tapi berdebatnya di ranah pikiran. Berdebatnya di ranah intelektual. Bukan di ranah emosi.
1: Baik.
0: Bukan di ranah kebencian. Bedanya itu aja. Itu yang mau kita galakan sama-sama. Debat-debat aja. Kita gak setuju gak apa-apa. Perdebatan semakin keras sekalipun gak apa-apa. Tapi bukan permusuhan. Karena kita sama-sama bangsa Indonesia.
1: Oke.
0: Tujuan kita sama. Cara kita mungkin berbeda.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Baik, ditunggu nih sejumlah pejabat istana akan turun ke lapangan, ke kampus-kampus, siap untuk berdebat, ruang diskusi gitu ya.
0: Asal jangan diusir lagi.
1: Yang bilang diusir siapa nih, Dah Hasan?
0: Itu kan
1: situasi
0: diusir
1: kan kondusif. Bukan diusir tapi ya, gitu ya.
0: Asal jangan diusir lagi.
1: Baik, terima kasih untuk waktu yang luar biasa. Semoga bisa dipahami oleh masyarakat luas bahwa istana tentu menjawab semua keresahan dari publik. Tidak hanya di media sosial, tapi langsung ke istana langsung disampaikan begitu ya. Siap menerima 24 jam nih, Dah Hasan, dari masyarakat.
0: Ya.
1: Oke, terima kasih untuk waktunya. Atas perbincangannya, Hasan Nasbi, penasihat dari bidang komunikasi presiden. Selamat sore. Assalamualaikum, Dah Hasan.
0: Ya.
1: Selalu Anda.
0: Terima kasih.
1: Dan berikutnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan kondisi pasokan batu bara untuk pembangkit listrik milik PT PLN Persero di tengah munculnya isu mengenai keterbatasan stok energi primer. Informasi selengkapnya hadir sejeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Kawasan Jalan Jenderal Sudirman Kota Ambon, Maluku membiru dipenuhi pendukung Argentina yang turun ke jalan merayakan kemenangan tim Argentina 3-0 atas Aljazair di penyisihan Piala Dunia. Massa bahkan mengumandangkan Lionel Messi sebagai jagoan dunia. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memberikan klarifikasi terkait insiden yang terjadi dalam diskusi bersama mahasiswa di kampus UGM Sleman, Yogyakarta, Senin malam. Sudaryono menegaskan bahwa kehadirannya bersama Menteri ATR BPN Nusron Wahid dan Budiman Sujatmiko bertujuan untuk berdialog secara terbuka dengan mahasiswa. Menurutnya, sejak awal forum dibuka untuk berbagai pertanyaan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Dan berikut petikan wawancara anchor CNN Indonesia, Dea Kartika, bersama Wamentan Sudaryono, Rabu pagi.
3: Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah isu penting ini diperhatikan oleh masyarakat. Yang terbaru, soal diskusi antara tiga pejabat pemerintah dengan mahasiswa di kawasan kampus UGM Yogyakarta. Saya akan mewawancarai Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Sudaryono. Halo Bapak, apa kabar?
4: Selamat pagi.
3: Terima kasih atas waktunya. Ini sepertinya setelah kejadian di UGM kemarin, semua orang mencari Bapak, mencari penjelasan. Sebenarnya video-video yang ada di media sosial ini narasinya bermacam-macam, Pak Wamen. Tapi kalau dari sudut pandang Anda, seperti apa Anda memotret situasi kemarin di kawasan UGM?
4: Ya, jadi kan ini kan sebetulnya bukan juga acara kami yang pertama. Dan kami, saya, Pak Nusron, bahkan juga Pak Budiman Sujatmiko itu kan di tempat lain kan sebetulnya juga sudah banyak melakukan kegiatan semacam ketemu dengan mahasiswa, ketemu dengan banyak kalangan lah. Salah satunya mahasiswa dan juga kalau saya kan nambah petani, nambah mungkin kalau kelompok GUS, kelompok pesantren dan lain-lain. Jadi sebetulnya pertemuan dengan mahasiswa itu bukan yang pertama. Dan pada intinya kan kita ingin berdiskusi. Tujuannya dua, simpel aja. Tujuannya adalah kita memberitahu dan mencari tahu. Kita memberitahu apa yang pemerintah lakukan dan juga kita mencari tahu sebetulnya orang itu apa sih gitu, aspirasinya apa, pertanyaannya apa, komplainnya apa, kesedihannya apa, kekecewaannya apa, kemarahannya apa. Gitu. Sehingga jangan-jangan marah, sedih, kecewa, komplainnya itu sebetulnya.

0: akhirnya ada jawabannya. Kalau nggak ada jawabannya, maka mari kita perbaiki apa yang kurang baik gitu. Maksudnya, dan sejauh ini so far so good gitu ya. Jadi kami datang ke UGM dengan niatan yang baik, kita ingin ketemu dengan civitas kampus, dengan mahasiswa UGM dan mahasiswa Jogja sekitar UGM. Tujuannya adalah tadi, tujuannya adalah memberitahu, barangkali untuk diberitahu, mereka diberitahu apa yang sedang dikejar oleh pemerintah, dan juga kita mencari tahu apa sebetulnya kegundahan-kegundahan dari teman-teman mahasiswa ini gitu. Dan saya tidak menduga gitu, ya tidak menduga akan terjadi seperti itu. Sebetulnya kan acaranya sudah jalan Mbak,
1: yeah. Ya.
0: Jadi acara sudah jalan sekitar 30-40 menit, saya sudah sempat paparan juga. Nah, biasanya kan kita paparan dulu habis itu, dan juga kami sampaikan, tiga-tiga kami dari saya, Pak Nusron dan Pak Budiman John, mungkin menyampaikan, tanya apa saja. Bahkan kadang kita sampaikan, adili kami di sini, secara demokratis kita adu argumen, kita tanya, kami jawab, kalau kurang puas kita tanya. Bahkan kalau ada yang barangkali ya, ada pertanyaan, aspirasi yang tidak bisa kita jawab, nanti kita follow up lagi gitu. Intinya adalah kami ingin berbicara, tapi juga kami ingin lebih banyak mendengar juga sebetulnya apa sih yang menjadi apa, menjadi topik atau menjadi satu diskursus di antara teman-teman masyarakat itu, sebetulnya itu sih.
1: Ketua SEMA UGM kan menyampaikan ya di rilisnya bahwa diskusi itu tidak setara begitu. Yang Anda pahami tidak setara itu terjadi nggak menurut Pak Wamen di sana malam
0: nggak,
1: itu?
0: Nggak ada diskusi kan? Maksudnya diskusinya kan nggak ada. Jadi kejadiannya adalah kami datang, kami acara dibuka. Bahkan sebetulnya sebelum acara itu sorenya tuh ada acara-acara sebelumnya yang tujuannya itu tadi. Tujuannya adalah kita ingin lebih banyak mendengar, kita ingin lebih banyak tahu. Sekalian juga barangkali pertanyaan yang dijawab gitu.
1: Yeah.
0: Nah kami datang, kami jelaskan, ya kemudian selang 30-40 menit kemudian ada sekelompok orang yang masuk ke panggung teriak-teriak. Dan itu bukan juga kejadian yang pertama, maksudnya di kejadian yang sebelumnya itu biasa orang masuk panggung teriak-teriak, gak ada masalah, kita kasih mic.
1: Sudah pernah terjadi?
0: Dia mau apa gitu, dikasih mic, kamu mau apa? Ya dia bisa shouting, wah gitu, boleh. Tapi kemudian itu menjadi diskusi. Cuma yang kejadian di UGM kemarin itu, orang datang teriak-teriak dikasih mic, bukan bertanya, bukan mengutarakan apa yang menjadi kegundahan dia, tapi kemudian memprovokasi yang lain untuk kemudian datang lebih banyak ke panggung. Dan itu nggak ada masalah.
1: Yeah.
0: Datang lebih banyak pun nggak ada masalah. Yang penting niatnya adalah kita berdialog, berdiskusi dengan baik. Ya kan gitu. Aktif mencari tahu kan nggak ada masalah juga. Cuman akhirnya bukan pertanyaan yang kami dapatkan, bukan sebuah aspirasi yang kami dapatkan, tapi kemudian mereka menginginkan sekelompok itu menginginkan bahwa diskusi ini untuk tidak terjadi. Sementara kalau Anda lihat di video, orang yang duduk itu sebetulnya nggak kemana-mana. Karena memang kita banyak orang, banyak mayoritas di antara mereka itu sebetulnya, saya harus katakan di sini, banyak mayoritas dari adik-adik mahasiswa ini sebetulnya menginginkan ini. Gitu. Hanya ini ada sekelompok yang mungkin barangkali tidak menginginkan ini. Kemudian, dan kami berusaha bertahan Mbak Dea. Kenapa saya berusaha bertahan? Karena ya memang kita ingin dialog. Orang boleh teriak, boleh. Orang boleh dengan emosi, ya. Kan gini, orang boleh punya perasaan, emosi. Tapi kalau tidak dilukiskan dengan kata-kata, tidak digambarkan dalam sebuah kalimat, kan lawan bicara tidak tahu. Sebetulnya yang membuat Anda marah itu apa? Kan begitu, kita kan tidak bisa menduga seseorang. Dia marah itu karena apa kalau dia nggak ngomong, kan? Nah, kita ingin, Anda boleh berimosi, boleh mengekspresikan emosi, boleh. Kecewa, sedih, dan lain-lain, boleh. Tapi kalau nggak ngomong kan saya nggak ngerti. Gitu. Nah, jadi kami sebetulnya yang kami inginkan itu. Cuma kemudian akhirnya setelah sekian lama, mungkin setengah jam kami bertahan, terus lempar air, terus ada yang berusaha mukul, dan lain-lain. Ya. Kemudian tim menyampaikan, Pak, ini kayaknya mereka nggak menginginkan ada diskusi. Jadi gimana? Kita ini aja, Pak, pulang aja. Jadi saya sama Pak Nusron
1: pulang ya?
0: Keluar gitu, keluar. Dan kalau orang bilang mengatakan, oh ada aksi kejar-kejaran, nggak ada, kita nggak lari, nggak kemana-mana. Kita keluar, habis keluar, kita masuk mobil, kan mau pulang ya. Begitu masuk mobil, dia ada. Nggak boleh keluar, terus dicari-cari gitu. Kami di mobil 15 menit, Terus di luar orang teriak-teriak, oh, apa lu ngomong Pak Daryono? Karena ada yang nyari, ya kita keluar dari mobil lagi. Ada apa? Kamu mau apa? Gitu. Nah, beliau, terus mereka mengamankan, kita mau ini duduk diskusi. Yaudah, akhirnya kita duduk di aspal itu.
1: Oh.
0: Kita duduk di aspal, semua duduk. Kemudian, ayo, apa yang mau kau tanyakan? Gitu. Ya artinya yang saya sesalkan itu adalah gini loh. Kalau maunya diskusi, mendingan kan di dalam gitu.
1: Yeah.
0: Ya kan, di dalam ada sound sistemnya, ada AC-nya, terus kita bikin, terus ada kameranya. Jadi kalau ada kamera kan artinya apa? Artinya kan orang bertanya dan menjawab, itu ada record-nya. Record itu kan bentuk pertanggungjawaban.
1: Ya.
0: Dipertanggungjawabkan di hadapan publik kan gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Tapi enggak, oke, akhirnya kita layani, ada yang nanya mengenai kemiskinan, mengenai food estate, mengenai pesta babi, dan kami jawab.
1: Ya.
0: Kalau Anda lihat pesta babi, kemudian Anda merasa ada penggusuran dan lain-lain ya, dan itu bagus ya. Artinya kalau mahasiswa gundah, marah terhadap aksi penggusuran, itu satu sikap yang baik. Hanya kan memang harus dibuktikan, ada enggak gitu. Makanya ayo kita pergi ke sana, saya buktikan. Kami merasa pemerintah tidak ada gusur siapa-siapa gitu. Kita pergi ke sana, enggak mau gitu. Kemudian ada satu pertanyaan ini yang akhirnya jadi deal breaker lah ya, itu adalah pertanyaan apakah Anda merasa bersalah.
1: Nah ini yang juga saya ingin tanyakan, ada potongan videonya dan ramai dibahas. Itu sebenarnya mereka bertanya apa? Bapak paham nggak apa yang mereka tanyakan?
0: Saya jujur aja sebetulnya nggak begitu paham. Apakah Anda merasa bersalah? Bingung gua, bersalah apa? Apa saya tadi pagi lupa sholat subuh atau saya lupa bayar cilok, tadi saya lupa bayar, apa saya nggak ngerti yang dimaksud Anda merasa bersalah. Belakangan kan kemudian saya juga dikirimi ini kan rilis dari mereka ada di mahasiswa itu bahwa itu artinya merasa bersalah dengan kebijakan atau apalah. Kami merasa we are trying to our best lah. Kan tidak ada satu pemerintah itu kemudian dengan sengaja melakukan kejahatan terhadap rakyat, kan enggak ada. Kalau misalnya kita ngomonglah program swasembada misalnya.
1: Ya.
0: Dengan cara distribusi pupuk misalnya dipangkas distributornya, pupuk langsung ke petani gitu misalnya. Kan tujuan programnya baik, dirasakan dengan baik. Terus apakah semua merasakan kebaikan itu? Bisa jadi ada satu dua orang yang tidak merasakan itu. Mungkin ada oknum yang nakal, mungkin ada orang yang kemudian masih melakukan tindakan-tindakan yang nggak baik sehingga merugikan petani. Itu yang harus kita bereskan gitu. Nah, bahkan Mbak, di pertemuan-pertemuan dengan ada di mahasiswa yang lain itu kita bisa dapat insight. Oh, di tempat kami Pak itu banyak anak-anak muda pengangguran, bisa nggak dikasih program? Oh, di tempat kami Pak itu kering Pak, kita butuh irigasi, bisa nggak diperbaiki? Jadi, kita banyak juga dapat masukan yang bagus untuk kami follow up gitu.
1: Baik.

0: Seekor monyet liar masuk ke pemukiman warga hingga kerap menyerang anak-anak di Palembang, Sumatera Selatan. Warga pun melapor dan meminta bantuan petugas pemadam kebakaran untuk menangkap monyet tersebut. Sementara itu, 23 ekor domba milik warga di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah terpanggang saat api membakar kandang.
1: Ini harus berjibaku untuk menangkap seekor monyet liar yang berlarian di dalam rumah warga. Monyet tersebut bahkan semakin agresif dan akan menyerang petugas. Upaya petugas berhasil ketika monyet akhirnya bisa ditangkap. Monyet liar ini disebut-sebut kerap masuk ke permukiman dan meresahkan warga.
2: Untuk monyetnya agresif, Pak, sangat agresif untuk dilawan.
3: Itu ada berapa monyet?
2: Cuma satu, Pak.
3: Cuma satu. Oh, tapi itu sering meresahkan warga ya?
2: Sering, Pak.
3: Sering.
2: Karena monyet itu cuma ada di sekitaran di situ itu.
3: Itu pernah menyerang warga menurut keterangan warga atau nggak pernah?
2: Anak kecil, Pak.
1: Setelah ditangkap, monyet tersebut diserahkan ke BKSDA Sumatera Selatan. Kebakaran melanda sebuah kandang milik salah satu warga desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Akibat kebakaran ini, 23 ekor domba hangus terpanggang. Api diduga berasal dari perapian tradisional untuk mengusir nyamuk di sekitar kandang.

0: sepenuhnya mati hingga merambat ke kandang. Kencangnya embusan angin dan kandang yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar.
1: Total ada besar kecil keseluruhan 24 ekor yang hangus 23 ekor. Yang selamat tadi ada yang lari sekitar 1 ekor.
0: Akibat kejadian ini, pemilik kandang diperkirakan mengalami kerugian 25 juta hingga 30 juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Viral di media sosial, wahana keranjang langit di objek wisata Lembah Purba Sukabumi tiba-tiba berhenti dan bertabrakan di ketinggian 150 meter. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, acara Jalan Sehat memperingati 1 Muharram diwarnai kericuhan. Ratusan peserta berdesakan hingga terinjak-injak karena tidak mendapat kupon undian.
3: Kericuhan terjadi saat ratusan peserta Jalan Sehat berebut kupon undian di area depan Masjid Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur, Selasa siang. Ratusan peserta ini merangsek masuk ke area panitia karena kecewa saat di pos pembagian kupon disebutkan kupon sudah habis. Peserta berdesakan hingga beberapa di antaranya pingsan akibat terinjak-injak.
4: Saya tidak dapat kupon. Sekitar 50% dari berjalan kaki nggak ada yang dapat. Yang dijelek-jelekan hobinya. Saya lihat barusan di pembagian konsumsi, ya, di bagian konsumsi nggak dapat, nggak dapat kupon. Jadi maksudnya nggak dapat kupon dan kasihan yang jalan-jalan.
3: Sementara itu, pihak panitia mengklaim telah membagikan kupon sesuai jalur yang ditentukan. Peserta yang belum mendapatkan kupon adalah peserta yang tidak mengikuti aturan tersebut. Kamar amatir merekam momen wahana keranjang langit yang tiba-tiba berhenti di atas ketinggian 150 meter. Tak lama kemudian keranjang yang berhenti ditabrak oleh keranjang lain dari belakang. Insiden ini terjadi di kawasan objek wisata Lembah Purba, Suspension Bridge di kawasan Situ Gunung, Sukabumi, Jawa Barat. Beruntung tidak ada yang terluka atau terjatuh karena pengamanan berfungsi dengan baik. Menurut pihak pengelola, insiden ini terjadi karena wisatawan memainkan alat pengatur kecepatan atau potensio yang terpasang pada keranjang langit.
5: Karena di video juga memperlihatkan si tangannya ada di potensio, itu kan bisa dikurangi kecepatannya, bahkan bisa mati kalau dikurangi kecepatannya. Kemudian yang belakang kan nggak bisa stop karena tidak tahu. Dan akhirnya yang depan berhenti karena dikurangi kecepatannya atau menjadi pelan, yang belakang akhirnya mendekat dan terjadi nabrak. Nah, dengan nabrak itu sebetulnya si yang ditabrak dengan yang nabrak si keranjang yang belakang itu sebetulnya aman.
3: Pihak pengelola mengingatkan agar wisatawan menyerahkan operasional wahana kepada petugas. Wisatawan bisa duduk santai dan menikmati pemandangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kawasan wisata religi masih menjadi lokasi tujuan warga menghabiskan libur tahun baju Hijriah. Di Surabaya, sejumlah kawasan religi tak hanya ramai didatangi pengunjung lokal, namun juga wisatawan dari luar kota hingga mancanegara.
6: Di Surabaya, salah satu alternatif lokasi wisata religi yang dikunjungi warga di libur tahun baru Islam 1448 Hijriah adalah Masjid Muhammad Cengho. Seperti Kay, warga asal Jakarta yang menyempatkan melihat langsung masjid di Jalan Gading, Surabaya ini di sela waktu libur satu Muharramnya di Kota Pahlawan.
7: Ya, jadi hari ini saya memutuskan untuk pergi ke sini. Mungkin sebenarnya kan ini libur nasional ya, jadi semua orang tuh ada free time gitu. Jadi saya rasa selagi saya lagi ada di Surabaya, saya bisa eksplor ke sini. Soalnya kemarin-kemarin di Surabaya itu kok ya nggak sempet gitu mau ngelihat masjid ini. Nah, ini mumpung lagi liburan juga sama keluarga, jadi ya gitu.
6: Keunikan arsitektur masjid yang terinspirasi dari Masjid Niuji di Beijing ini diakui jadi daya tarik utama, termasuk bagi sejumlah wisatawan asing yang umumnya mengira masjid ini adalah kuil atau kelenteng.
8: So I've encountered this place on Google Maps and right away it caught my attention. I think this is one of the most interesting mosque I've ever seen. And I had to check it out, like the architecture, the unique

0: of this place, and I was super interested to come here and check this place.
1: One thing I like to do is whenever I go to a new place, I like to check out the mosques nearby. And when I went to Surabaya, I was just looking at like what are the unique mosques that I can look around. This is the first one that came up. Yeah. And this is the first Chinese mosque I've ever been to. So yeah. It's very unique.
2: Sempatkan pula belanja oleh-oleh di gerai souvenir Masjid Cheng Ho tertua dari 19 Masjid Cheng Ho yang tersebar di seantero Indonesia ini. Ada variasi songkok hingga wadah alat tulis bertema Masjid Muhammad Cheng Ho dengan kisaran harga antara Rp40.000 hingga Rp75.000. Berburu buah tangan seolah-olah jadi ritual wajib setelah wisata religi. Seperti halnya di pasar sekitar kawasan wisata religi, makam, dan Masjid Sunan Ampel. Aneka macam perlengkapan ibadah hingga pernak-pernik perhiasan sampai makanan khas ada di sini.
3: Ya, sekalian untuk berziarah ke makam Sunan Ampel. Ini masih nyari-nyari oleh-oleh khas Surabaya, khas di komplek pemakaman Ampel.
2: Kawasan religi Sunan Ampel memang jadi kawasan utama yang dikunjungi wisatawan di libur 1 Muharram. Biasanya pengunjung kompleks masjid dan makam Sunan Ampel, keluarga dan murid-muridnya ini biasanya akan lebih ramai lagi di malam 1 Muharram atau yang biasa disebut sebagai malam 1 Suro. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
4: Informasi seputar Piala Dunia 2026 akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.
5: Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
5: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
5: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
4: Timnas Argentina membungkam Aljazair 3-0 berkat hat-trick Lionel Messi dalam pertandingan Grup J Piala Dunia 2026 di Stadion Arrowhead Rabu pagi waktu Indonesia. Argentina unggul 1-0 pada melalui gol Lionel Messi pada menit ke-17. Selain itu ada 2 gol dianulir wasit pada babak pertama, yaitu satu milik Messi dan satu lagi dari Fares Shaibi. Pada babak kedua, tim Tango kembali menambah 2 gol melalui Lionel Messi, yaitu pada menit 60 dan menit 76. Hat-trick Lionel Messi di laga ini membuat ia sejajar dengan pencetak gol sepanjang masa Miroslav Klose dengan 16 gol. Ke-16 gol Messi dicetak dalam 26 laga keikutsertaannya dalam Piala Dunia. Messi sendiri mulai tampil di Piala Dunia tahun 2006. Dengan turnamen Piala Dunia yang masih berjalan, Messi masih mempunyai peluang untuk lewati rekor Klose. Dan di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambon, membiru dipenuhi pendukung Argentina yang turun ke jalan untuk merayakan kemenangan tim kesayangannya. Timnas Argentina meraih kemenangan usai melawan Aljazair dalam pertandingan Grup J di Piala Dunia 2026. Untuk memeriahkannya, warga kota Ambon, pendukung Argentina melakukan konvoi sambil mengenakan jersey dan mengibarkan bendera Argentina. Di sepanjang jalan, para pendukung ini mengumandangkan Messi adalah jagoan dunia. Untuk mengurai kemacetan yang diakibatkan konvoi, Polresta Ambon dan Pulau-Pulau Lease menerapkan sistem one way di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Timnas Prancis berhasil menang 3-1 atas Senegal dalam laga grup I Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat, Rabu dini hari. duel Prancis versus

0: Latihan intensif The Three Lions berlangsung di Kansas City, Amerika Serikat. Inggris datang ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu favorit juara. Tampil sempurna di sepanjang babak kualifikasi, Inggris menyapu bersih seluruh laga dan tidak kebobolan satu gol pun. Di bawah arahan pelatih Thomas Tuchel, permainan Inggris dinilai semakin terorganisir dan disiplin secara taktik. Kekuatan tim bertumpu pada sejumlah pemain kunci, termasuk Harry Kane, Jude Bellingham, dan Bukayo Saka.
1: Of course, we dream. I think we have a right to dream, but we don't want to be delusional. We know that it comes with a responsibility, and the responsibility is on the effort. We want to put the effort in and then deserve the outcome. So we do that, and it starts tomorrow.
0: Pertemuan dua tim unggulan grup ini akan berlangsung di Dallas, Texas pada Kamis dini hari waktu Indonesia. Laga tersebut diperkirakan menjadi penentu arah persaingan sejak awal turnamen.

Misteri kasus pembunuhan nenek dan wanita muda yang jenazahnya ditemukan di dalam sumur dan kamar di Desa Patik Raja Banyumas, Jawa Tengah, akhirnya terkuak. ARN alias D dibekuk polisi di wilayah Bawang, Banjarnegara. Saat diringkus, pelaku bersama istri serta dua anaknya yang akan diajak kabur ke Dieng dengan menaiki sepeda motor. ARN mengaku nekat membunuh neneknya K, 81 tahun, dan AA, 18 tahun, kekasih gelap sekaligus rekan kerjanya di pusat perbelanjaan di Purwokerto adalah untuk menguasai harta benda milik para korban.

0: residivis kasus kekerasan ini juga ternyata sudah merencanakan pembunuhan itu.
1: Mengalami kesulitan ekonomi. Yang kedua, dia tadi hendak meminjam uang dari neneknya. Begitu. Muncullah argumentasi oleh korban, utangmu yang dulu saja belum kamu lunasi. Kemudian korban satu yang merupakan nenek kandungnya ini membanding-bandingkan tersangka dengan cucu lain. Nah, di sini semakin menimbulkan niat si tersangka untuk menghabisi atau membunuh neneknya.
0: Sebelumnya, K 81 tahun dan AA 18 tahun ditemukan tewas di rumahnya di Desa Patik Raja Banyumas, Jawa Tengah, Jumat pagi 12 Juni. Jasad korban K ditemukan di dalam sumur, sementara korban AA ditemukan tewas di salah satu kamar dengan luka berat di leher. Tuah dari ulahnya, sang cucu kini dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup.
2: Telah ditemukan mayat perempuan.
0: Minggu siang, warga Desa Payung, Kecamatan Weleri, Kendal digemparkan dengan penemuan jasad seorang wanita tanpa identitas di semak-semak pinggir jalan raya Lingkar Weleri. Identitas korban akhirnya terkuak setelah polisi mengambil sidik jari korban. Korban bernama Lutfiah, 33 tahun, warga Kelurahan Sukodono, Kecamatan Kendal, Jawa Tengah. Identitas tersebut juga diakui oleh suami korban. Ia menyatakan istrinya itu sudah 4 hari menghilang sejak Kamis pagi. Awalnya korban pamit berbelanja kebutuhan untuk kios es teh miliknya, namun tak kunjung pulang.
3: Ya kayak keluarga biasa, udah sampai berbelanja dan pulang itu. Gak kepikiran sampai segitunya. Terus malam coba tak WA, balesnya lama. Terus telepon berdiri, cuman gak diangkat.
0: Kasus ini ditangani Polsek Weleri, polisi masih menunggu hasil otopsi dari tim forensik Polda Jawa Tengah untuk mengetahui penyebab kematian korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Dan kali ini bersama saya Bram Herlambang, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Sejumlah video peristiwa viral di media sosial di Jakarta Pusat. Viral seseorang berenang di kolam Bundaran HI Jakarta Pusat. Sementara itu di Tangerang, Banten, seorang pria diseret sejumlah petugas di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga menimbulkan kehebohan.
5: Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Kota Tangerang mendadak ramai pada Senin malam. Dalam rekaman video viral yang beredar, terlihat seorang penumpang diseret oleh sejumlah petugas bandara. Menanggapi viralnya video tersebut, pihak Bandara Internasional Soekarno-Hatta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Menurut pihak bandara, insiden itu merupakan perselisihan antara dua pengguna jasa di area Terminal 3. Petugas AFSEC disebut langsung melakukan penanganan sesuai prosedur. Kedua pihak yang terlibat selanjutnya dibawa ke pos polisi Terminal 3 untuk penanganan lebih lanjut. Di Bogor, Jawa Barat, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun terperosok ke lubang gorong-gorong tanpa penutup di Cibinong. Peristiwa terjadi ketika korban bersama orang tuanya mengikuti pawai obor peringatan Tahun Baru Islam. Sempat terjadi kepanikan karena warga yang hendak menolong tak bisa masuk ke gorong-gorong akibat lubang terlalu kecil. Beruntung aksi spontan salah seorang warga yang berlari ke ujung lubang gorong-gorong berhasil menyelamatkan nyawa bocah malang itu. Menurut Camat Cibinong, Asep Sajidin kepada Detikom, bocah sudah dibawa ke rumah setelah menjalani perawatan di rumah sakit karena luka di kaki. Gorong-gorong pun sudah ditutup dengan teralis besi. Aksi seseorang yang berenang di kolam Bundaran HI Jakarta Pusat menghebohkan jagat maya. Dari kejauhan, tampak orang tersebut dengan santai berenang di tengah kolam pada Selasa siang. Setelah diselidiki, pihak Kasatpol PP Jakarta Pusat, Purnama Hasudungan, menyebut orang yang berenang adalah petugas pertamanan DKI Jakarta. Petugas itu sedang melakukan perawatan kabel-kabel di kolam tersebut. Selain petugas, tidak ada yang boleh berenang di kolam Bundaran HI. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berniat mengambil bola yang tersangkut, seorang pelajar SMP justru berujung terjepit di sela-sela tembok sempit hingga mengalami sesak nafas. Sementara itu di Cilacap, Jawa Tengah, mengaku musafir dan kerap menggedor-gedor rumah warga dan memaksa menginap, seorang pria menjadi sasaran amukan warga. Dan informasi ini akan kami rangkum dengan peristiwa lain dalam Kilas Peristiwa.
0: Proses evakuasi pelajar yang terjebak di sela-sela tembok di kawasan Rawamangun, Pulau Gadung, Rabu siang berjalan dramatis. Terjepit di celah tembok yang cukup sempit, korban sempat mengalami sesak napas. Petugas pun terus berupaya menenangkan korban. Setelah kurang lebih 1 jam, upaya penyelamatan itu akhirnya membuahkan hasil. Korban berhasil dievakuasi dengan selamat. Korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat lantaran mengalami sesak napas. Diketahui pelajar sekolah menengah pertama ini terjepit tembok karena berupaya mengambil bola yang tersangkut di sela-sela tembok, namun justru terperosok dan tak bisa keluar. Emosi warga desa Layansari, Kecamatan Gandrung Mangu, Cilacap, nyaris tak terbendung saat berhasil mengamankan seorang pria yang selama ini telah membuat resah warga. Pasalnya pria bernama Hendiono yang mengaku sebagai musafir asal Semarang itu kerap kali memaksa menginap di rumah warga dengan cara menggedor-gedor pintu rumah warga. Dalam sepekan terakhir, pelaku telah mendatangi sedikitnya 5 rumah warga. Dari hasil pemeriksaan polisi, aksi yang dilakukan Hendiono ini ternyata sudah dilakukan di sejumlah desa di Kecamatan Gandrung Mangu dan Karung Anten, Cilacap. Bahkan dirinya telah berada di Cilacap selama 2 pekan. Hendiono selanjutnya diserahkan ke Dinas Sosial Cilacap untuk mendapat pembinaan. Kawasan Jalan Jenderal Sudirman Kota Ambon membiru dipenuhi pendukung Argentina yang turun ke jalan untuk merayakan kemenangan tim kesayangannya. Timnas Argentina meraih kemenangan usai melawan Aljazair dalam pertandingan Grup C di Piala Dunia 2026. Untuk memeriahkannya, warga Kota Ambon pendukung Argentina melakukan konvoi sambil mengenakan jersey dan mengibarkan bendera Argentina. Di sepanjang jalan, para pendukung ini mengumandangkan Messi adalah jagoan dunia. Untuk mengurai kemacetan yang diakibatkan oleh konvoi, Polresta Ambon dan Pulau-Pulau Lease menerapkan sistem one way di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pelaku penusukan seorang lansia hingga meninggal dunia di Palembang, Sumatera Selatan, akhirnya ditangkap. Pelaku yang juga tetangga korban tersebut mengaku emosi lantaran merasa diejek korban dengan suara ayam saat sedang makan.
6: Inilah detik-detik Suharno, korban penusukan yang mencoba mengejar orang yang telah melukainya Senin sore. Meski berlumuran darah, pria berusia 73 tahun itu nampak masih kuat berjalan menenteng senjata tajam memburu pelaku. Namun, akibat luka parah yang dideritanya, korban akhirnya tumbang. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong karena kehabisan darah. Peristiwa bermula saat pelaku yang merupakan tetangga korban datang ke rumah korban di Jalan Batu, Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Pelaku langsung menusuk lengan korban dengan pisau yang sudah dibawanya. Petugas Polsek Seberang Ulu 2, Palembang yang melakukan pengejaran akhirnya menangkap pelaku Senin malam. Kepada polisi, pelaku mengaku emosi karena merasa diejek oleh korban dengan mengeluarkan suara ayam saat dirinya sedang makan.
7: Mana dia tadi?
8: Makanan.
7: Ngatai apa?
8: Kur-kur.
9: Mana lah kita lagi makan kur-kur. Apa nih kita itu?
7: Terus? Terus siapa mana terus?
6: Kapolsek Seberang Ulu 2 Palembang Kompol Dedi Rahmat Hidayat mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan motif. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Misteri penyebab tewasnya pesutri dan 2 anaknya di tenda glamping objek wisata alam Posong, Kabupaten Temanggung, akhirnya terungkap. 4 korban dipastikan tewas akibat paparan gas karbon monoksida dari sisa pembakaran tungku tanah liat yang sejatinya diperuntukkan sebagai penghangat badan, namun justru digunakan untuk barbeque di dalam tenda.
10: Misteri kematian 4 orang yang masih 1 keluarga di tenda glamping yang berada di wisata alam kosong

0: disimulasikan ketika kegiatan barbeque di tenda, itu gas karbon monoksida juga bisa masuk ke dalam tenda. Nah, sehingga dibuktikan tadi meningkat kadar karbon monoksida meningkat ketika aktivitas barbeque di teras tenda.
1: Kalau barbeque itu pakai kompor itu atau emang pakai tungku ini sih?
0: Bawa sendiri. Oh, jadi korban bawa sendiri. Petugas atau pengelola tidak menyiapkan tungku untuk barbeque, termasuk gas dan tungku serta peralatan barbeque semua dibawa sendiri oleh.
2: Kematian empat korban yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak ini menyita perhatian publik dan sempat memicu berbagai spekulasi. Sebelumnya, korban ditemukan tewas pada 27 Mei 2026 lalu dan segera dimakamkan di kampung halaman mereka di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tri Joko Purnomo, Temanggung, Jawa Tengah.
3: Lagi asik main ponsel bersama dengan teman-temannya di pos kamling, ponsel seorang bocah di Makassar, Sulawesi Selatan raib di jambret. Adapun di Sukabumi berpura-pura mau donor darah, ada seorang pria yang terekam CCTV mencuri laptop di Markas Palang Merah Indonesia.

0: Inilah rekaman CCTV yang merekam detik-detik aksi penjamretan ponsel milik seorang anak berusia 14 tahun di kawasan perumahan Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu sore. Dalam rekaman terlihat dua pria yang berboncengan menggunakan sepeda motor melintas di depan pos kamling, tempat korban bersama 5 rekannya sedang berkumpul dan bermain game menggunakan telepon genggam. Salah satu pelaku yang duduk di kursi belakang langsung merampas ponsel milik korban lalu kabur bersama rekannya. Korban sempat berteriak dan berusaha mengejar pelaku dibantu teman-temannya.
1: Tapi sempat dikejar warga ya, teman-teman?
2: Iya, sempat dikejar dengan warga tapi tidak kedapat.
0: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik maling masuk ke dalam markas Palang Merah Indonesia di Jalan Raya Cibolang Kaler, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Pria berhelm abu-abu dan berjaket loreng ini beberapa kali mondar-mandir untuk memastikan tidak ada orang saat akan menjalankan aksinya. Maling menyasar ruang staf markas PMI dan menggondol sebuah komputer jinjing dan langsung melarikan diri. Pelaku memanfaatkan situasi pagi hari sekitar pukul 6.30 untuk masuk ke dalam markas PMI dengan berpura-pura sebagai pendonor. Kasus pencurian ini kini dalam penyelidikan Mapolsek Cisaat. Polisi masih mengejar pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kawanan perampok bersenjata tajam nekat menyatroni sebuah rumah dua lantai di Jalan Pati Menteng, Jakarta Pusat. Tidak hanya menyekap dan juga melukai korban, perampok juga menggondol harta korban hingga ratusan juta rupiah. Informasi ini akan kami rangkum dalam kilas kriminal.
4: Tim Subdit 4 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri bersama Satgas Narkotik Investigation Center berhasil membongkar pengiriman ganja seberat lebih dari 10 kg yang dikirim melalui jasa ekspedisi dari Padang Sumatera Barat menuju Sidoarjo, Jawa Timur. Di sini petugas berhasil mengamankan seorang pria berinisial MAH yang diduga sebagai penerima barang. Selain menyita ganja seberat 10 kg, petugas juga menyita satu unit telepon genggam sebagai barang bukti. Hasil interogasi awal, tersangka mengaku menerima permintaan dari dua orang lain yang saat ini masih dalam pencarian petugas. Tersangka juga mengaku pernah terlibat dalam pengambilan paket serupa. Penyidik saat ini masih melakukan pengembangan kasus ini serta menyusun daftar pencarian orang terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran ganja tersebut. Petugas Satreskrim dan Identifikasi Polres Metro Jakarta Pusat Rabu siang melakukan olah tempat kejadian perkara kasus perampokan di sebuah rumah dua lantai di Jalan Pati Menteng, Jakarta Pusat. Rumah nomor 28 yang dihuni satu keluarga itu sebelumnya disatroni kawanan perampok bersenjata tajam pada Selasa sore. Para pelaku diduga masuk melalui jendela di lantai 2 usai memanjat tembok belakang. Tak hanya menyandera, para pelaku juga melukai korban hingga terluka parah dan bersimbah darah. Setelah berhasil memaksa korban membuka pintu brankas, para pelaku kemudian kabur dengan membawa sejumlah perhiasan senilai ratusan juta rupiah. Kini aparat masih melakukan penyelidikan guna mengungkap identitas para pelaku. Polrestabes Surabaya bersama Interpol terus mengembangkan sindikat scamming atau lebih dikenal dengan penipuan daring.

0: Lintas Negara, Rabu siang. Tersangka bertambah menjadi 45 setelah satu orang warga Tiongkok ditetapkan menjadi tersangka. Para tersangka ditangkap di Solo, Jawa Tengah dan berperan sebagai koordinator jaringan, yakni warga negara China. Polisi saat ini tengah bekerja sama dengan kepolisian Jepang dan China untuk membongkar jaringan ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Bentrokan antar kelompok pesilat pecah di kawasan Kaliju dan Surabaya pada Rabu dini hari. Dua warga terluka dan sejumlah kendaraan milik warga rusak.
2: Rekaman video amatir warga merekam detik-detik bentrokan antar kelompok pesilat di kawasan Kaliju dan Surabaya. Dalam rekaman terlihat puluhan hingga ratusan orang berlari dan saling serang menggunakan tongkat, kayu, besi, hingga senjata tajam. Seorang warga tumbang di tengah jalan diduga menjadi korban pengeroyokan. Suasana kampung pun sempat mencekam dan membuat warga memilih bertahan di dalam rumah. Berdasarkan informasi yang dihimpun, keributan diduga bermula saat terjadi provokasi terhadap rombongan pesilat yang tengah melakukan konvoi di Jalan Kenjeran, Surabaya. Kerusuhan kemudian meluas hingga masuk ke kawasan permukiman warga di Kalijudan. Akibat insiden ini, dua warga dilaporkan terluka. Satu korban diduga menjadi korban pengeroyokan, sementara satu korban lain mengalami luka di kepala akibat terkena lemparan batu.
3: Benar, Mbak? Itu saya nggak tahu siapa karena mereka bukan warga kampung kami. Terus kemudian yang dikejar ini, itu juga bukan warga kampung kami, sepengetahuan saya.
2: Tak hanya menimbulkan korban luka, kerusuhan juga menyebabkan kerusakan pada kendaraan milik warga. Hingga Rabu pagi, situasi di kawasan Kalijudan berangsur kondusif setelah polisi membubarkan massa yang terlibat bentrokan. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait jumlah pelaku maupun korban dalam insiden ini. Muhammad Yanuar, Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
1: Rekaman video amatir memperlihatkan wahana keranjang langit tiba-tiba berhenti dan saling bertabrakan di ketinggian 150 meter di kawasan objek wisata Lembah Purba, Sukabumi, Jawa Barat. Adapun di Purwakarta, ada atraksi semur api yang dilakukan oleh seorang peserta pawai obor di malam tahun baru Islam yang berujung petaka. Kobaran api yang semula menjadi tontonan warga justru berbalik menyambar wajah pelaku hingga menyebabkan luka bakar.
4: Kamera amatir merekam momen wahana keranjang langit tiba-tiba terhenti dan saling bertabrakan di ketinggian 150 meter. Peristiwa ini sempat terekam oleh kamera wisatawan lain dari arah berlawanan. Para pengunjung yang menaiki keranjang langit sempat panik. Peristiwa ini terjadi di kawasan objek wisata Lembah Purba, Suspension Bridge di kawasan Situ Gintung, Sukabumi, Jawa Barat. Beruntung, pengunjung tidak terjatuh karena pengaman pada wahana tersebut dipastikan dalam kondisi aman. Sementara itu, pihak pengelola menyarankan kepada wisatawan untuk tidak memainkan alat pengatur kecepatan atau potensio yang terpasang pada keranjang langit.
5: Karena di video juga memperlihatkan si tangannya ada di potensio, itu kan bisa dikurangi kecepatannya, bahkan bisa mati kalau dikurangi kecepatannya. Kemudian yang belakang kan nggak bisa stop karena tidak tahu. Dan akhirnya yang depan berhenti karena dikurangi kecepatannya atau menjadi pelan, yang belakang akhirnya mendekat dan terjadi nabrak. Nah, dengan nabrak itu sebetulnya si yang ditabrak dengan yang nabrak si keranjang yang belakang itu sebetulnya aman.
4: Pihak manajemen mengingatkan agar para wisatawan cukup duduk santai menikmati pemandangan dan menyerahkan operasional wahana sepenuhnya kepada sistem dan petugas. Kamera amatir merekam saat Wawan Ruswandi, 60 tahun, melakukan aksi semur api saat acara pawai obor malam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Senin malam. Saat menunjukkan kebolehannya, api tiba-tiba membesar, membakar wajah dan tangan Wawan. Video pun sempat viral di media sosial. Kini korban harus menjalani perawatan medis di ruang Edelweiss, Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta, dan akan menjalani operasi kecil di bagian wajah yang terbakar. Selasa sore, Wawan mengaku atraksi sembur api dilakukan saat pawai obor hanya sebatas ingin menghibur dan memeriahkan malam tahun baru Islam.
6: Tapi sebelumnya memang punya keahlian untuk atraksi itu, Pak?
7: Oh, yang tadi, Pak. Ini mah hanya memeriahkan, bukan ahli.
6: Tapi sebelumnya pernah melakukan?
7: Ya, hampir setiap tahun.
6: Oh, setiap tahun.
7: Setiap tahun. Cuma yang tadi ya, memeriahkan.
4: Sementara itu,

0: Dandi Prima Kusuma selaku ketua RW di lingkungan setempat mengatakan dirinya akan mengupayakan bantuan untuk meringankan beban biaya Wawan. Apalagi Wawan Ruspandi selaku ketua RT memiliki asuransi dan BPJS Mandiri aktif. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pulang kerja di dini hari, seorang karyawati rumah makan dibegal dan diancam dengan senjata api. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai berikut ini.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Lupa mencabut kunci saat menunggu pesanan, sepeda motor milik seorang kurir online di Maros, Sulawesi Selatan digasak oleh maling. Sementara itu di Palembang, pulang kerja saat dini hari, seorang karyawati rumah makan dibegal dan diancam dengan senjata api.

0: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik sepeda motor milik seorang kurir online yang terparkir di depan kafe di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dicuri pada Sabtu 13 Juni lalu. Dalam video, seorang pria datang seorang diri dan langsung menghampiri kendaraan korban. Untuk mengelabui warga, pelaku sempat duduk di atas motor sambil berpura-pura menunggu seseorang. Setelah situasi aman, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor.
1: Informasi kronologisnya itu, pengendara motor sementara masuk berbelanja, kemudian kunci motor tertinggal di motornya, sehingga di saat itu digunakanlah kesempatan itu kepada pihak-pihak yang tidak mencuri untuk mengambil sepeda motor itu.
0: Detik-detik seorang karyawati rumah makan meminta tolong usai dibegal di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Kemuning, Palembang terekam kamera CCTV. Korban dipaksa turun dari atas sepeda motornya sambil diancam menggunakan senjata api jenis pistol. Meski korban berteriak meminta tolong kepada sejumlah pengendara yang melintas, namun tidak ada warga yang berani mendekat ataupun memberikan bantuan, diduga

0: karena pelaku membawa senjata api. Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan sepeda motor dan uang tunai sekitar Rp500.000 yang disimpan di dalam jok motor. Kasus ini kini sudah dilaporkan korban ke pihak kepolisian dan korban berharap pelakunya ditangkap. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: salah satu yang kita kami bawakan mengenai melemahnya nilai tukar rupiah. Ini kan akhirnya berpengaruh sebagai efek domino hingga meningkatnya harga BBM. Dan dapat kita lihat bagaimana kita susah untuk mendapatkan subsidi Pertalite itu.
1: Apabila dalam waktu 5 kali 24 jam paling lambat Jumat 19 Juni 2006 pihak gue melanggar menyampaikan atau tidak menunjukkan bukti progresif atas realisasi memorandum ini, maka pihak satu berhak mengatakan pihak dalam cacat legitimasi moral dan mengkhianati kesepakatan kami.
2: Kalau pertanyaannya tadi bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat, perlu kami sampaikan bahwa selain Pak Rosan melaporkan mengenai hasil dari kunjungan kerja beliau, Bapak Presiden tadi juga kembali menekankan beberapa hal yang itu menurut pendapat kami juga bagian dari upaya kita untuk memberikan kepercayaan kepada pelaku-pelaku ekonomi yang nanti ujungnya memberikan kepercayaan kepada masyarakat.

0: Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira.
1: Selamat malam. Kenaikan harga menjadi keluhan yang kian sering terdengar di tengah masyarakat. Dari pasar tradisional hingga media sosial, suara tentang beratnya biaya hidup terus menggema. Pemerintah menyebutkan berbagai kebijakan ekonomi sudah berjalan pada arah yang tepat. Namun sebagian rakyat masih bertanya, kapan perbaikan itu benar-benar terasa? Ketika terhimpit kenaikan harga, rakyat harus bagaimana? Kita akan bahas malam ini. Sudah hadir narasumber bersama kami, politisi PDI Perjuangan, Adian Apitupulu. Bang Adian, selamat malam. Silakan bergabung, Bang. Apa kabar, Bang?
2: Baik.
1: Baik, silakan, Bang Adian. Di pojokan nih.
2: Wah, harus di pojok nih.
1: Dan kami undang koordinator lapangan aksi menuju Indonesia Bangkrut, sekaligus koordinator bidang Sospol BEM Universitas Indonesia, Hafidz Hernanda. Hafidz, selamat malam. Terima kasih sudah hadir bersama kami, Hafidz.
3: My pleasure.
1: Dan saya undang ekonom Kor Indonesia, Dipo Satria Ramli. Bang Dipo, selamat malam. Silahkan. Kami juga akan undang politisi Partai Gerindra, Ramson Siagian. Bang Ramson, selamat malam. Sehat, Bang?
4: Sehat.
1: Silakan, Bang Ramson. Di pojokan ya, Bang, ya?
4: Pojok, ya?
1: Pojokan. Kemudian saya undang politisi Partai Golkar, Ali Mukhtar Ngabalin. Bang Ngabalin, selamat malam.

0: Masih Haji Mabrur.
1: Amin. Silakan. Okay. Bang Abalin.
0: Terima kasih.
1: Dan saya undang pengamat politik Ujang Komarudin. Selamat malam, Kang Ujang. Akhirnya, silakan Kang. Dan terima kasih juga sudah hadir bersama kami di sini. Khas banget almamaternya teman-teman dari Universitas Indonesia, dari BEM UI. Selamat malam, terima kasih teman-teman sudah hadir. Dan juga penonton ya, yang juga sudah hadir bersama kami. Kita akan mulai diskusi pada malam hari ini. Saya ke teman dari Universitas Indonesia terlebih dahulu, karena ini kemudian ramai yang digaungkan tuntutan dari mahasiswa. Bagaimana sebenarnya Anda melihat potret perekonomian Indonesia saat ini?
2: Oke, mungkin saya izin menjawab, tapi sebelumnya mungkin perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Hernanda. Mungkin biar lebih dekat bisa dipanggil Bapis aja.
3: Bapis.
2: Kalau misalnya saya lihat, apakah kebijakan pemerintah saat ini tepat atau tidak? Sebenarnya tepat kalau misalnya tujuannya untuk mencekik rakyat menengah sampai rakyat kecil. Jelas adanya gitu loh. Saat ini sekarang APBN kita itu boros, sangat-sangat boros. Saat ini APBN kita seperti alat populisme. Dan kedua, BBM sekarang naik, harga-harga pokok juga naik. Dan sekarang ketika rakyat itu berprotes dan turun ke jalan, contohnya pada tanggal 12 Juni, hari Jumat, kami malah dipertontonkan dengan banyak sekali aparat TNI Polri. Dengan jumlah 4.150. Ini sangat mengecewakan. Kenapa mengecewakan? Karena ini merupakan aksi pertama pasca reformasi bahwa ini terjadi gitu loh. Saya yakin banyak sekali aktivis-aktivis reformasi 98 kecewa melihat hal ini terjadi. Mengapa mereka harus datang untuk menghadang kita? Padahal kita hanya ingin bertemu dengan rakyat-rakyat yang lain, kita ingin bersuara bahwa sejatinya sekarang rakyat itu sedang menderita. Perlu diingatkan juga bahwa aksi kami itu membawa tagar menuju Indonesia bangkrut. Yeah. Indonesia bangkrut itu tidak hanya ekonomi, bangkrut secara demokrasi dan jelas bangkrut secara kepimpinan yang moral.
1: Oke, baik. Itu tadi ya setidaknya yang disampaikan. Saya ke Anda terlebih dulu. Itu yang disampaikan oleh Bapis. Mungkin menyuarakan juga suara mahasiswa yang kita tahu dalam beberapa hari ini turun ke jalan, dan juga suara publik. Karena kenaikan harga ini memang betul-betul dibicarakan dari pasar tradisional hingga media sosial. Ya. Bang Abalin.
3: Bapis, terima kasih banyak ya. Harus pikiran-pikiran secerdas Bapis ini memang tidak saja dalam bentuk oral, tapi harus ditulis. Ditulis supaya setidaknya bisa sampai ke pemerintah. Mudah-mudahan siaran CNN malam hari ini juga bisa sampai. Tapi yang paling penting begini, dalam sebuah negara sebesar Indonesia seperti hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa Indonesia itu termasuk satu negara yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kalau kemarin saya baru habis selesai dari ASEAN Future Forum di Vietnam. Bagaimana orang-orang Filipina menjelaskan tentang dampak dari perang di kawasan Timur Tengah. Bagaimana dampak mereka, kemudian begitu juga di Brunei, di Malaysia. Vietnam juga sendiri seperti itu. Sehingga saya itu membayangkan luar biasa ya Indonesia ya. Ketika minyak mentah itu semua begitu harganya naik di seluruh dunia, Indonesia itu dengan pemerintahannya dia masih bisa mempertahankan BBM subsidi. Begitu juga terakhir kemudian dengan pertimbangan-pertimbangan fiskal, ekonomi dan lain-lain, hari ini mereka bisa menaikkan Pertamax. Apa yang saya mau bilang bahwa apa yang disampaikan oleh Bapis ini menjadi bagian terpenting dari sebuah proses demokrasi yang harus disahuti dengan baik, harus diterima, kemudian dilakukan evaluasi dalam langkah-langkah yang perlu untuk bisa perbaikan seperti tiga poin yang tadi disampaikan. Saya sebentar akan mencatat dengan baik dan kemudian mungkin argumentasi-argumentasi yang terkait dengan fiskal, kemudian moneter, termasuk bagaimana jeritan masyarakat hari ini juga setidaknya nanti pakar ekonomi yang kita tahu bertahun-tahun memiliki kapasitas yang kuat untuk bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Bapis tadi.
1: Oke, menarik yang disampaikan Bapis karena ini kemudian mencekik dari menengah dan masyarakat kecil begitu.
3: Kalau karena begini, Ibu Haja Mabrur, selamat ya.
1: Amin.
3: Hari ini kan 2-3 hari terakhir ini kan kita melihat bagaimana teman-teman mahasiswa itu dengan kawan-kawan di pemerintah memberikan satu message yang saya kira momentum malam ini juga bisa nanti bisa dijelaskan agar masyarakat juga tidak error dalam menerima pesan kita di CNN malam ini.
1: Oke, kita tidak ingin error sehingga memang kita menghadirkan begitu banyak perspektif sehingga mendapatkan gambaran yang clear begitu Bang Abalin. Untuk mendapatkan gambaran, saya ke Kor, betulkah kebijakan saat ini memang

0: untuk level menengah dan bawah itu sangat mencekik.
1: Iya, Mbak Elvira. Jadi memang masalah ini sudah ada di Indonesia bertahun-tahun ya. Mengenai masalah kelas menengah yang sangat kecil dan orang miskin yang sangat banyak. Dan saya rasa tuntutan teman-teman mahasiswa ini sangat wajar ya. Bisa dipahami karena memang daya beli ini sangat tertekan di situasi ini. Memang kita tahun ini menghadapi beberapa tantangan ya. Jadi dari rupiah yang melemah, ya kan harga minyak yang tinggi karena perang Iran, dan juga suku bunga yang naik terus. Ya kan. Dan akhirnya memang ini yang bikin tertekan adalah kelas menengah. Ya kan. Kita perlu ingat dalam 6 tahun terakhir ada 10 juta orang dari kelas menengah turun kelas menjadi calon kelas menengah. Ya kan. Jadi saya rasa ini tuntutan yang sangat wajar. Dan juga kalau kita lihat mereka yang bekerja, gaji real itu cenderung tetap beberapa tahun terakhir, bahkan cenderung turun ya. Plus juga ada survei dari Apindo belum lama ini, mayoritas industri menengah besar, mereka tidak berencana ekspansi, bahkan ada yang berbicara PHK. Jadi saya rasa teman-teman yang kuliah, yang lulus tahun ini, itu ada 1,5 juta, 2 juta orang, akan sangat-sangat kesulitan mendapatkan pekerjaan ya Mbak Elvira. Jadi saya rasa ini wajar lah, karena pendapatan tidak bisa didapatkan, sulit. Ya memang si biaya-biaya ini naik yang akan berasa ya buat kita semua.
0: Oke. Dari Gerindra sendiri melihat kebijakan ini kan karena Pak Prabowo presiden memang dari Gerindra meskipun Anda saat ini duduk di legislatif ya Bang Ramson. Kebijakan-kebijakan ini banyak yang kemudian rakyat kecil menyatakan kok kami belum merasakan.
2: Saya respons dulu dari tadi
0: Bapis.
2: Brother Bapis.
3: Bapis ya.
2: Soal APBN. APBN kita untuk tahun 2026 untuk belanja itu 3,842 triliun. Ini ada ya, saya bawa datanya. Itu kementerian lembaga, artinya anggarannya ke kementerian lembaga ya. Udah itu udah terbiasa 1.510 triliun. Untuk belanja non kementerian lembaga 1.639 triliun. Nah, itu termasuk subsidi. Subsidi energi 210 triliun. Terus untuk termasuk itu bagiannya subsidi energi sama subsidi non-RG. Jadi terus berarti kalau subsidi itu berarti kebijakan itu membantu rakyat. Jadi termasuk subsidi BBM, Pertalite, subsidi LPG, subsidi listrik. Subsidi listrik cukup besar, sekitar 112 triliun.
0: Jadi, untuk tahun ini?
2: Iya, tahun 2026. Baru transfer ke daerah, 692 triliun. Total anggaran pendidikan, 769 triliun. Jadi keseimbangan, terus memang defisit sekitar 2,68% di bawah. 3% sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Terus pembiayaan utang ini memang besar, 812 triliun. Karena zaman Presiden Jokowi utang kita itu 8.190 triliun. Waktu penyerahan ke Bapak pemerintahan Jokowi dari Pak SBY 2.600 triliun. Sesudah zaman Pak Jokowi 8.190 triliun.
0: Artinya Pak Jokowi
2: jadi
0: meninggalkan
2: Pak Jokowi
0: cukup banyak
2: membuat
0: utang
2: 5.853 triliun. Kalau di zaman Pak Prabowo ini kira-kira menjadi 9.900 triliun. Ini untuk utang ini harus dibayar ini untuk bunga utang sama angsuran utang. Jadi anggaran memang total tadi 3.842 triliun, itulah struktur pembagiannya. Ini bisa saya serahkan juga nanti ke Brother Bafis. Saya senang Bafis juga karena saya juga dulu, saya termasuk militan dulu. Kan waktu di ini juga tahu kan. Jadi ini memang keadaannya seperti itu. Yang kedua memang...
0: Sebelum yang kedua, artinya memang ini beban utang lungsuran ya, dari pemerintahan sebelumnya.
2: Iya dong, warisan.
0: Jadi ketika ada yang mengatakan ini beban pemerintahan Prabowo, tidak hanya Presiden Prabowo, tapi sebenarnya Presiden sebelumnya juga harus menanggung ini.
2: Iya, seharusnya. Bayangkan pembiayaan utang 781 triliun. Jadi ini bunga, belum lagi nanti angsuran. Jadi ini memang mengatur ini dari sisi pembiayaan harus diatur. Karena untuk angsuran itu di luar yang ada di dalam struktur APBN. Tetapi bunga utang masuk di dalam struktur APBN. Kebetulan ini bidang saya kan dulu kan.
0: Baik. Kemudian yang kedua apa sebelum nanti direspon oleh narasumber yang lain Bang?
2: Yang kedua memang pembangunan ekonomi Bapak Prabowo Subianto. Beliau sangat di ini

0: oleh pasal 33 Undang-Undang 45 oleh pemikiran Bung Karno untuk kepentingan rakyat kecil. Kalau Bung Karno bilang marhaen, makanya waktu pidato di MPR senyeletuk Pak Prabowo, sepertinya saya lebih marhaen ya, gitu. Artinya memang ini apa kebijakan dia ini, langsung sekarang anggaran itu yang bisa masih dikendalikan beliau, karena ini kan seperti bunga utang kan harus dibayar nih. Jadi di luar nggak bisa beliau ini, beliau pindah-pindahin kalau bunga utang, seperti yang tadi juga angsuran utang. Beliau arahkan ke daerah. Sekarang di daerah memang hidup ini apa namanya ekonomi ya, di daerah hidup ekonominya. Terus yang kedua memang ada faktor-faktor tadi, faktor geopolitik, Strait Hormuz, harga minyak naik sampai 112 US dollar per barrel.
1: Tapi per hari ini sudah turun.
0: Iya, sudah turun. Okay. Makanya saya akan di bawah 80. Akan minta Pertamina untuk menurunkan harga Pertamax.
1: Oke.
0: Okay. Itu. Jadi karena saya tahu hitung-hitungannya. Itu dulu direktur yang sekarang di Pertamina Patraniaga itu tahun 2023 pada baru masuk sebagai pegawai. Saya waktu itu dari Komisi Energi. Sejak 99. Jadi saya tahulah kalau hitung-hitungan minyak. Ya. Jadi itu. Jadi tapi saya respect dengan perjuangan dari teman-teman mahasiswa, karena itu perlu memang mengingatkan. Mengingatkan, karena kadang-kadang Bapak Presiden udah percaya orang sepercaya-percayanya, tahu-tahu bandit juga. Buktinya kan si Pak yang apa itu rambutnya, ya kan? Kalau saya langsung sebut ini, tapi di sini saya hormat kan, di publik kan. Saya apa dipikir saya nggak kesal. Kesal saya permainan titik-titiknya. Tapi apa kurangnya lagi kepercayaan dari Bapak Presiden Prabowo ke beliau, coba. Okay. Apa kurangnya? Pokoknya jangan diganggu anggaran. Saya tahu main gitu kan. Itu memang masyarakat kita mungkin ya. Okay. Ya gitu ya. Memang mentalnya sih seperti kata beliau, saya kan udah lama sebagai orang Indonesia. Yang kedua, birokrasi juga masih parah juga. Itu beliau udah tekan, tapi masih lambat. Seperti pengurusan ada NIB untuk usaha-usaha kecil di kabupaten-kabupaten, itu memang masih sulit. Saya aja langsung tegur wakil menterinya yang menangani bidang itu. Saya bilang, itu segera inovasi dong. Jangan artinya, ini harus ini alasan-alasan dari 6 bulan. Iya kan? Itu contohnya, padahal itu...
1: Artinya, tapi kan yang memilih orang ini duduk di mana, itu kan adalah Presiden.
0: Iya memang, tapi udah saya sebutkan tadi, dipercayai, tapi kepercayaan itu kurang dihargai.
1: Baik.
0: Coba.
1: Oke, baik.
0: Udah lemah lagi ininya, ya.
1: Oke.
0: Tapi main lagi coba. Saya akuin, makanya saya hormat sama teman-teman mahasiswa karena memberikan kritik tentunya yang konstruktif.
1: Baik, baik. Ya. Saya ke Bang Adian, karena poin yang saya tangkap pertama tadi ada beban hutang dari pemerintahan sebelumnya, yang ini kini menjadi beban dari pemerintahan Prabowo dan Gibran. Kemudian tadi disampaikan juga ya, sudah ada trust, kepercayaan, sebenarnya ini adalah program yang bagus, intinya begitu ya, tapi kemudian disalahgunakan.
2: Ya, sebenarnya kita nggak perlu bicara presiden sebelumnya. Kenapa? Karena itu sudah diketahui oleh Prabowo ketika dia mau nyalon. Artinya dia sudah tahu akan mewarisi hutang sebesar ini. Artinya dia harusnya sudah punya kalkulasi dong bagaimana kemudian mengantisipasi warisan hutang sebesar ini. Jadi menurut saya itu nggak perlu kita bicarakan. Tapi pernyataan Bang Ramson ini menurut saya menarik. Itu sebuah pengakuan bahwa ada yang nggak beres di pemerintahan. Pertama, ada yang pura-pura loyal, ternyata nggak loyal. Kalau kata Bang Ramson, dia main. Kira-kira seperti itu. Artinya bahwa mungkin penting bagi Presiden untuk melakukan evaluasi seluruh kabinetnya. Mana yang betul-betul memahami tujuan, mana yang betul-betul hanya memanfaatkan posisi, mana yang betul-betul kemudian cuma mencari keuntungan. Tapi kita kembali pada topik hari ini tentang harga. Saya mau bacakan sedikit, ini harga tanggal 13 Mei. Cabai merah besar naik 72,47%, bawang merah ukuran sedang naik 51,35%, bawang putih ukuran sedang naik 39,95%, telur ayam ras segar naik 33,92%, daging ras ayam segar naik 32,99%, gula pasir premium naik 31,68%, cabai rawit hijau turun 10,3%, cabai rawit merah naik 14,34%. Beras Januari 13.199, Juni 16.550, naik 3.351, minyak kemasan Januari 21.000, Juni 24.550, naik 3.550, telur Januari 27.000, Juni 30.000, naik Rp3.000, ayam Januari 38.000, Juni 41.650, naik 3.650, tahu Januari 10.000 per kilo, Juni 20.000, naik 10.000. Artinya kenaikan ini memang terjadi. Problemnya adalah harga barang naik, kebutuhan naik, pendapatan enggak. Kenapa barang-barang naik? Pertama, karena nilai tukar dolar naik. Kedua, harga BBM naik. Ketiga, pajak naik. Keempat, naik karena suku bunga bank akan naik. Dan sekarang sudah pada menaikkan. Jadi ada empat faktor yang kemudian akan berdampak pada kenaikan berkali-kali. Terlepas apa yang disampaikan Bang Romson dan
1: Bang Abali,
2: brother kita ini, faktanya di luar sana memang hidup semakin berat. Dan itu tidak bisa kita hilangkan dengan argumentasi apapun. Jujur saja, memang barang naik, pendapatan tidak naik, kehidupan di bawah semakin berat, rakyat semakin menderita. Apa solusinya? Kan begitu. Teman-teman mengatakan bahwa ada pemborosan anggaran. Pemborosan anggaran untuk apa? Salah satunya apa? MBG?
3: KDMP.
2: KDMP dan sebagainya. Itu total berapa?
3: 320 triliun untuk MBG. Walaupun sekarang sudah dipangkas, tapi 260 triliun itu sangat-sangat banyak. Dan kita perlu ingat juga, itu memakai anggaran pendidikan loh.
2: Nah, artinya bahwa itu jadi beban buat APBN. Sehingga ketika kemudian mau dievaluasi, bagus. Dari dulu kita sudah bilang, ngapain bikin SPPG? Karyakan saya kantin-kantin sekolah itu. Ada, kalau kita, kalau kepake konsep awal ya, ada 400 ribu sekolah kira-kira yang akan menerima MBG. Kalau satu sekolah itu punya 3-8 kantin, ketika masuknya MBG, maka dia akan berdampak pada penghasilan kantin-kantin itu. Kalau kita pukul rata 3 kantin per sekolah, paling tidak 1,2 juta kantin akan terdampak. Mereka UMKM akan terdampak. Kenapa sih nggak mereka aja yang masak? Nggak butuh bangunan besar berharga miliar-miliar? Dan saya percaya bahwa 33 ribu anak yang keracunan itu mungkin akan jauh lebih kecil kalau kantin yang kelola. Nah, problemnya kemudian kepercayaan. Ada 33 ribu lebih anak yang keracunan. Gak ada satupun tersangka. Nah, ini negara apa? Boleh gak teman-teman muda ini kecewa? Ada dong tersangkanya. Ada tersangkanya? Gak ada sampai hari ini. Artinya bahwa itu akan menjadi pembiaran. Orang jadi tidak disiplin untuk mengelola menu, untuk mengatur komponen makanannya dan sebagainya. Kenapa? Gak akan ada sanksi hukumnya kok. 33 ribu orang keracunan, gak satu pun jadi tersangka. Bahkan tidak ada yang kemudian diperiksa oleh polisi, kemudian masuk dalam pengadilan. Gak ada. Oke, dalam situasi ini pertanyaan saya adalah, boleh gak kaum muda kecewa? Boleh. Mereka punya hak. Saya sudah tua, Bang Abalin sudah tua, Bang Romo sudah tua, bentar lagi umur kita kelar. Negara ini diwariskan pada mereka. Problemnya mereka pengen warisan yang benar. Kalau yang diwarisi utang setumpuk, problem-problem kerakyatan yang tidak selesai, memangnya ini yang mau mereka terima? Kalau mereka berjuang hari ini untuk memastikan mereka diwarisi negara yang baik. Ketika mereka memimpin nanti, mereka akan perbaiki lebih baik lagi. Sesederhana itu aja. Lima tuntutan tadi sini, nggak ada salahnya. Benar, menurut saya, kalau Bang Abalin mantan aktivis, Bang Romson mantan aktivis, dukung mereka. Dengan cara masing-masing. Ngomong dong. Itu loh. Tiba-tiba kemudian misalnya ada pembangunan 700 batalion. Oke, itu juga kan anggaran. Kenapa sih nggak 10 dulu? Nggak 20 dulu gitu loh. Kenapa situasinya lagi berat?
1: Artinya alokasinya yang menurut Anda tidak tepat saat ini?
2: Begini loh, siapa yang menduga akan Amerika akan menyerang Iran? Gak ada. Oke, ketika itu terjadi bagaimana? Siapa yang tahu defisit Januari 54 triliun, defisit Februari berapa? Defisit Maret berapa? 240 triliun, defisit April berapa? Mei 180, tiap bulan defisit bos.
4: Tuh.
2: Tiap bulan defisit. Artinya tiap bulan antara yang masuk dan yang keluar nggak berbanding. Pembayaran utang pokok kita 8,34 triliun. Bunga hutang kita 5,99 triliun.

0: triliun. Utang baru kita 832 triliun. Kalau saya salah dikoreksi.
1: Ya, benar.
0: Oke? Ini menunjukkan apa? Kalau orang dulu bilang kita ini gali lubang tutup lubang, sekarang enggak, Bang. Kita gali lubang enggak bisa nutup lagi. Kenapa bocornya 2 triliun? Yang enggak ketutup tuh 2 triliun. Come on, ada yang salah. Okay. Ayo kita perbaiki. Bagaimana kita mau memperbaiki ketika kita tidak mengakui ada yang salah? Modal pertama memperbaiki sesuatu yang salah adalah mengakui itu salah.
2: Okay.
0: Salah. Benar salah? Salah. Benar salah? Salah. Ayo kita perbaiki.
2: Oke. Okay. Tandu sampai situ. Betulkah ada yang salah? Nanti silakan ditanggapi ya, Bang. Kita harus jeda. Kami akan kembali saat lagi di Head to Head with Elvira.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Lanjutkan diskusi malam ini, saya ke Bang Ramson kembali. Tadi disampaikan Bang Adian, mengakui ada yang salah. Betulkah saat ini ada yang salah atau bagaimana Bang?
2: Jadi gini, pertama tadi saya tanggapin soal harga. Memang sebelumnya menaik. Ini dari sejak 10 Juni ke 17 Juni, cabai rawit merah dari 95.150 turun menjadi 75.250. Bawang merah dari 62.350 10 Juni, 17 Juni 55.000 per kilo. Telur ayam ras dari 32.050 per kilogram. Ini data nih Pak.
3: Okay.
2: 17 Juni 30.350 per kilo. Daging ayam ras dari 39.000 per kilo 10 Juni, 17 Juni sekarang jadi 37.000, turun juga. Beras medium 1 dari 15.850 ke 16.250 memang naik tipis. Ini juga saya kritisin ini di dalam nih. Saya mau kritisin. Beras medium 2 dari 15.250 per kilo menjadi 16.100, naik tipis. Nah, memang sekarang rupiah kita sudah menguat.

0: Ya.
1: Sekarang hari ini tanggal 17 Juni, 17.747. Saya ulangi, 17.747 per US dollar. Jadi dari 18.100 udah turun. Karena memang itu mungkin waktu itu bisa aja faktor pertama faktor persepsi, kedua BI agak terlambat menaikkan suku bunga. Karena yield di Amerika lagi tinggi untuk bond mereka.
0: Ini bukan faktor dikasih. Karena kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran.
1: Itu mempengaruhi juga. Jadi maksudnya persepsi, persepsi waktu perang di sana belum jelas damainya. Jadi itu mempengaruhi. Sama juga itu tadi yield imbal balik di sana untuk obligasi dinaikkan. Padahal kalau di sana lebih tinggi pendapatannya uang. Uang itu kan dari dulu 2007 saya udah sampaikan itu financial global kita flat. Flat itu. Di mana yang lebih menguntungkan ke situ dia masuk. Jadi ibarat dianalogiskan kalau ekonomi keuangan kita global itu tidak seperti hukum Newton lagi. Kalau hukum Newton kan gini bisa diukur. Tapi sudah seperti fisika kuantum. Nih. Jadi nggak jelas jatuhnya kemana, nggak jelas ukurannya kemana. Jadi memang itu faktor persepsi dengan tadi itu suku bunga itu untung cepat BI waktu BI menurunkan menaikkan suku bunga memang rupiah menguat sedikit lebih ini lagi sesudah persepsi masalah geopolitik menguat lagi rupiah. Jadi memang kenaikan suku bunga ini juga mempengaruhi juga harga pokok. Itu kita harus akuin kan, harga pokok produksi barang ini. Saya meminta juga kepada bank-bank pelaksana. Karena kalau di BI misalnya 5,5%, kadang-kadang di bank pelaksana dua kali lipat bunganya. Rate-nya terlalu tinggi.
0: Jadi tidak tertib gitu ya?
1: Ini memang harus oleh Menteri Keuangan harus tegas nih sama Gubernur BI. Jadi jangan terlalu tinggi dari yang ada di makroekonomi, maksud saya di APBN sekian misalnya, atau ditetapkan secara nasional, jangan dinaikkan dua kali lipat. Jadi 11%, malah mungkin ada 15% lagi kan, kalau bank-bank tertentu. Nah itu harus tuh, supaya apa? Bisnis bergerak. Jadi kita tidak hanya mengharapkan investor dari luar negeri, tapi investor dalam negeri, UMKM juga harus bergerak. Jadi seirama dengan pembangunan di daerah itu.
0: Harapannya terus, seperti itu.
1: Iya.
0: Tapi menjawab tadi yang harga disampaikan
1: minyak,
0: oleh...
1: Harga minyak udah turun $75 per barrel.
0: Iya, sudah di bawah 80.
2: Terkait dengan harga cabai, karena sekarang lagi panen raya, Bang.
1: Saya bicara hari ini, berarti.
2: Artinya bahwa turunnya harga cabai bukan karena kebijakan pemerintah. Karena memang antara Februari, Maret sampai Juni itu sedang naik panen raya kita, puncaknya Juni. Itu loh, jadi yang membuat harga cabai turun itu panennya gede-gedean. Oke, itu pertama. Abang juga harus sampaikan bahwa BI rate itu naik dua kali dalam 29 hari. Dari 4,475 dia naik menjadi 5,25, lalu naik lagi menjadi 5,5. Oke, bahwa itu efektif menurunkan nilai tukar dolar dan menaikkan posisi rupiah, benar. Tapi dampak bagi rakyat apa? 1-2 bulan lagi nanti bunga bank akan naik. Kredit rumah cicilannya naik, kredit motor cicilannya naik, kredit mobil cicilannya naik, pinjol naik. Potret paling jelas terhadap kondisi ekonomi rakyat itu bagaimana? Kalau kita mau memverifikasi data-data di atas dan fakta-fakta di lapangan, kita cek saja curanmor naik kok 11,7%. Itu kan fakta. Fakta naiknya tingkat kriminalitas itu akan berbanding hampir linier dengan tingkat kemiskinan yang bertambah, pengangguran yang bertambah. Pinjol naik kok 26% dalam 3 bulan. Ini kan angka-angka yang clear gitu loh, bahwa ada masalah di bawah yang tidak bisa kita tutupi dengan narasi, tapi kita perbaiki dengan kebijakan. Nah, problemnya kebijakannya apa? Abang Komisi 12. Kemarin kemudian Menteri SDM menaikkan gas non subsidi 36.000 yang 12 kg sampai Rp40.000. Harapannya kelebihan harga itu mau dipakai untuk menambal subsidi yang bolong-bolong akibat naiknya harga gas dunia toh. Dalam prakteknya kan terjadi migrasi besar-besaran. Pengguna gas 12 kg turun ke 3 kg. Akibatnya apa? Akibatnya kemudian kelangkaan gas 3 kg. Kedua, yang ngoplos gas 3 kg bertambah banyak karena disparitas harganya semakin tinggi. Problem. BBM subsidi tidak naik. Perbandingannya apa?

0: Oke, kita buka datanya dong. BBM subsidi di Malaysia itu RON berapa? RON 95. Harganya berapa? 8.500 sampai 9.000. BBM subsidi di Indonesia RON berapa? RON 90. Harganya berapa? 10.000. Ngapain dinaikin? Udah naik sejak awal kok, sudah mahal sejak awal kok. Kenapa saya pakai contoh Malaysia? Jaraknya kira-kira dekat. Saya nggak pakai contoh Vietnam, Kamboja dan sebagainya. Malaysia tetangga.
1: Atau Filipina.
0: Lebih jauh Filipina, Bang. Coba Bang buka geografi. Nah, artinya itu juga data.
1: Oke.
0: Nah, maksud saya teman-teman ini pasti punya pengetahuan yang gede, banyak. Karena sosmed semua serba terbuka.
2: Tapi maaf, tadi harga di Malaysia salah data. Ini di Malaysia 20.650.
3: Itu RON berapa?
2: RON 92. Terus ini Singapura 54.000. Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607, Myanmar 24.259. Kurs waktu ini itu ya 17.900-an.
0: Ya, kalau
2: jadi
0: begitu,
2: dari mata uang mereka.
0: Ya, kalau begitu teman-teman buka saja, kan bisa dilacak, bisa dicek. BBM subsidi di Malaysia RON berapa? Kemarin bahkan Kompas menulis dengan sangat baik.
2: Ya, tentang 92-95.
0: Bukan, 95 antara, Bang.
2: Ya.
0: 95, BBM subsidi di Malaysia itu RON-nya 95.
2: Ya.
0: RON 95 di Indonesia itu namanya Pertamax Green.
2: Pertamax.
0: Harganya 17.000. BBM subsidi di Indonesia, Pertalite, RON-nya berapa? 90. Teman-teman punya HP? Bisa buka? Cek saja. Agar kita bisa lihat mana data yang benar. Sehingga mereka memang betul-betul menjadi intelektual yang mencari kebenaran.
2: Ya. Kalau 17.000 pun, ini semua rata-rata 20.000 ke atas. Bisa dicek oleh teman-teman mahasiswa sekarang, ada HP.
0: Nah, ya, perbandingannya tidak cuma di harga, tapi tingkat pendapatan.
2: Ya, gitu. Kalau itu saya akui.
0: Artinya bahwa penjelasan kita pada mahasiswa harus clear nih.
2: Ya, tapi
0: di sini 20.000 lebih mahal, tapi pendapatan 50 juta per bulan, ya lebih murah.
2: Tapi Myanmar, Myanmar pendapatan per kapitanya lebih rendah dari kita.
0: Bukan, artinya bahwa Adian, kita mau bicara kasus atau general.
2: Yeah.
0: Kalau abang bilang Myanmar tuh kasus, jangan dong secara umumnya. Itu loh, karena kalau kita bicara case, rumit nih.
3: Okay.
0: Setiap kasus bisa beda-beda, kita harus periksa.
2: Kamboja juga di bawah kita.
0: Nah, ini yang harus kita periksa. Artinya bahwa begini, Pak.
4: Kalau bisa dibantu ngitung per kapita ya.
0: Betul.
4: Memang harus melihat pendapatan, Pak. Kalau per kapita kan itu ada
0: dibagi.
4: Selain konsumsi rumah tangga, ada investasi.
2: Kan itu data.
4: Iya, tapi betul. Tapi maksudnya kan ini masalah perspektif nih, Pak. Kan kayak tadi Bapak mungkin cerita soal makro ya, fiskal yang sempit. Segala mungkin teman-teman juga melihat ini sebenarnya dari daya beli. Iya kan? Jadi memang nih ada semacam kacamata yang berbeda nih, Pak. Iya kan? Kalau kita lihat contohnya beberapa tahun terakhir ekonomi kita tumbuh mungkin 5-6%. Tetapi kalau kita ngeliat angkanya, oh orang makin miskin kok dari kelas menengah. Dan ini masalah perspektif kacamata gitu, Pak. Jadi mungkin yang dikonsulin teman-teman ini bukan di level makro sebenarnya, tetapi dari level daya beli itu sendiri, Pak.
0: Iya
4: kan? Jadi pendapatan, kembali lagi, pendapatan tetap, terus biaya apa aja sih yang naik? Begitu.
3: Oke,
4: Pak.
3: Betul. Ingin menambahkan.
5: Sebenarnya Bung, ketika Bung membandingkan Indonesia dengan Myanmar, itu Bung membandingkan buruk dengan sedikit lebih buruk. Myanmar itu tuh sudah ada junta militer. Sekarang mungkin kita banyak militer yang udah masuk ke ranah sipil, tapi kita belum nyampe ke junta militer. Tapi kalau misalnya kita lihat juga, saya sepakat dengan dikatakan oleh rekan-rekan bicara saya gitu loh. Kita lihat dulu, UMR kita aja stagnan begitu loh. Belum lagi apa yang disampaikan oleh Bang Adian terkait gas dan sebagainya. Ini juga terjadi kepada bensin. Mungkin Pertamax itu harganya 16.250. Tapi kan logika, konsekuensi logisnya adalah orang-orang yang memakai Pertamax saat itu akan pindah ke Pertalite. Sekarang Pertalite itu langka, betul? Pasti. Bahkan saya juga melihat di berita bahwa abang pun meminta Pertamina untuk mencari ekspedisi lebih banyak lagi. Berarti kan kita bisa menyepakati bahwa Pertalite sekarang sangat langka. Konsekuensi logisnya adalah ketika semua orang yang tadi di Pertamax yang aduh mahal banget agar pindah ke Pertalite, mereka ujung-ujungnya menghabiskan Pertalite tersebut di pom dan mereka berbaris jauh-jauh. Ujungnya apa? Ujung-ujungnya rakyat-rakyat kecil, rakyat-rakyat menengah akibatnya harus menggunakan Pertamax 16.250. Itu jelas akan membebankan setiap harinya gitu loh. Lihat saya 50.000 tadinya, pasias ini per bulan, per minggu dipakainya. Itu ketika jadi 16.250 itu menjadi 65.000. 65.000 dipakai let's say setiap minggu, jadi sebulan tuh 4 kali. Itu sudah nambah sangat banyak sekali gitu loh. Concern kita tuh sangat jelas. Dan saya sepakat dengan rekan-rekan bicara saya gitu loh. Kalau misalnya seperti ini terus, berarti jelas ada sesuatu yang salah. Kembali lagi, tesis dari BEM itu jelas banget. Pemerintah tuh tahu bahwa pemerintah salah, tapi pemerintah malah mengelak dan malah membohongi rakyat seolah everything is fine gitu loh. Saya senang bisa berbicara dengan teman-teman legislatif, tapi seharusnya yang duduk di depan kami semua di sini adalah orang-orang dari eksekutif. Mereka harus buka bicara. Ini salah satu bagian dari tuntutan kami, tuntutan paling kelima, tuntutan terakhir. Kami menuntut Prabowo, Gibran, bahkan juga sekalian untuk mengakui kesalahannya dan berhenti mengelak. Saya sepakat dengan perkataan Bang Adian gitu loh. Bagaimana kita bisa membedah masalah ini? Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan solusi? Kalau misalnya ini aja tidak dianggap seperti masalah gitu loh. Setiap pidato Prabowo tidak membawa terkait masalah bensin, masalah harga pokok dan lain-lain. Saya hanya mendengarkan antek-antek asing dan bahkan nyenye-nyenye. Saya sekarang justru mempertanyakan. Aku paham teman-teman legislatif mempunyai tugas untuk mengawasi dan sebagainya. Tapi justru saya sekarang merasa bahwa parlemen jalanan, yaitu mahasiswa rakyat, buruh tani, itu bisa jauh lebih kuat fungsi pengawasannya gitu loh. Baik. Karena saya yang diharapkan adalah teman-teman legislatif di sini tidak berbicara sebagai jubir pemerintah, tapi nanti bisa mengawasi eksekutif lebih kuat lagi gitu loh.
3: Semoga pesannya disampaikan. Kami berusaha juga mengundang sebenarnya perwakilan dari eksekutif, dari badan komunikasi, tapi tidak direspon dan tidak hadir malam hari ini. Saya ke Kang Ujang sekarang. Kang Ujang melihat bagaimana apa yang terjadi saat ini. Kan kemudian ini sudah ramai dibicarakan. It's not only about economy, tapi kemudian akan bergeser ke ranah politik dan ujung-ujungnya kita tahu seperti apa. Itu kemudian ramai dibicarakan. Kalau Anda menilai ini?
6: Saya sudah mengingatkan sekitar 10 tahun lalu lah ketika saya pertama kali jadi pengamat. Bahwa ketika misalkan legislatif itu tidak ada keseimbangan, tidak ada katakanlah ya check and balances, kekuatan yang tidak berimbang antara katakanlah kekuatan yang di luar dengan yang di dalam, maka pihak-pihak luar itu akan mencari bentuknya sendiri, akan melakukan katakanlah gerakan-gerakan tanda kutip perlawanan, ya terlalu keras memang, perlawanan untuk tadi mendorong katakanlah apa yang menjadi kehendak rakyat. Nah, apa yang dikatakan adik mahasiswa pasti ada bagian daripada cerminan situasi dan kondisi yang ada saat ini.
0: Gitu. Kayaknya salah kursi deh, harusnya sebelah sini.
6: Dan gini Bang, saya tidak itu. Saya posisi sebagai pengamat politik, okay. Karena dulu 1 tahun saya jubir ya, 6 bulan saya tim pakar, hari ini saya sudah keluar, per 8 Mei itu sudah keluar, jadi memang saya harus melakukan hal yang objektif dalam konteks ini. Nah, saya hanya ingin mengatakan, kita pasca reformasi 98 itu tidak ada perubahan yang signifikan dalam konteks pembangunan bangsa. Dan ini perlu kita, mohon maaf, kita akui. Kenapa? Kalau dalam konteks teorinya Burju, itu habitus, tidak ada yang berubah dari bangsa ini. Contoh misalkan, kasus korupsi, apakah ada yang berubah dalam konteks korupsi di kita? Bahkan mungkin lebih besar daripada dulu. Dulu korupsi itu tersentralisasi dalam konteks keluarga Pak Harto ya, dan kroni-kroninya. Hari ini di mana-mana, tengok kanan kiri ada, dan itu habitusnya tidak berubah. Oleh karena itu dalam konteks Burju itu apa ya, karena dalam reformasi tuntutnya KKN juga kencang, Bang Adian di situ juga salah satu motornya. Hari ini tidak ada perubahan sama sekali. Kita harus kita akui dulu dalam konteks korupsi. Nah, kalau kita bicara misalkan dalam konteks kebijakan yang lain, tadi ada sisi, tentu ada sisi positif dari pemerintah.
3: Kang Ujang, artinya upaya untuk memberantas praktek korupsi bertahun-tahun ini gagal semua, kalau memang tidak ada perubahan menurut Anda?
6: Kalau menurut saya belum ada yang, Pak Prabowo memang melakukan tindakan-tindakan, tetapi mohon maaf, ada yang di depan mata kepala sendiri juga tidak ditindak. Iya, ini penting dalam konteks kita merubah bangsa ini menuju lebih baik.
3: Ini kasus apa?
6: Dulu ada kan kasus, mohon maaf ya, orangnya Pak Jokowi yang sudah pernah ditersangkakan, sudah didakwa tapi tidak dipenjara. Okay. Saya tidak sebutkan.
3: Relawan. Oke,
6: okay, relawan. Ini kan jelas sampai hari ini juga enggak pernah ditindak. Ini problem. Makanya mahasiswa tidak aneh kalau mereka protes. Oleh karena itu mohon maaf ini kita kepada pemerintah, DPR, kalau kita ingin memperbaiki, maka tadi reformasi itu ya didorong bagaimana hari ini Pak Presiden punya kesempatan untuk menata bangsa. Oke lah dulu gitu, karena problem 10 tahun gitu. Saya bahkan di zaman Pak Jokowi, saya pengamat yang paling keras mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi ketika itu. Nah, tetapi memang ketika itu masalahnya sudah ada, saya rasa Pak Prabowo tahu persis. Karena selalu mengatakan dalam pidatonya, saya sering amati, saya baca bukunya, pikirannya, bahwa saya sudah lama jadi orang Indonesia. Selalu dikatakan. dan tahu persis apa kondisi bangsa ini.

0: pernah di dalam. Bagaimana misalkan MBG 1,5 tahun baru ditindak. Dan Pak Prabowo luar biasa, programnya bagus dan mulia. Tetapi mohon maaf tadi banyak orang yang menggunakan kesempatan itu korupsi. Oleh karena itu saya mengatakan Mbak Alvira, ini momentum terbaik di CNN ini bahwa kita sama-sama teman-teman mahasiswa adalah adik-adik bangsa kita yang dia calon penerus bangsa, peduli dengan bangsanya. Saya sering dulu ketika jadi jubir berhadapan gitu ya, berdialog dengan teman-teman mahasiswa dan tidak ada masalah. Waktu itu kita diserang dengan Indonesia Gelap.
1: Tapi kalau gue boleh nanya, lo dukung gak aksi mereka?
0: Ya kita dukung bang.
1: Abang Abalin dukung gak aksi mereka?
0: Dalam koridor.
1: Benar, Abang Abalin dukung gak aksi mereka?
2: Semua yang dilakukan dalam rangka proses untuk perbaikan negeri ini harus didukung.
1: Ya. Yakin?
2: Ya dong. Ya.
1: Bang Ronson dukung aksi mereka?
2: Karena begini.
1: Dengan 5 tuntutan tadi ya? Enggak gagasannya
2: begini,
1: dulu.
2: Karena begini. Mereka ini kan adalah masyarakat terpelajar. The young leader from our country. Karena itu, ya sebagai ilmuwan saya juga harus bangga loh. Saya bangga hari ini dia bisa bicara begitu.
1: Kalau gitu pindah kursi sini.
2: Yang kedua begini. Kalau dia enggak bicara begini, lebih baik buka aja itu jaketnya.
1: Karena apa?
2: Pesan ini suka atau tidak suka harus tetap sampai. Itu artinya rasa cintanya kepada pemerintahan dan negeri ini.
1: Okay.
2: Itu kita bicara pada posisi.
1: Nah, Bang Romson setuju juga aksi mereka ini? Tuntutannya.
3: Saya senang, apalagi sama Mbak Hafiz. Ya,
2: dia bilang setuju respect. Apa senang bagaimana, Cok?
3: Ya, senang lebih tinggi daripada setuju.
1: Oh, masa sih?
3: Ya.
1: Masa sih?
3: Iya, jadi saya respect. Karena, masih batas ini ya. Jadi ngomong artinya yang tahu lah ya, ada seorang begitu ya.
1: Bapis hebat, Bapis.
3: Jadi mantap ini.
1: Yang hebat bukan saya Pak, tapi seluruh Mas Aksi yang datang pada hari Jumat
3: kemarin. Betul. Makanya kan tadi saya hormat dia bahagia, hormat ke teman-teman.
1: Karena
3: di depan saya tadi nggak ke kiri hormatnya kan. Gitu.
1: Ya artinya begini. Gini loh, kita baca tuntutannya. Oh ini benar semua nih.
3: Ada di sini so.
1: Apa? Gak ada salahnya gitu loh. Stop pemborosan APBN. Emang harus begitu.
2: Pasti udah sampai.
1: Artinya efisiensi itu apa gini, sih?
2: Kalau diulangi lagi, saya ingin mengatakan bahwa 5 pesan ini pasti sudah sampai. Tetapi jangan dilupakan bahwa dalam proses pengambilan keputusan dalam sistem sebuah negara seperti Indonesia dengan hari ini, saya kira butuh waktu.
4: Sebagai parpol pengusung, pertanyaan saya, begitu ya, karena kita melihat bagaimana aksi Jumat masa luar biasa dari teman-teman mahasiswa Universitas Indonesia dan beragam kampus lainnya, tapi tidak mendapatkan kesempatan bertemu dengan wakil presiden atau presiden diterima langsung, berbeda pada saat hari Senin. Apakah kemudian ini di depan mahasiswa Universitas Indonesia sebagai partai pendukung dari Gerindra akan membuka komunikasi? Mungkin saja mahasiswa akan diterima
2: pesan
4: langsung.
2: Pesan malam ini saya akan sampaikan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar. Kalau Adinda berjumpa dengan saya pada waktu masih di kantor staf presiden, malam ini kita bicara dan besok saya pertemukan Anda dengan presiden. Dan itu boleh dilihat di Google, berkali-kali saya lakukan itu. Apa yang saya mau bilang, momentum hari ini juga adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kami tidak bisa lepas tangan sebagai partai pendukung pemerintah. Golkar itu berada pada garda terdepan. Jadi semua apa yang dibicarakan terkait dengan pemerintah hari ini, saya harus ada di depan untuk bisa memberikan penjelasan apakah itu menjadi pertimbangan positif, terima tidak terima adalah fakta kita bernegara. Dan negara ini ada pemerintahnya. Pemerintah ini sedang bekerja dengan semua tuntutan atau harapan-harapan masyarakat. Kenapa? Itu sebabnya saya senang sekali. Judul kita malam hari ini adalah Terhimpit Kenaikan Harga Rakyat.
4: Harga rakyat harus bagaimana?
2: Tanda tanya. Ya, jadi saya harus bilang bahwa di negara ini ada organisasinya, namanya pemerintah, kepalanya namanya presiden. Tidak mungkin presiden tinggal diam. Tidak mungkin presiden hanya melihat situasi ini. Saya mencatat ini sebelum datang kemarin sebagai orang yang belajar dan mengajar tentang hubungan internasional. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pemerintah Indonesia itu memperkuat diplomasi perekonomiannya di pusat-pusat keuangan dunia. Amerika Serikat, di Eropa, di Asia, di Swiss.
1: Bentar dulu Bang.
2: Iya dong.
1: Biar jangan-jangan ke luar negeri dulu Bang. Kalau misalnya kemudian Pak Ujang Komarudin setuju terhadap tuntutan mereka, 5, Abang setuju, Bang Romson setuju.
3: Kalau saya yang nomor 3 bahasanya tidak pas.

0: saya harus terbuka ya. Oh. Itu perlu
1: Bang, abang,
0: koreksi.
1: Abang ini
2: menghentikan program makan bergizi gratis.
1: Abang ini kadang-kadang lupa bahwa pernah jadi aktivis.
3: Bukan.
0: Kalau nomor 3 itu program MBG, kalau nomor rakyat kecil enggak boleh di stop.
1: Tapi abang ini kadang-kadang lupa bahwa pernah jadi aktivis. Aktivis itu tidak pernah main di level tuntutan rendah. Dia selalu high call.
0: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
3: kalau begini
0: ya. Abang lamar high itu.
3: Ya.
0: Enggak bisa rakyat kecil.
3: Iya, ini untuk orang
0: harus
3: kecil.
0: Dibela,
3: untuk rakyat ini.
0: Enggak bisa abang kita. Kalau yang main salah dihukum
3: seperti di China. Okay. Bilang sama teman-teman semua. Bilang sama teman-teman semua bahwa MBG ini adalah orientasi cerdas langkah yang dilakukan oleh presiden untuk rakyat di bawah.
2: Bentar Bang, kita tanya dulu alasannya
3: tanya
2: kenapa?
3: Tunggu.
2: Kita harus tahu dulu alasannya.
3: Saya mau kasih tahu.
2: Sebelum direspon, saya kasih kesempatan mahasiswa menjelaskan dulu tuntutannya.
4: Aku izin menjawab tanggapan dari Bang Ujang dan juga Bang Ali.
3: Ya.
4: Dari Bang Ujang sendiri, jujur narasi yang terkait MBG mulia itu sudah terpakai terus-terusan oleh banyak sekali pejabat-pejabat gitu loh. Tapi menurut saya ini merupakan narasi yang sangat keliru gitu loh. Apakah tugas mulia MBG tidak lebih mulia daripada kita yang turun ke jalan? Narasi. Apakah tugas MBG itu tidak mulia daripada teman-teman media yang sedang mencoba untuk menyambungkan aspirasi kita berdua? Sabar dulu Bang, itu berdua gitu loh. Ketika kita berbicara tentang mulia, abang tuh sedang membandingkan mulia satu, mulia yang lainnya. Seolah-olah MBG itu yang paling mulia gitu loh. Kemarin di CNN juga, Wakil Ketua BEM saya Fatimah menyatakan gitu loh, bahwa kalau sebenarnya banyak sekali anak-anak kecil yang harus ke sekolah, mereka harus naik perahu, mereka harus manjat segala hal gitu loh. Akhirnya mereka untuk MBG. Tapi kan sebenarnya kelirunya di sini. Mereka harus seharusnya pemerintah itu bisa memperbaiki jalan-jalan tersebut itu toh. Saya izin menambahkan lagi. Bayangkan anak kecil sudah jauh-jauh pergi naik perahu, naik mobil atau hal-hal lain yang pokoknya jauh susah untuk mencapai ke sekolah. Di sekolah dia makan MBG. Di MBG pasti makan MBG tersebut dia keracunan. Dia keracunan, dia bawa ke rumah sakit untuk bayar pakai BPJS. Ternyata BPJS tidak bisa dipakai karena BPJS itu dipotong oleh anggaran karena MBG. Bayangkan saja. Ini sebuah masalah yang sangat sirkular dan dia bisa melihat gitu loh. Itu satu. Kedua, kalau kita berbicara tentang APBN dan segala hal, dari awal saja dari 2025 efisiensi yang terjadi, budget austerity kita itu sudah salah total. Apa yang terjadi sekarang? Ibarat karena saya anak administrasi bisnis, saya akan bandingkan dengan sebuah perusahaan. Sekarang pemerintah itu ibarat disuruh untuk membuat 10 mobil. Oke? Seharusnya efisiensi itu, ketika perusahaan itu suruh efisiensi, 10 mobil tersebut tetap jadi, tapi tetap berfungsi gitu loh. Tapi apa yang terjadi sekarang? Pemerintah membuat 10 mobil, tapi tidak ada setir, tidak ada pintu, tidak ada tempat duduk. Tapi ia bilang itu hanya mobil. Sekarang ini terjadi dalam APBN kita gitu loh. Kita lihat saja, BNPB, anggaran-anggaran untuk bencana, itu dipakai kan, dipotong kan? Saya sebenarnya mempertanyakan, di mana prioritas untuk menyusun APBN sekarang gitu loh. MBG banyak sekali dan segala hal. Dulu 2025 itu kan masalah yang paling utama. Mana skala prioritasnya? Saya sangat mempertanyakan gitu loh. Dan sekarang kita bisa melihat dari Bung sendiri menyatakan bahwa sekarang 2,68%. Tapi kita harus ingat, sekarang ada bulan Juni. 2,68% itu sangat dekat dengan 3%. Saya yakin mungkin karena ada peraturan 3% tersebut, seolah-olah kita berpikir kita aman. Tapi sudah terbukti gitu loh. Pak Dadan, walaupun sudah banyak sekali undang-undang tipikor dan peraturan tidak boleh berkorupsi, dia tetap korupsi. MBG saat ini mungkin terkesan mulia dan segala hal. Tapi nyatanya ya, seharusnya, oke, MBG apakah ini masalah terus? Tidaklah. Sudah berkali-kali banyak pakar dan ahli menyatakan bahwa MBG itu tempat lahan di mana banyak sekali bisa korupsi dan segala hal.
2: Sehingga
4: gitu
2: tuntutannya adalah MBG harus dihentikan.
1: Artinya ini logis. Argumentasinya logis, masuk akal dan sebagainya. Dan sebagai aktivis memang harus high call.
3: Ya, saya kira begini gini, Pak. Argumentasinya iya, tapi kalau bagi adik mahasiswa.
1: Aktivis, tuntutannya harus high call.
3: Gitu. Kita tidak
1: bahwa kemudian high call itu dia punya argumentasi positif yang kuat, ini menarik. Tapi kalau kalian mengaku mantan aktivis lalu mau menurunkan tuntutan,
3: begini logikanya.
1: Memang tuntutan
3: tadi kan tinggi. Saya tadi bilang bahwa 5 tuntutan yang mungkin disampaikan oleh teman-teman mahasiswa pasti didengar oleh presiden. Dan bagi seorang Prabowo Subianto, saya tidak percaya kalau beliau tidak memperhatikan apa yang disampaikan. Tetapi pada poin yang ketiga, saya berkali-kali menulis bahwa panggilan nurani seorang Presiden Prabowo Subianto itu membuat program MBG itu, saya tahu. Saya dua hari lalu baru pulang dari Kota Maros, Kota Maros. Tiga orang datang bicara kepada saya. Tolong Pak Ngabalin. Padahal itu masih ada di Kota Maros, Maros Sulawesi Selatan. Agar anak-anak kita tetap bisa mendapatkan MBG.
0: Jadi
3: saya mau bilang begini, brother. Saya mau bilang begini. Artinya dari semua tuntutan ini pasti ada yang diperhatikan. Itulah yang menjadi bagian terpenting dari orang hidup berdemokrasi dan bernegara dalam sebuah proses. Karena negara ini besar. Negara ini tidak seperti negara-negara kecil-kecil di pulau-pulau itu.
2: Baik.
3: Besar dia punya pemimpin.
2: Bang Ramson dulu. Sebentar Bang Abang.
1: Bang gini Bang. Gitu Bang. Niat baik
0: bahwa saya kan ke daerah-daerah.
1: Siap.
0: Saya lihat bagaimana gembiranya rakyat kecil.
3: Ya.
0: Saya lihat ibu-ibu bisa saya rekam di sini.
1: Ya.
0: Ibu-ibu hamil, ya kan? Anak-anak yang desa yang memang mereka susah. Memang kalau di kota-kota memang mungkin perlu direvisi, makanya pengelolaan tata kelolanya harus diperbaiki. Memang kalau ada bandit-bandit itu jelas. Makanya saya di fraksi aja saya buat ini bahwa hukumannya agar seperti di RRC. Untuk yang bandit-bandit itu memang ada titik-titik pun dicalokan. Ah itu harus ditegas. Iya. Tetapi tidak boleh berhenti. Ini rakyat senang. Boleh saya kirim nanti ini saya posting ke teman sama temannya brother baik, juga. Baik. Saya kan punya teman juga temannya.
3: Bafis.
0: Maksud saya
1: bagaimana Abang mau mengatur tuntutan mereka?
0: Bukan ngatur, memberikan masukan, koreksi.
1: Jangan, kalau Abang tidak
0: ini, Pak, jangan manas-manasin
1: kalau,
0: dong.
1: Kalau Abang tidak setuju bikin tuntutan bilang, sendiri.
0: Ya, bukan hentikan, perbaiki itu jelas. Jadi
1: gini.
0: Ibarat namanya
1: ini,
0: itu
1: ini saya percaya sudah melalui diskusi mendalam di kampus mereka.
0: Udah apa namanya, udah hebat-hebat teman-teman saya yang aktivis dari UI ini yang hadir ini. Tapi namanya di politik, sumbu itu bukan hanya dua untuk menemukan resultante. Beberapa sumbu, saya udah pernah penelitian ini, ketemu resultante. Bisa nanti disertasi teman-teman
2: yang divisip. Artinya apa Bang?
0: Iya, jadi ya tadi keras yang nomor tiga dari tuntutan mereka, jadi bisa menurun dia. Nah itu namanya, jadi ini resultantenya.
1: Jelas lewat kajian.
0: Bahkan izin saya menambahkan. Resultantenya dulu. Ketemu ini.
1: Bahkan kita tidak hanya
0: yang lebih lembut lah tuntutan FGT itu.
1: Sama nomor tiga. Okay. Yeah, pertama bahwa.
3: Itu normal.
1: Bukan, pertama bahwa tuntutan ini tidak mereka petik begitu saja dari ruang hampa. Ada kajian?
0: Tuh.
1: Ada. Ada FGD?
0: Ada.
1: Secara mekanisme intelektual terpenuhi? Terpenuhi.
0: Makanya saya bilang tadi sumbu itu banyak bisa menemukan
1: resultante. Artinya bahwa
0: karena kita
1: lebih
0: juga
1: baik kita dengar dulu tuntutan mereka.
0: Sebentar.
1: Halo, sebentar. Daripada menyalahkan tuntutan mereka.
0: Bukan salah.
1: Daripada mengkoreksi tuntutan mereka.
0: Kaulah jawab dia.
2: Oke, jawabannya ya, nanti usah juga tetap bersama kami.
0: Saya mau jawab, itu udah ini. Jadi tidak menyalahkan.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia.
7: Agar semakin banyak suara yang didengarkan, kami memberikan kesempatan kepada rekan kami, mahasiswa Universitas Indonesia juga untuk bertanya, silakan langsung saja. Ini rekannya Bafis nih ya. Oke. Ya, langsung.
8: 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi ada satu hal yang belum ada di pembahasan tadi dan juga mungkin perlu diketahui. Yang pertama, ternyata pemerintah itu tidak hanya menekan...
7: Namanya?
8: Oh, maaf. Nama saya Farel. Dari Fakultas Hukum UI.
7: Dari Fakultas Hukum, oke.
8: Benar. Ternyata pemerintah itu tidak hanya menekan rakyatnya, tapi juga menekan mitra strategisnya, yaitu pemerintah daerah. Mitra yang harusnya strategis, tapi sekarang malah dibuat hierarkis. Ini ditandai dengan apa? Ditandai dengan adanya upaya untuk resentralisasi anggaran.
9: Makan. Ya.
8: Teman-teman tahu bahwa 1998 salah satu tuntutan dari mahasiswa dan juga rakyat Indonesia adalah otonomi daerah yang seluas-luasnya. Tapi bisa kita lihat sekarang, TKD dipotong sekitar 270 triliun, DAK, DAU, DBH juga masih menjadi permasalahan dari daerah-daerah. Implikasinya apa? Masih banyak program-program layanan dasar yang tidak bisa diakses oleh pemerintah daerah untuk diberikan kepada rakyat. Dan hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya adalah rakyat sendiri yang menanggung. Seperti tadi dana BPJS, mereka nggak bisa punya jembatan yang bagus, jalanan bolong, dan sebagainya. Tidak hanya itu, kedua adalah terkait dengan lapangan pekerjaan. Kita tahu bahwa Indonesia sekarang lapangan pekerjaannya itu lagi sedikit. Tapi kenapa sih tentara, kenapa sih Polri itu malah diluaskan ban untuk mereka bisa bekerja dan masuk ke ruang-ruang sipil. Ini yang harus kita tinggalkan. Jadi pertanyaan saya mungkin pertama bisa dijawab sama Bang Dipo ya. Itu terkait dengan apakah benar terjadi resentralisasi anggaran dalam otonomi daerah ini dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Yang kedua terkait dengan lapangan pekerjaan tadi. Terima kasih.
7: Baik, terima kasih Marel. Nanti mereka akan merespon dari mewakili Golkar dan Gerindra, tapi Bang Dipo dulu.
10: Terima kasih Mas Ferel, pertanyaannya bagus sekali. Jadi betul ini soal fiskal daerah ada hal yang sangat-sangat berbahaya menurut saya. Karena ketika terjadi pemotongan TKD tahun lalu itu, sebenarnya dari daerah tidak diberikan instruksi apa saja yang perlu dikurangi. Jadi setiap daerah itu berbeda-beda apa yang mereka kurangin. Ada yang kurang kesehatan, ada yang kurang infrastruktur, tetapi tidak ada semacam guidance. Lalu perlu diingat juga, kalau dulu temanya tahun lalu itu efisiensi. Tapi sebenarnya dari total keseluruhan itu tidak ada yang diefisiensi. Yang diefisiensikan adalah pemerintah-pemerintah daerah. Ya kan? Jadi secara total budget itu sebenarnya sama. Itu tidak berubah, iya kan? Cuma dulu kita, oh iya, ada yang berkurang efisiensi, karena itu kata-kata yang dipakai. Tetapi betul, daerah ini sangat kesulitan, dan saya rasa dengan begitu banyak cobaan Indonesia tahun ini seperti rupiah yang lemah, lalu inflasi dari luar negeri, saya rasa di daerah pun akan semakin kesulitan. Begitu. Lalu kedua, soal lapangan pekerjaan, ini benar-benar kita juga di KOR sudah ngitung, karena tadi begitu berbagai macam masalah ya, rupiah yang lemah, lalu inflasi dari luar negeri, dan juga cost of fund, suku bunga yang naik, kita estimasi ada sekitar 15.000 sampai 20.000 lebih PHK terjadi tahun ini, di atas tahun lalu. Tahun lalu sudah terjadi 88.000, ya kan? Jadi total mungkin tahun ini hampir 100.000-an. Dan itu sebenarnya cuma yang pekerjaan formal, yang resmi, ya kan? Kadang-kadang kalau perusahaan, kalau yang bandel-bandel, dia nggak kasih kontrak kerja dan segala. Jadi pengangguran, masalah-masalah ini seperti pekerjaan informal tetap menjadi masalah. Dan ini saya rasa betul sekali, tantangannya sangat luar biasa tahun ini. Seperti yang saya bilang tadi dari Apindo, sebenarnya sudah ada survei dan itu mereka kebanyakan industri menengah dan besar. Mereka tidak ada rencana ekspansi 5 tahun ke depan karena faktor geopolitik dan juga faktor domestik juga. Dan banyak berbicara soal PHK tahun ini. Jadi memang tantangannya luar biasa buat teman-teman mahasiswa. Saya jujur saja cukup prihatin dan berempati ya, soalnya itu dia ada 1,5 juta sampai 2 juta mahasiswa tahun ini yang sangat kesulitan mendapatkan pekerjaan.
8: Satu lagi, selain tadi ada resentralisasi anggaran, dananya dipotong dan sebagainya, kebijakan sekarang itu adalah kebijakan yang top down, seperti contohnya MBG, Koperasi Desa dan sebagainya. Okay. Dan ini memperparah kondisi keuangan dan fiskal daerah tersebut, benar Bang?
10: Betul. Betul-betul.
7: Oke, Farel, terima kasih. Kita kasih kesempatan ya. Baik. Dari Gerindra dan juga Golkar untuk merespon. Bang Ramson terlebih dahulu.
9: Merespon ya. Merespon tidak membantah, respon aja.
7: Bagaimana kemudian?
11: Jadi, soal daerah, ya. Ini tadi sudah saya bacakan. Bahwa transfer ke daerah tahun ini, anggaran ini 692 triliun. 993 miliar. Rupiah itu transfer ke daerah, itu termasuk DAK, termasuk DAU. Ya. Kalau soal memang efisiensi itu benar itu, karena sekarang misalnya kayak seperti kita, anggaran kita untuk FGD di pemerintah juga itu udah berkurang jauh, karena memang waktu itu Pak Prabowo menemukan di salah satu, kalau nggak salah, museum itu CCTV-nya itu bisa 20 kali harga biasa. Jadi beliau banyak menemukan hal seperti itu, sesudah di total itu terlalu banyak. Nah, itu memang efisiensi betul-betul terjadi. Soal tentara memang ada jobnya, kalau seperti sekarang kan, kalau nggak salah Pak Jenderal Maruli memimpin pembangunan jembatan-jembatan itu sejak mulai yang terjadi bencana di Aceh sama Sumatera Utara, beliau memimpin memang cepat pemasangannya. Kalau apa ini kita kadang-kadang kan di daerah tendernya lah ininya, beliau karena memang mau cepat produktivitas itu terjadi. Terus tadi memang faktor geopolitik tadi itu sehingga banyak industri-industri, memang kita banyak kalah bersaing. Saya terus terang aja, saya kritik juga Menteri Perindustrian, belum bisa memetakan antara keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Ini bisa kita dialog. Ya. Saya kritik, kenapa tidak membuat kebijakan itu? Karena dulu waktu China sebelum masuk ke keunggulan kompetitif seperti sekarang ini, membangun kereta cepat, ya, semua yang lain, dulu mereka kalau kita ke Amerika tahun-tahun 90-an sekian, itu setiap beli-beli yang kebutuhan sehari-hari yang itu
9: hubungannya produknya apa China sama resentralisasi?
11: Enggak, tadi saya udah jawab sentralisasi, okay. Kan dijawab soal pengangguran. Okay. Memang industri kita itu keunggulan kompetitifnya komparatif aja berkurang. Padahal kalau keunggulan komparatif, tenaga kerja kita masih relatif murah, raw material lebih murah, ya kan, langsung ada. Jadi ada keunggulan-keunggulan komparatif, ini seharusnya oleh Menteri Perindustrian dipetakan untuk didukung itu industri-industri mana dia yang bisa ini keunggulan komparatif ini untuk bersaing di luar untuk ekspor. Kalau net ekspor lebih tinggi dari impor, itu variabel untuk pertumbuhan ekonomi juga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sama menambah lapangan pekerjaan, karena dia survive. Nah, itu memang di situ diperlukan. Kalau itu kan ya gimana ya, dari dulu saya kritik juga, Cuman kalau kita kritik-kritik, kebetulan saudara kawan ini juga Menteri Perindustrian, kan nggak mungkin saya terlalu kritik, ya kan?
9: Jadi abang tidak berani menyampaikan
11: ya, bukan kebenaran. Bukan saya kritik, tapi tidak terlalu keras.
12: Saya tidak terlalu keras. Jadi mau nanya nih, jadi sebaiknya justru pemerintah lebih memprioritaskan industri-industri tersebut dan membuat lapangan kerja dong dibandingkan MBG dan KDMP. Logikanya seperti
11: itu. Kalau itu kan nggak soal, bukan soal anggaran, kalau soal ini kebijakan aja, nggak kebijakan, ya kan? Ya, jadi kalau MBG kan beda, dan memang tadi perlu efisiensi di MBG jelas. Perlu kan udah mulai sekarang proses pemetaan mana yang betul-betul memerlukan, mana yang tidak, kan itu sedang berproses sekarang.
9: Tapi yang disampaikan Farel tadi, Bang,
11: ini tuntutan dari teman-teman. Ada juga perbaikan ada, tapi gua akan stop. Karena itu gini, kepentingan rakyat kecil.
9: Yang disampaikan Farel tadi kayaknya masih kurang. Dampak dari pengurangan anggaran daerah itu membuat pemerintah daerah harus mencari tambahan PAD. Tambahan PAD yang paling cepat apa? Pajak. Di Pati, pajak UMKM naik 6%. Di Malang, pajak UMKM naik 10%. UMKM di pajak di pusat, dipajak di daerah. Ujung-ujungnya kebijakan ini membebani rakyat lebih dalam lagi dalam penderitaan. Kan itu maksud Farel kan? Contoh kedua misalnya PP 20 tahun 2026. PP 20 2026 itu dulunya alat ukur UMKM itu adalah modal, omset, aset, tenaga, jumlah tenaga kerja, dan laba. Sekarang alat ukurnya tidak itu lagi. Kalau Bang Romson PT perorangan, dia punya hak dapat 0,5% pajaknya. Kalau Bang Abalin PT biasa, pendapatan dia 4,8 triliun, pajaknya 22% dikali 50% dikali laba. Itu kan? Ada 65 juta UMKM yang berkontribusi 61% PDB dengan 17% ekspor, sekarang terdampak. Ini problem baru. Lalu sudah sejak di pusatnya dipukul seperti itu, di daerah dipukul lagi untuk meningkatkan PAD. Come on, sudahlah.
11: Jadi kalau gitu bro, di ASEAN, rasio pajaknya Republik Indonesia salah satu terendah.
9: Berapa bang?
11: Sekitar 12%.
9: Pajak apa tuh bang?
11: Ya itu pendapatan dari pajak dengan PDB.
9: Jadi kita bukan pajaknya ya, pendapatan dari pajak.
11: Iya, yang anggaran di sini kan ada penerimaan. Pajak di sini 2.357 triliun.
9: Bang, serendah-rendahnya kontribusi pajak pada APBN kita itu 84%.
11: Dari apa? Loh. Oh, dari APBN.
9: Iya dong.
11: Ini bicara dari PDB.
9: Bukan, artinya bahwa serendah-rendahnya akuilah bahwa gaji abang, gaji gua dari pajak rakyat.
11: Oh iya, benar.
9: Sudah.
11: Jadi gini, bro.
9: Gitu loh. Jadi, nah, kalau kemudian mau meningkatkan pendapatan dari pajak, tidak dengan cara yang selama ini dilakukan dengan membebani UMKM.
11: Iya tuh.
9: Gini, UMKM itu berpunya jasa besar pada bangsa ini, Bang.
11: Oh iya, jelas.
9: Sebentar, 65 juta UMKM, tenaga kerjanya berapa? Kontribusi mereka terhadap PDB berapa? Kontribusi mereka terhadap ekspor berapa? Angkanya jelas. Oke, kalau kemudian negara gagal memberikan pekerjaan pada rakyatnya, lalu rakyatnya dan kreativitasnya membangun kerja sendiri, UMKM sendiri, kalau nggak bisa dibantu, jangan dibebani.
11: Jadi memang benar, UMKM kan diprotek juga. Makanya sekarang Bapak Prabowo membuat inovasi dengan menekan underpricing. Ini misalnya contohnya loh.
9: Bang,
11: ini
9: beda kita underpricing ekspor, sama UMKM.
11: Iya, ini untuk itu intinya meningkatkan pendapatan negara. Karena kalau harga barangnya 2 triliun, tapi diekspor dihitung 1 triliun, padahal dari negara tertentu dikirim lagi udah 2 triliun, itu berarti basis pajaknya 1 triliun hilang.
7: Okay.
11: Nah, itu dari sisi pajak. Belum lagi dari sisi devisa.
9: Okay. Maaf, jangan melebar. Jangan melebar ke sana.
11: Bukan melebar, itu soal ekonomi.
9: Bukan.
11: Soal
9: kita tadi bicara tentang UMKM.
11: Dari sisi sektor.
9: Karena ini nanti
11: UMKM tetap diprotek, dilindungi.
9: Ini nanti akan jadi problem baru.
11: Apa itu?
9: Terjadinya underpricing dan sebagainya, lemahnya di mana?
11: Loh, itu dari dulu.
9: Sebentar, lemahnya di mana?
11: Itu mau diperbaiki.
9: Bukan, sebentar. Lemahnya di lembaga mana? Bea cukai kan? Oke? Okay? Perbaiki bea cukainya, bukan bikin badan baru.
11: Bikin badan baru.
9: Loh, karena... Bukan dong. Enggak begitu, Bang. Oke?
11: Okay? Kayak hutan kita aja.
9: Iya. Hutan kita kagak bagus. Rusak segala macam. Digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tanggung jawab siapa? Kementerian Kehutanan. Ngapain bikin Satgas PKH? Nah, artinya bahwa kayak kita tidak memperbaiki. Kita bukan dong, Bang. Kalau ini yang rusak, ini kita perbaiki. Jangan ini kita tidak perbaiki, kita buat badan baru.
11: Kadang perlu shock terapi. Kalau yang besar-besar itu, kalau UMKM memang kita proteksi.
9: Tapi sok terapinya gimana, Bang?
11: Perlu malah membela nih.
9: Bukan dong.
11: Membela kapitalis besar.
9: Bagaimana cerita membela?
11: Iya dong.
9: Bagaimana cerita membela? Bahwa kemudian kita ini seringkali, Bang, yang rusak di sini tidak kita perbaiki, kita buat lembaga baru. Rusak lain tidak kita perbaiki,
11: kita
9: buat lembaga
11: baru. Kita koreksi-koreksi kadang-kadang kementerian, sama-sama.
9: Bukan kayak nggak tahu, Bang, bahwa solusi itu tidak menjawab persoalan.
11: Kadang-kadang ada shock terapi, nanti sudah normal baru, ya kan?
9: Kalau shock terapi, Bang, bentuknya tidak begitu. Shock terapi itu clear and clean.
11: Itu clear and clean.
9: Bukan dong, siapa pelakunya underpricing?
11: Oh itu makanya langsung diambil alih.
9: Ambil dulu.
10: Ini soal lembaga baru.
11: Itu udah lama, udah terlalu lama.
10: Lembaga baru memang ada masalah public distrust juga sih, Bang. Saya juga yakin dari teman-teman. Kayak misalnya, sorry ya balik lagi kita ke MBG. MBG kan lembaga baru, budgetnya besar sekali. Ya kan? Budgetnya besar sekali. Indonesia belum pernah loh punya satu program sebesar itu budgetnya. Betul. 350 triliun. Dan itu pun ternyata tata kelolanya masalah.
11: Sampai segitu baru diangka. Waktu itu si kepala yang
10: lama bilang, udah lebih,
11: tidak lembaga baru. Buktinya hanya 260 triliun. Itu pun sekarang ada perbaikan juga.
9: Maksudnya
11: atas tuntutan dari rekan-rekan mahasiswa.
10: Maksudnya begini, jadi ada public distress.
9: Kementerian Kesehatan ngurusin gizi nggak? Kementerian Kesehatan ngurusin gizi kan?
11: Oh iya iya.
9: Ngapain dibuat badan gizi? Gitu loh. Kita itu demen banget bikin badan baru, Bang. Oke lah, itu pemborosan. Pakai saja yang sudah ada, perbaiki, yang kurang kita perbaiki. Kan begitu loh, tanpa harus buat badan baru. Kementerian Kesehatan ngurus gizi, bikin badan gizi. Kehutanan ngurus
11: hutan. Tapi yang jelas, dengan tuntutan teman-teman seperjuangan mahasiswa-mahasiswi, ada perbaikan.
7: Oke.
11: Okay. Itu yang perlu.
7: Oke. Okay. Iya. Oke. Okay. Oke, kita akan bahas itu. Kami harus jeda, kami akan kembali saat lagi di Head to Head with Elvira.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
4: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masuk ke pertanyaan dari penonton YouTube CNN Indonesia. Saya ke Kang Ujang terlebih dahulu. Kang Ujang, dalam sejarah politik Indonesia, apakah persoalan ekonomi selalu menjadi faktor paling menentukan dalam membentuk opini masyarakat? Dari ya. Uda Citra 96.
5: Ya, itu faktor utama ya dalam konteks pergerakan revolusi sebuah bangsa. Karena dari sisi ekonomi, contoh saja lah kalau saya sebagai seorang suami, ketika misalkan saya miskin, tidak bisa memenuhi hak saya sebagai suami untuk menafkahi istri dan anak, itu akan goncang keluarga. Begitu juga dengan negara sama. Kalau misalkan pasokan katakanlah berasnya minus gitu, dan juga katakanlah hutang banyak, itu banyak problem-problem lain, misalkan masyarakat tadi kekurangan makan misalkan, ya itu menjadi problem. Tetapi memang yang harus kita antisipasi bagaimana tadi pemerintah menyiapkan stok beras itu. Saya ada sekitar 4 bulan lalu diundang gitu. Ketika Mentan itu dikritik bahwa beras itu tidak ada, saya ikut gitu ya, ikut Bang Mamat diundang, saya menyaksikan gitu. Karena begini, saya punya feeling gitu. Kalau misalkan ada faktor ekonomi yang lain tadi geopolitik, tapi kalau berasnya cukup, makan juga masyarakat bisa makan ya. Itu pergerakan-pergerakan mohon maaf ya, di bawah juga tidak akan terlalu memuncak kuat karena masyarakat perutnya bisa terisi. Tetapi kalau perut masyarakatnya kosong, nah ini yang problem. Oleh karena itu tadi stok beras itu penting dalam konteks bukan hanya menjaga ketahanan pangan Indonesia, tapi ketahanan dari perut-perut masyarakat agar tadi ketika perut kenyang ya masyarakat jadi enak.
4: Jadi ketika harga berbagai komoditas naik, ini sangat penting sekali.
5: Ya, sangat penting. Yang kedua, saya melihat bahwa ya bagaimanapun terkait dengan persoalan ekonomi itu pondasi awal dalam konteks gerakan mohon maaf mahasiswa. Jadi kalau ekonominya sudah berantakan, sudah hancur, nah ini menjadi celah bagi kalangan mahasiswa, kalangan sipil society untuk masuk, katakanlah tadi yang mengkritisi pemerintah. Okay. Tetapi gini, saya punya keyakinan pemerintah bekerja akan baik gitu ya. Dan ini kan evaluasi total dari MBG, saya Bang Adian ya, menyaksikan saya berkunjung dulu ketika diamanahi jadi jubir gitu ya. Sudah merekomendasikan, sudah memberikan masukan ketika itu, bahwa saya bilang ini tata kelolanya. Ini ada korupsi loh. Tapi lama tuh, sejak 6 Januari gitu ya, saya launching, waktu itu saya ikut karena sebagai jubir dengan para menteri, yaitu ketika sini ya masih abai gitu. Ketika kemarin ditangkap baru kan ngeh semua, itu perintah dari Bapak Presiden, dan itu kan perhatian dari Bapak Presiden. Nah ketika saya keliling itu, keliling secara tugas negara maupun saya secara pribadi gitu menyelinap gitu ya, ke kampung-kampung.
4: Baik.
5: Ketika mereka kantong-kantong kemiskinan itu butuh MBG. Hmm. Ada keluarga yang apa namanya pemecah batu gitu ya, butuh Pak, kami butuh. Nah itu. Hmm. Nah, pemerintah saya melihat MBG ini mengintervensi mereka-mereka yang miskin. Tetapi memang kekurangannya tadi, kenapa dapur-dapur itu adanya di perkotaan gitu loh. Adanya di Jawa, ini kan problem. Sedangkan wilayah-wilayah yang miskin di 3T itu tidak tersentuh.
4: Baik.
5: Ini kan problem, oleh karena itu ada kritik besar dari publik, dari masyarakat.
4: Baik.
5: Dan saya melihat tentu ini kita harus objektif melihat bahwa ketika kritik ini kan ada masalah, ada problem. Dan oleh karena itu ya titik baliknya adalah bagaimana memastikan pemerintah bekerja dengan baik.
4: Baik.
5: Nah ada PR juga, misalkan bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset, ini PR. Ini juga harus betul-betul nanti ada tuntutan lagi dan lain sebagainya. Oleh karena itu tadi kita beri kesempatan kepada pemerintah untuk bergerak, bekerja dengan baik. Sehingga apa yang menjadi tuntutan dan cita-cita mahasiswa itu betul-betul ada titik temunya. Jadi jangan sampai mahasiswa keras tapi pemerintahnya bekerjanya misalkan harusnya ke kanan tapi ke kiri. Ini kan harus betul-betul evaluasi total dalam konteks program prioritas. Saya paham betul dulu ada 8 program prioritas. Lalu juga apa namanya Astacita ya, 17 program prioritas dan 8 itu lagi program quick win gitu ya, di program cepat gitu ya. Oleh karena itu, nah ini sebenarnya Pak Prabowo ingin memastikan anak-anak bangsa itu dalam konteks kemiskinannya ada intervensi. Tetapi konsepnya, mohon maaf, agak salah dalam konteks penataan MBG di awal. Saya agak tahu persis tentang
4: baik.
5: Ini. Jadi kebutuhannya penting, tetapi tadi perlu evaluasi total, apalagi soal korupsinya.
4: Iya, baik, Kang Ujang. Terima kasih.
5: Kabinet juga kita punya kritik, Bang.
4: Oke, waktu kita sudah habis, sayang sekali, tapi saya berikan kesempatan closing statement untuk masing-masing narasumber. Sesuai garis besar tema kita malam hari ini, ketika rakyat terhimpit kenaikan harga. Rakyat harus bagaimana? Satu menit masing-masing narasumber, mulai dari Bang Dipo, silakan.
6: Ya, kalau saya mungkin secara keseluruhan aja, Mbak, soal tekanan daya beli ini sebenarnya cukup sangat serius. Terkadang pemerintah bilang aman, tetapi yang dimaksud aman itu adalah APBN aman. Belum tentu dompet masyarakatnya aman.
7: Tuh.
6: Ya kan? Sedangkan harga-harga itu memang sudah mulai naik karena berbagai macam masalah ya. Jadi kayak obat-obatan sudah naik 10-20%, lalu juga otomotif, oli, suku cadang dan segala. Intinya apa? Intinya masyarakat benar-benar lagi kesulitan gitu. Dan saya rasa pemerintah perlu sedikit berlebih berempati mengenai masalah ini gitu. Jadi jangan hanya lihat dari perspektif fiskalnya aja, dari level APBN. Harus mengambil kacamata masyarakat juga gitu. Karena ini masyarakat itu nggak pusing kan soal defisit berapa atau fiskal berapa, pendapatan pajak berapa. Dia taunya hari ini saya bisa makan apa enggak gitu. Jadi saya rasa itu. Lalu kedua, resiko yang paling besar saat ini menurut saya adalah turunnya kelas menengah. Dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah. Seperti yang tadi saya bilang, ada hampir 10 juta orang turun kelas dalam 6 tahun terakhir. Dan itu tanpa ada inflasi, tanpa ada rupiah yang melemah, tanpa ada suku bunga yang naik begitu tinggi gitu. Dan artinya apa? Artinya kalau tren ini terus berlanjut, akan lebih banyak lagi orang yang turun kelas. Itu menurut saya yang paling bahaya.
4: Okay.
6: Sedangkan si...
4: Terima kasih. Mbak Fe, silakan 1 menit.
7: Mungkin kita sesuai saja ya dengan temanya. Apa sih yang perlu masyarakat lakukan di situasi saat ini? Yang pasti yang pertama, kita tidak boleh pasrah. Yang kedua, kita harus bisa bersama jaga satu sama lain gitu loh. Yang ketiga, saat ini teman-teman mahasiswa dan masyarakat sipil itu tuh sudah berkonsolidasi dan banyak hal. Sudah terjadi banyak sekali aksi di berbagai macam titik gitu loh. Tidak hanya di Jakarta, di Bandung, di Semarang, di Solo, di Jogja, dan kita semua harus menghargai hal tersebut. Bahwa ini sebuah indikator real, bahwa public outrage itu benar-benar ada, dan bahwa bentar lagi, kalau memang kelamaan-lamaan seperti ini, jangan berharap kalau misalnya rakyat sudah bisa percaya lagi sama pemerintah. Itu pertama. Kedua, ini untuk sebenarnya Bang Kodari dan juga Bakom. Bang Kodari bilang bahwa sebenarnya MBG itu tidak boleh dihentikan. Ada dua hal. Pertama, janji politik. Kedua, karena MBG itu sudah ada yang menikmati. Pertama, sekarang kita ada di negara demokrasi. Lebih kuat mana? Suara rakyat atau janji politik seseorang yang ingin nyapres? Kedua, MBG katanya sudah banyak yang menikmati. Pertanyaannya simpel. MBG itu merupakan kebijakan populis. Kebijakan populis sudah pasti banyak yang menikmati. Logikanya adalah, apakah betul sebuah kebijakan yang quote on quote sudah ada yang menikmati itu tidak boleh dihentikan? Jelas itu salah total gitu loh. Ketiga, jangan sampai MBG dan KDMP ini malah membuat hak-hak dasar yang seharusnya kita punya malah diambil gitu loh. Dan terakhir yang ketiga, Saya ingin sebenarnya memakai waktu ini untuk meminta tidak hanya rakyat, tapi seluruh elemen, bahkan di pemerintah, bahwa pertama, tolonglah, hargai kami, akui tuntutan kami. Tuntutan kita tuh jelas dan logis. Kita mempunyai berbagai macam prosedur untuk membuatnya. Ketiga, untuk seluruh rakyat Indonesia saat ini, jangan diam, kita terus melawan. Karena bila nanti pemerintah tidak ada aspirasi yang dijawab, menjawab aspirasi kita dari lima tuntutan itu, tidak hanya hari ini, besok, dua hari lagi, tiga hari lagi, empat hari lagi, lima hari lagi, niscaya akan ada demo yang berkali-kali dan akan makin panas kondisi negeri saat ini.
4: Baik, terima kasih. Ada rencana demo untuk dekat melakukan aksi kembali dari Universitas Indonesia, dari BEM UI?
7: Tentu itu merupakan pertanyaan retoris gitu loh. Apakah akan ada aksi selanjutnya? Tentu akan ada gitu. Apakah di waktu dekat, apakah di lima hari ke depan, enam hari, tujuh hari ke depan, kami pasti akan turun. Kami akan turun bila lagi-lagi pemerintah tidak mendengarkan rakyat.
4: Baik.
7: Seperti
4: okay,
7: itu.
4: Baik, terima kasih Pak Fis. Bang Adian, satu menit silakan.
8: Dalam konteks kita sebagai manusia biasa, maka tidak ada satu orang pun yang bisa mengklaim dirinya memonopoli kebenaran. Ketika kita sadar bahwa kita tidak punya kuasa untuk mengatakan saya memonopoli kebenaran, saya adalah kebenaran, maka pada saat yang sama kita dituntut untuk dengar-dengaran. Bahwa mungkin tidak kebenaran datang dari mahasiswa, mungkin. Mungkin gak kebenaran itu datang dari Pak Ujang, mungkin. Mungkin gak datang dari pengabain, mungkin. Mungkin datang dari pemulung, mungkin. Mungkin tidak datang dari yang lain, orang-orang lain, mungkin. Jadi menurut saya, beginilah. Yuk kita dengar-dengaran, tidak adu kuat dalam hal lain, tapi kita dengar. Kenapa mereka turun ke jalan? Jujur aja Bang Ramson ya, karena kita sebagai DPR tidak mampu melaksanakan kewajiban kita menjadi penyambung penderitaan rakyat untuk kita sampaikan. Artinya bahwa mereka ini bukan musuh kita, mereka membantu kita karena kita gagal menyuarakan penderitaan rakyat di gedung parlemen. Apa sebab gagalnya? Macam-macam lah. Segala macam. Jadi menurut saya malam ini saya harus berterima kasih pada mahasiswa yang kemudian membantu kita untuk menyuarakan hal-hal yang karena berbagai macam hal lain tidak mampu kita suarakan. Baik. Terima kasih teman-teman mahasiswa.
4: Terima kasih Bang Adian. Bang Ramson, satu menit.
9: Pertama, saya juga berterima kasih sama teman-teman mahasiswa. Ini saya hormat, karena sudah ada proses perbaikan, tapi kan membutuhkan waktu. Kita kan udah tahu budaya di kita inilah, ya kan? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, soal penurunan kelas menengah, itu udah zaman sampai akhir Jokowi sejak COVID. Di situ yang kencang, kalau satu tahun terakhir tidak terlalu kencang, tapi masih ada penurunan.
10: Tipis.
9: Tapi yang kedua juga koreksi kebijakan. Seperti BI tadinya lama-lama membuat suatu kebijakan, sekarang ada hasilnya bahwa kita punya rupiah udah menguat 17.747. Terus faktor geopolitik. Memang waktu Trump mulai main di Timur Tengah, saya diskusi sama teman-teman, saya beritahu, ini targetnya ini mau menguasai sumber-sumber minyak terbesar. Pertama kan Venezuela, nomor dua Arab Saudi, Iran. Nomor tiga Iran. Jadi kalau nanti tiga ini dengan cadangannya Amerika dia ini terkontrol, nanti harga minyak ini akan di bawah $70.
4: Okay.
9: Area equilibrium atau titik keseimbangan akan terjadi. Itu akan lebih baik. Memang ya gimana, kita kan interdependensi negara-negara.
4: Tersingkat Bang waktu.
9: Iya. Terus tadi soal MBG udah ada perbaikan bahwa itu udah untuk rakyat sebenarnya. Jadi tinggal memperbaiki, mengoreksi hal-hal yang salah. Dan saya melihat Bapak Presiden pada saat tertentu beliau bertindak tegas, tentu bukan beliau langsung bertindakan, pihak penegak hukum kan nanti sesuai dengan hukum juga.
4: Baik.
9: Jadi pokoknya udah ada proses perbaikan, tentu ini hasil adalah tuntutan dari teman-teman mahasiswa.
4: Baik, terima kasih. Bang Ramson, Bang Abalin, singkat Bang, waktu kita terbatas.
11: Dari dulu saya selalu optimis dan saya selalu percaya bahwa yang namanya satu rezim, kekuasaan negara, pemerintah, itu selalu hadir untuk kepentingan masyarakat. Kalau untuk menjawab hari ini, maka saya harus mengatakan bahwa penting bagi kita untuk mendorong pemerintah, mendoakan agar mereka bisa kerja sekeras-kerasnya, kemudian seluruh harapan, seluruh permasalahan, apa yang menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat ini tetap harus bergantung. Tidak ada harapan lain kecuali adalah harapannya kepada pemerintah. Tetapi saya ingin katakan bahwa sekuat apapun pemerintah, sekuat apapun Presiden Prabowo, kalau tidak didukung dengan persatuan dan kesatuan, kesepahaman rakyat Indonesia, kita mesti lewati ini. Karena kita akan menjadi negara yang kuat. Kita butuh waktu sedikit untuk melewati ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Jumat besok nanti nih di Jenewa, Swiss, oke, nota kesepahaman dari Mujtabah dan Donald Trump benar-benar bisa diteken, karena itu akan berpengaruh kepada seluruh dunia termasuk dengan Indonesia.
4: Oke, baik.
11: Itu harapan dan doa kita semua.
4: Baik. Terima kasih Bang Abalin. Singkat sebagai penutup, Kang Ujang.
5: Problem-problem kebangsaan yang harus diselesaikan pemerintah gitu kan. Tadi ada bolong, minus dan lain sebagainya. Ini kan ditunggu oleh publik, ditunggu oleh adik-adik mahasiswa. Oleh karena itu perbaikan yang total itu menjadi sebuah keniscayaan. Jadi jangan sampai adik-adiknya menunggu tapi pemerintah kurang greget, tidak bekerja, kabinetnya misalkan tidak kompak. Ini menjadi persoalan nanti. Oleh karena itu tadi amanah yang diberikan kepada pemerintah, kepada kabinet itu betul-betul dilakukan dengan baik gitu. Ini sementara ini kan dianggap belum maksimal gitu, masih banyak tadi kekurangan, bolong-bolong, dan itu menjadi celah bagi publik bahwa kok pemerintah masih begini.
4: Okay.
5: Nah ini kan perlu koreksi yang keras lagi dari mahasiswa, karena tadi kalau tidak ada yang mengingatkan ketika DPR-nya mohon maaf agak diam, maka bangsa ini agak sulit untuk bisa membangun bangsa ini. Oleh karena itu tadi saya sepakat ya dengan Bang Adian juga, ketika DPR-nya diam ya tidak ada lain tidak pun mahasiswa yang bergerak. Betul, dan ini menurut saya sesuatu yang positif ketika ada pemerintah diingatkan oleh adik-adik kita.
4: Baik, terima kasih Kang Ujang. Terima kasih untuk semua narasumber malam hari ini dan rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir bersama kami. Saya tutup, suara mahasiswa telah bergema dari kampus hingga jalanan, sebuah pengingat bahwa di balik angka-angka ekonomi ada kehidupan yang sedang dijalani. Karena bagi masyarakat, ekonomi bukan tentang seberapa baik angkanya terlihat, melainkan bagaimana kesejahteraan bisa dirasakan semua rakyat. Saya Elvira Karunisa, kita jumpa lagi pekan depan. Selamat malam. Thank you.

Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan, bersama saya, Ruli Kurniawan, di CNN Indonesia News Update. Viral di media sosial, wahana keranjang langit di objek wisata Lembah Purba Sukabumi tiba-tiba berhenti dan bertabrakan di ketinggian 150 meter. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, acara Jalan Sehat memperingati 1 Muharram diwarnai kericuhan. Ratusan peserta berdesakan hingga terinjak-injak karena tidak mendapat kupon undian.

0: Kericuhan terjadi saat ratusan peserta jalan sehat berebut kupon undian di area depan Masjid Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur, Selasa siang. Ratusan peserta ini merangsek masuk ke area panitia karena kecewa saat di pos pembagian kupon disebutkan kupon sudah habis. Peserta berdesakan hingga beberapa di antaranya pingsan akibat terinjak-injak.
1: Saya tidak dapat kupon. Sekitar 50% dari perjalanan kaki nggak ada yang dapat. Yang dijelek-jelekan hobi mah. Saya lihat barusan di pembagian konsumsi, ya, di bagian konsumsi nggak dapat karena tidak ada dapat kupon. Jadi akhirnya nggak dapat kupon dan kasihan yang jalan-jalan.
0: Sementara itu, pihak panitia mengklaim telah membagikan kupon sesuai jalur yang ditentukan. Peserta yang belum mendapatkan kupon adalah peserta yang tidak mengikuti aturan tersebut. Kamar amatir merekam momen wahana keranjang langit yang tiba-tiba berhenti di atas ketinggian 150 meter.
2: Hati-hati.
0: Tak lama kemudian keranjang yang berhenti ditabrak oleh keranjang lain dari belakang. Insiden ini terjadi di kawasan objek wisata Lembah Purba, Suspension Bridge di kawasan Situ Gunung, Sukabumi, Jawa Barat. Beruntung tidak ada yang terluka atau terjatuh karena pengamanan berfungsi dengan baik.
2: Hati-hati.
0: Menurut pihak pengelola, insiden ini terjadi karena wisatawan memainkan alat pengatur kecepatan atau potensio yang terpasang pada keranjang langit.
3: Karena di video juga memperlihatkan si tangannya ada di potensio, itu kan bisa dikurangi kecepatannya, bahkan bisa mati kalau dikurangi kecepatannya. Kemudian yang belakang kan nggak bisa stop karena tidak tahu. Dan akhirnya yang depan berhenti karena dikurangi kecepatannya atau menjadi pelan, yang belakang akhirnya mendekat dan terjadi nabrak. Nah, dengan nabrak itu sebetulnya si yang ditabrak dengan yang nabrak si keranjang yang belakang itu sebetulnya aman.
0: Pihak pengelola mengingatkan agar wisatawan menyerahkan operasional wahana kepada petugas. Wisatawan bisa duduk santai dan menikmati pemandangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pemirsa, momen pawai obor saat perayaan Tahun Baru Islam berubah menjadi petaka. Di Purwakarta, Jawa Barat, api yang disemburkan seorang peserta pawai obor berbalik menyambar wajah korban hingga menyebabkan luka bakar. Sementara di Bogor, seorang anak laki-laki terperosok ke lubang gorong-gorong saat mengikuti pawai obor di Cibino.
5: Kamera amatir merekam saat Wawan Ruswandi, 60 tahun, melakukan atraksi semburan api saat acara pawai obor malam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Senin malam. Saat menunjukkan kebolehannya, api tiba-tiba membesar, membakar wajah dan tangan Wawan. Videonya pun sempat viral di media sosial. Kini, korban pun harus menjalani perawatan medis di ruang Edelweiss Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta dan akan menjalani operasi kecil di bagian wajahnya yang terbakar. Pada Selasa sore, Wawan mengaku atraksi semburan api yang dilakukannya saat pawai obor hanya sebatas ingin menghibur dan memeriahkan malam Tahun Baru Islam.
6: Tapi sebelumnya memang punya keahlian untuk atraksi itu, Pak?
7: Oh, yang tadi, Pak. Ini memang hanya memeriahkan, bukan ahli.
6: Tapi sebelumnya pernah melakukan?
7: Ya, hampir setiap tahun.
6: Setiap tahun.
7: Cuman yang tadi yang memeriahkan.
5: Sementara itu, Dandi Prima Kusuma selaku Ketua RW di lingkungan tempat tinggal Wawan mengatakan dirinya akan mengupayakan bantuan untuk meringankan beban biaya Wawan. Apalagi Wawan Ruswandi selaku Ketua RT memiliki asuransi dan BPJS Mandiri aktif. Sementara di Bogor, Jawa Barat, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun terperosok ke lubang gorong-gorong tanpa penutup di Cibinong. Peristiwa itu terjadi ketika korban bersama orang tuanya mengikuti pawai obor peringatan Tahun Baru Islam. Sempat terjadi kepanikan karena warga yang hendak menolong tak bisa masuk ke gorong-gorong akibat lubang terlalu kecil. Beruntung, aksi spontan salah seorang warga yang berlari ke ujung lubang gorong-gorong yang berada di sebuah setu berhasil menyelamatkan nyawa bocah malang tersebut.
8: Saat terakhir, terken sini deh. Dia kebingungan, takut karena gelap. Kayak guha gelap, dia nggak tahu saya, dan saya juga nggak tahu dia, tapi kelihatan bayang. Ada sinar sedikit, akhirnya anak itu cipu saya.
5: Menurut Camat Cibinong, Acep Sajidin kepada Detikom, bocah sudah dibawa ke rumahnya setelah

0: menjalani perawatan di rumah sakit karena luka di kaki. Gorong-gorong pun sudah ditutup dengan teralis besi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama, kita akan bahas terkait dengan berita viral ojol berpenumpang lewat jembatan rel kereta. Jembatan rel kereta di Petamburan, Jakarta Pusat menjadi viral usai salah seorang pengendara ojek online menerobos jalur kereta. Menurut warga sekitar, kejadian ini kerap kali terjadi. Mengutip Detikcom, manajer humas KAI Daop 1 Jakarta, Pranoto Wibowo menyayangkan kejadian tersebut karena membahayakan perjalanan kereta api dan warga yang melintas. Ia juga dengan tegas melarang segala bentuk aktivitas di jalur kereta api oleh pihak yang tidak berkepentingan. Dan berikutnya juga berita yang cukup viral, di mana ada orang berenang di bundaran Hotel Indonesia yang ternyata petugas. Aksi seorang yang berenang di kolam bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat menghebohkan jagat maya. Dari kejauhan, tampak orang tersebut dengan santai berenang di tengah kolam pada Selasa siang. Setelah diselidiki pihak Kasatpol PP Jakarta Pusat, Purnama Hasudungan menyebut orang yang berenang adalah petugas pertamanan DKI Jakarta. Petugas itu sedang melakukan perawatan kabel-kabel di kolam. Selain petugas, tidak ada yang boleh berenang di kolam bundaran HI. Dan berita terakhir di kilas update, Argentina menang dan Ambon jadi lautan biru. Kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambon membiru dipenuhi pendukung Argentina yang turun ke jalan untuk merayakan kemenangan tim kesayangannya. Timnas Argentina meraih kemenangan usai melawan Aljazair dalam pertandingan Grup J di Piala Dunia 2026. Untuk memeriahkannya, warga Kota Ambon pendukung Argentina melakukan konvoi sambil mengenakan jersey dan mengibarkan bendera Argentina. Di sepanjang jalan, para pendukung ini mengumandangkan Messi adalah jagoan dunia. Berita lainnya, seekor monyet liar masuk ke pemukiman warga hingga kerap menyerang anak-anak di Palembang, Sumatera Selatan. Warga pun melapor dan meminta bantuan petugas pemadam kebakaran untuk menangkap monyet tersebut. Sementara itu, 23 ekor domba milik warga di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah terpanggang saat api membakar kandang mereka. Hanya satu ekor domba yang bisa menyelamatkan diri.
2: Sejumlah petugas pemadam kebakaran Kota Palembang ini harus berjibaku untuk menangkap seekor monyet liar yang berlarian di dalam rumah warga. Monyet tersebut bahkan semakin agresif dan akan menyerang petugas. Upaya petugas berhasil ketika monyet akhirnya bisa ditangkap. Monyet liar ini disebut-sebut kerap masuk ke permukiman dan meresahkan warga.
3: Untuk monyetnya agresif, Pak, sangat agresif untuk dilawan.
4: Itu ada berapa monyet?
3: Cuma satu, Pak.
4: Cuma satu. Oh, tapi itu sering meresahkan warga ya?
3: Sering, Pak. Sering. Karena monyet itu cuma ada di sekitaran di situ itu.
4: Itu pernah menyerang warga menurut keterangan warga atau nggak pernah?
3: Anak kecil, Pak.
2: Setelah ditangkap, monyet tersebut diserahkan ke BKSDA Sumatera Selatan. Kebakaran melanda sebuah kandang milik salah satu warga desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Akibat kebakaran ini, 23 ekor domba hangus terpanggang. Api diduga berasal dari perapian tradisional untuk mengusir nyamuk di sekitar kandang yang belum sepenuhnya mati hingga merambat ke kandang. Kencangnya embusan angin dan kandang yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar.
5: Total ada besar kecil keseluruhan 24 ekor. Yang hangus 23 ekor, yang selamat tadi ada yang lari sekitar 1 ekor.
2: Akibat kejadian ini, pemilik kandang diperkirakan mengalami kerugian 25 juta hingga 30 juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Penyebab tewasnya 4 orang dalam satu keluarga ketika berwisata di dalam sebuah tenda terungkap. Lalu apa yang menjadi penyebabnya? Informasinya usai jeda.
6: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif.

0: with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
2: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
3: Seorang lansia di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban penganiayaan. Pelaku emosi lantaran merasa diejek korban dengan suara ayam saat sedang makan. Sementara di Brebes, Jawa Tengah, seorang juru parkir wanita lansia menggagalkan aksi pencurian uang dengan modus pecah mobil.
4: Inilah detik-detik Suharno, korban penusukan yang mencoba mengejar orang yang telah melukainya Senin sore. Meski berlumuran darah, pria berusia 73 tahun itu nampak masih kuat berjalan menenteng senjata tajam memburu pelaku. Namun, akibat luka parah yang dideritanya, korban akhirnya tumbang. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong karena kehabisan darah. Peristiwa bermula saat pelaku yang merupakan tetangga korban datang ke rumah korban di Jalan Batu Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Pelaku langsung menusuk lengan korban dengan pisau yang sudah dibawanya. Petugas Polsek Seberang Ulu 2, Palembang yang melakukan pengejaran akhirnya menangkap pelaku Senin malam. Kepada polisi, pelaku mengaku emosi karena merasa diejek oleh korban dengan mengeluarkan suara ayam saat dirinya sedang makan.
5: Terus?
4: Kapolsek Seberang Ulu 2 Palembang Kompol Dedi Rahmat Hidayat mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan motif. Brebes, Jawa Tengah, aksi pencurian modus pecah kaca digagalkan oleh seorang juru parkir wanita lansia pada Senin sore. Dua orang yang mengendarai sepeda motor memecah kaca mobil milik nasabah salah satu bank dan berusaha mengambil uang di dalamnya. Juru parkir bernama Kusriyati yang memergoki aksi itu langsung berteriak meminta pertolongan. Warga berdatangan dan membuat pelaku panik melarikan diri. Menurut Kusriyati, salah satu pelaku sempat terseret beberapa meter saat hendak membawa uang curian. Akibatnya, sebagian uang bahkan sempat tercecer di jalan sebelum akhirnya berhasil diamankan kembali.
6: Orangnya berdiri, udah lama berdiri, langsung mukul kaca, sekali nggak pecah, dua kali pecah, atanya ngambil kresek begitu, ngambil uang ini berat, kelihatan uang merah-merah uang, jadi saya duit. Orang yang dua itu yang parkir di tiga-tiga ngejar malingnya berdua, saya ngejar uangnya malah. Uangnya saya gini, plastiknya lamprengan sih pak, atau dijungjung kau.
4: Usai menggagalkan aksi pencurian, Kusriyati mengaku diberi uang tanda terima kasih. Uang itu dibagi bersama dua rekan juru parkir lainnya yang berusaha mengejar pelaku. Sementara kasus ini sedang ditangani Polres Brebes untuk mengungkap para pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Misteri kematian 4 orang dalam satu keluarga di dalam tenda glamping yang berada di objek wisata Alam Posong Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, akhirnya terungkap. Keempatnya dipastikan tewas akibat paparan gas karbon monoksida dari tungku sisa pembakaran. Dan berikut laporannya dalam update fakta.

Misteri kematian keempat orang yang masih satu keluarga di tenda glamping yang berada di wisata alam kosong lereng Gunung Sindoro, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mulai terkuak.

0: Tenda tempat 4 orang satu keluarga yang berwisata pada akhir Mei di objek wisata alam kosong lereng Gunung Sindoro, Kabupaten Temanggung ini menjadi saksi bisu penemuan 4 jenazah ayah, ibu, dan 2 orang anak ketika berwisata. Pada Senin sore, Kepolisian Daerah Jawa Tengah membeberkan dari hasil rangkaian penyelidikan serta hasil otopsi serta simulasi dari laboratorium forensik, keempat korban tewas akibat terpapar gas karbon monoksida. Tungku tanah liat yang sebenarnya digunakan untuk menghangat badan digunakan korban untuk aktivitas barbeque. Bahkan pasca ditemukannya jasad keempat korban, tungku briket arang yang berada di dalam tenda tertutup rapat sehingga meningkatkan karbon monoksida.
1: Jadi hasil pemeriksaan laboratorium forensik disimulasikan ketika kegiatan barbeque di tenda itu gas karbon monoksida juga bisa masuk ke dalam tenda. Nah, sehingga dibuktikan tadi meningkat kadar karbon monoksida meningkat ketika aktivitas barbeque di teras tenda.
2: Kalau barbeque itu pakai kompor itu atau emang pakai tungku ini sih?
1: Bawa sendiri. Oh, jadi korban bawa sendiri. Petugas atau pengelola tidak menyiapkan tungku untuk barbeque, termasuk gas dan tungku serta peralatan barbeque semua dibawa sendiri.
0: Kematian 4 korban yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak ini menyita perhatian publik dan sempat memicu berbagai spekulasi. Sebelumnya, korban ditemukan tewas pada 27 Mei 2026 lalu dan segera dimakamkan di kampung halaman mereka di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tri Joko Purnomo, Temanggung, Jawa Tengah.
3: Momen kelulusan dan menjelang tahun ajaran baru jadi ajang memanen cuan bagi para pedagang yang menjual kebutuhan sekolah hingga sepeda. Seberapa besar cuannya? Informasinya usai jeda.
4: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
4: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. 2 warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
4: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
3: Dan menjelang tahun ajaran baru, jadi ajang memanen cuan bagi para pedagang yang menjual kebutuhan sekolah hingga sepeda. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.
8: Memasuki tahun ajaran baru, Pasar Jatinegara Jakarta Timur mulai dipadati orang tua yang berburu perlengkapan sekolah. Beragam kebutuhan sekolah mulai dari seragam, buku tulis, hingga alat tulis menjadi incaran menjelang tahun ajaran baru pada Juli mendatang. Meski pasar

0: Mulai ramai, pedagang mengaku penjualan belum sesignifikan tahun lalu. Kenaikan harga alat tulis dan aksesoris sekolah yang mencapai 15% hingga 20% dinilai menjadi faktor utama menurunnya daya beli masyarakat. Kenaikan harga ini juga dikeluhkan oleh para pembeli. Namun karena perlengkapan sekolah adalah kebutuhan prioritas, orang tua tetap berbelanja dengan memilih pasar Jatinegara yang dianggap masih lebih terjangkau dibandingkan tempat lain.
1: Yang dicari paling pensil, yang butuh-butuh buku.
2: Oh gitu.
1: Pensil, krayon, gitu.
2: Harganya
1: aja
2: gimana, Bu? Naik nggak, Bu?
1: Untuk harga, untuk kalangan menengah ke bawah sih ya lumayan ya.
2: Naik ya, Bu?
1: Naik.
0: Tidak hanya alat tulis, harga seragam sekolah pun mengalami penyesuaian harga. Di sisi lain, libur panjang sekolah menjadi ladang rezeki bagi penjual sepeda bekas di Jalan Raya Aji Barang, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Salah satu pedagang sepeda bekas mengaku penjualan meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Banyak orang tua datang untuk membeli sepeda bagi anak-anak mereka sebagai sarana bermain sekaligus berolahraga selama liburan.
3: Ada sepeda yang mau ngetren, ini sepeda lipat. Itu lipat ada, jengki ada, terus itu yang kecil-kecil, minion juga ada.
0: Meski berstatus bekas, seluruh sepeda yang dijual terlebih dahulu menjalani proses perbaikan dan perawatan. Mulai dari servis, pengecekan komponen, dan pemolesan ulang, sehingga tampil menarik serta layak digunakan. Harga yang ditawarkan pun relatif terjangkau. Sepeda bekas dijual mulai dari Rp200.000 hingga Rp400.000, tergantung jenis ukuran dan kondisi sepeda. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Rekaman video amatir warga merekam detik-detik bentrokan antar kelompok pesilat di kawasan Kalijudan, Surabaya. Dalam rekaman terlihat puluhan hingga ratusan orang berlari dan saling serang menggunakan tongkat, kayu, besi, hingga senjata tajam. Seorang warga tumbang di tengah jalan diduga menjadi korban pengeroyokan. Suasana kampung pun sempat mencekam dan membuat warga memilih bertahan di dalam rumah. Berdasarkan informasi yang dihimpun, keributan diduga bermula saat terjadi provokasi terhadap rombongan pesilat yang tengah melakukan konvoi di Jalan Kenjeran, Surabaya. Kerusuhan kemudian meluas hingga masuk ke kawasan permukiman warga di Kalijudan. Akibat insiden ini, dua warga dilaporkan terluka. Satu korban diduga menjadi korban pengeroyokan, sementara satu korban lain mengalami luka di kepala akibat terkena lemparan batu.
1: Kalau dilihat ya kemarin malam itu ada mereka ini pakai ya baju salah satu pesilat gitu, yang itu saya nggak tahu siapa karena mereka bukan warga kampung kami gitu. Terus kemudian yang dikejar ini itu juga bukan warga kampung kami gitu, sepengetahuan saya gitu.
2: Banyak kemarin ya Pak?
1: Oh banyak banget Pak, jadi sekitar ya ratusan mungkin ya, sekitar ratusan pemuda gitu yang bentrok.
0: Tak hanya menimbulkan korban luka, kerusuhan juga menyebabkan kerusakan pada kendaraan milik warga. Kaca depan mobil pecah diduga akibat lemparan batu saat masa pesilat masuk ke dalam kampung.
3: Waktu ada konvoi di depan ya,
2: Mas. Konvoi apa itu, Mas?
3: Konvoi pencaksilat, Pak.
2: Pencaksilat ya.
3: Konvoi pencaksilat emang gitu. Terus itu kan posisi saya kan kerja. Posisi saya kerja terus dibelai orang rumah, katanya itu jangan pulang sih, ojo mulai sih, katanya gitu. Soalnya katanya Kalijudan ada, emang ada tawuran. Kronologi pertamanya saya kurang paham, emang.
2: Terus ya, akhirnya?
3: Saya pulang-pulang kok, duit kok, tadi aduh.
0: Hingga Rabu pagi, situasi di kawasan Kalijudan berangsur kondusif setelah polisi membubarkan massa yang terlibat bentrokan. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait jumlah pelaku maupun korban dalam insiden ini. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
4: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Dan kali ini bersama saya, Bram Herlambang, kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Unjuk rasa aliansi PK5 melawan menolak penggusuran dan relokasi PKLX Es Kelapa di kantor DPRD Kota Makassar berlangsung ricuh pada Rabu siang. Pengunjuk rasa yang berusaha masuk ke dalam kantor DPRD terlibat saling dorong dengan Satpol PP. Beberapa pengunjuk rasa mengaku dipukul saat kericuhan terjadi.
1: Kericuhan terjadi saat pengunjuk rasa dari aliansi PK5 melawan berusaha memaksa masuk ke kantor sementara DPRD Makassar di Jalan Hertasning Rabu siang. Namun aksi mereka dihalau oleh petugas Satpol PP yang berjaga di gerbang. Aksi saling dorong antara pengunjuk rasa dengan Satpol PP tidak terhindarkan. Dalam kericuhan tersebut, sejumlah pengunjuk rasa mengaku dipukul oleh Satpol PP yang membuat situasi semakin panas. Unjuk rasa dari aliansi PK melawan bersama para pedagang kaki lima Es Kelapa Rotterdam digelar di kantor sementara DPRD Kota Makassar dengan menutup separuh jalan Hertasning serta menjejerkan kelapa di tengah jalan sebagai bentuk protes. Peserta aksi menyuarakan penolakan terhadap rencana penggusuran dan relokasi terhadap sejumlah PKL Es Kelapa yang sudah puluhan tahun berjualan di sekitar Rotterdam. Menurut pengunjuk rasa, keberadaan pedagang Es Kelapa tidak mengurangi akses pejalan kaki lantaran dianggap tidak melanggar fungsi trotoar.
2: Tujuannya kita adalah jelas bahwa bicara persoalan penolakan penggusuran PK5 yang ada di Benteng Rotterdam. Artinya PK5 di sana penjual es kelapa secara fakta empiris itu jelas bahwa sudah lebih 50 tahun menjual dan itu menjadi salah satunya bantalan ekonominya masyarakat di sana. Kemudian kedudukan masyarakat di sana sesuai dengan peraturan Menteri nomor 3 tahun 2014 itu tidak mengurangi aksesibilitas daripada pejalan kaki. Artinya trotoar di sana ada space-nya, kelebihannya 2 meter, sedangkan peraturan Menteri PUPR itu jelas bahwa 1,5 meter trotoar, tapi di sana lebih 2 meter, jadi jelas tidak melanggar daripada fungsi trotoar itu sendiri.
1: Dalam aksinya, pengunjuk rasa meminta bertemu dengan Ketua DPRD Makassar untuk memfasilitasi rapat dengar pendapat dengan aliansi PK5, perwakilan PKL, serta instansi terkait guna mencari solusi atas persoalan tersebut. Pengunjuk rasa akan menggelar aksi serupa hingga terlaksananya rapat dengar pendapat. Reinhard Soplantila, Makassar, Sulawesi Selatan.
0: Di tengah perbaikan tata kelola program MBG, massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jakarta Timur menggelar aksi damai di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Secara lantang mereka meminta program MBG tetap dilanjutkan karena sangat membantu gizi anak dan juga lansia hingga menciptakan jutaan lapangan pekerjaan.

0: Sambil membawa sejumlah spanduk dan poster, masa yang didominasi oleh kaum mama berkumpul di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu siang. Mereka bergantian melakukan orasi meminta program makan bergizi gratis MBG tidak dihentikan. Mereka menilai program MBG ini tidak hanya membuat anak-anak dan lansia mendapatkan gizi yang layak, tetapi juga sudah membuka juta lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat bawah.
1: Kami, Aliansi Masyarakat Jakarta Timur, berkekuatan 10.000 datang kemari untuk mendukung program Bapak Prabowo Subianto agar MBG dilanjutkan. Dan siapapun dia yang menantang, kami ada di belakang Bapak Prabowo Subianto.
2: Betul itu.
1: Kami cinta dengan beliau, kami cinta dengan Indonesia. Yuk sama-sama kita minta kepada Bapak untuk kemudian bagaimana caranya supaya ini lebih baik lagi MBG-nya. Bukan ditutup. Kalau ditutup, kami yang sudah sejahtera dengan MBG mau kemana?
0: Meski mendukung penuh program pemerintah, massa secara tegas mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk bersih-bersih. Mereka meminta aparat penegak hukum segera menangkap dan menghukum berat siapapun yang nekat melakukan korupsi pada program MBG. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
3: Kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja ditambah dengan kenaikan harga kebutuhan pokok membuat masyarakat mulai mengubah pola konsumsi sehari-hari. Salah satu indikatornya adalah munculnya tren Foko Kewarek alias VW atau yang penting kenyang di tempat-tempat makan seperti Warung Tegal atau Warteg.

0: Memasuki jam sarapan, pelanggan terus berdatangan ke lokasi makan murah meriah dengan menu bervariasi seperti Warung Tegal alias Warteg. Seperti di salah satu warteg di kawasan Gubeng, Kertajaya, Surabaya. Dari aneka lauk yang tersedia di warung yang buka 24 jam ini, menu sederhana seperti tahu, tempe, dan oseng sayur akhir-akhir ini jadi menu paling banyak dibeli. Di tengah kondisi ekonomi yang tak baik-baik saja, alih-alih belanja mengikuti selera, masyarakat kelas menengah dituntut cermat berhemat. Mengatur pengeluaran terlebih saat penghasilan tak bertambah. Tren belanja makan dengan harga sehemat-hematnya ini belakangan disebut sebagai VW, Fokoke Warek, atau yang penting kenyang.
1: Banget naiknya ya nggak tegak kira-kira juga sih. Cuman kalau saya sih biasa aja sih. Cuman kita harus pengeluarannya yang lebih banyak saya nanti. Berarti kerjanya harus agak banyak gitu nanti. Iya.
2: Ya kalau saya untuk pengeluaran untuk makan tuh biasanya dijatahin 3 juta. Itu maksimal. Tapi kadang juga lebih juga sih. Iya. Seperti itu.
3: Di kondisi kayak gini ya, harga-harga pada mahal, pada naik semua itu kerasa
2: gak? Ya kadang kerasa sih, tapi memang saya kadang-kadang juga masak sendiri, jadi ada beberapa yang juga bisa dihematkan dari itu.
4: Oke, kalau kata Gen Z kan indeks ekonomi ya. Nah, memang di ekonomi ini ada ya sedikit-sedikit penghematan, kayak penekanan untuk biaya makan atau kayak pengurangan jajan, sehingga kita juga bisa lebih menabungnya juga untuk kedepannya.
0: Adanya fenomena VW ini berdampak pada pengusaha warteg. Salah satunya Sodikin yang sudah 4 tahun menjalankan bisnis warteg di kawasan Karangmenjangan, Surabaya. Sodikin mengaku merasakan perubahan pola konsumsi pembeli akhir-akhir ini. Permintaan menu berbahan hati sapi, ikan, dan ayam kini menurun karena pembeli membatasi pengeluaran. Menyikapi perubahan pesanan pelanggan, Sodikin akhirnya membatasi penyediaan menu berharga murah.
5: Sering kayak bahasa Gojek apa orang-orang yang ya misalnya pekerja kerasa kayak bangunan gitu, kadang kan mas bungkus 10.000 apa 12.000 bisa-bisa gitu. Kayak apa penjual nggak pernah nolak orang beli soalnya barangnya butuh makan gitulah gitu.
3: Jadi proses ini dengan permintaan segitu untungnya masih ada nggak?
5: Tipis, cuman kadang untungnya ambil yang lain aja deh gitu. Ini apa sedekah gitu.
0: Melihat fenomena VW ini, dosen School of Business Management Universitas Ciputra Surabaya, fenomena Fokoke Warek menjadi konsekuensi logis saat terjadi tekanan ekonomi. Menurunkan kualitas pembelian menjadi pilihan untuk bertahan hidup.
6: Nah, ini akan menjadi tantangan untuk warteg. Bagaimana mereka bisa beradaptasi untuk menjaga harganya. Dan yang mungkin nanti akan menjadi tekanan ekonomi lebih besar adalah ketika ada PHK massal. Dan harga pangan kalau meningkat lebih dari 10%, itu juga akan memberikan dampak terhadap warteg.
0: Arya Gana menambahkan kemunculan VW menjadi momentum bagi warteg untuk fokus penyediaan menu porsi terjangkau. Sementara itu untuk menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah diharapkan mampu menstabilkan harga pangan dan stabilisasi ekonomi makro. Alan Maulana, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
7: Dan kita ke informasi lainnya, kawanan perampok bersenjata tajam menyandra dan juga melukai penghuni rumah di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Aksi pencurian modus pecah kaca di Brebes digagalkan oleh juru parkir wanita lanjut usia. Uang senilai 3,6 miliar rupiah berhasil diselamatkan.
8: Petugas Satreskrim dan Identifikasi Polres Metro Jakarta Pusat Rabu siang melakukan olah tempat kejadian perkara di sebuah rumah lantai 2 di Jalan Pati Menteng, Jakarta Pusat. Rumah nomor 28 yang dihuni satu keluarga itu sebelumnya disatroni kawanan perampok bersenjata tajam pada Selasa sore kemarin. Para pelaku diduga masuk melalui jendela di lantai 2 usai memanjat tembok belakang. Tak hanya melakukan penyanderaan, para pelaku juga tega melukai korban hingga terluka parah bersimbah darah. Setelah berhasil memaksa korban membuka pintu brankas, para pelaku kemudian kabur dengan membawa sejumlah perhiasan senilai ratusan juta rupiah.
9: Sore lah, saya nggak lihat jamnya deh. Pokoknya sore.
10: Diduga dari jam 11 sudah tidak?
9: Udah ada kejadian.
10: Tapi Ibu lihat ada orang-orang mencurigakan enggak?
9: Saya lihat dari depan aja. Lihat dari depan. Depan.
10: Ada suara teriak-teriak ngejerit.
9: Teriak jerit-jerit. Suara laki-laki.
0: Hingga kini aparat masih melakukan penyelidikan guna mengungkap identitas para pelaku. Aksi pencurian modus pecah kaca di Jalan Ahmad Yani Brebes Jawa Tengah berhasil digagalkan. Sebelumnya pada Senin sore, dua orang dengan mengendarai motor memecahkan kaca mobil milik nasabah dan berusaha mengambil uang yang disimpan di dalamnya. Namun aksi tersebut gagal setelah juru parkir wanita lansia bernama Kusriyati berteriak meminta pertolongan saat memergoki pelaku yang sedang beraksi. Teriakan Kusriyati menarik perhatian warga sekitar hingga membuat pelaku panik dan tidak sempat membawa kabur uang senilai 3,5 miliar rupiah milik nasabah.
11: 3,6.
12: Tadi kan berhasil digagalkan, Pak, ya, setelah ada warga yang
11: digagalkan enggak kena sedikit pun enggak.
12: Ya, alhamdulillah ya, Pak. Pak, tapi yang pecah apa, Bu?
11: Kaca itu samping.
12: Oh, iya, sampingnya.
0: Aparat Polres Brebes kini tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap para pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Sebuah video viral di media sosial, seorang perempuan yang sedang sakit diusung warga menggunakan tandu. Hal ini dilakukan karena tidak adanya akses kendaraan roda 4 untuk dapat membawa pasien.
13: Mantap, ambulan ini masuk.
14: Inilah video yang sempat viral di media sosial memperlihatkan seorang wanita secara bergotong royong ditandu untuk dibawa ke rumah sakit. Hal ini terjadi di Kampung Cipicung, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada minggu lalu. Tindakan ini dilakukan oleh warga karena akses jalan yang ada di kampung tersebut tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 dan hanya menggunakan motor saja. Seperti yang diungkapkan oleh tokoh masyarakat setempat, di mana memang wilayah ini tidak dapat diakses oleh mobil. Kondisi ini sendiri memang sudah lama terjadi, dan setiap warga harus ditandu dan dibawa secara gotong royong menuju jalan yang dapat diakses menggunakan kendaraan roda 4.
13: Iya, warga di sini mah biasa gitu, Pak. Soalnya nggak ada jalan mobil gitu.
15: Nggak ada akses
13: jalan, cuma pakai motor gitu.
15: Pak, ini kan lewat kereta api ya?
13: Iya.
15: Ini sangat berisiko, Pak.
13: Iya, sangat berisiko, Pak, kalau itu. Tapi gimana lagi, nggak ada jalan yang lain gitu.
14: Bupati Kabupaten Bandung Barat, JJ Ricci Ismail memberikan komentar terkait hal tersebut. Di mana akses di wilayah tersebut memang belum dapat dilakukan pelebaran jalan. Apalagi wilayah yang bersangkutan dekat dengan jalur kereta api. Tapi hal ini masih dalam upaya melakukan pelebaran atau pembukaan jalur lain yang dapat diakses kendaraan roda 4.
16: Jadi kedepannya kita akan terus berproses agar bisa diselesaikanlah supaya kepemilikannya nanti supaya kita bisa akses jalan itu statusnya masih jalan lingkungan. Jadi kedepannya nanti kita bersurat, nanti kita update lagi mau perkembangannya seperti apa. Jadi supaya masyarakat tahu nih bahwa memang jalan itu gang, belum bisa dilewati kendaraan roda 4. Saya mengucapkan terima kasih juga buat seluruh masyarakat yang sudah bekerja sama membantu korban yang membopong.
14: Dari informasi yang didapat, pasien yang ditandu akan dilakukan pemeriksaan penyakit kanker usus di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Yanuar Aditya, Bandung Barat, Jawa Barat.
7: Warga Pasuruan berdemo meminta pemerintah daerah mengalihkan trek dari jalur nasional kota. Pemkot Depok memulai proyek pelebaran jalan untuk bisa mengurai kemacetan di kawasan Sawangan.
17: Sejumlah anggota ormas, tokoh masyarakat dan warga Kelurahan Bukir serta Kelurahan Sebani pada Rabu pagi menggelar aksi demonstrasi dengan menutup jalur nasional Kota Pasuruan di Kecamatan Gading Rejo. Mereka menyampaikan aspirasi ke Wali Kota Pasuruan agar segera mengalihkan jalur transportasi bagi kendaraan truk besar agar tidak melintas di jalur tersebut. Alasannya dalam sebulan terakhir sudah terjadi 6 kali kecelakaan yang melibatkan truk besar dengan sepeda motor dan merenggut 9 nyawa. Mereka menuntut pemerintah daerah segera menerbitkan instruksi tertulis agar truk besar dialihkan menuju akses pintu tol terdekat dan tidak melintas di jalur Kota Pasuruan. Selain melakukan orasi, demonstran juga menggelar tahlil dan doa di tengah jalan raya bagi para korban kecelakaan di jalur maut tersebut.
18: Ini kan patut kita duga. Ya, kebijakan wali kota sudah berapa bulan
19: seperti ini N2, ya termasuk di patut diduga ada bentuk kong kali kongan, ada tak cinta terhadap rakyat Kota Pasuruan.
20: Pada posisi meletakkan batu pertama.
17: Setelah proses pembebasan lahan secara bertahap, pemerintah Kota Depok kini memulai pekerjaan fisik pelebaran Jalan Engram dan Jalan Pemuda di kawasan Sawangan. Pembebasan lahan pada proyek ini menelan anggaran hampir 40 miliar rupiah, sedangkan pekerjaan fisik mencapai sekitar 30 miliar rupiah. Pada tahap awal, pelebaran dilakukan pada ruas jalan sepanjang kurang lebih 872 meter.
21: Kalau presentasi kemarin itu ya, kalau saya hitung-hitung sih mungkin kalau dipresentasikan berapa persen ya, 75-80% ya, insya Allah udah bisa terurai. Yang penting masyarakat bisa, apa ya istilahnya, bisa mengikuti ketentuan yang nanti satu arah ya, jangan melawan arah. Mungkin itu ya, kalau memang kita kan udah coba simulasikan, kalau teman-teman lihat keluar dari Bedahan, tidak boleh langsung sini, harus berputar dulu walaupun banyak yang muter di turunan gitu ya.
17: Kedepan, pemerintah Kota Depok memperkirakan kebutuhan anggaran penanganan kemacetan di koridor Sawangan hingga terhubung ke jalan tol dapat mencapai lebih dari 300 miliar rupiah. Selain menambah kapasitas jalan, pembangunan juga dilengkapi fasilitas pedestrian untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Misteri kematian 4 orang dalam satu keluarga di dalam tenda glamping yang berada di objek wisata alam Posong, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, akhirnya terungkap. Keempatnya dipastikan tewas akibat paparan gas karbon monoksida dari tungku sisa pembakaran.
22: Misteri kematian 4 orang yang masih satu keluarga di tenda glamping yang berada di wisata alam Posong, lereng Gunung Sindoro, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, mulai terkuak.
23: Tenda tempat 4 orang satu keluarga yang berwisata pada akhir Mei di objek wisata alam Posong, lereng Gunung Sindoro, Kabupaten Temanggung ini menjadi saksi bisu penemuan 4 jenazah ayah, ibu, dan 2 orang anak ketika berwisata. Pada Senin sore, Kepolisian Daerah Jawa Tengah membeberkan dari hasil rangkaian penyelidikan serta hasil otopsi serta simulasi dari laboratorium forensik, keempat korban tewas akibat terpapar gas karbon monoksida. Tungku tanah liat yang sebenarnya digunakan untuk penghangat badan digunakan korban untuk aktivitas barbeque. Bahkan, pasca ditemukannya jasad keempat korban, tungku briket arang yang berada di dalam tenda tertutup rapat sehingga meningkatkan karbon monoksida.
24: Jadi hasil pemeriksaan laboratorium forensik disimulasikan ketika kegiatan barbeque di tenda, itu gas karbon monoksida juga bisa masuk ke dalam tenda. Nah, sehingga dibuktikan tadi meningkat kadar karbon monoksida meningkat ketika aktivitas barbeque di teras tenda.
25: Kalau berbagi itu pakai kompor itu atau emang pakai tungku ini sih?
24: Bawa sendiri. Oh, jadi korban bawa sendiri. Petugas atau pengelola tidak menyiapkan tungku untuk berbagi. Termasuk gas dan tungku serta peralatan barbeque semua dibawa sendiri oleh.
23: Kematian 4 korban yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak ini menyita perhatian publik dan sempat memicu berbagai spekulasi. Sebelumnya, korban ditemukan tewas pada 27 Mei 2026 lalu dan segera dimakamkan di kampung halaman mereka di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tri Joko Purnomo, Temanggung, Jawa Tengah.
7: Unjuk rasa mahasiswa kembali digelar di Kota Malang dan hari ini massa dari BEM Malang Raya kembali menyoroti soal program makan bergizi gratis dan koperasi desa Merah Putih. Informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
9: Unjuk rasa mahasiswa kembali digelar di Kota Malang dan hari ini massa dari BEM Malang Raya kembali menyoroti soal program makan bergizi gratis dan korporasi Desa Merah Putih yang dinilai menghabiskan anggaran namun tidak tepat sasaran. Massa dari gabungan mahasiswa BEM Malang Raya tiba di depan gedung DPRD Kota Malang pada Rabu siang. Dalam orasinya, massa kembali menyoroti soal program makan bergizi gratis yang dinilai rentan disalahgunakan sehingga menjadi ladang korupsi. Massa juga menyoroti soal kriminalisasi aktivis hingga Undang-Undang Polri yang disahkan secara tiba-tiba. Selain itu, mereka mendesak penghentian proyek strategis nasional, pengesahan undang-undang perampasan aset, serta meminta TNI kembali ke barak. Massa mendesak anggota DPRD Kota Malang menyatakan secara terbuka untuk menolak program MGG. Namun, anggota DPRD Kota Malang menolaknya dan mereka hanya setuju mengevaluasi program tersebut. Aksi unjuk rasa digelar aliansi mahasiswa di sejumlah kota di Indonesia. Tuntutan penghapusan program makan bergizi gratis serta pembenahan kondisi ekonomi dalam negeri menjadi aspirasi utama dari gelaran demonstrasi kali ini. Lalu seberapa gerakan ini akan didengar maupun berdampak pada perubahan kondisi hari ini? Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio, Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti. Assalamualaikum, selamat malam Bang Ray.
10: Waalaikumsalam.
9: Baik, Bang Ray, jadi artinya paling tidak saya melihat dalam waktu dekat sudah ada hari Jumat, Senin, dan hari Rabu ini. Jadi artinya kalau gerakan ini terus kita anggap bertumbuh, kita ada di mana sekarang dan mengarah ke mana sebetulnya?
10: Sangat tergantung pada respon pemerintah. Okay. Jadi saya kira ya, inti dari semua problemnya itu ada soal ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Dan ketidakpercayaan itu kan bukan muncul tiba-tiba, tapi itu muncul dari proses yang dilihat dalam 1,5 tahun terakhir ini. Ada banyak kritik publik yang sudah disampaikan, tetapi seperti yang kita lihat kan, alih-alih itu didengarkan, malah kadang-kadang itu seperti di apa namanya itu ya. Kalau saya sebut dilecehkan mungkin tidak, tapi ya semisal itulah gitu. tokoh-tokohnya yang melakukan kritik, kalau nggak dibully, ya kan, paling tinggi ya seperti misalnya dikriminalisasi gitu. Dan dari semua gejala-gejala yang disebutkan, pemerintah seperti tidak apa namanya menangkap isu dan substansinya gitu. Dari apa sebetulnya yang dikritik oleh publik. Sebetulnya kan kalau kita lihat jajarannya kan, sejak dari peristiwa Agustus 2025, lalu pidato halal bilhalal ya di 2026, di mana orang-orangnya kemudian disebut melakukan tindak apa makar gitu. Sampai ke sini, ini kan semua rentetannya sama nih. Yaitu rentetan yang mulai ketidakpuasan yang meluas di tengah masyarakat. Gitu. Tapi sikap pemerintah itu ya bukan hanya mengabaikan, tapi cenderung melecehkan gitu.
9: Okay.
10: Ya orangnya dibully, orangnya dikomisikan, dan sebagainya, sehingga muncullah pada proses ini. Ketika proses ini sudah terjadi di tengah jalan seperti sekarang, baru pemerintah satu persatu mau turun untuk apa yang mereka sebutkan dialog. Tapi ya tentu saja seperti yang juga sering saya ungkapkan, kalau sebuah keputusan turun sudah dibuat, lalu ada lalu mengajak orang untuk berdiskusi, itu bukan lagi dialog namanya, itu sudah sosialisasi.
9: Oke. Saya dalam
10: itu yang terjadi kemudian di. Ya.
9: Oke, jadi artinya kalau dengan respon hari ini, Anda tadi sudah mengatakan memang sudah ada perubahan, sudah mulai satu persatu coba turun menjelaskan, walaupun itu Anda kategorikan.
10: Menjadi... Saya mau katakan begini, Pram. Saya mau katakan begini, responnya itu masih lisan.
9: Oke.
10: Dan justru problemnya itu adalah di lisan itu. Jadi masyarakatnya atau mahasiswanya mungkin sudah nggak percaya pada orasi-orasi. Pada janji-janji, nah, karena kan begini loh ya, sebentar ya Bung Pram, Agustus 2025 ketika DPR itu dikepung oleh mahasiswa dan masyarakat gitu, kan pimpinan DPR itu keluar semua, pertama mengucapkan permintaan maaf, yang kedua berjanji untuk mengubah. Tapi apa yang terjadi 10 bulan setelahnya, mereka kemudian menetapkan undang-undang polisi secara diam-diam, ya kan, nggak melibatkan partisipasi masyarakat. Mereka membiarkan TNI terlibat luar 16 ketentuan yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Okay. Mereka nggak melakukan koreksi. Padahal mereka ngotot sekali dulu untuk mengatakan bahwa ini akan dibuat ketat gitu. Mereka tidak menyelesaikan juga undang-undang perampasan aset. Mereka tidak melakukan revisi undang-undang pemilu itu. Jadi lisan semua ternyata gitu. Nah ini sekarang mengimbas menurut saya pemerintah. Jadi kalau pola mereka, pola pemerintahnya juga pasti tetap ucapan-ucapan. Nah ini yang saya khawatir nggak akan cukup meyakinkan mahasiswa akan terjadi perubahan.
9: Nah dampaknya akan seberapa kami atau saya publik bisa membayangkan ini akan lebih besarkah, akan lebih banyak daerah lagi atau paling tidak tuntutan itu atau jawaban respon itu sudah cukup sebetulnya merem sedikit gerakannya?
10: Saya kira harus ada action yang betul-betul kelihatan memperlihatkan bahwa pemerintah itu berubah. Nah, jadi ini yang paling penting dulu. Kalau cuma lisan, ajak lagi dialog, ada lagi yang terjadi ya seperti peristiwa UGM kan, gitu ya. Karena yang datang itu dianggap pejabat yang seolah-olah mau menceramahi orang gitu loh. Nah, kenapa bukan dari dulu dialognya, sebelum ketentuan, sebelum ini, macam-macam gitu. Itu satu. Nah, yang kedua adalah harus kelihatan wajah pemerintah itu adalah wajah yang lebih kelihatan ramping gitu. Nah sekarang kan pola pemerintah kita itu, progress pressing kita, justru mau menambah sebanyak mungkin orang masuk di dalam lingkaran kekuasaannya. Tambah lagi ini, tambah lagi itu, tambah lagi ini, tambah lagi. Jadi orang melihat dari secara bertolak belakang, di satu segi presiden mengkampanyekan soal pentingnya efisiensi dalam pemerintahan, tapi saat yang bersamaan, ya kan, pemerintah terus menarik banyak orang untuk masuk ke dalam pemerintahan, termasuk tentu saja ya jor-joran di MBG, jor-joran di operasi desa Merah Putih ya, dan sebagainya itu. Gitu. Jadi ada antara lisan dengan apa yang dilihat oleh publik di lapangan, tidak berkesesuaian.
9: Oke, jadi indikatornya apa yang kemudian bisa disebut sebagai langkah pembenahan secara konkret? Apakah soal MBG, apakah KDMP, atau Anda katakan tadi yang soal rekrut besar-besaran tadi, Bang?
10: Saya kira udah agak banyak masalahnya. Jadi ya kalau kita urut-urut, kalau sebetulnya tadi itu yang dibacakan tadi lima tadi tuntutan mahasiswa Malang itu ya.
9: Malang.
10: Saya kira itu salah satu persoalan yang memang harus segera ditindaklanjuti. Pertama adalah evaluasi soal MBG itu ya kira-kira. Bahkan istilah mahasiswa ya stop dulu kan kira-kira gitu ya. Yang kedua soal koperasi Merah Putih, sekolah rakyat gitu. Yang ketiga soal masuknya TNI di ranah sipil, ya, termasuk ngelola koperasi maupun MBG. Yang keempat adalah soal revisi undang-undang kepolisian atau penetapan undang-undang polisi, karena mungkin mereka nggak lihat ada apa namanya semangat reformasinya di dalam revisi undang-undang ini. Gitu. Saya kira ini dulu nih yang betul-betul harus diperhatikan oleh pemerintah pada empat atau lima aspek ini.
9: Oke. Okay.
10: Jadi nggak cukup sekedar menangkap ketua BGN-nya tanpa memperbaiki struktur yang itu loh. Kan kita

0: sudah tahu bahwa persoalan siapapun nanti yang ditempatkan di dalam struktur kepemimpinan BGN itu tetap punya potensi akan apa namanya itu ya, terkena masalah kriminal gitu loh.
1: Oke, oke.
0: Nah, karena itu harus ada perbaikan, termasuk mengevaluasi target, ya, biaya yang harus dikeluarkan, termasuk desa Merah Putih.
1: Baik.
0: Sekarang kan sampai sekarang kita nggak, kalau MBG-nya kita mulai dengar lah, ada ini akan ini. Tapi operasinya kan belum kita dengar sama sekali akan ada perbaikan, apakah akan dikurangi, apakah akan ditarik tentara darinya, dan seterusnya.
1: Oke, baik. Kalau ke depan Anda melihat, pun Anda sebagai mantan aktivis 98, apakah kemudian tidak hanya mahasiswa yang kemudian terlibat? Dalam bayangan saya yang awam, biasanya faktor tidak hanya sosial politik, tapi soal ekonomi juga akan menjadi faktor. Dengan kondisi hari ini, Anda bagaimana memproyeksikan ke depan?
0: Bung, kalau kita lihat pergantian kekuasaan tidak melalui pemilu di Indonesia, umumnya itu mulai dari krisis politik ya, bukan krisis ekonomi. Krisis ekonomi itu kemudian penguatnya, penunjangnya gitu. Jadi Soeharto dijatuhkan atau didesak mundur saat itu karena ketidakpercayaan politik itu awalnya, khususnya setelah pemilu tahun 97, justru di mana Golkar saat itu meraih suara terbanyak dalam sejarah pemilu, seingat saya hampir 82-83%, seingat saya kalau saya nggak silap ya. Tapi justru di puncak itulah ya kejatuhan Pak Harto. Kenapa? Karena sudah politiknya sudah krisis gitu. Orang melihat pemilunya begini, ini, kemudian anaknya diangkat sebagai menteri sosial ya, dan seterusnya itu. Maka muncullah istilah KKN, revisi undang-undang politik gitu ya, harga murah, pendidikan murah, dan seterusnya itu. Ekonomi itu kemudian sampai muncullah tahun 98 kita krisis, lalu Pak Harto diangkat sering. Kalau saya lihat gejala yang sekarang, juga terjadi seperti itu, diawali oleh krisis politik. Orang mulai tidak terlalu yakin apa produk-produk legislasi di DPR yang tertutup, yang tidak melibatkan partisipasi publik, ya. Sekarang mulai pindah ke eksekutif. Berkali-kali ada penjelasan dari eksekutif, tapi masyarakatnya mulai agak ragu gitu. Jadi, kalau sudah ada suasana di mana publiknya mulai agak tidak terlalu percaya pada pada pemerintah lah umumnya gitu ya, lalu ditimpa oleh krisis ekonomi, saat yang bersamaan tindakan represif terjadi, yaitu penangkapan di sana, penangkapan di sini ya, polisi di sana, polisi di sini, seterusnya, itu termasuk melibatkan TNI ke lapangan, ya ini akan sulit untuk diprediksi akan berakhir atau sebaliknya gitu.
1: Oke, oke, baik. Kita akan lihat ke depannya seperti apa. Terima kasih atas waktu Anda, Bang Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu.
0: Sama-sama, Bung. Iya.
1: Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memberikan klarifikasi terkait dengan insiden yang terjadi dalam diskusi bersama dengan mahasiswa di kampus UGM Sleman, Yogyakarta pada Senin malam. Sudaryono menegaskan bahwa kehadirannya bersama dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid dan Budiman Sujatmiko untuk berdialog secara terbuka dengan mahasiswa. Menurutnya, sejak awal forum dibuka untuk berbagi pertanyaan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Dan berikut petikan wawancara anchor CNN Indonesia Dea Kartika bersama dengan Wamentan Sudaryono.
2: Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah isu penting ini diperhatikan oleh masyarakat. Yang terbaru, soal diskusi antara tiga pejabat pemerintah dengan mahasiswa di kawasan kampus UGM Yogyakarta. Saya akan mewawancarai Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Sudaryono. Halo Bapak, apa kabar?
3: Selamat pagi.
2: Terima kasih atas waktunya. Ini sepertinya setelah kejadian di UGM kemarin, semua orang mencari Bapak, mencari penjelasan. Sebenarnya video-video yang ada di media sosial ini narasinya bermacam-macam, Pak Wamen. Tapi kalau dari sudut pandang Anda, seperti apa Anda memotret situasi kemarin di kawasan UGM?
3: Ya, jadi kan ini kan sebetulnya bukan juga acara kami yang pertama. Dan kami, saya, Pak Nusron, bahkan juga Pak Budiman Sujatmiko itu kan di tempat lain kan sebetulnya juga sudah banyak melakukan kegiatan semacam ketemu dengan mahasiswa, ketemu dengan banyak kalangan lah. Salah satunya mahasiswa dan juga kalau saya kan nambah petani, nambah mungkin kelompok GUS, kelompok pesantren dan lain-lain. Jadi sebetulnya pertemuan dengan mahasiswa itu bukan yang pertama. Dan pada intinya kan kita ingin berdiskusi. Tujuannya dua, simpel aja. Tujuannya adalah kita memberitahu dan mencari tahu. kita memberitahu apa yang pemerintah lakukan, dan juga kita mencari tahu sebetulnya orang itu apa sih gitu, aspirasinya apa, pertanyaannya apa, komplainnya apa, kesedihannya apa, kekecewanya apa, kemarahannya apa gitu. Sehingga jangan-jangan marah, sedih, kecewa, komplainnya itu sebetulnya ada jawabannya. Kalau nggak ada jawabannya, maka mari kita perbaiki apa yang kurang baik gitu. Maksudnya, dan sejauh ini so far so good gitu ya. Jadi kami datang ke UGM dengan niatan yang baik, kita ingin ketemu dengan Civitas Kampus, dengan mahasiswa UGM dan mahasiswa Jogja sekitar UGM. Tujuannya adalah tadi, tujuannya adalah memberitahu, barangkali untuk diberitahu, mereka diberitahu apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, dan juga kita mencari tahu apa sebetulnya kegundahan-kegundahan dari teman-teman mahasiswa ini gitu. Dan saya tidak menduga gitu, ya tidak menduga akan terjadi seperti itu. Sebetulnya kan acaranya sudah jalan Mbak,
2: ya.
3: Jadi acara sudah jalan sekitar 30-40 menit, saya sudah sempat paparan juga. Nah, biasanya kan kita paparan dulu habis itu, dan juga kami sampaikan, tiga-tiga kami dari saya, Pak Nusron dan Pak Budiman John, mungkin menyampaikan, tanya apa saja. Bahkan kadang kita sampaikan, adili kami di sini, secara demokratis kita adu argumen, kita tanya, kami jawab, kalau kurang puas kita tanya. Bahkan kalau ada yang barangkali ya, ada pertanyaan, aspirasi yang tidak bisa kita jawab, nanti kita follow up lagi gitu. Intinya adalah kami ingin berbicara, tapi juga kami ingin lebih banyak mendengar juga sebetulnya apa sih yang menjadi apa, menjadi topik atau menjadi satu diskursus di antara teman-teman masyarakat itu, sebetulnya itu sih.
2: Ketua SEMA UGM kan menyampaikan ya di rilisnya bahwa diskusi itu tidak setara begitu. Yang Anda pahami tidak setara itu terjadi nggak menurut Pak Wamen di sana malam
3: nggak,
2: itu?
3: Nggak ada diskusi kan? Maksudnya diskusinya kan nggak ada. Jadi kejadiannya adalah kami datang, kami acara dibuka. Bahkan sebetulnya sebelum acara itu, sorenya tuh ada acara-acara sebelumnya yang tujuannya itu tadi. Tujuannya adalah kita ingin lebih banyak mendengar, kita ingin lebih banyak tahu, sekalian juga barangkali pertanyaan yang dijawab gitu.
2: Ya.
3: Nah, kami datang, kami jelaskan, ya kemudian selang 30-40 menit kemudian ada sekelompok orang yang masuk ke panggung teriak-teriak. Dan itu bukan juga kejadian yang pertama, maksudnya di kejadian yang sebelumnya itu biasa orang masuk panggung teriak-teriak, nggak ada masalah, kita kasih mic.
2: Sudah pernah terjadi?
3: Dia mau apa gitu, dikasih mic, kamu mau apa? Ya dia bisa shouting, wah gitu, boleh. Tapi kemudian itu menjadi diskusi. Cuma yang kejadian di UGM kemarin itu, orang datang teriak-teriak dikasih mic, bukan bertanya, bukan mengutarakan apa yang menjadi kegundahan dia, tapi kemudian memprovokasi yang lain untuk kemudian datang lebih banyak ke panggung. Dan itu nggak ada masalah.
2: Yeah.
3: Datang lebih banyak pun nggak ada masalah. Yang penting niatnya adalah kita berdialog, berdiskusi dengan baik. Ya kan gitu. Aktif mencari tahu kan nggak ada masalah juga. Cuman akhirnya bukan pertanyaan yang kami dapatkan, bukan sebuah aspirasi yang kami dapatkan, tapi kemudian mereka menginginkan sekelompok itu menginginkan bahwa diskusi ini untuk tidak terjadi. Sementara kalau Anda lihat di video, orang yang duduk itu sebetulnya nggak kemana-mana. Karena memang kita banyak orang, banyak mayoritas di antara mereka itu sebetulnya, saya harus katakan di sini, banyak mayoritas dari adik-adik mahasiswa ini sebetulnya menginginkan ini. Gitu. Hanya ini ada sekelompok yang mungkin barangkali tidak menginginkan ini. Kemudian, dan kami berusaha bertahan Mbak Dea. Kenapa saya berusaha bertahan? Karena ya memang kita ingin dialog. Orang boleh teriak, boleh. Orang boleh dengan emosi, ya. Kan gini, orang boleh punya perasaan emosi, tapi kalau tidak dilukiskan dengan kata-kata, tidak digambarkan dalam sebuah kalimat, kan lawan bicara tidak tahu. Sebetulnya yang membuat Anda marah itu apa? Kan begitu, kita kan tidak bisa menduga seseorang. Dia marah itu karena apa kalau dia nggak ngomong, kan? Nah, kita ingin, Anda boleh berimosi, boleh mengekspresikan emosi, boleh kecewa, sedih, dan lain-lain, boleh. Tapi kalau nggak ngomong kan saya nggak ngerti. Gitu. Nah, jadi kami sebetulnya yang kami inginkan itu. Cuma kemudian akhirnya setelah sekian lama, mungkin setengah jam kami bertahan, terus lempar air, terus ada yang berusaha mukul, dan lain-lain. Yang kemudian tim menyampaikan, Pak, ini kayaknya mereka nggak menginginkan ada diskusi. Jadi gimana? Kita ini aja Pak, pulang aja. Jadi saya sama Pak Nusron pulang.
2: Pulang ya?
3: Keluar gitu, keluar. Dan kalau orang bilang mengatakan oh, ada aksi kejar-kejaran, enggak ada, kita enggak kemana-mana. Kita keluar, habis keluar, kita masuk mobil, kan mau pulang ya. Yeah. Begitu masuk mobil, dihadang. Enggak boleh keluar, terus dicari-cari gitu. Kami di mobil 15 menit, terus di luar orang teriak-teriak, oh apa lu semua-mua Pak Daryono. Karena ada yang nyari, ya kita keluar dari mobil lagi. Ada apa? Kamu mau apa? Gitu. Nah, terus mereka mengamankan, kita mau ini duduk diskusi. Yaudah, akhirnya kita duduk di aspal itu. Oh. Kita duduk di aspal, semua duduk. Kemudian, ayo, apa yang mau kau tanyakan? Gitu. Ya artinya yang saya sesalkan itu adalah gini loh. Kalau maunya diskusi, mendingan kan di dalam gitu.
2: Yeah.
3: Ya kan, di dalam ada sound sistemnya, ada AC-nya, terus kita bikin, terus ada kameranya. Jadi kalau ada kamera kan artinya apa? Artinya kan orang bertanya dan menjawab, itu ada record-nya. Record itu kan bentuk pertanggungjawaban.
2: Ya.
3: Dipertanggungjawabkan di hadapan publik kan gitu ya. Mm-hmm. Tapi enggak, oke. Okay. Akhirnya kita layani, ada yang nanya mengenai kemiskinan, mengenai food estate, mengenai pesta babi, dan kami jawab.
2: Ya.
3: Kalau Anda lihat pesta babi, kemudian ada Anda merasa ada penggusuran dan lain-lain ya, dan itu bagus ya. Artinya kalau mahasiswa gundah marah terhadap aksi penggusuran, itu satu sikap yang baik. Hanya kan memang harus dibuktikan, ada enggak gitu. Makanya ayo kita pergi ke sana, saya buktikan. Kami merasa pemerintah tidak ada gusur siapa-siapa gitu. Kita pergi ke sana, enggak mau gitu. Kemudian ada satu pertanyaan ini yang akhirnya jadi deal breaker lah ya, itu adalah pertanyaan apakah Anda merasa bersalah.
2: Nah ini yang juga saya ingin tanyakan, ada potongan videonya dan ramai dibahas. Itu sebenarnya mereka bertanya apa? Bapak paham nggak apa yang mereka tanyakan?
3: Saya jujur aja sebetulnya nggak begitu paham. Apakah Anda merasa bersalah? Bingung gua, bersalah apa? Apa saya tadi pagi lupa sholat subuh atau saya lupa bayar cilok, tadi saya lupa bayar, apa saya nggak ngerti yang dimaksud Anda merasa bersalah. Belakangan kan kemudian saya juga dikirimi ini kan rilis dari mereka dari adik-adik mahasiswa itu bahwa itu artinya merasa bersalah dengan kebijakan atau apalah. Kami merasa we are trying to our best lah. Kan tidak ada satu pemerintah itu kemudian dengan sengaja melakukan kejahatan terhadap rakyatnya, kan enggak ada. Kalau misalnya kita ngomonglah program swasembada misalnya.
2: Ya.
3: Dengan cara distribusi pupuk misalnya dipangkas distributornya, pupuk langsung petani gitu misalnya. Kan tujuan programnya baik, dirasakan dengan baik, terus apakah semua merasakan kebaikan itu? Bisa jadi ada satu dua orang yang tidak merasakan itu. Mungkin ada oknum yang nakal, mungkin ada orang yang kemudian masih melakukan tindakan-tindakan yang nggak baik sehingga merugikan petani. Itu yang harus kita bereskan gitu. Nah, bahkan Mbak di pertemuan-pertemuan dengan adik-adik mahasiswa yang lain itu kita bisa dapat insight. Oh, di tempat kami Pak itu banyak anak-anak muda pengangguran, bisa nggak dikasih program? Oh, di tempat kami Pak itu kering Pak, kita butuh irigasi, bisa nggak diperbaiki? Jadi, kita banyak juga dapat masukan yang bagus untuk kami follow up gitu.
2: Baik.
1: Badan Gizi Nasional atau BGN mulai melakukan pembenahan program makan bergizi gratis mulai dari evaluasi intensif SPPG yang akan ditinjau ulang, audit dapur MBG selama libur sekolah, hingga optimalisasi berbagai pengadaan yang sudah dibelanjakan termasuk 21 ribu motor listrik.
4: Badan Gizi Nasional atau BGN mulai melakukan pembenahan besar-besaran terhadap program makan bergizi gratis. Usai rapat bersama Komisi 9 DPR RI, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan sejumlah langkah efisiensi dan penataan ulang anggaran akan dilakukan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Selama ini setiap SPPG mendapat insentif yang sama yaitu Rp6 juta per hari tanpa memperhatikan jumlah penerima manfaat yang dilayani. Menurut Agustina, kebijakan tersebut akan dievaluasi menyusul penataan ulang data penerima manfaat. Kedepan, besaran insentif akan disesuaikan dengan kondisi real di lapangan agar lebih tepat sasaran dan tidak membebani keuangan negara.
5: Itu fix, ya. Kami harapkan nanti insentifnya nggak fix 6 juta semua, kan? Kalau sekarang kan diubahlah oleh yang dulu ya, bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya 6 juta, 500 pun 6 juta, kan yang dulu begitu. Nah kalau nanti kita sudah mengetahui berapa real penerima manfaat yang menerima dari SPPG tersebut,

0: MBG merapikan tata kelola serta memastikan validitas data penerima manfaat.
1: Kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan stop semua, kami akan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik, kondisi di lapangan sudah lebih rapi.
0: Selain fokus pada perbaikan tata kelola, BGN juga menyoroti sejumlah pengadaan barang yang telah dibelanjakan pada periode sebelumnya. Salah satunya adalah pengadaan 21.000 motor listrik yang saat ini masih terparkir di kawasan Sentul. Menurut Agustina, bukan hanya motor listrik, namun berbagai barang lain seperti perangkat teknologi informasi dan perlengkapan lain yang sudah dibayar dengan uang negara harus dimaksimalkan pemanfaatannya. BGN menegaskan akan menyisir anggaran secara ketat dan menahan pengadaan baru jika fungsi barang tersebut masih bisa dipenuhi dari pengadaan yang sudah ada.
1: Nanti gini, kami akan meminta informasi juga ke kejaksaan ya. Lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya, bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025 termasuk IT, sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan. Ya, itu bukan cuma untuk motor lah, itu nanti mungkin ada kebijakan tertentu. Tapi poinnya nggak cuma itu tuh, kemarin kan sempat ada dibilang laptop, dibilang IoT, CCTV, dan sebagainya. Yang memang sudah terlanjur dibayar, dimaksimalkan.
0: Melalui langkah evaluasi insentif, audit dapur, dan penataan ulang pengadaan, BGN menargetkan program makan bergizi gratis dapat berjalan lebih efisien, tepat sasaran, dan meminimalkan potensi pemborosan anggaran negara. Bella Mulahela, Denny Irfan, Jakarta.
2: Setelah sukses diikuti 1.200 peserta pada 2025, kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia kembali digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026. Tetaplah bersama kami di Prime News.

0: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
1: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
4: Jumlah penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang meningkat dibandingkan dengan hari biasa saat libur Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Namun lonjakan perjalanan ini juga diikuti kenaikan harga tiket pesawat. Sementara minat masyarakat untuk menggunakan WUS terus menunjukkan peningkatan. Sekitar 56% perjalanan didominasi penumpang yang bergerak dari Bandung menuju Jakarta.

0: Inilah suasana Terminal 1C Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten yang dipadati calon penumpang pesawat. Antrean terlihat di sejumlah counter check-in dengan mayoritas penumpang membawa anggota keluarga dan anak-anak untuk melakukan perjalanan selama libur 1 Muharram. Salah satu penumpang, Indah, mengeluhkan harga tiket pesawat mahal memasuki hari libur. Meski sudah biasa, penumpang justru heran dengan pemerintah yang seolah membiarkan kenaikan harga tersebut. Indah mengungkapkan dirinya harus membayar harga tiket pesawat sebesar Rp1.500.000 untuk pulang ke Jambi, padahal biasanya dia hanya membayar Rp1.100.000.
1: Padat, hari ini padat. Kemarin waktu kalau dari Jambi nggak ini ya, biasa aja lengang ya. Pulang ini, yang rame. Harga tiket lumayan ya, saya aja dari Jambi yang biasanya dapat 1-1, ini kita di 1-4 sampai 1-5 mas. Lumayan ya, naiknya. Berapa itu kisarannya ya, dari sekitaran itu dari 1-1 sampai 1-4 atau 1-5 sekarang. Dia kan ceritanya gini ya, sebenarnya setiap libur pasti ini kondisi sekarang pun dengan kondisi sebelumnya, kalau ada jadwal libur itu pastilah naik ya. Jadi gimana ya, kayaknya sudah seperti kebiasaan ya. Jadi mungkin kalau misalnya ada masyarakat, kayak sebenarnya udah nggak kaget lagi mas kalau misalnya ini, cuma ini naiknya emang agak lebih tinggi lah dikit dari.
0: Sementara kereta cepat Whoosh kembali memanjakan para penumpang dengan harga yang murah di momen libur 1 Muharram. Dengan harga satu kali perjalanan, pengguna jasa hanya dikenakan biaya sebesar Rp250.000, sementara untuk perjalanan rombongan akan diberikan potongan sebesar 20%.
2: Mayoritas penumpang itu berangkat dari Bandung menuju Jakarta. Karena memang sejak 2 hari sebelumnya, keberangkatan Jakarta menuju Bandung pun juga sudah mengalami kepadatan. Hari ini 56% tiket yang terjual itu tujuan Jakarta. Dan lainnya itu keberangkatan dari Halim menuju Bandung. Kami menyarankan untuk pengguna jasa yang berangkat dari stasiun Bandung agar menggunakan feeder menuju stasiun Padalarang untuk menggunakan Whoosh. Dan tentunya kami juga mengingatkan kembali masih terdapat diskon tiket dan harga yang dimulai Rp250.000 untuk satu kali perjalanan dan juga diskon rombongan sebanyak 20% untuk mereka yang berangkat di momen libur sekolah ini. Dan juga perhatikan kembali jadwal keberangkatan serta barang bawaan pada saat akan menggunakan kereta Whoosh. Tidak perlu terburu-buru pada saat akan turun dari kereta ataupun juga akan berangkat dari stasiun.
0: Antusiasme masyarakat dalam melakukan perjalanan pun semakin meningkat. Tercatat perjalanan dari stasiun Bandung menuju Jakarta, jumlah penumpang naik hingga 56%. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Setelah sukses diikuti 1.200 peserta pada 2025, kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia kembali digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026. Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia mengapresiasi ajang yang kini memperebutkan piala presiden ini.
4: Bersiaplah, ajang kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia yang diikuti 1.200 peserta pada tahun 2025 kembali digelar tahun ini. Turnamen ini akan berlangsung pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Kejuaraan pencaksilat yang kini memperebutkan Piala Presiden mempertandingkan 3 kategori, yakni pemasalan, tanding dan seni yang bisa diikuti oleh para atlet muda mulai dari tingkat sekolah dasar, SMP, hingga SMA dan SMK. Sekjen PBIPSI sekaligus steering komite kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia Abdul Karim Al-Jufri menyatakan ajang ini bagian dari pembinaan dan pembibitan atlet-atlet silat sejak dini. Meski demikian, penyelenggaraan turnamen harus dilakukan secara terukur.
5: Alhamdulillah, sejak beberapa tahun terakhir, pekerjaan PBIPSI cenderung lebih mudah karena instansi-instansi sudah semakin banyak membuat kejuaraan, kelompok-kelompok masyarakat juga sudah banyak membuat kejuaraan. Maksimal 4 kali. Jadi ada kesempatan per 3 bulan. Setelah pertandingan, recovery, latihan lagi. Bertanding lagi, recovery, latihan, bertanding lagi. Nah, untuk pembinaan jangka panjang, kami selalu beranggapan bahwa seberapa banyak pun gelar juara di tingkat junior, kalau di dewasanya tidak juara, maka akan sulit untuk dikenal. Sementara puncak prestasi itu ada di PON, ada di SEA Games, Asian Games, Olimpiade.
4: Daftarkan segera diri Anda untuk berpartisipasi di kejuaraan pencak silat di laman resmi cnn.digitalsilat.com. Mardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
3: Beragam kebutuhan sekolah mulai dari seragam, buku tulis hingga alat tulis menjadi incaran orang tua di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur menjelang tahun ajaran baru. Sementara itu, saat libur panjang sekolah, penjualan sepeda bekas di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah meningkat cukup signifikan.
4: Memasuki tahun ajaran baru, Pasar Jatinegara Jakarta Timur mulai dipadati orang tua yang berburu perlengkapan sekolah. Beragam kebutuhan sekolah mulai dari seragam, buku tulis, hingga alat tulis menjadi incaran menjelang tahun ajaran baru pada Juli mendatang. Meski pasar mulai ramai, pedagang mengaku penjualan belum sesignifikan tahun lalu. Kenaikan harga alat tulis dan aksesoris sekolah yang mencapai 15% hingga 20% dinilai menjadi faktor utama menurunnya daya beli masyarakat.
6: Kiranya minggu depan atau... Seninnya lah.
7: Harga sendiri gimana?
6: Kalau harga naik.
7: Berapa persen bang?
6: Naik kalau dari harga 15%, ada yang 20%.
4: Kenaikan harga ini juga dikeluhkan oleh para pembeli. Namun karena perlengkapan sekolah adalah kebutuhan prioritas, orang tua tetap berbelanja dengan memilih Pasar Jatinegara yang dianggap masih lebih terjangkau dibandingkan tempat lain.
8: Yang dicari paling pensil yang butuh-butuh buku.
7: Oh gitu.
8: Pensil, krayon gitu.
7: Harganya gimana, Bu? Naik enggak, Bu?
8: Untuk harga untuk kalangan menengah ke bawah sih ya lumayan ya.
7: Naik ya, Bu ya.
8: Naik.
4: Tidak hanya alat tulis, harga seragam sekolah pun mengalami penyesuaian harga.
9: Beli antar anak, beli seragam bubuk libur.
7: Bubuk
9: libur ada, karena kami kerja, jadi untuk kesempatan membeli seragam itu di hari libur. Kebetulan biasanya toko bulan itu kalau ke bulan Juni-Juli
10: ya buka tiap hari.
9: Iya, buka tiap hari.
4: Di sisi lain, libur panjang sekolah menjadi ladang rezeki bagi penjual sepeda bekas di Jalan Raya Aji Barang, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Salah satu pedagang sepeda bekas mengaku penjualan meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Banyak orang tua datang untuk membeli sepeda bagi anak-anak mereka sebagai sarana bermain sekaligus berolahraga selama liburan.
11: Ada sepeda yang mau ngetren, ini sepeda lipat. Itu lipat ada. Cengki ada, terus itu yang kecil-kecil, Minion juga ada.
4: Meski berstatus bekas, seluruh sepeda yang dijual terlebih dahulu menjalani proses perbaikan dan perawatan. Mulai dari servis, pengecekan komponen, dan pemolesan ulang, sehingga tampil menarik serta layak digunakan. Harga yang ditawarkan pun relatif terjangkau. Sepeda bekas dijual mulai dari Rp200.000 hingga Rp400.000, tergantung jenis ukuran dan kondisi sepeda. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Perayaan meriah Tahun Baru Islam dilakukan oleh warga Sumedang, Jawa Barat membawa obor keliling kota. Sementara itu di Surakarta, walau saat ini terdapat dualisme dari kepemimpinan keraton, kirab digelar dari dua kubu yang berbeda.
4: Malam di Kelurahan Talun, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat berubah menjadi lautan cahaya. Ratusan warga mulai dari anak-anak hingga orang dewasa berjalan beriringan membawa obor menyusuri jalanan sepanjang 2 km. Diiringi tabuhan rebana dan lantunan musik Islami, pawai ini menjadi simbol sukacita menyambut datangnya bulan Muharram.
12: Ini lebih dari sekedar peringatan, saya berpikir ini adalah syiar Islam di mana di era globalisasi saat ini tidak sedikit warga masyarakat muslim umumnya bahkan lupa kapan itu Muharram. Jadi saya bersyukur masih ada tokoh masyarakat yang peduli terhadap syariat Islam tentunya.
4: Sementara itu di lereng Gunung Merapi, suasana hikmat menyelimuti Desa Lencoh, Kecamatan Selok, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Warga menggarap kepala kerbau, gunungan nasi jagung, dan hasil bumi dalam tradisi sedekah.

0: langsung turun-temurun. Tradisi ini tidak hanya menarik perhatian wisatawan domestik, namun juga wisatawan mancanegara. Dua wisatawan asal Australia dan Jerman bahkan ikut mengarak gunungan bersama warga setempat.
1: It's nice to be involved in it, so why not?
2: Yeah. They said they would be happy if we do it, so
1: yeah, it takes the weight off them for a bit.
2: Helping them.
1: Yeah, helping them out, maybe.
2: Yeah.
1: Yeah, it's very interesting. Yeah, where we're from, nothing like this, so yes. It's amazing.
0: Dari Solo, Jawa Tengah, sebanyak 3 ekor kebo bule keturunan Kiai Slamet ikut dalam kirab malam Satu Suro Keraton Kasunanan Surakarta. Karena ada dualisme raja di Keraton Solo yang semuanya mengaku sebagai pewaris yang sah. Rombongan pertama yang keluar adalah dari kubu Pakubuwono 14 Mangkubumi yang mengeluarkan 3 ekor kebo bule. Dilanjutkan rombongan dari Pakubuwono 14 Purboyo. Masyarakat yang sudah menunggu sejak sore hari di sepanjang jalan yang akan dilalui tampak antusias menyaksikan jalannya kirab dengan rute mengelilingi Keraton Solo.
3: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Prime News.
4: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
5: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
6: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
7: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
8: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
9: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
4: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
10: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
3: Kebakaran hutan besar melanda California Selatan sejak Senin malam dan hingga kini lebih dari 830 hektar lahan telah terbakar. Sementara banjir bandang mengancam wilayah selatan Amerika Serikat, lebih dari 16 juta warga berstatus waspada banjir dengan potensi badai tropis yang memperburuk situasi.
0: Kebakaran hutan berkobar di Riverside, California Selatan, Amerika Serikat pada Senin malam waktu setempat. Rekaman udara memperlihatkan api menjalar di perbukitan dan menghanguskan kawasan berhutan. Kebakaran yang diberi nama Shore Fire ini telah melahap lebih dari 830 hektar lahan pada tengah malam, menurut otoritas pemadam kebakaran California. Sejumlah wilayah ditetapkan dalam status evakuasi. Sementara tempat penampungan disiapkan bagi warga yang harus meninggalkan rumah mereka. Untuk menekan penyebaran api, lebih dari 250 personel dan lebih dari 40 unit mobil pemadam dikerahkan. Sementara hingga Selasa, petugas terus berupaya mengendalikan kebakaran yang masih berlangsung. Banjir bandang mengancam wilayah selatan Amerika Serikat hingga Kamis mendatang, dengan lebih dari 16 juta penduduk di wilayah Texas hingga Mississippi berada dalam status waspada. Sebelumnya hujan lebat membuat sungai meluap pada Senin. Air merendam jalan dan kendaraan serta memicu risiko banjir bandang.

0: peringkat 3 dari 4, menurut Pusat Prediksi Cuaca. Di Texas, seorang perempuan dilaporkan meninggal dunia setelah kendaraannya terseret arus ke sebuah anak sungai. Banjir juga menyebabkan atap sebuah klinik veteran di Bumo ambruk dan memaksa fasilitas itu ditutup sementara. Otoritas meteorologi memperkirakan sistem cuaca ini berpotensi berkembang menjadi badai tropis pertama di musim hurikan Atlantik tahun ini, yang dapat memperparah ancaman banjir di kawasan pantai Teluk.
1: Di tengah krisis kemanusiaan yang terus berlangsung di Gaza, warga berupaya bertahan dengan berbagai cara, mulai dari mencari sumber air bersih di tengah kelangkaan, hingga menjaga harapan melalui olahraga selancar. Dan berikut laporannya untuk Anda.
2: Serangan terhadap Gaza yang terjadi sejak Oktober 2023 tidak hanya menghancurkan bangunan dan peradaban Gaza, Palestina, tapi juga menghilangkan sumber air. Krisis air bersih yang melanda Gaza memaksa warga mencari solusi secara mandiri. Muhammad Sayed, pengungsi asal Gaza Utara, yang kini tinggal di kamp pengungsi di tepi pantai, berhasil menemukan air tawar setelah menggali sumur sedalam 4 meter hanya beberapa meter dari laut. Di luar dugaan, air bisa digunakan untuk minum dan mandi. Muhammad bahkan memanfaatkan untuk menyiram tanaman yang ia tanam di sekitar tenda pengungsian.
3: لما انا فحرت البير على شط البحر كانت اغلب الناس تحكي لي انه يعني انه شغلك على الفاضي لانه انت بتفحر على البحر والبحر مالح وانا بعيد عن البحر 10 متر فتفاجأت انه المي طلعت حلوه فيعني لما طلعت حلوه صار اللي كانوا ضدي صار يشجعوني انه صار اقبال شديد جدا ويعني كنا فرحين احنا والمخيم لانه هذا البير.
2: Awalnya banyak warga meragukan upayanya karena lokasi sumur berdekatan dengan laut. Namun hasilnya justru di luar perkiraan. Bagi Muhammad, menemukan air tawar memberinya kesempatan untuk kembali bertani dan menghidupkan kembali sebagian kecil kehidupan yang hilang akibat perang. Di tengah berbagai keterbatasan, laut juga menjadi tempat warga Gaza mencari ketenangan. Sejumlah pesurf terlihat membawa papan selancar yang sudah tua dan aus menuju pantai laut Mediterania di kota Gaza. Meski hidup di tengah konflik, mereka tetap berlatih dan berusaha menjaga mimpi untuk dapat berkompetisi di tingkat internasional.
4: منحب الرياضة منحب البحر والفكرة اللي بتطلع خارج قطاع غزة إنه إحنا منحبش الحياة ومنحبش السلام وهذه فكرة خاطئة إحنا زينا زي أي شخص رياضة في العالم صار له ما يقارب 13 سنة بمارس رياضة ركوب الأمواج.
2: Namun para peselancar di Gaza harus menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan peralatan dan tidak adanya pelatih khusus.
5: أكبر التحديات والصعوبات اللي إحنا بنواجهها كرياضيين ركوب أمواج في قطاع غزة هي عدم توفر الأدوات والمعدات الخاصة في هذه الرياضة. مثلاً زي الشمع اللي هو السيرف واكس اللي إحنا بنضع على الألواح هذا غير متوفر بتاتاً في قطاع غزة. فإحنا بنلجأ إلى شمع الإضاءة عشان نحطه على الألواح عشان نستمر في هذه الرياضة ونكمل فيها.
2: Meski demikian, para peselancar tetap bertahan dan menjadikan selancar sebagai cara untuk melepaskan stres akibat perang yang berkepanjangan.
1: Harga minyak dunia mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan setelah Amerika Serikat mengklaim telah mencapai kesepakatan dengan Iran yang membuka kembali Selat Hormuz. Namun para analis menilai pemulihan pasokan energi global tidak akan terjadi secara instan karena masih ada sejumlah hambatan pada jalur pelayaran vital tersebut.
6: Oil prices hitting the lowest levels this week since the start of the war with Iran, after the U.S. said it reached an agreement with Tehran that would open the vital Strait of Hormuz. Yet, crude prices remain about $10 a barrel more than they were before the U.S. launched its campaign in late February. When fully open to vessels, 20% of the world's oil and liquefied natural gas supply moves through the strait, which was effectively closed as a result of the conflict, sending prices soaring. Here's what President Trump has said about them.
7: The gas will go down. As soon as the war's over, it'll drop like a rocket.
6: Experts, however, say not so fast.
8: The administration's talked about 40 to 50 vessels that may go through soon. But until we start to see the backlog easing and ships transiting through, we're right where we were a couple of weeks ago.
6: Getting a steady flow of ships won't presumably come quickly. One, Iran laced the strait with mines, so the stuck ships full with oil will have to hug the coastline carefully to avoid them as the U.S. Navy works to clear the explosives. Two, there are far fewer empty ships nearby waiting to come through and fill up. That could take a month to fully ramp up to pre-war flow, experts say, or longer.
8: It's probably going to take a couple of weeks to rebuild confidence of ships going through the strait.
6: In Washington, Brian Abel reporting.
1: Timnas Argentina membungkam Aljazair 3-0 berkat hat-trick Lionel Messi dalam pertandingan Grup J Piala Dunia 2026 di Stadion Arrowhead pada Rabu pagi waktu Indonesia. Argentina unggul 1-0 pada melalui gol Lionel Messi pada menit ke-17. Selain itu ada 2 gol dianulir oleh wasit pada babak pertama, yaitu satu milik Messi, satu lagi dari Fares Saibi. Pada babak kedua, tim Tango kembali menambah 2 gol melalui Lionel Messi, yaitu pada menit ke-60 dan menit ke-76. Hat-trick Lionel Messi di laga ini membuat ia sejajar dengan pencetak gol sepanjang masa Miroslav Klose dengan 16 gol, dan ke-16 gol Messi dicetak dalam 26 laga keikutsertaannya dalam Piala Dunia. Messi sendiri mulai tampil di Piala Dunia 2006. Dengan turnamen Piala Dunia yang masih berjalan, Messi masih mempunyai peluang untuk melewati rekor Klose. Timnas Prancis berhasil menang 3-1 atas Senegal dalam laga Grup I Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife di New Jersey, Amerika Serikat pada Rabu dini hari. Duel Prancis versus Senegal pada babak pertama berakhir dengan imbang 0-0. Meski Prancis lebih mendominasi penguasaan bola, namun Senegal memiliki lebih banyak peluang gol. Pada babak kedua, Kylian Mbappe berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-66 dan membawa Prancis unggul 1-0 atas Senegal. Didier Deschamps membuat pergantian pemain dengan memainkan Bradley Barcola pada menit ke-80. 2 menit usai masuk ke lapangan, Barcola mencetak gol membawa Le Bleu unggul 2-0 atas Senegal. Senegal baru bisa mencetak gol balasan pada menit injury time melalui pemain pengganti Ibrahim Mbappe. Mbappe langsung merespon gol Senegal dengan mencetak gol kedua dalam laga tersebut setelah menerima operan dari Elise pada menit ke-90+6. Tanpa tambahan gol pada sisa laga, Prancis menang 3-1 atas Senegal di Piala Dunia 2026.
9: Oh, lovely feint. And Boy's hit! Fabulous hit! Well, that's lit the place up. Well, he's safe.
10: Savons, je sais pas, mais je dis les choses quand je vois que par rapport à ce qu'on a pas bien fait en première mi-temps, on est capable de mieux à pas mal de niveaux. Je crie pas non plus parce que je me suis assagi, mais je leur dis les choses aux uns et aux autres. Voilà, après c'est eux, c'est leur mérite sur le terrain, mais d'être un peu entre deux chaises là, attaquer, pas attaquer, et puis d'être un peu plus libéré aussi, mais ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc tous les coachs parlent quand ça va dans le bon sens. On dit ah, super coaching gagnant. Oui. Je connais pas un coach qui fait rentrer un joueur pour qu'il soit pas bon ou marqué. C'est le cas de Barco aujourd'hui, mais c'est le meilleur exemple. Au-delà de ce qu'il a fait, c'est pour ceux qui sont amenés à rentrer de pouvoir avoir la même attitude, la même efficacité.
1: Sementara di pertandingan grup I lainnya, Norwegia menang 4-1 atas Irak. Pada menit ke-29, Norwegia membobol gawang Irak melalui sontekan Haaland. Namun pada menit ke-39, Irak berhasil mencetak gol balasan lewat sundulan Ayman Hussein. Tetapi menit ke-43, Norwegia kembali berhasil unggul lewat gol kedua Erling Haaland. Hingga pertandingan babak pertama berakhir, tak ada gol tambahan yang tercipta. Pada babak kedua, Norwegia berhasil menambah keunggulan menjadi 3-1 lewat sundulan Leo Østigard usai meneruskan umpan sepak pojok dari rekannya. Di menit injury time, Norwegia berhasil menambah keunggulan menjadi 4-1 lewat sundulan Christian Storstad yang mengenai badan Ayman Hussein usai meneruskan assist sundulan Haaland. Gol tersebut dinyatakan sebagai gol bunuh diri Ayman Hussein.
11: last ATA World Cup in 1998. Higher. And the goalkeeper couldn't get the ball open up. And it is an eye-opening scoreline. Quite spectacular start for Norway to this 2026 World Cup.
1: Laga big match akan tersaji di grup L antara timnas Inggris dan Kroasia. Laga perdana mereka di Piala Dunia tersebut akan berlangsung pada Kamis dini hari waktu Indonesia.
0: Timnas Kroasia terus berlatih intensif di Dallas, Texas, Amerika Serikat jelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026 pada Kamis dini hari. Kekuatan Kroasia masih bertumpu pada gelandang veteran Luka Modric. Di usia 40 tahun, Modric menjalani penampilan kelima sekaligus kemungkinan terakhirnya di ajang Piala Dunia. Bersama Mateo Kovacic, Modric diharapkan mampu mengendalikan penguasaan bola dan mengatur tempo permainan tim. Pada babak kualifikasi, Kroasia tidak terkalahkan, hanya sempat kehilangan poin saat bermain imbang melawan Republik Ceko. Pada laga pembuka grup L, Kroasia akan menghadapi Inggris di Arlington, Texas pada Kamis dini hari waktu Indonesia. Setelah menghadapi Inggris, Kroasia dijadwalkan bertemu Panama sebelum menantang Ghana pada laga terakhir fase grup.
12: Pasti gue rada može biti od neke pomoći, ali mi smo se sa Engleskom već susretali dosta puta. Kroz svjetska prvenstva, kroz europska prvenstva, kroz Ligu nacija, tako da već više manje znamo sve jedni od drugima i to će biti opet neizvjesne utakmice, zanimljive za gledatelje kao što su sve ove bile prijašnje. Nekad su oni izlazili kao pobjednici, nekad smo mi izlazili kao pobjednici, tako da je i sutra je sve otvoreno. Na nama je da damo sve od sebe, da pokušamo prezentirati sve ono što smo radili kroz ove pripreme i da odigramo pravu utakmicu i vjerujemo da možemo do pozitivnog rezultata.
0: Timnas Inggris juga tengah menuntaskan persiapan terakhir mereka jelang laga perdana menghadapi Kroasia di Piala Dunia 2026. Latihan intensif The Three Lions berlangsung di Kansas City, Amerika Serikat. Inggris datang ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu favorit juara. Tampil sempurna di sepanjang babak kualifikasi, Inggris menyapu bersih seluruh laga dan tidak kebobolan satu gol pun. Di bawah arahan pelatih Thomas Tuchel, permainan Inggris dinilai semakin terorganisir dan disiplin secara taktik. Kekuatan tim bertumpu pada sejumlah pemain kunci, termasuk Harry Kane, Jude Bellingham, dan Bukayo Saka.
13: Of course, we dream, I think we have a right to dream, but we don't want to be delusional. We know that it comes with a responsibility, and the responsibility is on the effort. We want to put the effort in and then deserve the outcome. So we do that and it starts tomorrow.
0: Pertemuan dua tim unggulan grup ini akan berlangsung di Dallas, Texas pada Kamis dini hari waktu Indonesia. Laga tersebut diperkirakan menjadi penentu arah persaingan sejak awal turnamen.
1: 104 pertandingan akan tersaji dari tiga negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ajang 4 tahunan kali ini diklaim yang terbesar karena diikuti oleh 48 negara peserta. Lalu berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menyaksikan laga-laga Piala Dunia?

0: Marhaban ya bal-balan, Piala Dunia 2026 telah datang. Digelar di tiga negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko menjadikan ajang kali ini yang terbesar sepanjang sejarah. Diikuti oleh 48 negara peserta dan menyajikan 104 pertandingan.
1: Piala Dunia 2026 menggunakan 16 stadion di 16 kota yang tersebar di tiga negara. 11 stadion diantaranya ada di Amerika Serikat, termasuk untuk pertandingan final yang rencananya bakal digelar di MetLife Stadium, New Jersey.
0: Mau nonton langsung pertandingan Piala Dunia? Gampang. Selama Anda sehat, ada waktu dan ada uang, semua bisa diatur. Tapi ngomong-ngomong, berapa ya biaya yang harus dikeluarkan untuk menonton pertandingan Piala Dunia?
1: Mari kita cek harga tiket nonton pertandingan Piala Dunia 2026 yang dirilis di website resmi FIFA. Ada tiga opsi, yaitu Last Minute Sale, Marketplace, dan Hospitality. Opsi pertama, harga dibuat dalam sistem Dynamic Pricing, alias bisa berubah sesuai permintaan. Kisarannya dimulai dari $60 Amerika Serikat untuk penonton dari negara peserta, sementara untuk kategori umum dimulai dari $140 Amerika Serikat. Sedangkan opsi hospitality adalah paket yang menggabungkan tiket pertandingan plus layanan VIP mulai dari makanan, minuman, dan akses khusus. Di kelas ini, harga tiket untuk fase penyisian mulai dari rata-rata $1.000 Amerika Serikat.
0: Dengan kurs hari ini Rp18.000 per $1, maka biaya yang harus dikeluarkan untuk menyaksikan pertandingan antara Jepang versus Belanda di babak penyisihan adalah Rp68.400.000 saja.
1: Biaya itu belum termasuk pengurusan visa, harga tiket pesawat, transportasi lainnya, dan biaya akomodasi selama di negara tujuan. Sekali lagi,
0: buat kaum mendang-mending kayak kamu atau kamu yang masih pusing sama urusan bayar listrik, sekolah anak, BBM naik, KPR yang masih lama, nonton di TV aja lah. Dan jangan lupa baca ulasannya di microsite Gempita Bola Dunia, cnnindonesia.com. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
2: Kenaikan harga kebutuhan pokok dan tekanan ekonomi masih dirasakan sebagian masyarakat di berbagai daerah. Kondisi ini menjadi salah satu persoalan yang disorot dalam gelombang aksi mahasiswa yang terjadi di sejumlah kota. Dan informasi ini sekaligus menutup Prime News pada malam hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
3: Harga kebutuhan pokok di pasar Padayungan, Tasikmalaya terus merangkak naik. Beras, minyak goreng, hingga sayur mayur mengalami kenaikan yang memberatkan masyarakat. Pedagang menyiasati kenaikan harga dengan mengecilkan ukuran dagangan agar tetap terjangkau pembeli.
4: Penyebabnya apa, Pak Haji? Penyebabnya?
5: Biasa.
4: Apa gara-gara BBM naik, Pak Haji?
5: Iya, betul.
4: Salah satunya itu ya.
6: Ekonomi, faktor dolar. Ya,
4: buat
5: isu-isu
4: nuklir
5: itulah.
4: Isu BBM ya.
3: Kondisi serupa terjadi di pasar Palmerah, Jakarta. Harga cabai dan bawang putih terpantau naik dan membebani pengeluaran rumah tangga.
7: Pusing juga. Ya, masyarakatnya susah ini. Jadi belanja jadi bertambah, pengeluaran bertambah, kebutuhan bertambah. Maunya sih harga turun lagi normal, seperti kan gue faktor dari BBM naik kali ya.
3: Tidak hanya itu, mulai 10 Juni 2026, Pertamina menyesuaikan harga BBM non-subsidi. Harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Kenaikan ini menambah beban pengeluaran sebagian masyarakat dan menjadi salah satu isu yang disorot dalam gelombang aksi mahasiswa di berbagai daerah. Senin siang, ratusan mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta melakukan long march dan menyuarakan sejumlah tuntutan, mulai dari evaluasi program pemerintah hingga revisi Undang-Undang Polri. Sementara di Jakarta, ratusan mahasiswa Universitas Bung Karno juga menyampaikan kritik terhadap berbagai program pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran. Senin sore, 15 perwakilan mahasiswa diterima Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden. Pemerintah menegaskan terbuka terhadap kritik dan masukan yang disampaikan mahasiswa.
5: Makanya ini saya terima kasih sekali dapat masukan-masukan.
8: Ya,
5: sampaikan aja. Sehingga kita sampai sekarang, apa yang sudah dibangun itu ya kita rawat bersama. Saya senang ini mahasiswa kritis, ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran.
3: Usai pertemuan, mahasiswa memberikan tenggat waktu 5 kali 24 jam kepada pemerintah untuk merespons tuntutan mereka.
9: Nah, di dalam klausul ancaman dan sanksi tindakan ini, apabila dalam waktu 5 kali 24 jam paling lambat Jumat 19 Juni 2006 pihak dua melanggar mengabaikan atau tidak menunjukkan bukti progresif atas realisasi memorandum ini, maka pihak satu berhak mengatakan bahwa pihak dalam cacat legitimasi moral dan mengkhianati kesepakatan.

0: Sementara itu, Senin malam di Yogyakarta, diskusi bertajuk Pancasila sebagai pemersatu bangsa yang dihadiri 3 anggota Kabinet Merah Putih berlangsung panas. Mahasiswa UGM memprotes kehadiran narasumber dan menuntut pertanggungjawaban atas berbagai kebijakan pemerintah.
1: Apakah mereka merasa bersalah? Tidak. Mereka justru memberikan pertanyaan balik dan juga justru mereka secara eksplisit merasa tidak bersalah. Itu adalah konsekuensi dari tindakan mereka.
0: Wamen Pertanian Sudaryono dan Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat berdialog langsung dengan mahasiswa. Namun situasi yang tidak kondusif membuat keduanya dievakuasi dari lokasi acara.
2: Kami, saya Pak Nusron dan Pak Budiman berusaha stay. Kami, karena menurut kami niat kami baik, kami silaturahmi dengan baik, kami ingin menjelaskan hal-hal yang barangkali belum terjelaskan dan barangkali kalau memang ada koreksi, ada masukan, juga kita ingin perbaikan.
0: Gelombang protes mahasiswa menjadi sinyal kuat atas keresahan yang tumbuh di tengah tekanan ekonomi masyarakat. Kini publik menunggu sejauh mana tuntutan ini dijawab dalam kebijakan yang nyata. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Tangkap dah.
1: Rabu pagi, staf kantor desa Karangtengah Pagedangan Kabupaten Tangerang panik saat bersih-bersih ruangan justru menemukan ular kobra. Tragis, 23 ekor domba milik warga Kudus mati usai kandangnya terbakar. Puluhan domba itu diduga tidak bisa keluar dari kandang mereka. Tahun ajaran baru kian dekat, namun toko seragam sekolah masih sepi. Sejumlah ibu mengaku mengurangi pembelian seragam karena harganya naik 10 hingga 20%. Rabu pagi, staf kantor desa Karangtengah Pagedangan Kabupaten Tangerang panik saat bersih-bersih ruangan menemukan ular kobra. Ular dengan panjang sekitar 1,5 meter ini berhasil dievakuasi warga.
0: Tangkap dah.
2: Bulu kemana ya,
1: Tak? Staf desa Karangtengah Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Banten yang tengah bersih-bersih ruang arsip kantor dibuat panik usai menemukan seekor ular kobra pada Rabu pagi. Warga yang di ruangan langsung berhamburan keluar dan beruntung salah seorang warga yang ahli menangkap ular datang. Setelah dilakukan pencarian, ular kobra sepanjang 1,5 meter berhasil ditangkap. Staf desa bernama Ucok Sumantri ini mengungkapkan ular ditemukan saat staf desa memindahkan barang dari gudang arsip yang akan dijadikan dapur umum. Usai ditangkap, ular kobra pun dilepaskan ke habitatnya yang jauh dari permukiman warga.
3: Yang dapat
4: kobra,
3: berkobra ya, itu dari mana sih awalnya?
4: Awalnya sih kan buka-buka nggak apa barang-barang sokan di pojok tuh langsung begini aja nih, saya kaget.
3: Jadi ceritanya mau dibongkar nih?
4: Iya, mau
3: rapihin
4: dapur,
3: terus
4: umum.
3: Terus
4: ya seperti itulah kejadiannya, bikin kaget.
1: Seekor monyet liar masuk ke permukiman warga hingga kerap menyerang anak-anak di Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, 23 ekor domba milik warga di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah terpanggang saat api membakar kandang mereka. Hanya satu ekor domba yang bisa menyelamatkan diri.
5: Sejumlah petugas pemadam kebakaran kota Palembang ini harus berjibaku untuk menangkap seekor monyet liar yang berlarian di dalam rumah warga. Monyet tersebut bahkan semakin agresif dan akan menyerang petugas. Upaya petugas berhasil ketika monyet akhirnya bisa ditangkap. Monyet liar ini disebut-sebut kerap masuk ke permukiman dan meresahkan warga.
6: Untuk monyetnya agresif, Pak, sangat agresif untuk dilawan.
7: Itu ada berapa monyet?
6: Cuma satu, Pak.
7: Cuma satu. Oh, tapi itu sering meresahkan warga ya?
6: Sering, Pak.
7: Sering.
6: Karena monyet itu cuma ada di sekitaran di situ-situ.
7: Itu pernah menyerang warga menurut keterangan warga atau nggak pernah?
6: Anak kecil, Pak.
5: Setelah ditangkap,

0: monyet tersebut diserahkan ke BKSDA Sumatera Selatan. Kebakaran melanda sebuah kandang milik salah satu warga desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Akibat kebakaran ini, 23 ekor domba hangus terpanggang. Api diduga berasal dari perapian tradisional untuk mengusir nyamuk di sekitar kandang yang belum sepenuhnya mati hingga merambat ke kandang. Kencangnya embusan angin dan kandang yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar.
1: Total ada besar kecil keseluruhan 24 ekor. Yang hangus 23 ekor, yang selamat tadi ada yang lari sekitar 1 ekor.
0: Akibat kejadian ini, pemilik kandang diperkirakan mengalami kerugian 25 juta hingga 30 juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Tragis, seorang pemuda di Jambi yang tengah berburu burung di sawah ditemukan tewas diduga tersambar petir. Sebelumnya korban dilaporkan hilang oleh keluarganya usai pamitan berburu burung. Warga menemukan jenazah Junaidi dalam kondisi tertelungkup di pinggiran area persawahan Desa Danau Kedap, Kabupaten Muaro Jambi, Selasa pagi. Sebelumnya Junaidi, 28 tahun ini dilaporkan tidak pulang ke rumah hingga larut malam usai berpamitan berburu burung pada Senin. Warga menduga Junaidi tersambar petir karena saat korban berburu burung, kondisi tengah hujan deras diiringi petir. Dari hasil pemeriksaan, polisi sektor Moro Sebo ditemukan barang bawaan Junaidi masih melekat. Meski begitu, polisi masih menyelidiki penyebab kematian Junaidi.
3: Menurut keterangan bapak ibunya, anak ini beli sawah ya. Sawah, pergi izin untuk menembak burung. Kata orang sini itu mencari burung, pakai senjata angin, senapan. Nah, kemudian ditunggu-tunggu sama bapak ibunya sampai jam 20, anak tersebut belum pulang ke rumah.
2: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama dari Surabaya, Jawa Timur, acara Jalan Sehat yang seharusnya seru dan penuh kegembiraan berubah menjadi kericuhan saat peserta berdesakan merebut kupon undian yang dibagikan oleh panitia. Ribuan peserta Jalan Sehat di halaman Masjid Al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur merangsek ke area panitia saat kupon undian dibagikan. Kericuhan pun terjadi lantaran masih banyak peserta yang tidak kebagian kupon undian. Sementara panitia menyebut kupon telah habis. Para peserta kecewa dan meminta pertanggungjawaban panitia. Panitia mengklaim telah membagikan kupon sesuai jalur yang ditentukan. Sementara para peserta yang belum mendapat kupon tidak mengikuti jalur yang sudah ditentukan. Selanjutnya kita ke informasi Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang meluncurkan awan panas guguran sejauh 2 km Selasa pagi. Rekaman CCTV BPPTKG Yogyakarta menunjukkan detik-detik awan panas guguran keluar dari puncak Gunung Merapi sekitar pukul 9 kurang 5 menit waktu Indonesia Barat. Luncuran awan panas mengarah ke barat daya, tepatnya di hulu Sungai Putih dan Sungai Sat. Malam harinya Gunung Merapi kembali meluncurkan 2 kali awan panas guguran sejauh 2.000 meter. Meski tidak ada laporan hujan abu vulkanis ke permukiman lereng gunung, warga diimbau tidak beraktivitas di alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Hingga saat ini status Gunung Merapi masih di level 3 atau siaga. Informasi yang ketiga ini jadi kabar baik bagi para jemaah haji yang baru saja tiba dari Tanah Suci. Bea Cukai Juanda memberikan layanan pendaftaran ini untuk telepon seluler yang dibeli jemaah haji di Arab Saudi. Jemaah haji yang baru tiba bisa langsung mendaftarkan email gadget yang mereka beli dan bawa dari Arab Saudi di Asrama Haji Debarkasi, Surabaya. Proses registrasi email harus dilakukan agar perangkat ini bisa digunakan di tanah air. Syaratnya pun cukup mudah. Jemaah hanya perlu menunjukkan paspor, boarding pass kedatangan, visa haji, serta nota pembelian ponsel pintar atau tablet. Bagi jemaah haji reguler, pemerintah memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Hingga pertengahan Juni, tercatat sudah ada 6 jemaah yang memanfaatkan layanan pendaftaran IMEI secara gratis ini. Kisah manis dan pahit mewarnai perjalanan para tenaga kerja asal Indonesia di perantauan. Di Johor Bahru, Malaysia, viral video seorang asisten rumah tangga asal Indonesia yang diduga dianiaya 4 orang warga Malaysia. Sementara gadis pekerja asal Magetan, Jawa Timur jadi viral karena dinikahi warga Taiwan dengan mahar 500 miliar rupiah lebih.
4: Video penganiayaan yang dialami seorang tenaga kerja wanita asal Indonesia berinisial YY di Johor Bahru, Malaysia ini menjadi viral di media sosial. Satu persatu orang di dalam rumah itu memukuli bagian kepala korban, sementara yang lainnya merekam aksi kekerasan itu. Pekerja asal Indonesia itu terlihat mengerang kesakitan dan tak melawan sama sekali. Kepolisian Johor dalam konferensi pers pada Minggu menyatakan telah menangkap 4 orang warga Malaysia yang diduga melakukan pemukulan terhadap ART asal Indonesia. Menurut kepolisian Johor, peristiwa itu terjadi pada Juli 2025 lalu, namun baru tersebar viral belakangan ini. Duta Besar LBB PRI untuk Malaysia, Raden Dato Muhammad Iman, buka suara terkait kasus ini.
5: Bahwa kasus ini telah menjadi perhatian dan langsung ditindaklanjuti oleh rekan-rekan di KJRI Johor Bahru. Ketika mendapat laporan pengaduan pada tanggal 13 Juni dari WNI yang menjadi korban tindak.
4: Pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan kasus penganiayaan tersebut untuk memastikan bantuan kekonsuleran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6: Dengan membayar mas kawin uang 580 juta rupiah dibayar tun.
4: Inilah video viral akad nikah antara gadis pekerja migran Indonesia asal Magetan, Jawa Timur, Rizky Anggraini, dengan pria warga negara Taiwan bernama Xu Kuangqi. Prosesi akad nikah yang digelar pada 4 Juni lalu ini menjadi viral karena mahar yang diberikan calon mempelai suami mencapai 580 juta rupiah atau 500 miliar rupiah lebih. Menurut penghulu di KUA setempat, dirinya baru pertama menyaksikan mempelai pria memberikan mahar sebesar itu.
7: Bikin viral mungkin maharnya, mungkin baru kali ini, mungkin di sini juga baru kali ini memberikan mas kawin atau mahar sebesar 580 juta rupiah.
4: Pengantin wanita Rizky Anggraini ini menikah tanpa didampingi orang tuanya karena sejak bayi berusia 13 hari, kedua orang tuanya pergi meninggalkannya. Ia kemudian diasuh kakeknya Atmorejo Suji hingga dewasa. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Mendekati tahun ajaran baru, sebagian orang tua mulai berburu seragam sekolah. Namun berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya, pedagang mengaku penjualan semakin menurun hingga 40%. Penurunan pembelian disebabkan harga seragam sekolah saat ini yang mengalami kenaikan.
8: Jika biasanya pedagang seragam sekolah di Pasar Jatinegara ramai mendekati tahun ajaran baru, berbeda dengan tahun ini. Terlihat hanya beberapa orang tua mendatangi pasar untuk berburu seragam dan alat tulis. Sejumlah orang tua yang ditemui mengaku mengurangi pembelian kali ini karena harga seragam, alat tulis dan aksesoris sekolah mengalami kenaikan 15% hingga 20%. Meski begitu, orang tua tetap membeli kebutuhan sekolah anak mereka karena memang kebutuhan mendesak.
9: Cari paling pensil yang butuh-butuh buku.
10: Oh gitu.
9: Pensil, krayon, gitu.
10: Harganya
9: aja
10: gimana, Bu? Naik nggak, Bu?
9: Untuk harga untuk kalangan menengah ke bawah sih ya lumayan ya.
10: Naik ya, Bu ya?
9: Naik.
10: Biasanya naik, sih?
9: Naik.
10: Naik berapa, Bu?
9: Naik yang biasanya, naik sih sedikit sih, naik ya mungkin menyesuaikan harga-harga bahan pokok juga ya. Selama keadaan yang sekarang kan ya pada naik semuanya, BBM naik, jadi semuanya naik, termasuk seragam juga naik.
10: Oh gitu, ya. Tapi nggak banyak ya Bu?
9: Nggak banyak, Alhamdulillah.
10: Oh, gitu.
8: Di Pasar Senen, Jakarta Pusat, hal serupa juga terlihat. Pada Selasa siang, toko seragam sekolah masih terlihat sepi. Pedagang mengungkapkan pada tahun ajaran baru kali ini, mayoritas orang tua murid memilih berbelanja secara eceran. Mereka hanya membeli atasan atau bawahannya saja, atau kebutuhan khusus seperti seragam pramuka. Saat ini satu setel seragam sekolah ukuran kecil dibanderol mulai dari Rp110.000. Sedangkan untuk setelan celana atau rok panjang dijual hingga Rp135.000 per setel atau mengalami kenaikan dari sebelumnya.
11: Kalau pendapatan sih ya agak kurang, nggak kayak seperti biasa ya, nggak kayak yang udah-udah. Kalau dulu mah lumayan lah, lebih di atas 50%. Masanya keadaannya sekarang kan kayak begini nih. Tapi kadang-kadang kan, maaf ya, saya juga kan orang-orang di rumah juga kadang ada baju bekas yang nggak buang, anak yang udah nggak hidup nggak suka ada kayak gitu kan. Jadi ya itu, karena ekonomi kan sekarang ya ampun, benar-benar ya, jadi harga juga kan lumayan.
8: Meski sepi dibanding tahun sebelumnya, pedagang optimis penjualan akan meningkat 2 minggu mendekati hari pertama masuk sekolah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ya, bicara kasus kejahatan tidak melulu dilakukan dengan orang pesakitan alias residivis. Banyak pelaku yang melakukan kejahatan karena terdesak ekonomi. Seperti yang belum lama ini viral, seorang pencuri yang mengirim surat kepada korbannya. Pelaku mengaku mencuri karena terdesak membayar SPP sekolah sang anak. Menelaah kasus ini, perbaikan ekonomi setiap individu di Republik ini pun sangat dibutuhkan. Berikut kita simak laporan khas redaksi.

0: Pria berinisial EB ini terus memohon dimaafkan saat ditangkap warga usai mencuri di toko kelontong milik Alvin Setio di Desa Jabontegal, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto pada Minggu 7 Juni lalu. Beruntung pemilik toko memaafkan dan melepaskan. Namun belakangan ada kisah haru yang melatar belakangi aksi nekatnya mencuri. Melalui surat yang dikirimkan kepada pemilik toko, pelaku EB mengaku terpaksa mencuri karena terdesak membayar SPP sekolah sang anak. Tidak hanya itu, pelaku yang mengaku baru sekali melakukan aksi pencurian berjanji akan mengembalikan uang yang dicurinya. Janji pria berinisial EB mengembalikan uang yang dicurinya pun ternyata ditepati. Pelaku kembali ke toko beberapa hari kemudian dan mengembalikan uang hasil curian serta membawa surat pernyataan maaf. Saat datang ke rumah korban, pelaku juga turut membawa kedua anaknya.
1: Ya akhirnya dia ngirimin surat kedua untuk nyicil itu mas. Lalu dia datang ke sini sama anaknya dengan dua orang anak laki-laki itu membawa uang 200 ribu.
0: Hal serupa, yaitu terdesak kebutuhan ekonomi lalu mencuri, juga terpaksa dilakoni seorang ibu di Tangerang, Banten. Seorang ibu terekam CCTV mencuri ponsel di kawasan Bandara Soekarno-Hatta dengan modus mengawasi pemilik yang lengah saat mengecas baterai ponsel. Pelaku pun ditangkap petugas Polresta Bandara Suta usai identitasnya diketahui dari rekaman CCTV. Beruntung, pemilik ponsel memilih jalan damai alias restorative justice. Pelaku, yaitu ibu berinisial NH ini pun menangis usai dilepaskan polisi. Tidak hanya itu, NH pun mengaku bersyukur usai sang anak dipekerjakan di dapur MBG SPPG Rawabuntu melalui kepolisian. Dirinya pun berjanji tidak akan mencuri lagi.
2: Dikasih pekerjaan yang layak, yang buat membantu keluarga saya banget. Sangat membantu buat adik-adiknya. Selama ini kan saya selalu kekurangan. Tapi Ibar sangat dipekerjakan sama Polres yang telah membantu rakyat lemah.
0: Kasus pencurian di Mojokerto dan Tangerang ini mungkin hanya dua dari deretan kasus pencurian yang terjadi dengan latar belakang ekonomi. Dari data Pusat Informasi Kriminal Nasional Pusiknas Polri menyebut, pada tahun 2025, kasus kejahatan yang banyak dilakukan adalah kasus pencurian dengan jumlah 48.531 kasus sepanjang tahun. Meski setiap kasus pencurian tidak selalu bermotif desakan ekonomi, namun dua kasus di Mojokerto menjadi fakta bahwa desakan ekonomi bisa membuat orang yang tidak pernah melakukan kejahatan akan nekat melakukan pencurian. Bicara soal kondisi ekonomi belakangan ini memanglah tidak mudah bagi sebagian orang, khususnya kelas menengah ke bawah. Naiknya sejumlah harga, imbas dampak kenaikan harga BBM dan pelemahan rupiah tidak sedikit membuat kelas menengah turun kelas. Dikutip dari laman cnnindonesia.com, laporan Mandiri Institute bertajuk Demographic Insight, Dinamika Kelas Menengah tahun 2025 yang dirilis Februari 2026 menyebut kelas menengah Indonesia terus menyusut. Pada tahun 2025, kelas menengah menyusut 1,2 juta orang menjadi tinggal

0: apalagi udah kenaikan ini udah tambah.
1: Saat ini kondisi ekonomi mulai menunjukkan perbaikan. Pada Selasa 16 Juni 2026, rupiah terus menguat dari sempat melemah di angka 18.100 menjadi kisaran 17.700 per dolar Amerika Serikat. Kondisi membaiknya ekonomi Indonesia juga terlihat dari meroketnya indeks harga saham gabungan IHSG dan larisnya obligasi pemerintah sebagai cerminan kepercayaan investor asing terhadap ekonomi Indonesia yang bakal terus membaik. Diharapkan perbaikan kondisi ekonomi Indonesia tidak hanya sekedar angka, tapi juga dirasakan masyarakat langsung sepenuhnya. Tim Liputan CNN Indonesia. Nilai ringgit Malaysia bertambah terhadap rupiah. Wisatawan asal Malaysia rame-rame berbelanja saat berkunjung ke Indonesia. Jangan kemana-mana, informasinya di redaksi sesaat lagi.

0: awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Pengunjung wahana keranjang langit di Sukabumi, Jawa Barat dibuat heboh dengan terjadinya tabrakan keranjang yang ditumpangi pengunjung di ketinggian 150 meter. Peristiwa ini terjadi lantaran pengunjung memainkan alat pengatur kecepatan keranjang.
1: Hati-hati.
2: Tabrakan wahana keranjang langit di atas ketinggian 150 meter tak terhindarkan saat salah satu keranjang terhenti sedangkan keranjang yang ada di belakangnya tetap melaju.
1: Hati-hati.
2: Pengunjung yang menaiki keranjang langit di arah yang berlawanan sempat panik dan berteriak saat melihat tabrakan terjadi. Beruntung pengunjung tidak terjatuh dan semua dipastikan dalam kondisi aman hingga lintasan wahana berakhir. Peristiwa ini terjadi di kawasan objek wisata Lembah Purba di kawasan Situ Gunung Sukabumi, Jawa Barat. Menurut pihak pengelola, kecelakaan terjadi karena keranjang yang ada di depan terhenti setelah pengunjung memainkan alat pengatur kecepatan atau potensio yang terpasang pada keranjang langit. Pengelola mengingatkan pengunjung cukup duduk santai, menikmati pemandangan, dan menyerahkan sepenuhnya operasional wahana keranjang ke petugas.
3: Karena di video juga memperlihatkan si tangannya ada di potensio, itu kan bisa dikurangi kecepatannya, bahkan bisa mati kalau dikurangi kecepatannya. Kemudian yang belakang kan nggak bisa stop karena tidak tahu. Dan akhirnya yang depan berhenti karena dikurangi kecepatannya atau menjadi pelan, yang belakang akhirnya mendekat dan terjadi nabrak.
2: Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap ringgit Malaysia menjadi keuntungan tersendiri bagi wisatawan negeri jiran yang kini ramai berbelanja di Indonesia. Di kota Bandung, bermodalkan ringgit yang ditukar rupiah, wisatawan Malaysia memborong sejumlah pakaian dan barang.
4: Because of rupiah itu depreciate.
5: Barangnya lebih banyak shopping.
6: Pelemahan nilai tukar rupiah.

0: Rupiah tidak hanya terhadap dolar Amerika Serikat, namun juga terhadap ringgit Malaysia. Per 12 Juni, 1 ringgit Malaysia setara dengan Rp4.400. Angka ini naik jika dibandingkan awal 2026 yang berada pada angka Rp4.100. Kondisi ini membuat banyak turis Malaysia melancong ke Indonesia. Kota Bandung, Jawa Barat menjadi salah satu tujuan dengan berkunjung ke Pasar Baru Trade Center.
1: Sehari sampai bisa 50, Mas.
2: Ya,
1: 50. Per Mei kemarin tadi?
2: Iya, mulai dari Mei.
1: Sebelum Mei itu?
2: Sebelum Mei itu nggak sampai segitu, separ harinya.
1: 10 orang, 30, berapa orang per hari?
2: Paling banyak 20 orang. Ya.
0: Salah satu turis asal Malaysia adalah Ismail. Bersama rekannya, ia tampak asyik memilih berbagai koleksi batik. Selain tertarik dengan motif yang khas, mereka mengaku harga batik di Indonesia lebih terjangkau. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap ringgit Malaysia membuat daya beli wisatawan negeri jiran meningkat. Ismail menyiapkan anggaran belanja sekitar 3 hingga 4 juta rupiah untuk berburu batik dan oleh-oleh.
3: Ya, cukup menguntungkan sekali karena if I'm not mistaken, bila saya ke Indonesia tahun lepas, tahun 2025, 1 juta bersama and I think RM250 Malaysia, but now because of rupiah itu depreciate, so tukaran 1 juta tu dalam RM225-227 sekarang, so itu attract me more to come more to Indonesia lah.
0: Pendapat serupa turut disampaikan oleh pelanggan asal Malaysia lain yang berbelanja di lokasi tersebut. Menurut mereka, nilai tukar ringgit yang lebih kuat membuat anggaran belanja menjadi lebih hemat.
4: Ya lah, lagi banyak beli barang lah sebab kami punya duit. Dulu last year kalau tidak silap RM1.3.000 begitu kan. Jadi tahun ini lagi banyak boleh beli barang lah, lebih banyak shopping.
0: Meningkatnya jumlah kunjungan turis Malaysia ini terjadi sejak libur Idul Adha. Adanya peningkatan jumlah turis asal Malaysia ini menjadi berkah bagi para pedagang. Para pedagang di Pasar Baru Trade Center mengaku, dalam satu bulan terakhir permintaan dari turis Malaysia meningkat mulai dari 30% hingga 60% dibandingkan periode sebelumnya.
5: Contoh misalnya batiknya RM50 kan, sekarang kan hanya RM20, jadi otomatis daya beli ya lebih banyak.
0: Meski pelemahan rupiah menjadi tantangan bagi perekonomian nasional, bagi pedagang di Pasar Baru Bandung, kondisi ini dapat dikatakan membawa berkah melalui meningkatnya daya beli dan kunjungan turis Malaysia. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
6: Menyemarakan perhelatan Piala Dunia 2026 di India Barat, ada sebuah instalasi seluas 92 meter persegi dari tutup botol bekas bergambar 3 pesepak bola legendaris. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
3: Sebuah pesawat pembom milik Amerika Serikat, bomber B-52 Stratofortress, jatuh di California pada Senin. Seluruh awak pesawat yang berjumlah 8 orang tewas dalam peristiwa ini.
4: Pesawat pembom Amerika Serikat, bomber B-52 Stratofortress, jatuh tak lama setelah lepas landas dari pangkalan udara Edwards di Gurun Mojave, California pada Senin. Seluruh awak pesawat berjumlah 8 orang, termasuk 2 karyawan Boeing, produsen pesawat tersebut, tewas. Menurut pejabat Angkatan Udara Amerika Serikat, pesawat sedang menjalani misi rutin sambil menguji program modernisasi radar. Kecelakaan terjadi sesaat setelah pesawat berhasil terangkat dan terbang di landasan pacu. Pesawat bomber B-52 Stratofortress adalah pesawat berbasis jet dengan 8 mesin. Pesawat ini dirancang untuk membawa berbagai jenis bom nuklir dan konvensional. Angkatan Udara Amerika Serikat menyatakan telah menyelidiki penyebab kecelakaan, namun hasilnya baru akan dirilis 6 bulan lagi. Di hari yang sama, sebuah kecelakaan pesawat pembom juga terjadi di Rusia. Pesawat Tu-22M3 bomber strategik milik Rusia jatuh di wilayah Irkutsk, Siberia. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, pesawat jatuh saat menjalani penerbangan latihan. 4 awak pesawat selamat setelah berhasil melontarkan diri. Ketika itu, pesawat tidak membawa muatan tempur. Pesawat Tu-22M3 bomber strategik adalah versi modern dari pesawat tempur Tu-22. Menurut buletin At Atomic Scientist, pesawat ini dirancang membawa rudal jelajah KH-2S4 Kitchen yang diluncurkan dari udara serta rudal hipersonik Kinzhal Dagger. Pesawat tempur ini digunakan Rusia dalam perang di Suriah dan Ukraina.
3: Sebagai informasi penutup, kami ajak Anda melihat ribuan tutup botol yang disusun hingga menyerupai gambar 3 pesepak bola legendaris. Dan saya Beni Darmawan pamit, tetap jaga kesehatan Anda, sampai jumpa.
5: Instalasi raksasa membentuk wajah 3 pesepak bola legendaris Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Neymar dipamerkan di kampus Nirmala di Kerala, India Barat dan mencuri perhatian netizen. Proyek ini dipimpin oleh seniman yang sekaligus alumni kampus Nirmala, Ajay Vijon, dengan menghabiskan lebih dari 106.000 tutup botol bekas yang dikumpulkan dari toko lokal dan pengepul barang bekas. 15 orang bertugas membersihkan tutup botol dan kemudian sekitar 200 mahasiswa bertugas menempelkan tutup botol di atas 242 papan hingga membentuk wajah 3 pesepak bola legendaris itu. Total luas instalasi ini mencapai 92 meter persegi dengan pengerjaan selama 6 bulan. Selain bertujuan untuk memberi penghormatan kepada para legenda sepak bola di momen Piala Dunia, karya ini juga sebagai pengingat tentang pentingnya daur ulang sampah. Karya ini akan dipamerkan hingga Piala Dunia berakhir. Detik-detik bola raksasa yang digunakan sebagai media promosi Piala Dunia terbawa badai sempat terekam kamera amatir warga. Bola tersebut terlepas dari rangkanya, kemudian menggelinding di jalanan kota saat hujan deras dan angin kencang melanda ibu kota El Salvador pada Minggu. Para pengguna jalan yang melintas pun sontak kaget dan memperlambat laju kendaraannya agar tidak mengenai bola. Meski sempat menghebohkan warga sekitar, namun tidak ada laporan korban luka ataupun kerusakan besar yang ditimbulkan atas kejadian ini. Mendukung timnas Kolombia yang lolos dan tengah berlaga di ajang Piala Dunia, warga di Rakuy Raboyaca, Kolombia mengubah patung celengan babi yang diklaim terbesar di dunia menjadi patung berkostum timnas Kolombia. Patung itu mengenakan kostum bernomor 7 milik penyerang andalan Kolombia, Luis Diaz. Selain sebagai bentuk dukungan terhadap timnas kebanggaan Kolombia, patung yang dibangun pada 2022 dengan tinggi 9 meter dan berat 30 ton ini juga menjadi daya tarik wisatawan lokal dan mancanegara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan serta curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, saya Meladia Rahma dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama mengkaji tafsir Al-Qur'an dengan pendekatan tematik, memahami pesan-pesan ilahi yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang Nabi Nuh, kekuatan iman di tengah air bah. Dan untuk membahasnya seperti biasa telah hadir bersama kita ada gurunda dan juga ayahanda kita, Kiai Haji Haris Akam. Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Kiai?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih sudah setia hadir. Amin. Bersama kami di kajian Gapai Kemuliaan. Hari ini tema kita adalah tentang belajar dari kisah yang luar biasa, kisah Nabi Nuh. Insya Allah nanti kita akan banyak mendapatkan pelajaran. Nanti kita akan bahas Pak Kiai, tapi sebelum itu bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silahkan jangan segan untuk kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kiai, kita akan langsung masuk ke tema bahasan kita terkait bagaimana kemudian kekuatan iman Nabi Nuh dan kita bisa belajar bagaimana beliau menghadapi perjuangan dakwah yang tidak mudah. Pak Kiai, kalau kita bisa melihat secara garis besar, apa sih yang ingin Allah sampaikan terkait kisah Nabi Nuh yang mungkin bisa sangat relevan kita tarik dengan kehidupan kita saat ini? Tafadhol.
2: Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, Mbak Mila dan para pemirsa. Kalau kita lihat ya, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi yang catatan dakwahnya paling ekstrim ya, dibandingkan dengan dakwah-dakwah Nabi yang lalu gitu. Bayangkan ketika seorang yang berumur 950 tahun tetapi pengikutnya tidak nyampe ribuan. Ya, sedikit yang mengikutnya itu. Jadi ini adalah sebuah medan terjal dalam dakwah yang sebenarnya informasi Qur'ani ini ingin mengatakan bisa jadi ada orang yang berdakwah di satu daerah nanti tipologinya sama mengcopy dari Nabi ya Nuh ini. Umurnya panjang, dakwahnya luar biasa maksimal, tetapi hasilnya tidak memberikan yang memuaskan gitu. Nah, jadi kalau begitu maknanya Mbak Mila bahwa bukan berarti tidak ada nilai ketika umat yang terbanyak dan umat yang sedikit. Walaupun sebenarnya Nabi dalam salah satu hadis sahih beliau mengatakan tazawwaju waludal walud, nikahlah kalian kepada wanita yang wadud. Wadud itu yang penyayang. Caranya dengan melihat ya ibu bapaknya. Kemudian wadud, wadud itu orang apa, walud, walud itu maknanya orang yang banyak anaknya. Jadi kalau mau menikah itu lihat wanita itu dia anak nomor berapa. Kalau dia anak nomor 12 gitu, nah wanita itu nikah itu. Ini bagian yang diucapkan oleh Nabi. Fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Aku nanti menjadi orang yang bangga dengan kalian karena umatku yang terbanyak. Kan berarti kuantitas juga dinilai umat itu. Nah, tetapi pada kasusnya Nabi Nuh ini tidak ada gambaran tentang kuantitas. Tapi bicara tentang kualitas, Nabi Nuh orang yang sungguh-sungguh berdakwah itu. Nah, jadi seakan ingin memilah dakwah dan itu menjadi penghibur bagi kita. Kalau seandainya kita ternasib orang yang tipologi bernasib seperti Nabi Nuh itu, maka tidak bangga dengan kuantitas tetapi bangga dengan kualitas. Itu juga bagian dari sebuah apa itu kebanggaan di dalam berdakwah. Mm-hmm. Boleh-boleh saja artinya semacam itu. Mm-hmm. Karena memang tipologinya sudah dicontohkan gitu loh.
0: Memang wataknya juga mungkin dari orang-orangnya juga tidak mudah ya Pak Kiai ya pada masa itu begitu ya.
2: Iya, secara otomatis ketika dia jauh dari pendidikan, yeah, apalagi mm-hmm. agama. Siapa bisa bayangkan, gak ada bedanya dia gunung dengan kepalanya itu, sama-sama keras. Mm-hmm. Ya.
0: Mm-hmm. Baik, Pak Kiai, kalau kita kemudian membedah ya, Quran Surah Nuh ayat 5-7. Dia Nuh berkata, ya Tuhanku sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada ampunanmu, mereka memasukkan anak jari telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya dan mereka tetap menyembelih berhala dan sangat menyombongkan diri. Sudah keras kepala, sombong pula begitu ya Pak Kiai. Yeah. Kira-kira penggambaran umatnya atau lingkungan Nabi Nuh itu seperti itu. Dan bagaimana sebenarnya kemudian kita bisa belajar bahwa di tengah lingkungan yang tidak mudah, di tengah lingkungan yang keras, tapi tetap punya keteguhan hati untuk mendakwahkan yang benar. Itu berarti kan butuh kekuatan yang luar biasa ya Pak Kiai untuk bisa teguh dalam dakwah yang benar begitu Pak Kiai.
2: Jangan lupa Mbak Mila, pada kondisi awal-awal seperti halnya Nabi Adam, pada masa Nabi Nuh ini, mereka itu sebenarnya secara potensial mereka itu punya kecerdasan yang sama dengan kita. Justru keras mengarangnya otak manusia, sikap orang itu dari lantaran akalnya yang pintar tetapi tidak terbimbing oleh agama. Jadi yang saya ingin katakan bahwa peradaban manusia itu sangat ditentukan oleh cara berpikir, mengelola ilmu pengetahuan, dan yang terpenting sebenarnya peradaban itu terbimbing dengan agama. Nah mereka dari satu sisi, mereka itu pandai artinya memanfaatkan bagaimana bercocok tanam, bagaimana mengelola alam, bagaimana mereka beternak, mereka ngerti gitu. Cuma memang karena memang agama ini menjadi satu satuan yang baru, yeah, yang ditawarkan yang mereka sebelumnya tidak diajarkan dan tidak mengenal, nah itu menjadi sebuah penolakan. Mm-hmm. Coba Mbak Mila lihat, orang-orang yang keras terhadap agama, orang-orang yang ekstrim terhadap agama, bahkan orang-orang yang ateis terhadap agama, itu bukan orang bodoh.
0: Iya. Yeah. Mm-hmm.
2: Semuanya orang-orang yang cendekia, orang yang pintar.
0: Mau berpikir.
2: Ya berpikir, artinya dia bisa jadi bidangnya adalah orang yang profesional, memang orang ahli gitu. Tetapi memang couplingnya dalam hati itu berbeda dengan ilmu pengetahuan, kalau dia tidak sesuai, dia diukur dengan ukuran-ukuran akal, maka jadinya ya seperti itu. Ya, jadi kerasnya yang dengan ja'alu asabi ahum fi adhanihim. Mereka letakkan jemari telunjuknya itu
0: menutup telinga.
2: Ya, di telinga-telinga mereka itu. Wastau syausia bahum, bajunya itu kalau ketemu Nabi Nuh itu ditutupi ke mukanya gitu. Seakan sebuah hal yang paling ekstrim. Tapi kalau kita lihat gambaran tentang Nabi, bahwa kesulitan, berat, kemudaratan, tidak ada yang menyaingi apa yang diterima oleh para Nabi dan Rasul, ya, itu memang benar.
0: Ujiannya ya?
2: Iya, ujiannya berat sekali gitu loh. Sehingga itu buat Nabi Muhammad juga jadi inspirasi.
0: Betul.
2: Jadi buat Nabi Muhammad itu dia kalau dalam menghadapi masalah itu, ketika giginya rompal dihantam, yeah, oleh tulang onta, kemudian dilempari dengan kotoran binatang, dia tidak mau walaupun ditawarkan sama Jibril untuk ya dua malaikat yang bisa mengangkat gunung Uhud untuk melemparkannya, dia nggak mau. Ya, maka justru Nabi menggambarkan bahwa nabi-nabi terdahulu itu mengatakan Allah maghfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah umatku sesungguhnya mereka itu belum mengerti, mereka belum paham.
0: Oke, baik. Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini, seperti biasa Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Akila Triana Furi di Kota Bogor. Kita simak bersama pertanyaannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila sebagai karyawan swasta di perusahaan Media Award di Kota Bogor. Saya ingin mengajukan 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, kisah tentang Nabi Nuh yang berdakwah selama 950 tahun ini menjadi dakwah yang terlama di antara nabi-nabi terdahulu sampai dengan nabi terakhir ini. Tetapi faktanya paling sedikit meraih pengikut. Apa rahasia dari peristiwa Nabi Nuh ini dengan dakwahnya yang bila dihubungkan dengan sekarang ini ketika manusia sudah banyak dan para da'i, apa hikmah yang bisa kita ambil? Untuk pertanyaan yang kedua, ternyata Allah sudah memerintahkan pada Nabi Nuh untuk menanam pohon yang sangat besar lalu membelahnya untuk dijadikan perahu yang sangat besar. Namun memerlukan waktu yang sangat panjang. Padahal Allah mampu membuat seperti Nabi Musa yang hanya mengetukkan tongkatnya yang langsung kering, padahal bisa saja begitu. Sebenarnya apa maksud yang semacam ini? Untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang bisa kita ambil dalam proses mendidik anak dalam kondisi sekarang ini, yang dimana anak yang sangat cerdas secara intelektual, tetapi kadang-kadang di sisi akhlaknya yang memang kurang memadai. Bisa disarankan untuk kita para Gen Z dan Gen Alpha. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi.
0: Terima kasih Adinda Akila Triana Furi di Bogor atas pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan Pak Kiai. Pertanyaan pertama mungkin tadi sudah sedikit dibahas, tapi silahkan jika Pak Kiai ingin menambahkan terkait hikmah dari kisah Nabi Nuh di mana beliau ini berdakwah yang paling lama ya di antara para rasul, kemudian tapi justru dengan pengikut yang paling sedikit. Pertanyaan kedua terkait bagaimana kemudian menggambarkan bahwa Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun bahtera yang luar biasa. Ada nilai-nilai apa yang kemudian kita bisa lihat atau ambil dari kisah ini? Silahkan Pak Kiai.
2: Iya, luar biasa ini pertanyaannya. Jadi sesuatu yang bisa menjadi penghibur ya. Kalau kita lihat sejarah di para muarrikhin maupun para mufassirin menjelaskan itu, dari 950 tahun itu kurang lebih sekitar 70 orang yang mengikut Nabi Nuh alaihi salam. 70 orang selama 950 tahun itu kalau dibagi kurang lebih 13 tahun setengah baru satu orang pengikutnya. Subhanallah. Kalau penceramah 13 tahun setengah baru dapat satu orang pengikut, subhanallah.
0: Rasanya seperti gagal gak sih Pak Kiai?
2: Iya, bisa seperti bisa gagal. Jadi, ya? Atau bisa jadi dia mengundurkan diri jadi pendakwah gitu ya. Nah ini berarti sesuatu perjuangan yang dahsyat, yang berat. Tetapi ketika orang itu sangat keras wataknya, ternyata Allah itu semakin lembut. Allah itu semakin membuka peluang gitu. Dan itu dari pertanyaannya ketika Allah mengatakan wasta'il fulka bi ayunina, buatlah ya fuluk itu safina, perahu yang besar. Ya dalam fi ayunina, fi ilmina, apa yang kami berikan petunjuk. Nah, Mbak Mila, di zaman dulu itu pohon-pohon itu tidak ada yang punya. Karena itu memang sarana yang Allah berikan. Pohon-pohon besar itu tidak ada yang punya. Tetapi nggak boleh dipakai. Tetapi dia harus menanamnya. Subhanallah, menanam paling tidak dalam tafsir dikatakan 100 tahun. Nanamnya 100 tahun dari bibit itu. Jadi nggak boleh mengambil yang sudah ada di hutan. Kemudian dibelah-belah karena dia tidak banyak pengikutnya, membelahnya 100 tahun. Kemudian menjadikannya dia menjadi satu perahu itu 100 tahun. 300 tahun. Ya, itu sebenarnya bermakna menunggu. Itu maknanya masih ditunggu taubatnya, masih ditunggu kesadarannya. Orang-orang yang keras kepala, yang tidak bisa menerima taubat itu, Allah masih bukakan itu dengan cara waktunya yang diperpanjang gitu. Kan kalau seandainya perintahnya itu seperti Nabi Musa, ketokan tongkatmu ya ke laut, maka laut itu terbelah menjadi dua. Kan bisa saja ya, kayu-kayu itu disuruh tebang ya, kemudian memanfaatkan enggak, tapi karena pada saat itu Allah ingin mengatakan ini mah rajanya keras, maka harus diberi kesempatan yang cukup. Nah ini kalau tadi ada pertanyaan bagaimana bagi Gen Z dan berikutnya, generasi berikutnya ketika berhadapan dengan anak. Nah kita kan tidak tahu nih anak kita ini pintar-pintar tetapi katanya dari sisi akhlaknya kurang bagus gitu. Katanya. Akhlaknya kurang. Nah, gambaran tentang Nabi Nuh ini adalah sebagai kabar gembira bagi orang yang hampir berputus asa ketika berhadapan dengan anaknya yang susah dibentuk gitu loh. Biarkan saja. Jadi kesulitan itu juga akan membawa sebuah, tadi kalau dalam istilah saya, dia tidak mencari kuantitas, tetapi dia akan mencari kualitas. Jadi maksudnya Mbak Mila, 70 orang yang mengikut Nabi Nuh, itu dengan 700 atau 7000 pengikut Nabi-Nabi yang lain, bisa jadi dia kualitasnya berbeda. Nah, oleh karena itu, bagi kepala rumah tangga, ibu rumah tangga yang berhadapan dengan anak yang pada kondisi yang semacam ini, ya sabar. Yeah. Ya, karena dia sedang diberikan pahala dengan pahala sabar. Jadi ada orang diberi pahala, pahalanya dengan bersyukur. Nah, maka dia diberi kemudahan, diberi materi lebih, disebut segala sesuatu sesuai dengan keinginan. Dia kalau dia manfaatkan maka dia mendapat pahalanya itu karena bersyukur. Tapi ada orang yang gak diberi, malah keras, mana merepotkan ya, bahkan terkesan menolak habis-habisan, maka dia akan mendapatkan pahalanya dengan kesabaran. Jadi pahala kesabaran dengan pahala bersyukur adalah dua cara Tuhan orang memberikan kemudahan bagi umatnya untuk tetap menjadi seorang hamba yang banyak berbuat baik.
0: Okay, Masya Allah. Poin yang tadi sangat kemudian merasuk ke dalam benak saya adalah Pak Kiai, ketika Pak Kiai menjelaskan sebenarnya bukan sesuatu yang buruk kalau kita bisa melihat dari kisahnya Nabi Nuh ya, berdakwah bukan sebuah kegagalan juga ketika 950 tahun berdakwah tapi kemudian hanya sedikit pengikut yang setuju lah ya dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh. Ini adalah bukti bahwa Allah tuh ternyata maha lembut ya, memberikan itu tadi ya, memberikan waktu yang cukup sebenarnya untuk pengikutnya untuk kemudian menelaah, untuk belajar tentang kebenaran ya.
2: Dan 70 orang itu mampu membuat peradaban baru pada zaman itu.
0: Betul.
2: Nah, sama juga anak nih, yang anak yang susah gitu. Sabar aja. Sang ibu, sang bunda ini sabar dia menerimanya. Tapi nanti hasilnya dia sama dengan 70 orang dalam berkarya gitu.
0: Betul.
2: Itu cara Tuhan kasih contoh itu seperti itu. Gitu.
0: Jadi kita tuh belajarnya juga Pak Kiai, kita tuh gak boleh fokus pada masa ini aja ya Pak Kiai. Kadang-kadang begitu, karena saya berpikir bahwa nih mendidik anak misalnya. Kita merasa sekarang ya Allah kok susah banget ini kayaknya ngajarin anak gitu. Tapi ketika dengan kesabaran, jangan-jangan memang siapa tahu Allah menyiapkan memang kebaikan-kebaikan di masa yang datang yang memang mungkin belum bisa kita kita prediksi begitu Pak.
2: Iya betul. Jadi dalam hukum Islam, hukum sendiri ada yang disebut dengan Asyar Uman Qoblana. Asyar Uman Qoblana itu syariat-syariat Nabi terdahulu yang diberlakukan sekarang. Tetapi juga Allah pada sisi lain menceritakan kasus atau kisah-kisah yang terdahulu itu ibratan liulil absar. Kisah-kisah dulu itu adalah cara Allah mendidik bagi orang-orang yang cendekia gitu loh.
0: Jadi
2: ini kan tadi pertanyaannya ini kasianan bener dong kalau seorang bunda punya anak satu-satunya diurusinnya susah, mau kalau bubur apa nasi dijadiin bubur enggak.
0: Kayak udah mungkin, iya udah enggak ada harapan misalnya.
2: Enggak begitu, sabar saja. Karena nanti dia punya kualitas bagusnya ini sama dengan 70 orang.
0: Oke, Masya Allah. Amin. Jadi begitu ya. Menarik sekali. Pak Kiai, kita jeda kembali. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan membahas yang satu ini.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Nabi Nuh, Kekuatan Iman di Tengah Air Bah. Pak Kiai, pertanyaan saya kemudian, kalau melihat bagaimana luar biasanya perjuangan Nabi Nuh dalam berdakwah, kadang-kadang saya bertanya, apakah Nabi Nuh juga pernah mengalami fase-fase putus asa ya? Karena itu tadi ya, misalnya sekian lama berdakwah tapi kemudian pengikutnya juga sedikit. Apakah ada mungkin diceritakan dalam tafsir bahwa Nabi Nuh juga pernah mengalami masa-masa yang berat juga dalam berdakwah, Pak Kiai?
1: Iya, kalau unsur kemanusiaan itu kan nggak akan terlepas. Siapapun juga yang merasakannya itu, kita bisa lihat bahwa Nabi Muhammad sendiri juga pada hal-hal tertentu kemanusiaan.

0: kemanusiaannya itu akan hadir, akan tampil. Tetapi karena kapasitas dia sebagai seorang rasul, maka Allah akan memberikan bimbingan gitu loh. Jadi nyaris kita tidak bisa mendapati sebuah perkataan pada nabi-nabi itu rasa putus asa itu tidak ada. Walaupun kita bisa lihat umpamanya ada nabi yang meminta agar supaya diturunkan saja azab umpamanya. Seperti bagaimana terhadap kaum Samud, kaum Ad, Nabi Saleh itu, Nabi Hud itu termasuk orang yang kira-kira pada batas kesabaran yang sudah habis gitu. Ya Allah udah gak kuat dah kayak gini mah berat gitu ya. Sehingga turunkan saja dah bah dan lain sebagainya umpamanya gitu. Itu kalau kita lihat dari sifat kemanusiaannya ternyata memang ada. Jadi memang yang namanya utusan nabi, utusan Allah itu adalah manusia yang memang manusia secara utuh gitu loh. Nah begitu juga ini sebenarnya informasi Qur'ani ini ingin mengatakan bahwa bagi para tholabah, bagi para jamaah yang belajar kepada seorang guru, kemudian gurunya melakukan kesalahan, maka kita mesti memberikan kesempatan. Dalam artian begini, apakah kesalahan jadi guru kepada jamaah, jamaah kepada guru itu harus bertolerans gitu loh. Apakah itu kesalahan itu yang terus menerus, maka itu tidak bisa ditolerir. Tetapi kesalahan seperti orang yang kesandung jatuh, maka kita seyogianya seperti menoleh, seperti tidak pernah melihat ada orang yang jatuh di depan kita itu. Nah itu sebenarnya juga kandungan dari makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat ya bahwa pada umat-umat manusia itu macam-macam ya karakternya. Salah satunya itu yang membuat Nabi tidak sanggup gitu. Ah udah dah timpakan azab saja kepada mereka itu. Itu ada terjadi gitu.
1: Baik. Pak Kiai, di segmen sebelumnya Pak Kiai menggambarkan bagaimana perjuangan dari Nabi Nuh ketika harus itu tadi ya menanam pohon, membangun bahtera dan prosesnya di tengah-tengah itu semua adalah beliau tetap berdakwah, tapi itu tadi hasilnya memang kembali lagi bahwa Allah memang menakdirkan bahwa pengikut Nabi Nuh tidak banyak. Yang juga menjadi poin yang perlu kita highlight dan kita bahas adalah bagaimana kemudian dialog antara ayah dan anak Nabi Nuh dengan Kanaan putranya. Kalau boleh kemudian saya bacakan di Quran Surat Hud ayat 42-43. Dan Nuh memanggil anaknya sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu bersama orang-orang yang kafir. Dia anaknya menjawab, aku akan berlindung ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Ini kan sebenarnya bagaimana kemudian hati seorang ayah ya ingin mengajak anaknya untuk ikut bersamanya dalam kebaikan, dalam kebenaran, naik ke atas perahu tapi sang anak menolak. Bagaimana kemudian kalau dari tafsir Pak Kiai menggambarkan situasi batin atau kondisi batin dari Nabi Nuh pada saat itu Pak Kiai?
0: Subhanallah, ini juga gambaran seorang ayah yang gagal mendidik anak ya. Ya, seorang ayah yang mendidik anak. Nauzubillah, mudah-mudahan kita semua dan para pemirsa terhindar ya. Tetapi seakan Allah sedang bercerita, ada loh orang yang begitu baik, ayah yang sebegitu perhatian, yang punya tanggung jawab, tapi gagal. Apakah ini menjadi sebuah contoh model yang akan berlaku? Bisa jadi dia dalam sebuah fase kehidupan dari abad ke abad sampai dengan saat ini memang ada. Kita lihat seorang tua ya yang gagal mendidik anaknya. Kan kita bisa lihat dari zaman sekarang ini anak membunuh ayah, anak membunuh ibu. Itu kan sebenarnya adalah kanan-kanannya ya Nuh pada zaman atau pada era yang semacam ini. Nuh pada waktu itu ya ada sebuah apa namanya perdebatan antara intelektual manusia dengan kecerdasan spiritual. Ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku, mari sini bersamaku. Maka Nabi Nuh yang begitu sangat sayang panggilannya kepada ya bunayya, wahai ananda, wahai anakku, irkam ma'ana, ayo sini bersamaku, itu sebuah panggilan yang penuh dengan cinta gitu. Padahal dia udah tahu nih pembangkangan anaknya itu. Seakan Allah ingin mengetahui, kalau melihat orang, betapapun salahnya anak, jangan tanya sama ibunya, ibunya pasti memaafkan gitu loh. Karena ibu gak sulit untuk menyalahkan anak gitu. Tapi kalau anak menyalahkan ibu, anak menyalahkan bapak, itu mudah. Kalau dia tidak beragama, maka dia mudah untuk melakukan itu. Nah, jadi ini sebuah pertarungan ketika yang semata-mata intelektual itu, dia mengatakan, Kanaan mengatakan, aku jauh dari tempatmu, aku menggunakan kuda, maka dengan kecepatan kudaku, aku bisa menghindar dari yang kau katakan itu air bah itu tadi. Tetapi perdebatan itu yang dilawan itu adalah firman Tuhan. Artinya sebuah kecerdasan spiritual yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, kau seberapa cepat pacuan kuda yang kau pacu itu sebenarnya, kau tidak bisa ya mengalahkan, bisa mengatasi dengan banyaknya air bah yang diturunkan ini. Tapi tetap saja bahwa akal dengan agama itu adalah kubu yang berdiri sendiri, yang kalau tidak didamaikan, maka sebenarnya kekafiran, kemurtadan, bahkan ateisme memang lahir dari kesombongan intelektual. Ya, itu yang sangat. Itu mengapa kesombongan yang dimaksud menjadi isi neraka, karena dia kesombongan yang kesombongan yang intelektual itu adalah sebesar-besarnya dosa. Jadi kalau ada orang pelaku pembunuh gitu, dengan orang yang rentenir dan lain sebagainya, dengan orang yang membangkang, tapi pembangkangannya adalah pembangkangan yang intelektual gitu, dosanya lebih besar ini.
1: Jadi karena menolak kebenaran itu tadi ya Pak Kiai?
0: Iya, batrul haq.
1: Dari itu tadi ya, kesombongan intelektualnya tadi.
0: Iya, itu paling bahaya.
1: Paling berbahaya, baik. Pak Kiai, kita akan lanjutkan pembahasan kita di segmen berikutnya. Kita jeda kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, gapai kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Nabi Nuh, Kekuatan Iman di Tengah Air Bah. Pak Kiai, masih menyambung dari segmen sebelumnya terkait pembahasan bagaimana kemudian di saat-saat terakhir Nabi Nuh berdialog juga dengan Kanaan dan bagaimana kemudian Allah memberikan perintah di antaranya begitu ya. Nah, pada saat kemudian kondisi sedang keos ya Pak Kiai, air bah juga sudah datang, bahkan Nabi Nuh sempat meminta juga berdoa kepada Allah bahwa ya Allah tolonglah anak saya gitu ya, supaya mau ikut dengan saya. Tapi kan Allah dengan tegas menolak, dia itu bukan anakmu, mungkin karena berbeda akidah sudah. Nah, ini kan kalau kita yang membacanya Pak Kiai, karena saya gitu ya, mungkin para orang tua gitu ya, membayangkan ya Allah kalau kondisinya seperti itu bukankah sedih sekali, pilu sekali begitu ya. Ada anak dengan bapak yang harus kemudian berpisah karena itu tadi berbeda akidah. Nah, sebenarnya yang ingin Allah sampaikan dari kisah ini itu apa Pak Kiai?
1: Iya, jadi kan kisah itu adalah uswah.
0: Pelajaran.
1: Ya, uswah, pelajaran. Jadi yang dikisahkan dalam Nabi Nuh bersama Kanaan putranya ini, ada yang mengatakan An, ada yang mengatakan Yam, namanya itu. Itu begini, bahwa orang kata Nabi itu, fawi apa, wal walidani yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Ibu bapaknya lah yang membentuk anak itu menjadi Yahudi, ya Nasrani atau Majusi. Nah, ketika Nabi Nuh ternyata menawarkan, mengajarkan tentang konsep ketuhanan, tetapi kekuatan intelektualnya tidak tersentuh keagamaan, maka itu justru menjadi pembangkangan, ya, kesombongan intelektual. Seakan Allah ingin bercerita dan mengatakan kepada orang-orang yang sekarang ini dan yang akan datang, pembinaan anak, ya, bisa jadi itu yang akan datang itu sekarang kita sudah bisa lihat gitu loh. Artinya begini, apakah anak kita ini termasuk anak yang berhasil dalam catatan kita membentuk atau tidak, sebenarnya kita bisa lihat. Jadi manakala kita berhadapan dengan posisi di mana yang sangat memberatkan, di mana posisi seorang anak yang tidak sesuai dengan keinginan, maka harus dicarikan kiat-kiat, ya, bagaimana kiat-kiat yang orang tua itu bisa mencarikan, membentuk, memaknakan apa makna perahu pada zaman kita ini. Ya, makna perahu. Kenapa? Karena ternyata Allah ingin mengatakan begini, Mamila. Kalau kau sudah membimbing secara maksimal, seperti Nabi Nuh, kalau kau sudah memberi waktu secara maksimal, maka kau tidak berdosa dengan ketidakberhasilan anakmu. Kita nih sekarang nih, kita sudah suruh mengaji masih kecil, ternyata dia pandai berbohong, pandai bolos dan lain sebagainya. Ternyata dia kalau di luar rumah tidak sholat, tidak berpuasa dan lain sebagainya. Ukurannya apakah pengaruh bagi kita ini? Ya, bagi seorang ayah, seorang ibu yang ternyata anaknya seperti ini. Maka diukur seperti Nabi Nuh. Kalau dia sudah mengajarkannya secara maksimal, memberi waktunya secara cukup, maka tidak ada alasan Allah untuk menaruhnya di pundak orang tua itu tadi. Nauzubillah, ini adalah gambaran yang paling ekstrim. Kegagalan orang tua yang ekstrim, tapi ada. Ya, ada, bahkan lebih juga ada. Seperti yang membunuh itu kan melebihi. Nah, itu bagian dari, maka jangan terlalu bangga kalau seandainya anak cuma cerdas saja.
0: Iya,
1: gitu.
0: Sepakat Pak Kiai.
1: Iya.
0: Jadi ini sebagai gambaran juga kepada kita ya, bahwa ketika kita sudah berusaha maksimal ya untuk mendidik anak ya, dari segi mungkin spiritual gitu ya. Ketika misalnya anak itu tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi kita, berarti ketika kita sudah melakukan yang terbaik, berarti ya itu tadi beban sudah tidak lagi di pundak kita berarti ya Pak?
1: Sudah tidak gugur.
0: Itu bagian dari obat juga kan sebenarnya, penawar nah, hati.
1: Sebenarnya pelajarannya itu ketika Allah mengatakan bukan kau laisa min qaumik, anakmu itu bukan kaummu gitu loh. Yeah. Itu adalah sebuah catatan hukum bagi kita. Ibu bapak tidak berdosa yang sudah maksimal mendidik anak.
0: Walaupun sebenarnya namanya orang tua Pak Kiai, tetap ada kan rasa yang aduh sedih gitu ya misalnya. Nah Pak Kiai, ini juga yang saya rasa juga perlu dibahas. Apa rahasia batin dibalik gelar beliau sebagai Abdan Syakuro, hamba yang banyak bersyukur dalam hadis Nabi. Ini kan Nabi Nuh termasuk Abdan Syakuro. Beliau ini sudah satu dakwah selama itu paling lama, pengikutnya paling sedikit, ditinggalkan keluarganya, anak juga sama istrinya gitu ya. Ini kan kalau dilihat bertubi-tubi, luar biasa ujiannya, ketabahan dan juga kesabaran yang luar biasa. Itu yang membuat beliau dapat gelar seperti ini ya Pak Kiai.
1: Iya, memang benar. Dalam hadis dikatakan wasammallahu Nuhan abdan syakura. Allah mengabarkan, memberikan, tahu kan kepada Nabi Muhammad, Allah memberi gelar kepada Nuh itu abdan syakura. Itu maknanya dia enggak pernah putus asa.
0: Masyaallah.
1: Dia semua selalu mengembalikan itu urusan kepada Allah. Nah ini penting nih para pemirsa. Termasuk Nabi Muhammad pun mengambil pelajaran. Jadi beliau kalau mendapatkan sesuatu yang positif, beliau mengatakan alhamdulillah. Lalu pertanyaannya bagaimana Nabi Muhammad ketika mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasinya dia, tidak sesuai keinginannya. Nabi mengatakan hamdalahnya begini, alhamdulillah ala kulli hal. Itu yang menyebabkan Nabi Nuh menjadi terangkat menjadi abdan syakura. Ya, menjadi hamba yang pandai bersyukur. Kita juga begitu, kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita tetap tahmid kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Artinya ala kulli hal itu dalam semua kondisi artinya. Kalau sekarang ini kita nih belum berhasil, kalau dalam semua kondisi semuanya yang lain masa enggak ada yang berhasil. Yeah. Nah, gitu maknanya. Jadi yang kecil ini tertutupi dengan kebaikan-kebaikan Allah pada tempat-tempat yang lain. Itu yang dimaksud dengan alhamdulillah ala kulli hal.
0: Pak Kiai, nah ini juga penting sebagai, mungkin kita tarik dengan relevansi kehidupan kita yang sekarang ya. Artinya kadang-kadang kan kita merasa gagal dalam banyak hal. Mungkin dalam karir, dalam mendidik anak tadi ya. Mungkin dalam apa finansial dan lain sebagainya. Yang kadang-kadang kita ngerasa, aduh kok Allah tuh gak sayang ya sama kita. Kok kayaknya saya sudah berusaha maksimal tapi kok belum ada hasilnya. Nah kira-kira apa yang kita bisa tarik dari atau hikmah dari kisah Nabi Nuh ini yang kemudian kita bisa itulah kita tanamkan gitu. Kita internalisasi dalam mungkin masalah atau problem yang kita hadapi saat ini Pak Kiai.
1: Iya ada ayat yang general yang bisa kita pedomani itu. Ma alaika illal balag wa ma alaina illal balagul mubin. Ma'alaika illal balag, ya Muhammad kau tidak punya kewajiban apa-apa. Illal balag, kecuali kau menyampaikan saja. Kemudian buat kita, wa ma'alaina illal balagul mubin. Kita tidak dituntut sama Allah, tidak diwajibkan apapun illal balagul mubin, kecuali kita menyampaikannya secara benar. Jadi kalau kita sudah mendidik kepada keluarga kita, pada anak kita sudah cukup. Enggak harus didikan kita itu berbuah. Enggak harus pendidikan itu harus sesuai dengan keinginan kita itu. Nah bisa jadi ya kita punya keinginan, Allah punya keinginan. Ya jadi apa yang terjadi, ma yasha'ullah, apa yang dikehendaki yang terjadi. Tapi kita kelihatannya tidak berhasil dibandingkan dengan yang ini, tapi kualitas keimanan kita itu sama. Gitu. Walaupun anaknya tidak berhasil, yang ini berhasil, tapi dilihat dari ikhtiarnya sama, derajatnya sama.
0: Oke. Jadi kita sebenarnya jangan patah arang ya Pak Kiai ya.
1: Iya.
0: Nah, tapi kadang-kadang memang penilaian orang itu bisa sangat mempengaruhi bagaimana mental kita ya Pak Kiai ya.
1: Iya.
0: Kita dianggap gagal, kita dianggap begini, begini, kurang begini, kurang begitu. Berarti patokan kita tetap aja pada ikhtiar kita, kita maksimalkan.
1: Iya.
0: Di luar kontrol kita, biar Allah yang mengatur. Gitu Pak Kiai kira-kira.
1: Betul.
0: Oke,
1: betul.
0: Masya Allah.
1: Ma'alaina illal balagul mubin.
0: Masya Allah. Pak Kiai, rasa-rasanya mau lanjut, tapi apa daya, waktu juga yang harus memisahkan kita. Jazakallah khair ilmunya hari ini Pak Kiai. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam kondisi sehat dan membahas tema-tema lain yang juga tidak kalah penting. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang hari ini kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meladia Rahma bersama gurunda kita Kiai Haji Haris Hakam mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: hingga menimbulkan kehebohan.
1: Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Kota Tangerang mendadak ramai pada Senin malam. Dalam rekaman video viral yang beredar, terlihat seorang penumpang diseret oleh sejumlah petugas bandara. Menanggapi viralnya video tersebut, pihak Bandara Internasional Soekarno-Hatta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Menurut pihak bandara, insiden itu merupakan perselisihan antara dua pengguna jasa di area Terminal 3. Tugas AFSEC disebut langsung melakukan penanganan sesuai prosedur. Kedua pihak yang terlibat selanjutnya dibawa ke pos polisi Terminal 3 untuk penanganan lebih lanjut. Di Bogor, Jawa Barat, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun terperosok ke lubang gorong-gorong tanpa penutup di Cibinong. Peristiwa terjadi ketika korban bersama orang tuanya mengikuti pawai obor peringatan Tahun Baru Islam. Sempat terjadi kepanikan karena warga yang hendak menolong tak bisa masuk ke gorong-gorong akibat lubang terlalu kecil. Beruntung aksi spontan salah seorang warga yang berlari ke ujung lubang gorong-gorong berhasil menyelamatkan nyawa bocah malang itu. Menurut Camat Cibinong, Asep Sajidin kepada Detikom, bocah sudah dibawa ke rumah setelah menjalani perawatan di rumah sakit karena luka di kaki. Gorong-gorong pun sudah ditutup dengan teralis besi. Aksi seseorang yang berenang di kolam Bundaran HI Jakarta Pusat menghebohkan jagat maya. Dari kejauhan, tampak orang tersebut dengan santai berenang di tengah kolam pada Selasa siang. Setelah diselidiki, pihak Kasatpol PP Jakarta Pusat, Purnama Hasudungan, menyebut orang yang berenang adalah petugas pertamanan DKI Jakarta. Petugas itu sedang melakukan perawatan kabel-kabel di kolam tersebut. Selain petugas, tidak ada yang boleh berenang di kolam Bundaran HI. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kebakaran hanguskan 10 rumah warga di permukiman padat penduduk di Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk memadamkan api, 16 armada pemadam kebakaran dikerahkan.
2: Sementara itu kebakaran hebat juga melanda pabrik pengolahan daur ulang limbah kertas di Kudus, Jawa Tengah. Kencangnya angin serta banyaknya material berupa kertas membuat api menghanguskan seluruh bahan baku pengolahan limbah kertas.
3: Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu siang. Kebakaran di gang sempit ini mengakibatkan petugas pemadam harus menarik selang sepanjang 40 meter untuk menjangkau lokasi. Untuk memadamkan api, 16 unit armada pemadam kebakaran dari Posko Timur dan Makodamkar dikerahkan. Material rumah yang umumnya terbuat dari kayu serta kencangnya tiupan angin membuat api cepat membesar. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran mengakibatkan 10 rumah warga hangus terbakar. Rumah kayu yang difungsikan sebagai dapur hangus terbakar lalu roboh rata dengan tanah. Kebakaran ini terjadi saat pemiliknya memasak air dengan tungku lalu ditinggal pergi. Warga yang mengetahui peristiwa kebakaran memadamkan api dengan peralatan seadanya sambil menunggu petugas tiba di lokasi. Karena bangunan didominasi material kayu, api terus membesar dan akhirnya merobohkan bangunan. Sepeda motor yang berada di dalam bangunan juga ikut hangus terbakar. Bangunan yang terbakar merupakan dapur, sementara pemilik tinggal di rumah di sebelah lokasi kebakaran. Kebakaran hebat juga melanda pabrik pengolahan daur ulang limbah kertas di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Banyaknya material yang mudah terbakar serta kencangnya angin membuat api cepat membesar.
4: Untuk sementara karena cuaca sangat panas. Tapi sampai saat ini penyelidikan masih diselidiki karena apa.
3: Petugas pemadam menduga kebakaran terjadi akibat teriknya cuaca pada Rabu siang. Suhu mencapai 33 hingga 36 derajat Celcius hingga membakar bahan baku kertas pabrik yang berada di ruang terbuka. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Aksi pencurian sepeda motor di minimarket di kawasan Legok, Kabupaten Tangerang digagalkan warga. Satu pelaku ditangkap dan jadi sasaran amukan massa.
0: Sementara itu, di tengah himpitan ekonomi, ratusan warga menyerbu pembagian sembako dari Polri di Terminal Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur. Selengkapnya dalam Metropolitan.
3: Seorang pelaku pencurian sepeda motor berhasil ditangkap warga di salah satu minimarket di kawasan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu sore. Masa yang kesal pun mengikat pelaku dengan tali sebelum ramai-ramai menghajar pelaku hingga babak belur.
5: Keterangan korban pemilik sepeda motor yang melihat aksi kejadian tersebut, pelaku diduga berjumlah 2 orang karena terlihat langsung oleh si korban pada saat berada di dalam minimarket

0: salah satu pelaku turun dari sepeda motor yang dibonceng, langsung menghampiri motor korban dan langsung menjebol menggunakan kunci letter T. Dan korban melihat aksi tersebut langsung meneriaki si pelaku, sehingga banyak warga yang membantu mengejar pelaku sehingga salah satu pelaku berhasil diamankan.
1: Selain mengamankan satu orang pelaku, polisi juga mengamankan satu unit sepeda motor korban yang dijadikan barang bukti pencurian serta satu set kunci letter T. Sementara satu pelaku masih dalam pengejaran unit reskrim Polsek Legok. Seorang pelajar yang terjebak di sela-sela tembok di kawasan Rawamangun, Pulau Gadung dievakuasi tim damkar pada Rabu siang. Korban yang terjepit di celah tembok yang cukup sempit sempat mengalami sesak nafas. Setelah kurang lebih 1 jam, korban berhasil dievakuasi dengan selamat dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sebelumnya, pelajar masuk ke dalam celah tembok karena berusaha mengambil bola yang tersangkut namun justru terperosok dan tak bisa keluar. Di tengah hempitan ekonomi, ratusan warga menyerbu area terminal Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur demi mendapatkan bantuan sembako yang diberikan oleh Polri dalam rangka HUT Bayangkara ke-80. Sedikitnya, sebanyak 750 paket sembako ini dibagikan kepada warga yang bekerja di area terminal Kampung Rambutan. Polri juga membagikan paket sembako di 15 titik lainnya. Aksi unjuk rasa mahasiswa Pakuan di depan Istana Presiden Kota Bogor, Jawa Barat diwarnai kericuhan saat dihadang polisi pada Rabu sore. Kericuhan pecah saat mahasiswa yang menggelar unjuk rasa terlibat rebutan ban bekas dengan aparat kepolisian. Dalam aksi ini, para mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan.
2: Untuk mengevaluasi dan menghentikan program-program yang menguras APBN, namun minim dampak, serta berpotensi menimbulkan praktik KKN. Yang keempat, mendesak pemerintah untuk menstabilkan kondisi ekonomi melalui penguatan nilai tukar rupiah.
1: Keributan kembali terjadi saat massa membakar ban lagi. Selain dihalau Dalmas, upaya petugas memadamkan kobaran api memicu suasana kembali memanas. Massa pun membubarkan diri jelang malam hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Misteri penyebab tewasnya Pak Sutri dan dua anaknya di tenda glamping objek wisata akhirnya terungkap.
4: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Dari konten jadi beken. Di era digital, siapapun bisa jadi terkenal.
1: Tumben gelap.
2: Lah kan dicuri sama lo. Seluruh spotlight, perhatian semuanya kan ke lo.
0: Seperti Guf Perdana, dengan konten serba zodiak yang dikemas unik.
3: Pengen bikin konten zodiak tapi tidak meramal. Karena aku nggak bisa ngeramal, makanya aku ngerosting.
0: Dan Sarah Tobing, podcaster juga kreator yang menghadirkan konten ringan dan relate dengan kehidupan.
4: Jadi bayangkan ketika kamu mau konten, lu bakal nonton konten lu sendiri nggak gitu.
0: Talk It's Fun, Minggu 21 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026, Hall C1, Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
8: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Satu tahun menuju usia 5 abad, Jakarta terus berbenah. Bukan hanya dari pusat keramaian, tetapi juga dari gang padat di sudut Jakarta Timur. Dari sini, Taufik Supriyadi, seorang ketua RT, tampil menjadi inisiator perubahan. Taufik membangun konsep Survival Architecture Indonesia atau cara bertahan di tengah tantangan kota.
1: Kalau RT kuat, insya Allah negara akan hebat. Tidak harus menunggu menjadi pejabat untuk terus bermanfaat. Kita tidak harus menunggu kaya untuk berbuat baik.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Oase Hijau di Jakarta Timur, Minggu 21 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Seorang pria yang memasarkan sabu dan tembakau sintetis dengan modus menempel stiker bertuliskan sedot WC di wilayah Jakarta Timur diringkus polisi.
1: Ya, sementara itu bentrokan antar kelompok pesilat pecah di kawasan Kalijudan, Surabaya, Jawa Timur. Akibatnya dua orang terluka. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
2: Video amatir warga ini merekam detik-detik bentrokan antar kelompok pesilat di kawasan Kalijudan, Surabaya, Jawa Timur. Puluhan hingga ratusan orang berlari dan saling serang menggunakan tongkat, kayu, besi, hingga senjata tajam. Keributan ini diduga bermula saat terjadi provokasi terhadap rombongan pesilat yang melakukan konvoi di Jalan Kenjeran. Kerusuhan kemudian meluas hingga masuk ke kawasan permukiman warga di Kalijudan. Suasana kampung pun sempat mencekam dan membuat warga memilih bertahan di dalam rumah. Akibat insiden ini, dua warga dilaporkan terluka. Satu korban dikeroyok dan satu lagi mengalami luka di kepala akibat terkena lemparan batu. Hingga Rabu pagi belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait insiden ini. Pelaku pengedar narkoba berinisial RRM yang sudah menjadi target polisi ini akhirnya tak berkutik setelah diamankan di depan kontrakannya di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Polisi menemukan sebuah plastik hitam dari tangan pelaku yang berisi narkoba jenis sabu, ada juga tembakau sintetis, serta sejumlah botol spray bibit sintetis. Menurut Kanit 1 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, Ibda Gandhi Rezeki Sinaga pada Rabu, total barang bukti yang disita, sabu dengan berat total 100 gram lebih, 17 sedotan berisikan sabu, tembakau sintetis 15 gram, 6 botol spray bibit sintetis, 2 timbangan digital, 2 unit telepon genggam, serta sejumlah plastik klip yang diduga untuk mengemas narkoba. Pelaku memasarkan barang haram itu dengan cara memberikan nomor telepon dengan menempel stiker bertuliskan sedot WC di tiang maupun pohon di sepanjang Jalan Cipayung, Jakarta Timur. Polrestabes Surabaya bersama Interpol terus mengamankan sindikat scamming atau yang lebih dikenal dengan penipuan daring lintas negara pada Rabu siang. Dari total 44 tersangka yang telah ditangkap, kini bertambah menjadi 45 tersangka. Penambahan satu orang tersangka ini berasal dari warga negara Cina. Para tersangka ditangkap di Solo, Jawa Tengah dan berperan sebagai koordinator jaringan. Namun hingga saat ini, pendalaman masih dilakukan berkaitan dengan kasus yang terjadi di tanah air. Tidak ada korban dari warga negara Indonesia, namun pihak kepolisian tetap bekerja sama dengan kepolisian Jepang serta Cina untuk membongkar jaringan ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Lupa mencabut kunci saat menunggu pesanan, sepeda motor milik seorang kurir online di Maros, Sulawesi Selatan digasak maling.
0: Sementara di Palembang, pulang kerja saat dini hari, seorang karyawati rumah makan dibegal dan diancam dengan senjata api.

0: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik sepeda motor milik seorang kurir online yang terparkir di depan kafe di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dicuri pada Sabtu 13 Juni lalu. Dalam video, seorang pria datang seorang diri dan langsung menghampiri kendaraan korban. Untuk mengelabui warga, pelaku sempat duduk di atas motor sambil berpura-pura menunggu seseorang. Setelah situasi aman, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor.
1: Informasi kronologisnya itu, pengendara motor sementara masuk berbelanja, kemudian kunci motor tertinggal di motornya, sehingga di saat itu digunakanlah kesempatan itu kepada pihak-pihak yang tidak mencuri untuk mengambil sepeda motor itu.
0: Detik-detik seorang karyawati rumah makan meminta tolong usai dibegal di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Kemuning, Palembang terekam kamera CCTV. Korban dipaksa turun dari atas sepeda motornya sambil diancam menggunakan senjata api jenis pistol. Meski korban berteriak meminta tolong kepada sejumlah pengendara yang melintas, namun tidak ada warga yang berani mendekat ataupun memberikan bantuan, diduga karena pelaku membawa senjata api. Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan sepeda motor dan uang tunai sekitar Rp500.000 yang disimpan di dalam jok motor. Kasus ini kini sudah dilaporkan korban ke pihak kepolisian dan korban berharap pelakunya ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Misteri penyebab tewasnya Pak Sutri dan dua anaknya di tenda glamping objek wisata alam Posong, Kabupaten Temanggung akhirnya terungkap.
3: Keempat korban tewas akibat paparan gas karbon monoksida dari sisa pembakaran tungku tanah liat. Pembakaran sejatinya diperuntukkan sebagai penghangat badan, tapi justru digunakan untuk barbeque di dalam tenda.
4: Misteri kematian keempat orang yang masih satu keluarga di tenda glamping yang berada di wisata alam Posong, lereng Gunung Sindoro, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mulai terkuak.
5: Tenda tempat empat orang satu keluarga yang berwisata pada akhir Mei di objek wisata alam Posong, lereng Gunung Sindoro, Kabupaten Temanggung ini menjadi saksi bisu penemuan empat jenazah ayah, ibu, dan dua orang anak ketika berwisata. Pada Senin sore, Kepolisian Daerah Jawa Tengah membeberkan dari hasil rangkaian penyelidikan serta hasil otopsi serta simulasi dari laboratorium forensik, keempat korban tewas akibat terpapar gas karbon monoksida. Tungku tanah liat yang sebenarnya digunakan untuk penghangat badan digunakan korban untuk aktivitas barbeque. Bahkan pasca ditemukannya jasad keempat korban, tungku briket arang yang berada di dalam tenda tertutup rapat sehingga meningkatkan karbon monoksida.
6: Jadi hasil pemeriksaan laboratorium forensik disimulasikan ketika kegiatan barbeque di tenda itu gas karbon monoksida juga bisa masuk ke dalam tenda. Sehingga dibuktikan tadi meningkat kadar karbon monoksida meningkat ketika aktivitas barbeque di teras tenda.
7: Kalau barbeque itu pakai kompor itu atau emang pakai tungku ini sih?
6: Bawa sendiri. Oh, jadi korban bawa sendiri. Petugas atau pengelola tidak menyiapkan tungku untuk barbeque, termasuk gas dan tungku serta peralatan barbeque semua dibawa sendiri oleh.
5: Kematian empat korban yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak ini menyita perhatian publik dan sempat memicu berbagai spekulasi. Sebelumnya, korban ditemukan tewas pada 27 Mei 2026 lalu dan segera dimakamkan di kampung halaman mereka di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tri Joko Purnomo, Temanggung, Jawa Tengah.
2: Minibus yang dikemudikan seorang wanita menabrak bus syarat penumpang hingga ringsek.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama

0: Masih NN Indonesia.
1: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari konten jadi beken. Di era digital, siapapun bisa jadi terkenal.
1: Tumben gelap. Lah kan dicuri sama lo. Seluruh spotlight, perhatian semuanya kan ke lo.
0: Seperti Goof Perdana. Dengan konten serba zodiak yang dikemas unik.
2: Pengen bikin konten zodiak tapi tidak meramal. Karena aku nggak bisa ngeramal, makanya aku ngerosting.
0: Dan Sarah Tobing, podcaster juga kreator yang menghadirkan konten ringan dan relate dengan kehidupan.
3: Tuh, jadi bayangkan ketika kamu mau konten, lo bakal nonton konten lo sendiri nggak gitu.
0: Talk It's Fun, Minggu 21 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
5: Tapi intinya saya tahu.
6: Tapi masalahnya
5: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
6: Enggak kan giliran saya yang bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.

0: Diduga sopir mengantuk, minibus menabrak bus syarat penumpang hingga ringsek di Ponorogo, Jawa Timur. Pengemudi minibus, seorang perempuan, sempat tak sadarkan diri.
1: Sementara itu di Jakarta Pusat, seorang wanita penumpang ojek online meninggal dunia usai terlibat kecelakaan di ruas jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang.
2: Kamera amatir merekam momen usai sebuah minibus yang dikemudikan seorang wanita menabrak bus syarat penumpang hingga ringsek. Kecelakaan ini terjadi di jalur provinsi penghubung Ponorogo Trenggalek, Ponorogo Jawa Timur pada Rabu sore. Sopir minibus sempat tak sadarkan diri dan dipopong warga ke mobil bak terbuka untuk dilarikan ke rumah sakit. Menurut saksi mata, kecelakaan adu banteng antara minibus dengan bus akap ini bermula ketika minibus melaju kencang dari arah Ponorogo menuju Trenggalek. Diduga mengantuk, minibus tiba-tiba mengambil jalur berlawanan hingga menabrak bus PO Harapan Jaya. Akibat kerasnya benturan, minibus sempat berputar-putar hingga akhirnya berhenti di tepi jalan dengan kondisi bodi depan ringsek.
3: Bisnya tadi memang udah berhenti?
4: Bisnya sempat ngerem, memang udah bener di jalurnya. Jalur segede gini mau kemana kan? Bener lurus, emang itu mobil aja yang nganan terus. Ngantuk kayaknya kecilnya.
3: Kenceng banget?
4: Kalau kenceng nggak, mungkin nggak hancur gitu.
3: Kerasa mas di penumpang?
4: Kerasa dalam, masih aja sampai bentol ke depan, ke bentol bangku depan.
2: Petugas Satlantas Polres Ponorogo masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan.
5: Ada yang meninggal, depan kantor lo kecelakaan.
2: Kamera amatir merekam seorang wanita penumpang ojek online tergeletak tak bernyawa usai terlibat kecelakaan di ruas jalan Jenderal Sudirman Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu siang. Korban bernama Erina, warga Telaga Sari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya, korban yang menumpangi ojek online melaju dari arah Blok M menuju Sudirman. Naas, sepeda motor yang ditumpangi korban tiba-tiba hilang kendali dan terjatuh hingga dirinya terlindas bus yang melintas di sebelahnya. Korban pun kehilangan nyawa, sementara sang pengemudi ojol hanya mengalami luka ringan.
6: Nah, baru keluar pelan-pelan, mau jalan normal.
3: Terus?
6: Saya nggak tahu belakang ada bus nggak kan? Kalau tang saya kesenggol. Kalau mobil dari depan, saya oleng, bisa jatuh.
2: Petugas kemudian mengevakuasi jasad korban ke kamar jenazah RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Sementara sopir bus dan pengemudi ojol dibawa petugas untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kasus ini dalam penanganan unit Laka Lantas Polda Metro Jaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Viral di media sosial, seorang anak SD di Gresik, Jawa Timur mengadu ke pengacara yang juga konten kreator. Aduan dilakukan usai hasil tes SPMB sang anak dinyatakan tidak lolos masuk SMP meski berprestasi di bidang olahraga.
1: Sementara itu di Cilacap, Jawa Tengah, pria yang mengaku musafir dan kerap menggedor-gedor rumah warga serta memaksa menginap menjadi sasaran amukan warga. Selengkapnya kami rangkum dalam
0: Indonesia 24 Jam.
7: Emosi warga desa Layan Sari, Cilacap, Jawa Tengah ini nyaris tak terbendung setelah mengamankan seorang pria yang selama ini membuat resah warga. Pria berinisial H yang mengaku seorang musafir asal Semarang itu kerap kali memaksa menginap di rumah warga dengan cara menggedor-gedor pintu rumah. Dalam sepekan terakhir, pelaku telah mendatangi sedikitnya 5 rumah warga. Dari hasil pemeriksaan polisi, aksi H ini ternyata sudah dilakukan di sejumlah desa di Kecamatan Gandrung Mangu dan Kawungatan, Cilacap. Bahkan dirinya telah berada di Cilacap selama 2 pekan. Dan pada Rabu siang, H akhirnya diserahkan ke Dinas Sosial Cilacap untuk mendapatkan pembinaan.
8: Anak kecil mencari keadilan gara-gara gak lolos masuk SMP negeri. Aku yuk kaget.
7: Video Arga Maulana Putra Anwar, siswa SD Negeri 238 Gresik, Jawa Timur saat mengadu ke salah satu pengacara yang dikenal dengan nama Cak Soleh 2 hari lalu menjadi viral di media sosial. Dari percakapan itu, Arga yang juga atlet berprestasi pernah juara 1 voli tingkat Kabupaten Gresik dinyatakan tidak lolos masuk SMP 18 Domas Gresik. Usai viral dan ramai jadi perbincangan warganet, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik S. Haryanto memberikan klarifikasi pada Rabu siang. Arga memang memiliki prestasi non-akademik, Namun prestasi yang diraih di luar kejuaraan resmi pemerintah Kabupaten Gresik. Pihaknya pun membantah telah terjadi diskriminasi seleksi SPMB 2026 yang dialami oleh Arga. Hasil seleksi di jalur prestasi non-akademik, Arga berada di posisi 67 dengan nilai akhir 56,86. Hasil seleksi SPMB itu pun dengan komposisi nilai rapor 60% dan nilai prestasi non-akademik 40%. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 1.500 meter di atas puncak pada Rabu sore. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat dan barat laut. Usai erupsi, abu vulkanik menutup permukiman dan jalan Trans Pulau Flores sehingga aktivitas warga terganggu. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 3 atau siaga. Warga di sekitar gunung pun diimbau untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ya, Bekasi merupakan kota industri. Salah satunya ada industri karpet yang banyak menampung tenaga kerja.
0: Di antaranya para pekerja pria, ada sejumlah pekerja wanita yang bekerja sejak pagi hingga sore, bahkan malam hari, demi menyelesaikan karpet yang dipesan.

0: Bekasi adalah kota yang sangat maju dengan industrinya. Salah satu yang menonjol adalah pabrik pembuatan karpet. Karpet memiliki fungsi yang jauh lebih besar daripada sekedar penutup lantai, terutama di masjid, musola, ataupun gedung pemerintahan seperti Istana Negara. Di masjid misalnya, selain memberikan alas yang nyaman saat beribadah, karpet juga berfungsi membantu jemaah membentuk syaf dan menciptakan suasana yang lebih tenang serta khusyuk. Sementara di gedung pemerintahan atau institusi negara, karpet menjadi bagian dari tata ruang kenegaraan yang mencerminkan kewibawaan. Hal tersebut membuat saya penasaran, ingin mengetahui cara pembuatan karpet.
1: Ya, karpet ini menjadi salah satu elemen penting agar dekorasi rumah, perkantoran, musola ataupun masjid ini terasa lebih nyaman dan hangat. Tapi sebenarnya bagaimana sih proses ataupun cara pembuatan karpet dan siapa saja yang berjasa di balik pembuatan karpet ini? Saat ini saya sedang berada di HJ Karpet, salah satu sentra penjualan dan juga pembuatan karpet yang ada di Kecamatan Babelan, Bekasi. Kita akan langsung lihat bagaimana proses pembuatan karpet di sini.
0: Pembuatan karpet sangat rumit bahkan panjang. Tahapan demi tahapan pembuatan karpet dikerjakan secara bergantian oleh masing-masing divisi. Di HJ Karpet, total ada 200 orang karyawan. Inilah Nur Lailatul atau yang akrab disapa Ella. Perempuan berusia 20 tahun ini pertama kali mendapatkan informasi pekerjaan sebagai pembuat karpet dari saudaranya. Setelah menjalani pelatihan selama 3 bulan, Ella kemudian ditempatkan di bagian looming.
2: Tantangannya sih misalkan dari tembakan dari gambarnya ya, kadang tuh ada yang susah, ada yang rumit banget sih, yang harus banget dibantu kayak dinomerin. Karena kalau abstrak tuh kita kalau harus lihat gambar tuh kadang lebih susah.
0: Selain ketelitian, kekuatan fisik juga jadi tantangan. Pasalnya Ella harus berdiri berjam-jam saat melakukan proses looming. Jika ukuran karpetnya lebar, tak jarang ia harus naik ke atas dah kayu dengan ketinggian menyesuaikan lebar karpet. Perlu diketahui, looming adalah proses menenun atau membentuk struktur dasar karpet.
2: Awalnya sih ngeri, kayak takut jatuh, tapi kayak makin kesini makin lama tuh makin biasa aja sih. Makinnya terbiasa jadi nggak terlalu takut.
0: Ella bekerja mulai pukul 8 pagi hingga 5 sore. Namun jika ada target karpet yang harus diselesaikan, maka ia harus lembur hingga jam 9 malam. Dalam sehari, Ella bersama satu temannya bisa menyelesaikan looming karpet motif abstrak untuk ukuran karpet 1,5 x 2 meter. Pembuatan karpet memiliki tahapan cukup panjang. Pertama, request atau permintaan motif, ukuran, warna, dan bahan dari pembeli dituangkan dalam bentuk desain oleh desainer grafis. Jika sudah disetujui, desain ini kemudian dicetak pada mika untuk menjadikannya sebuah sketsa.
1: Nah, ini tadi sketsa yang sudah digambar oleh desainer melalui komputer dengan perbandingan 1x10, terus untuk menuangkan di kanvasnya, ini kita pakai cara yaitu dengan memasang ke proyektor seperti saat ini saya lakukan ya. Nah, kalau udah dipasang di proyektor ini kan ada tuh pantulannya di kanvas. Nanti sama masnya akan dilukis lagi untuk kemudian nanti masuk ke tahapan selanjutnya. Gitu deh.
0: Sembari membuat pola di atas kanvas, benang terlebih dahulu dipintal dan disusun sesuai kode warna. Sementara itu, ada satu orang penjahit yang bertugas menyambung kanvas bahan karpet menjadi ukuran yang diinginkan. Kanvas yang sudah berpola kemudian masuk ke dalam tahapan yang paling rumit dan perlu ketelitian, yaitu looming. Agar pengerjaannya cepat, proses looming menggunakan alat modern yang biasa disebut tufting gun atau mesin tembak menang.
1: Oke. Nah, ini bisa dilihat nih perbedaannya, pemirsa. Waktu awal-awal tuh masih halus karena tangannya tuh masih bisa menyesuaikan. Jadi ketika alat dari loopnya ini naik, tangan kanannya juga harus naik ya, Mas ya.
3: Harus
1: jadi
3: naik, harus bisa nyimbangin.
1: Benar, harus seimbang dan harus lurus. Nah, kalau tangannya udah terlalu atas nih, terus kayak jadi nggak lurus, jadinya benangnya agak kayak gini, berantakan.
0: Di sentra produksi HJ Carpet, calon karyawan bagian looming setidaknya harus melalui pelatihan selama 3 bulan sebelum mahir menggunakan tufting gun. Kalau saya coba buat seru-seruan aja ya. Tapi proses ini cukup satisfying, memberikan sensasi visual dan suara yang menyenangkan.
1: Oke, lumayan nih. Halus nih guys, lumayan nih 3 kali 4 kali percobaan, lumayan bisa. Makasih mas.
0: Namun tak berhenti sampai di situ. Pembuatan karpet dilanjutkan dengan pemberian lapisan lateks untuk menguci benang. Setelah dirasa cukup kuat dan susunan warnanya telah sesuai, karpet memasuki tahap finishing, yaitu pembersihan dari sisa-sisa benang dan kontrol kualitas. Pemilik HJ Carpet, Heru Purnomo, mengatakan, industri karpet menghadapi tantangan sulitnya mendapatkan bahan baku.
3: Yang jelas dengan dolar mau 18.000 ini kondisinya lumayan berat. Jadi karena bahan baku dasar karpet ini kan tekstil ya. Tekstil itu hubungannya dengan minyak bumi dan sampai hari ini pun belinya konversinya masih terdolar.
0: Namun berbagai upaya terus dilakukan Heru untuk mempertahankan industri ini serta menghidupi 200 karyawannya. Misalnya dengan terus berinovasi, menciptakan produk-produk turunan dari karpet seperti sajadah, keset, ataupun produk desain interior lainnya. Satrio Adi, Andika Surahmanto, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap ringgit Malaysia memberi keuntungan tersendiri bagi wisatawan negeri jiran yang ramai berbelanja di Indonesia.
5: Dan salah satu kota tujuan turis Malaysia adalah kota Bandung. Harga barang yang lebih terjangkau menjadi alasan utama mereka.
6: Because of rupiah itu depreciate.
7: Barang lebih banyak shopping.
8: Pelemahan nilai tukar rupiah tidak hanya terhadap dolar Amerika Serikat, namun juga terhadap ringgit Malaysia. Per 12 Juni, 1 ringgit Malaysia setara dengan Rp4.400. Angka ini naik jika dibandingkan awal 2026 yang berada pada angka Rp4.100. Kondisi ini membuat banyak turis Malaysia melancong ke Indonesia. Kota Bandung, Jawa Barat menjadi salah satu tujuan dengan berkunjung ke Pasar Baru Trade Center.
9: Sehari sampai bisa 50, Mas?
6: Ya.
9: Per Mei kemarin tadi?
6: Iya, mulai dari Mei.
9: Sebelum Mei itu?
6: Sebelum Mei itu nggak sampai segitu, separ harinya.
9: 10 orang, 30, berapa orang per hari?
6: Paling banyak 20 orang. Ya.
8: Salah satu turis asal Malaysia adalah Ismail. Bersama rekannya, ia tampak asyik memilih berbagai koleksi batik. Selain tertarik dengan motif yang khas, mereka mengaku harga batik di Indonesia lebih terjangkau. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap ringgit Malaysia membuat daya beli wisatawan negeri jiran meningkat. Ismail menyiapkan anggaran belanja sekitar 3 hingga 4 juta rupiah untuk berburu batik dan oleh-oleh.
6: Ya, cukup menguntungkan sekali karena if I'm not mistaken, bila saya ke Indonesia tahun lepas, tahun 2025, 1 juta bersama and I think RM250 Malaysia, but now because of rupiah itu depreciate, so tukaran 1 juta tu dalam RM225-227 sekarang. So itu attract me more to come more to Indonesia lah.
8: Pendapat serupa turut disampaikan oleh pelanggan asal Malaysia lain yang berbelanja di lokasi tersebut. Menurut mereka, nilai tukar ringgit yang lebih kuat membuat anggaran belanja menjadi lebih hemat.
7: Ya lah, lagi banyak beli barang lah sebab kami punya duit. Dulu last year kalau tidak silap 1 ringgit 3.000 rupiah begitu kan. Jadi tahun ini lagi banyak boleh beli barang lah, lebih banyak shopping.
8: Meningkatnya jumlah kunjungan turis Malaysia ini terjadi sejak libur Idul Adha. Adanya peningkatan jumlah turis asal Malaysia ini menjadi berkah bagi para pedagang. Para pedagang di Pasar Baru Trade Center mengaku, dalam satu bulan terakhir permintaan dari turis Malaysia meningkat mulai dari 30% hingga 60% dibandingkan periode sebelumnya.
10: Contoh misalnya batik ya, RM50 kan, sekarang kan hanya RM20, jadi otomatis daya beli ya lebih banyak.
8: Meski pelemahan rupiah menjadi tantangan bagi perekonomian nasional, bagi pedagang di Pasar Baru Bandung, kondisi ini dapat dikatakan membawa berkah melalui meningkatnya daya beli dan kunjungan turis Malaysia. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
5: Kuliner kambing bakar madu yang diolah dengan rempah-rempah dan madu yang menggoda tentu menarik untuk dicoba.
4: Informasinya hadir sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Pagi.

0: kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Satu tahun menuju usia 5 abad, Jakarta terus berbenah, bukan hanya dari pusat keramaian, tetapi juga dari gang padat di sudut Jakarta Timur. Dari sini, Taufik Supriyadi, seorang ketua RT, tampil menjadi inisiator perubahan. Taufik membangun konsep Survival Architecture Indonesia atau cara bertahan di tengah tantangan kota.
3: Kalau RT kuat, insya Allah negara akan hebat. Tidak harus menunggu menjadi pejabat untuk terus bermanfaat. Kita tidak harus menunggu kaya untuk berbuat baik.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Oase Hijau di Jakarta Timur, Minggu 21 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Kota Jeddah di Arab Saudi tidak hanya terkenal sebagai gerbang utama bagi para jemaah haji dan umroh, tetapi juga sebagai surga kuliner yang sangat beragam. Salah satunya ada nih kambing bakar madu yang tentunya empuk dan ini tentunya menggugah selera.
1: Iya, sementara itu jauh nih dari tanah air tidak menjadi penghalang untuk tetap bisa menikmati sajian dalam negeri. Opor ayam yang jadi makanan khas Indonesia pun tetap bisa dinikmati walau berada di tanah suci.
2: Al-Balad atau Kota Tua adalah jantung sejarah Jeddah. Dinding batu koralnya kini menjadi latar sempurna untuk berwisata kuliner. Kambing bakar madu menjadi salah satu di antaranya. Diolah dengan rempah-rempah khas Timur Tengah yang kemudian dioleskan madu asli sebelum dibakar di atas arang. Aroma rempah yang menggoda langsung menyambut pengunjung yang datang. Proses pembakaran perlahan membuat madu meresap sempurna hingga ke serat daging terdalam.
3: Assalamualaikum.
2: Saat dihidangkan, empuknya daging kambing membuatnya langsung terlepas dari tulangnya. Perpaduan rasa gurih, asin, dan manisnya madu seakan meleleh di dalam mulut.
4: Iya, enak banget. Aku gak suka sama kambing, by the way. Aku gak suka bau khas kambing, tapi pas dicobain sih enak banget dan kenyang deh sekarang.
5: Rasa mantap. Dagingnya gimana?
4: Sumpah, iya, empuk banget dan berasa bumbunya.
2: Jika hidangan daging kambing dirasa terlalu berat, jangan khawatir. Jeddah juga memiliki warung bakso yang bisa menjadi pilihan. Tekstur bakso yang kenyal ditambah dengan berbagai pelengkap seperti siraman sambal rawit yang pedas

0: membuat suasana di Kota Jeddah terasa seperti kampung halaman. Dijual dengan harga terjangkau, semangkuk bakso hangat dengan kuah kaldu sapi yang bening bisa menjadi penawar rindu bagi warga Indonesia yang sedang berada di tanah suci.
1: Insya Allah komplit dengan harga standar. Kita bukan untuk menjual istilahnya ke tinggal ya, tapi untuk bagaimana bisa terjangkau oleh jemaah kita.
0: Puas dengan kuliner berbahan daging kambing dan sapi, ada juga sajian opor ayam yang melengkapi sajian khas Nusantara di Kota Jeddah. Opor kari ayam kreasi chef asal Indonesia yang kini menjadi juru masak di salah satu hotel di kawasan Jeddah, tak ayal menjadi salah satu opsi pengobat kerinduan akan kampung halaman. Setiap bumbu mulai dari bawang merah, bawang putih, aneka rempah, hingga santan kental dibuat otentik, sesuai dengan lidah orang Indonesia. Menu opor kari ini pun langsung menjadi primadona dan diminati pengunjung terutama yang berasal dari Indonesia.
2: Sebab ketika saya tahu jemaah kita sedang nginap di hotel saya mencoba membuat makanan otentik Indonesia.
3: Jadi tergantung tamu Pak ya?
2: Iya, kita lihat dari tamu kita, kemudian juga kita lihat dari usia juga.
0: Hidangan khas tanah air ini tak hanya sekedar makanan, namun rasa yang dihadirkan juga menjadi tambahan semangat dan energi bagi mereka yang tengah menjalankan ibadah di tanah suci. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Jeddah, Arab Saudi.
4: Memanfaatkan media sosial, sepasang suami istri di Blitar, Jawa Timur sukses memasarkan pisang warna-warni. Cuan yang dihasilkan bisa menembus hingga puluhan juta rupiah per bulannya.
5: Ya, sementara itu fitur live di media sosial juga dimanfaatkan petani melon di Mojokerto, Jawa Timur untuk menunjukkan kualitas melon serta mengajak calon pembeli untuk datang memetik melon langsung dari pohonnya. Dan informasi ini juga akan sekaligus mengakhiri redaksi pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
6: Dan menarik hati. Beginilah warna-warni es pelangi yang dijajakan sepasang suami istri Bahtiar dan Ninu di Kota Blitar, Jawa Timur. Menggunakan pewarna makanan yang aman dikonsumsi, pasangan suami istri ini hanya berjualan 2 hari sekali. Mengingat proses pengadonan yang bisa memakan waktu seharian. Meski demikian, cuan yang dihasilkan tak bisa diremehkan. Meski berjualan dari pinggir jalan, namun memanfaatkan fitur live di media sosial, sebanyak 130 porsi pisang pelangi bisa habis terjual dalam waktu 2 jam saja. Omsetnya pun bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulannya.
7: Awalnya dulu sih, pertama jualnya hanya es pisang hijau, warnanya hijau. Cuma melihat di mana-mana itu pisangnya sama hijau, punya pikiran untuk bikin yang beda. Jadi pisangnya diolah dengan berbagai warna gitu, biar menarik.
6: Es pisang pelangi yang berisi bubur sumsum, sirup, pisang warna-warni, dan jagung manis ini pun dijual terjangkau, yakni seharga Rp13.000 per porsinya. Di lokasi berbeda, manisnya cuan juga dirasakan petani melon di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Jika biasanya melon dijajakan langsung ke pasar, para petani melon di Desa Kalipuro kini justru memanfaatkan media sosial untuk menarik perhatian pembeli. Dengan fitur live di media sosial, calon pembeli diajak untuk datang dan memetik melon madu langsung dari pohonnya. Petani juga memanfaatkan fitur ini untuk sekaligus menunjukkan kualitas buah yang dipanennya. Melon yang manis serta pengalaman memetik sendiri di area perkebunan menjadi daya tarik utama. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Pemirsa, momen pawai obor saat perayaan tahun baru Islam berubah menjadi petaka. Di Purwakarta, Jawa Barat, api yang disemburkan seorang peserta pawai obor berbalik menyambar wajah korban hingga menyebabkan luka bakar. Sementara di Bogor, seorang anak laki-laki terperosok ke lubang gorong-gorong saat mengikuti pawai obor di Cibinong.
1: Kamera amatir merekam saat Wawan Ruswandi, 60 tahun, melakukan atraksi semburan api saat acara pawai obor malam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Senin malam. Saat menunjukkan kebolehannya, api tiba-tiba membesar, membakar wajah dan tangan Wawan. Videonya pun sempat viral di media sosial. Kini, korban pun harus menjalani perawatan medis di ruang Edelweiss Rumah Sakit Bayu Asih, Purwakarta, dan akan menjalani operasi kecil di bagian wajahnya yang terbakar. Pada Selasa sore, Wawan mengaku atraksi semburan api yang dilakukannya saat pawai obor hanya sebatas ingin menghibur dan memeriahkan malam tahun baru Islam.
2: Tapi sebelumnya memang punya keahlian untuk atraksi itu, Pak?
3: Oh, yang tadi, Pak. Hmm. Ini mah hanya memeriahkan, bukan ahli. Hmm.
2: Tapi sebelumnya pernah melakukan?
3: Ya, hampir setiap tahun.
2: Oh, setiap tahun.
3: Setiap tahun. Yes. Cuman yang tadi ya, memeriahkan.
1: Sementara itu, Dandi Prima Kusuma selaku ketua RW di lingkungan tempat tinggal Wawan mengatakan dirinya akan mengupayakan bantuan untuk meringankan beban biaya Wawan. Apalagi Wawan Ruswandi selaku ketua RT memiliki asuransi dan BPJS Mandiri aktif. Sementara di Bogor, Jawa Barat, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun terperosok ke lubang gorong-gorong tanpa penutup di Cibinong. Peristiwa itu terjadi ketika korban bersama orang tuanya mengikuti pawai obor peringatan Tahun Baru Islam. Sempat terjadi kepanikan karena warga yang hendak menolong tak bisa masuk ke gorong-gorong akibat lubang terlalu kecil. Beruntung, aksi spontan salah seorang warga yang berlari ke ujung lubang gorong-gorong yang berada di sebuah setu berhasil menyelamatkan nyawa bocah malang tersebut.
4: Saat terakhir, sini deh. Dia kebingungan, takut karena gelap. Kayak guha gelap, dia nggak tahu saya, dan saya juga nggak tahu rusak, tapi terlihat bayang. Ada sinar sedikit, akhirnya anak itu cipu saya.
1: Menurut Camat Cibinong, Acep Sajidin kepada Detikom, bocah sudah dibawa ke rumahnya setelah menjalani perawatan di rumah sakit karena luka di kaki. Gorong-gorong pun sudah ditutup dengan teralis besi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Di tengah perbaikan tata kelola program MBG, massa tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jakarta Timur menggelar aksi damai di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu siang.

0: Sambil membawa sejumlah spanduk dan poster, masa yang didominasi oleh kaum mama berkumpul di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu siang. Mereka bergantian melakukan orasi meminta program makan bergizi gratis MBG tidak dihentikan. Mereka menilai program MBG ini tidak hanya membuat anak-anak dan lansia mendapatkan gizi yang layak, tetapi juga sudah membuka jutaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat bawah.
1: Kami, Aliansi Masyarakat Jakarta Timur, berkekuatan 10.000 datang kemari untuk mendukung program Bapak Prabowo Subianto agar MBG dilanjutkan. Dan siapapun dia yang menantang, kami ada di belakang Bapak Prabowo Subianto.
2: Mantap. Betul.
1: Kami cinta dengan beliau, kami cinta dengan Indonesia. Yuk, sama-sama kita minta kepada Bapak untuk kemudian bagaimana caranya supaya ini lebih baik lagi MBG-nya. Bukan ditutup. Kalau ditutup, kami yang sudah sejahtera dengan MBG, mau kemana?
0: Meski mendukung penuh program pemerintah, massa secara tegas mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk bersih-bersih. Mereka meminta aparat penegak hukum segera menangkap dan menghukum berat siapapun yang nekat melakukan korupsi pada program MBG. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
3: Badan Gizi Nasional atau BGN mulai melakukan pembenahan program makan bergizi gratis.

0: gratis. Mulai dari evaluasi insentif SPBG yang akan ditinjau ulang, audit dapur MBG selama libur sekolah, hingga optimalisasi berbagai pengadaan yang sudah dibelanjakan, termasuk 21.000 motor listrik.
1: Badan Gizi Nasional atau BGN mulai melakukan pembenahan besar-besaran terhadap program makan bergizi gratis. Usai rapat bersama Komisi 9 DPR RI, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan sejumlah langkah efisiensi dan penataan ulang anggaran akan dilakukan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Selama ini setiap SPPG mendapat insentif yang sama yaitu 6 juta rupiah per hari tanpa memperhatikan jumlah penerima manfaat yang dilayani. Menurut Agustina, kebijakan tersebut akan dievaluasi menyusul penataan ulang data penerima manfaat. Kedepan besaran insentif akan disesuaikan dengan kondisi real di lapangan agar lebih tepat sasaran dan tidak membebani keuangan negara.
2: Itu fix ya, kami harapkan nanti insentifnya enggak fix 6 juta semua kan, kalau sekarang kan diubahlah oleh yang dulu ya, bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya 6 juta, 500 pun 6 juta, kan yang dulu begitu. Nah kalau nanti kita sudah mengetahui berapa real penerima manfaat yang menerima dari SPPG tersebut misalnya ya, kan itu dampaknya nanti penata ulang kan akan begitu. Mungkin kita akan gabungkan, bisa jadi ya, bisa jadi, oh karena di daerah sana ternyata hanya ada sekian, kita akan gabungkan SPPG ini dengan SPPG ini.
1: Tak hanya untuk menata ulang insentif, BGN juga akan memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis. Selama periode libur sekolah, penyaluran makan bergizi gratis akan dihentikan sementara. Momen ini akan digunakan untuk mengaudit seluruh dapur MBG, merapikan tata kelola, serta memastikan validitas data penerima manfaat.
2: Kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan stop semua, kami akan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik, kondisi di lapangan sudah lebih rapi.
1: Selain fokus pada perbaikan tata kelola, BGN juga menyoroti sejumlah pengadaan barang yang telah dibelanjakan pada periode sebelumnya. Salah satunya adalah pengadaan 21.000 motor listrik yang saat ini masih terparkir di kawasan Sentul. Menurut Agustina, bukan hanya motor listrik, namun berbagai barang lain seperti perangkat teknologi informasi dan perlengkapan lain yang sudah dibayar dengan uang negara harus dimaksimalkan pemanfaatannya. BGN menegaskan akan menyisir anggaran secara ketat dan menahan pengadaan baru jika fungsi barang tersebut masih bisa dipenuhi dari pengadaan yang sudah ada.
2: Nanti gini, kami akan meminta informasi juga ke kejaksaan ya. Lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya, bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025 termasuk IT, sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan. Ya, itu bukan cuma untuk motor lah, itu nanti mungkin ada kebijakan tertentu, tapi poinnya nggak cuma itu tuh, kemarin kan sempat ada dibilang laptop, dibilang IoT, CCTV dan sebagainya, yang memang sudah terlanjur dibayar, dimaksimalkan.
1: Melalui langkah evaluasi insentif, audit dapur dan penataan ulang pengadaan, BGN menargetkan program makan bergizi gratis dapat berjalan lebih efisien, tepat sasaran, dan meminimalkan potensi pemborosan anggaran negara. Bella Mulahela, Denny Irfan, Jakarta.
0: Misteri kematian satu keluarga di dalam tenda glamping akhirnya terungkap. Penyebabnya paparan gas dari tungku sisa pembakaran. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
3: Bentrokan antara kelompok pesilat pecah di kawasan Kalijudan, Surabaya, Rabu dini hari. Akibat kerusuhan ini, dua warga terluka dan sejumlah kendaraan milik warga rusak akibat menjadi sasaran amukan massa.
4: Rekaman video amatir warga merekam detik-detik bentrokan antar kelompok pesilat di kawasan Kalijudan, Surabaya. Dalam rekaman terlihat puluhan hingga ratusan orang berlari dan saling serang menggunakan tongkat, kayu, besi, hingga senjata tajam. Seorang warga tumbang di tengah jalan diduga menjadi korban pengeroyokan. Suasana kampung pun sempat mencekam dan membuat warga memilih bertahan di dalam rumah. Berdasarkan informasi yang dihimpun, keributan diduga bermula saat terjadi provokasi terhadap rombongan pesilat yang tengah melakukan konvoi di Jalan Kenjeran, Surabaya. Kerusuhan kemudian meluas hingga masuk ke kawasan permukiman warga di Kalijudan. Akibat insiden ini, dua warga dilaporkan terluka. Satu korban diduga menjadi korban pengeroyokan, sementara satu korban lain mengalami luka di kepala akibat terkena lemparan batu.
5: Kalau dilihat ya kemarin malam itu ada mereka ini pakai ya baju salah satu pesilat gitu kan. Itu saya nggak tahu siapa karena mereka bukan warga kampung kami. Terus kemudian yang dikejar ini itu juga bukan warga kampung kami gitu. Sepengetahuan saya.
6: Banyak kemarin ya, Pak?
5: Oh, banyak banget, Pak. Jadi sekitar ya ratusan pemuda gitu yang
4: Tak hanya menimbulkan korban luka, kerusuhan juga menyebabkan kerusakan pada kendaraan milik warga. Kaca depan mobil pecah diduga akibat lemparan batu saat massa pesilat masuk ke dalam kampung.
7: Waktu ada konvoi di depan
8: emang. Konvoi apa itu, Mas?
7: Konvoi pencaksilat, Pak.
8: Pencaksilat ya?
7: Konvoi pencaksilat emang. Terus itu kan posisi saya kan kerja. Posisi saya kerja, terus dibelai orang rumah. Katanya itu jangan pulang sih, ojo mulai sih, kata gitu. Soalnya katanya Kalijudan ada, emang ada tawuran. Kronologi pertamanya saya kurang paham.
8: Terus akhirnya
7: saya pulang-pulang kok tadi acur.
4: Hingga Rabu pagi situasi di kawasan Kalijudan berangsur kondusif setelah polisi membubarkan massa yang terlibat bentrokan. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait jumlah pelaku maupun korban dalam insiden ini. Muhammad Yanuar, Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
3: Misteri kematian 4 orang dalam satu keluarga di dalam tenda glamping yang berada di objek wisata alam Posong, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, akhirnya terungkap. Keempatnya dipastikan tewas akibat paparan gas karbon monoksida dari tungku sisa pembakaran.
6: Misteri kematian keempat orang yang masih satu keluarga di tenda glamping yang berada di

0: wisata alam kosong lereng Gunung Sindoro, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mulai terkuak.
1: Tenda tempat 4 orang satu keluarga yang berwisata pada akhir Mei di objek wisata alam kosong lereng Gunung Sindoro, Kabupaten Temanggung ini menjadi saksi bisu penemuan 4 jenazah ayah, ibu, dan 2 orang anak ketika berwisata. Pada Senin sore, Kepolisian Daerah Jawa Tengah membeberkan dari hasil rangkaian penyelidikan serta hasil otopsi serta simulasi dari laboratorium forensik, keempat korban tewas akibat terpapar gas karbon monoksida. Tungku tanah liat yang sebenarnya digunakan untuk menghangat badan, digunakan korban untuk aktivitas barbeque. Bahkan, pasca ditemukannya jasad keempat korban, tungku briket arang yang berada di dalam tenda tertutup rapat sehingga meningkatkan karbon monoksida.
2: Jadi hasil pemeriksaan laboratorium forensik disimulasikan ketika kegiatan barbeque di tenda, itu gas karbon monoksida juga bisa masuk ke dalam tenda. Sehingga dibuktikan tadi meningkat kadar karbon monoksida meningkat ketika aktivitas barbeque di teras tenda.
3: Kalau barbeque itu pakai kompor itu atau emang pakai tungku ini sih?
2: Bawa sendiri. Oh, jadi korban bawa sendiri. Petugas atau pengelola tidak menyiapkan tungku untuk barbeque. Termasuk gas dan tungku serta peralatan barbeque semua dibawa sendiri oleh.
1: Kematian 4 korban yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak ini menyita perhatian publik dan sempat memicu berbagai spekulasi. Sebelumnya, korban ditemukan tewas pada 27 Mei 2026 lalu dan segera dimakamkan di kampung halaman mereka di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tri Joko Purnomo, Temanggung, Jawa Tengah.
4: Seorang anak berusia 14 tahun menjadi korban penjamretan saat tengah bermain telepon genggam bersama 5 rekannya di pos Kamling di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu di Sukabumi, Jawa Barat berpura-pura menjadi pendonor darah. Seorang pria terekam CCTV saat mencuri sebuah komputer jinjing di Markas Palang Merah Indonesia, Kabupaten Sukabumi.

0: Inilah rekaman CCTV yang merekam detik-detik aksi penjamretan ponsel milik seorang anak berusia 14 tahun di kawasan perumahan Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu sore. Dalam rekaman terlihat dua pria yang berboncengan menggunakan sepeda motor melintas di depan pos kamling, tempat korban bersama 5 rekannya sedang berkumpul dan bermain game menggunakan telepon genggam. Salah satu pelaku yang duduk di kursi belakang langsung merampas ponsel milik korban lalu kabur bersama rekannya. Korban sempat berteriak dan berusaha mengejar pelaku dibantu teman-temannya.
1: Kurang paham juga dari mau kemana, dari tadi dari arah belakang menuju ke depan.
2: Tapi sempat dikejar warga ya teman?
1: Iya, sempat dikejar dengan warga tapi tidak ke depan.
0: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik maling masuk ke dalam markas Palang Merah Indonesia di Jalan Raya Cibolang Kaler, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Pria berhelm abu-abu dan berjaket loreng ini beberapa kali mondar-mandir untuk memastikan tidak ada orang saat akan menjalankan aksinya. Maling menyasar ruang staf markas PMI dan menggondol sebuah komputer jinjing dan langsung melarikan diri. Pelaku memanfaatkan situasi pagi hari sekitar pukul 6.30 untuk masuk ke dalam markas PMI dengan berpura-pura sebagai pendonor.
3: Naman, dia masuk melalui pintu dari sebelah UDD, dari pintu UDD. Dia mencari melihat situasi keadaan, ada orang atau enggak. Terus kemudian dia masuk ke arah pintu markas. Dan di situ ada laptop merek Dell di atas meja dan dia keluar lagi bawa laptop.
4: Kalau boleh tahu kerugian dari laptop itu selain laptopnya apa saja kerugian yang?
3: Untuk kerugiannya sih untuk laptop mungkin data-data semua itu ada di laptop tersebut.
0: Kasus pencurian ini kini dalam penyelidikan Mapolsek Cisaat. Polisi masih mengejar pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Perempuan sopir minibus tabrak bus syarat penumpang hingga ringsek. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dari konten jadi beken. Di era digital, siapapun bisa jadi terkenal.
1: Tumben gelap, kan dicuri sama lo. Seluruh spotlight, perhatian semuanya kan ke lo.
0: Seperti Guf Perdana, dengan konten serba zodiak yang dikemas unik.
2: Pengen bikin konten zodiak tapi tidak meramal, karena aku nggak bisa ngeramal, makanya aku ngerosting.
0: Dan Sarah Tobing, podcaster juga kreator yang menghadirkan konten ringan dan relate dengan kehidupan.
3: Jadi bayangkan ketika kamu mau konten, lu bakal nonton konten lu sendiri nggak gitu.
0: Talk It's Fun, Minggu 21 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus, hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Yeah.

0: Diduga sopir mengantuk, minibus menabrak bus syarat penumpang hingga ringsek di Ponorogo, Jawa Timur. Pengemudi minibus seorang perempuan sempat tak sadarkan diri. Sementara di Jakarta Pusat, seorang wanita penumpang ojek online meninggal dunia usai terlibat kecelakaan di ruas Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang.
1: Kamera amatir merekam momen usai sebuah minibus yang dikemudikan seorang wanita menabrak bus syarat penumpang hingga ringsek. Kecelakaan ini terjadi di jalur provinsi penghubung Ponorogo-Trenggalek, Ponorogo, Jawa Timur pada Rabu sore. Sopir minibus sempat tak sadarkan diri dan dipopong warga ke mobil bak terbuka untuk dilarikan ke rumah sakit. Menurut saksi mata, kecelakaan adu banteng antara minibus dengan bus akap ini bermula ketika minibus melaju kencang dari arah Ponorogo menuju Trenggalek. Diduga mengantuk, minibus tiba-tiba mengambil jalur berlawanan hingga menabrak bus PO Harapan Jaya. Akibat kerasnya benturan, minibus sempat berputar-putar hingga akhirnya berhenti di tepi jalan dengan kondisi bodi depan ringsek.
2: Bisnya tadi memang sudah berhenti?
3: Bisnya sempat ngerem, memang udah benar di jalurnya. Jalur segede gini mau kemana kan? Benar lurus, emang itu mobil aja yang ngantuk kayaknya. Jalan.
2: Kenceng banget?
3: Kenceng nggak, mungkin nggak hancur gitu.
2: Kerasa mas di penumpang?
3: Kerasa dalam, saya sampai kebentol ke depan, kebentol bangku depan.
1: Petugas Satlantas Polres Ponorogo masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan.
4: Ada yang meninggal, depan kantor lo kecelakaan.
1: Kamera amatir merekam seorang wanita penumpang ojek online tergeletak tak bernyawa usai terlibat kecelakaan di ruas Jalan Jenderal Sudirman Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu siang. Korban bernama Erina, warga Telaga Sari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya, korban yang menumpangi ojek online melaju dari arah Blok M menuju Sudirman. Naas, sepeda motor yang ditumpangi korban tiba-tiba hilang kendali dan terjatuh hingga dirinya terlindas bus yang melintas di sebelahnya. Korban pun kehilangan nyawa, sementara sang pengemudi ojol hanya mengalami luka ringan.
5: Baru keluar pelan-pelan, aku jalan normal.
2: Terus?
5: Saya nggak tahu belakang ada bus nggak kan? Saya kesenggol. Kalau mobil dari depan, saya oleng, bisa jatuh.
1: Petugas kemudian mengevakuasi jasad korban ke kamar jenazah RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Sementara sopir bus dan pengemudi ojol dibawa petugas untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kasus ini dalam penanganan unit Laka Lantas Polda Metro Jaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi selanjutnya, mendekati tahun ajaran baru, sebagian orang tua mulai berburu seragam sekolah. Namun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pedagang mengaku penjualan semakin menurun hingga 40%. Penurunan pembelian disebabkan harga seragam sekolah saat ini yang mengalami kenaikan.
6: Jika biasanya pedagang seragam sekolah di Pasar Jatinegara ramai mendekati tahun ajaran baru, berbeda dengan tahun ini. Terlihat hanya beberapa orang tua mendatangi pasar untuk berburu seragam dan alat tulis. Sejumlah orang tua yang ditemui mengaku mengurangi pembelian kali ini karena harga seragam, alat tulis dan aksesoris sekolah mengalami kenaikan 15% hingga 20%. Meski begitu, orang tua tetap membeli kebutuhan sekolah anak mereka karena memang kebutuhan mendesak.
7: Cari paling pensil yang butuh-butuh buku.
8: Oh gitu.
7: Pensil, krayon, gitu.
8: Harganya gimana, Bu? Naik nggak, Bu?
7: Untuk harga untuk kalangan menengah ke bawah sih ya lumayan ya.
8: Naik ya, Bu, ya.
7: Naik.
9: Biasanya
8: naik,
9: naik.
8: Naik berapa, Bu?
9: Naik yang biasanya. Naik sih sedikit sih. Naik ya mungkin menyesuaikan harga-harga bahan pokok juga ya. Selama keadaan yang sekarang kan ya pada naik semuanya. BBM naik, jadi semuanya naik. Termasuk seragam juga naik.
8: Oh gitu. Ya. Tapi nggak banyak ya, Bu?
9: Nggak banyak, alhamdulillah.
6: Di Pasar Senen, Jakarta Pusat, hal serupa juga terlihat. Pada Selasa siang, toko seragam sekolah masih terlihat sepi. Pedagang mengungkapkan pada tahun ajaran baru kali ini, mayoritas orang tua murid memilih berbelanja secara eceran. Mereka hanya membeli atasan atau bawahannya saja, atau kebutuhan khusus seperti seragam pramuka. Saat ini, satu setel seragam sekolah ukuran kecil dibanderol mulai dari Rp110.000. Sedangkan untuk setelan celana atau rok panjang dijual hingga Rp135.000 per setel atau mengalami kenaikan dari sebelumnya.
10: Kalau pendapatan sih ya agak kurang, nggak kayak seperti biasa ya, nggak kayak yang udah-udah. Kalau dulu mah lumayan lah, lebih di atas 50%. Masa keadaannya sekarang kan kayak begini. Tapi kadang-kadang kan, maaf ya, saya juga kan orang-orang di rumah juga kadang ada baju bekas yang nggak bawa, anaknya udah nggak itu, nggak suka ada kayak gitu kan. Okay. Jadi ya itu, karena ekonomi kan sekarang ya ampun, benar-benar ya, jadi harga juga kan lumayan.
6: Meski sepi dibanding tahun sebelumnya, pedagang optimis penjualan akan meningkat 2 minggu mendekati hari pertama masuk sekolah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Petani sayur di Lembang, Kabupaten Bandung Barat menghadapi tantangan yang kompleks akibat fluktuasi ekonomi seperti sekarang. Kenaikan BBM, pupuk, plastik yang bertubi-tubi memaksa mereka nyaris berpikir untuk mengakhiri usaha. Segala upaya dilakukan untuk bertahan saat situasi sulit yang sedang mendera.

0: Kondisi ekonomi global dan juga masalah geopolitik yang tidak menentu berdampak signifikan terhadap berbagai sektor. Salah satu sektor yang terdampak adalah sektor pertanian, di mana berbagai kebutuhan utama penunjang seperti pupuk dan juga pestisida mengalami peningkatan yang signifikan. Petani sebagai pelaku utama industri pertanian harus bertahan menghadapi kondisi ini.
1: Pertanian merupakan tulang punggung kehidupan bagi sebagian masyarakat di Bandung Utara. Seperti Antri yang telah menjadi petani sayuran di Cibodas Lembang sejak 18 tahun silam. Di lahan pertaniannya, sayuran seperti selada romaine, bayam Jepang, brokoli, dan sawi menjadi komoditas utama. Kenaikan harga pupuk menjadi salah satu persoalan yang harus dihadapi, bahkan kenaikan harga pupuk kimia mencapai sekitar 20%. Pupuk yang merupakan bahan penunjang utama menjadi syarat utama wajib sayuran untuk bisa berkembang dengan baik. Kondisi memaksa pria 48 tahun ini harus berhemat tanpa mengorbankan kualitas produksi pertanian. Meski terasa berat, Antri berusaha menghadirkan kualitas sayur terbaik.